0: Nous la disons du mourir sous l'oeil, la rubéya. Abati la nyonu Jésus soutida ugunin. Abalagume seru arufu dans Hongrigia, nyingi. Dans le lasso ruboy la dimureha. Abalarien gulu Simon.
1: Hei ba meme anago. Aba me haguru no hiseni nyingi.
0: La niega Simon lu.
2: Maestro, na daga me hadi vasuna ariba. Eni manyungu tiwa nikata. Amalumu nke buguye lubeya riengu balin. Wagura.
0: Aba haguru. Dans le hinyoro gubano seni. Nye no sarago udiru tida. Daria belu taheri dagun. Aba tiha dagu seni. Hon hibiriha tida banyeto aba ugunin. Luhayabi idaraguanya. Aba hayabi aba habuncha gudunu biangu bai ugunin. Daria belu tadibiragun. Dans le larihi bali Simon Fedru kateile. Aba lahu dragun ligibu ge Jesusu. Aba larinya gulun.
2: Disse banuai. Abureme. La diga aba vugiri gafigo tiau.
0: La niya gubali Simon lira. La diga taweri du la nigi hau sunha uwara bayan luma. Lagu anyugu ni le hadigabui. Weri tigie la nigi Santiago. Luma huan. Halirahi sebe deu. Haluma bayan Simon. Aba la niya gu Jesusu lu Simon.
1: Manuvu de daba. Luma ge kweto. Gurigi hanyame badia ha.
0: La rigeti hatiru. Aba higiru ni sun katei. Aba hodi luma Jesus. Logaba veju, lidanyin aba fulasu Jesusu lenyin lubay aba wuguri gawaguti lepura. Dan lelarihi bali wuguri ligia Jesusu, aba lahu drogun dariru ladagaru lerebe muwargun aba la yumrogulun itere.
3: Nabureme, gayarati barei dagwagetna ahabu busen.
0: Aba la guru ni Jesusu lau luhabu aba larinye gulun.
1: Busentina, arei dagwaba.
0: Kei larinye gu itara, aba la gidaru lepura loi wuguri ligia, abati larinya gu Jesusu lun, luma bauda gulani kate ile ni kaun, larinya galun.
1: Nyuduri guba aruta wabungu walun fadiri, rubime idewe se le wagube larinya galiluru do Moisesi luago barumadu, arika hamamu gaigurigi ya luago arita wadi bula.
0: Eibu dan, eibu laburu choguntima luago Jesusu, saragu hanya gurige onder gutinya luhagambuni luma lula reida guagadini hasandi, abati lidi Jesusu lenyi lumuti uwa hama gerigia lulafuri du lubungiu. Logaba veyu, nyin Jesusu arufu daha, nyin nuti fari seugu, ama arufu daha ti liluru du Moisesi, nyubitien lida ge lirahi nyuburi fulasu lelani Galilea, Judea, luma Jerusalem. Ani hati lubafu bungiu, arihu o logo Jesusu, laulareida guagadini esanditia, abati hayabi fiu ugurinha, bareina aba uguri, Dereg da gualeti daba ubarari, aluga ti hebela gudini, lenyin lubay Jesusu, lularihini. Gamalumun, madari ti haliege bela hebelura, ladiga kibe gurigia, abati hawariru tabu lugumuna, abahagidaru munusu lege tabu lugumuna, lege lenyin lubay Jesusu, abahareira gudini sanditi, ti da lubarari, ligibu gion. Dan le larihi bali Jesusu, afinya ni lehawaguboy, abalarinya gulu sanditi ligia.
1: Nirau. Ferud nawali bifigon.
0: Abati larinya gu arufu dati liluru du Moisesi, ama fariseu gu hongu arugu.
4: Kata isa grigia le menebe na habubo ilu bungi lo ligaburi la dimure ha? Uwa ti amu gayara ti ferud na la figo lo edige bungi.
0: Subudi lumuti Jesusu kala hasami na bai, aba larinya gu hong.
1: Kasa wagu hasami na reitara. Kati mamene kubi larinya wagun. Ferud nawali bifigon o disaraba baibuga. Narugu taliti hun luagu gayara la ferud na nafigo, aule uguri garo uruguti.
0: Abati larinya gulun le sandi boy.
1: Saraba, barubu mpubarari, beba bubiyon.
0: Lida ora ligia, abalasaru sandi ti ligia, hagibu gine, abalabudu nulubariri, tobuga idabun larunra, abalidi lubiyon, adimure heina luagu luweri gubungiu. Abata wairi duhanigi sungu boy, abahadimure luagu luweri gubungiu, abaharinya gun, lau tuweni anigi.
3: Ariha adiwa kate weiri guti ugunye.
0: Larige kate ile, aba lafridu Jesusu lida ge fulasu ligia, aba larihi aba agubra ti lisensu gumadi, giriti levi, nyu li lida lubara, lenyi lubai lagubura ha, aba lariagu Jesusu lung.
1: Falabana, kei monuma kei sinani disipulu.
0: Aba ti Lazaru levi, aba ligiru isun kate ile lani na binade libagari, aba lidi luma Jesusu keisi lani disipulu, luma ge ora ligia. Larige aba la degu levi aba ome bufedu lu Jesusu lubien. Nyinyanu tisaragu agubu latinya lisensu na gumadi hamai amu grigia nyun luagu dabula hama aba hagume seru fariseugu hama arufu datin liluru du muisesi adimun helagu hesusu hama lani disipulu aba harinye guhom
5: kasa wagu heigi be hama gubra hatin lisensu na gumadi luma hama amu gafigotin
0: larinye ga hesusu hom
1: hama gadie banya memege ruti surusia hasandi banya agia mege banya surusia mama lubiti niabia alu hagrigia rishagotin niabia alu hanya haga figo banya luhasakri habala
0: Abati harinya gulu Hesusu.
4: Kasa wagu hayuna lalani guhuang hama fariseugu. Afure ida hagia sara gulu bungi. Ahembani gu disipulu houtinyo gura hagia suanda.
0: Abalarinya gu Hesusu hon.
1: Kayara tifunagia hayuna ragudunya gurike haha misira han lidon aba maria isuani hala adari hama nyen. La chiluru badan lun lidin adari aba meti hayuna ron.
0: Dutiginye Hesusu aba hempulu hon larinya ga.
1: Uati ibuguti murusu gamisa tuegen abadunigu iseri tilun lafadaron abadunigu nyuluharutau. Ahiladiga itara, tagaderibon to iseri bon, ani merede bonginye murusu gamisa iseri tuguya buidu tuago dogo nyuluharu tuguya. Michugun tiginye diwein iseri lidon guero binadhali. Ahiladiguwa itara, taheri dagubay diwein iseri guero binadhali. Feri di meti diwein, feri di me guero. Ligelun tilubay tijugun diwein iseri titon guero iseri. Itera luba le serivi dun gueru serivi me diwen. Uwa tiginye atu ti diwen, to binadu lun labu seruba lan to iseri lariginye. Larinye guba, buiti matu to binadu.
5: San Lucas, capítulo 6.
0: Logaba veyu, le lueyu remera aguni, ebugi na linye Jesusu, labad nago nadu, hamalani disipulugu, atu heina hagia disipulugu trigu, Aba hefere heni, lau haabu, aba hegini lila. Aba tiharinye guhada gefari seu guhon.
4: Kasa uwagu hadiga wadagwan le maunlu muti ladiga lida liweyu remera agoni?
0: Larinye ga Hesusu hon.
1: Maliha gidga san luagu le ladiga bay Davidi luagu abadan. Dan le lalama chubay hausun hauwaru banye luma. Aba lebelu no tidon luma bongiyo. Aba lanigun tida gen fento sagre ubon. Hauligia tida gen, ruligia hon hauwaru banye luma. Lau sun fadiri guruginya no laye belumba yang hegi tidak yang fentu goya.
0: Arinya gatigi yang hong.
1: Gabafutina, awle uguri garo warguti, ibini luagu luweyuri emera goni.
0: Lidan yaba veyu, le emera guagle, abale beluru Hesusu tidong haligi lisi huriyu, abalagumeseru arufuda. Nyiing aba uguri hilali luha bule lomwere. Anyahati arufuda atinya liluru dumuisesi hama farise ugu, aria hi Hesusu, Ahin lagara ni haba luboy lu, didalu weyu remera guni, luhadari luliduru, subudi lumuti Hesusu kala harita guboy, abalarinya gu luvu giri le hilali bay uhabu.
1: Saraba, rara maba wagibu ginya.
0: Abalasaru, abalararamu, abatilarinya gu Hesusu hon hibiri.
1: Nalga dadun luagu abakate, kagayara biladugun lida luweyu remera guni, buiti odi uribati, lasalbarunu ibagari odi lagidaruan.
0: Abati lariye guniye Hesusu sunha geegu boyen lahu, abalariye gu luvu giri ligia.
1: Tulebay buhabu.
0: Abalatu leruni, abalareidagun. Hahibiri, abahagayin du saragu, abahagumeseru aligidago hamagwa, idalubalaga nyana la hagumuchu lahu Hesusu. Idadan ligia, abalidi Hesusu logaba wubu, afuri idalubungiu. Dan lelaruga duboy, abalaguwa ruhon lani disipulu, abalanua da adusu, Hada geha uma yang lagora apostolugu, anya hiribai, Simon le meme Feduru, Andresi le lamule Simon, Santiago luma Juan, Felipe luma Bartolome, Mateu luma Tomasi, Santiago le lire Elufeu, Simon le afagu beilu hawanseru huriyu, Judas le lamule Santiago, luma Judas Iscariote le aluguru bali Hesusu. Abalarariru Hesusu hau luege uibu, Abalerederu gu hau, didaba fulasu wasati, nyinye nuginye saragu grigia, nyimbitien lobo wagie Judea, Jerusalem, luma laru ruguginye Tiro, luma Sidon. Sun grigia ha, hayabien luha gambu ni lapurishi a Hesusu, luma lula reida guagad ni hasandi, haburia sufri rubanya hau sifiri uribatia, areida guatia ginye. Alugatien sun grigia haguru luagu Hesusu, ladiga areida guagada lumutia sungu bailau lubafu. Abatilarihin Hesusu hawagu lani disipulu abalarinya guhon.
1: Fulese watu hugi ele kudema be, la dega hani hale la ruwe habongi. Fulese watu hugi ele afogu be ilama ugueto, la dega hakimu le duba. Fulese watu hugi ele ayahu be ugueto, la dega hehera haba. Fulese watu dale yere guma hongurige nuegi, dale habuga gunu hawariwa, dale hanabagunu, dale hanugni hiri kei nikata, ke uribati nuegi aule uguri gare uarguti. Gunda huma sarago, bui huma lau gunda ni lida weyu ligia. La diga hibiu ba aba omebu afayeri waho sielo. Itara meme linyame ya hadiga hagucha gugurike ha hon profetago. Fugiabu guhugiele risi bay. La diga hibihe humali sun ugunda nile lumbe hibihini. Fugiabu guhugie hakimule banya. La diga halama chuba. Fugiabu guhugie haeher habanya kwento. La diga hayahu habalau iruni. Fugiabu guhugie danle hadimuri ha sun guriga buidu huwago. Itara linyame ha hadimuri ha hagucha gubuidu hawago profetago jieti. Ani hanenenu hon hugi ele agambu balina. Hinsi hama haga ni hon. Adiga hama buiti hon ha yere hebuba nyo hon. Bini humanya hainya regutun. Afrida hugi ame hawago anabu gutun. Ahi nyagayu waha abma gurige luago abma loba bigibu. Ruba iginye le abma loba lon. Le anugitu babite buwe. Ruba unginye bisimisi lon. Furime warig le amuri hatibuma ruba lon. Le anugitu bumege maluga boi luma. Le kate le babuse rubi la dugu bun. Liga la badiga hon amu. Ahi hari gunya nulubei, insi habuba nye hon, insi yata hon, ka buiti hadiga bi lau lira, la diga ibi niga figo utiyan, itra linyagin hadiga. O ahun la adiga buiti hon rugu ha adiga banya buiti hon, ka buiti hadiga bi lau lira, la diga itra linyagin hadiga ga figo utiyan. Ahun afure dihe hon ha wagu banya harita go lau hibihu ba la hama giyan, ka buiti hadiga bi lau lira, afure dihe tinya ginya ga figo utiyan hama gwa, agura banyo hagiya heresi biru murusun ro ya laun. Ahin ti huguya, lun ti hinsi hama haga ni hon, adiga huguya me buiti, afurite huguya me, magora bahanga ni kata lemenyo guwa. Itara luba wile la hafayiru waha lumage bungi le inyo gubay, ani lirahin yu badungi nye le timati. Ladiga ligia, fulesi hebuti ginye hon ha metengi radibanya luma hon ha uribabanya. Gudeme habu huma, kei gudeme habu la huguchi bungi yo. Michi ga huma hadunro amu, michi gunwa lamu ga ginye hidunro. Masia diha huma, masia diru wa humamuga ginye. Ferudna huma, ferudna wa humamuga. Ruhuma, rulamuga ginye hon. Lichi gubabungi yu sarago hon. Ladiga ba hon kai gubiriga hadiga hon amu.
0: Rulumu ti Jesusu hempulu le hon.
1: Gayara tifunagi ladunte haba marihinti aba marihinti liladi. Mahegua duba biangu ba ilidon aba meme huyo. Uwa tini aba disipulu weirigu tiloilu maestro. Ibi ni ahin lagumu jalaturi ha, itara rigu ba ikailu maestro. Idalinya gayara buban lelera re ifile lida be lagu bibria riha ani masandi bumuti durusu lelida be bago. Idalinya gayara lubei barinya gon lon bibri sagane ilira re ifile baguru gubei ani masandi bumuti durusu le baguru gubei. Biangwa tigibu hugi le sagaba durusu le baguru gubei furumi gayara lamu gabari hini lira re ifile laguru be bibri buidu lon basagarone. Uwa titidi buwewe buiti lon uriba lalin. Uwa tiginya tidi buwewe uribati lubuidu la lin. Sun tidi buwewe subudi wati lwagu lin. Matu houtu igu luegen hiyu ni baby tuwege guribi yuwa. Gurigi ele buidu bai kate buiti la rinyagu bai ladiga kate ila buiti titame la nigi. Gurigi ele uriba bai kate uribati la rinyagu bai ladiga kate ila uribati titame la nigi. Ladiga lwagu legibe bai titame ba nigi la yanu habi yuma. Kasa uwagu harinyaga lwagu au la habure me bai ani madigu humuti le nubai bai. Narinya gali hon, ida linya la le nyubu yubay nuo ane adiga li le nubay bay. Itara linya ke yama uguri le abu na gubay muna. Achi hati hulili furumie, aba labunu ni wagabu lida dubu derebu guti. Dan le li nyuru bayduna, aba liyambi fuludu lau ere ituagu muna tuguye. Sinyalu muti ahingisha la diga luagu nyon la ebu derebu guti. Ahinti le agangu bubalina, ani madunga lumuti le nubay bay. Itara linya ke yama uguri le abu maru luba ligibu agusagon, mawago buriga, dante le linyuro beiduna, aba liyabi fuludu lao ere ituagon, aba teigwa don aba tagoni chagun son sui nagubay.
6: San Lucas, capítulo 7.
0: La surubay la dimure a Jesus hongrigia, aba lidi kafaru na umu, nyeyen aba ofisi roma na nyeyen, lao aba lumusu, weiri tilisi elun, sandi musu ligia, jarafali lulowe. Dan el gambo boy ofisi ligia luago Jesusu, abalona hafiu hada ge wugurinya weiri gutinya, ida hafinye huriyu, Luhayumo na gulu Jesusu lulidi arig da guaga de ilumosu. Aba hodi lumong Jesusu, aba hagumeseru ayumo na gulu tausung hanigi harinya galu.
7: Gadu nati lubidara guni ufisile. Laduga hinsiye ti walo, ane ligia guana rugu abu na guaga de barun wali gilisi.
0: Aba ti lidi Jesusu hama, dan leja rafali tu luba ufisi ligia, aba lona ha ufisi ligia, hadage lumadagu arinya ga lu Jesusu.
8: Napureme, Madrid na lu bebelu runubiu, ligia miti nubai aluga bunungu. Rugu bai dimurei, aba melarei dago numusu. Laduga au ginye labu enyad na gumhadi inyu timati. Ani anyahi ginye sudara labu ginye na gumadiha. Dale narien gulu aba hada ge lulidi nyuduts. Dale narien gulu le aba liabi nyubuiti. Dale narien gulu numusu lu ladugu furme gwerig katei aduga lumuts.
0: Dale lagambu bali Jesusu katei le, weriti la nigi lau giri ligia, aba larihi hawagu girige haafala rubali, aba larinya guhon.
1: Ni naru hao, ni ibi ni hada Israel na, madari gidi na finya ni weiriti kei la finya uguri le.
0: Danti leha chilirubai uguri ya ha, nyindubai oge Jesusu larigon lubion ofisi, arigda guali lumosun. Larige kate le, aba lidi Jesusu lidon aba uburu ugiriti na in. Uwore ni hama lani disipulu, lumahama saragu girigia. Dan lela chilirubai jirafa lulu benari uburu guligia. Aba larihi hodi abu naha, aba hilali le ligieru gutitirau luguchun, to hilaru umari. Saragu hanya lila na fulasu, nyundu abu naha tuma, dan lelarihi baru wabure me Jesusu, aba tagude me dagu lun, aba larinya gutun.
1: Mayahu wahaba.
0: Aba layara fadun, aba laguru nugahun, aba harara muguha nugibali, aba larinya gulun hilali.
1: Irahu, bu narinya ga saraba.
0: Aba ti lasaru, Lebuga hilali bai, aba lagume seru adimuneha, aba ladere geruni, Jesusu tu luguchun. Dan leharihi bali grige kate ile, aba hanufu de dagun, aba hagume seru ichiga uwerigu ni lubungi u aliegeina.
9: Chilugu aba profeta wairigu tu wagana guon.
0: Aliega tinye ginye.
10: Nyumbi hebungi uidera guawo, wagie lelu mutu ni.
0: Aba lagambu ni wakate ile, ladugu bai Jesusu lida sun hudea luma geyegu olou. Agamba ti huan lagu sun kate ile, abagda gohumuti lani gulun. Aba ti laguwa runhon biyama hadagien, aba louna hania aligide wabure me Jesusu, ahin ligye lubay Kristu bay, le lubay liyabi, o ahin la, hagura bahaba lubay amu. Dan le hachili lubay, le nyin lubay Jesusu, aba hajara fadu aba harinya gulun.
11: Lone he diwa huan le abadi sehabe, aligida bu ahin buge lubay Kristu bay, le lubay liyabi, o ahin lulubay wagura buwamu.
0: Dida meme ora ligia, areida guaga dati Jesusu saragu girigia, dida ge hasandi, lumaha sufrirun, lumaha dage sifirigu uribatia, ariha gada ligia ginye saragu marihitia, aba lubay ti lariye guhon.
1: Heiba, hariye gaimele harihubay luma le hagabu bay lunhuang, abahu tawame lun luago ariha yala marihitia, eibu ganyala maibu gutinya, arida guanyala lautien lepura, agamba nyala amagambo nya habanya agu jukwanya la hilanya loma lwagu lichigun ugano lwagu tia salbaru ni hongu demeti uleste watiginya gurigi ele meferi dirubali lafinya nuagu
0: larige hodi habu galuna habanya huan aba lagume seru Jesusu adimureha lwagu huan hongirigi ya lariega
1: kasa hindi bayari halida fulasu magaire wati aba sa maburu le lahi ha garabali ahi mama lubay itaralinya kati hindi bayari ha aba uguri tau daugwa wende guto Subuti humunti luago hala wende gubanya adorego, agana wahagi ebuido, tida yanula haba uruwego. Inali naru kate, kahidi beariha, aba sa profeta, aha, inaru ni, ani aba wirigo tisugula u profeta. Huang, igie ona gale ile wau beitarinya gale reno bungio, nona hanyo nona gale bubaragi, lularansi ani uma buba. Ka inarinya gu ni hon, uwa gili profeta wirigo tilui huang hada sungurige, ani lau sun lira, Wiri gutimati le una butimaba ili dan larui habungi yusugu lau.
0: Dan le hagambu bali sungirigia, hamaha agubara bali lisensu na gumadi, kate ile, aba hariyagun, lwagurricha la bungiu, laulariyagu liyumu luge huan, lwagulunti la, hasan siruni ligabri houserun, girigi hagia, resibi hamali meha, labadi seha huan, ahayati hibe age fari seugu, hama arufda atien liluru du muisesi, mahati ya meha, Lula badi seruni ya huan, animeresi biru hamuti, le labu serubi bungi u ladugu luagu hafule se. Aba laniye gu Jesusu.
1: Italiyan sa hagabiri kirigi halani na tanle. Kansa le negabay. Itrahanya kei iranginye ha nyuruba nya parikaru kwa ahurera. Aba haguwa raha hama guwa. Inye hatiwa fitu hon. Mabina hatu. Eremu hatiwa uremu hiri tu hon. Ani mayahu wa hatu. Ladga nyumbi iti huwan lea batise ya bay. Lea meha meigi bay feng. Matun ligia diveng. Ania gatun luagu ka wagu la sifiri uribati. Lari gine, aba niyabi yaule uguri gare uwergati. Le egi bay ani gura ligia. Hariya ga luagu gaigati na, kata di nuguya. Ani luagu hama dana ga figu tiya hama agupe hatinya lisensi na gumadi au. Gamalumo, asubanya au, subuti hamuti luagu buidu la lela dugu pi bungi lau lichu lau.
0: Aba la misura hani, aba hada ge fariseu gu Jesusu, lulidi ega lubie, aba lidi Jesusu lubie fariseu ligia, aba la nyuru ega luagu lidabula. Ninyo ti aba uri, gafigo tulida uburu guligia, dan leta gambu boi luagu lidi Jesusu ega lubie fariseu ligia, aba tidi, lo aba lage ibinye hemeti, aba tarara mulanaga ge Jesusu, lo igien lugudi, aba ta dedir gudini lugudi lau taguira, anuha ayahuha, anuha aragahei lau tiduburi. Anuha achuhi lugudi, abateseruni ibinye luagu, dan le larihi bali fariseu le, amisura bali Jesusu kate le, lania galungu orugu.
4: Lu hamuga inari ni lalu agu profeta la ugri le, la subudri yin hamuga kala tiweri wuri to aguru bo luagu, lagu aba la gafigot.
0: Abati lania gu Jesusu lu fariseu ligia.
1: Simon, ani aba kate lu nariye gu nipon.
0: Lariega fariseu.
4: Ariega baino maestro.
0: Lariega Jesusu lun.
1: Nyanya no bian wogunia, do etinha sem sulu aba fure de rete. Aba hata ginha do eti sem gusan denario. Le aba di misa. Keiti sinha lubei hafairu ni, aba ferud nalani afure de rete ligue ya hatu ha bian gube. Ariega baiti no, kaba ginha hata ginha hinsi ha buti malu afure de rete ligue.
0: Lariega Simon lun.
4: Lida narita gun, le gibeti mabe la due ha.
0: Lariya ga Jesusu lun.
1: Rishati le barinya gubay.
0: Aba larihin Jesusu toagu wudi tuguya, aba larinya gulu Simon.
1: Ariya gubinya santun wuri to, deluti na bubiyon, michu tibuduna nun lu na chibu ni nugudi. Ahun ti wuri to, agu wagudatu muti nugudi lau taguira, aba tamaba idagudani lau tidibiri. Mashubu mutina, ahun tuguya, lumage nebelurun, meredegi litashuha ni nugudi. Michu tibugaraba nablugu, ahun tuguya, tugo tu ibinye hemeti luagu nugudi. Lige narinye gubay buon luagu aruhu dalani luweni tinsi hebu luagu ferud na wala tribeti figon. Ahinti gariga le mibeti ferud na wala, mibeti insi ni larufu don.
0: Abati larinye gu Jesusu tuwuri tuguya.
1: Ferud na wali bi figon.
0: Abati hagumbe seru, amisiro houtinya hanyumbanya lumanyi arinye ga hamagwa.
3: Kata isa wugari le, ibinye lubay figo ferud nati.
0: Aba larinya gu Jesusu tuwuri tuguya.
1: Salba wadi bulida agenye bifigon laduga bafinyo ronwago. Baiba darangi lenyo.
6: San Lucas, capítulo 8.
0: Larige kate ile, nyenditi Jesusu lidon sarago uburugu, lumaburi lirahin yin fulasu, ichigay uganu buiti luagu larui habungiu. Nyenditi adusu disipulu guluma, hama wuriya ha, larida guwagi dubanya handa gesifiri guribatia, Luma Sandi, Ninyo Maria, to giribu Magdalena, hada, to ida gebo hafrida sedu sifrigu uribatia. Ninyo ginye Juana, to lumari kusa, le onigirubaru luba erodesi. Ninyo Susana, hama ya saragu amuha idara gubali laule hamati. Saragu hanya grigia, nyimbitia lida ge saragu fulasu luharihini Jesusu. Danti le ondera guanya, abala dimure ha Jesusu hou lau hempulu lania gahon.
1: Furiti aba abu nagote abu nagolila nadu. Dale afuru hei nalani aba labur ha lida gen luagun umo. Aba hadugure gune asigretin. Aba hegi ni dunuru. Libiri aba labur ha labad nagon dubu. Danti le labouchon aba lasagurun laduga lumabay fulasu. Aba labur ha libiri labad nagon hiyu. Aba lafaru ni hiyu le ahuchu bay uwara luma. Kamalumo, nyenye gen lida gen abur hati lido mua le buiti. Tane la wino mudubay, gen ligia buiti la luba hon, kala ila ruti san agu.
0: Lari gen, lariye guni Jesusu kate ile, aba lariye gu hon, lau umala li hereti.
1: Agarige riguti ya luha gambo, agamba humana.
0: Abati hali gudini lani disipulugu, kala lila boy hempulu le, lani agahon.
1: Uguya, subuti gudalali bungi yukati aramu wakwati le luagu tibailarue hahon. Aha ya hama bere sebanya lau lereno, lau hempulu lani wako wakati lagu tilarue habungi yuhon, lui bidia bailan lila kati le harihi bai hon, nungi uwa lagufuna tahamani kati le hagambu bai.
0: Aba larinha com Jesus o hom.
1: Aniha lila hemplu ligue. Lila nadu lereno bungi. Ela utile abur hobelidan uma. Agi agri que hagambu bali lereno bungi. Aba liabi mafia. Aba lagida ronitida gen hanigi luma finro hama. Masalbaron hagiame. Ela le abur hobelagano gondubu. Agi agri que hagambu bali lereno bungi. Aba heresi beroni laugundani. Gamalumon malagle tehada buido. Afinha tinha logo murusunda. Gambalumon dale hocha wagon mawandu hamote. Ile nadele abri hobo ilidun hiyu. Agia grigi hagambu bali leren ubungi. Gambalumon, murusun murusun apa abule ideina hamali ila diga idiheri. Irisi ni lumo ugunda ni ilelani na ubo ule. Sinyati ti laluba hon hadagin. Ainti lila nadele abri hobo ilidun mua buiti. Agia grigi hagambu bali leren ubungi utawa nigi buit. Adiga hagia kasu lau lerenu, ebuga hagia kei lubudugu. Aluba huwa tikate buiti hadagin.
0: Aba laninha con Jesusu.
1: Uwa tigurigi ebe du tilampo, aba ladora gun lau, lau somu kate olishi guni la tabu gen gabana. Inyu lichi ge lun larigo gadagu du munada, luga yara la harihin hai belu rubanya habaru. Uwa ti lubaiti ni kata ramda wati luma furan gudnubi la. Uwa ni kata leibidi wati, luma chulubi la dan lula subudirunu wa luma lula furan gudun. Agamba huma lubaiti buidu. Legamati, libihu balaun le luma bai. Ahinti le mama bai, ibi ni le wagu bai larita kwa lwagu anihin la luma lagi daruwa baluai.
0: Abati tachiliru lugu chu Jesusu hama lamulenu le nyi lubai Jesusu siyati hayara fadulun la diga hibe grigi. Aba larinya wagu lun.
11: Anuhate bugu chu hama bamulenu bogu di anibusente harihi nibu.
0: Aba larinya guhon.
1: Hagambu balin leren ubungiyo. Ani adiga hamai lelu baibai, hagia nugu chubanya, hagia namuleno.
0: Logaba veju, aba ladinu Jesusu tidon aba uguni, haulani disipulugu, aba larinya guhon.
1: Kemu lo bafu rugon laguno.
0: Aba hodi, dale anyaha lubai, ahi inogua, aba larumugu Jesusu, aba lafuru aba garaba lihere tihau, lagunu lugu, aba lagume seruduna ebelu hatidon agune, jarafa luha dibirugu. Abati hodi agagu de Jesusu abaharinya gulun.
7: Maestro, maestro, wadibiragua.
0: Abati lasaru Jesusu abaladenha lu garabali, luma lulugu di barana, abalagal mugadun, abadarangi lula sunkate. Abati larinya guhon disipulugu.
1: Habe sahafinye.
0: Abahalu gudagu hamagwa, lau anufude, luma tuwairi anigi, harinyaga.
2: Kati funasa wugirile, gumadi lubalin garabali, Lumaduna eni agamba hamei?
0: Aba hachiliru lobo ugu gerasa le lobafuru gubai lagunu le gibu ge Galilea. Dan le larani rubai Jesusu abali abi aba wuguri lila na fulasu ligia lubadu. Luhu li wuguri ligia au sifiri guguri batinya madalti dagu magana uligia tidamuna gabu sandu laganawa. Dan le larihi bali wuguri ligia Jesusu aba lahu duragun. Ligi bugin abalagua ragu larinya ga.
12: Ka wagu ba metera nomo, Jesusu lira ubungi le inyu guti mabai. Ayumura guati na pulu masufri ragu dudbanina.
0: Larinya gubai itara, ladiga laguma driyoin la Jesusu sifiri ligia, lulafri du li dagi. Saragu hawai yasu, larga dani sifiri uribati ligia, abaha, hagura guni girigia, luhabu, lumalugudi, lau giringiri, luledera guagadun. Abaha latu muruguni, Aba la nura hagaduni sifiri lidon flasu magairu wati. Aba larinya gu Jesusu lun.
1: Kabir.
0: Aba larinya gu.
12: Lehiyo, liri bai.
0: Larinya gu bai luagu ligie la liri bai. La diga gibi hama sifiri gu ulibati ya ha ebelu bain lidon. Aba hamuri ha sifiri hagaya luma Jesusu. Lumona halani ya mafio gati. Kenyinya nula saragu buiruhu. Eiga luagu aba wubu. Jarafa aba hayumuno gu sifiri hagaya lun. Lulona hani ya hadon buiruhu hagi. Aba lanharu Jesusu, aba ti hafri du sifiri guribati ya hagi ya loibu giri ligia, aba hebelu ruhadon buiruhu, abati haguro gu buiru hu hagi ya hongwa luegi aba gudungu aba haburu halidun laguna aba hanyara dagun dan leharihi bali ha onigirubani ya buiru hu kate ile suse dubai aba hanufu de dagun aba haibagun aba udagwe uburugu luma arabu abati houdi go grigia arihi kate ile asuse dubai dan lehachili rubai ile nyin lubai hesusu aba hadari ru niwugiri le ida gebe hafri da sifiri uribatinya nyun lubadu lugudi hesusu taula dorugu areida gwali aba hanufu de dagun hatibuga arihi bali aba habau doguni luagu tilareida gu ugiri le gawagu boi sifiri uribatinya hon aba hayumuna gu lile na fulasu ligie lu hesusu lulidi nyingi la diga hanufu de aba tiladinu hesusu tidon uguni lulidi aba la yumuna gu ugiri le ida gebe hafri da sifiri gu lun lulidi luma aba lariangu hesusu lun lulerederu lariangu lun
1: Giribu babo bion, aba me babahu daguni son le ladugu bai bungi yubon.
0: Aba lidi, aba labahu daguni le ladugu bai Jesusu lun, lida sun fulasun ligia. Tane la giribu dubai Jesusu, lo bafurugun laguna, aba heresi biruni girigia la ugundani, ladugu sun haguya, agura banyu hanyali, aba tiliabi aba wagiri giri tihairo, aba hadage tabu tiku haligili sihuriyu, aba lahu dorogun lubadu lugudi Jesusu, aba la yumuna gu lun lu lidi lubiye le diga aba reguñun liru kebri dusu irumu tau tonwe dan le liabi bai Jesusu aba hafalaru ni saragu grigia dare lun hamuru doguni ninyunti aba wuri hada dusu irumu tau lau lesen hajita utidagi vesi tali sun tisensu hawagu suru siegun siya hamutu areida guagda aba ta yarafadu lun Jesusu la nangagi aba ta guru ni taru la dauragun Lida meme ora ligia abatarei dagun abatilariengu Jesusu.
1: Ka guru benu ago.
0: Keisun la hagia ariengu logo maguru no la luago abalariengu Fedru hama libirigu.
2: Maestro, murugu mayati ayala diga hibe girigia alg da hagi di bukala guru bibuago.
0: Abalariengu Jesusu.
1: Guru alinu ago. La diga sanditi na lafri don ubafu nidanginya.
0: Dan leta subu dirubari uri tuguya logo subu di wali la Aba tiabi adada gareina, aba tahu drogun lubadu lugudi Jesusu, aba tagufe serulun, hagibu ge sungirigia, kala lebu na baitagunu luagu, ani aba la tareida gulida meme ora ligia, aba lariagu Jesusu tun.
1: Nirau, arida wadi buladuga bafinyoru nuagu, bai baadarangilanyo.
0: Nyingi li Jesusu adimuriha, lige la chiliru aba lubia ge hairu, aba lariagu lun hairu.
7: Hila abiru. Mabereza edigi eba lu maistu.
0: Dan le lagambu bali Jesusu le aba larinya gulun.
1: Manufu de daba, afinya riguba aba metareida gumbira.
0: Dan le lachili riboy Jesusu lubi unhairo, migiru tiluhe beluru amun luma. Loidige Fedru Santiago luma huwa. Hama taguburigu irahu tuguya. Hayahu nya sun hanyimba nya tarigi aba larinya gu Jesusu hon.
1: Mayahu wahuma, momentu tarumu garugunya.
0: Aba hehere halau, la diga subudi hamani luagu ilata. Aba larigu duni Jesusu tuhubu, aba lariyagu lau umalali hereti.
1: Irahu, saraba.
0: Aba tagu yugun, aba tasaru lida meme ora ligia, aba lariyagu Jesusu lunhichugu egini tun. Weriti hanigi, taguburigu, aba lariyagu Jesusu hon, lumabahu dagu hamani lesuse dubai nikaun.
6: San Lucas, capítulo 9.
0: Abalonde runia Jesusu, lani dusu discípulo, abalichu ubafu luma gumadi hon, luhasagaru sunha uyeri sifiri uribatinha, luma lun, hareida guaga de sanditinha, abalona hania apuriche huganu, logo tilaru e rabungiu, luma areida guaga de sanditinha, larinha gahon.
1: Manega humani kata huma gualago huayeson, ni badu, ni sago, Ni fein, ni senso, ni amu dago toito huago bon. Urumi aguare gumuno tonyihin lumuti hachilura, redei huma nyin dari hidin lida gen fulasu ligia. Lenyin lumuti merezi biruni wa huma, tamele hafuri dun lida gen fulasu ligia, abame hafuri dunin kalike luegen hugudi, aruhu da humamu gen luago magunda huma lau hagaburi lila na fulasu ligia, igira huma nya kei hadari ragun hongo.
0: Abati hafuri dun disipulu gu haguya, Aba haibugu ni sun lirahin fulasu apurichi heine huganu luaguti asalbaro ni Alay da gwaag da hagi sanditinya li da son flasu lenyin lumuti hodi. Aba la gambu gumadi mati erodesi la usun kate ilela daga bay Jesusu. Ibidi etilu kaba la larita gwa, la daga nyinyan nwariengu tiyan lagu sara la huan li dage oveni. Hibiri arienga lagu profeta la Eliasi achi lagu bay. Hibiri arienga tiyan lagu aba la hadage hibiri binadu profeta gun le asa rutin li dage oveni. Aba la rinya gun erodesi.
8: Au gwa narigu o na haba ya dure ili chigu huan. Kate funati le. Le wago bay nagan aba la baha da wago sarago kate?
0: Aba ti louchu erodesi larihini Jesusu. Dan le hagiri budu apostolugu, aba habau da gulu Jesusu lagu sun le hadug bay. Aba ti la nganyan lidon fulasu magayre wati, jara falu betu saida. Dan le hasubu diruba li girigia, aba hafalaru ni, aba le seri bidunia Jesusu, aba la dimure hahon lagu larui habungiu, areida guagda lanya sanditinya. Dan le lagu meserubay atarida, aba hayabi lani Jesusu dusu disipulu lumun, aba harinya gun lum.
2: Ona habaya girigia ha, nyindu hamamu ga alu ga habara lu hemena agu. Alu ha hagia me, egi ni lidaburi lirahi odu, luma lidaburi flasu jarafati, adiga uati ni kata ya.
0: Larinya ga Jesusu hon,
1: ruho ma egi ni hon.
0: Harinya ga lum.
7: Sen girigia fein wama, hama biya udru. Hawa gubari gijida gai haigi ni hon sugrigia ha.
0: Hawana yanu sengu milu wugirinya, abalarenya gu Jesusu hon lani disipulu gu.
1: Nyuru gu da humanya dimi dimi sa.
0: Aba hadugini itara, aba hanyuru sungu bay. Aba tila nugunu Jesusu sengu feng tukuya, luha burugu, hama biyan udiru. Aba larihi sielu, aba la tengiru ni bungiu, larige la gubacha gu no feng, luma ui, aba lichu gu ni hon lani disipulu gu, luha faren ha hada grigi. Houtinye sungu bay kimule. Dan le habu da habaru igira gutun, bwingi da tinya dusu faninye tau. Logaba veju, dan le lafuri dinya luboy Jesusu, labugwa, nyinyan nulani disipulugu, diseru luwe, abalarinye guhon.
1: Italinya san harita gongorugia nuawu, katana san segon hagia.
0: Abaharinye gulun.
10: Anya hengarinya gutinya luagu huan lale abadisei habai buguye, hibiri arinyaga Elias. Anya henginye arinya gutian logo aban la hadage binadu profeta gu asaruti lidage oweni buguye.
0: Abati larinya gu hon.
1: Agen huguye, katana gya lidan harita gu.
0: Larinya ga Fedoru lun.
2: Kristu, lelona habibungiu lun la salvarunia girigia buguye.
0: Aba larinya gu Jesusu hon, lau ere gu, lumarinya gu hamani kate leni ka un, aba larinya gu hon.
1: Na sufri ruba sarago. Aule wuguri garo warigote. Hanigu bat na wuguri ya wairi guten lida hafinye huri yo. Haputi kufadri go. Hamaruvu ta atinya liluru do Moisesi kai ni kata. Na faruwa bo hilagu bay. Aba menasaron lida ange owe ni luagu luru wa weyu.
0: Larigye. Aba larinya gu hon sungu bay.
1: Lebo sente la falaru ni na. Bule ile kate nye la. Barule iluguru wa falalana. Ladega le abuse rute le sefru ni libagari. Le feridiru bay. Ahi le feridiru ti libagari nuwegye. Le sefuru bay. Kage hu la lungu riga laganyiru ni sungu bau. Ahi eferi dira o laguni chengu la lungu. Le anigu ti busiga nu nuwago luma luwago nereno. Au le uguri garu warigati. Ni busiga ribadina ginya lau dame le niyabi kei uruwe lau luweri gu nungu chini hama angheli gu hasandu bany. Ni naru hau luwaganyahi la hada ge hayabu nyo kwento. Mwwe banya marihe ga hamai laruwe ha bongi.
0: Kibri vidu veyu larige. Larinya gu ni Jesusu kata ile. Aba la muda iru luago aba vubu afuri da lu bungiu. Bari lumuti Fedoru, Santiago, luma Juan, lumogo. Dan le aniha lubai Jesusu afuri eida. Aba lamu ye dagu ligibu. Aba taharu du ladauragu. Aba tamiridu. Aba ti hasali ragu Moisesi, lumo Eliasi, ayanuha luma. Geyegu linya aba larungu nga weri tihau. Hayanuha ya lubugri oveni le lubai la sufriru ni Jesusu Jerusalem. Lausun luweni lidabu lagu Fedoru, hama libirigu, marumu gutinya, ariha hamuti luwenigu Jesusu, hama biyan wugunia ha lumabanya. Dale adise deinanya, biyan wuguni hagia loi Jesusu, abalariengo Fedoru lun.
2: Maestro, lidadana wahana ya, adiga oma uruwa dibasenja, ababu, abalu Moisesi, tumabalu Elias.
0: Gama lumu, ibidi eti meha lu Fedoru, kalalariengo bay. sunti anihala adimureha, abaliabi aba duiri, oburo guanya, abahanuf de dagun, ladiga, hadari ragu hongwa, luragirgu duiri ligi. Abatiha gambu aba umalali, ariaguti, lidage duiri ligia.
13: Anihani lu, le hisia benu, agamba humi le lubeyi.
0: Larigela dimureha umalali ligia, abaharihin disipulugu, luagu labugo rigalila Jesusu. Aba herederu maninyu Maria gu hamuti kati le harihiboy luni aba lidadan ligi. Laruga, dan le hagiri buduboy luegen wubu, saragu hanya grige nyendutien lubarun Jesusu, aba laguarha aba vuguri hadagien lau umalali hereti lariega.
14: Maestur, flesa hebubanu, arihabay nirule ligi erguñeboy, anin aba sifiri uribati luago, dan le larguduni aba laguara guaguduni. Abaloha, Afriha ligia hakuto liumuluginya, anyawari halumuti animahati ligiruni, anyumuro guadina hombani disipulugu, luhasagaru disifri uribati le luai siahamuti.
0: Abalona bu Jesusu lariega,
1: uguya gurigia mafiere de tia ani uribati, atribuisa dan enedero huma lubagayara la hafiero nuago, ida me laguma cha mafia ni lehida bay, barube beroyaho,
0: danyebele lidi irahu ligia lun. Aba lahu churuni sifiri uribati mungorugun. Aba lowe ha gudini. Aba ladenha Jesusu lu sifiri uribati ligia. Aba lareida gua gudini irahu. Aba ledere geruni luluguchi. Aba taweri duhanigi sungubay lau luweni gubungi. Sunga nyaha la lau tuweni hanigi lau leladegubay Jesusu. Aba laniya guhon lani disipulugun.
1: Agamba humoy kate leboidu. Nadere geruwa ba, awle uguri garuwa rgati, aha burugun nagani.
0: Uwati gumfaranda hamani disipulugu, lelariya gubay, ladiga darunyo liya hasamina, lukate le, ani hanufu detinya, luharinya gulun, lulafuna guagadani, lelariya gubay hon. Aba hagumeseru disipulugu, asigene hamagwa, lwagukala wairi gutimabay hada, ke ila subu diruni Jesusu hasamina, abala nigu aba irahu, Lubadun, abalarinha guhon.
1: Le recebiruti aba irahu keisi irahu le lidaniri, recebi lumutina. Le recebirutina, recebi lumutiginha leuna habalina. Le lubaiti unabugutima abaihida, ligue uiri gutima abai.
0: Abati larinha guhon lu Jesusu.
3: Maestro, arihati wa aba wuguri asagahati sifiri uribatinha lidabiri. Aba waveri diruni ladiga mamala aba wadagi.
0: Laniaga Jesus ulun.
1: Neberi dira humay. Latigale mama bay wagani, wamagyanyay.
0: Dan le la yara fa dubay, dan lula nagani wa Jesus usielun, aba larig di anigin, lula digani luwaya su Jerusalem. Aba louna ha louna agle luba, aba houdi lidon aba lirere fulasu lani Samaria, luo halon ha muna luba. Mahatiyan Samaria na heresi biruni, ladiga harihin lagu leibuga la Jerusalem. Dan le harihi bali Santiago luma Juan, lagu maha hama Samaria na heresi biruni abaharinya gun lun.
3: Wabureme, buseti busan lun wamuria han lun larayun watu gemeti sielu gien lun lagumuchu hau kei meha ladigni profeta Eliasi?
0: Abati, ladigira gu Jesusu hawagun abaladen ha hon.
1: Mama niyabia awle wuguri garu wargote aguni chagwe ha bagari garigie, niyabia asal baranya.
0: Aba houdi lidon amu liruru fulasu. Sun ebuge na hama, aba larinya gun aba wuguri lu Jesusu.
2: Nabureme, busenti na nafalaru nibu, le nyihin lumuti bidi.
0: Larinya ga Jesusu lun.
1: Daritin ya gasiga muhuyi lun hagana unyin. Gadi buhagia dunuru. Ainti awle wuguri garu wargati, uwati ni halia bala na bala chagudai nishigo.
0: Larinya ga ya Jesusu lun aba.
1: Falabana.
0: Larinya ga lun.
11: Nabureme, igira ba lun nabu nini nugushi, larige me aba me nafalaru nibu.
0: Aba larinya gu Jesusu.
1: Igira ba nya hilagwanya lun habu nuniya hegeburi, ahi buguya, baiba apuriche uganu lagu ti laruwa inhabungiyo.
0: Aba yati larinya gu aba lun.
15: Nabureme, buseti na nafalaru nibu. Gama lumu na ibuga yebe ayoro gong honha wabie bayo.
0: Larinya ga Jesusu lun.
1: Le ishi guti luha bulagu wa wohu gulei, lari gen aba larihin lari gong, mabuidun ti lun lila na me laruin ha bongiyo.
6: San Lucas, capítulo 10.
0: Larigue katele, abala nua diru Jesusu uruo ven dusu, hadage lanigu, abalona hanien lubarun, bian bian, lidonsun ageiru lumafulasu le lumbui lidinyi. Larigue gahon.
1: Inaruni, gibetu nadu le lumbui la luba honua, ane logua tinha na dagmi tinha. Lige lunti lubai hamuri ha luma bungi lulona na dagmi tinha hagana won. Heiba, nona hanyadun keisi mudun hadon anima lugu ganyitin. Manegu huma sagu humagu, ni sensu, ni gaidi, merederagun huguye me ayanu ha ni ka uma uma darugu. Dame le hebelu rutidun aba amuna, busu huma furumi, harinyaga me, darangilo hon tila na muna to. Ahin anyahe lubai gurigi ahin sinya buti lu darangilo tida muna tuguya, eresi biruba dun lau ukundani. Ahin uwa habai, giribugu da humai abusurune. Rede huma tida muna tuguya tonyin lubai heresi birua. Ho humei me, gura leishi guti hon uo gabusigano, daduga garichati na dagumenti lula fayiru waha. Masansi ha huma muna, damele hachilu lulidon aba agayro le nyin lumuti heresi birua, ho humei leishi guti hon, arede guagu da humanya sandi tia ha nyin tia, aninga me hon lila na fulasu ligia, jarafa li laruwe ha bungi hon. Ahun hachilu lulidon aba agayro le nyin lumuti meresi biruni wa huma, Uri huma lidon buri uma, haniyaga me, ibini likali ken hagaire le lagu bai wagudi, furuwa muti, luwarufu dini hun lagu magunda wama lau higaburi. Ani subuti humei lagu yarafa le la laruwe habungi yu hun. Nani hane hun, lagu lida la meweyu ligia, anari metimabai habai chunu wa lila na fulasu ligia, sigalau habai chun lila na uburu gule Sodoma. Ugiabu huguya lila na Korasin, ugiabu huguya lila na Betsaida. Laduga lunhamogo uburugu la tiru o sidon laduguwa buri milagru le adugubi lidan huburugu te. Binaru hamuga la sansiro wa hagaburi lilana. Aba hamuga harugudu ni lau hadauragun ludu lumahanyuru lida baligi. Ahi huguya, lida me luweiri agusaru ni, weiri timabu habai chunua sugu haugurigi ya tiru na hama sidona. Bukuya ti, uburugu le kafaru na umu, arita kwa tibu sanlagu linyuru wa bala biri keisi linyu sielo. La rari ra wagudu pa biri unabu keisi lunabu mafio gati.
0: Aba larinya gu Jesusu hon uruwa wendusu disipulu gu halau na habanya apulishia lagu laruwa iha bongi yu.
1: Le agambu tun, agamba lumutina. Le mahati lagambu no, mahati ginya lagambu nina. Ani le mahati lagambu nina, mahati ginya lagambu ni nuguchi le au na habalina.
0: Aba hagiri budu uruwa wendusu disipulu gu hagia, lidage hakoyesu lau ugundani, aninya gina hagia.
7: Wabure me, ibini sifiri guuribatia agab hamuto dale wasagaru inelida abiri.
0: Lariega Jesusu hon.
1: Aha, ariha numuti ligabri leigwa du mafia sielu gine kei ama labiri haniga. Subudi humei lubaiti, lagu ruhad nala ubafu hon lunhadugaragun heve, agru, lumason lubafu agani masusene duga ligia ni kata hon. Lausun lira, magunda rahuma lagu hagambu nu sifiri guuribatia. Gunda huma lwagwa nihila hiri buruwa nyusielu.
0: Lida ora ligia, abala buincho gudini sifiri sandu Jesusu la ugundani abalariyegu.
1: Ruti na uweiri gunibu nugushi, bugiele labure mesielu luma mua. Laduga, aramu dabali kati ile hawe hachubanya au luma hawe furende itinya, ababafuna kwagudini honha itarabanya kei irahinya. Aha nugushi, laduga itaralinya babu senroni. Derege la li nuguchin son kata ino. Uwa te niaba subudi habuti kata na la lwaidigia nuguchin. Uwa te ginye niaba subudi habuti kata nye la nuguchin nwaidigia hama haa untia na bunsera na subudi ragudoni.
0: Abati la digiragu adimure ha, honrugu lani disiplugu lariyaga.
1: Fulese watinya harihubali kata le harihubai. Ladaga nariyan hane hon lwago saragu hanya la uruwe ku hama profeta go Abu seruntia yebe meha harihi ni le harihi bigueto, gama lumo, marihi hamuti. Usentia mehe ginye yebe hagambu ni le hagambu bigueto, ani magambu hamuti.
0: Nyeyen aba arufu dati, liluru du muisesi, abu seruti louchogu ni Jesusu, aba lasaru aba larinya gulun.
7: Maestro, kaba sanadaga lugayara lani bihi ni bagari magumuchaditi?
0: Larinya ga Jesusu lun.
1: Kategi ya buruwa nyubailida liluru du muisesi. Italinyagi ya baliha nyei.
0: Aba louna bulariyaga.
7: Hisi ya la babure mele bubungi utebun tau sumba nigi. Tau sumbu wani, lau sumbere. Luma lau sumbi samina. hinsi hage me bibiri gubu kai binse go bungu
0: abati lania go Jesus lun
1: buiti bona bon ai badaga itara bibi hubai ibagari maguma chaditi
0: keiti busela arufuda ligia la rufuda ni lagu buidu la lalig dahan abalaria go lun Jesus
7: kate hege ni bibiri gubanya
0: abati lona buni Jesus lariya go lun
1: Nyenye aba wuguri araga chuti Jerusalem yelu uburu gu heriko. Lwagu luwe yesu, aba harga duni hiveru tiin. Aba hiveru honi sunle luma bai tumaladogra gu. Gulesi hamei, aba higiru ni hila memeli. Aba lasigrun aba hafadirin huriyu lida agen meme uma ligia. Dale larihi bali wuguri ligia, aba legeye dun luwe. Aba lasigiru ni leibu gu. Sigur ligia aba hada agen ladiga wagun levi nyengiin. Da agen le larihi bali, Aba gen lage yedun loy. Aba lasigiru ni leibugun. Aba ti lasigirun aba wuguri Samaria na awo yesu hati lidage umaligia. Dan le larihi bali aba lagu de medagun lun. Aba le abi, aba lagare ni halun biti buri le lwagu bay lau garabba tuma diwin. Aba lagura guni. Aba lawari ragaduni lwagun le lugu burigu. Aba lanuguni tidon haba chiludu gutian. Aba lonigiruni. Laruga, dan le leibuga lan Samaria na ligia. Aba lalugu chumu biyan sensu le denario. Aba lisi guni lun tabure mamuna. Larinya galun. Goni bibay wuguri le. Aha bu agastar amu lwe le nichi gubay bun lwago. Na fayiru bay bun dame le nagiri budun.
0: Aba ti lalaga duni Jesusu arufu da ati ligia.
1: Kagi hada gen uru wa wuguni ha arufu du balin lwago libri lan le uwe biliwer ho wali dan barita gun.
0: Larinya galun.
7: Le gudem he bubay lun.
0: Larinya gayati Jesusu lun.
1: Bayba ani ligia me mela badaga.
0: Aba la sigiru Jesusu lwagu luwe yesun, aba la chilere lidon aba lirere flasu, lenye lubo iteresi beri aba wuri giri tu Marta. Tubi, ninyon aba tamule lwa Marta giri tu Maria, aba tanyuru lubadu Jesusu luta gambu ni le larinye gubay. Ahunti Marta, weri ti teteniru lutu bere segun, aba tarinye gu Marta lu Jesusu.
9: Nabure me bere se tibu san lau tigiru na namula lo adiga isun bere segun nabuga, arinyaga batun luti daragunina.
0: Aba louna bu Jesusu, larinyaga tun.
1: Marta, Marta, nidihari tibu anibafudin lagu sarago kate, gama lumun, aba argiyen kate mega iwatima. Anianua diratali Maria lubidon aga kate ilen lubo imagida rumbo ilatoy.
6: San Lucas, capítulo 12.
0: Aba hondere gu sarago girigia, gibetia, darilu habugu ha hawogua, aba lagume seru Jesusu adimune hon, lani disipulu furumi.
1: Goni vi humati alwe halebi ni fariseogu, le meme biangwa la igibu, ladaga uwa ti ni kata darugwa ti lau, lumafura agudumba ila, uwa ligia ni kata, aramu daguati lumasubu dirumwa ba ila. Itara linya lubaiti, son le harinya gube labu gen luburiga, lagambuwa ba lida larugonga. Le harinya gubay darugu bena hao, lagu wara hoa ba tablu gu ginyo muna. Narinya hare hao nomadagu, mon lu muti hanuhu da dun hawe girige haa gabafu banya lun hafaru no hilagu bay, lari gen lira siyan hadugun amu kate hao. Narinya gali hon kala uwe lun bay hanuhu da dun. Hanuhu da huma lwe le gabafu bay lu louna hanu huwani mafi ugaati lari gen lagidaru ni hibagari, lwe la hanuhu da da. Ma lugru wati ya sengu du nuru lagu bina gawana, lausun lira, Mabule duti bungi ni aba hada gin. Ainti huguya, ibini idiburi le habulu gubaya bahu da la li bungi yu aba aba. Manuhu deda huma lubaiti, gebegi tunu sugu hau sarago dunuru. Narinya hare hon, lwago sun la ha gufe saruti hagibu ga guriga lwago nani gu hama. Narinya gubaginya lwago nani gu hama hagibu ga lani bungi yu angeligu. Aha ya harinya gubaya hagibu ga guriga lwago mama hama nani gu. Narinya gubaginya hagibu ga lani bungi yu angeligu lwago mama hama nani gu. Furumi aguari gale arinya guti kati uribati nuwago awle uguri garewari guti, gayara tiferud na wala. Ahin le anaba guti sifiri sandu, sinya tiferud na wala. Dame le hanuigun ligibu giyon luludu lun hagoseron, o hagibu giyon la tabuti gu haligili sinhuriyo. Madihari da huma lagu kabala haunaba o kabala harinyaga. Dame le lachiruno awra lun hadimuraha, larufdu bay sifiri sandu le lun bay harinyagu ni hon.
0: Aba larinyagun, Aba hada ge grigi hagia lu Jesusu.
15: Maestro, arinya ga balu nibuganya lu lichuguni nifana nu lidage alaga.
0: Larinya ga Jesusu lu.
1: Kage ichigo bali na ke aguser guduti o ke afarin hati hida.
0: Arinya ga tigin itra.
1: Koni ge wahuma hungu loi igadu wo la deka mama luigen libe luma tigurigi ya la bagarida.
0: Abati lichugu hemplu le hon la ringa.
1: Nyenye meha aba ugiri risiti, aba lichigun lichari aluba huni buiti. Abati la ringu risiti le lungu rugu, kaba safu na nadega. Ibidia tinu halia bala narede isonle na luba habai. Aba la ringu, subudi nale kaba la nadega. Naguni chaguaru son narede gile ile, aba me...
16: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.

0: Usuede, abaharinya gon luagu laro gadala, anilige asusred. Bian watigi buhuguyele, subudi hamuti luagu tili gabri la sansergo dan cielo lumo muergo, ka wagu ibidinye lubei luagu tili gabri dan le gata balun hung. Ka wagu sinya lubei hasubu diruni katele uwara wabai hungo, ahinya gore gada abagurige buago, ababidin luma ligibu yun lurdu, hocha ba baran sergo bungwa luma luagu uma lubarege hachilurun. Manika lamu gabu ligibu gion agusere guduti, lele derege runibu agusere guduti lun sudara. Aba me lada runibu furisu rugon, narinha hane bon, lagu mafri dumba di bola nyigien, darai ba fayi runi lagu mohon bigawanu.
1: San Lucas, capítulo 13.
2: Lidon meha dan ligia, aba hayabi girigia, aba udago lu Jesusu, hawagu bugiri en Galileena, halafra gubanya Pilatu, Uwara hama anima lugu, ha afara wagubanya luhadagara gudunwa lubungiu. Abalaringu Jesusu hon.
0: Harita kwatusa, luagu ladiga na luweri hafigo ngalilea na hagia sigu hao hibiri lila na hageira la susara dube lira hon. Uwa, mama luwegen lira, lausun lira, narinya hane hon, luagu ahun la masakri ha, hawe kubaginya sun huguye. Agia disi vidu hagira ha awe gubanya, dale labur haba iwaya lesi lesi loebe hawagon. Harita kwatun luagu uweriti malaha dunu sugu haul hibiri haga nuba in Jerusalem. Mama linye ginye, lausun lira, narinya hane hon, luagu ahun la masakri ha, hawe kubaginya sun huguye.
2: Aba labau dago ni Jesusu hemplu le hon, larinya ga.
0: Nyenye aba wuguri, ganadiriti aba tidibu igu, aba lidin ariha ahi ginye tubai, madariti ni katatuwago. Aba telarinya gulule onigirubali lichari, ariha basa, Uruwali irumu gabuguri wa niyabi alwa igu tuwagu idibuto madaritina. Chaubon, kaba uwagu tereda nye luwagu nikata. Aba lounabu nile onigirubali ishari, aba laringo. Ni yugu diri, igra yabon lau irumu le, nicha uamua luwagu ntugudina, awoha au metao. Hafu gata gindun itara, ahu magindun, aba metashugun.
2: Lagaba veju, le emera guagali, nye Jesusu arufu tatida haligili si huriyu. Ninyuti aba uri disi vidu irumu tau, lau aba sifiri uribati tuagun. Le muharu ladaga sifiri ligie, sinyati tasururun ni murusun. Dan le larihi baru Jesusu, aba laguoru tun larinya gatun.
0: Wuri arida guadibu.
2: Aba ti lichuku ni luhabu tuagu, lida ora ligia, aba tasurun. Aba tagume serun adimure haboidu lagu bungiu, aba ti lagahindu tabu ti templu, ladaga larida guagadunu Jesusu, lida luwe yuru emera guni. Aba larinya gu hongrige hanyibanya.
3: Aniye sisi weyo lida dimas lugayara la luwadige marinewa. Nyibu ihuma lida sisi weyo ligia lulagara ni honhu. Mama lida luweyo remera agoni.
2: Aba larinya gu wabure me Jesusu lun.
0: Biangwa tigibu huguye le. Mafarara humuti hilugu bagasu o hilugu la burigu lunhanugu ni ata duna lida luweyo remera agoni. Wuri to ladiga wagun Abrahamu. Regularu mafia lau sandi. Disi vidu irumu tau lau. Mon lumuti funage yebelu tareda wagwagu dun lida luweyru emera guni.
2: Dan le larinya gubali Jesusu kate ile, abanibusi garigu hamasun laganigu, ahanya sun hibiri girigia, gunda atien lau kate werigu tilela digibu Jesusu. Abati larinya gu Jesusu.
0: Ida linya li Gabriel larui habungi, kakate umubi gayara la nou shagwe. Itera linya kei aba lirere tila mostasa, le lagu nube aba wuguri li sharirigu. Aba la boshon, aba la weritun dari lun liabin lun aba abay la tidibu wewe, aba hadugun du nuru hadibu luagu luburebu.
2: Aba yelaniye gu Jesusu.
0: Kakate umu baygayara la noushagun laruwa in habungiyo. Itera linya kei lebi ni le tichiku bay aba wuri tidon uruwa liburu fuluwaro aba teresi run sungu bay.
2: Aba le sigiru ni Jesusu luweyesu Jerusalem. Arufu dahe na ligia, lida buri sun ogdu lumalirahin fulasu le nyingel boy lasgara. Aba larinya gu aba wagiri lu Jesusu.
4: Nabure me, mibe desan halu bay hasal baro.
2: Aba loun nabuni Jesusu.
0: Bururu ti lubena risielu. Hawcha huma luga yara bela hebelurun lida gien. Ladiga kay narinya gu ni hon, saragu haba busenti hebelurun sinyabay. Larigen ladoru ni tabure me muna lubena ri, huge le bawgi di bay hadan haba lagu bena harinya game. Wabure me, daraba bena waba, aba me louna bunu, laniega me hon, ibitinye tunu, ibitinye tiginye nu halia na huma, aba meti hagume seron aniega, hohati wa gura wagi buma aru ta bugi awon umadargo aba meti lona bunu larinya game ariya gana le hon lagu ibidi humanu ibidi no halena huma dise humanu isun hugi ala dugbi uri bani legi bahaya hu ha akan ha me hari dame hari ni avram isaac lu mahakob hama hibiri profeta golida laru ha bungi hugi me asagaru wa bogudi ajabi bagariga luege obo le nyenge lube la bocho veyu luma luege le nyenge lube laluda luege norute luma luege suru luhanyuru ega lida loro ha bungiu nyimba nyati hada ke ha gumbo honi banya gueto agia ba furumi tia hame tia furumi tia banya gueto agia ba agumo honi
2: dida meme veyu ligia aba hayabi fariseu gu aba harinya gulu hesusu
4: bai bayage na diga busete eros la froni buhila gubai
2: aba larinya go hon
0: heiba hania ga melu wuguri bibu tiligia ugunya luma haruga na saga hasi firi guguri bati hada ga garigi are da kwa da au me sandi tiya lari ga haruga la sora no adi gmari luti na sigiru ni nuwa yesu ugunya haruga luma lari ga haruga la dega mama luti la faruno aba profeta hilagu bai baugu din loi Jerusalem
2: aba la yahu Jesusu hawagu lila na Jerusalem itara
0: uguya Jerusalem na afara kwa humanya profeta go chamugwa huguya dubu hawagu halona habanya bungi yu la uganu buiti hon saragunye weya sun nalugo noni gero no kitoi no gero niya gayo tirahin labu gya taruna mahatu igra lahatu bungi yu ani nariya ne hon la gumbarihi digi ya humadi na la tarime la chiluru da lo hariye go biniwati le nyibu bai le dan liri wapureme
1: San Lucas Capítulo 14.
2: Luego va veyu le emera guagle, abalidi Jesús ega lubie aba fariseu weriguti. Ani sunha ni banya, aba haria guni Jesusu, ni ginye aba vugiri sandi lauginene, abati lalga dania Jesusu, arufu dati liluru do Moisesi, ama fariseu gu lania gahon.
0: Gayarati larida wa guagdun aba vugiri lida luere emera guni odisinyati.
2: Aba herederu maniu, aba tilanuga ni Jesusu sandi tiligia, aba lari da guagdani, aba lari gulun, lulidi, aba lari gulun fariseu gu.
0: Furumi guarga hidangia, an egua de lilugu bagasu, o lilugu la burig lidon aba fusu lida luiri emeraguni, la sagaru benyegia furesa.
2: Aba hasi en logu hongua, luhona boni. Dan lelarihi bai Jesusu, hanua daani, amisuro hotia ubaru burile, hubara ha, werigu timabanya, aba larinya go hon
0: tamele ba misro hon lidon aba fedu lani na marie malu haboy lubido aga ubaru nyubu yelien aba ya misro hoti weiri go timati boy aba melia bi le misro habalo larinya ga mebon robo ibu bara lungo gurile aba meti bidi la busiga no anyura lidan luna bu aga ubaru tamele ba misro hon lidon aba fedu nyuruba lidon luna bu aga ubaru no damela lia bi le a misro habalibo larinya ga mebon Nomada, seguba lidon aba ubaru weiri guti mati. Itra luba beresi viru inebese hagibu gien sunha nyumba nye lagu dabulu. Le inyubu ilanangu lungwa, luna buda wagu dawaba. Le unabuti ilanangu lungwa, weiri bu ilanugu.
2: Ariye gatigine lugu giri le amisu rahabali.
0: Tame le bichi gwa aba adineru ni ofedu, ma misu rahabanya bumadago, ni bamulenu, ni bibu ganyanu, ni hibiri biduhenu, ni bubesi na nigo harisi tia. Ladega hamisra habadi buginye, bibi ubati bafayi ruaha. Damele badigun fedu, hamisra habanya hagudeme banya, asinyanko banyo unguwa, adanima banya, hamarihi banya, aba megunda ba, ladega sinyati hafayi runibu. Bibi ubati bafayi ruaha, damele hasaron harichagwa banya lidage oweni.
2: Danele gambu bali aba hadage, hanyumba yalagu dabula katile, aba larinya gulu Jesusu.
5: Fulese wa banya grigi ha egi banya lida laruwe ha bungiu.
2: Abati larinya gu Jesusu lun.
0: Nyinyi aba wuguri ishi guti aba onwe bu adineru ni abalona ha amisra ha sarago grigi. Dale shiluhili ore lun adineru ni abalona ha ni lumuso aniye ka ho amisra ho tiyan. Keimon aranse li son kate. Son hagia abaharinya gu lwago sinya la houdin. Darinya ka furumieti son liya naganye ha aba fulasu. Monsu nidi arihe. Ferudu na bana sinyati nidi. Larinya ga aba, agayin hadi na sengu feru baga solani na wadagmanu, neibu ga ochenye, adiga bafulese ino ferudu na bana, sinyati nidi. Larinya ga ya aba, sunliye na mari idun, ligia sinyalubay nidi, dale la gir budu bay musu abal bahu da ni sun katile lun li yubdiri abati la gany du li yubdiri abalaria go lun musu bay balida sun o male uburu bay banuga nyame ha gudeme banya asinya ko banya ongwa adanima banya hama hamari hi banya lari gen la dugni abalaria go musu lun li yubdiri na bureme adiga nali le bubay bay no ani ani ha meme go ubaru abati lari go yubdiri lun musu ligia Bai balida son umo bogu din loi uburu luma son fulasu ge yego lao aba me bafosur ne son habadari no lo haya bilido no fedo buintamo ganuba la de ganari hane hun lagu bai la niya ba hata ge hana misr habanya egiti lida na dinere gudu
2: saragu hanya gerege afala roti jesusu aba lagara ragun aba la niego hon
0: sinyati nani go bai la le hisi habutimati lun luguchi o luguchu o lumari o lisanego Olibu ganyano hama labuleno, olituno, olibagari wanarigu sigo nao. Legye manungu ti luguruwa ani aba la falarunina, sinyati nani la disipulu. Ahen arita kwa aba hidage ladiga aba wayelesi, manyuru bifunagye furumi asaminara, atribu ila lagasteron lularihe ahen kabahu bailubay lun lagumuchuni. Ladiga ahen lishiga ebu, lari gyeme lasinyere iwadagi managumucha, heher hapa ha arihu balin lao. Haniega me, Gumese te uguri le ama wadagi manu, sinyalu muti agumucha. Ahin la uribu halubay ama uruwe luma amu uruwe, mafuna gen nyuruti furumi elun la saminaron, ahin gayara bay lubay la gende wa hau disi milu sudarago luma le hau bay wen milu. Ahin tiarita gwa luago sinyabay la, dame le disegili le ama uruwe, aba melona ha aringa lun luma uribu ha hama, lunhe belurun lidon darangilo. Itara linye lubay ti, furumi gwara hitagin, Le migno ti son le luma bailon la falarunina, sinyati nani baila disipulo. Bweti salo, gama lumo, ahin leferi dira lubasuwa, kabage ya uhun la, mabuidu halime nilo labu na wagun nadu lida, nilo labuidu ragudoni muwa lumbu nagwa, fuiwa rigalime, hagarige riguban yalu hagambo, agamba hama.
1: San Lucas, capítulo 16
2: Ariye gatigin Jesus hon lani disipulu go.
0: Nyenye mehaba eyubu diri risite. Nyenye gie aba luni rilumege. Aba hayabi ariye galun luagu la shagaru nye la au nigru tiligi ya lirisi. Aba tilaguwa nuli yubu diri lun. Aba lariye gulun. Idalinya sa kati le ariye wago bayinu buwago. Ariye ga bayinu idalinya la leibu gu buwadigmari. Ladiga masigi hadibu au nigire inumege. Aba tilerederon au nigru tiligi ya asaminara. Lariye galun gwarugu. Kabati nadiga kwenye to laringe gidala lani yubdiri wadagman noi. Mereti naluna wadigmari mua. Ani nibusi gariti naluna muriha. Subudi nali kabala nadiga. Lunyengha ma eresi birutina habinye dame ma wadigmari hadina. Aba lona hahawagu hadoe rubali li yubdiri lunha yabi lun aba aba. Aba lalagudini le furumiyati larinya galon. Atri nyimba doe runini yubdiri. Aba larinya gulon doe numuti sabarinya garaba. Abati larinya gu onigiru tiligie lun, anuha bigara da nyuruba furesa. Badiga me aba luaguri gu dimisa. Larigia, aba ya lalagudun aba, larinya galun, aginya buguya, atrinya mbaduwe ha. Larinya galun, sa sagu turigu. Larinya galun, anuha bigara da, adiga ba aba luaguri gu gadiru wen. Aba lasubidiruni iyubu diri luagu chula lau onigiru tiligia, lida ligaburi ladugu nikate.
2: Abati lasigiru Jesusu arinya ga.
0: Ariye gatina lubiti hon lunha yusuru ni hirisi le obogu na lunha dugu buiti. Lun dame la lagumu chun irisi ni lun nyen hama eresi biriton tida muna tolani na sonda. Le gunflubay lida le mi bebe, gunflubay ginye lida le gi bebe. Le marisha rakubay lida le mi bebe, marisha rakubay ginye lida le gi bebe. Ahon lubiti ma gunflirun lau buri irisi ni le mama biti mati mati le lani na ubo le. Kabagia afinira huwago. Lun le deregeron irisi ni le timati mati le lani na sielo labu gen hariya ha. Ahon ti magunflirun lau ha mege amo. Kabage ichige le hani guanar guhun. Sinyati le sevi don aba grige hon biyan iubudirugo. Ladiga liyere gu duba aba lun, linsye deme aba lun. O uwara bay lan lun aba, la nuge me le aba kei ni kata. Sinyati le sevi don wa lupungiyo luma lun irisi ni.
2: Agamba guhanya fariseu gu lusun kate ile. Aba hehere ha lau Jesusu la diga hinsi en la sen su hon. Aba ti la niegu Jesusu hon.
0: Hugi arufu da guma nye hongu wa kei buiti nha gibu ga gurigi. Ahin ti bungi yu, subudi lumutu hanigi. Le kate le hanigu bai gurigi ke kate weiri ti linsi en hong. iere guti lumbungio. Lumagen li luru do Moisesi, luma haruhu daha profeta go dari lumon li dani Juan, la purici honya uganu buiti le luagu di larui ha bungio, ani son grigia, houcha tiyan luhe belu no lidon, mene guti mati, lun lagumu chagun sielu luma ubau, lubara gen magun fliru lan, aban letera li dagen li luru do bungio. Anhun ligira aba uguri lumari, lulagamari don amu, ladugi infigau le giri bi agabarahani. Legien agamari dutu aba wuri to igira gwaru, ladugi nyaginye agabarahani.
2: Ariye gatiginye Jesusu.
0: Nyinyi meha aba uguri risiti, dagwa ufini tuto wendegu to ladugra gubon. Sagu hawweyu ladinira gudun lau saragu wendegu. Nyinyi ginye aba gudemeti giri ti lasaro, son lura lau gumei. La nyura tiburi muwaru kutu benere luma risiti ligia aluga legini life egini le egwa titilwege le dabula risiti. Abatia hayabi only ehulu hei lugume. Logaba weyu abalonwe gudemeti ligia abahanugu ni angeligu lumon abramu abagine lonwe risiti abalabuno. Danle la sufri rinya la risiti ligia lidan fulasu lenye habehi lanya abalinyuru ni larihi abalarihi ni abramu dise gine luma lasaru nyu loba gine. Abati laguwara gong lariniga. Nugu si Abramo, gudeme na bon, oun habi lasaron, lula dudra guduni ligi buluha bulaw duna, nyubi in lamuga edere tuagu ninyenye. Ladiga na sufri rinya saragu lida watu kemetile. Aba lariniga Abramo lun, nirag, harita go ba luagu buidu lameha da bon lida ibibagare. Ahe lun lasaro, uri bati meha da, gweto buiti da lunja, buguya asufrira. Bogu digien lui lira, Ani aba gudungu afani ra guawa huma. Ahamuga busenti haudi yagye lunyehi sinyati ni hanyemba nya sinyati hayabi nyaho. Apati larinya gurisiti amuri hatina buma nuguchi Abramo lobona hani lasaro lubia nuguchi. Anyahi sengu na mule nunye lula dumre hahon miyabi hamamuga ginye lidon fulaso lani na sufri runile. Aba larinya gu Abramo lo. Ani hinle laburu habai Moisesi hama profeta gu hama nye. Adika hama gasulao. Abaluna burisiti lariega, binaru nuguchi Abramo, gamalumo, ahenyudu aba hada gehilanya dimure hon, asakri henya hamuga, lariega Abramo lun, ahimaha habai hadugu kaso laule lariegu bai Moisesi hama profetago, mafinye banyaginye ni ahin asara aba hada gehilanya lun lidin adimure hon.
1: San Lucas, capítulo 17.
2: Abalariegu Jesus hon lani disipulugu.
0: Sumada anih bela buri kati Afrika guduti gurigi. Gamalumon, fugiabu gurigi le Afrika guduti amu. Buiti mati hamugalun, lula gurun barana hon lau aba dubu guranyu lagu ligina, sigilau lafigo gudun aba hada gen nyu buriginye banya ha. Gounigi huma lubaiti, ahin adiga bamule, obibu ganyen uriba ni bun, weri di bay, ahin asakri ha ferudu na bay. Ahin adiga uriba ni bun sedu wei asulida aba weyu, Sedu wei asu liabi aringa bun luagu asakri halila, lunti ferudu nabani.
2: Aba haringu apostologu lu Jesusu.
6: Wabureme, ruba lamu wafinye.
2: Aba tilaringu wabureme Jesusu hon.
0: Lunhamuga nihi la murunsira afinye nihida, ibidi hamuga nyura rila keisi aba tila mostasa. Kayerati hamuga haringu tun tidibu webeto, gidaba yagi ya lau sun bilagile, baiba ahicha barana ha, ani lasusira dunya hamuga. Anihin funagi aba hida gen ayin guti lulu musun, dan le lagiri budon arabu gen, lari gen la wonha o lo nigiru niye ibinya nigo, beluba nyurubo eiga. Uwa, ayin garikubi lun, aranse bay neigin, aranse nyubugye me lun beteni runu sun anahala eiga luma ata. Lari gye me, gayera halime baygin luma baton. Serebi lumuti funagi iyubu diri musu, luagu ladugu nile lubay bay lun. Uwa, uya ginyati, Dame lasu lun hadugani le uwagu bilariyango bungi yuhun lun hadugani, lun tihariyango, musu mouni tiyan wagaya, ladiga leri gunyin lunbe wadugani wadiga.
2: Nida lasigiru Jesusu, luoye su Jerusalem, aba lasigiru labadi na guage Samaria luma Galilea, dan le lachili rubaylida aba liriru fulasu, aba hayabi disi wagiriya, gawagu tiyan lepura, lubaron, aba herederu disi loy, aba hagu waragun lun itara.
7: Jesusu, Maestro, gudeme o mabu.
2: Dan lelehi ba linya, Jesusu aba larinye gu hon.
0: Hei ba aruhu da gu hon fadiri gu.
2: Dan le houdinye lubay, aba hareida gu. Yinti aba hada gen, dan lelarihi bai lagu arai da gwala aba lagiri bu dulenyi lubai Jesusu adimu lehi na bui ti lagu bungiu la umala lihereti aba lahu drogun dari la dagaru ligi bu muwargun lulichugu etengiru ni lu ani samari na ugiri ligi aba tilarinya gu Jesusu
0: ma disinya no arai da gutinya aganya ge ha hibiri nefu ani ha gubairi gu lubai terenchele agiri bu da etengiri bungiu
2: aba tilarinya gu lu ugiri ligia
0: Saraba, baiba arita wadi wala duga pafinye.
2: Aba hali gudini fariseo gu Jesusu, ida bala lagumesera larui habungi, aba larinye gu hon.
0: Damele lagumesera larui habungi yo, mari hibai, mari wakubai aniha o anigita, ladiga lida linaru kate, anihi hali larui habungi yo hagana guwa.
2: Aba ti larinye gu hon lani disipulu gu.
0: La chiluru bada, lumemeni hali lame hanigi lu huma badinala. Ibi ni luwagu riga aba weyu, gama lumo, masusara dube lida adan ligie, larinya waguba hun, aniha Kristu ya, o aningi ta yagata. Midi huma harigi, mafala ron humanyame, ladiga itara ki larihi aba labiri haniga luigi aba luba sielu, lun luwagu le aba, itara luba dame le nagirbudun ubo wagun au le waguri garo warigati. Ani luti na sufri ron saragu furumi, mebene se hagia me gurigi halani na dan le nao. Kimi hala susara dun lida lidani noe, Itar ulubagi la susara dun lida burime weyu le niyabigule, au le wakuri karu warguti. Dame haligia, heredere meha gurigi eiga, ata, amari ida, isha hanya harahanya luo hamari idun dari weyu le beluru noe tidon ugune. Aba liyabi ugura, aba hanyara dagun sungu bay. Itar ulubagi nye kei la susara dun lida lidani lotu. Heredere gurigi eiga, ata, aganyeha, alugraha, abunagwa, adagwa muna. Dan le lafuri dube lotu uburu gugye Sodoma, aba laburu ha watu ke meti luma sufru sielu gye, aba lafaru gugye sungu bay, itera luba dame le niyabi au le waguri karu warguti. Lidame weyu ligia, le gurige le bogu di bay tue luba, ahi anihi lubay lumege munada mebelu rala sagari. Le gurige le arabu bay lida aure ligia, magiribu dala lubiun, arita kwa huma luago le susaru bay tun lumari lotu, le aluguti le sefrun li bagari ya ubogu, Le feri dirubai, le feri diri di libagari jau ubogo, nuwegi libihubai ibagari magumu chaditi. Narihane hon, luago arya bulame ligia, nyimba nyabia gurige arumu watida aba meme gabana. La nuguba aba hata agie, igruwa mele aba. Nyimba nyabia urinya amulihe lida aba, ta nuguba aba hata agie, igruwa meto aba. Nyimba nyabia uguria arabu, la nuguba aba hata agie, igruwa mele aba.
2: Dan le hagan bubali kate le, aba hali gudini haniye galun.
7: Hali ya basa la susere da kate le wabure me.
2: Lariye gahon.
0: Le nye lumuti luku buhilali, nye bahondara gwa wadubi.
1: San Lucas, capítulo 18.
2: Aba labau da gu Jesusu aba hempul hon, du larufu da ahon, lo agulunti la hafuri du lubungiu suwandan. Me feidi rahamamu gai hagura asun lariye gahun.
0: Nyenye meha aba agusere guduti lidaba fulasu. Minebe linyo bungi yolun mebene se ligia lau ni aba gurigi. Nyenye ungini aba uuri lida fulasu ligia hila meha tumari. Saguwayo tidi lumon agusere guduti le lulichi guni tiricha tun luagu aba tuuri bun luma aba atagani. Luagu saragu da mahati yebe leteni rutun. Larigia aba lariye gun lungu warugu lau sun minebe la bungi yolun. Minebe hagia gurigi eno, kaya nuha meme la uri to, asa da gudai nichigu, nichi gali tiricha ton, hebe lamu gatiabi gumuli nugurasa.
2: Aba larinya gu Jesusu.
0: Aniha larinya kubai agusara guduti le uriba bai. Gubu meti lichi kai bungi yu haricha lani guhon, hayumra gutinye lo ari yabu weyugu, lalu duba funagi ya luba launabunia. Narinya harihon, lagu lichi kubai la haricha hon, ani badara se habai. Gamalumon, damele nagiri budun aule uguri garo warigati ubowa gun, nadari rubafunasa afia ni hada gurigi ha ubowa gubanya.
2: Ruyati Jesusu aba himplu hon, ha arita gubanya lagu richagu wa hamale gibge bungiu, anangaya amu gurigi ya kei nikata, lariyega.
0: Aba hodi biya uguni ya templu rugo afuri yada lubungiu, aba fariseu lumaba agubur hati lisensu nagumadi, le fariseu rara linya la furi idun lariyega. Bungi, seremi numuti blago mitanana kei hibiri gurigi, hibirutinya, salufritinya, gagabara hatinya, ni kei agubra hati lisensu nagumadi le, ayuna ratina bia weya solida di maso luna gunfliru buma. Runu mutiginya disi lida ge kada sale belu ritunu bon. Ahinti agubrati lesense na gumadi, abale redero disi. Ma bun seruti ni luli nyuru ni larihi sielo, le luenu luna bun lanangu lungu. Abohar gulela nigwa gulau igarigo, larinyaga, bungiu, gudeme na bon, aule gafigoti. Narinya hare hun, luagu giribula agubrati ligia lubion, recibi nyulei bungiu. Mama fari seu ligia. La degalea nago ti lungu a weiri, una bo beila nago. Ahin le una bo beila nago lungu a, weiri beila nago.
2: Ana hoa tinginye irahi in lu Jesusu, lu laguru ru hawago. Tan le harihi bali disiplu gugate le, aba hadenha honha ananha balinya irahiya. Aba larinye gu Jesusu hon, lu hasigiru ananha ya irahi in lu. Aba larinye gu hon, lanigu.
0: Igir huma lungha yabi irahi in numo, mamahara huma. La deka haitara banya kei iranhinyo, hagia lilenda banya laruwe ha bungiyo. Ni naru hau, lagu lela meresi biru lumuti laruwe ha bungiyo kei aba irahu, mebelu bailidon.
2: Aba lalige dani aba hadage abutigu Jesusu, laniye galung.
8: Maestro buit, ka lungbo inadugni lunga yara la nibihini ibagari magumuchadit?
2: Laniye ga Jesusu lung.
0: Ka wagu barinye ga no buiti, aba rigunyem buiti, bungiyo. Subudi bumuti gumadi, magabara habon bumari, mafara haba, miweru haba, meye haba luagu ni aba, inebe hamaba gubri gubon.
2: Laniega wugiri ligie lun.
8: Gunfuli tina lao sunle luma ge nyuru gidin.
2: Dan lagambu bali Jesusu kate ile, aba lariengu lun.
0: Mege gili aba kate ilun badugani. Alugura bai sunle buma bai, aba me bichiguni lebegi hongu demetinyo, aba me garisi ba sielo. Aba me bagir budon, aba me bafalarunina.
2: Dan le lagambu bali wugiri le kate ile, aba liru dagun, la daga gibeti lirisi. Dan le larihi bali Jesusu liri dagun, aba lariengun.
0: Hene gu tilun hebelu nun rihisi tiyan lidon laruwe ha bongiyo. Mene gu tima tilun lasigrun aba kamayu lidage luhunyu aba agusa, sigulau lebelu nun aba rihisi ti lidon laruwe ha bongiyo.
2: Aba hariengu, ha agambu bali,
4: kate tigayara binasalbaru.
2: Larinya ga Jesusu hon.
0: Le hasin rubai gurige adiga gayara lumuti bungiyo.
2: Larinya ga feduru lun.
6: Wabure me, igira wa mali sun le vama tilun wa falaru nipu.
2: Aba larinya gu Jesusu hon.
0: Ninaru hau, luagu furume warga lan le igiru tu luba, o laguburigu, o libuganyanu, o lamuleno, o lumari, o liranginyu luagu laruwe ha bungiyo, libihu batima saragu weya su logien lidan ubou le. Ibiha leme ibagari magumucha diti jaga tasielo.
2: Abalaguaru Jesusu hon lani dusu disipulugu, habugua abalariengu hon.
0: Weibuka Jerusalem kwento, le nyemba lubai lagunfilira, sunle haburha bai profeta gu nuagu awle wuguri garo wargati. Hederegeru baduna hon ha mama banya huriyu, ehera banau anaba hamaname suwegua habai chubadina, lari gine abame hafaruni na hilagu bai. Gamalumon, Nasaru balidange owe ni luagu luru wa weyu luya na bagari don.
2: Uwati gumfaranda hamani kata lidage kate ilen, ibidye gubaiti hon kala wagu la dimure ya hon. Darugu wati lanichi gukate ile larinya gubai hon. Danle achilire inali Jesusu uburu guheriko, nyini amba marihiti nyunlaru uma amuriaha. Danle lagambu bali marihiti ligia, hasigri sarago girigia, abalaligi daha kala susere bai. Aba harinye gulun, laguaniya la Jesusu le Nazaretna asigre nyingi. Aba ti laguwa raha larinye ga.
9: Jesusu, la duga wa kudavidi, kudeme nabu.
2: Haluba luba banya, aba haden halun, lulama nichu, ligie tuma laguwa raha.
9: La duga wa kudavidi, kudeme nabu.
2: Aba ti larara magu Jesusu, aba louna ha anige, dan le jarafa lilun, aba larinye gulun.
0: Kapa buse rube na dugu bon.
2: Aba larinye gulun.
9: Nabure me, buse tina narihi.
2: Larinye ga Jesusu lun.
0: Ibihe bai barihi. Arita guadibu la duga bafinye.
2: Lida meme ora ligia. Aba larihi marihi tiligia. Aba la falaru ni Jesusu. Ichige na uwerigu ni lubungiu. Sungirigia. Ha ariye gubali kati le. Aba genhichugu uwerigu ni lubungiu.
1: San Lucas, capítulo 19.
2: Abati le beluru Jesusu uburugu Jericó, Abalagumesiru asugara uburu guginye. Yin abawaguri, disi tigiri ti sakeu, abuti agubura atien lisensu gumadi. Buseti sakeu larihini Jesusu, lula subo diruni. Siyati larihini, la deganyuru ti lugub, anigibeti agrige. Luti ganyara la larihini, abala ibagun, lula wanseru haba, abala wariru toga batidu buwewe, sikomuru, jarafalu uma, lenyinge lubai lasigara Jesusu. Dan le lasigiri ubai Jesusu nyingi, abalarihini inyu, abalarihini gulu sakeu.
9: Sakeu! Lariba furesei, ladiga nuti nereda rububi ugunyei.
2: Abati larariru sakeu furese, abaleresi biruni Jesusu lubinye, lau ugundani. Dan ti leharihini hibiri girige kate le, abahagume seru adimuneha, lagulidi Jesusu eredere lubi abagafigouti. Abalarara musakeu, abalarihini gu lun Jesusu.
10: Nabureme, nici gala mi dale nu mă hongu demetime. Ani ahi iviru hadne lubei loi somu grige lau aiera aguni. Nau gui gudu bagadri wai asu sigur lau lu.
2: La riega Jesusu lu.
0: Se lihali asal baroni tidon muna to ugunye. Lugundu, la diga wagunginye Abrahamu buguye. Ligia niabi beyu bau wagun au le wagiri garu wargute. Lu nalu hania, luma luna asal baroni haye beferi di hanyabanya.
2: Dale anyaha lubei grigia. Agamba hei larinha gunibri Jesusu kata ile, abala bagdagu aba hempulu hon. Ladiga, ayara fadei na lila lu, Jerusalem, ani arita gotinha, luagu lagume serala lariwi habungiu dan ligi. Abati larinha gu hon.
0: Nyenye aba wuguri inyu gutinha lidunhenyo, leibu ati wuguri ligia lidon amu fulasu diseti lulichi gunu aluruwe temelagaira, aba ya melagiri budun. Lubarage lafridon, abalona ha hawagu disi hadange lumusuni. Abaledere geron aba sensu lege begi tisarago nukala aba, abalarinye guhon. Agara baha humei sensu le darina girubudun. Keiti liene gubi uugiri ligia honlile na fulaso, abahona ha larigi, luharinye gulun le lubei lichiguni ubaru lun, luagu mabuse run hamani lunharuwe iteme. Lausun lira, ruwati uruwe ime. Abalagirubudun lagairon, dan le lachulu rubei, abalona hawagun lumusu ni ahabuga umbanya lichige sensu luna la subdiruni atrinye la lagaye no kala aba. Abaliabi le furumiete, abalarinye gon. Nabureme, ganyin tina diisi weya su ligibwa gon bisensu. Larinye gauru weylo, buiti, aba musu buiti buguye. Ke igunfli bubay lida le murusu rugote, nichika debu aguma diha lida diisi fulasu. Abaya liabi habiyama, abalarinye gon, nabureme. Ganyin tina sengu weya su ligibo gom bisenso. Abaginye larinye gulun, bagoma diha lida sengu fulaso. Aba tiliabi aba, aba larinye gom, nabureme, aniha bisenso. Arida numuti tida aba pakiti laduga nanufu de boy. Laduga aba aba wuguri dereti laguma diha. Reidi tibulau kate ile mamadig mariti buluago. Aluba habuguya lenyin lumuti mabuna gom ba. Aba tilarinye gom uruwe ilun, musu uribati. Luago guanari gu berenu nagusere gudabu. Istubuti bubali luago aba na uguri deretu gumadi, luago rede ina lau kati ile mawadig mariti na luago, alupa hau lenye lumuti mabu na guna, kati wago michugu bubali ni sensu bankuru gun, luhamuga lagamu dun, dale nagiri budun.
2: Aba larinye gu honha nyimbanya.
0: Gidahu mei sensu lwei, ruhu mei lule disi bei luma.
2: Aba harinye gu lun.
0: Wabureme, anihi hali disi luma.
2: Aba larinye gu uruwe.
0: Narinye hane hon, luago sunla le gamati, li chukuba laun lun. Le mamati, ibi ni le luma bai, lagida ruba lwai. Anye ti naga niyo, haye be mabuse rumba ya lun uruwe ina. Baruhu manyanyahun, afara wa humanya hilagu bai nigibu ginye.
2: Larige lanie gu Jesusu kate ile, abala sigiru ni luwaya su Jerusalem, hau lanigu, ligia haba haba. Dan le chilu meme li lidon burifulasu le, betu fahe, luma Betania, jerafa luvubu le giribai olivu, abalarinye gu humbiyan hadage lani disipulu gu.
0: Heba lidan lirere ufulasu le wagibu ginebei. Dame le hachiluru nyei, hadari ruba aba burigu guranyu le mawari rungile. Hafara gadei me, aba mehanugu ni nyahon. Ahon aligudu wakala wago hafara gadei, haniaga me luagu busen lani habure me.
2: Aba hodi, aba hadari ru itara ke ilarinye gu Jesusu hon. Danti le anyaha lubai, hafara gadei burigu, aba haligudu niya laburinya, harinye gahon.
5: Ka wagu hafara gade burig le?
2: Aba hona bunia, harinye gahon.
11: Ladiga mege ilani wabureme.
2: abati hanugni lu hesusu abahichugnu hadaira gulla naga wagun burigu abahawaira gudni hesusu luagun ke awain sereina la hesusu atuleheina hamon hadaira gun umadara guluba dan la yarafanya lularari rububule olivo abahagume serusun ha afala rubali aguarha la ugundani lum adimuleha lagulu wairigu bungiu lagubuni milagru le harihbe hariyaga
11: Binimati huruwe le nyumbi beli daliri wa bureme. Ni adarani ilu sienu luma uweri guli li daliri wage.
2: Abati hariyangu farise ugu hanyimbo ya hagana go grige lu.
1: Maestro, hariyanga bahombani gulu hama nichu.
2: Lariyanga Jesus hon.
0: Nenaru hau, lo aha ya la ama niche ha. Laguara hapa labu li dubu nuago.
2: Dan le la yara fa dubu lu Jerusalem. Dan le la rihi bali uburu guligia. Abala yahu ha hawagulele na fulasu ligia lariyaga.
0: Uhamuga gufuna da humani ugunye. Kalaga yarabe liche kundarangi lo hun. Buiti hamuga kamalumo. Aramu da gulinya huwe anisinyati harihemi. Ige la chilurba lubei uwe yuburi uribati hon. Hatiga mehaga ni aba baria ruge yegu alawe huburi gute. Lusinyala hafri du nyingi. Aba mehaga indago huma lidage sun aubo. Agani cha kubai fulasu son soi na kubai. Migro mbanya ni aba dubu ligi bago dubu. Hafara waguba son huguye. Ladiga mebere sen huma lau orale liyabi bai bungi yo asalbaron.
2: Aba tilebeluru Jesusu templu rugun. Aba lasagaru niya ha alugura habanya nyi lariye gahon.
0: Lariye haretida leneru bungi yo. Luba na fure iduni ligi batiri nuba. Ahi huguya baruhu marikei haba hiveru tiyo.
2: Sagaburi veyu, larufu da Jesusu templurgu, hanyahati habutigu, hafadirigu huriyu, hama arufu da atien liluru du muisesi, hama ginye labutigu fulasu, aluhe ida luba la hafaru ni hilagubay. Madari tia ida luba la hadigni, ladiga wairi la hora bahonu wa sungirigia, luhagambu ni lerenu.
1: San Lucas, capítulo 20.
2: Lagaba veyu, Dan le templo rugulboy Jesusu, arufu da ahon grigia, apuri chihei na huganu lagu ti asal baruni, ligi hayabi habu tigu hafadiri guhuriyu, hama arufu da atien liluru du muisesi, hama wagunia wairi gutien lida hafinye huriyu, abaharinya gulun.
3: Arinyaga bay won kala au ubafu badiga ikate le, ani kala ichi gubani ubafu le bun.
2: Aba ti larinya gu Jesusu hon.
0: Nalaga dandiginya aba kate, ouna bahumana. Kauna habali huang abati sehe. Lona habungiyo o di hona hawagunia.
2: Aba hagume siru ariyaga hama agwa.
3: Kabasa wariyaga. Awa ariyaga lwago lona halabungiyo. Lariyo waguwa ba uon kala wago mafiyano wabailun. Awa ariyaga lwago hona halawagunia. Hachamura guba dubu wa wago. Ladiga choru hamuti lwago profeta lame ya huang.
2: Aba ti hariyagun. Lwago ibidi ya la hon. Kala meha ona habali huang abati seha. Aba lariyegu Jesusu hon.
0: Mariyegu nubei ginyati hon kala au ubafu na dugi burikata ile.
2: Aba lagume seru Jesusu adimune hon grigia. Aba labaudagu aba hempulu legibe bailanichigu hon. Ania hempulu ligia.
0: Nyenye meha aba uguri abu naguti baibe lichari rugu. Lari ginyia aba laha ya hani lichari hon nadagi meitinya. Aba lidi lido amu fulasu lwagu saragu dan. Dan lelachiri rubei lidani ya luba hani. Aba lona ha aba lumusu anugi lufara. Aba habule seiru ni nadagi mitinya musu ligia. Aba hona ha ni lari gong, michuga ni katalo. Aba yati lona ha aba ya musu. Aba gien hanabu ni, bulese hamei, ona ha hamei michuga ni katalo. Aba ya lona ha aba ya. Aba ya gien habule seiru ni, aba habugu ni nyengi. Aba lariangu labure meichari lungwa rugu. Kaba funasa nadiga, nona ha li nira lehinsi ya timabe inu. Hafu ga inebe beihon, aba lona ha ni. Dale harihin bali abaharin go hamagwa ani hale lumbe le resi biruni alaga wa farali hilagbe wage lamgo laburi sunkate abati hasagaru ni lidage fulasu ligia abahafaru ni hilagbe
2: abati lalig daha Jesusu lariega
0: kabati ladiga labure mechari liabiba abame lafaragu ni na dagme tin hagi hilagbe abame lishigu ni ishari hongam
2: dale hagambu bali kate ile abahariego
4: Masusere de la muga iter.
2: Abalario gunia Jesusu, abalaria guhon.
0: Kati lila bele buru nyubaitida lereru bungio, lenye lubi larinya ga. Dubu le me aube me berese hama abu na gutinya, ligi al dubu le tima timate. Purume warg le chogere guti lagu dubu ligia la nyore da guba. Leti uaguti labur ha la bure chagubai.
2: Di dameme ora ligia, aba halgu habutigu uriyu, hama aruf da tiyan liluru du muisesi, harugu duni hesusu, la daga hasubu diruni lagu hawaguti la hemplu le larinya gubai. Gamalumum, madugu hamuti la daga hanufu de hawai girigia. Abati hagura baha amudan, abati hona hafiu girigia, ha afama lutia kama hamuga harumatia, luharia hani hesusu, luharia gagaduni, kata ile auti ganyana la hicha gudun liduru, luhedere geruni, lugumadimati, ligie hali gudubali, haria galun.
1: Maestro, subudi wamuti logu inaru nila le barinye gubai luma le barufu da habai. La daga masuwe si hati bukaba la barinye gai inaru ni anilu ani lau inaru ni barufu da hilemeri bungiu. Arinya gaba abakati won. Buiti funasa lu wafaye halisensu na gumadi lu uruwe odi mabui duti.
2: Aba la subu diruni hesusu luriba haritogun aba larinya guhon.
0: Kasa wagu habuse rahishi ga sadara no ba. Aruhu da huma aba lida ga sensu ligia no. Kagia iyawa luma irele burinyu bai luago.
2: Harinya galun.
1: Liyawa uruwe luma liri.
2: Aba ti larinya guhon.
0: Lelani uruwe ruhu meilu uruwe. Lelani bungiyu ruhu meilu bungiyu.
2: Siyaha muti aburi guda tidong hasadara, lau lebri larinya gubai, hagibu gya girigye, weri guti hanigi lau louna bagule hon abahama nichu. Larige abahaudi sadu seugu, ariye ihesusu, hariye hanyare sadu seugu, lagu masa rubo ya la hilanya lidage oveni, abati hariye gulu hesusu.
12: Maisturu, larinya hale Moisesi won tida liliburu, lagu ahen la ove aba wuguri, aba ligiru nulumari marahuniga, ligie tau. Lun tila la mare dun libiri tuma lun garahuni la tau. Gadiga wagun laamu ga libiri le owebe. Nyenye numeha ti sedu wuguninya gamule nguatinya. Aba la mare dun le furumieti aba lowe marahuniga. Aba la mare dun le habia matuma bugalumari ibuganya. Aba ginye lowe marahuniga. Aba tila mare dun le haruwa tuma chilulumu le hasedun. Hilagwa meme hagia marahuniga tau. Larigin abaginye towe wuri tuguya. Aniya gaba abakate won. Dame ti le hasarun lidage oweni. Kaba ti tumari wuri to hadanginye. Larigin marie ita hama sedguboy.
2: Aba larinya gu hesusu hon.
0: Lidan ubole marie ti uguriye hama urinya. Ahin lidan me dalen lubi liabi. Uwa bay amari do ni sielu hadan hagarisha banyalun asarun lidage oweni. Lumbalun hebelu nu sielu agana wanyi lun sundan. Mamari iduba nye nye, micha hahamanya meharaha nye lu mariye, laduga mowe digia ya megurigi ya sielu, itra nyame keyangheligu, liraha nye hanyame bungiyo hasaranya lidage oweni. Moisesi guanarigu, aruhuda lumuti logwa nihila asaro ni lidage oweni, lidanle laburu habai libuguri bubuga ti durungu umuti. Larinya hare nye, luagu bungiyo la lubungi tobe Abrahamu, Isaka luma Hakobu. Laudimuri ligia, aruhuda lumuti Moisesi lagu wibu aginya la Abrahamu, Isaka luma Hakobu, lausun hila la hagubu la duga mama habungi te hilanya bungiyo. Habungi te hamima aginya banya, vima aginya la nuguni ya bungiyo sungurigia.
2: Abati hariyegu aruhuda tiyan liluru du Moisesi.
1: Buiti bariyegu ni maestro.
2: Aba malugu dagun hama alila. Aba lariyegu Hesusu hon.
0: Izalinyasa hariyegu biluagu la duga wagun la Davidi Kristo. Larinya hare David de Guanargo tida liburu togiri bon Salomo. Larinya hare bungi luna bureme. Nyuruba luwege nowene. Dari nichigu niya baga niya labu giyombu gode. Ida lubati la duka wagon la David de Cristo. Ani arinya gati David de Guanargo luna Cristo na bureme.
2: Nye nusarago garige agamba Yesusu. Aba hagambu larinya guhon lani disipulugu.
0: Gounigi guahuma hongu wa hawe ya rufu tahatinya liluru do Moisesi. Ganigi tin haibu gon tag daugwa ududuru tu. Busen hagi elu labusturun hon lau inebesi umadarigo. Alwa hahamai ubaru le habara uirigu tiyan templurugo, luma lubuidu agai ubaru lidan adinaruni. Gidaha mutuginye haba uriye hahilanya banya umari hawai, lunti hadoragun lau luriba hadago, abahadango furiye gimigina guburiti. Uiri ti mabai habai chun luagu sun le hadagubai.
1: San Lucas, capítulo 22.
2: Yara falifedu, le lidani nan teigi fen, toma nugubun lebini, le meme lufedun, luwe yure sefuluni. Abati halua ha, hafadiri guhuriu, ama arufu datien le lurudu muisesi, ida luba la, hafaduni Jesusu hilagubi. Ibidin yu gahon grigia, la daga hanufu de hawai, abati laganye luni mafia, la rita guhuda siskariote, le abahada gelani Jesusu disipulugu. Abalidi adiga daradu hama habutigu, hafadiri guhuriu, hama habutigu tisudaranigu templu, luledere giruni Jesusu hon. Abahagun daragun, abaharien guluhudasi, luago hichu gubala sensulun. Abaladiga daradu hama, abalagumeseru aluha, ida lubala ganyala la ledere giruni hon, damela uwa hama grigi. Abalachiliru fedu, le ida beitengu feng magano tilebini, nyilubai ginye, la dagara wagduwa mudun. Lelani na luwe yuru esefuruni, abalaringu Jesusu lo feduru lumahuan.
0: Hei baransere egini lelani na luwe yuru esefuruni.
2: Aba halu guduni.
12: Halia gie babusenira waranseruni.
2: Laringa gahon.
0: Tamele hebelunu uburugun, haduna gubalumaba uguri lau aban age dino lau duna, hasigari mechilu tidon muno tonyehin lumuti lebelura. Hania gamelun tabure me muna. Laringa hare maestro, Agon rumu tonyimba lubai gayara la neigini egine lanina luweiru esefru ni haunani disipulugu. Aba me larufu don aba rumu weiri tu hon taugi ye guwa mona. Aranse nyutinya, aranse reme egini nyeng.
2: Aba houdi, aba hadare nun sunkatei ki larinye gu Jesusu hon. Aba haranse ru ni egini lanina fedu nye. Dan le lachile rubai ora, aba lanyuru Jesusu haulani apostolugu luagu dabula, aba ti larinye gu hon.
0: Omwe buna buseron negini egini le lani na luweiru esefru ni le huma lubaragia nowe. La daga nari hani hon, lagu meigi digia nali la egini le lani na luweiru esefru ni le dari lagunflirun lida la ruwe habungi.
2: Abati la nugu aba veru, tau diven, luha burugu, aba le tegiru ni bungi la riega.
0: Baruhu meile, farin wahume hidangwa. Nari hani hon, lagu matu digia na la diven dari me liabi la ruwe habungi.
2: Larigin, abala nugu fein, luha burugu, abala tengiru ni bungi tuagu, abala guba chagunu, abala ichugu hon, arinye gina.
0: Nugu bule, le nube ile deregerun huagu, lumagin gueto, adika humile, harita guagule menuagu.
2: Itara meme ginye, larigin heigi, abala nugu ni veru tau diven, abala arinye gu.
0: Aniha nita, le lubi labirun lidage nugu bu huagu, lulagunflirun iseri darado. Aniha ugiri le lube ile deregeru nina wama ya luagu dabula. Luagu hadina lubeiti uma le ranseru wa libe inuba au le ugiri gare uwergati. Gama lumon, ugiabuti ya ugiri le lube ila luguru nina.
2: Abati hagume seru, alugu dagu hadagwa kaba lafu na alugure. Aba hasige ni halanigu, lagu kaba la hadagien weri gutuma. Aba lariengu Jesusu hon.
0: Lida aruwe hani lani na ubau le, Aguma te hatinya haburi lurui tukufulaso kama hamuga labure mehagia. Haburi labu tukufulaso, aninyo wagua tiha wagu, lagu waguri ya hama haga diga titinya fulese hongurigia. Gama lumu, nitara la hida, lubarange lira, leweri kutimabai le tima atima tihida, lunti la nangu lungu wa kele unabu timabai. Le aguma tiha bai, lunti itara la kele eseri vidubai. Kagi ya weri kutimabai, le anyuru bai ega lua utabula, odile eseri vidubai. Mafu negelea nyuru bi luagu dabula, ani au, itara ninye hida kele eseri vidubai. Huwia meha uwara banya numa lida nou chawagun. Liga nichi kubadu nilu haruweha kei lichi kuni nanuguchi ilu naruweha. Hegiba, gura huguya me luagu nidabula jagata sielu lida naruweha. Nyuru huguya me luagu burilala uruwe ilu hagusera gudinia duusu kubilani Israelu turibu.
2: Ariye gatiginye wabure me Jesusu.
0: Simon, Simon, amuri hali mafia uma lumba bungiyo, Lukayera bela locha guno keileweni hon turigo. Ibiha lumuti. Gama lumu, ayumura wadi na buwagu lumbungiyo, lumeferdi dirubani bafinye nuwagu lidame aura ligia. Anidame le bagiri buduno, bijigame dugudagwa hon bibirigo.
2: Lariega Simon lum.
6: Nabureme, aransa tina lunidi buma furisurungu, o lulanome buma.
2: Lariega Jesusu lum.
0: Fedro, ugunye meme, Beyede gubanao uru wa weya su lubarega la yugur hagayo. Barinya gubaluagu ibidi ya nabon.
2: Abati larinya gu Jesusu hon.
0: Na lenona habalu masaga taiga, ni laulaga isenso, ni gaidi, nyenye funagi hemege iru.
2: A ballarinha gun.
12: Ua, maestro. Me mega irunti ba nikata.
2: A batilarinha gun hon.
0: A gente ueto. Lega saga de ti, barulon. Baruligia me laga e senso. Le me feinte ti, alugraron la bite lulagan ha le feinte. Narinha hane hon. Lago lagun fliru bala le tarinha go belerenu bungi nuago. A barra du ati hada uribatinha. Son le buru anu bain nuago lagun flurinha gun eto.
2: A bati harinha gun.
6: Wapure me, nu ha bia e feinja.
2: Aba larinha gu hon.
0: Bui du rugal.
2: Aba ti lafri du Jesusu. Aba lidi luago vubu olivu. Ki ligabri hanya. Aba houdi lani disipul gu luma. Dan le hachili rubu lida flasu ligia. Aba larinha gu hon.
0: Hafuri yida. Mabru ha humamu ga lidon ou chawaguni.
2: Aba la disa du Jesusu hawai. Murusuru. Aba lahu drogu afuri da lubungiu. Larinha ga.
0: Nuguchi. Ahabu bu sen. Sefo bana loi uniye ngifitile gamalumo madugu wala lena busen rubai le la babusen rubai adugu
2: abatiliabi aba angeli sielugi lulichugu eri lun daletima la wedi du ligarigu ligetima la furi du lau eri lede de hati laruga loi kama hamuga onwe bu lede de hahitu muarugu dale la sarubai lidage la furi du abaladari runia disipulu arumuga laruma gudun iruni Abatilarinha guhon.
0: Kawagu harumuga. Sarahuma. Hafuyeida. Maburha humamuga lidon ocha waguni.
2: Nyingili Jesus adimuneha. Ligye hayabi sarago gerigia. Hudasi le abahadage dulsu disiplugu. Haba haba. Abalayara fadulu Jesusu. Lula churuni. Abatilarinha gu Jesusu lun.
0: Hudasi. Lausa apa chuti balungurana. Aule wagurigarogurgote.
2: Dantile harihi bali, halumo banye Jesusu, kabala susereda, aba harinye gulun.
6: Mabure me, afra guamanya sato wefen.
2: Aba libuguni, aba hadage lanigu Jesusu, larige ilumusu fadiri inyu tumati, lelonvene, aba larinye gu Jesusu.
0: Igre humanya, buidiru gali.
2: Aba tila guru ni, Jesusu larige imusu ligia, aba laregdagun, aba larinye gu hon, habutigu fadiri gu hon. Honvuguni ya weiri gutinya, lida hafinye huriu, lumahon habu tigu tisudara ningu tempulu, hanyembi banya anugei.
0: Hayabi ya sanuago tau efei luma webe kama hamuga hiverutina. Daleme ya huma na tempulu rugusagu weyu, marigudun humutina, gama lumon, anihahidani luha dugu ni hugunda nao, aura lilun laguma dihale labure mebe iluburiga.
2: Abati harigudini Jesusu, abahanugini lumi mfadiri le inyu tumabe, Abati la falaro ni Fedro disegin. Aba hafuru gu watu nyi, lamida go bururu. Aba hanyuru geye gulao. Aba gen la nyuru Fedro hada. Kiti tarihini, aba musu, nyu la rugur gu watu. Aba terederu ariyagoi, aba tariyagun.
13: Luma nye buga ginye Jesusu girigi ele.
2: Aba la yeda gu Fedro, lariyaga.
6: Ibidi antivu girili giyano.
2: Maluti loige, aba ye larihini aba, aba lariyagun.
6: Hani gu ginye bugue.
2: Aba larinha gu Fedro.
6: Mama hani gu au.
2: Keiburi aba ora larigin. Aba ye larinha gu aba.
4: Inarani logo luma nye hanyen la. Ugri le la duga galilea na gien.
2: Aba ti larinha gu Fedro.
6: Ibidi anti nu kalawagu badimreha.
2: Lida meme ora legia. Dan le aniha gu la Fedro adimreha. Aba la yuguru haba gayu. Aba la digire gu wabure me Jesusu. Ariha lago Fedro. Aba larito gu Fedro luago lebu galarinha gu bai Jesusu lun.
0: Lubara gen la yugru hagayu ugunye. Beyede gu banau urwa weyas.
2: Aba ti lafuri du Fedro, aba la yahu alau igarigun. Ehere hetinya ugiri ha onigiru bali Jesusu lau bulese ihamai. Aba hagura gu nin lagu, aba hagayu waha ligibu agun, ariyega ina hagaya.
4: Kei buge la Kristu bai le profeta, ariyega bai ge kalagayu hawai buogu.
2: Aba barihanabuni, la uhaniya gu sarago amukate. Dan lelaruga dubai, aba hondara gu ugunia weiri gutinya, lida hafinye huriyu, habu tigu hafadiri gu huriyu, ama arufu datia liluru du Moises. Aba hanugini Jesusu, ligibu gin hadamuri, lelinyu aga iluru du, aba harinya gu lungi.
1: Arinya gabai won, buguya sa Kristu be.
2: Aba larinya gu hon.
0: Aha narinya gu hon luago au la, mafinya badono. Aho nalugu dagua, monu buhubadna migra gudun humaname. Narinya ga aba kate hon. Lumagya kwen to, na nyura aule wugiri karo wargati, luenge longwere bungi le sunti kabafu.
2: Aba ti halige dini sungu bai.
4: Bugie lubai tilirai bai bungi yu.
2: Aba larinye gu Jesusu hon.
0: Huguya gu anarigu arinye gu humali lagu awla.
2: Aba ti harinye gu.
4: Mabuse runga do gefe hama amu won. Wage guanarigu agambo wa mali liyumu lugugin.
14: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
2: Abatija.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Hani ego here. La chagare guagudiano sun grige judea na lau ligabri la rufudaha. La gume sera galilea gea, aniha meme gua adiga I chilu yahu.
2: Dale la gambu bali pilatu kata ile, aba lalaga daha ahi galilea na lubai wugadiligi. Danti le hani ego bailu galilea na la, aba launa hanilu erodesi le gumada galilea. La diga nyinye la erodesi, Jerusalem lida dan ligi. Aba lagunda ragu erodesi, dan le larihini Jesusu. La diga agamba nyahali la luagu, ani liha la buseru larihini, agura batiti larihini la diga milagru, aba lalaga duni luagu saragu katai, mona batuti Jesusu nikata. Nyinye nuhabu tigu fadirigu, hama arufu da atien liluru du muisesi, magumuti hichugu lidunu, abati louseru ni erodesi, hauli sudara nigu kei nikata. Ehere hagi elau, abati hadaura guagaduni, tau dogu, vendagutu kei la daura gu urue. Aba yelouna hani erodesi lu pilatu, veju ligia, aba gamada go la erodesi luma pilatu, la diga gaga niguanya hatia lubara gelira. Abati londero ni pilatu, habu tigu fadirigu, hama luru dugu, hama buri amu gurigia, aba larinya gu hum.
3: Huku ya nungu bali ugiri lenu, harinya ga logo chaka ugada laani ya gurigi. Alaga tagua naali hikibu gen, ani ariha humuti logo madari na ni murusu duru luagu lita gele harinya gu bai luagu. Madari tiginye erodasi liduru, giribu gada la mong. Ariha humali luagu madugi la ni kata le luti la faru hilagu bai luagi. Nabai chakadali lubaiti, lari geme aba nigira gudini.
2: Gagaburi tiha pilatu, lunga ligira gudu aba ada riti fedurugu, aba haguwa la sungu bai lida aba.
4: Afara bai le,
5: ligira gudu bai barawasi.
2: Barawasi ligia, la darinya la duga ligia aba hada geha inyoro gubanya hongwa, luagu gumadi, lumanwege lafara ha. Buseti ebe pilatu ligira gudini Jesusu, aba yaladimu reha hon, ligia tumahaguwa ragun.
6: Dago
2: pilatu hon lagu luru awai asun
3: katuri batla dagbei madari tinale puna la faru hilagu bei na bei chagdali aba menigira gudini
2: aba ti mahaguara ha luladara guno lagu guruha here ti haguara ha haguya ama habu ti fadirigo aba habihini le habu serubei aba gubei ti ladgni pilatu le habu serubei Abati ligira gudini ugiri le habu serubai, le ada rubai loige inyora guni luma afara hani, abati ledera geruni Jesus hon, luhadiguni hagunda lau. Dan le houdi ala lau Jesusu, lu ladara wagu lagu guruwa, abahare gudu aba wugiri sirenena, giriti Simon, li abinya ara bugen, abahanuka gudini guruwa lun, abalidi lau, larigi Jesusu. Saragu hanya grige afala ruti, hama saragu uriya hada, Ayahu oheina, agua la heina lao iruni, luagu. Abaladikira gu Jesusu hawagu, abalaria gu hon.
7: Urinya Jerusalena, mayahua humanuagu. Ayahua huogu, lumahawagu hirahu. La duga, liabi baveyu dame le larinya wagu. Fulese watinya, asinyabi hagaradu. Hamaginya ha, barahin hanyabu. Hamaha mataguta habanya. Abameti harinya gugurige lu ubu inyute. Abu habawa wagu. Aniga hagia me lungu gu una buti, darugu bahawau, la diga, ahinya diga habali isunle, lau tidibu webe le dudu hili, kabagia madiga hama, lau le mabai hali.
2: Bariti yeginye, biyan gafara hatiya, lu hafarun uwara lumu Jesusu. Dan le hachili rubai, lidon filasu le giri bai, lubara labu ugubu, aba hadara guni Jesusu lagu guruwa, hama ginye biyan gafara hatiya hagaya, aba loege lonvere, aba loege lubona. Dantile anyaha la adara goi Jesusu lagu guruwa abalariya gun.
7: Nugu chi ferud nabanya. Laduga ibiti yeti hon kala hadugu bai.
2: Aba hahore rusu daragu ubu nuruni luharhi kaba la unhada agen teredera ladara gu Jesusu. Nyinye nugrigia ariyagwa nyinye nuginye gumadi matinya ehereha la uhariyaga.
8: Salba tiamu, salba golagien lungwa. Ahi naru ni lubai lagu ligi ala Kristu bela la nuadi lubai bungi lula salba runi agrigi.
2: Ehere hati yagi yesu daragulau, lau hayara fadu ichi gabin.

0: निगालूं नु लातुनु हरिये गबरी लूं आहे हरवे तब वही हो रही हूँ साल भगो बाबू ये त्याबा अबुरु हो निलोई गली चिगु लरी यहाँ रहिए
1: अनिया हरवे ते पुरी
0: अबला नाबु नि अबा हाँ दागे गाफरे हाथी यहाँ दाओ गु बे लगु गुरुवा हेसुसु लरी यग
2: आहे बुगे लो भाई क्रिस्ट वे साल भगो बाबू वा साल बाबा में
0: अबला देंगा ले आबा लू लोबा लरी यग लूं
3: मनु फुदे तिबु सालो बुंगियो बुगु येले लाबु गे बय आपा मे मे सुफुरि लुमा वगिया गदिने तुवा लु व सुफुरि रु लदिग व फाई हया लगुले व दिग बय आहे ति उगरिले मदिग ति निकाता उरि बते
0: आबा ति लानी गु
3: यसुस हरि तो बाते नो आगु दमेले लगु मे सेरु भरु वया
0: लानी ग यसुस लु
4: Ninaru bau, lagu numa bati pula, selu ugunya meme.
0: Ami dirigu, abalaburi gadu sungu bau, dari ladang uru warabang veyu, abalaburi gadu veyu, abatahiri dagu tubelu templu tami datu magua, abati lagu oragu Yesusu.
4: Nugu che, derega numoto, nuani buha buru.
0: Kelarinya gu itara, abalonwe, dan lelarinya bali. Abu tisu daragu Romana le Yesus er Dubai abalichu gu ueri gu nilubungiu lariega.
5: Inarani, maduron ti boga ugeri le.
0: Sungirigi ha nyibanya, ha arihi bali le Yesus er Dubai abahou di nyigien, afarahai na hamai hani guagu, ahanya sun lumada gu Yesusu, hamaginye urinya ha nyibi banya uwara luma gali lege, abaherederu dise arihi burikate le. Nyiye abah ugeri, giri ti Jose, Dida geti fulasu le giribe arimatea, le hafula suhuriu, buiti ligaburi wugiri ligia, richagwa tiligibge bungiu, dida nye linyo wage ihaluru dun huriu, agura banyo liali laru iha bungiu, magunda ati lubaiti lau kate ile, ladugibe linyo wage luru du lau Jesus. Abati lidi lumo mpilatu, abalamuri hani lugu bu Jesusu luma, larige larari ragedini luege gurua, abaloburu gunitao abagamisa, abalacharo nilidon aba umuohu, Achigiti lo agaba dubu, lenyi luboy uagi lila ni aba abunuti. Wandara di veyo ligia, luveyuri aranse heni luba luveyuri emeraguni, ani yarafa libuga lagomeseru. Aba hafalaru ni wuriya hanyebi banyi luma Jesusu Galilea gine, Jose, ariha hamoy umuahu, ariha hamoy buidu idali yala lichuguno lugubu Jesusu lidon umuahu. Dan le hagiri bu dubai habiyon, aba haranse heni ibiye brile ichugubai hawagu hilanya, aba ti hemeragun, dida veyo le emeraguagale, Keilaria guni liluru du Moisés.
6: San Lucas, capítulo 24.
0: Veyu dimasu, abahagiri buduwuria luagu umuahu binafigiu. Barin hamai, ibiye le haranse ruboi hamogwa, dan le hachil ruboi, mama lilida lubara, dubule lida umuahu, abahebelu lulidon umuahu ligia, madari hamuti lugu buwabure mehesusunye, sunti anyahalanye, arita gohagei lafuna, Ligie harihi bia wugirinya, rara harugabu, taudaugu miritu. Keiti habuli chogu lau hagibu, unabu, buin lau anufudei, abaharinya gu wugirinya hagi yahon.
7: Kawangu halu ahile liu habai hata hilain, uwa tiya sarali lida gyoe. Rita gu huma logule me halariya gu yuhun dale galile gu ime. Logule lugu la susari gu, ligie le uvidi garu warimutsi. Luot na ledere gerungu hama hugu kafigu ikiya. Aba me hatar gwe logu kuruwa, aba me lasa rubita ge owe ni logu yuri wawe.
0: Aba ti harito gu lagu dimure le lariye gu bai Jesusu, larige hagiri budun lida ge umuahu, aba habau da gu nisun kate le Jesusu du bai hon unsu apostolugu, luma hon hibiri lani gu Jesusu. Ha anugu bali uganu le hon apostolugu, Maria Magdalena, Juana, Maria tolugu chu Santiago, ha maha hibiri uriya, dan le harinye gu bali brikate le hon apostolugu, Aba hanengi ni kei lililu au, mafinye tiye hon. Aba lafuri du feduru, aba lidi eiba agwena lagu umuohu. Dan le larihi bailurage rugu, gamise rugaru nye uwa liugubu. Aba lidi lubion, lau tuweiri anigi, lau kate ile larihi bui. Lagu meme veyu ligia, houdi nye bian hada ge lani gu Jesusu, didon aba liriru fulasu giriti emausu, urua ora eibuguni Herusalengi. Adimure heina hanya lagu sunkate ile Jesusu Dubai, Sunti adimurein hama, abala yarafa du Jesusu hon, abala gume seru eibuga uwara hama. Lausun arija jamani, siyati hasubu diruni lagu Jesus ula. Abati la niya guhon.
4: Kansa le wagu bai hadumar ha son ebu gai na huma.
0: Aba harara mungulau iruni, aba lona bu aba hadage giriti kiliofasi, aba la niya gun.
3: Sun grege subu di hamuti le su sere dubai, Jerusalem lido briwe yu le. Bugu ya gubai rigi hadage terencha hanyin banya ibidi habulu.
0: Aba tila niya guhon.
4: Kagi ya su sere dubai.
0: Harinya galun.
3: Luagu ti Jesus le Nazaretna, aba mehe profeta lau ubafu, luagu le ladigibai, luma luagu lererun, ligibuge bungiu, luma hagibuge sungrige. Aba ti hedere geruni, habu tigu wafadirigu, hama wani gumadi matulun lasia dirunu wa lulonwe, luma luladara wagun luagu grua. Ruwa mutiyebe wemenigi luagun ligia bala asefure Israeli. Uruwa weyu gueto, luwegen lasu seredu katile. Gama lumo, wiri gida hamaru, hadage wirinya ha wama banya wanigi, lau houdi buga arihe umuohu, luba laruga. Gama lumo, madari hamuti lugu bunyei, dabe hagiri budu, aba hayabi, abagdogo won, luagu ariha hama aiheli gunyei, ariha gahama, hon luagu vinwa la, Jesusu. Aba houdi, hadage wibirigu arihe umuohu, aba hadari runi itara kai, Harinya guni wirinya hagia. Marihi hamuti Jesusu.
0: Abati laniye gu Jesusu hon.
4: Logo tige kufura nda huma. Luti ginya luba hafiyan lo lagu lemeha harinya gu bi profeta gu. Mafu nagi alunti meha la sufri runi Kristu son kate ile lubara ginya leresi biruni luweiri gu.
0: Abati lagume seru afuna wagu da isung le taniye gu bi lerenu bongi gu luagu hon. Lagume seru tume geburi li liburu Moisesi tumonsung haliburu profeta gu. Dane hachili ribai lidon flasu lenyihi banya lubai. Aba la dugu Jesusu kama hamuga la sigira leibugun. Aba here dun luagun lulerederun hama. Harinye galun.
3: Reidei bawama. La duga la taridunya anigunye memeli.
0: Aba ti lebeluru Jesusu lulerederu hama. Danti le nyuruha li hama luagu dabula. Aba la nugu nufen luha burugu. Aba le tengiru ni bungi tuagu. Aba la guba chagunu. Aba lichugun hon. Lidan ora ligia. Aba la daru ni wahagu. Aba hasubu diruni luagu Jesusu lan. Gamalumu, aba lagumu chogu hagibuginye, aba tihaniye guhamagwa.
3: Masandi tuatadu hawanigi le wagunda, da le adimurehe na lubai wong umada. Arinya galei, tila lere rubungi wong.
0: Aba timagura bahaha nyala, aba hare gudini umalu hagiribudu uburugu Jerusalem. Lenyi lubai hadairanya, unsu apostolugu ondaragu hamaginye hibiri lanigu. Aba hariyegu, ha ondaragu nyumbanya nyi hon.
8: Inaru ni luagu sarali lan wabura me Jesusu lidage oweni lunya labagaridun, ariha lali Simon.
0: Abati habagdagu ni, bian wuguri hagia le susir dubai hon umada, luma luagu hasubu diruni luagu Jesusu la, dan le laguba chogu nofen. Nyeginye adimureha, luagu brikate ile, lige lachilagu Jesusu hagana guon, abalabusuru hon ariyegina.
4: Darangi lau hon.
0: Abatabunchu hanigi lau saragu anufudei, haritagu luagu pantu la harihibai. Aba la niegu Jesusu hon.
4: Ka wagu hanuhu dedago, ka wagu li lowa bi hafinya tida haniga. Ariha humay nuha buluma nugudi. Au memele, guruhumana, magriguti panto, mabuligia anati au.
0: Dan la niegu bali lira, aba la rufuduni luha bu luma lugudi hon. Keiti mafinya meme ginya la diga ugunda ni luma tuweri anigi le hawagu bay, aba la niegu Jesusu hon.
4: Ani isa egini humaya,
0: Aba hichugu murusu udiru sutilun, luma sirudu. Aba la nuguni, aba leigini hagibugine, sun hagui. Larige aba la niegu hon.
4: Le asusneru dubai no, ligie le mehe wagu bin nariega hon dame ha le humagidina. Lagu lagunfleruwa bala sun le burumu yu bin nuagu titan li liburu Moisesi, titan ha liburu profetago, luma titan liburu togiri bon salumu.
0: Aba ti ladaru ni hasamina, lugun faranda hamani lerenu bongiu, aba la niegu hon.
4: Guru wanyu linye luagu lunti la lomwe Kristo. Aba lame lasaron lidage owe ni luagu luru mawegyu lunya la bagaridon. Lunti lagye la purishi hon lidan liri hon sungurigye ubogu. Lunha sakri hana lunha ferudu na walaha figon. Lagume serenye apurishi hani ligye uburigu gine Jerusalem. Huguya gefentu luagu burikate ile. Nona habai sifiri sando. Le frama se lubai nugu chibungi hon. Itara linye lubaiti. Rede humaya uburigu Jerusalem. Dari meheresi biruni ubafu luma gebungi yu le siyelu bai.
0: Aba tila nigini ye Jesusu bongu di ilo yuburugu, chilubetanie. Aba linyuru ni luhabu, aba labini runie. sunti ani ala abini danya abala dinyuru hawai abala nguni wa sielu larige hahu drogu lu abaha giri budu harigon uburu gu Jerusalem mahagunda su andati templu rugin nula ichigo weri gu ni lubungi. Hugano buiti lela buri habai huan luagu Jesusu. Capítulo Aba.
9: Dale, la come serube sun katei. Ani halime ha dimure. Ani luma yin bungi ule dimure be. Ani bungi umeme dimure. Lida lu buiti la come serube sun katei. Luma yin bungi ugu chili dimure. Lida gien na duga yin bungi sun katei. Uwati ni kata adugu tile mama la duga. Lige ichigu bai bagari lu sun katei. Ani ligia arungo gandag dubai hau gerige. Arungo gandag dati lampu ligia lida luburi. Ani siyan lagi li luburi ga lampu ligia enyakush. Nyei nyei meha aba ugeri lona ha bungio giri tihuan. Le nyubi bai lu lichu gofe luagu larungo ga. Lu gayara bai la hafinya no sun gerige lida agi. Mama huan le lu bai larungo gandag dun hau gerige. Aba ugiri ligia le ona hobei lu la dimur hebala luagu la nungonga. Le abi nyameti lampu tima tima ti le rungo gadag dubai hau sung gerigia ubogo. Lida hali meha ubogo ani lau sung lida gela la dage bungi ubogo. Masubu dinu hamuti ubogo. Lagairo yebe le abi gamalumo meresi biru hamuti lila na lagairo. Ahi tihon ha eresi biru bali afin hage luago lulu muti bafu hon nirahi baya la bungi nirahi bungi hage mama luago agura ho hama kai furume gwar grige o laula nuguda aba ugari nirahi haba bungi ladiga ladiga niya nirahi me leti dimure bai saligoti ugari me aba la bagari du wagana go ari ha wa mali luweiri weiri gunile leres biru bai lumagye bungi uguchini la daga ligela lire ubai le abaruguti le bumbai lau insieni luma inarani adimure te hua luagu abalania
10: aniha lenya hawagu bai nadimure hu dale nariya gubai logulela ubaba inaranse huma weiri gutima la sugunau la daga anihin halela meha nubaragegi
9: sun wakia ibiha duwa saragu abiniru ni lidage luweiri lirisi. Ladiga lumage moisesi leresi biruwa liluru du bungi. Ahiti insia ni luma inaru ni lidage Jesu Kristu liabi. Uwagili ni aba arihiti bungi. Lirewe le aba rugubai le yarafa bai tun lanigi ligia rufu dubani idalia la. Aniha laniya gubai huwa dabai hona ha huriyo ha Jerusalem na Padri guhama ugani ya hadage ladiga wagon levi algude kate nyela abalania guhon fura
10: mama o Kristu boy
9: aba eti halgude ni
8: kata buti profeta Elias ibuguya
9: lania guhon
10: uwa mama o
9: aba haria gulu
8: buguya sa profeta ligira le luba iliabi
9: aba lania guhon
10: mama ginye au
9: aba tiharia gulu.
8: Kata buti, moso tia wanegu ni bona bagile konka auna habaliwa, kagi e gayara baibania guwon buogu.
9: Aba launa bunia laumeme dimuri leme ha, narinye gubi profeta Isaías.
10: Au umala lile aguwa rabai lidan flasu magaira wat. Darahu ma uma suruti luba liabu iwabure.
9: Hanyedu baya dimuri heluma huwa lani guhadamu ni fariseu. Aba ti harinye gulu.
8: Ahinti mama lubai Kristu ni Eliasi ni profeta ligia kati wagu babadi saiha
9: aba lania go hon
10: au lauduna nabadi sai ani ge aba ibidi ti hun pagana go liabu imba narigi wugiri ligia madina tina ni lu hamuga na faraga duni tagiri ga ligaidi
9: sun kata ile lida kula sule giri bi betania la susere lege ubo le nyige lubai la bucha weyu libiti duna horda le nyi lubai la badisi huwa laruga aba larihi huwa liyabi Jesus wa yara fadaina lu aba larihi gu hon lani gu
10: aniha mudun le launa habibu ingiyo lulagita luni hafika ungrigi luagu nyaha nadun mureha dan le nariye guboi lebi baba wagiri nariye le wiri gutu sugunao ladiga ni halela me han mubaragi niau ibidi yatime ha wagiri ligye nu kama lumu abati sehad na lauduna nu hasubu diruni israelitin
9: ariye gati gie hua
10: ariye numuti sifiri sandu kama aba unhu lareiru sieluge aba larara mugun labulu ibidi yatiebe nu kate ila wagiri ligi Arinya ga rugati me halle ouna habalina abadi se halau duna nu damele bari hilare ru sifri sandu aba me larara mulabulu ita ga buguri ligi ya buguri ligi le abadi se abai lau sifri sandu ari hana aliti gefen au logo ligi la lire bu buingio
9: laruga nyenye ye hwa hama bia hada gelani dale lari hi bai hwa las gun hesusu aba lariego
10: Aniha mudun le lanwa di rubai buingio.
9: Aba hagabu ni bia lani huwa disipulu gulariye guhitar. Aba hafalaru ni Jesus. Aba ti la digira gu Jesusu lari go. Kei larihi hafalaru ni aba laniye gu hon.
4: Kahariya habai.
9: Aba hariye gu lu.
11: Maestro, halia baganao.
9: Aba laniye gu Jesusu hon.
4: Igo gu harihei.
9: Aba hodi, aba hari ini hali yang laganau, aba hasgrani libri weyo ligi alluma. Laduga keiburi halilna gadri rabamayo ora ligi. Andresi lelamule Simon Fedulo ligi aba hada ye biya ha gabboni lelariya gubai hua aba hafalaruni Jesus. Lubare geamu katei, aba lidi Andresi alu hei Simon Fedulo le libuganya aba lariya gulluma.
11: Dariwa mali Kristu.
9: Aba lanuguni Andres Simon le nihi lubai Jesus. Aba lariya guni Jesus Simon ligi bogu. Aba lariya gulu.
4: Simon bugu ya le liru Juan. Kwento sefa si babiri. Mini la iri le Fedoru.
9: Laruga, aba larita gu Jesus lidi lobogu Galilea. Aba ladura gu luma Felipe. Aba lariya gulu.
4: Falaban.
9: Felipe ligia bet saidan. Lenyi lubegie lagana wa Andresi la usun fedu. Aba ti lidi Felipe alua hei Natanaeli. Aba lariya gulu.
12: Ei, ari hawa mali gile wago bay laburu ha Moises. Tida liburu to lani na leluru dubungi. Leginye wago bay haburu ha profeta. Jesus le liro José le Nazaretna.
9: Aba lania gunata na eli.
13: Ani hengfunagi Nazareti na buiti.
9: Aba lania gun Felipe lu.
12: Higabu bariha.
9: Dale lania Jesus la yara fadunata na eli. Aba lania gun.
4: Ani ten aba la duga wagun Israel le tima timat. Uati yegu au lida.
9: Aba lania gunata na eli lu.
14: Ida liangi abasubu diruni.
9: Aba lariya gu Jesus lu.
4: Ariha no muti bulubara gen logu warun Felipe bon. Dan le tabu gen nyati bulan ti di bu igu.
9: Aba ti lariya gu Natanael lu.
14: Maestru, buku ya lirau boi bungi. Buku ya harua ita bai Israelina.
9: Aba lariya gu Jesus lu.
4: Pa finu bai no la dugar gu nariya gu bon. Lagu ariha nani bu tabu gen ti di bu igu. Barihu bati kate weinu muti mati loile.
9: Ariha gatigia Jesus lu.
4: Ninaran hau, lagu hari ubi lan cielo darago, anya hamelani bungi angelego amude ha luma arari hanogi aule lira uguri.
6: San Juan, capítulo 3.
9: Nyenye aba uguri lida geti adamu ni fariseugo, aba hada ge habu tiguhurio giri ti Nicodemo. Aba lidi Nicodemo ayanu haluma Jesusu guño aba lanie gulu.
14: Maestro, Subudi wa muti lagu bungi ula ouna habalibu arufu da havon. Ladiga uwa tini yaba, luganyara la larufu duni lubafu la useini, kei badigine ahi uwa lubai bungi uluma.
9: Aba lariye gu Jesus ulu.
4: Ninani ubao, lagule la magra huwa yati, siyati lebelu runlidon laruwe ha bungi u.
9: Aba lariye gu Nicodemo ulu.
14: Ida lubagi lagu rahonwa ya, aba wugiri weyali, Gayara tifunagi elebelu luya turage irugun luguchu, luya tagurahani?
9: Aba lariye gu Jesus lu.
4: Ninaro bau, la ulela magra hoti lida gie duna, luma lida gie sifiri sando, siyati le belu nun lidon la ruin habungi. Le agura haubei, hata gie agubri go hagurigi banya. Itra linya ligaburi keisi hagaburi gurigi. Le agura haubei lida gie sifiri sando, itra linya ligaburi keisi ligaburi sifiri sando. Mawiri data lubeiti banigi, lagundani gubu lago luti laya hagura hauni wa sungurigi. Itra ke lafuno garaba le lenyenge lumuti la busera, agamba bei la muri, ani ibidia tibu halia gen la liabi, ni halion la lidi, itra hanyagi nye sonha agra hoba nye lida gen sifiri sando.
9: Aba yati, larinye gu niko demu no?
14: Ida lubasa kata ile?
9: Aba larinye gu Jesusu no?
4: Aba omen bu maestro Israel na buguya, ibidia ti kata ile bon? Dinaro bau, la ulen la wa subu dirubay, ligan la wa dimure habay. Gefen wagia luago le ariha wa malibay. Huwia fariseo go, mafinya tun luago le warinya go bay hon. Ahi mafinya hubay nuo, dan le nadimure ahon luago burikate le lani na ubao, ita lubagi hafinya no luago le lani na cielo. Uwagi liniaba amuide riti cielo, lari giniaba larari no nyenge luga yara la gefen lan luago. No iti gya aule lira uwaguri. Ita rakeme ha linyuru no Moises iti yawa hever luago webe lida afulaso magaira wati, Lunga salboro balan sunha arihiti atuwago, itra linyagia ni iruwa balan luwago guruwa, lunsun lale afinyo riti nuwago, meferi dirun hamamuga, kabagari rigu hamamuga aba ibagari le magumu chaditi.
9: Aba la sigiru Jesusu ariyaga.
4: Laduga weiriti hisi ya gurigi haubuwa gubanya lubungiyo, dari lun louna hani lirau le aba riguti. Lun louwe luwago hafigon, lunsun la hafinyo riti luwago, meferi dirun hamamuga, Kabagari rigu hamamuga aba ibagari le magumu chaditi. Mauna halumuti bungi li rau ubo wagun lulichi mung hadunru gurigia. Launa hani lunha salbaru ha ubo wagu banya luwago. Le afinya ti luwago, masia di ruwati. Ahi le mafinya ti, siyadi wali laduga mafinya la luwago li rau bungi le aba rigoti. Ha mafinya banya, siyadi wanya, laduga dambuga le liyabi bay la rukon ka ubo wagun luna ruko gadagudu la ubo wu. Hime iti mahamuti lila na ubo wu, Lupuri ga sugu lau larugonga. Ladiga kati ila uribati hata agubay. Sonha duga banya kati uribati, iere guti larugonga hon, aba hadisa ton loy larugonga ligia. Loy la subu diruno wa kati uribati le hadugu bay. Hadugu bali lugunda bungiyo, insiti hon lun lita hama larugonga lun larikino lagu haruma la le hadugu bay. Lau lubafu bungi.
9: Lari yesun kati le, apalidi Jesus hao, lani disipulugu, fudeo. Aba lerederu atiri da nyen abadise nyen yegie hua abadise helida flasu le giribe enon jarapalu salim ladiga nyen yela sarago duna aba buriti hayabi wa grigia aba abadise iru lubarege ladiru hua nasutere da sun kataile abati haguma senu hada ngelani ku hua asige ne luma aba huri ulagu igaburi le lani na arumani abati hodi aniye galu hua
11: Ariha basa maestro, ugiri lebu gabuma bay, luagu obu le nyinge lubay labau cheveyu libiti duna hordan. Ligira leme ha uwagu bay badimure hawon. Gweto labadi sanye grigia ani hafalaru nye sungrigi.
9: Aba lania gu huwa hon.
10: Sinyati lares birun grigia ni kata ahi mama lubay lichu gubwinki ulun. Kagamba humuti lubay gya nariye gu hun furangu, logu mama la au kristu. Logo aula aba leo na hobo iluba. Sinyati la resi birungri igia ni kata ahi mama lubai lichu kubwinki ulu. Agamba humuti lubai igia narinya kuhunfu rangu. Logo mama la au kristu. Logo aula aba leo na hobo iluba. Lida aba marie adari itaube iladari. Leti lumada adari le nyeibwe agambwe. Wiri tiligunda la ulagambu ni ladimureha. Itara ninyo ginyati dayari halinigunda ngueto. Ligia lunti la wari gudunti ma au lun nuna budunti ma. Jesusu, le nyingu ibaisia lugien, hau gen yun sun gregi. Ahen le ubo wago na, lere gunye lani na ubo ufura andala, ani luago la yano. Ahen le nyingu ibaisia lugien, hau gen yun sun gregi. Luago ginye le ariha lalibwe, luma le agamba lalibwe la dimure. Kama lumo, mi betinya afinye nuti luago le lariengu. Ahintile afinye ruti, la choru bwe logu inari ni la le larinya kubi buingi. Le launa habai buingi yo, le reru buingi yo la dimure habai. La duga, mebe hati lichu kuni buingi yo la ni sifiri ilu. Hinsi hati lirau buingi ulu, ruha lihinya ubafu lu logo sunkate le afinya boy logo lira buingio kabagari ti le magumu chadi ahe le maha boy la finya lu logo lira buingio mabagari boy libe ibagari ligi ani mebelu boy sielu laburu haru gba liganyu buingio logo.
6: San Juan capítulo 4.
9: Abahagam fariseu glo gibet mahama lani go Jesusu sigau lani go Juan. Abagibet mahama grige nyibite lu. Lu habadi seiro. Lausung mama la Jesusu abadi sei habai. Lani go abadi sei habai. Dale la subu diru bali Jesusu katile aba lafridu udea gi lu lagiri budu Galileo. Las gribati lobo uge Samaria lida waya suligie. Itraniati la chilera lido aba flasu Samaria giriti sikar. Jarafa lu muole meha ligiri bi Jacobu lu Jose le lira. Nyenye fusu le umbe haguara lufusu Jacob. Keiti buchala luagu Jesus waibuga aba la nyuru la rufusu ligie. Keiburi amidiri gora ligie. Aba titiabi aba wuri Samaria na dabura dun na lidage fusule. Aba lania gu Jesusu tu.
4: Ruba morusun dona no.
9: Anyangra tibuga lani disipulu gu agayi haigi ni uburugu. Aba ti tarinya gu wuri Samaria na tolu Jesusu.
15: Ida lage bamuni hamba iduna numa lari ya huri yuma. Nuge Samarian. Misi ya wati aga huri yuhongu wa hama Samarian.
9: Aba lania gu Jesusu tu.
4: Luhamuga subuti bani ya dewa ni ile lichi ubi bungiyo. Subuti bai hamuga kati lale amuri hawa iduna buma. Bamuri ya hanyi hamuga numa. Aba hamuga nichi kwa aba luhuja riduna le gayara ti lichi kwa ibagari bun bun.
9: Aba tania gulu.
16: Uwa gubaiti kabala au badabu raduna ani hulili tifusu le. Ida lubati bichi kwa ni luhuja riduna ligie nu. Hako uleme hau wagucha igirubali fusu le won. Gurati meha duna lidage hausun lirahunye hama liniba afago. Wairi gutibufunage sugilau hakou.
9: Aba lariye gu Jesusu tu.
4: Sonha atu tinha lidage aduna le amagra budayaba. Ahile atu tinha lidage aduna le nichugu bai. Masandiru dugi alime magra bu. Ladiga duna le lube nichugu nilun. Gesen sebe lidan lu lichugu ibagari magumu chatitilun.
9: Aba tariye gu lun.
16: Ruba iduna ligie nu, masandi rudigi ya namu ga magrebu, miabi nuguya meyafusu ruga dabura duna.
9: Aba lariye gu Jesusu tu.
4: Baiba oge bumari, aba mebiabi.
9: Aba taniye gu lu.
16: Mamari tina.
9: Aba ti lariye gu Jesusu tu.
4: Binaru lagu bariye gu lagu mamari ba, ladiga sengi hanyo ugunye umati ya bagana wu. Ani mama bumari le umabu ibagana wu eto, inari ni le bariye gu bai.
9: Da tagabu bali wuri to katile abatania gulu
16: afinye tna lagu profeta ba wagicha gu ha Samaria na hudugu atiame halu bungi uja luagu wubu ligit ahe hugu ya huriyu arinya katun luagu Jerusalem la fulasu le lumbe nye la wahuduragua lumbungi
9: abalarinya gu Jesusu tu
4: afinye banu. Lagu anita bila dalu hahu dragon lubungiyo, mindi ga hugu ya lagu wubu ligita ni hidi Jerusalem. Hugu ya Samaria na, ibiti ya tihun kala un hahu dragoa. Ahi wagia, subuti wa muti kala un wahu dragoa la dika hada agi huriju liyabi ya salbaroni. La chiliruba ora, ani aniha ora ligia, lun lahu dragoa bala lubungiyo lau sifiri luma inarini. La dika itara linya labuseru ugu chili lun lahu dragoa lun, sifiri bungi. Ani hau dora gubanya lu, luti hadugni lausun hani sifiri luma hanara.
9: Aba taniye gulu.
16: Subudi tinu luagu liabi bala Kristo. Dame ti liabi, lafuna wagu du bai sun kata iwo.
9: Aba lariye gu Jesusu tu.
4: Au Kristo bai, lememe ayanu ha bai buma.
9: Ligeti hachili rilani disipulu. Aba tawiri duhanigi lau hadari nu Jesusu adimu rehatuma aba wuri. Uwati niya ba gani gitilu lali gudaha kala tabuserubai o kala wagu layanu hatuma. Abati tigiru ni uri tugia taga itna abatidi uburugu oganya grigia. Abatariye gu hon.
16: Higogu hariha aba eyeri arinya gutisun kata ile adiga nali bainu. Mama digu funasa ligia Kristu bai.
9: Aba dihodi wa uburu gugelu le nyihi lubai Jesus. Anya hati bugo disipulugu ayumuru walu Jesus ulu leigi. Laniya gahon.
4: Anihi aba eigi ni numale ibidi yeti hon.
9: Aba dihaguba seru disipulugu alig dagua hamagwa aba haniyago.
14: Mafuna sabaruhi hegi nilu.
9: Aba lariye go Jesusu hon.
4: Nadugu nilugunda leona habali na. Lumandagumu chini luwadi ngumari. Ligia neigi bai. Hugu yariye gatun. Mege iki ligadir hati luba luba hane. Ahi au nariye hane hon. Ariha humei nad. Lidani hali la luba hon. Rasibi lali aluba hati la fayiru waha. Ani aluba hali in lani na ibagari magumu chaditi. Wentoti. Dando abu naguti ke aluba hati gunda gwatin lida aba ke lubai be larinya wagon amule abu nagubai amule aluba habai ona hanadun aluba halenye lubai mabu nagun huma amuna dagmi banya ani huguya aluba habali lebegi hawadi gimare
9: saraguhanya lila na fulasu ligia lelani samaria finyeru ten lwago Jesus lau tania gun uri tuguya hon lwago Aniye galani sunle adiga tali bai tu. Dati le hachili rubai samaria na lenye lubai Jesusu aba hayumura gulu lu lere denu hama. Aba lere denu bia we yunye. Aba ya hafinya no saragu grigia dale hagabu bali le larinya gubai. Aba ti haninya gutu uri tuguya.
17: Mama rigali logo le barinya gubai mwa finya ra. Ladiga agamba wa mali ginye luma ginye. Ani subuti wa muti logo ligia la Kristu bai le la salba hubou.
9: Biawe yu lari gye, aba lafri du Jesusu Samaria gye. Aba la sigiru ni luwe Yesu lobo gu Galilea. Midi iti la gaira, kai lariye gu ni Jesusu Gwanari. Luago, meberese onwa tila, la waba profeta la gaira Gwanari. Da la chile ribai Galilea, resibi hamuti lila na fulasu buidu. La diga nyidu hama gye, lida lufedu luwe yuri esefuru ni Jerusalem. Ani yariha hamuti sunle, la diga bai lida fedu ligia. Aba yeti lagiri budu Jesusu lido flasu le kana le lida bai Galilea. Le nyei lubai la sali reguaga da duna lu dimeime. Nyei yeti aba uguri wairi guti. Nadagi meti luma urue. Aniha aba lira usandi di lida flasu le giri bai kafaru nao. Da lagabu bai uguri ligia logo nyubi halila Jesusu gudea gen lu Galileo. Aba lidi arihe. Aba layumra gunlu lu lidi lubie. Lularei da guagu da nilirag. Ladiga madise lila lun longe. Aba lariye go Jesusu lun.
4: Hugu ya ahu marihi sei ni luma milagro mafinyatun.
9: Lariye ga wugiri ligye lun.
14: Keima ufurese, lubara gen longe nilag.
9: Aba lariye go Jesusu lun.
4: Giribu babu ubiyon, arei da guali birag.
9: Aba lafinye no wugiri ligye luagu le lariye go be Jesusu lun. Aba lidi. Da layara fadu bai tun luba aba hayabi lumusu ni lubano aba hariye gulu
14: arei da gwali birag
9: aba lal gudunia kala aura lagu mesela lira arei do aba hariye gulu
17: gunyar la dangre a barabu me yul lagi dara biri wolwai
9: aba larita gunni lagu ligia la aura la niye gu Jesus lu lagu arei da gwali la lira aba la finyeru lagu Jesus hausun tila na luba ligia Libia masai ni le ladiga ba Jesusu da le lagiri budu ba Yudea gine lu Galileo.
6: San Juan, capítulo 6.
9: Lari gine abalidi Jesusu lo bua furugun duna le Galilea. Le meme gine duna le giri ba Tiberias. Saraguhaya grigia afalaruti ladiga harihin ni buri milagru le ladiga ba. Lau larei da guag dunia sanditia. Abati lawari nu Jesus luago aba wub aba la nyuru nye ama lani disipulu daligia jarapali lueyuri esefunu le hafedu huri dalari hibe Jesus luago sarago haya la grigia pala biti aba lariye gulu Felipe
4: alia basa wagani haigi ni hon son gurigi ha
9: lariye gubali lira lurugu lagambu kabala lariye ga Felipe Jesus subudi lalibu kabala ladiga Abat laniye gu Felipe lu.
12: Ni bien san fiadil fein, logu abon lu tafani honiwa, Murusu murusu hada sun grigia ha.
9: Apa tilaria ko Andres, apa gen hada ke disipulo ni. Lele mole Simon Pedro no.
11: Ani haba ira hiya. Anu hisengu fein luma, hama bia udre. Gama lumo, logo belira kun sarago grigia ha.
9: Apa tilaria ko Jesus.
4: Ani ko ma hon songo belu hanyoro.
9: Ye lo hawana sengu milu ugoni ya bogu ni hawi uni ya hama ira hu. Kaiti nyenye la sarago sakadi dina flasu ligia aba hanyuru aba tilanugu no Jesus ufei luha burugu lari nye lichugu tengiru ni lubungi aba lichugu no hon landi disipulu aba hafani hanu disipulu guhada sun hanyumba ligia meme la dugar hao udira ruina lei sun le abu serube hon dale kimule nya aba lanie gu Jesus hon landi disipulu gu
4: Abuta humai sunle igre gubei me feri dinu lamu gani kata.
9: Aba habuda hani. Aba habuicha gudu du sufani elau tife fei le igre gubei tida ge seng fei. Dati le harihi bali grige milagro le ladu gubei Jesusu. Aba hani yego.
17: Inaro ni logo ni hala profeta le me halu be lebi ubo wagun.
9: Kiti la subdiru ni Jesusu logo busa hama hanu gani lau ere lu hadu gani uruwe me. Aba lidi labu gwa luagun wubu. Tale lagunye dubai. Aba haraga chulani disipulu gula arundunu. Aba hadi na gutidon aba ugune. Aba hagume seru ahiro huwa luo achilinu kafaru na umu. Buri galiti machiliti Jesusu hama. Aba lagume seru garabali afuro gwa here. Aba lero gadu. Tale awasi ya luwana. Sengu, osisi kilometru, ligi harihi liabi Jesusu, tuagungune, eibu gena ligi bogudunu, aba hanufu didagu, aba laniye guhon.
4: Manufu didagu ma, aule.
9: Aba tiheresi biruni lau ugunda nitida ugune, aba hachuluru, lido mfulasu le, nyihin lubai houdin lida murusu or. Laruga, aba harihi grigi haeredere belo bafurugu, Lagu nyudu halabu ga disipulu go tida agune ito nyebo. Ani tuguye rigunyo nye. Ani midi nila Jesusu hama. Su tida ligia. Aba tiabi go agune uburugu ye tiveri ya silu lido aba flasu. Yarafa lule nye lubai. Hei gonfei larige le tengiru Jesusu tuago. Dati harihe begrigia lagu uwala Jesusu nye. Nilani disipulu go. Aba hadi na gutido ugune ipuri tuguye. Aba houdi kafar naumu aluhai. Dale la chilir bai lubafru guduna. Aba hadari nu Jesus. Aba hania gulo.
14: Maestro, ida buga sambi abi?
9: Aba laria gu Jesus hon.
4: Ninaren hau, lau ladiga la heigi dari hakim le dun haluhana. Mama ladiga gufana da humani la niche guburi milagro. Madihari da huma luago eigi nilega gumuchaditi. Alu ha humayu eigi nilelani na ibagari magumuchaditi. Dige egi ni le lube nichigu ni hon awle lero wuguri. La dega rura li bungi ugu chile ubafu no lo nichigu ni ibagari ligi.
9: Aba ti haniye go lo.
17: Ida lubasa wa dega luo di lawle lube bi bungi.
9: Aba laniye go Jesusu hon.
4: De la busa rube bungi yo lu hafinya no nuago awle lo na habay.
9: Haniye gati lo.
8: Kabagi ya seimi gayara barufu du hon lu hafinya no wago. Kage kata ibadigu bay. Oha mutumeha wagucha gufainto gilibo mana lida fulasu mageira wati keitania gunilerenu bungyu hogu dalumoti ya fainto sielu ginyetu.
9: Aba laria gu Jesusu hon.
4: Ninaru hau, lagu mama la Moises ichi gubaru fain sielu getu tuguya hon. Nugu chi ichi gubaru fain sielu getu totima atima tu hon. Laduga fainto lichi gubun bungyu, tuguya to arari lubon sielu gen anirutu gine ibagari hon lila na ubo.
9: Aba di harinya gu lun.
17: Rubo ufeni tukunye wonsunwa da.
9: Aba laniye gu Jesusu hon.
4: Au feni to ichi gubon ibagari. Le nyubu itinumon malama duguya alime. Le afinyo itinuago mamagrabu duguya alime gine. Kaile nubaybe hon. Uguye mafinyo to lawson ariha humadi na la. Songurigi hali ichi gubaya nugu chinu. Nyubu itinu. Hati nyubu itinumon mabugu nubanya. Mama niyabi ya sielu gelu na dugu ni nugunda. Ni abi aluna dugu ni lugunda leona habalina. Leti la busa ruba inugu chin leona habalina. Lumeferi dirona ni aba hata ge halichi kubanyanu. lo sarag darguna ni lida ge oveni lida me lagu mohon veyu le labu saru be launa habalina lo son la han nugut na kesi le rau bungio afin havia nuago lo ka bagari hamale magu mochadite ani na sarag du banya lida ge oveni lida lagu mohon veyu
9: aba hagu me seru huriyu agul li halwago jesus la diga la niñe gu luago ligiela feinto arair monsielu aba hariñe gu
11: ma funage jesus le lire jose le subu diwa muti lugu shi tuma lugu shu ida liati la niñe gu bay luago sielu ge la la rarira
9: aba di la niñe gu jesus hon
4: magul lu huma nuago siñati liabi ni aba numon ahi mama lubay la nugun bungi ugu chile launa habalina ani nasara gudu belida ge oveni lida lagu mohon vei larin haretita libru to herer un profeta go larufu ta pa bungi hon songu bei son lo pei ti hagambu pa li bungi ugu chile forende hagi aluma gie nyubu ti anomo mama hamuga ti alwago ni hela ari hiti bungi ugu chile au le nyubu be luma ge bungi au ru gini ari hei ni naru hau lwago lela afinya ti noago kabagari ti le magumu chedete au feito ichi go bon ibagari Houtin hagucha go fein toma na lida fulaso magaira wate ane lau son luwu yeri hilago wate. Gamalumon, anu ha fein to arari rubon sielu gen, mowen gong hamamo ga ha eigit nye tida gen. Au meme fein wima tutuguya to arari rubon sielu gen, le eigit tida gen fein tuguya, la bagari duba son wada. Fein to lumbu nichigu nu, nugu bugu anarigu, nichigu be lunga yara be lan ha bagari dungu rigia.
9: Abati herede nuhuri odimure ha hamagwa aba hariyego
3: ida lubasa leiga gudni le lugri gwan rgwon
9: lariega jesus hon
4: ninaran hau lago ahon la maigi linya ge nugu bo aule liro uguri matun humei menita ma bagari do badan le eigi ti nugri go gura le nita ka bagari ti le makumu chaditi ani nasar ge du be lida ge oveni lida lago mo hovei lugundo eigi ni le timati mati nugu bo Unin le tima tima tinita. Le egi tinugrigu, gura le nita, lita nyi aba numa, lita nuguya aba luma. Itra kei lona hanina ugu chile vimati ani kabagari nuguya lita gine. Itra meme gine le egi tinida gine, kabagari bay nida gine. Anuha feinto arari rubon sielu gine. Houtin haguche gu feinto mana, lau sun luwuyeri, ilaguatin. Le egi tinida gine feinto la bagari duba lun sunda.
9: Lida, adamri daguni, Tida haligli sihuriu to kafar na umbon larufu de Jesusu kate ile. Saraguhaya hadage hafala rubali Jesusu dale hagambu bali arufu dahanile. Aba haniyegu.
18: Ere gute arufu dahanile. Kaba saharalu?
9: Aba la subdiruni Jesusu luago hagulu mihela luago kate ilige. Aba laniyegu hon.
4: Chukegu wagudalu mutun san lira. Kaba hamuga funati Jesus serada ahana hamuga hariha au uguri garo wargati amude ile nare gon sielun leme hen yin lubai furumi ruti sifiri ibagari ahin ugrigu mebegiti nikata ani sombri kate ile nare gubin hon lani na sifiri lumai ibagari ananyahi wahina ge mafinyati
9: laduga luma ge furumi da subudi lanya Jesusu kata nyala mafinya baya luma kabala lugure aba laninye gu
4: Ligandani go ben hon luago sinala liabi ni aba numo ahi mama lupai nugu ti bungi agu waru pailo.
9: Lume ge dan ligia saragu hanye hada ge ha afalar bani Jesusu aba hijiru. Aba maibu hanya la lume. Aba ti lania go Jesusu hon du su disipulu go.
4: Age huguya. Usen tu gina hidi noi.
9: Aba lona bo simon lania.
14: Kapa gia umo wodi. Dimuri burile barinye go pai. Lani na ibagari magumu chaditi. Waguya, afinye diva. Ani subudi wa muti, luagubuguya la Kristu pa ilali raubungi vivati.
9: Aba lariye go Jesusu hon.
4: Masa au anuwa dirubadu dusu gubay huguya, lausun lira, ani abahita agien, lani mafia.
9: Da lariye go bali Jesusu lira, luagu yinhudasi, lelirag Simon Iskariota. Ladiga ligia balabuga alugure. Lausu aba la hadage dusu disipulu.
6: San Juan capítulo 7.
9: Lari Jesu katile aba ebuga yala Jesusu lobogo Galilea. Babu seru tilere de un Judea laduga habu seru huri u hafaru hilagube. Keiti yara falila aba lidage ha fedu huri le giribe tu fedu di basen aba hariye go lamule nulo
14: mere dere vaya bai ba khudeo arihe hamamu ge ginye bani gu ha nyei banya kate lebri badigbe dan le busen la ba girigi la subu diruni ba madig lumuti buri kate ramu do guarg ke tie diga ba kate libe na le adiga bai ligi bugi sun ubo
9: ni bini lamuleno mafia tie luago abat lania go jesus ho
4: masir gili dan lu ni di jerusalem luago fedu ligia ahi ho buiti furme guarg ora siati hiere go do halani no ubo le anati au yere gutina hon la de garu da no muti luago uriba la buri kate le ha dego bai hei bali da fedo au midi badina ko to machir gili ni dani lu nidi
9: lari ge lania ko ni su le hon aba le de no galile lari ge hodi la muleno li ge lidi jesus suli da fedo li ge ma fora guru gulinya kama hamuga mabuse ruti lari hinio itralinya halu hani huri uli da fedo li ge aba haniya go
14: hagai funa savu girile
9: sara go hayati alg da hati alwago hada girige ninge noriya go telwago aba la u giri buiti lige hibiri aniya ga
14: mabui dunt e ye halumuti ya girige
9: ot nya ba de mune ti funa go lwago la diga hanu fu de hawai huri la mi don hali fedu lumo go digia lebelu no jesus templo go aba la go me seru arufuda aba tawir duhani gihuri aba haniya go
8: idalinya sala subu dinuba ile saragu kate matuni haga ligi
9: aba lariya go jesus ho
4: le narugu ta bai mama numa gnyati leuna habalin ahi ani hi nubai aba le ransa te lula dugu ni le la busero bi bungio la subu dirubai ahi luma gnyati lubai bungio le narugu ta bai luma lwagu la nani nungu na dimure le adimure habai lwagu lani lungwa da dugni lon loweri go wanari go de alu ha bai weri go ne lon leuna habali de ge ari go bali inari ne ani uwa di mari chulida ma inari ni lago rulani moisesi lurdu hon la son lira uwa tni aba hida ge ora du teluma lurdu ligi ka wago habun ser hafaru ne hilago bai
9: aba hari go lo
8: ani hin sifiri uribati bida ka bu sembe lafaru ni bu hilago bai
9: aba lariye go jesus hon
4: Luago de gama kate lena digo belida luire mera guneta uire da nigi son huguya. Aruta lumuti Moises y luago ti hagabri hurio le sei ni tuago austaruni. La son mama lan ligia aguma serubali y gaburi ligia, aguma serun la gucha go lubaragi. Ligia lebu beleres biron aba irahu sei ni tuago lostarun ibini lida luire emera guni. Ahia diga hubali lira ibini lida luire emera guni luire gadura gunu lilurdu Moises. Kati wagu hagani da numa luege na rida wagu da aba uguri da yaru gu bilida luwei remera guni. Magusere guta huma lau le harihu bai. Lau la irishe u hagusere guta.
9: Abati hagumese nu hada ge haga nubu in Jerusalem aligu daha. Hariye gu.
11: Masa aniha le halu habai lung hafaru ni hilagu bai. Aniha aga adimuri ha ligibu ge guriri wag. Ani uwati ni yaba ariye guti ni kata lung. Lefna sa afiye hama gumadi matelo agu ugiri la le Kristu bai. Subudi tiwon halie gela liabin le. Ahi ti deme liabi Kristu ibidi ya bai nikaun halie gela liabi.
9: Da la gambo bali Jesus kate ile. Da la rufu dahen lubai templu lugu. Aba laniye gu lau umala liheriti.
4: Subudi humuti na lubai ti. Subudi humai halie gela niabi. Mama lau nani nungwa niabi. Aba le inare ni bai luago ni hinla lige auna habalina ani immediate hon au subudi numuti la daga luma ge la niabi ani lige auna habalina
9: abe be te buseru hadairni o ti niaba aguru ti luago la daga machili ge lila lida sara guha ya fiere te luago aba haniego
14: tan melelia bi Kristu la daga ba funage amu milagro sigula wugirile
9: aba hagamu ni farise ugu le haniye gube girigi ya luagu Jesus hagie haa haputi gufati aba hauna haa suda ago templu ugu gienlu hadar aba tlariye gu Jesus
4: murusi ugu bitane redero humaya aba menagir budu lumo le auna habalina halu habadina gama lumo madari hubadina datiga sinyabi lahidi linyihi badina lubai
9: abati hagume serun huriyu algu dago hamo
12: halium bafuna saliti lesia ba iluboy nege wadayuni lebu ga funa sa hamo huriyu hagresia banya kaminila la ularinya guwon halu habadu gamalumo madari hubadu la duga sinya ba ilahidi lenyi himbadina luboy
9: le lagumo howe yulida fedu ligia ligia dima wairigo lida tiwe ligia aba larana mu jesusu aba la niego la humana ligerete
4: le magra buti nyubi la nomo gurala le afinya tinuago la ui habadu na vima titita angela nigi que tania con ilereru bungia
9: la niego jesusu la ulira luago hala afinya te luago jeresi biruba ila si firisando da ligia mea bingili mea si firisando la duga Magiri budungi lila Jesusu lari kun sielo lido luweiri. Nyenye nuhata kigirigia dale hagambu bali kate ile abahaniyego.
19: Inari ni lwago aniha la profeta le mehelubo ili abi.
9: Hariyega hibiri.
11: Aniha Kristu bay.
9: Hariyega hibiri.
14: Ida lubasa galilena bay la Kristu. Tariya hare lerenu bungi lwago la duga magubay la uruwe Davidi Kristu. Ani belengi enti baila, fulasu memele, nyengi enti lubai David.
9: Abalwaiti hafari inagun grigi ya luigi ya Jesus. Nyenye nuyebe abuse ruti ya hadairini, uwati ni aba adiguti. Aba hagiri bundusuda rago, hatani na templu harigon, hamo farisee guha habuti kufadiri. Aba hanie guhon suda rago.
12: Kawagu manegu habali.
9: Aba hanie guhon suda rago.
12: Pua gili ni aba adimure hati ke ila dimure ha wukurile.
9: Abati harinya gu fariseo gu hon.
12: Igira wagu da doginye hongo lule yedunu. Ani hifunage aba hadage wabutigu o hadage la fariseo gu afinye tiyan lwagu. Ahen grigye ha afala rubali wukuri ligia ha ibidi nye bubanya lululudun inye rogu wanyi.
9: Nikodemu le yedu ba yadimure ha luma Jesus gunyo ligia aba hadage fariseo gu. Abalaniye gu hon.
14: Según Walurutu, siati wasiye diruni aba vukiri, magambu gawamai furumie, lun wasubu diruni kala lidunu bay.
9: Abati haniye gulun.
12: Galilea naginye buguya, badimon habay lagu lufulesey. Aturi habon lerenu bungiu, basubu direbay lagu uwa gilila ni aba profeta Galilea.
9: Aba hau disungu bay, habio.
6: San Juan capítulo 8.
9: Ahí tiene Jesús, abalidin lo hago por la guiri bei olivo. Aruga binafi, abal guiri budo templo lugo. Abahaya bi sungri gel lubado. Abal anyuno, abal agome serun arufu dahon. Abat yano garufu daten liru do moisesi ama fariseo. Abawuri hadari lego, agabar hei tumar. Abahichu gunu, hamida guhama guha anyebe. Aba harinya gunung Jesusu.
20: Maestro, anu haburi to dari waguaru aga para haitumari. Larinya hareliluru du Moisesi habagu hibe wurinya ha, lu la chamura wagu dibu hawagu dari hawegu, angge bubu ya ka barinya gube.
9: Harinya gubali lira lu hauchagu. Lu gebu nala hichu gulidune. Aba dilena mucu Jesusu, aba laburi hamuaru gulau luhab. Iti hasigino alga dagoe, aba larana, aba larinya guhon.
4: Furumi uguare que hita angi elema figo unti, si ule furumi eti dupu tuago.
9: Aba ilele mucho. Aba la sigiro aburi hamuari. Da hagambu bali lelariye gubay. Aba hafri duga aba. Hagome serahama geha waina mutima hanyabanya. Jesus uruguñe eredera tuma uri tuguye. Aba tlarihe tuago aba lariye gutu.
4: Aganya sabu ga haichi gubanya biduro. Uwa tisani aba asia dirutibu.
9: Aba taniya gulu.
16: Uwa, uwa ti niaba na bureme.
9: Aba ti lania go Jesus utu.
4: Ni au, masia di runo badibu, baiba, mafigo hatigia ba.
9: Aba ya, la dimune a Jesus uhon grigia, aba lania go.
4: Au li lampu bai ubau, le afala rutina, maibu gu bai lida luburiga, ibiha rugu lubai larugonga le ichi gu bai ibagari.
9: Aba ti haria go fariseo gulu.
8: Buguya, ba dimune hea buiti buogu, Me begi ti lira.
9: Aba lariye go Jesus hon.
4: Lausun aula dumre bui buiti nuogwa. Ge begi ti lendariye go bui. au subudi numuti halinya gela niabi luma halion balan nidi. Ahe huguya, ibidnya tihon halia gela niabi ni halion badina la. Huguya, agosa ragudun kai hasami na rubo waguna. Au, magosa ragududin na niaba. Ahan hamuga agosa raguda, na dugin hamuga lau uwarani. Ladaga mama ruba au agosa ragudu. Nugu chileuna habali na lagosa ragudu baginya numa. Buruwa tilida hilurudun,
1: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
4: Ate,

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Fadrigo, how soon so darago? Abahago me seru agora.
2: Dago bela guru. Dago bela guru.
1: Larinha capilato hon.
3: Baruha meiti. Dago home logo guru. Ladiga au. Madaret na ni murusu duru luago.
1: Abaharia gunhori ulu.
4: Wagie galuru do tiwa. Ani segun waluru do lu tilome. Ladiga larinha guluogo a logulire ula bungi.
1: Da lagambo bali pilato le. Abatima la nofududu. Aba ele belunu palasi rugu aba lania gu nu Jesus.
3: Halia na sa buguya.
1: Mona bu Jesus nikat. Aba lania gu pilatu nu.
3: Mona bu bumut na sa. Bida sa bu logo gabafu na lu nigra gudni bu. Gabafu au lu na dara gu gudni logo guruwa.
1: Lania ga Jesus lu.
4: Uati hamuga ni muruso ubafu bu manua gu lu hamuga micho lani bungi bu. Ligi weri ti malubi li figon le edere ga rubali na bu sugu bau.
1: Nomge ora ligia aba lalgo pilato ida lobala ligira gudoni Jesus aba haguara go hori ulo
5: ahi bigira gud ama buguya lmada uru ai romana furumi aguar gleania guti luogo lago uru ai la laga ni uru ai romana
1: ta lagabo vale pilato lira aba lona asagari Jesus aba la nyuru lago halule agu sere gle ubare lo be hariya ga dubu gabata lida herenu hori da midheli Lea babe lubalue yure sefuruni aba lania go pilato hon hori
3: aniha huru waita
1: aba hagora go
2: ilala aha ilala dago bela uru
6: dago bela dago bela dago bela
1: lania go pilato hon
3: usia tufu na ge nada rago ni huru waita logo guru
1: aria ga habu ti go fadri go lo
5: maru waita ti amu lua yuru e romana
1: laulira aba le dere geruni pilato hon nu ladra wago logo guru Aba hanegani. Aba di lafri de Jesusu, barin ele luguru alu lidi lidon fulasu le ubay, ari ega lu fulasu un labu ugubu. Golu gota lida herenu huri. Nye in hadara kwey, luagu guru. Dago hage bia ugini ya uara lumu. Aba luege ka lobu. Aba luna hapilatu ichiga guda, aba aburi honi luagu guruwa, dari ega nye.
7: Jesusu Nazaret na, Aruite huri.
1: Saragwa ya hada ya huri wali ya ki aburi hauni iligi. Madiga flasule nye ilubai. Hadara kwa Jesusu lwagu guruwa madisi tuburu kwa. Anilida Hebreo, griya guluma latin na buridu. Ligi haria kubai habuti kwa hafadini huri ulu pilato.
5: Maburi daba nye haruite huri. Buruba le haria kubai lwagu haruite la huri.
1: Awa laria kwa pilato hon.
3: Le buruna libai buruna li.
1: Lari ge hadra gunni sudara go Jesus log guruwa aba handu gunu la dora gu aba handu gu gadir fani ti tau aba fani ti nu kada sudara aba gi handu gunu lisimisi ke macha wago tubai aba rgu yo fiesu i gi nu unabu aba hariye gu sudara gu ama gu
7: mahari dago wo mo aure wo ma tu ogo hariye wo ma mu ga gabala aganyiro
1: itraniya la gu fulinu le tani gu belene nu bungi
8: Faring
1: wahabu puna dalam kehana. Aku yang hendak tuat di sini kabel agaknya. Itulah yang lupa itu hadir nih sudar. Nyanyi lugu Yesus yarafa Maria tolong Maria Cleophas, tuma Maria Magdalene. Dah lari baru Yesus lugu curara lupa tu disiplin lule. Isi abel lugu saraku. Aba lari aku tol lugu cur.
9: Lugu cur. Aniha. Birang.
1: Aba lania gulu disipulu.
9: Anuha. Ugucho.
1: Lomge ora ligia, aba leres biru no disipulu ligia lugu. Lari Yesu kata ile. Yesu budilani Yesu zulagu. Gumfule lila. Sun le nubu ila dugni. Bagu wasal baru. Aba lania gu. Lula gumfule lilu. Le tania gu bai lerenu bunga.
9: Magara buhadina.
1: Nyanyi aba fudu tau diwein. Garuh itu. Aba hati teragak tu, aba mudah sih tida. Diwe itu gua. Aba hiccu guni luagu aba wewe. Aba hiccu ni luagu liom. Aba latu nu Yesus diwe garuh itu tu gua. Aba lariya gua.
9: Gum fuliha.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Vemeni gita wakia, Israel na anaha lubai, girago la gringri le.
2: Aba haria gulu.
3: Wagia, meresi biru gidi wa niaba gara da buagu hudi agi. Uwa gilgie niaba wapaisa nuhada ageha nyimbi banyanyengi adimure hati uriba uon buagu. Busenti wa hamuga wagambu ni kala barita gube. Kadiga subudi wa muti lagu adimure ho wala uriba lagu iseri adamuri nile, lelani na lemeri Jesusu lida sunflasu.
2: Aba tihiridu aba weyo, aba hachiliri saragu grige le nyei lubei lagana wa pabolo, aba ladimire hahon luagu larua ihabungyo, luma ge binafi dari robo weyo. Busia titi, lulafiere gudunia luagu Jesusu la asalbara galeibei, lau la yusuru ni ludurudu Moisese luma le haburihabe profetago. Hibiri afiate luagu le lariago be pabolo, hibiri mafiatia. Kaiti mure du hama hama gualida haritago, Aba hagumestaro yudugo, aba telarinha go pabulo hon.
1: Ligel la nyango bai sifri sandu hon wagucha gu lida ge profeta Isaías. Baiba, barinyaga me hon grigia. Huguya hagambu ba gamalumo uo bai gum faranda huma. Harigu ba gamalumo ibidye bai hun ka lalila bai le harigu bai. Ladiga tidere hanigi. Daghali hagambu, murunyu linya hagu, lumarigi huma lau. Magambu lau harigai rugu. Uwa gum faranda huma tau hanigi. Magara agung huguya menu lun nareida guagu dinu. Subudi humai luagu ouna halali la bungi uganu luagu ti Jesusu le meme wa salbara gulbe honha mama banya huriyu ani hagia haha rubalu.
2: Dala laria gubai pabulu itara aba houdi gua huriyu adimure hei na hama gua luagu kate ile. Reida iti pabulu bia irumu dayari te tida muna to laha ya habon resibi lumuti ya sunha yidu bai arihe. Apuriti hati loagu larue habungi lo lufurago, arufu dhaligia loagu wabure me Jesu Kristo, mebere sahaga ni abalu.
4: Ligara da Paulu hon Romana, kapitulu aba.
1: Anaha au, Pablo, nabura nyo gara da tohun hugu ya lani gubungio, haga nauba ya uburugu Roma. Aba eseri bitutilu Kristo au, Anua dira lumuti na bungio lun lani batina la apostolo. Aba launa hanina luna pulitia ni uganu lagu tia salbaruni. Subudi gida lumuti bungio uganu le luma ge binaru hada ge profeta go luma tida lereno. Nyumbi tia salbaruni ligia won lida ge wabure me Jesu Kristu. Heisi grigia hada ginyeti meha la degwa gun uruwe Davidi. Arufu duwa ti lagu lira la bungio lau lueiri milagru le la degwe lau lasara gdeni Jesu Kristu lida ge oweni. Fulese ilumuti na bungio lida ge Jesu Kristu, laulona hanina lida liri lun na subdira guduni hongrigia, kajara lamu ga hafinyeru luagu, adiga hamaime le lubaibe. Unhei hagana gua grigia hagia, huguya le umbai laguara bungio lun lani gu huma Jesu Kristu. Na burihen lubai tihun, huguya le agana ubai uburgu Roma, hahinsinye banya lu bungio, waligia hun lun lumuti ni nyabadun la, Ibiga huma abiniruni luma darangilo luma ge waguchi bungio luma ge wabureme Jesu Kristu. Furimi etikate le nabusa nirumbe ihasubudirun, luagu luenri netengiruni nubungio te lida ge Jesu Kristu huagu, sun huguya, lugundu adimure hoati luagu hafinye luagu Jesu Kristu lida sun fulasu. Ani bungio le umbe neseri bida tau sun nanigi apuriche yuganu luagu ti lirel ge feinti luagu luenri na furi idun huagu sun wada. Amuri atina luma bungyo sun wada, luma dise bai la weju ligia lun, gayara bai la nidi arihun, ahin ligia lubai lugunda bai, lugundu buset na narihinu, lun nafaniha abiniruni meme le lichugu bai lani bungyo sifirinu, lun tima heredun lida hafinye, lun ginye wichugun gurasu woni wagwa lau afinye ni le wawagu bai. Niduhenyu, buset na hasubudiruni, luagu aluga dina la nidi arihun sarago wayasu, gama lumu sinyagil nidi. Aluga dina nidi lun nidarago nun lida hawanseru lida haibugun luma bungio. Keisi narihini hawanseru hibiri afinya tinya lida buri amu fulasu. Lunti nidarago ninya sun grigia, dandu ha chilugwa tinya keisi ha machila aguntinya. Dandu chutao keisi bidia gotao, luegin lubaiti nobody.

0: buset nagin ya luna pudiciani uganu lagu tiwasal baragele hung ugu yale agana ubay uburugu Roma. Uwati ni bus garina la uganu lagu tiwasal baragele. Lugundu inihe la lubafu bungu lida lun la salbaru ninya sunha afinya bain luagu. Huriyu furumie, lariginye, hamama bain huriyu. Arufu da lumuti uganu ligia won ida linya la la richara guagu de ninya bungu yu grigia ligibugin. La uhafinya yu lumagie lagume seha, lumun lebeha, itara linya taniya gunilerenu bungu.
1: La richagua bai, la ula fia rumu labaga di duba.
0: Ariha umuti luagu abriha la la narime liganyi bungu yu sieluginye. Luagun hafigun, luma hariba, sun grigia ha, migiri ubanya lun la subu diruni wa linaru bungyu la dega hariba. Subudi hamuti lega yarabe la subu diruni wa lagu bungyu buidu buidu, lugundu ligie guanarigu arufu dalali hon. Le marihibe lagu bungyu gayarati la subu diruni wa la uburikate le la digube. Arihu alifurangu luma ge lagume serung ubo, lagu bungyu la ligie, la uginye magumucha dila lubafu. Gaduru hen lubaiti uribatinya lagu hariba. Lugundu lausun subudi hamani bungyu, michu gunginya inebe seilu kaisi bungyu, metengiru hamai, lubarage lira, reide hanya asaminara libidio niga au, ani reide haginye hanigi lida luburiga. Lausun aninyaga hama lagu chun la hau, ibidia guati hau. Lubarage hahu duragun lubungyu le wairi gubai, le moweda dibai, hahu duraguarega hon hayawa grigia ha, goweda ditinya, lumaginye hon hayawa dunuru, anima lugu, aduru haregutinya muarugu hama nima lugu ha gadirugu atugudi. Lige igira lanya lubai bungyu lao luriba igabri le gadan balinya. Dari lumburi hadegun kate iburi nibusi garidu na tihamagua. Sansi hamali linaru bungyu lagu ijeni. Lao haku duragun lumburi kate le ladigubai. Lubarage hamuga lun la le adigubali kate ligi haku duragua. Le gadunabe inebesei lun suada itarala. Lige igira lanya luboi bungyu lun hadago kate nibusi garidu nati. Ibini burinya adago atinya kate iburihama burinya hale digu lubarage hamuga hagamari din wuguri kaisi lubudubu. Itara memeginye igira hamali wugunia hayusuru burinya lun hayusura gun hongwa adago atinya wugunia kate iburi nibusi garidu nati hamagwa abati hasufiriruni lafaye ruaha hafigun hawogwa. Kaisi timabuse irunhanya la hichugu nililugaru bungyu lun. Igira lanya ti lao la gubri hasamina, lun hadigni lemon lubai hadigni, buin hanya lao sun luwuyeri maricha, salufuri, vuribani, memeni habu, yere habuni, gimugo, gafara hadi, lanigi wa vuribu, yere guni, ibibuni, marasu wa lugu, adimure hatinya vuriba hawagu hibiri grigia, yere guti bungi uhon, emenebene habutinya, barugu watinya hongwa, pantatinya, adagu watinya kate uribati, mabahu dun hamuti ya hagubrigu. Ibidi ya guati hao magumfliru hamuti hereru. Misi ya habutinya nika un uwati ferudu na hama magude me habutinya. Subudi hamuti lalariya gubai bungi buidu buidu. Subudi hamuti lulagu hala adigati burikata ile lunti la hawe luegi. Lausun lira adiga meme hamuti darin lugunda hama dan leharihi amu grigia adigai.
2: Romanos capítulo 2.
0: Buguyati numada, gaduru untibu, danle bichugun liduru amu, mebere segunga, katanya dibula, lugundu danle bichugun liduru amu, anyadigabe lememe ladigabe, basia diagunya bungwa. Subudi wamuti lagu laula inarini, laguse ragada bungyu, danle lasie diruninya ha adigaba liburikate ile. Buguyati le ichugube, hadurun, ha adigaba liburikate, uribatile. Aniligia meme ginye badigubai, harita gotibu sa luagu besefuru bala luei lagusera gudun bungyu. Odi mebere sen tibu laularei ni bungyu le magumcha dibai luma lugurasun. Ibidi ya tisa bun luagu arufu dalani bungyu larei ni bun lugayara baila basakariha. Gama lumu ladiga tidere banigi, maha tibu basakariha. Ligie abunha lubai agawon da gida lafayeha bifigun lubame lueyuri alagusera gudun bungyu. Dame liabin lulasie diha lau iricho. Dame le lafaye runi kalaba segun le ladigubai. Lichugubai bagari magumcha dihon ha aluwa habalin ueiriguni inebesei lumakate leburi magumcha ditijagata sielu lau hadigini le buidubai sunwa da ja ubowago. Ahaya sun grigia ha magamba dibanya lubungyu. Ha maha banya lu hafala runi linaru bungyu. Hafala re maricho labaitu banya bungyu lau liganyi. nyembe ya sufuru ni luma igari ko hong sun ha adigu balin le vuri babai hong khuriyu furumi luma gin ya hong ha ma bai khuriyu ai ti hong sun ha adigu balin le buidu bai lichu babungi wairi guni inebe se luma darangilo khuriyu furumi luma gin ya hong ha ma bai khuriyu lugundu aba la la negni ya bungi sun girigi sun ha figo ha banya ibidi ngal lulu du moises hong hagusera gdu ba bogu ni loi lulu du ligia Hati ya figo habanya lao sun subudi hamani lulurdu Moisesi, lao meba lulurdu ligia hagusera waguda. Lugundu mama haa gambari gubali lulurdu arichara gubanya ligibu nye bungyo, anati haa gumfri rubali. Hati mama banya huriyo, haibidi habubanya lulurdu Moises, gayara tia digu nile lubaybay bungyo, lao rugu lariyangu ni harita gunguana rugu hon. Lao hagabari, arufu da hamuti luagu anihin ilali lulurdu bungyo birunwa yuti da hanigi, An larinya gubai harita guhon, ahen gadurun habai lumu madurun hama. Weyu me, lagusera gudani bungyu sun kate, aramu da guati lehadan bai grigia, lidangi Jesu Kristu, itara luba segun uganu lagu tia salbaruni le napulichi habai. Ahen buguya le pantabai, lau huriyu ba, afinye buguya lagu le lurdu Moisesi, lum basalbarun, luma bungyu la le inaru niti bubungyu tebai, subudi bumuti lugunda bungyu. Ani arufu da hati lilurdu Moisesi bun lun banua da hani kate le buidu timabe. Harita guatibu bungu alau gayara la badunde ha marihin tinya. Luma alau gayara la bichugun larugunga hon ha eibu gubanya lida luburiga. Harita guatibu alau gayara la barufu da ha hon ibidia guatau luma hon irahuni. Keisi barita gun luago ibiha bani sun subudi luma inaru ni lida lilurdu Moisesi. Ahen lubai ti arufu da ha bubai hon amu. Kage wago marufu da habubai buni wagwa? Ayin apulichi habubai lwago lunti la miweru hon la, kage wago biberuha? Ayin arinya gabubai lwago mon lumuti la la diguni wa agabara hani, kamege badige? Ayin yere guhabai guwari wa bun, kamege biweruha itirisi haliglisi? Panta tibu lao liluru du bungyu, gama lumu rutibu minebesa ilu bungyu la umagunfli rubani. Tinarun lerenu bungyu dan le tarinya gubai.
1: Kita kiat ini dimarah habe, hamau be, huri huri balok bunyi.
0: Gebagi ti saya ni tuag Austaruni, ahin bagun flir lurdu, gamalumu ahin bahal cagua, kai gubai rigu meresi binubani. Ahin lubai ti lagun flir le meresi binubali saya ni lurdu, la neguba kamahamu gar resi binlumuti lausun meresi binulani. Grigia ha meresi binubali saya ni tuag Austaruni, gamalumu gunfli ti nyaluma lurdu bungyu. Hagusera gudubadun, huguya le resibi humali bai seini, tuagu haustanu, animagunfliru hamuti lerenu bungyu. Lausun hun la, laburduwa. Le huriu bai le timati, mama bogu di gneri guti libiti huriu la. Mama ginye laurugu wadigun kate le bogu diti, wabiti veresibira seini, luagu wagubu. Lubara gien lira, huriu ha timatima bai hagia huriu ha, muna da gnye bai habiti. Ha resibi hama alisaini tuagu hanigi, ani laniri gnye bungyu sifiri adiga ilira. Sinyalu muti lurudu adiga. Aba ati grigia le itarati, gunda ati bungyu lau, mama amu grigia.
2: Romanos, capítulo 3.
0: Keisi itara linya lubai, halia nyenti haganya iragile grigia luegnye huriu hama, o luegnye heresibiruni saini tuagu hostaru. Sarago linya, Ani gibeti ginye lebuna. Furimi etikatei. Rulumu tibungyu lereru hon huriyu. Ahanya nye hada gen huriyu. Alogwa duti afinye. Magunfli rumbe ifunage bungyu lao lereru ladiga lira. Mama linya. Lubara gen lira lagunfli rumbe bungyu lao lereru lao sun. Maraso alugu hama sun grigi ya ubogu. Tanihe lereru bungyu.
1: Wabaga duba krisi rishati nida lebaria ube. Ani buidu be bafru kun dame le bagusera wadudu.
0: Aba ya algida hani. Ahin seribi lubai wariba lun larufudni luagu richagu wa la bungyu. Kabage warinyega, marichati la bungyu dan le labai chuniwa. Nadimu hanyati ya keisi grigia. Mama linya, lugundu lun hamuga maricha la bungyu. Ida linya hamuga gie lagusera gudininya grigia. Ahin ginya seribi lubai wayeni lun weirigu tima la linaru bungyu. Kati wagu larinya wagua wagu la ugafigon wa ma. Lun ti lubai hamuga ladegun wuriba ni. Lun lari hini wale buidubai. Anihin kate le harinya gubai saragu grigia luagu ligia la warufu dahabai. ग्रीगिया हा अनियागु बल्ली इतर लुंती हमोगा हसिय दिरोनिवा इदलन्यागे बुइति माति वा वगी यहुरियु सगु हाउ ग्रीगिया हा मावा हुरियु वा लुगुंदु अरुफु दवा माली लुआगु दांदुला हुरियु कैसी मामा हुरियु लाबु गन्यानु लुबाफु फिगो तारिहें लरेरु बुंगियु
3: वोतनियाबा ग्रीगे शगोती नी इबिनी आबाल वोतनियाबा आहोती लुगु फुरांदला वोतनियाबा आलुहती बुंगियु जुरी को या सुंगु बे न्यू गन्या लिगु फेरिती वोतनियाबा अदुगति ले पुइतु बे नी इबिनी आबा इतरा निया अगलर गुके आबा उमुए हो ले उरे उमुची मरसो लुगु तु हन्ये अरमोदतिया पैस निहेवे हयुमुलु Uin linya hajumba lao inyara wakuni luma mabundani. Frasa si hakuti liu hodi afana. Gringu luma ikali kuulida mehemeli. Ani bidi ati luma lani na tarangi lakum. Marita kukubi tia logu lenebe wakungi.
0: Subudi wa muti lagu sun lale larinya gube lirudu bungi. Hon la ha labu nge banya lirudu ligia larinya ge. Lunghama ni chusungu bay. Ani abri hahagia mesun. Grigia labun lagusera gedun bungiu. Lugundu ua bai niaba irederu ti richago ligibuge bungiu, luegin rigla digni le lubai bai lurudu. Lurugu la subu dirunua lurudu won, luago gafigon wama le seribida. Gama lomo bogu din luei lurudu, arufu dalali bungiu won idalinya la la richara guago dun niwa, ani gayara ti warihini lida le lurudu moisesi, luma tidan halibnu profetagu. La wafinya ulago kristu gayara la veredenu richago wanyu, Ligibuge bungyu. Ani aba la la digni bungyu lira hon sun grigia. La diga figo hanya sun grigia. Ani disenya luei lueirigo bungyu. Gama lumun lau lareini bungyu. Richagu wa diva. Mafaye haga ni kata la diga afaye hali Kristu. Adiga ti bungyu lun lebu na baila ferudun Kristu. Lau lonwe luago wa figon. Ani lidage wa finiru. Luago veresi birei ferudun ligia. Itara linya labuseru bungyu. La rufu du ni won ida linya la richara guagu du niwa, la uferudu na lani wa figon. La diga gagura suti ani busenti, buga la rufu du ni won lida dan le ida linya la richara guagu du niwa. La diga itara kei richagua la, richagua guda lumuti wa ginye, haa finye ba lagu Jesusu. Kei ti itara linya lubai, katia susere dubai lun hapanta ha grigia, lagu lubuidu ha gabri, gumugu ati. Kage wago, Mamo lago wa gumflu ni lurudu, lago wa finyeru lago Kristu wa salbara. Subudi wa male lubaiti buidu lago richagu wa gida laninya bungyu grigia lao hafinyeru. Mamo lago hadigu ni le lubaiwe li lurudu moisesi. Habungi teriginye funage huriyu bungi, mafunage habungi teginye ha mama banye huriyu. Habungi teginye, lugundu abarginye bungyu, le arichara guagudu balinya ha finyebanyo. Mebele senga ligia ahen resibi habali nseini, Tuago hostarun lumo meresi biru hamani. Wajusu ni lubaitu ya finye ni luago Kristu lungu warufudu ni luago mebegi la lurudu gueto. Uwa, lubaragia lida warufudu ni luago buidu meme la lurudu ligia.
2: Romanos capítulo 5
0: Kaisi ti richagua gudaladi wa lubai bungyo la wafinye no luago. Resibi hadi wa darangilo luma bungyo lidage wabure me Jesu Kristu. La diga luegi nye Kristu gayara lubai wayara fadun lubungyu la wafinyeru. Lungwadeiru ni lufulesei, ani derebu kunyu wanya gunda wagia lao emenigi ni luagu gafara mbadiwa la lida lueirigu bungyu. Ani mama rigine lida, gunda ati waginya lida wasufirinu ya ubawagu. Lugundu subudi wa muti luagu rula asufiru ni gurasu won. Ruligia gurasu derebugu, ruligia derebugu emenigi ni. Ani maniga gudun lubadi wa emenigi dun busiganu. La diga bungi da laru bungi wanigi lau linsi habu, lau sifiri sandu le rula alibai won. La diga linsi habu bungi won, kei meha le mabafu wabai lun wasal baragun, won gwa lida ge figo le gada ambaliwa, abalona ani Kristu lida aura le, lanua dirubai lun lonwe wawagu, wagia le gafigo mbai. Mama kata imene guti lun, ligira guagudu haba grigia lun gwa lun lonwe, luago haba grigia le richaguati. Lausun anihe in la grigia gayara ti hamunga lonwe luegin aba grigia le buiti le tima timati. Ahin ti bungyu, arufu da lumuti lueini lisi habu won, lau lona hani Jesu Kristu lun lonwe wawagu. Lausun meha gafigon gidi wala. Gwe toti, lau richagwa gdaladi wala lau lonwe Kristu wawagu, Choro timati lago besefuru balan lui ligani bungyu le lumbe labriha hawagun kafigonti lidame lueyuri aguseroni. Lugundu ahen arandera gda lubadiwa bungyu lumago lau lumbe lirag dam mehale lagani gidiwa. Choro timati lago la salva rubadiwa la sunsui nagubahi. Lauga bagari la lirag. Animama ruginye le gunda tiwaginye lama bungyu lidon buridan le. Lidange wabure me Jesu Kristu le idaginye be warandera luma bungyu. Itara kei lidange la meha aba wagiri lebelura figou boagun. Belu ligia oweni lidange figou. Itara linya ginye howe gubalubai sungirigia lugundu a figun hanya sungubai. Lubarage meha nying la lurudu anin hali meha figou uboagun. Ladiga nying lumuti uwa la lurudu uwa tigine duru lagu figou. Lausun lira lumage meha lidani adan dari lumun lidani Moisesi. Hilatnya grigia lagu hafigon lausun mama la ladiga magamba di hama hafigon habe keisi ladiga ni adan le nyumbi ubai lumbuga liyawa bailan le lumba iliabi. Gama lumu mitara te deve se le lichu bai bungyu ke ilumaga abadi adan. Ladiga ahin hilagu habai saragu lagu lifigon aban rigu. Gawon guati lugude mehabu luma li debe se bungyu hon saragu lagu lugude mehabu aban rigu. Jesu Kristu. Mitara tiginya lida li deve se bungyu ke lida li kesin ada. Ladiga inaru ni lagu lida gen la aba wuguri li abi kusei le lan na oveni. Gama lumun ladiga lonwe Kristu ferudna wa lubai wafigon le gibebe. Itara linya waricharagun. Inaru ni lagu aruwei hala oveni hawagu sungirigia ladiga lidunu aba rigu wuguri adan. Gama lumun weirigu timati le ladiga be Jesu Kristu. Ani sungirigia ha Laricara guagu dubanya bungyu laula reini harue haba lida iseri ibagari lidage Jesu Kristu. Itara keisi lidage la lumaga badi aba liabin lisia di bungyu hawagu sungirigia. Itara meme ginye lidage la laricara gun aba gajara lubai haricara gun sungirigia. Lichagu ule anegubai ibagari. Ladiga lubai ti lumaga badi aba rigu wuguri nyungu itinye sungirigia lun hafigun haba la. Itara meme ginye ladiga lagamba di aba rigu wuguri. Gajara tihayabi sungirigia lun richagwa banyala ligibuge bungyu. Ruwati lurudu lun lagavondu figou. Gama lumu dambay lagavondu figou abatima laweidu lareini bungyu. Itara tikeisi gabafula meha figou lulanigini oweni. Itara linya ginye gabafula lareini bungyu lularichara guagudu ninya girigia. Luma lun lichugun ibagari magumuta ditihon lidake wabudeme Jesu Kristu.
2: Romanos capítulo 7.
0: Niduhanyo, huguya le subude bubai lulurudu, subudi humali luagu, dan rigunye la vinwa gili aba grigye, ligi labguye la lurudu. Kei hamuga, aba uri to marietu, rulumutu lurudu labun laguma diha tumari sun dan le vinwa gili la. Ain owe tumari, bogu diha ruloi lurudu le, ichu gubarun labugye laguma diha tumari. Ahon lubaiti agana wa luma amu buguri, sun vinwa gili la tumari, Tadiginya figou le giribay agabarahani. Ahin owe tumari, gidaru labuginye ginye lurudu ligie. Ani gayara ati tamare idun luma amu wogiri. Madiguntu agabarahani, itara ginye huguya, niduhanyu. Lau lonwe Kristu, frihadun labuginye ginye laguma dihali lurudu Moisesi, keisi wuri to hilaru tumani. Aba tamare idun luma amu. Gweto, lani hadun Kristu le asaru baylidage oweni, lugayara baylaa, Eseri bidun lung bungyu sun sui nagubai. Ladiga dam meha lida gili figou wabagari. Seribiti meha lilurudu Moisesi lung lagagudu ni luriba aritagu ni wada. Ani ligia kate le anagubaliwa lidon oweni. Ainti gweto hiladiwa lung lurudu le meha gama baliwa labugye lubafu. Gweto sefu hadiwa lung weseri bidun lung bungyu lida iseri ibagari tausun wanigi. La ubafu le lichugubai sifiri sandu won. Mama keisi idamuni lung aba lurudu binadihali. Walinya gubalubaiti lagu figou la lurudu? Mama linya, lausun lira lurudu wa subudira gudubali figou nu. Ibide tihamuga nu lagu figou la lawamadiru hamege amu ahin hamuga marinya guti lurudu.
3: Mawamadira bayi hamege amu.
0: Ladiga meme gumadi le lagagu dumbali ibagari lana figou le nida bayi. Sun luwujari luriba ajumahani nida. Lugundu luhamuga uwa la lurudu. Larumugu yebe lubafu figou. Anihe meha aba da na bagaridu sin lurudu. Gama lumu da na subudiru ni gumadi. Aba lagagudun figou le nidabe. Aba nonwe. Itara linya luru dile hamuga lumbe yebe lichu guaba I bagari nu, bariri gulumut na lidon oweni, lugundu largudun I gaburi lanna figo le nidabe luegen luru du ligi, aba le yera gunina, lun na digni levuri babe, aba la nugun na lidon feridi lau meme luru du ligi, sanduti lubeti le luru du bungu lidangua, sanduti gine sun gumadi le lidabe, richaguati, ani buidu ligia, ligia funasa akata I buiti la nugu balina lidon oweni, mama linya. Ni figo nga afaru balina lau le buidubay. Itarati aba larufud ni gumadi la narime duriba figo. Subudi wa muti luago lani na la sifiri lurudu. Ainti au, ugrigu au, ani aluguruwa nyo ninya lu figo. Uwati gun faranda nani ka la susere bay nu, madigun numuti kate I buitile na buserubay na diga. Na diga irigu kate le iyere gubay nu. Ainti le lubay Ma buseru nubay na digun ligye na diga, arufu da numuti luagu baru nani lurudu kei kate buiti. Mama adina lubayti awa diguba li kate uribati le na digubay, iga abiri lan na figo le nidabay, ligye a diguba li. Subudi numuti luagu ua lan mi kata buiti nida keisi wuguri, la diga lau sun jebe busen na digun le buidubay, sinya numuti a diga. Ma digun numuti kate buiti le na buseru bay na digun. Na sigida diga adiga iwuribati le mabuseru nubay na diga. Ainti le lubay mabuseru nubay na diga ligye na diga lida linari kate mama awa diga balin figo le nidabe ligye adiga balin. Darinu muti lubay ti lurudu le dan le busen na diga ni le buidubay uribati ligunye la na diga. Lida nisamina hinsi ya tili lurudu bongyo no gama lumo arigati na luagu inihin la abaya lurudu lida nugubu agen da guati luma nisamina. Kata iligia I gabri lan na figo le nidabe, le gama balina dawanyo. Fugiabu au, kaba sa esefuna na lidage I gabri lan na figo le nidabe? Le anegu balina lidon oweni? Bungyu gubayirig lidage wabureme Jesu Kristo, tenki ni alu bungyu. Gunfaranda numuti lubayiti, luagu au la lau nani nungwa, uoga lubafu Kristo nuagu, busenti na hamuga na gunfli yun luma lilurudu bungyu, gama lumu, Sinyano muti ladiga I gabri lan na figo le nidabe. Seribiri gutina lun figo keisi lidamu.
2: Romanos, capítulo 9.
0: Inarni ni leluba inarinya gunigueto. Au keisi aba finya tilago Kristo. Ani meyeha atina. Aniega tumuti nanigi nu to uwera guabon luma sifiri sandu luago inarni la. Weiri tiniru ani sunwa da inihi la gari titida nanigi. Busen gubaiti na hamuga lunginye labugye na inyera waguni, disenyo luwe Kristo ain hamuga gayarati nidera guninya nibirigu. Hameme hada ginyetinya nirasa. Ladega wagun Israeli hagia, ani resibi lumutinya bungyu keisi lirahuni. Rede timeha bungyu hada lausun luweirigu, ani rulumutiginya daradu hon, lurudu, kultu luma furamase. Ladega wagun Abrahamu, Isaac luma Jacob hagia, Lidangi harasa liyabin Kristu le bungyu bay, le ginye sunti bay gabafu, le gadina mabay lun linyuru nwa liri lun sunda itarala. Mama tia narinya gunya luago magunfliru la lani bungyu farama seihon, ladiga wagun Israeli. Ladiga mama sun Israeli na lani gu bungyu le tima timati. Mama sun ladiga wagun Abrahamu lun lirahani hama ha tima timati. Aninya gatimeha bungyu lun Abrahamu.
3: Lida gerge ba isaku gaduga wa gubama.
0: Mini la lida harg nyanu la agura hobanya lida ge furama se la diga wa gumbanya Abrahamu hati matima banya. Mama ha agura hobanya lida ge ugrig. Lugundu aniha furama se la liche gubay bungyu lun Abrahamu.
3: Niebi ba dame na chulide dali kia. Aba me tagaru sara aba irahi.
0: Ani mama regin lida biang bay meha tirahin Rebeka aba haguchi. Isaac le wagucha. Ani dam meha le magura hau ginya, madudu ginya ginya ni kata, ni buiti ni vuribati, abalarinya gubungyu tun Rebeka.
3: Le damu bay amule nye le ibu ganyo.
0: Uwara guati ginya lira, luma le arinya wagubay tida lere nubungyu.
3: Hisete meha hakogu nu, ahi yasa uho iere gutinu.
0: Itara linya, gufirma wala liricha bungyu lun, lanua daha ninya ha umbanya labusera, Laguwarun lun lani guhama keisi labuseruni, mebere segunga ligia kala hadigubay. Kabati warinyaga, warinyaga bafunage luagu muwara la bungyu, uwa, lugundu larinyahare lumo ises,
4: گودے محبوبات نا لولے اونت نبو سیرا سندیاو میں ہرگو لولے اونت نبو سیرا
0: اتر علیان لبائیتی ماما لیدانین وابو سیرون او وافاگون لگو دے محبو بونگی وون لیدانین لگوندا بریوانین لینیا دی مورے لیلارین گبائیلون اروائی احیقنا تیدالرین رو بونگی
4: ندگ بال بوروائی میں لو نروف دونی نباف بواگو لوگین نصب درگو دنی نیر لیدا سون فلاسو
0: Gudeme habuti lubaiti bungyo lun le labuseron gudeme habula dereg dalon la nigel le unti labusera le derag dunu baniyang ba lubaiti no ai italian lubai kati wagu lichiga bungyo duru hawagu grigi kagi gajara ba la dungi kate bogu diti loi lugunda bungyo well kata bunya dibugia lun basige ne haluma bungyo laniyang ba funage saudi ro lun le adig bali
4: kame badiga na itara
0: Garicha tilea digubai saudiero lun la digni le la buseron lau lubunye saudiero. Gayara ti la digun aba saudiero le dise guati la yusurun. Luma aba lea yusuruti lun furumi eguari kate ilirage aba meme ubunye. Itara meme linya, gabafuti bungu hawau grigia. Aransi yu linya lun la rufuduni luwenri ligani hawau grigia ha gaduna banya haguni chawagun. Afaga lumuti hariba lau sarago gurasu darigu eto. Luru gayara la la rufud ni luweirigun won. Wagia leumba ikudemi habula. Haginya laranse rubanya luma gebinaru lugafana mbadiwa la lida luweirigun. Wati bungi won. Hibiri hadangi huriyu. Hibiri hadangi hamamba huriyu. Keisi lariangu bungi utida liliburu oseasi.
4: Hameha mamaba inumutunia. Nariangu bahon inumutunia. Grige meha ha misie bayanu. Nariangu bahon misie kumu.
0: Anilida mime fulasu lenye lubai lariye waguwa hon.
4: Mama nani kuhuguya. Nyini ba lariye waguwa hon. Lirahi buinyi ulewe wimwa bayi.
0: Ainti hawagu Israel na. Ha mime huriyu lariye har Isaías.
4: Lausu gipe hama laduka wagu Israel ka isaagu laru baya. Fiyuru guba ya hada ya salvara. Lugundu lagufuli rubai buinyi ulerero hon. Ligibu wagu sumu bau lau lufuresa.
0: Kaisi meha lariye gu mime Isaías.
4: Luha muga meha migi rula sute gbafu hada ge wadiga wagu mungu. Itra wanya hamuga kaisi uburu gusodoma luma gomora.
0: Kabati walinye galwagu hala mama banyi huriyu, ha malu wa hamba nya haricharagun, richagu wanya gweto lau hafinye rulagu kristu. Ahanya ti Israeli na haafa gubanya lun heresi biruniwa kaisi grige richagu watinya laurugu hagunflu ni lurudu bungiu, meresi birun watinya. Kage wagu, Lugundu mafagu hama haricharagun luagurugu hafinye. Hadige irigu lau kate le guanarugu hadigu bai. Lige hachugira gumbai luagu dubu le hachugira guagle. Larin haritida lerenu bungyu.
4: Rutina aba dubu le hachugira guagle isiyon. Aba dubu le abri gudu tigrigi. Le hafinye ruti luagu masatri hade.
2: Romanos, capítulo 10.
0: Niduhanyo, kata ile tayuma habo inanigi, anile wago wa inayumura kwa lubungi yu hawago Israelina, lunga salbaru bala. Aniyaga tina luago hafulesei, luago anihi ila aba onwe bugunfuli hada luma bungi yu. Gama lumu, mama kei lubudubu. Ibidi ya tihon idalinya la, larichara guago duninya bungi yu girigia, lau igabri le habuse irumbay haluaha harichara gu. Madinga hamai le labuse irubay. Lugundu Kristu lebe habai lagun fliruni wale lurdu Moisesi, aina digati lun haricharagun sunha afinya banya luagu. Luagu haricharagun lau hagun fliruni lurdu larinya hare Moises.
4: Grige ha agufli ratinya lurdu sun sunna gubai habaga ntaba luagu.
0: Luagu ti haricharagun grige ya luagu hafinye larinya hare.
4: Maria gaba tita panigi, kapa amudi ala selu, kaisi gubaili baleri ratinya la Kristu selu.
0: Marinya gaba ginye.
4: Kaba ararira lenyehi habai hilanya.
0: Kaisi gubairigu bamudera gudinye la Kristu hadage hilanya itara. Uwati ni kata nuwa digni loidige nuwa finye luluagu. Kata iti larinya gubai bungyu.
4: Yarafati ugano lani na salbaru ni bungu. Anihi biumuru guluma tidaba nigi.
0: Dimude ile ligia ugano lani na finye nile wapulichi habai. Aha buwarinya galau biyuma lau Jesusu la babure mebai. Afinya bugunya tida banigi luago saragi dalani bungi lidage oweni basal baruba. Ladiga lau bafinya lutau sun banigi leresi birabu bungi keisi rige richagwati. Lau bagufeserun lau biyuma basal bara. tariha lerero bungyo
4: le finyaru ti logo Jesu Kristu masatre habu ilari
0: aba habu huriyu hama hama abai huriyu wabuneme Jesu Kristu ligia habuneme abai sungu bai anifulesa ilumuti ya sunha aguaru balin itara linya kei larinya waguntida lerero bungyo
4: sunha aguaru tiliri wabuneme asalbaruba
0: ida lubati gayara la haguaru ni ilun la salbaru ninya ahi mafinyaru ginya lubai luago ida luba ginyeti gayara la hafinyaru luago ahi magambu ginya lubai luago ida lubati gayara la hagambu luago ahi uwa habai apulichi hati uganu hon ida lubati ginye gayara la hapulichi ha grigi ya hon ahi uwa kabala aunahanya apulichi ha kaisi larinya wagutida lerenu bungyo
4: ma lubuidu hachilere ha anugabali uganu buiti
0: Gamalumo masu tinha grigia e bere serutinha la ugano lana salba uni le agamba hamalibe. Keisi larinha guni Isaías tida liliburu.
4: Wapurele, ka afine wanya lau hagambu ni ugano le wapulishi habe?
0: Itara linha lubaiti, lidage hagambu ni grigia ugano hafinyera, ane lereru Kristu ugano ligia. Aba narinha gu, magambu hamuti funasa ugano, agamba hamuti, tarinha lereru bungyo.
4: Agambu ali hamala lilida sun fulasu. Chilu hali herero lidun lagumu hon lariga yubo.
0: Aba narinyagu uwa gilfunasa gun faranda hamani israelina, gun faranda hamali. Lugundu lida furume tikate larinya hare moisesi.
4: Na meide gudibadun hatiga aba necha li ha mamanani. Na kainga gudibadun hatiga aba necha li ha mahatinya gufuranda hama.
0: Arinyaga tiginya Isaiasi.
4: Dari hamatina ha malwa ha balina. Arufuda wako na nungwa hon ha manu kathaba ya mawa.
0: Abe larinyagu hawagu Israelina.
4: Tulani muti nunga busuwe yu hon grigi ya magamu ditinya ani mabocha hatinya.
2: Romanos capítulo 11
0: Anigat nati gueto, mahali funasa bungi hon lumutu ninya, mamalinya. Au guanarigu Israelina au, hada ginyetina lirasa Abrahamu, Hada ginye ladiga wagu Benjamin. Barul mutinya bungi Israel na keisi lanigu lumage binari. Gweto, mamaha tihon. Magambu hamuti le tarinyagu welerenu bungi, luago Eliasi, lemeha profeta. Luago lichugu niduru hawago Israel na lida lafuri idun lubungi yo larinyaga.
4: Nabule me, afara kwa hama profeta. Gringu wa hama ibuli ibani latari. Aulu gali erede la hata gibani. Anibusia tinyagi hafara na hilabu.
0: Aba larinya gu bungi ulum.
4: Anu dirada na sete nuidu kukini ya nubaru wa. Hama abu drogugi ya nidi kukini ya lewa kundi ule baadi.
0: Itara meme ginye, lida umburiwe yule. Reide ikanya atiri hada nge huriyu ha anuwa diralanya banya bungi lau lareini. Ainti lau lubai lareini bungi la anuwa dinanya. Mama li lau kate ile liyara ati grigia guana riga adiga. Lugundu luhamuga itara linyati mama li hamuga areini lareini bungi. Itara linya lubaiti, madari hamuti sun Israeli na le halu habai, anati haa lanua dirubanya bungyu dari hamuti. Ha hibiri, deregi da waru hanigi, keisi tarinya gulerero bungyu.
4: Adiga lumuti ya bungyu lutereta hanigi, luti agu le malihi tihun, aliga li gule magambas, itara liyate chidurumu tale.
0: Arinya gati Davidi.
4: Taraba gulamu wa hatine lulusata, lumu. Hagu hakidu luhu hasufu Darulamu hagu marihi hamamala Sifuku walamu edunye hanaga lusunda
0: Nalga dahati gweto Lau hachugira gunghuriyu Haigua tinya funasa sunsuina gubai Mamalinya Lubaragin lira Lau hamaha runghuriyu luheresi biruni kristu Hayabi hamamu bainghuriyu lun Habihu baila asalbaruni Lun hameidi gudunina israelina Ainti seribi lubai duru lehadigu bai huriyu buiti melun ubou. Ani ahin buiti lubai lanigu bai hachugira gu hong ha mama bai huriyu buiti mambai lubai ti lelun bai lanigu ni hasalbanu sun huriyu. Ani hengini aba kate le naniyagu bai hun. Huguya le mama bai huriyu. Ke launa hanyadina lubai bungu ya puriji ya hong ha mama bai huriyu. Wairi ti lisien wadigu marinu. Busetna luhe meidi da gudininya nirasa luginye hasalbanu. Ain ladiga lubai la maharu bungi hon huriyu, hayabi hama bain huriyu lun haranda ru luma bungiyu. Ida tima lubati dame leheresi biruniwa, itara luba keisi asaru ni hadage hilanya. Ain direge watubai furume tufain to adigutu tidange fuluwaru anyonda wagutu lun bungiyu. Direge watugine sun fuluwaru nyo wagua tuto ida gine buti abi feintuguya. Ayan gine deregi wa lubai tilagle aba tidi buwewe lubungyu, deregi wa nyulinya gine tilimu. Inano ni luagu chanwa la fiu tilimu tidi bolivu, aba bichugun lida lufulasun lausun tilimu la olivu arabu na buguya. Itara lian hiabi in lugabara huma lida tilagle luma lida tibagari olivu. Marita go humati luagu buidu tima huma luei limu le nyingu baibai meha. Aon arita go luagu buidu tima huma, harita go huma luagu mama lahu guya agda habali ilagile, luagu ilagile la agda habalu. Hafu gaharinya guba.
5: Aha, gama lumo, chanwa ti fiyu limu lumu vichugun levenye guwame luagu olivu.
0: Hinaru luagu gidawa hama gama lumo, hagida rumba ilugundu mafinye hama huguya ti gabara hubei nye ladiga hafinye. Managwa huma lubei tihungwa, hanufu derigu huma, lugundu ahin uwa lubei ferudna lani nye bungi huriyu kai furumye tinye limu, uwa baiginye ferudna lanu huguya le mama bai huriyu. Ariga humai lubei ti luenri larei ni bungi, gama lumu derigu dati ginye, derigu dati hon ha mafinye banya, arei dati hon ha afinye banya. Lunti hasigiru lida larei ni lausun hafinye luagu. Ahin madigu huma itara, hachuguba ginye. Aya nyumbi huri luha finye luagu Kristu, hichugua ya balidon habara, luagu idibu. Lugundu gabafuti bungyu lunya lichugu ninye harigon. Huguya le maabu ihuriyu, chanwa tutwege aba olivu to arabuna, aba hichugun tuagun olivu to buitu. Kubu meti ladiguwa haon huriyu ha, tilimu banya olivu buitu ha tima tima tinya. Hichugua baya harigon tuagun olivu to nyenge lubai hagidaruwa. Niduhanyu, Busenti na lun hasubu diruni kate le luagu ti laransi ya bungyu le meha aramu da guabi luma panta ahuma luagu chu la hao. Luagu deregi da la aru la bungyu hanigi Israeli na murusun daririgi dame le gumuha liheresi biruni hamamba inhuriyu Kristu. Dame le la susere dun lira aba meha salba rusun Israeli na lugundu tarinha relerenu bungyu.
4: Lebi ba asalba rabili sioni aba mele idaru uriba ni hata ye nani muhakobu. Ni haba ni dara tahama, dame lea nagidaru ni hafiku.
0: Luagu gano le luagu tia salbaru ni, bariwa tia huriyu keisi laga ni ubungyu luagu kufulese, lausun lira. Hisi ya ginya lubungyu lugundu anua dira lumuti nya hagichagu. Lugundu kate le lichugu bai bungyu magida lumuti. Girigi ya haa lanua diru banya lun lanigu hama, lanigu meme banya. Huguya magamba ditumeha lubungyu gamalu mugweto, lau hamaharu huriyu hagambu ni, aba gudeme habula bungyu hun. Magamba ditinya huriyu lu bungyu gweto. Ahen lira, lungrugu gudeme habula bungyu hun keisi gudeme habula hun. Igira lumutinya bungyu sungu bay, lung magambu hamani, lugayara bay la gudeme habula hun. Luenri lareini bungyu, luma lichu lao, sinyati wasubudiru ni lisamina, sinya gun faranda wa mani lemeri. Kage gun faranda bali lisamina bungyu? Kage arufu daha bay lung? Kage grigi ya ruha libai somu kate lu bungi furumi ya lun leresi binu faye tilarigi, watini yaba. Luma ge bungi li abi sun kate, ligie ginye agda habali sun kate, ani lungwa ginye ladigai. Weirigu ni lu bungi yu lun sunda, itarala.
2: Romanos, capítulo 12.
0: Amuri atina lubai tihuma ni duhenyo, lunhetere gira guhungwa sun suina gubai lu bungi yu, keisi adagara gudini viwati. Sanduti anile auti lagundara bungi. Aniha lichuguni wa uairiguni le lumbe hichuguni. Hebe habagari du keisi lirahanyu boule. Lubaragian lira, sansi humi ligabri hisamina. Sansi lamuga ginye ligabri habagari du. Itara lubahiyabi luhasubu diruni le lugunda bai bungi hun. Le buidu bai le uara guabe. Keisi humaisturun luagu lareini bungi nu. Aninya gatina hun sun huguya. Lung uwa la niyaba hidange arita guti luo uwa wairi sigur lao le lubaybe. Lubara ge lira, lung tila subdira gung kada aba lungwa segunga fieni le rula libay bungyo lung. Lugundu itara kei gibe la umege guni luagu aba anrig ugubu, ani mama aba wame lifisu te sun umege guni ligia. Itara wanya ginye lau sun gibe wa ma aba anrig nyadi wa ugubu lida aba luma Kristu. Ani sun wagia amunya gwena rigu lumege gu aba meme ugubu. Ruka li bungyu amu ya gwena rigu ubafu won keisi labusa irun lichugu ni lung kada aba. Ayan ruka li lubai bungyu ubafu won lung ladimuli hawayumulu uginye lung tiwadiguni segun afinye ni le wadambe. Ayan ruka li lubai ubafu won lung weseri bidun hon amu lung ti weseri bidun buidu. Lega rufu da hadibay lung ti lichagun lungwa lung arufu da hani. le gichiga di ti digda go hon amu lun ti lichagun lungwa lun la digni. Le debe hati lun ti magura bula lagu yun lun. Le abu ti bay lun ti laguma diha lau saragu gounigi. Le idira guti amu lun ti la digni lau ugundani. Hisi hama hiduhanyo luege Jesu Kristo hon lau insiani le inari niti. Yere gulavuriba ni hon falahume le buidubay. Lun ti hise go huma humagua keisi iduhanyo. Hime gua huma hungua inebe gua huguya me huni wagua. Mamagua ligu huma lida luadigi mari wabude me, seribi huma itau sun hanigi. Abaga lida huma gundanyo lao emenigi ni le huagubay, gagura su huma dan leha sufrirun, furie huma etengire ibungyo sunwada. Idera go humanya finyatinya lida hemege irun, resibi humanya gawea sutinya lao ugundani. Bini huma yaha auserutun guriba, amuria huma biniruni hon, mama guribani. Gunda huma hamaha gunda banya, hajahua hamaha yahua banya. Abagarida huma lida ubuiduni huma wagua, manangua huma hungua. Gamada gua huma hamaha gudeme banya, manita gua huma huo gua keisi chutao. Mafaira huma uribani luagu uribani luni aba, afa gua huma lun hadigni le buidube hagibugne sungube. Adiga huma isun le huara ati lun habagaridun lida darangil hama sungube. Niduga nyuhisi ati nyanu. Magu yugu da humai wuribani igira humai lu bungyu la afaya yugu da luago. Tarinha lerenu bungyu.
3: Au lu bai mafaya da gyutu negrige logo hariba linya burime.
0: Arinya gati ginye bungyu.
3: Ahi lama habai baga yun ruba igi ni hon. Ahi maga gu habai ruba duna hon. Yitara loba badugu lu laika agunia busigani.
0: Migira guagu da ba bungwa lun laganya iru nibu wuribani. Lubaragi lira ganyi be wuribani. Lau buiri.
2: Romanos capítulo 13.
0: Sun grigia lun tiga gamba di hama hon gumadi matinya. La diga ua tinya gumadi matinya lun mama bala bungyu ichi ganya. Ani la busa erun bungyu anyahin lupai. Grigia lupai tiha awugri hau tinya lun gumadi muwara tinya lau le larinya gubai bungyu. Ani ha awugri hau tinya hafai rubaluago. Mama lunya nu hichugun gumadi matia nufo de hon ha adigubali le buidubay, ana hon ha adigubali le vuribabay. Pusenti bu babagali dun manufo de galoi lurudu, buidu la bauseru, abame buidu ba luma lurudu. Lugundu le seribi dunya lubungyu luagu bufulesei. Ahin vuriba bauseru, lunti hanufo de ba, ladiga mama la luagu nikata gabafu la lurudu. Ke le seribi dunya la lubungyu lun la fayera guduni le adigubay vuribati luagu liduru. Lige lunti lubai uaragua wama luma le lurudun wageira. Mama rige lun mabiruha la sufiruni wawagu, lunti itara la lun harumanyu la waritagu. Lige aginye lebu bai hafaye ha sensu lukumadi, lugundu heseri bidunya lurudugu lubungyu ani lukate ile hetenira. Ruhu maime le hani kara grigia hon, faye humei le lagubra habai gumadi, luagu hafulasun, luma amu burikate libe inalira. Faye humei le lunti hafaye urni luagu kate le nyumbi bai hon bogu diginya lue hageira. Gagamba di huma hon gumadi matinya, ruhu guyame inebe sei hon keisi lubudubu. Madua ira huma ni kata ni ka un, hinsi ya guarigu huma humagua. Le hinsi ya buti ilu grige liladi adiga lali sun le lubaybe le lurdu bungyu. Tariha lereru bungyu.
3: Magamari taba grige maria kia, maafara hapa, miweru hapa, maria gaba yeni logu ni aba. Mwoma dala kimege grige bungu.
0: Gunfli wa maali sun gumadi le luma buri le libiri. La wa gunfli run luma le lurudu bungyu le arinya gubai.
3: Hisi la grige bila di bungu kesi hisi ya kwa bungu.
0: De le hinsi ya bubai madigo nti buriba ti luni aba. Aha wa lubai ti hinsi ya habu. Gunfli wa maali sun li lurudu bungyu keisi lubudubu. Lun titara la li gabri wa bagari du lugundu wa bagari du nyalida lagumu honda. Danha li lun wagagu dun lida ge idabagu. Lugundu yarafati maali oura lun lagiribu dun wasalbara gule upowagu. Sigur lauda meha le wafinyan ubay luagu uganu luagu ti asalbaru ni. Arie buhali, yarafa ilu laruga dun. Lige lun ti lubay wigiru ni wadigu ni kate uribati lea digubay labugi en luburiga. Lun wadouru nu wadagragun keisi sudara ha labugi bayan larugunga. Eibuga wama keisi lubudubu. Mabagari de wama lida bacharwo, luma buri lanari mefedu. Nilida salufri luma iwiye, nilida gaganigo luma gimugo. Lubaragi lira, ruhu mai Kristu guanargu ubaragi nye lida sunkate. Masaminera huma luhichu gugunda ni lun luriba hayumaha.
2: Romanos, capítulo 14.
0: A endebile lubayaba grigia lida la fine, recibi humei mania gunga ni katalun luago kate le uagubay machorun la. Anya in harita guatinya luago gayara la hegin afinye tia furume guadu kate, anya in hibiri debili tinya lida hafinye, maigi tinya ui. Le egi ti furume guadu kate, mon lumuti una bula la negini le maigi bali. Le ginye mahabay legin furume guadu kate, mon lumuti ginye lichugun lidurun le egi bali. Lugundu recibi lali bungi grigia ligie. Kata bunya dibugie lun bichugun lidurun lubun am, ahen eredera buidu auriba, labure me lumba ilarihin lau lira. Ani leredera babuidu lugundu gabafuti bungio lun leredera gdani buidu. Ani haya aba hempulu, anyahin grigia uiriguti hanegni aba weyu le amu weyu. Anyahin hibiri, afinye tiyan luagu aba la labu sun weyu. Kada aba lunti lachogu ni le wagu bilaritagwa. Le reidu bai somu weyu, ladegien lu lichugun nebese lubungio, Legi bai furume guari kate, legi ni lulichugu inebese ilu bungyu, lugundu ruti etengiru ni lubungyu luagu egi niligia. Le megi bai ui, lun lichugu inebese ilu bungyu ladigai, ruti gin etengiru ni lubungyu luagu kate le gayara bai legi segun la fine. Nania gubali lira, lugundu ua la niaba wadangi abagari duti lungu anariga. Ua ligia niaba oweti lungu anariga. Aha wabagari da, wabagari dunya lungu wadiga ni lugunda bungyu. Aha wa uwe, Wovenya segun lugunda bungyu. Itara linya lubaiti dandu lida ibagari keisi lida oveni lani Kristu wagia. Hilati Kristu abaye labagari dun lun wabure mebai la. Viwanyu wagia yebe, hilanyu yebe. Ahen buguya, ka wagu bichiga lidunu bibiri? Ka wagu banuga ikeini kata? Bungyu rigunye lun lagusera gdun, ani sun wagia, wararan baligibugye lun waguserun. Keisi tarinya gulderenu bungyu.
4: Finyutu na logu ibagari liye laria gogori yu. Luago hapo troko bala sumri eni gipuye ani gufe sete ine sumu yeni bungi.
0: Kada lubai tiaba wadage lago seruba luogu luma bungi. Lige mon lubai wichu gun hadunu wibirigu lubarege lira derebu gula harita gun luma digu huma ni kata le gayarati la chugira guagu dani hibiri o laburi gudani la lidon figo. Subudi numuti luago ua la ni kata le legibai grigia Lun la vie da gduni, ani choro numuti lira, au keisi afinyet lau Jesu Kristu, lau sun lira, ain harita go lubai aba grigie luago vie la aba kate, vie ti lun. Ain ti banyaveri ha la finye biduhe lau kate le baigibai, moserun hadibu lau insieni. Madiga balu le feri diru aba grigie le uegnie bai lonwe Kristu, la diga rigu baigin itaga kate. Michiga huma lubai ti luga ru la dimere hon uriba luago kate buiti le, Gayara bai hadigni keisi afinya tiyan luago Kristu. Ladiga mama kate luago ti le egi bai o atu bai larue habungyu. Luago ti richaguo darangila luma ugundani le lichugu bai siferi sandu uom. Le serebidu ti lu Kristu lida igabri le gunda ti bungyu lao ani inebe ti ginye hon grigia. Itara meme wanya lubaiti aluha lun lida la darangilo sun kate. Lu gayara la videra gun wongua lun vedere bugudun lida wafinye. Magni chago bai luadigi maribungyu lida libagari aba grigia laukate le baigibe. Inaro ni lau haruma la sun egi ni ligibuge bungyu. Le vuriba bai, lun legi kate le abri gdutinya amu grigia lidon figo. Buiti mati hamuga lu maigi ba uvi, matu divain. Madigu ni kata le achugira guagudati biduhe. O labri gduni la lidon figo. O la debili gduni la lafinye. Afinye ni le buagu bai, lun ti buagu guana rigila ligibuge bungyu. Lese wa tigrigia le masandira gubai lungu wa lau duru, lagu le ladigubai. Ainti le egibai abakate lau machoruni, gadunu ti ladiga leigini. Lugundu maigin lumuti lau afinyani, sun le wadigubai, ahin wadiga lau mafinyani, figo wong.
2: Romanos, capítulo 15.
0: Wagia le herebe lida wafinye, lunti gagura suwa maha baha logu waginya banya hafinye. Lunti warita gun lagu le buidu bai hon. Mama rigu luago wichugun ugunda ni woni wagua. Kadaba wadangia lunti lagunda ra gduni grigia liladi laule buidubai lun grigia ligia. Luma laule gayarati lagawunda gduni lafinye. Ni Kristu, michugun ti ugunda ni luni wagua. Lubaregia lira, suserati le abiru haubai tida lerenu bungi lun.
4: Nugushi, abiru hati hanapaha ha anakupalibu wagu.
0: Sun learien wagubai tida lerenu bungi, lumage binaru. Lun larufu da hon won laburi houwa. Briwati meha dimuri buri ligia, lun wanugu gurasu, luma digida golidangi. Gayara lamuga vemenigi duntima, luago bungio. Bungi leichugu bai gurasu, luma digida go, idera gualon, lun habagari dun lida aba, hama hibirigu. Keisi la digni Jesu Christu. Itera luba, sun la wagia, lida aba, lao aba rigu umalali, vichugu ba uwerigu ni lubungio, le luguchi wabureme Jesu Christu. Recipi guahuma lubaiti huni wagua kei ginye le recipi runiwa Kristu, lun li nyuruni wa liri bungio. Lenaria gubai, luagu liabi mba ila meha Kristu lun le seri bidun hon huriyu, lun la gunfuli dun frama se le adigi ubai hon waguchagu. Lun la rufu dun luagu gunfuli lani bungio lereru. Liai bai ginye lun hichu gubala ha mama bai huriyu, uairi guni lu bungio luagu lugude mehabu, kei tania guni lereru bungio.
4: Legia nichibo lubai uwele kuni bumu hakana kwa nasha liku. Naremu baginye luwago uwele.
0: Tariha negia lere nubungi.
4: Gunda huma nasha liku huwa rahama lumutu na bungi.
0: Tariha negia.
4: Su nasha liku su mfulasu alawa hahumaye nabore uwele.
0: Lariha negia isa iya tida lere nubungi.
4: Lepi pa apa nabigu wago hese le lube ili laguma dirunia nasha liku. Ani imeni kibaluwa.
0: Bungi, leichu kumbali imeni gini won, bungi dalaun lao ugunda ni luma darangi lida hafinye luluwago. Lumbunyo huma lao imeni gini lao lubafu sifiri sandu. Niduhanyo, choro guatina nungu wa luago buing hinya la lao areini luma subudi, lao ginye gichiga di huma di mure buiti hon hibirigu. Abiru haadina hon lao lufunago titagara dato luago burikata ile, luma bulia idun humani. Nadigi en luago wadagi manule rula alibai bungyu nu lau lareini. Lu neseri bidun lun Jesu Christu hagana gwa hama bai huriyu. Eseri bidun ile nadigi bai, napurichi ani uganu luma gienti bungyu lago wa salbara gule. Lu nanigi banya la hama bai huriyu lun bungyu. Lu neresi biru ninya keisi deve se ile auti lagundara bungyu. Le haruma gdala li sifiri sandu. Itara lian lubaiti, au keisi aba finyati lau Jesu Christu, gebu natigunda na lida neseri bidun lu bungyu. Luago lugunye mburikate le ladigu bai Kristu guwana rigu nidangi na dimureha. Lung hayabi hama bai huriyu, lung hagambu bai la bungyu. Jusu la li Kristu nerenu luma nafago, lau luweina mburiseini luma buri milagru le nadigu bai lau lubafu sifirisandu nida. Lung nanigni hama bai huriyu lumu. Lau igabri le hosta gudanali la pulichiho uganu luago tia salbaruni lidangi Kristu luma gi Jerusalengi dari lobu agun iliria. Itara lenya afa aguad na la lung na pulichiani uganu luagu ti wasalbara gile lenye lumuti magambugi li la liri Kristu. Mabusa irunti na nuwadigi maridu lung Kristu lida fulasu lenye lumuti chiliho li la amu la uganu nubaragi. Nubaragi lira itara keitaniagu ni lereru bungyu.
4: Ha magambu ni haji yebaya luagu hagamba luagu ufura nda hagie me luagu.
0: Ladiga neseri bidunya la lung Kristu lida amu fulasu sinyagile lubai nidi bisidon. Lausun gibe li la weyasu nabusa iru nadigni, gwe toti kei gumuna li la nuwadigi mai luwegin obo le, ani kei lumagi la binaru nabusa ira nidi arihon. Agura batina nasiginu bisidon dame le nidi esupanya, larige me ariha nadun la lun wagunda aragon wamagua murusun ro, agura batina lun hidera gubadina la luagun nuweyasu. Ahi gwe to, neibuga Jerusalem barini nakate hon waduhanyo luwegin Jesu Kristo nyei. Lugundu waduhu nyuha Macedonia banya hama ha Akaya banya, harita guanya hondaru sensu hadangwa luhona hani hon iduganyo gudemetia ha Jerusalem banya. Harita guanya lagu buidu la lun hadigni kate le, ani richatinya lugundu duwe hamutinya hon le timatimati. Lugundu itara kei hafani iraguni afinyatinya ha huriyu harisin lan nasielu hama ha maabain huriyu, lun tiginyati hidaraguni afinyatinya ha maabain huriyu, afinyati hahuriju luago hemege irunja ubowigu. Dame lubaiti gumuna alikata ile, derege neime sensu le hon, aba menidi lun esupanyo, bisida naume dame le nasigunu. Choro numuti luago dan lame na childiru humo, na childiru bala buin lao abiniruni lumagia Kristu. Niduhanyu, ajumura watu na hon luago hinsi habu lun wabure me Jesu Kristu, lumo luago hinsi ya nile lichu kubaisifiri sandu won, lun huwara dun numa lida afaguni afuri idei na lubungyo nuago. Amuria huma luma bungi ulu lesefuru na Hawaii mafinyeti ya hahudea banya. Lugunye buidu la leresi biruni wa idara waguni le na negu bai hon waduhu ni haa Jerusalem banya. lun ligiru bungyu lun na chilirun humun la ugundani emera agwa naamuga murusu ahin ligye lubay lugunda bay bungyu huma la bungyu le ichuk bay darangil itarala.
2: Romanos capítulo 16.
0: Taugara dato na subdira gudunyun febe.
6: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: A ti dale que listo.

0: Sua dane tengi unibungi huago, luago abiniruni le, rula libaihun lau laremi, lidangi Jesu Cristo. La diga lidanyadin la aba luma Cristo. Ruha libungi sun luuyeri irisin el lan na cielo hun, dandu lida hadimureha kei lida isubudi. Itara linya gefein huma luago inarin el lan le warinya gubaihun, luago Cristo. Lau igabri le, uati ubafu lidangi la licho gubaisifiri, hemegeru. Sun unhala, agura bahai weyu le lumbe lagiribudun, wabureme Jesu Cristo boagun. Ani lagda habadun, deregda gulida hafinye, dari lumun lagum hon. Lu uala ni aba ichuguti hidurun, lagu ni kata dame le liabi wabureme Jesu Cristo. Kunfli lumuti bungyu le farama se lubei, ani ligia agua rubei hun, lun lida huma aba luma Jesu Cristo, le lirau le wabureme. Niduhanyu ayumura guat na hun lida liri wabureme Jesu Cristo. Lun huwaradun, lun uala faringu hida. Abagari da huma lida uwarani le gumuti, lau aba meme luwiri samino luma aritaguni. Nania gubali le, niduhanyu, lugundu aninya ganya ha hada gyebani liduhanyu kuloe, luago imihi ilanege muwarani haganagua. Amunya gwaina regulanege kate ilarinyegu kala aba hidange, anyahi nege hidange aninyegu tinya, au lanigu Pablo au, hibri aninyega, au lanigu Apollos au, hibri aninyega, au lanigu Cephas au, hibri aninyega, au lanigu Cristo au. Fani wagua nyulinya funagi ya Cristo, da waguati na funagi ya luagu guruwa, luagu hufulesei, odilida niri habadi seira, tenki niya lubungi luagu mabadi seira gudun na niyaba hidange, loidige kurisipu luma gayu. Itara uwati ni aba lun larinye gulagu lida la niri labadi seira lun nani gula. Narita gunye gweto lagu badise gda nani ginye esu tefa nasi hau sun tila na luba. Marita guntina ahin badise gda nubai amu. Mauna halumbuti na Kristo badi seiha. Launa hanyadi na apuriche yuganu lagu ti la salba runinya grigi. Mama lau apuriche ani lau lichu hau ugirinya lue lagida nun lida angela nichi gulonwe Kristo lau gurua. Itara linya uganu lagu ti lonwe Kristo lau guruwa, kei libidio niga au hon ha lumba ya heferidun. Ahin won, wagiele lumba ya wasalabano lubafu bungyu. Lariya hane tida lerenu bungyu.
1: Nadini chukubwa ili juu hawa chukubwa ya au, nadiku kwe kafrenya kifrendi ya luni katale.
0: Kati un hula le chukubwa ya au, ole ya rufa dahabai lilurudun Moisesi. Ole la gasigine hadi balin burikate lelana bole. Adiga lali bungyu lichu lau ubo, le lun libidio niga me au. Lugundu linda lichu lau bungyu, migiru lumuti nye grigi ya lun hasubu diruni lau guanarigi lichu hau. Lubarege lira, aba laranse uni lun le sefuru ninya lau hafinye ruluagu ugandu buitele wapurichi abai le lenegebe libidio niga au. Ladiga amuriha atinya huriyu milagru, alu wahagie hamaba inkuriyu lichu au. Ahi wagia wapurichi anulagu Kristu, le adara wagubai lau guruwa, le aba bai dubu achugira wagle hon huriyu. Libidio niga ligia au hon ha maba in huriyu. Ainti hon ha lagua rubanya bungyu lun lanigu hama dandu huriyu kei griego, Kristu lubafu bai luma lichu lau bungyu. Le hamuga gayara bai lenege la libidio niga au lida bungyu. Lichutima au sigu lau sun lichu au le ubo wagubai. Ani le hamuga lenege debili lida bungyu. Here timati sigur lau ere le uboa gubei. Niduhanyu, lunti hasubu diruni ulagu wahali la bungi hun, lau sun mibe hama hidage chuti hau segun ubou, ni wairi gutinya, o hada ginyetnya la iduhanyu inyu gutinya. Anua diralanya bungi ha ibidia wabanya au segun ubou, lulichugun busigan hon ha chubanya au. Anua diralanya ginye ha debili banya segun ubou, lulichugun busigan hon ha kabafu banya. Anua diralanya bungi ha unabugu banya uboa gu, ha au banya mebere sawala, ha ni kata banya lun lagini chaguni ha sudini banya, segun ubo. Uwati lubaiti niaba gayara tilanangu lungwa ligibuge bungyu. Ondara ladun bungyu guanarigu hugu ya finya tinya lida aban luma Jesu Cristo, adiga liginye lun Cristo la lichu wao. Lun ligia la ginye waricha, lun direnyu wama lun ginye ligia la wesefura gule. Itara linya lubaiti, adiga wamai kei tania guni lerenu bungyu.
1: Le businya tila nana kudungu, paduko la lungu logo le latigu de Cristo.
2: Primera Corintios, capítulo 2.
0: Miduhanyo dameha le nidi bai luna dimuli hajun, lagu linare bungio adiga numuti mayusu nga dimure inyu gubriti dan le meha homa nubai malugun tina meha na puri chia lagu amukate loidige lagu Jesu Kristu le adara wagubi lagu guruwa aba narufu da gunungu wa higibu gen keisi aba wagiri gudeme guti adada garei na lau anufu dei dan meha le nadimure habai hun aba na puri chia nilerenu bungio hun malu hati na naganyi runu laubri dimure le hadimure ha wagiri nya chutau lubare ge lira Lauro guluba fulani bungyu sifiri na dimure ya hun. Itera linya lubaiti, mama lidan lichu hao grigia la nyura hafinye. Lidan lubafu bungyu la nyura. Lausun lira, justu tiwa dimure lelana lichu hao honha, waina muhanyabanya lidan hafinye. Kama lumu lichu hao ligia, mama lana ubole. Mama ginye hani ha, aguma dihabanya ya ubogu. Ha, madisa ilibai hagumu chagumu. Lagu lichu lao bungyu le aramu da wabai wa dimure ha. Lichu au le darugu nyubai lao hawai girigi. Le meme lanua dirubai bungi ulun wa wai igu meme lumagi lubaragi ya ladigani ubau. Hati gumadi matinya lana ubau le sinyati gumfaranda hamani laranse ya bungi. Lugundu lung hamuga gumfaranda hamani madara gumhamuti hamuga Kristu lagu guruwa. Itara linya keji tarinya gunilereru bungi.
1: Kata ile marihi wanyagiri, ni ile magambu wanyagiri. Lebo limepelu gili titu nga niki grigia. Likie buri la rase ya boi buingiu, onha jise ya buko nyalu.
0: Aba la subu dira gudoni bungi uon lida gilani sifiri. La diga aria halumuti sifiri sun kate. Ibi ni liluli agei la rita gu bungi. Ka hadange grigia gayara bila subu di unika la tida bila niki aba grigi. Lwai dige sifiri le lida bai grigia ligia. Itara linya ginye. Lani rigu nye bungi u sifiri, asubu dira isun kate le lida bai bungi. Wagia finya tinya, mama aba sifiri le lanina ubo veresi birubai. Sifiri le nyumbi bai luma ge bungyu lige veresi birubai. Lungun faranda omani le rula li bai bungyu won lau lareini. Adimure hatiwa, lagu lareini bungyu lauburi dimure le larufu da bai sifiri won. Mama lauburi dimure le wafurende irun lau lichu wahau. Itara linya, lau lubafu sifiri sandu. Wafuna aguagade linarun bungyu hon grigia ha ibihu balin sifiri. Grigia le mibihi balin sifiri. Meresi biun lumuti kate le lanina lani bungyu sifiri, lugundu libidio niga au lanigni. Sinyalu mutiginye gun faranda, lugundu kate ila burile, lauru gunye lubafu sifiri sandu kayara la gun faranda wala. Ainti grigia le gamati sifiri sandu, gabafuti lugun faranda lani sun kate, gamalumu uati gabafuti lugun faranda lani grigia ligi. Keisi larinyo agutida lerenu bungyu.
1: Kaa gufranda hamani weli sandu na bungyu. Kaga yara abu ilarufu tahalungu ingi.
0: Kama lumu wagia finye tinya, anihi ilisami na Kristu wada.
2: 1 Corintios, capítulo 4.
0: Lunti lubaiti hanaguni wa keisi eseribidu tinya lung Kristu, ha ichuguba nya lung harufu tahani linaru bungyu le meha ramu da wabai hun. Le lubaiti ibihati aba wadagimanu, lunti ladigini buidu lung Larufu du ni luagu gadina lan lun lemeni gidu li yubu dini luagu. Ahin luweginye nauba dina. Mawaili ti nebere serun luagu ida linya lan hadigini neseri bidun lun bungyu. Ni huguya ni furumi warigi le ubo waguna. Ni awwa nadigi sinyati narinyagu ahin buidu lubai neseri bidun lun. O ahin inihin lubai megi ti luagu. Lausun maduru na luagu nikata lida naritagu. Mama luwegin lira lun madunu badina lan. La diga bungu ya gusera gudubalina. Magusera gida huma lubaiti luagu burikata ilubara gieda. Agura ba huma lagiri budun wagule me Jesu Kristu bowagu. Lun lasagaru nikata ili aramu da guabai lidon larugonga. La subudira gudubai wabule me tarita gu kada anigi. Aba meti lichuguni bungu uweiriguni le ladina maikada abalu. Nibirigu. Nadimune habai hun luagu burikata ili lun meme buiti hun. Ani rugwa tinanungu wa luma apolosu keisi hempulu hun. Narinya gunye lung hafurenderu wa waiginye. Lung midi huma jagiru meme luwe le buriwa nyubai. Lunginye uwa lani aba anangu tilungu wa lagu fulese habula aba ani liyere gudame le aba lung. Kagi ya digu balibu buidu hawaiha hibiri. Kakate bumu bai le mama bai lichugu bungi bun. Ainti bungi lube ichugu balin sun kata ibun. Kati wagu banangu wa bungwa. Kama hamuga mama resibiri gubumuti. Haganao kama hamuga risi hadun. Ibiga humali sunle gayara bai habusa iruni. Sandigwa tuhungwa kama hamuga uruwa igu huguya. Hame mege iruntia ni kata wa magi. uruwe gudugu hamuga huguya, lugafana wa ma lida haruweha. Lagano nu lwago igira laadi wa labungi wagi apostol gu lida lagumuhun ubaru. Kaisi grigia ha siadi wanya banya lung oweni. Nyumbi hadiwa lung ababadiwa la aria wasei hon sun lila na ubo. Dandu angeligu luma hon grigia. Baruwatiwa kaisi bidia gotao luege weseri bidun lo Kristu. Sun harita gunyu huma huogua lwago chun la hau lida kate lwago ti Kristu wagia debilitiwa. Huguya heretun, baruha mutiwa grigia kei nikata, ani huguya inebetun hon. Chililumo weyule, afagadiwa ilamo, magrabu, luma madaira guni. Uribati houseruniwa grigia, mabatiwa. Weritiwa wadigi marila wahabu darilun labuchadu wawagu. Danle hinyara guniwa aba wabiniru ninya. Danle weibahon aba wawanduni. Danle hadimureha uriba wawagu, rutiwa dimure buiti hon laugurasu. Chululumu weyule, ousera hamutiwa kama lifeduna ubo. Keikate le mabuseru hamali grigia. Mama naburuhanye le hun lung hanegu pusiganu. Naburuhanye hun lung narufudaha hun keisi hun nisanigu hinsinyatinyanu. Lausun hamuga anyahe la disi milu maisuru warufudaha tinya hun lwago Kristu abariginye huguchi lida hafinye. Ladega au la anegu balini uganu hun lwago wasalbara gile. Luka yaramba ila hafinyero luwagu. Amuri hatina lubayi tikuma lun haje hanina. Lige nona habali Timoteo lun lidera gunu nireo hinsi yetinu legunfuliwa ili mabungiu. Larita guwa gudu badun luwagu ligaburi nabagari dun keisi hafinyeti luwagu Kristu. Lun haje hani le meme luwujeri igaburi le narufu da habayi tida sun ligilisi lida sun fulasu. Anyahe hidage apanta hatinya. Halita kwa tinyo lwago midi mbadina la bisidon le nanufude. Gama lumu nidi barihon madise ahin buse wabuleme. Aba meti narihini kala hayara abai barugu watungu hagia adiga. Mama rigi le kayara habai alinyaga. Lugundu mama lauti dimure larue habungyo, lauti ubafu. Kata itihime hubai, lunabai chunodame le nachuliru odi lu nidi arihon lau insiani luma lau sifir lana nyuruguo.
2: 1 Corintios, capítulo 5.
0: Agambu alu lagu inihin la aba hidangin, la gamari dunyon la lumari luguchi, aba onwebu iviye lira, le maha wabai lun ni hada ha mafinye banya lagu Kristu. Ani lausun lira, anangwa gidun hungwa lubaregi hamuga hiru dagun, grigia le digbalin lanari me iviye le, lunti labugun hagana guaginye, lausun uwa na huma le ni hubai, anahin huma lida sifiri, aniagusera gdana lilea digbali figo le, kamaha muga nyenya dina huma. Gweto, lelumbi hadigni, lunhondaragun lida lidi wabudeme Hesu Kristu, nyemba dina huma lida sifiri, nyemba iginya lubafu wabudeme Hesusu huma. Derege huma iwugiri ligia lumafia, lao hasagaruni lida nge hidamuri. Lun lagini chawagun lugubu, salba tamuga luani, dame le lagiri budun wabudeme Hesusu ubo wagun. Mon lumuti hanangu hungwa lwago le hadigbay. Ibide sahun resig dalanu murusun lebini sun fuluwar to ida bon lichuguwa. Gidahume lubayti binadi lebini hagana guaginye lun aba huma fuluwaru iseri itara keihubay. Magana uga lebini. Ladiga ibini Kristu le mudumbay lani na wesefuru dawa guwali wawago. Itara linya lubayti lunti wefeduha ni lwayuri sefuru ni lau uwara ni luma inaruni, leitera bai kei fein magana tu lebini. Mama lun wefeduha ni lau uribani luma salufuri, leitera bai kei fein gagana tu binadu lebini. Aniaga tina meha hun tida to aba nigarada, lwagu mon la lun hondaragun hama ha ahoru habanyo. Mama meha narinya gunya hun lun hadise dun sun suina gubai hawai sun liranhu nyubo le. Ha ahoru habanya, ohala igadu habanya, o hiveru tinya, o ahuduragu tinya honsandu, lugundu lun hamuga itara la, gasu hamuga hafridun uboa guginye. Lenabusa irubay narinya guhun, lumondara guhuma luma ni aba le, aninya gutu lagu iduha ila luegi Hesu Kristu, ani gamari ti mamari idunga. O iga aduati, o uduguati honguariwa, o marasua luguti, pacharuati o hiveruti, mon lumuti nirgu lun haigin luma iduha ile itarati. Kaba gaiwagu nagusira gdanya ha bogu dibanya, lwe Kristu? mafunagi agusera gida humutinya ha munada banya bungi uba agusera gidanya ha bogu di banya bugahuma ilubai tisalufuri tiligia hagana guaginya.
2: Primera Corintios capítulo 6.
0: Dan leanihin la kate lunti larinha aba hidange liri amul ruago kage wagu hidin hamu agusera gidutinya haibidia bubanya lu kristu lubaragi hamuga hidin hamun ha sandubanya odibidia tihun lagu hagusera gidubai la lani gubungi ubou ainti hagusera gidubanya lubai lani gubou sinyahu mutisa kate nyumbri tile aransera ibide sa hun lagu wagusera gidubanya la ginye angeligu gubu meti gayara la wagusera giduni burikate lan naibagari le ahin inihin lubai uribu hagana gu lagu burikate le lan naibagari le kamagi haluaha agusera gidutinya ha mamatila na ligilisi naniya gunya le lun hanegu busigan uwa tifunage ibini aba chutao hida le gayara tilaranse uni aba kate hada liduhanyu luegi Jesu Kristu lun tifunage lidi aba iduhe ariya haliri liduhe hunga gusera gudutinya haa mafinya bai lagu Kristu. Laurugu hawuri buha hamagwa aban halimabuidu ni legu muti lira. Buiti mati luha wandu ni maricha le adigubai hun sigil lau hagendagu luegi. Buiti mati lunhigiru lun liveru hon huay. Ain huguya lubaragin lira adigatun maricha iweru huguya ibini hawai hibiri guguanaragi. Ibide sa hun lagu mafana banyala haa maricha bai lida larue habungyu. Meye da guag da huma hongwa, niha agamari dubanya mamari itunga, niha ahudura gubanya honguariwa, niha agabara hatinya hamarigu, ni magusi, niha agamari dutinya wuginya haledigu, ni hiverutinya, ni igaadua tinya, ni bacharua tinya, niha nigubali hala guamu lao ibibuni, sunha adagu banya libe buri uriba nile, sinyaba ihebeluru lidon larue habungu sielu, anyahin hidange itarahinya meha, ahin gueto chibaba li hifigo haruma gdawa adun richagu adun ladiga le ladigbe wabure me Jesusu huagu luma sun le ladigbe lani bungyo sifi. Aniye waguwa ti gayara ti nadigu nile nabusa irun inare ni lira gama lumu mamasun kate lubuidu la lanegu gayara ti nadigu nile nabusa irun gama lumu mon lumuti nigira wagudu nungwa lun lamudira gunina nikata lungin egini uraga irugu gama lumo lagumu chagwagi dubai bungi ubiangu baikate le ainti wagubu madigun ti lun ahoruhani ladigun wagubu lun wabureme wabureme lun wagubu itara kei lasara gudini bungi u Kristu lidage oweni lasara gudubadi waginye lau lubafu ibide zisa hon lagu libiri la lugubu Kristu huguya nanega imeti libiri lugubu Kristu lunadigini libiri metugu waba horu madigun nubai odibidia tihun luagu dan la londarun aba wuguri tumu aba horu biangu bihagia nyumbi tinya lu itara haba la kei aba meme ugubu tarinha relerenu bungi.
1: Ayabu iba biangu bihagia lu itara hama kei aba wuguri.
0: Gama lumon le ondaru ti lumon Kristu aba meme la sifiri lumon. Anura huma lubaiti lue ya horu hani furume gwari gamu figo le hadiga grigia bogu di lue hagubu ladiga damichi. Anganya haa ederegera guti nya hongwa lunga horu hani. Hadugi nya figo luagu hagubu guanarigu. Ibidi nya tifunagi hun luagu luba la sifiri sandu wagubu. Lelichu gubai bungi won lun lagano wada. Mama wagia laburi ya me wagubu. Bungi laburi ya mebai. Aganyi halumuti wa bungi seru lun lani guwama. Ligia lunti lubai wichugun uweirigu ni lubungi lao wagubu.
2: Primera Corintios, capítulo 7.
0: Gueto nona balileburi uagubai halgdana, tidan higarada to haburihabun nun. Inanu ni lagu buiti amuga la lun wugiri lun magamari dun la. Gama lumu ke inihin lubai saragu ahoruhani, buiti mati lun wugiri lun lagamari dun, lun ginye tagamari dun wuri, sun ada lau amari iduni. Lun ti lagunfiru wugiri tuma lumari keisi umari, lun tigie tagunfiru wuri, luma tumari keisi umari. Mama wuri labure mebai tugubu guanarigu. Tumari labure mebai. Mama ginye wugiri labure mebai lugubu guanarigu. Lumari labure mebai. Mama hada huma huni wagwa. Ahon gubairigu adiga daradu lun. Mayusuragun huma hungu wa lagu atiri dan lun. ija gunhungwa lundu guhafuri idu. Larigia lira lunti ya hayusura gunhungwa luwai lasinyaru hagda gunhungwa afika ngu dalinyalu mafia. Mama nariyengu ya lwagu lunti la hamari idu gamalumu gayarati hadigini ahun buse. Au buse tina hamuga lu gayara la hagda gunsungrigia hongwa. Luma gamari du hamakei au gamalumu subudi numuti lwagu sinyala litaradu. Rukali bungu ya umu ya gwenye rugubafu lukala aba. Aba luwiye rihon hibiri, amu hon hibiri. Ha mama riginya banya hama urinya ha hilagu wanya umari. Aninya gatina hon luwago buidu la hamuga lunherederu mama riga kai au. Gamalumu ahin sinyalu boy hagudagu hongwa marii hama. Ladiga buiti mati hamare idu sigu lau hagudun lau ayumahani. Ahay ha marii hanya banya aninya gatina hon lumigiru tani uri tumari. Gumadi le lidan lubudubu mama nugumadi lugumadi wabureme. Lausun lira ahin tigira wuri tumari lunti terederu mamariga o tarandaru la luma tumari. Mon lumuti genya ligiru nubuguri lumari. Hon hibiri aninya gatina kaisi dimure le nani mamalani wabureme. Luagu ahin la mafinya tubai lumari aba le afinya tulau Kristu ani gunda atulu tasigiru agana wa luma mon lumuti ligirunu. Ahin ginye mafinya lubai tumari aba wuri tu afinya tu lagu Kristu ani gunda atilun la siginu agana watuma molu muti tigiruni. Wugiri le mafinya bai baruwa tikei sandu luegine taubadna lumari to afinya bau lagu Kristu. Wuri ti to mafinya tu baruwa tukei sandu luegine laubadna tumari le afinya bau lagu Kristu. Lu hamuga mama linya la maruma ti hamuga harahunya. Ahin ti gweto sandu hanya lumbungyo. Ain busai lubai umari le mafinye bai lwagu Kristu lun ligirunu lumari oburi to mafinye bo lutigiruni tumari igira guahama lida obo lira mon lumuti hafosu runinya ha afinye bai ha mafinye banya lun herederu hama lugundu wahali bungi won lun wabagari dun lida darangilo. Aba ginye kate kage babusai rubai buguya wuri ahin dugi gayara lubai basalbaruni bumari o kage babusai rubai buguya wuguri ahindu gayara lubai basalba unu bumani lausun luwujeri lunti labagari durkada aba kei litu ni wabure melun ani kei lubai meha ginye dan le lagua rubai bungi ulun lun lani gula itara linya narinya guni tida sun ligilisi ahinya guwara bungi ulun aba garigia le resibila lubai saini tuagu loustanu lunti le rederun itara ahinginye aguwara lun aba le meresibinu lagile saini tuagu loustanu rede la ginye itara. Mebere se wati ahen resibi lubali nseini tuagu loustano lumo meresibi nulani. Lebusen wabwe lulagun fuliruni wa luguma di bungyu. Kada grigi ya lunti leredenu lida igabri le meha gama balini dale laguan rubai bungyu lun lani gula. Ahen meha idamuni bubai dan le laguan rubai bungyu bun. Madihe riba lagu lira ahen rigi linyati gayara lubai bafridu lida ge idamuni ba adigabai. Le meha idamuni bai lun labure meja ubowagu. Dan le laguan rubai lun la finyeru lagu Kristu gidali luai lubafu figo lun le seribi dun luwa budeme Jesu Kristu. Itera meme ginye le meha mama bai damuni lun aba grigia ubuwagu dan le laguan rubai lun li damu hali Kristu ligia li labureme. Aganyi haladun bungyu luagu onwebu ebegi migira huma lun hanegunu bugunye li damu me hagunda li damu huma lugunda bungyu. Itera linya lubai te niduhanyu Reide kuma ligibu gine bungyu lida meme igabri le meha gada balun dan le lagua rubai hun. Hawau grigi ha mama riginya banya. Uwa tiniaba gumadi numa le hamuga luma gineti wabureme. Narinya gali le naritagun. Au keisi aba le gadina tilun la finye runi wa nuagu. Luagu la reini wabureme le ruha libai murusun lida ge lichu lau nu. Lida naritagun lunti le redenu grigi ya kei lubai. La diga buri lidere dan le gadan baliwa. Ahin gamari bubai malu gaba bigiragu. Ahin mamari bubai malu gaba bamari idu. Gamalumu ahabu amari ida mama figo. Ahin ginye amari ida aba nibune itu mama ginye figo lausun lira. Nyeimbe isaragu lere guga honha maria ibanya. Ani busenti na hamuga masusere dun la lira. Niduhenyu aniha le nabusa irube inariyagu. Murusun gali dan waba. Luma ge lubai tigweto ha mari ibanya lunti hesari bidu lubungi tausun hanigi kama hamuga mamari iduntinya. Ha yahu banya kama hamuga mayahu ahantinya. Ha gunda banya kama hamuga magunda aruntinya. Ha aganyi habanya kama hamuga uoti ni kata hama. Hagadan lubanya kata ilana ubole, lunti habagari du kamaha muga madan lumuti. Ladiga ubole, le warihibay lagumu chaguba. Busenet na lu madige ila haritago lagu nikata. Dan le mamari gili aba ugiri, laritago lagu burikata ile lagu tibungyu, luma ida luba la lagundarun bungyu lau. Ainti dan le gamari hali, laritago lagu burikata ile lana ibagari le, luma lun le seribidunu luma ribuidu. Biangu wanyinkata ilun le teniru lun. Amu tiginye tauseru nguri maria itu toito mamari idumbo. To mamari idumbo, e taritagun luagu burikata ile luagu ti wabure mebungyu. Lundere wanyuta tungu wa lubungyu, dandu lau tugubu keisi tautanigi. Ahu tito maria ibon, taritagun luagu buri beresego lana ibagari le. Luma lun teseri bidumbuidu lun tumari. Nariye gunye le hun luagu hufulese, mama nariye gunye lun mamari idun huma. Nariye gunye lun habagari dun lida aba igabri le buiti, eseri bideina lun wabureme. Dere wanyuhungu wa lun, maritagun gasaragu lau kate lana ibagari le. Agubrigu ha aritagu banya, luagu buiti mati la lun tamari idun harau, lugundu tawaya dunya la, aniniahen buiti mati lubai lira, lun tihadiguni le wagu bai haritagua, luagu buidu la. Gayara tihichugu nu lun tadari lun tamari idun luma, mama figou lira. Ayanyahen lubai amu agubrigu, deregu dagwatinya lida haritagu, luagu mon lumuti la lun tamari idun harau, gayara tihadiguni le habusa irumbai. Buiti hadiga lu michugu hamanu harau lu tamaridu. Halu baiti ichugu tu harau lu tamaridu buiti hadiga ha michuguntu buiti mati hadiga. Guri to maria itu labu genyon lereri hatumari sun iwa agilila. Ahin owe tumari gayala ti tamaridu luma le tabuseru. Afine tirigali ligia luago Kristu. Lausun lira buiti mabai hamuga lu mamari idunya tan. Ligia narita gumboi ani afinyet na luago inihi la lani bungyu sifiri nida.
2: Primera Corintios capítulo 8.
0: Gueto nadimo ni haluago igini le adagara wagduti hon guario. Inaru ni luago inihi la subudi wada. Gama lumon bwingida lumutinya subudi grigia lao anangu ni unguo. Ani insia ni awanse gida lumutinya lida lubuidu igabri. Le arita guti luago inihi la subudirun. Ibidi nyegi liriglinya lun keisi lubudu. Ahen lehisi abubai lubungyu, subudi lumuti bungyu grigia ligia keisi lanigu. Luago ti lubai ti legi egi ni le adagara wa gduti hon guariwa. Inaru ni luago ni kata hama guariwa ubowagu. Mama hama bungyugu ladiga subudi wa muti luago abarginye la bungyu. Gama lumu ibini hamuga anyahen la bungyugu hama abure megu. Sielu hama yebe o ubowagu yebe. Kia nyahin lubai sarago bungyugu hama sarago abure meigu. Ahin won abarigin bungyu le wagu chibai ligia digubali sunkate ani ligia le umbe weseribida. Abarigin ginye wabure me le Jesu Kristu le ida giebai la diguwa sunkate ibini wagia guanarigu. Gama lumo masutinya subudiruti inaruni. Anyahin ha meha hechubanya ahuduragua honguariwa. Hau hamagi leigini ligia keisi kate adagara wa guduti hon guariwa. Keiti logu wa lubai hafinya lau gajara la haigini hafinya tinya eigini ligia. Aba mabuidu la hasandiragu hongwa ligibuge bungyu. Inare ni leharinya gubai luagu mama la kate lewegibai gajara agudubali leresi biruni wa bungyu. Mabuidu ntima abadiwa ligibuge bungyu luegin weigin. Mariba duntima wagia me luegin meigin wama. Gamalumu lunti riglinya gonigi huma luei. Hachugira guagu de ninya ha debili banya afinye lau igabri le. Kei hamuga gueto, buguye le subudi ya bubai luagu gayara la baigi furumyo garugu eigini, banyura eiga lida aba fulasu le honti guariwa, lariha buaba iduhe le debili te lafinye luagu burikate le, nyei. La nigiba gurasu buago lunginye leigini lida age eigini le adagara waguduti hon guariwa. Itarati, la diga bisubude, feridi gida bumuti biduhe le debili bai lida lafinye, leginye ueginye bai longe Kristu. Dan lubeiti hafigon ha kontura hibiri itara. Anyaveri heinu lanigi to debili giru lida afinyani. Hafigon hanyaginye kontura Kristu. Ligia, ahen lubei nabere guda niduhe lidon figo la diga kate le negi bai. Buiti mati lun meigi digia na uvi luei na figon aguduni.
2: Primera Corintios, capítulo 9.
0: Mafunagi gayarat na digni le nabuseru. Marichat na funagi ke siaba apostol. Mafunagi erika nali wabureme Jesusu. Ani huguya guanari glimbe inuadig marlida wabureme. Hafuga manugu habad na hibi di ke si apostol. Ainti huguya gasu hanuguni na ke si apostol. Lugundu lau hafinya lagu Kristu. Larufu dua lagu aba na apostol. Ani ha nona maglebe honha achura gubalina. Maricha ti wafunagi ya lumu veresi biruni sunle ichu guba iwon lumu waigi luma lumu watu ni keisi wafaye ruaha lwa wawadigi maridu luagu hufulesei. Maricha ti wafunagi ya lumu wamari idu tuma aba uri tuwafinye tulau Kristu. Lungi ya wanugu nuwama kwa lwa wawoye sunkei ladigi ni feduru hama hahibiri apostolugu. Hama ginye halamule nuwabuleme. Odi harita watun luagu auri ginye la luma Bernabe maricha lumu veresi biruni lebu ina wabagari humagi. Kage sudara fairu balni kate leburi la yusuru bai. Kage abu nagu bai bai bai lumaigi bai la tidangi. Kage unigiru bai mudun lum matu bai la lidangi miligi le la miligi habai. Ani marita guwa humatia luago nariya guinya la le keisi gubairi harita gu grigia. Lugundu ariyaga lumuti ginya lurudu. Lariya hare tida li liburu na lurudu.
1: Michi kahuma abusade logo liyuma pulu baga sukane mwati kumaridu ulida alefere honu walila nadi.
0: Mama larinya gunye bungi ulira hawaguru kubaga su. Larinya gunye gunye keisi yaba hempu luwon. Luago wafule sen laburi duwa lurudule. Lugundu dandule awoha balimua keisi le efere habali lila nadi. Lunti hadigani lau emenigini. Lau heresi birubai la hafana lidage alubahani. Keisi tibunago omali lubai lelan nasifiri tida hanigi. Gibe tifunagi larihi hun lun walubaha murusu kate humagi. Ahen garicha habai amu lun lira humagi garicha timatiwa. Gama lumo mayusu wa muti iricha le lubaragen lira. Afaga wa mali sun lewe megi rubai lwe leheren du hun agambe wapulichi hani lerenu bungyo. Ibidi ya tisan hun lida gen la le tempulurugu bai hawinwa daha eseri bidubanya tempulurugu. Mafunagi lida gen le luagu bai lataru. Hawinwa da hae teni rubanya lun latari. Itara linya ginya laninya guni wabure mehesusu. Lun hala apulichi ya bali uganu lan na salbaruni. Luginye lidangye la uganu ligia hawinwa da. Au, mayusu nugidina ni apa lidangye iricharle. Mama ginye na buruhanye le hun lun hichugun somu kate inu. Hime inumuti nowe lubarege na digini. Mama kate lun tinapantaha lun napulichi ya ni uganu laguti ya salbaruni hun. Lugundu mosu na digini. Fugiabu au ahin mapulichi hana uganule. Ladiga ahin na diga lau nugunda gafaye ruahatina hamuga. Gamalumu ahin na diga lau sum magundani. Nagunfli rarugunya lau wadagimanule lichugubay bungi yonu. Kati na faye ruahabay lugayara la napulichi han luagu wasalbara gule. Magubura hanga ni kata marugu dunga nei niricha keisi ya pulichi hati. Lau sum mama na lidamu ni aba ya ubowagu. Rugwa dina nungu wa hadamu mesungube, luna ganyi niru sarago grigi ya lo Kristu, dan leha gana kwa na huriyu, aba anadigin kama huriyu au, luna ganyi niru ninya lo Kristu, dan leha gana kwa nyati na la ha, labu ginebanya li lurudu Moisesi, rugwa dina nungu wa labu ginyo lurudu ligia, luna ganyi niru ninya, lausun mama nyati na la labu ginyo lurudu ligia, luna ganyi niru ninya ha, mama banya labu ginyo li lurudu Moisesi, rugwa dina nungu wa kai hagia, lausun labu ginyad na la lilurudun bungi, kei labu ginyad na lubay lilurudun Kristu. Dan le hama na ha, logwa banyafinye, apa nadigin kei hagia, lugajara la naganyiru ninya. Rugwa dina nungwa keisi kada havujeri, grigia lugajara la nesefurun fiu hadagi, laufurumie guwarigu igaburi. Ani nadigini sun le luagu linsinye ugano le lanina asalba uninu, lunga faramba dina la lida. Subudi humuti lau gibe hama ibagu tinya, lida aba ibagu ni, ani aba arginye hadagi aganye ira. Ibagu wa huma lubaiti lida ibagari le lida aba luwujeri, lun gayara baila haganye iru ni ledewe habungi hun. Sunha aranse habanya lun hebeluru lidon huraru, hauchatinya lun madigu hama ni kata le gayara bai lasi nyara gudini hahureru. Ani hadigu ni lun haganye iru aba ridi gagada irati. Ahinti wagia, wafa gunya luwa bihin aba ridi sielu le magade irati. Au naiba gunya lida ibagari le, brunyu na inarihin luago ubuidu ni le lumbe ilichu guni bungi yonu sielu. Mitara tina keisi agenida guti le agayu habai garaba lirugu. lubaregi en lira, bainu mutinugubu, fosu ne ilun lagambunina, lue ilubaigie, neferi durubala larigi en buga, apulichi haadina la hon amu.
2: Primera Corintios, capítulo 10.
0: Niduhanyo, mabusa irutina lun wabule iduni lago eibuga hama wagujago, labogi aba dueri, ani hinyugu wahamani barana funati, ani badise iwatinya ginye uwara luma moisesi, lida dueri luma lida barana. Hautinya ginye sunhagia, lida ge aba meme egini lelichu guwa ibungi uhon sialugi. Guratinya ginye lida ge aba meme duna, ladiga lida ge aba meme dubu hata, le uwara inabe hama lida hawoyesu ani Kristu meme dubu ligia. Lausun lida madiga hamuti hibe age lugunda bungyu. Aba lamagu danru bungyu hama. Ligia ti howe gubei lida fulaso mageira wati. Sun le sere dubei hon, aba hempu luon, luma yuma hawa ma burikate uribati, kei meha hadigani. Ligia mahudura gua huma lubei hon guariwa kei meha hadiga fiu hadage, kei sitania guni lerenu bungyu.
1: Aba hayun igrige higa luma ata, lari die aba hagume seru adagwa marichara guni.
0: Mol muti wa horuha kei meha hadiga fiu hadage. Aba larufu ni bungyu lagu uriba lan le hadigubei lau lafaragun wein urwa milu hadage lida aba weyu. Molu muti ginye waluwa ni lebe lugudasun wabureme won lau luriba wagaburi. Kai hadigini fiu hadage aba hawegun lau lagra gudini ya honhewe. Magili liha huguya me ginye lagu bungyu kai hadiga fiu hadage. Aba launa ni bungyu lani angele lun lafaragun ya hilagubei. Susere tesun le hon waguchagu. Aba laburidu tida lerenu bungyu keisi arufo dahani won. Wagie le miwa bai lida lagumuhon danle. Lelu bai ti haritago bai lagu deregu da guala leibu gun luma bungyu. Gouni gila aburi hadigil nyen. Masufri rungi du niaba ochaba guni le hasinyarun grigi ya wanda. Gunfuli ti bungyu. Migiru bai luhi bihin ochaba guni le hasinyarun wanda. Lubara gien lira. Dame liabi ochaba guni. Larufu du bai gien bungyu hun ida luba la. Hafri du lidage, itara luba gayara la hawanduni. Lige lubaiti, niduhen hisi ya tinyanu, anura ahuma luwe lahudura guni wa hon guariwa. Nadimuri hanya hon, keisi hon grigi ya gumfaranda tinya. Samina huma hungua, ahin buidu lubai le nariangu bai hon, lumo mabuidu la. Dan le watun lidage uninye le uagu bai wichiga etengiruni lubungi. Mafunage wafani hanya lidage lita Kristu. Dan le weigi tidage feinto waguba chagubon mafunage wafani hanya lidage lugubu Kristu. Ladiga lausun gibe wama aba meme fein ani aba meme ugubu wagia. Lugundu hoti wasungube lidage aba meme fein.
3: Ariha huma hon Israeli na ha eigi ben lidage egini leburi adagara waguduti lubungi logu latari.
0: Mafunage hafani hanya lidage latari. Mama narinya gunyaluago viva hama gwariwa. Maria gutina ginye luago wairi gutima la uwi le adagara wagudubai hon sigulau amu uwi. Le nariya gubai luago dan la le hadagara gudun hai bidia ubanya lubungyu hon gwariwa hon mafia nu hadagara guda mama lubungyu. Ani mabusa eruntina lun lida huma aba hama mafia nu. Sinyati hatu lidage likopu wabureme Jesu Kristu uhame ata lidage hakopu mafia nu. Sinyati ginye heigin luago lidabla wabureme Jesu Kristu Unhame eiga luagu hadabla mafian. Odibusentu hemeidi gudni wabureme. Heretun funagia luei. Inare ni le arinya wagubai. Gayarati nadiga ni le nabusa erun. Gama lumu mamasun kate lubuidu la lanagun. Gayarati nadiga ni le nabusa erun. Gama lumu mamasun kate lun lawanzira gudniwa lida kate lelan nasifi. Mon lumuti waloha ni le buidubai wongwa. Lunti waloha ni le buidubai hon amu. Hohuma lidage sun uwi le alugura hobe magi durugu. Malagi dahanga huguya. Nyei lamuga nyurugu tida hanigi. Keitania gulereru bungyu.
1: Lugundu lani wabure memua lau sunle lidama.
0: Ahon la misura haba grigia le mafinya tilau Kristu lunhidin eiga luma ani aba hudin. Hohume le ichuguti hun malagi dahanga nikata lun nyei la nyurugu hida. Ain aninya waguwa hun luagu dagagu dawali la egini ligia hon gwariwa. Maiga humai, reiha digi damichi lunle aninya gubali hun. Lue ginye laribadun laritagun. Nadimuri hanyati ya luagu laritagun le aba. mama luagu baritagu. Gayara ti hamo gafuna larinya go grigia.
1: Tasa wogo lumu kilubo ilafaru ni aba grigia larita muamu. Ahe gayara lubo inichu yetei ilu ni lugu ingi ulogo le neji boi. Kaba gie wogo hatimu rehenuogo loige neji ni le wogo inichu kasereme.
0: Ahon lubo iti eiga o ata o hadigun furume gwaru ikatei. Adiga huma isungu bai luhichu gu uwerigu ni lubungi. Michiga huma lebu na igwa dunia lu ni aba. Ni hon huriyu, ni hon ha mama bai huriyu. Ni honha lani gubungyu. Au, hauchati na lun, nagunda raguaga du ninya sungubay lida sungkate. Mama riginye nuogua naritagua, haritagua tina ginye hawago hibiri lun, gayara baila hayabi, lun hafinye luluago Jesu Kristu, lun hasalbaru.
2: 1 Corintios, capítulo 11.
0: Niduhanyo, gunda tina hao, luago sunwa dan la haritagu nuago, Luma luago fala humani arufu dhani le nichu gubay hun. Gweto, ani amu arufu dhani le nabusa irubay lungun faranda humani. Luago Kristu la li chigidina bayi kada wugiri. Wugiri ti chigidina lumari. Itara kai bungyu la li chigidina bayi Kristu. Nibusi garidina ti lun la dauragun aba wugiri lau li chigu dan le lafuri idun. O dan la le la dimure ha bungyu li umru guginye wugiri ligi. La diga lau lira li chugunya minebesei. Lun le wairi gubay hada sun grigi. Nibusi garidu na tiginye lun madaura gutan wuri lau tichigu dan le tafuri idun. Etengire ibungyu lida hadamuri ya finyatinya. O dan la le ladimuri ha bungyu tiumlu uginye ladiga lau lira kei si gubayri gahamuga lasa lun tidiburi kei wugiri. Ahon madaura gumaba wuri lau tichigu buiti maati lun tasaruni sun tidiburi. Aniyahin busiga nulubay tasaruni wuri tidiburi darugwa ta lau tichigu. Mon lumuti la daura gun wugiri lau lichigu lida hadamri ya finyatinya lugundu liyawa bungyu ligia. Ani arifu da lumuti luweiri gun bungyu. Ahun ti wuri arifu da tumuti luweiri gun wugiri. Lugundu dan le ladigun bali bungyu wugiri mama ti dange wuri ladigay. Wuri ladigu bo lidange wugiri. Adiga lumutu bungyu wuri lun wugiri mama wugiri tun wuri. Luagu lubiti kata ile luma hawagu angeligu. Lunti tadaura gun wuri lau tichigu, lida hadamu ni afinyat niya keisi liseini tagunfliru ni laguma diha wugiri. Lau sun lira, lida wabagari keisi afinyat niya, mege lumutu wugiri wuri, mege tumuti ginye wuri wugiri. Keisi narini la luagu lida ge la wugiri tadigu wa wuri, itara linya ginye inarini la luagu wuri la, ichugu balini wugiri ubo wagu. Ani sun kate lumage bungyu liabi. Itara linya lubaiti, Samina huma hungwa ahin buidu lubai lun tafuri idun wuri lun bungyu lida adamuri ni madaura gunga lau tichigu. Ibini gabri le aube ladiga I bungyu sunkatei. Arufu da hati won luago ni busi garidu na lan lun migina gula lidiburi wugiri. Ahon wuri aban uenda ni tun lun migina gula tidiburi. Ligia lichugumbe idiburi migina gutitun lun tadaura gun lau tichigu. Ahin inihe lubai busenti lasiga ni han luago katei le. Lunti la subdi runi luago ni la wagia, ni ha hibi tilana liligilisi bungyu, ma subdi runti wa amu igaburi luay lira. Na burga ya hun gweto luago haba kate le sinyabe inariyangu luago buidu la hadigni. Lugundu genege lumunti luago adiga lamburi hondaragun uribati hun lubaragi hamuga ladigun buiti. Furumi etikate, aniwa guwati nun luago danla le hondaragun anihin la faringu hida. Ani afinyati na luago anihi la inarini lida le arinye wagubay. Hafuga, lun tinye la faringu hida lun la subudiruni wa katanya la afinye banya hatima timatinya. Laubri faringu le, dan le hondaragun lu haigi luago lidabla wabudeme Jesu Kristu, sinyati haigi lau aba igabri le ichugubay inebese lun. Lugundu dan le la childirun aura lun haigi, maigi tunnege lida aba, lubaragin lira, Kada aba lofu dahan egi ni le la nigubay. Hasinyabay ha nigun gibeti aba heredenu lau halama. Anyahin hidangi aba hatun saragu dari lu habacharu adun. Mabatun funagin lu haigin luma lun hatun nye. Lau igabri le baruka mutinya tila na liligilisi bungyu kei nikata. Ruhu manya ha uobay nikata hama lidon busiganu. Kabage narinya gahun luagu lira. Lun tisa nagundarun hau. Uwa sinyati. Luma ge guanarigu wabudame Jesu Kristu neresi birei igabri le arufu daha nali bai hun lagu lela ariye bule la luguru bai wabuleme abala nugu nufain luka burugu lasurun lichugun etengiru ni lubung yutuagu abala gubachagu nu lun lafani iragu nu hadan lanigu abala rinyagu
4: oho nugu bule lende terenge lukui luagu kufulesi adika memi humo ikati ile arita kwagu lende nuagu
0: itara ginye lari gin heigin nufain abala nugu ni kopu tau divin luka burugu abala rinyagu
4: Kopu le tau di vinto, li sei ni iseri le dara di bungi huma, le sholo ruo bai lau nita. Sago me hatu di, adegu me lu marita kunu agu.
0: Itara linya lubaiti, darime le lagiri budun wabule me ubobagun, sago me heigin fein, gurahu guye me divin to, harita guag le luagun, Jesusu, harufu dinye luagu ti longwe Jesusu, wawagu darime liabi. Furumi ogarag le egi tu fein, tu guya, Guralo divin tolani wabule me Jesu Kristu, maduna mouga, la dugunya figou lau lichugu minebese in lun lugubu luma lita wabule me. Itara linya lubaiti, kada aban lunti la subudiragun lungu wa lubarage leigu nufain luma latano divin. Lugundu le egiti, ani gurali gia marita gunga luagu, la nichigu lugubu wabule me. Houlumuti, ani guralumuti la siye diruni wa guanarigu. Ligia nyahin lubai saragu hidange, sanditinya, debilitinya, Hilagu wa hibiri. Aha wa hamuga asubu diragwa wongu wa buidu lubaregin waigin luma wabureme. Mabaychun lumuti wa hamuga wabureme itara. Ibini dan le la baychuni wa wabureme. La dignye lira lun wafurende irun luay meme waferi dirun uwa rahama lirahunye ubou. Itara linya lubayti ni duhanyu. Dan le hondaragun lu haigin. Agura bagwa huma hungwa. Halamatinya hoha mahabinye. Mabai chun lamu ganye bungi ulagu luriba li gabri hondaragun. Naranse rubai leburi libiri kate dame le nidi arihon.
2: 1 Corintios, capítulo 12.
0: Niduhenyo, buset na luha subudirun libugiru buri ubafu le lichu gubai sifiri sandu. Subudi humunti buidu ulagu dan la meha le mamagidun lanigu Kristu, ada hoa tun meha lun haibugun harigi guariugu, Ha mania ga dibanya. Lige nabusa iruba ilun hasubu diruni gueto luago uwa la gayara ti lariagu.
5: Inyara wagua Jesusu.
0: Ani lumage lubai sifiri sandu la dimuriha. Ani uwa tiginye lunti lariagu.
5: Jesusu wabure mebai.
0: Ani mama lubai lao lubafu sifiri sandu la janoha. Gibeti luwujerigu ubafu gama lumu abameme sifiri. Ani insaragu luwujeri li gabri eseri biduni. Gama lumu aba meme abureme. Lidaginye saragu luwuyeri wa yusure ubafu birile ruwa alibai won. Gama lumu aba meme bungyu adigubali sun kate wada. Arufu da wati sifiri sandu lungwa wadange lau ubafu lelichugubai won. Lugayara la widera guninya sungubai. Anyahen hibiri ruti sifiri sandu ubafu hon lugayara la hadimureha lau lichu au. Anyahen untinya lichiga ubafu lung hadimureha lau lilulin subudi. Hibiri resibiti ya aba afinya ni lumaginye meme sifiri sandu ligia. Hibiri resibiti ya ubafu lunharida guaga du sanditi ya. Anyahin resibiti ya ubafu lunhadigu milagru. Hibiri lunladimuri habungu yu hayumul guginye. Hon hibiri ruti ubafu lunhasubudiru ni ahin lumaginye lubai sifiri sandu o lumaginye la amu sifiri ladimuri ha aba angirigi. Hibiri ibihati ya ubafu lunhadimuri hadimuri buri terencha. Anyahin ibihati ya ubafu lumaginye sifiri sandu lun Hafuna guagudni le arinya wagube lidaburi dimuri terencha ligia. Gamalu monsumburi kate le, apa meme sifiri sandu adugu bali, le afani habali amu ya guayna ligu ubafu ligia lunkara grigia keisi labuserun. Gibeti umege guni lida wagubu, gamalu monsum umege guni ligia, apa ligenye ugubu ladiga. Itara linya ginye le umbe waguara lugubu Kristu. Sun wagia lau apa meme sifiri wabadi seirua, huriyu, Mama hurijo, idamuni, mama idamuni, sun wagia, resibi wa muti, aba meme sifiri legia. Mama ligini aba umegegu, luagu wagubu, gibeti umegegu ni luagu. Ain hamuga aringa ugudi.
5: Mama au libiri ugubu, lugundu mama na uhabu.
0: Mama luegia lira lun mama baila libiri ugubu. Ain la hamuga aringa arigei.
5: Mama au libiri ugubu, lugundu mama na agu.
0: Mama luegien lira lun mama baila libiri ugubu. lun hamuga agu la sun ugubu, ida linya hamuga gya wagambu, o lun hamuga arige ugu la sun ugubu, ida linya hamuga gya virimichun. Rula alibungi ukada lumege gun ugubu lenye lumuti labusera, lun hamuga abar kunye la umege ni luagu ugubu, mousta nuti hamuga ugubu, la usun gibe la lumege gun ugubu, abar kunye ugubu. Sinyati larinya gu agu lun uhabu,
5: memege iru numutibu.
0: Sinyati ginya larinya gu ichigilu ugudi.
5: Memege inu numutibu.
0: Lubarege lida, leburi lumege gun ugubu le arihubai kama debiliti, ligieti maburi mege wabai. Leburi lumege gun ugubu le wanigubai keimi kata, ligieti ma wadogra guagudubai lau saragu gounigi. Leburiti libiri lumege gun wagubu le maria wasebai, ligieti ma wadogra gubai lau duari. Ain buriti libiri lumege gu wagubu le garia wasebai, memege irunti wonigiruni itara. Itara linya laranseruni bungi ugubu, lun le la buri libiri umege guni le anagubai keini kata ligia tima la weirigu. Luanihi la aba uwarani luagu ugubu lida le luadigi maridun sun umege guni lida aba. Lau aba gaunigi honi wagua. Ainga sufurira aba lidangi lumege gun ugubu, sufuri tiginye buri le libiri. Ain ginye auseruwa aba lidange buidu aba lagundarun leburi libiri luma. Itara meme linya ginye lugubu Kristu huguya, anikala aba hidange lumege gun ugubu ligie. Ruka libungyu nadagime tinya tida liliglisi, furumye tinya apostolugu, habia ma profetagu, horuwa arufu daha tinya luagu kate luagu tibungyu, larigin haa dagubanya milagru, larigin haa reida guagudubanya sandi tinya, haa ideha banya, haa dunde habanya, hama haa ibihu banya ubafu lunha dimure ha dimure iburi le terencha. Apostolo gufunagye sungubay, profeta gufunagye sungubay, arufu daha tinya sungubay, odi sunha gya adagwa tia milagru, gabafu tinya funagye sungubay lun areida guagudu sandi tinya, adimure ha tinya sungubay dimure iburi terencha, gayara hamuti funagye sungubay lila buri dimure iligia arinyaga, uwa, afa agwa humalubay iti lun ibihini lubuidu aga iburi ubafu. Gwetoti narufu daha aba uma buiti mati hun.
2: Primera Corintios, capítulo 14.
0: Afagwa huma lubaiti luhisi habu huma. Hocha huma ginya lun lichugun bungyu ubafu lidage sifir sandu hun. Leti malanna ladimure ha bungyu hayumlu ugin grigi. Le adimure ha tidimure buri terencha, lu bungyu ladimure ha mama hon grigi. Lugundu uwati gun farandati li ladimure le ladimure ha bay. Le larinya gu bay, lidage sifiri larinya gay. Ainti lanichigu aramu daguati loi hasubu den grigi. Ainti le iyumlu uginye bay ladimure ha bungyu. Adimure hati lau hererun ha gambu balin, lun lawansera gudininya lida kate lanina bungyu. Lun lichigun dugudago hon luma gurasu. Le adimure hati dimure terencha, lun guare gunye le seribida. Ainti le iyumlu uginye bay ladimure ha bungyu, awansa gida lumutu ligilis. Busentina hamuga lun gabafu huma sun huguya, lun hadimure ha dimure terencha, gama lumo busenti mati na hamuga lun gayara la ladimure ha bungyu hiyumlu guginye. Lugundu buiti mati lira sigur lau ladimure hon dimure terencha. Ahin gubayri garinya wagua kala lila bay dimure ligia lun gayara la hawanserun tila na ligilisi. Ligelu buiti niduhanyu, ahana nyandu bisidon na dimure ha me hun lau dimure terencha, meseri bimbe lira hun lun nikata. Ahana gubayrigu ichiga somu arufuduni hun subudi nyonsu luma ginyeti bongyu o arufudahani la. Ruwame halagu afaru tinya kei aba hempulu. Ain hamuga mamati amuya gweina tamuri buri ilagu to lanina afaruni kei buri fidu arupa. Ida luba jebegie wasubudiruni kala hafarube. Ahain mivirun fidu aba imiruni furanguti uriburugu. Uwa bay niyaba aranseruti lun lidi agendagwa. Ligie meme ginye asusere dubay wama. Ahwa amaniya gu dimure le gayarati gun faranda wala. Ida lubage la subu dirunu ka la waniya gubay. Wadimure hanya lun garabali. Gibeti lubujari inyenye ubo wagu. Anisun inyenye ligia richati honha gun faranda balin. Ahin uwa lubay gun faranda nani inyenye le awbe la dimure howa nun. Terencha badina lun grigia le adimure habay nun. Ani terencha bay ginye grigia ligia nu. Ligia, ke weiri lubai habusairun lunhi bihi lidage ubafula lichugubai sifiri san hon afinya tinya. Afago huma hibihi ni ubafula gayara habai lawansira gudininya tila naligilis. Grigia lubai tilea dimuri hati dimuri terencha lun tila muri haluma bungio lun lichugu ubafulun lun lafuna guagudini le larinya gubai lida dimuri ligi.
6: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Inarni

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Iti la bichu kwa ilubungi li da dimure iterencha, gama lumo midera gun lumutinya hibiri grigia laulira. Tenki numuti bungi lau gayara lana dimure ha dimure iterencha sigu hausun huguya. Gama lumo kimei numuti narinya gu sengu dimure le gun faranda wati li da hondera gun tila na ligilit. Lu gayara la hafurende irun numagi. Lu barege narinya gu disi milu dimure iterencha le uwati gun faranda lani ni abag. Niduhanyu? Masami nera huma kei irahunu lagu burikate ile. Itara huma kei irahunu lumbu burikate ile vuribati. Itara huwia mekei si waina muhanya lida ligaburi hasami neru. Laria hane tida liliburu lurudu.
2: Nadimu lewa hau lida na fulasule lida amu luwia dimuri. Numa hayumu lugugi terenki. Ani ni itara nebele sebanya nao. Linya laria gu apuri miligungi.
1: Seribiti lubaiti ladimu lehoni wa amu ya guena rigu dimurei. Seini me honha mafinya banya. Mama honha afinya banya. Ainti ladimu reha bungi hayumru guginye gerigye. Seribiti seini me hon afinya tinya luago Jesucristo. Mama honha mafinya banya. Dan lubaiti le ondara guhanya la sun tila na ligilisi. Ain hadimu rehanya lubai sun huguya dimure terencha. Aba hebeluru mafinya tinya hawon. O gerigye la ha ibidinye gili bai luago ti ubafu le hon. Maharinya gubo lagu lulu halila hau, gama lumo, ahin ladimuri hanya lubai bungi hiyumu luguginye, aba lebeluru aba le mafinye ti. Ladari ra gubo lungu lau gafikon la dame le lagambu ni le harinya gube. Itara luba lafura gudun kate aramu daguati le tida bai lanigi. Aba me lahu duragun iti gai nebese ilu bungi, aninya galegiye me lagu inihe ila bungi huma le tima timati. Niduhenyo. Aniha lubai ti le lumbai hadiguni lida hidamuri. Dan le honda ragun lung hahu dragun lubungiu. Nyimbanya hidange la uremu o arufu dahani o kate le la subudira gudun bungiu hun. O adimuri hani lida adimuri terencha o lafuna agwa guduni wa adimuri hani ligie. Sun lida adiga humai lumeme hawanse utilana ligilisi lida kate le laguti bungiu. Dan le ladimuri hun lida adimuri terencha. Bian rigu hama grigia adimureha. O urua, ani aban la ginye adimureha. Lung tiginye anihin la aban lung la funa guagudini le harinya gubay. Ain uwa lubay niyaba le gayara lumuti a funa guaguda. Guiti mati lung madimurehon la lida adimure terencha lida adamurini. La dimureha kada aba lumagua luma lung bungi. Ain ginye luaguti lubay la dimureha bungi hayum lugu ginye grigia. Biyangrigu o uruwa hama grigia adimureha. Hahibiri lung harihin ahin lumaginyati lubai bungiu le aninye wagubai lumu mama la lumaginyati. Ahin asubudira guda bungiu abakate lung amu grigia le nyung umuti lung lichuguni lung gririguo. Lung ti lama nichun le adimureha bai lung lichugu dan lung ladimureha. Itara sunhu guya le iyumlu ginya bai ladimureha bungiu. Gayara bai hadimureha aba, lung hafurende iru sungu bai, ragu huguya me gurasu. Ha iyumu luguginya banya ladimureha bungiu, lung tihagda agu hungu, lugundu bungiu aba bungiu lanna darangilu, mama lanna chagaguo. Keisi hagabri hibiri waduhanyu, lida wafinye, dan le hadamuri dagun. Mon lumuti hadimureha urinya, lida hadamuri afinyatia, lugundu mahawati lukata ile. Lunti gagamba di hama keisi larinya guni lilurudun bungiu. Ain buseha bai hasubudirun abakate. Aligda hamei hamari habinye. Lugundu mabuiduti laria hon lutadimureha abaguri lida hadamuri afinyatinya. Lunti hasubudiruni lagu mama la huma lagumesera lererun bungiu. Ani mama yugidun ginye huguya eresi bire. Le haritogo bai lagu gabafula lun ladimureha bungiu liyumuluku ginye. O harito galan luago rula sifiri sandu amu ubafu lung. Lunti la subudiru ni luago aba la luguma di wabureme Jesu Kristu kate le naburi habai hun. Ahe manegu la itara, reide la lida libidio niga lau. Itara linyan lubaiti niduhanyu, afa guwa huma luga yara la ladimure ha bungiu hiyumu lugu ginyu. Mamahara huma lu ladimure hon lida dimure terencha, adigare gu humai sun kate lida lubudubu.

0: Primera Corintios, capítulo 15.
1: Gueto tini duheño, busente na luz harita gun luago gano le meja a purici anale bejun, luago Jesucristo le wa salvara gule. Leguine idabe le dera guagda hafine, leguine ugano le ida gniebe ha salvara, ain hafalara le wago ben a purici ahun, ain gine lau lubei hinari hafine, ain mitara lubei luago ni kata hafine. Furumieti kate, arufu da hanali le frende inali bei luago wa salvara gule hun. Lau hilala Cristo lago wa figon, feisi tarinha gunilerenu bungio, lago lunti lala so seredun. Larigie meha lonwe, aba labunun, aba lasaro lidage oveni, lago luru anveio keisi tarinha gunilerenu bungio, lago le lumbe la so seredun. Ligia larufu da gun lungua, lun sefasi, larigie hon hibiri apostologu. Aba gien larufu da gun lungua hon, segu hau sengu sang afinyatinha, ha ondera gunyubanya, lida aba. Ani anyahengu wa saragu hadange, viwa aginya chililumo danle, hahibiri hilagwa. Larigin aba larufu dagun lungwa lun Santiago, luma honsun apostologu. Larigin aba ginya larufu dagun lungwa nun, lausun itaraninya lakei aba le agura houti mama lida lidani. Lugundu au la ni katatimawe hada apostologu. Madunatina ni lun na negun keisi apostolu. Lugundu eibaha numutinya meha tilana liliglisi bungio. Gama lumo itara nubai gueto, lugundu areidati bungio numa. Ani meredati arei niligia masagarunga nikata buiti nitage. Lubaragin lira, nadagimen hadina segu hao hibiri apostologu, lausun mama na au nadagimen bei. Bungio le numa bei lau lareini. Ligia nadagimen bei nitage. Mebene setina ka lantima nadagimen haanya banya. Agia lan o aula. Aniha ugano le wapurichi habai luago Lazaro Cristo lidage oveni. Ananiha ginya le uago bai hafinyara. Keisi wapurichi ha luago sarala Jesu Cristo lidage oveni. Ida linyati anyahan lubai hitagien aninya gatinya luago Masaru hama hibiri hilanya. Ahi Masaru habai hilanya. Masaru ti lubai ginya Cristo lidage oveni. Ani ahinti Masaru lubai Cristo lidage oveni. Malati ugano le wapurichi habai, luago asalbaru ni. Malati gina afinya ni le huwago bai. Lung hamuga itara linya la, gefenti ni hamuga jeti ni awagia. Lugundu anya gadiwa la luago saragda lani, bungio Kristu lidage oveni. Ani iyeni hamuga, ahi Masaru habai hilanya lidage oveni. Lugundu ahi Masaru habai hilanya, ni Kristu Masaru tiginye lidage oveni. Ani ahi nti hilanyo gili lubai Kristu, Meseni binti hafinye lu nikata, lida gidun hifigon. Ani ahen itara linya lubai, feridin yuhanya ginye ha, owe gubanya lau hafinye lagu Kristu. Ahen luntine gulubai ibagari le wemenigin lagu Kristu, fugiabu wagi hadage sungubai. Gama lumo le inaro nitibai, sarati Kristu lidage oweni, ligia furumia tibai asaruti lidage oweni. Itara ke lidagien la aba wugiri liabi oweni, ubo wagun, Itara ginye, lidagen la aba wogiri liabi hasaron hilani. Itara kei howe gusungu bay, ladiga lidagen la adan hayabi. Itara luba ginye gabagari ya, hama sungu bay larigen me oweni, ladiga lanigu hama Kristu. Lungti lasaron kala aba lida lidani. Furumye ti meha asaruti Kristu. Larigen damele lagiribudun Kristu bowago, ligie meha asaron lanigu lidage oweni. Ligie bati liabi in lagumu chagle sun kate. Aba me lagani chagune Kristu sun libiri luwujeri aruwei hani. Ubafu luma ere le ubo wagubai. Aba me lederegeru ni aruwei hani lubungi uguchili. Ladega laruwei haba Kristu darime lichugu ninya lagani ulabu gion lugudi. Oweni ligia ba lagumu hon agani agani chawaguti. Rula libungi sun kate labu gion lubafu Kristu. Dan le tariengu lere lubungi luago rua la sun kate labu gion lubafu. Subudi wati luago uwa la bungi. Labu gen lubafu. Lugundu bungiu, ichugubali sun kate labun lubafu Kristu. Dame ti le, reide hali sun kate labu gen lubafu Kristu. Aba me leredenu Kristu, le liro bungiu, labu gen lubafu bungiu. Le ichugubali sun kate ilun Kristu. Lubungiu rugubala sun kate hada sungubai. Ain uwa lubai agu yuguni hada ge hilanya, kagi haganya irunya ha, abadi seirubanya hawago hilanya. Ahi magu yugu habai hilanya, kage wagu habadi seira hawagu, kage wagu waiba hawa suwa da, sagwe yerafa ma lung wongwe, inare ni ti lira ni duhin. Kaisi ugundani le nasandiru bai huwagu kaisi afinya tinya luagu waburem Jesu Kristu, agenda guatinya wugirinya ha itarabanya kai anima alugu hanani metinya ya Efesu numa. Ladega misi en la kate le napurichia bai hong. Kagi en nagayin rubai lau lira, ay hamuga inare ni lubai luagu uo bai la ibagari larigin oweni, richatinya hamuga ha arinya kubanya.
2: Owama, gulawama, lugundu haruga wowe.
1: Meye dago huma, anie waguwati.
2: Feri dikita hamuti, hagubwe, umadago lukuitu mdabu.
1: Inaru ni lira. Darigwa huma hungwa, giribu huma lung aba ibagari lesuruti. Mafigon ha huma, anyahen hidage ibidinya tibungi hong, nania gunyele lung hanagu busiganu. Hafu ganyembe arinya guti.
3: Ite lubasa ligabri hasa aruhilanya. Kabasa luwe ugu buhawagu.
1: Libidio niga lao alegdahani lira. Dan le labu nu aba ilu. Gasu lanyaladu labu gya mua furumye lubaga jala la labochu. Mama nadu le lumbe lahuchun abu nube. Ilu abu nube. Furumye gwarugu luwuyeribay. Larigin labu nuniwa hilaligia. Aba lichuguni bungi ugubu le labusen rumbe luago ilu ligia. Aba lichuguni ugubu le lumbe kada ilu. Mama aba labu sun ugubu. Amu luhuyeri hagubu grigia, amu hagubu animalugu. Amu hagubu dunuru, amu hagubu uduru. Ani enginye bulikate isieluna keisi weju, hati, waruguma, keisi gubeirigu inihen la ubowaguna. Gamalumu amu luende sieluna, amu luende ubowaguna. Amu laruni weju, lue laruni hati. Amu ginye haruni waruguma, ani hadan guanarugu waruguma. Amu ya goinarigu haruni hawari waguwa. Itara luba ginya lida hasaron hilanya. Amu boi hagubu, labu nuwa aba ugubu le ganyala dadibai, lasarame le manyala dadibai. Labu nuwa aba ugubu le mabahu dungwati, lasarame aba le weiriguti. Labu nuwa aba ugubu le debiliti, lasarame aba le gabafuti. Labu nuwa aba ugubu le idabai wabagarida ya ubowagu, lasarame aba ugubu le lumbe idan bala wabagari da jagta sielu. Ayin ibihi wabali wagubu lani na ubo, ibihi beginye wagubu lani na sielu. Itara linya taniye gulere nubungi.
2: Adan wefrize tibuduri, aba meha buduri edima.
1: Ayin ti Kristu le ginye giribay lagumu adan, aba sifiri ligia le ichugubay ibagari. Furumye ibihi wamuti ibagari le ubo waguna, lari ginye, aba me bibihi ni ibagari le lan na sielu. Le meha furumye ti wugiri le adigubay lau muha. Ubo waguna meha. Libiema wugiri le wabune me Jesu Kristu sieluna. Sungrigia ubo wagu itara linya hagubu kei lugubu adan le adigubay lau muha. Sun lanigu Kristu habihu bahagubu kei lugubu Kristu le sieluna bay. Wagubu gueto libe lugubu adan le lanina ubo. Gama lumun la chilirba weyu lumbibihi amu luwuyeri ugubu libe lugubu Kristu le lanina sielu. Le naninya gubai niduhanyo, lagu sinya la hebelu no grigia, lau hagubu le ubuogu na lidon larueha bungyu sielu. Lugundu kate le gowe da dibai sinyati gabara la lidan flasu lenye lubai uwa la oweni. Busent na luha subudiruni kate le meha aramu da guabe. Mama sun lanigu Kristu lun howe gubala, hasan sira waguba sungube. Lida muruzu oura, lida aba lefegechun luma lamurudun agu. Dame le lagambuni wa tumala lifidu, timviruba fidu, aba mehasa nun lanigu Kristu ha, hilanya banyalun mowe digia anyala. Aba mehasansira wagun ha, mowe ginya banya, lida meme oura ligia. Wagubu le wawagubu ile gayarabe ilanyaladu, lasansira guba lidun aba, luguye li lesinyabe ilanyaladu. Wagubu le gonwe dadibai, lasansira guba lidun le mowe dadibai. Dame le sansi guali wagubu le, gowe da dibai lidon le mowe da dibai aba meti lagun flerun le buruan beti da lerenun bongiu.
2: Ulula aganye mihi luban fowe. Owe ne agaige bukofulu baganye ni, agaige dide lagu.
1: Figo limira gulle bai owe ni, ani lurudu lubafu bai figo. Tenki wanya lo bongiu luago laganye ragduni wa lidan sumburi kate le, lau lubafu wabure me Jesu Kristu Lige lubaiti ni duhenyo, hisinya tinyanu, itara meme kuma deregu dagulida hafinye, merede ragunga ligia huwadigi marisunga da, gawon guwei na regulida luwadigi mariwabureme. Lugundu subudi humuti luagu mama la luagu nikata hadigai, wadagi manule hadigi bailida aba luma, wabureme Jesu Kristu.
0: 1 Corintios, capítulo 16.
1: Luego londar un censo con guadujeño luego en Jesucristo hago de me pañayagta Jerusalén. Adiga humay kei narufu dahani tida sun ligilisi lobo vagu galasia. Sag di masu lunti la dire irun cada aba hidange murusun lidagen le lagani rubai. Aba me la reidu ni lun dame la nachulirun merede dume ondara gua censo. Dame ti le nachulirun nona habanya grigi ha hanua dirubanya uburugu Jerusalén. Aba me nichugun gara da hon lun hanigni sensu le hondara gubay hon waduhanyu ha nyeinbanya. Ahen ginya lunti lubay nidi houdi banoma. Lida nuwe yesu nasigiru ba lobo wa uginye Macedonia lun nerederu fiu weyu nyein. Nachiliru ba lubay ti uburugu Korintu lai ginya. Hafuga nerederagun huma fiu da o nasigiru ni la sun lidani huya nyein. Gayara baiti hidera gunina lida nuweye sun leme nyihi lumuti nidi larige nebeluha humo. Mabuse erunti na chilugu erigina ariha busente na neredera gun fiu dan huma ahen buse wabureme. Neredera baja uburugu Efesu dari lueyuri Pentecostesu lugundu dara libena nuba luneseri bidun lun Jesu Kristu ja. Lausun anyahin lasaragu misi nyeti hon. Ahen achilera Timoteu Houcha huma lun gunda la haganagua, lugundu luwadigi marinya luagu wabure me Jesu Kristu keisi au. Managa humai kei nikata, dame le gumula ali lidani huma. Hidera gweime lugayara la lagiribudu numu lau aba ugunda ni tida lanigi. Nagura bahanyi ja Efesu hausun hibiri waduhanyu luegi Jesu Kristu halumba ya hayabi uwara luma. Ayumura wadna yebe lun Apolosu, lun lidi hama hibiri wadugenyu arihun, mahati lidi ngueto, kama lumu lidi badame le gayara la. Agagu duanyu meme huma, deregu dagu lida hafinye, agaburi da huma kei ugerinya ha awanse rubanya lida inarani heri hugieme. Sun kate le hadugubai, adiga humai lau insinye habuni. Niduhenyu, subudi humuti luagu esu tefanasi la hama sun tila na luba, furumine banya lobo wakaya, igiru tinya binadi hagaburi lun heresi biruni Kristu. Lagu ginye derege guanya la hongwa lun heseri bidun hong waduhanyu lida afinyani. Busenti na lubaiti lu ginye hicha agun hongwa hong, luma hong sunha ideha banya, nadagi menhagia. Gunda tina lau hayabin esu tefanasi, foru tunatu luma akaiku nyahun. Ladiga ruha mutile mega hasinye lubai, sun huguya ichiga nun, ruhanya gurasu nun, ani afinya tina luagu hanigu balaginye gurasu hamagye luagu hadimuri ha hun nuagu. Lunti hetengi unibungi hawagu gurigia itaratinya. Mabu igahanya tila na ligili siburito lobu wagubon asia hun. Mabu igahanya ginye akila tuma purisika hama sun ha audara gubanya habinye hun. Keisi afinya tina luagu Kristu. Mabu igahanya sun iduhanyu ha Jarafa banya hun, busugwa huma hungwa lau achuru ni le sanduti. Au Pablo, nona hanyi mabu igo le hun le naburi habai lau nuhabu luma ni letina. Le misi habuti lungwa bule Jesu Kristu, reide ila labu gen linyara gun bungiu, giribu ba furese ubo wagun wabureme. Binilo wabureme Jesu Kristu, ouna hanumuti nisi habu lida Jesu Kristu hun sun huguya itarala.
4: Tibie maligara da Paulo, hon Corintuna, capítulo Aba.
1: Au Paulo, lani Jesu Cristo apostolo, lau lugunda bungio, au luma Timoteo, naburu hanyo gara da to hun huguya le tila na beiligilisi to uguru gubo Corintu. Luma hon sun ha lani gubungio ha lobo wa gubanya akaya. Recibi huma biniruni luma darangilo, luma ge waguchi bungio, luma ge wabureme Jesu Cristo. Alawa hoa la bungiu le lugu chibai wabureme Jesu Kristu. Lige wagu chibai le kudemi habubai won. anyaran senyor linya lun li chugu gurasu won suada ruti ginye digida gon won lida sun wasufriru lungye gayara la waforen de iru ida lubala gayara la wichungu digida go hon amu ha asufriru banya lida meme luwuyeri I gabri la li chugu bay won lugundu itara kei luwenri wasufriru lagu liri kristu itara linya ginye veresibirun aba onwebu digida go lumagi ahin lubay ti sufri wabay la susere dumbay itara lungu gayara la heresi birun digdago luma asal baruni anginya ti resibi wabai digdago lungu ginya heresi biru bala digdago lungu gayara la hawanduni asufuri runi le wasigirubai hemeni gitiwa lagu hasigira meme bala derebu gunyo lida hafinye lausun wairi la hasufuri run heresi biru baginya digdago luma ginya bungiyo niduhanyo busenti walun hasubu dirun lagu saragu lene guga le wasufuri rubai logu wagu asia Dereti ucha waguni ligia, darie belu mere diwala lungu wawanduni laurugu wayara. Harita guatiwa yebe luago wowe gubala. Sandigu watiwa yebe wongu wakai girigi ha siyadi wanya lungu howe. Gama lumu arufu da hatilira wong, lungu wemeni gidu luago bungyu le kabafuwe lungu lasara gidu ninya hilanya. Mama lungu wawogu wala wemeni gida. Sefu lumuti wa bungyu, ani le sefu na meme badiwa lidange dencho lana oweni. Ani ruwa maliwe menigi luagu. Luagu lesefu na meme badiwa la. Aha wahidara guwa lau hafuri idu wawagu. Ani aha nya afuri ida sarago girigi ya wawagu lubungiyo. Sarago banyechu gutia tengiruni lubungiyo. Luagu fulese ilani wa lau edievese ile veresi birubai lumagi. Ani yaba kate ilebuna wanangu wongua. Tadimuri hawanigi won luagu lubuidu ligabri wabagaridu. Hagana guatima. Luagu waibugu lau unabugu ni luma furangu le lichu kubaibungi won lau lareini mama lau lichu wao. Lida le waburi habai hon tida wagarada uoti ni kata ramu dagwati nyen le hasi nyeru aliha o gunfaranda. Aniagura batina gunfaranda hubai la sun suina gubai. Sun le masu bai gunfaranda humani luwagia la lebu na hanangu hungwa. Itara kei huguya bala lebu na wanangu wongwa. Lida mewe yule lagiri budagile Jesu Kristu ubo wagun. Keisi meha choru nubali lira, harita guatina yebe nidi arihon furumi, lung heresi biru abini runi lau bisida nanu bia weyasu. Harita guatina yebe na chila agun arihon lida nweyesu Macedonio. Dan hamuga tile nagiri budun abaye hamuga na chila agun arihon. Itara ni hamuga gayara la itara gunina lung nasigiruni nweyesu hudeon. Madigo numuti itara, lau funagie lofu dagun wadiga ikatei? Masami narun numuti funasa akei lubudubu dale meha narinya gubai hun luago nadigubai la katei le? Harita guatunsa luago itara ninya la kei lirahuni ubou ha arinya gubanya aba katei ani magunfuli rutia lau hereru? Gefein tibungi luago marinya guwama aba katei hun lau biasamina. Aha luma ua. Ladiga Jesu Kristu le lirau bungiu le meme wapurichi abai hun au silubano luma Timoteo, mama aha luma ua larinya gubai sun wada la digni le larinya gubai lida Kristu la gunfira sun le frama se lubai bungiu hon lanigu lige lebu bai warinyagu itara la dala le walawahani luweiri gu bungiu lida liri Jesu Kristu bungiu adigu bai lun diregdagu wama lida wafinya lagu Jesu Kristu ligia nua dirubaliwa lun beseri bidun lun sungua luago Rula li lumakun wawagu, rula isi firisando tida waningi, keisi ya choyuru ni luagu veresi birubai la sunle laranse abai waba. Ahinti midi gidna lubai Korintu arihon keye benaritaguni ladigaragu hugude menu. Gefeinti bungi luagu lira, ahi mama lubai linya aranse tina lun naunabu lao ni bagari guanarigu. Mama hamugatia wapuse erunya waninya guhun ani haba hafinyera. Ladega dereg da guadun lida hafinye. Busen rigutiwa videra gunun luntima lagamondu kugunda.
0: Segunda Corintios, capítulo 2.
1: Ligia midi yanubai arihon luei niru da guagudunu. Lugundu kabasa agundara guagudana ahim mama lubai huguya ha hiru da guaguda nanya banya. Ligena buriha baihun itara. Ludame lamuga na chilirun, mibihi namuga iruni humage, huguya le lumbe hagunda ra guagudun nina, ladiga choru nani luago gunda humaginye dan legunda na. Dan meha le nabriha barun garada tuguya hun, wedite meha ni diheri huago, dari lun na yahun lida le nabriha barun. Mama meha lun niru da guagudunu nabriha hun itara. Nabriha no lun hasubudiru ni luenri nisi habu hun. Le ruha libe iruni lau luriba lumene, mama ligini nu litiga iruni, rulmu tiginye hun lida aba luguyeri. Narinya gubai lida aba luguyeri, luma weiri la na weiri da guagudini hun. Buidiri guti ebechuni le meha hichu gubai luagu garigi ya legia lida hidamuri. Gueto, lunti ferud na humani, ruhu guya me gurasu lun luai la digan sarago iruni uribati lun. Ligia na yumura gumbai hun lunya harufu duni hisi ha bulun. Abiri hadina meha hun luagu kate le lunginye na subudiru ni ahin gumfuli hubai lau le nubai bai hun. Gwetoti le unti ferudna huma furumi eguaru kate ferudna nubai ginye ahin ginye anihin lubai kate le lunti ferudna nani grigia ligia luagu ferudna numuti huwa iginye ligibugin Kristu. Lun manegu la mafia lugaru wawagu. Ladega subudi wamani luriba laritagu. Dameha le na childuru bai uburugu turoadu luna pulicia ni uganu luagu ti Kristu. Aba ni bihi aba onwe buchansi nye lunu wadigi maridu luagu wabureme. Gama lumu uwati darangila la naritagu lugundu madari nani waduhe titu nye lun nagambu huagu nluma. Ligena yoro gubai hon waduhe nyu aba nidi lobo agu Macedonia. Ani sereme wa muti bungi ule anegu baliwa sunwa da lau aganyi runi, ladega wawai ginye la subu diragudei uganu lagu ti Kristu lida sun fulasu. Keisi lirimi chuni wa ihemeni buiti, lugundu itara wanya kei kupali le lagu dagubei Kristu lumbungi. Hagana gwa haa lumba yin hasalbaru hama haa eferi dirubanya. Hon haa meresi birumba li uganu ligia, itara linya keyaba ihemeni le gafara hati. Ahin honga eres birubali itara linya kei aba ihemeni le ichuguti ibagari. Kati gabafu bailun la subdira gudini uganu lagu ti Kristu. Ladega mitara atiwa kei serufu da hatinya jeti ya ha asanzira gubali lereru bungyu lunharihi kabala haganyira lidangi. Lubare ge lira apurichi atiwa lau inairu ni kei si launa glegu bungyu halida banya aba luma Kristu.
0: 2 Corintios Capítulo 3.
1: Dale varinya gunikate le genege tifunagi hun luago bichu gunyala ueri guni woni wagwa. O di gasu warufu du gara da hama gnetu amu girigi hun o gasu wamuri ya gara da to warufu du bani lubuidi wagaburi humagi hun amu girigi ya kei hadiga hibiri. Uwa, lugundu huguya meme gara da to adimuri habon luago lubuidu wawadigi maridu hagana guwa. Aba gara da to buruwanyutu tida wanigi to gayara abo haliha nusun grigi asubu diragdei kata wala. Furangu ti lari hini wa lagu itara hinya la keisi abagarda to laburha Kristu guanargu. Abagarda tuguya to aburu houbun lau lani bungyu leyuma bai sifiri. Mama lau tinta. Anitida hanigi ladige sifiri wadagi manuligia mama luagu dubu. Wania gubali le ladiga hemeni gitiwa lagu bungyu lidangi wabureme Jesu Kristu. Mabafuti wa luni kata la wani wongwa, sunle wayara bayadiga, luma ge bungyu liabi. Lememe ichu gubi iyare uon kei eseri bitutinya lida iseri daradu. Mama ba daradu le buruwa riguti, luma ginyeti sifiri daradu ligia. Lugundu afara hati lurudu ahinti sifiri ruti ibagari. Lurudu le aburu houti luagu dubu dan le lesbi bali Moisesi lurudu ligia luma ge bungyu lun lichuguni hon Israelina. Nyenye yaba onwe bu larugonga ligibogu darilu sinyala meha haria guni grigia hagia ligibogu. Lugundu weiri ti lamiri dun ligibu. Ainti lau lubai sarago uweiri guni liabi lurdu leasia dihabai lun oweni. Weiri ti maati luweiri gun uganu lela negbai sifiri sandu uon luago wasalbara gule. Ain weiri lubai luweiri gun meha lurdu le eseri bidubai lun larufuduni wadurun ligibugia bungi uon. Weriti mati lueri gun ugano luagu wa salbara gule le yarichara guagu dubaliwa legibuge bungyu. Ni kata lueri gun lurudu legibuge ueri gun le guetoti bai. Ainti ueri gun lubai meha daradu le lumbai la duranu murusun rugudan Weirigu timati luirigu daradu le lumbu la duralu lunsunda. La diga nihin la emenigini le wawagu, legewa puriti habe lau lufuragu. Madiguti wakai meha moisesi, adora gwa lau ligibu tau aba belu, lum marihin hamani israelina agumu chagwena linya la amiriduni ligia murusu murusu. Kama lumu uati gum faranda hamani itara daga lumu danle. Danle haliha tidange binadu daradu migino tumutinya belu tuguya lungun faranda hamani la nichigu binadu lidara do bungi hon. La diga Kristu rugunye la lagidarunu belu tuguya. Chululumu danle. Danle haliha no liburu burito la buru habon moisesi darugu atuaba belu lau hasamina loigun faranda hama. Ainti danle le recibiruni aba grigia Kristu aba tagidarun belu tuguya luai. Wabure me Kristu lige sifir le ichugubai ibagari. Ani le nyei lumuti lani wabune mesifir anihen esefuru ni nyei. Lige sun lubai wagia, gidawa rubelu lue wagibu arufu deinei lueiri gubungiu itara. Kei hamuga tida aba isubusei. Asansi la gwena wagieti lun lenege badiwala. Ladiga agawon deina linya lueiri gubungiu wada. Lasusere dubai itara ladiga ladigni wabune me lau lani sifir.
0: Segunda Corintios, capítulo 4.
1: Mabir halal lubuiti waruna, lugundu rula libungi wadagi manule labun wariha, lau lareini. Lubaragi alira, rua maliwanaga lagule, nibusi garidu nabai ladigun aramu daguarigi. Mosa inutiwa lau iyeni, masansir wamei lerenu bungi. Lubaragi alira, lau lufuna agun warufu dahai inarini, tugia wagara dabo lani narufu dahani hongirigia, lida linyua arubungi. Ai mafuna agu lubai verenu lagu tinyun sulan na salbaruni, hongri gunye iha lumba nya heferi dinu mafuna agu la. Keiti le mafinye habai, darugu ali lubungi tibo le lau harihi, luma hasami na lumarihi hamani, lamiri hali leiti lererun Kristu le weiri gubai, lele nege bungi. Ladega mama wawogwa wapulijiha, lagu Hesu Kristu wapulijiha, keisi wabureme. Ananiaga wamuti lagu veseri bidarigunya la hun. Luago linsi habu Jesusu. Lugundu, bungi umeme leichu gubali lampu sielu, lun lagida runi wa luburiga. Ligia ginya duna guagu di bali li lampu tida wanigi. Lunga yara wila wasubu diruni, luweiri gubungi u le ameri habei ligibogu Jesu Kristu. Gama lumo lida anye wagubu irisini ligia le itara baike aba saudiru lautimua. Lun larihini wa luago lumagin la bungi li abiyonwebu ubafu le wawagubai. Itara lau sun sufuri wama sun luwiri lene guga, madaru tibena wawai. Anihin da, weiri lau wadiheri, gama lumo mahu churuntiwa. Eiba hawa tiwa, gama lumo miginu lumutiwa bungi hon. Uchuwa tiwa, gama lumo magini chagun hamutiwa. Lenye lumuti wawdi, barua mutilonwe Kristu wawogu wa sun adan. Lunginye larihini wa libagari wadangi. Wagia, sun awaha la bagari da, jarafa nyuwanya lumu. Wonwe furumi e guargu veju luegin Jesusu, lugayara la larihini wa libagari luagu wagu bule gowe da dibai. Itara lian lubaiti, lau ladigini oweni luadigi mari wada, ladigi ibagari luadigi mari hida. Larihari hari David tira lerenu bungi.
5: Afinyeti, nijen latinu rehama.
1: Itara ginyeti, afinyeti wa luagu bungi lau meme ligabri afinyeni lemeha luagu bi Davidi. Ligie wadimu rehabi luagu. Lugundu subudi wa muti lagu bungi la le asara gudu balin Jesusu ridage oweni la asara gudu badiwa la ginye uwara luma Jesusu. Aba me la negniwa uwara huma ligibu ginyo. Lagu hufulesei na sufurirei sunkate lugayara la hagibe dunha eresi birubalin la reini bungi. Saragu hamamu ga ginye ichugutinya sereme ilun luweirigu bungi. Lige mabriha lubai waruna labu sun agumu chagwei na linya la wagubu. Murusu murusu, iseri de inawanya muna dage wabiti sagwei. Le wasufiri rubai lida ibagari le mahiriti anifureseti lasigrin. Kama lumu uweiri guni le magumucha diti la negubai won. Weiriti anigibe timati. La diga meteni runtiwa lun kate le arihuwa bai. Luidige luagun le marihiwa bai. La diga sun kate le arihuwa bai gas girati. Kama lumu le marihiwa bai ligia dura rubai lun sunwa da.
0: Segunda Corintios, capítulo 5.
1: Itara linya wagubu ke aba muna to, muaruguna kei hamuga aba kiamputo, mama tu lung lutida. Subudi wa muti lagu ahun la agani chagwa kiampu tuguya, lagu anuhi harula aba aranse la urbungi waba sielu. Mama aba muna to la degun gugiri, aba aba muna to luntu taduranu lung suwada. Leli naru aba kate, busenti wa hamuga, tadura wa guagu duniwa wawani lau iseri wagu gule lani na sielu. Lau me iseri ugu buligia wawagu, merede badiwa kai uwani to uwati ugu butahu. Sunga wahan la abagri da la ugu bule wawagu bay, dariti wa megi iti luagu, sandigu wa wagia wongua lau idiheri, mama hamuga wabusa irunya uwegu lun verederu kai uwani uoga ugu butahu. Le wabusa irunbay, lun la sansi ragun wagu bule gagumu chadibay furese furese lidon wagu bule magumu chadibay. Mowega wagia, bungi wa ranse rubaliwa luga bagri wa maa le magumu chaditi, anirula alisifiri sandu wong, Kesi achoiruruni luagu le lumbe veresi biruni. Hemeni giti wa lubo iti sun wada, lau sun subudi wa mani luagu sun la awahagu wa la ubuwagu wa bagari dalida wagu budisenyo waba la luwe wa bureme. Ja ubuwagu. Sinyati wa rihi ni Kristu, gayara aliguti wa finye luagu, gama lumu hemeni giti wa lau sun hamuga himi wa mani lumbigiru ni ugu bule ja ubuwagu luwodi agana wa lumu wa bureme Jesu Kristu sielu. Ligie wafa agube ilu wadigu ni lugunda wabure mesunga da. Ja wagia jebe ubowagu, ja guta wagia jebe sielu. Lugundu sun wagia, wararan baligibu ya Kristu lun laguse ragduniwa, lun leresi biruni kada aba la faye ruaha segun buiti o uribati le meha wadigube dan meha le ubowagu gidiwa. Keiti subudi wabali kala linebe wabai bungyu, afa agwati walun wafinye ragduninya sun grigia, subudi lali bungyu kata wala, aniagura batina luginye subudi humani. Mama wadimure hanya buidu wa ogwa, bichu gunye aba chansi hun lun hasandira gun hungwa gundanyu wawu. Lugayara la haunabu ninya arufu da atinya haganagwa, haapanta habanya lagu lubuidu arufu da gun hongwa bogu di habiti, anitida hanigi mabuidu tinya. Ahin lili halilubai wawu, lagu lufulesen bungyu. Ahin ti malu lun lubai wawu, lagu hufulesen. Gumadi lumuti wa linsi habu Kristu, La diga choru wa muti hilala aba wawagu sungu bay. Hilagu wati wa lubaiti sungu bay. Hilati Kristu wawagu sungu wagia, lun sun la haga bagari banya, mama lilamu ga hongu wanaregu habagari. Lun habagari dun lun le owe bay hawagu, sarali gia lidage oweni. Lumage lubaiti kweton lun lubaru wagon, manegu wa maya grigi ya kei hanegu ni ya lirahanya ubo, segun harihiniwa. Luagu meha aba da, baruwa muti meha Kristu kei hanegu ni lirahanya ubo, Gama lumo mitaran hali gueto. Le lubaiti lidan halibei aba luma Kristu, aba haligrige iseri, gumuha sun kate le binadube, la bagari dunya aba iseri ibagari. Adiga lumuti bungyu sun kate le, gagani guati o meha luma bungyu la diga wafigun, aba luna ni Kristu lun lachibuni wafigun, gayara lamuga waranda run luma. Rulumuti wadagmunu ligie won lun waranda ragudininya sun grigia luma. Mabagudun lumuti bungyu hafigun grigia, Ani busenti haranda run sun grigia luma lidangi Jesu Kristu. Rulumuti wadagmano ligia won lun waranda ragudaninya sun grigia luma. Wayabia lubaiti keisi vigrinya ha launa habanya Kristu, keisi gubairi hamuga la yumura gubungi guanari guhun wadagi. Ayumura guati wa lubaiti hun luegien lobadina Kristu. Aranda rahuma luma bungi. Madiganti Kristu niaba figo, gama lumun rulumuti bungi kei kafigonti wawago. Lugayera abila veresi biruni lirita bungiu lidagi.
0: Segunda Corintios, capítulo 6.
1: Guetoti, wagia keisi ideja tinha lida aluadig maribungiu, ayumura guati wahun, lun meresi birun humani lareini itaraguareg, larihane bungiu tina lererun.
5: Chiluti talo narufutini lareini bun, aba nonubuni. Chiluti lueyi resefruni, aba nitereguni.
1: Chiliga lilidani bungyu lun larufudni lareini, aniha lueyuri eseforuni. Michuti wa lebuna la chugeragun niaba, merede lamu ga wawadigimari uriba. Busenri gutiwa, warufuduni lida sun kate, luagu eseribi dutinya la lun bungyu wagia. La lueyri wagura sun lun wawanduni asufriruni, mege luma leni guga. Baiha madiwa, dagha mawa, incha hoati grigia lun heiba haniwa. Hereti wawadigimari lumbungyo darin luwasandiru onwebu lubucha uwagu. Rede Hadiva, Marumogunga, Afaga Wage Ilamo, Arufuda Muti Ginya Lago, Eseribi Dutinya La Lum Bungyu Wagia, Lau Laruma Wabagari, Lau Lisubudin Linaru Bungyu Won, Lau Wagura Sun Luma Wareini, Lau Warufudin Lubafu Sifiri Sandu, Le Wadabe, Lau Winsi Habu Le Tima Timati, Lau Uganu Lana Inaruni, Luma Lau Lubafu Bungyu Wada. Jusu Wamuti Larumatena Lubuidu Igaburi, Dando Luodi Habano Waganinyo Keilun Warara Muninya Dan Le Hayabi Wabaron. Anihenda Ibiatiwa Inebese, Anihenda Anaba Waguatiwa, Anihenda Adimere Hovati Buidu Wawagu, Anihenda Adimere Hovati Uribati. Osera Hamuti Wakei Jietina, Lausun Aniga Wamani Inaruni, Osera Hamuti Wakei Ibidinya Watinya, Lausun Subudiwa Wama Buidu. Ausira hamuti wa keiha hila memenya gamalumu viwanyu wanya. Bai hamutiwa gamalumu masia dirunga lung oweni. Aniren hauseruniwa kama hirutiwa gamalumu gunda memetiwa. Anihen kei gudemetia gamalumu risi gudatiwa saragu. Anihen kei uwati nikata wama lausun gama wamani sungubai. Waduhanyu korintuna adimure hadiwa hun furangu. Darawa maru wanigi hun le gumuti. Le luweiri hisi ya won, masansi ragunti wisi habu hun, gamalumu hugia sansi gwali hisi habu won. Ayumura gwatina hun, kei layumura gun aba ugutili hun lirahini. Lun hisi habu huma won, kei si wisi habu hun. Mondara huma lida aba hama grigia ha, mafinya tinya lwago Kristu. Gayara tifunagi gamada gwala richagu uluma maricha, odi gayara ti gamada gwala larugon galuma luburiga, Gayara tifunasa nyin la uwara ni lida Kristu luma mafia. Ida lubagi luwara dun aba finyati lwagu Kristu luma aba lema finyati. Kage ida tuwara dagua li tempu lubungyu hama guariu. Ani li tempu lubungyu lebima bayi wagia kei larinya gubungyu guanarigu.
5: Naka na ubo hakana guwa, ibu ga ume hakana guwa. Augo habugi ute hageme mutini.
1: Furiku malubayi tiagana guwa ginye hama finyo banya.
5: Disi huma hawe linya abure, magure huma nikata hiye. Aba meneresu irunu.
1: Aba me aba na uguchili hun.
5: Uguye meneranu yu, linya larinya gumo abure visunti kabafa.
0: Segunda Corintios, capítulo 7.
1: Itara linya lubaiti, nidugenyo hisi ya tinyanu. Aniha aburi farama seile ladigu baibungi uon. Lige lunti lubai wachibu nisun luwujeri iwije wawariwa. Dandu loi wagu bukei tuwe wawani. Haucha wama lu sandu wama ligibu gebungyu la luwenri inebese ile wawagu bailun. Ruhuma aba ubaro uon tida hanigi. Madungu ngidi wadamichi lu ni aba. Mariba dagadun wagia ni aba meye dagun. Mama narinyagunye le lu nichugun hidurun. Lugundu keibuga narinyaguni hun tida nyadun nanigi. Lida nyadi wa aba insi habuni le mebe hati. Lida yebe ibagari o lida yebe oweni. Weiri tinemenigi luma nanangu nungu wa huagu. Labadina kwa sunle na sufri rubahi. Sanditi na digdago ani buin ninya ginye lau ugundani huwaji. Luma gemeha wachili no Macedonio memera agungi diwa. Dariri gutiwa lene guga lida sun fulasu geyegu wa wawo. Geyegu wa tiburibu wao luma idiheri wada. Sereme ibungyo le ichugu wa igurasu hon ha magura sumbanya. Aba lichugu ngurasu won lau la chulunu titu. Ani mama rigu lau la chulunu. Lagu ginye gurasu le leresi birubai hidangi. Aniega ti won lagu luweiri habusa irun harikiniwa. Abahu da gualigia won lagu hirun luma hadiheri dun wawagu. Aba tima nagunda arun lau lira. Lausun hiru guahuma tadiga garda to naburi habonhun masakri hanti na luagu gueto. Asakri hatina meha furumie lau nasubu diruni luagu hiru guahuma tadiga garda tuguya luagu fiu da. Gueto gunda atina mama ladiga hiru dagun ladiga sansi guagu dalani iru daguni ligia higabri. Afaga humuti iru ni ligia lida aba igabri le auba ilagunda rabongiu. Itaralinya lubaiti madigun tiwa ni murusu damichi hun. Lugundu danle wichugu uma lubungyu lunla yusur ni iru ni le wawagu bai lungwa sakri ha. Barulumu tiwa lidon asal baroni. Ani mariba anti iru ni ligye won ahinti irini le lichugubai ubou bariti owini. Ariha humaiti lia susere dubai gueto, lidangi hawandu ni iruni le nyumbi bai luma ge bungu. Adigati lung harihini kata iligia lida lubudubu, ani aba ginye hanegu patiu naugin. Ganyigi da lumutu ani hanufu da guagu da laun, larigin aba habuseirun harihinina. Aba hemeidi ha nau ani aba habaitu ni le gadunu bai. Lauti sun le hadigu bai, aruvu da humuti madurun kuma lida kesi le. Dan lubaiti le naburha barun meha garda tukura hun, mama digia hamuga ladiga nasami narunyala saragu lau girigia le digiban li vuribani. Ni luagu leya sufri rubai luigi, naburha barun luge feng kuma ligibuge bungyu, luagu luweiri hidiheri wawagu. Lige ragugwa diwa lubai wongwa, laun sun gurasu le barua maalibai huagu. Onwe buwagunda la warihini luagu gunda la titu, idara guahuma li sun huguya, lunleresi binu gurasu. Adimuri hatina bugaha buiti huagu lun titu, anigunfuli humuti nerenu huagu. Ke inaru ni la sun le arinyaga wa maali bai hun, itara linya ginye inaru ni la le warinyagu bai lun titu, luagu barugua wa maa uongu wa hau, aniwairi timati hisie lun dan le laritagun luagu hadiguni sun huguya le lamuriha bai huma, luma luagu heresi biruni lau aba inebesei. Gunda atina lau gajara la na finyeru sun suinagu bai huagu.
0: 2 Corintios capítulo 8.
1: Gueto niduhen. Busenti wa wabahu da gun hun luagu larei nibungi hun tila na sun ligilisi burito lobo agubu Macedonia. Lau sun aba la onwebu ocha waguni lun hafinye lene guga le hadari rubai. Gunda atinya buitu. Ani lausun gudeme hama, ruhanya lida hidera wagun ha gudeme banya Jerusalem, kama hamuga risitinya. Gefent na luagu ruha malila sun le hayara bai lausun taruma hanigi, ruha gia sigu lau leyebe hayara bai. Ayumura guatinya saragu won lun vigiru ninya lun hichuguni hafana lida hidera waguni wa iduhanyo luegi Jesu Kristu. Adigatinya sigu lau leyebe wagura bubai hadiga, furumie. Aba hedere giragun hongua le gumuti lungwa bureme Jesu Kristu, larigin aba hedere giragun hongua won keisi lugunda bongi. Weliti habuse erun hichugun dari lung hayumuragun lutitu le meha agume serubali wadagimanu le hida lung lasiginu ondara guagde idebesei lan na insiani le haganagua. Huguya ubarubi lida sunkate, lida hafinye, lida hisubudin luagu lederun bongiu, luma hubafu lun harufu dahani furangu hon amu. Lida habuse erun heseri bidun lun Kristu, luma lida insi abuni uon. Lun tilubai tiginye ubaru huma lida idehani le. Mama narinya gunye le kun kei aba gumadi, busen irigutina hasubu diruni hayumaha hahibiri lun idehabala. Lugayara baila ginye harufu duni hisi habu lau hichugun tausung hanigi kei hagia. Harita go huma luagu lareini wabure me Jesu Kristu won, lausun risila aba lagude medun luagu wafulesei, lugajara beila wayabi lun warisidun lidage lugudeme. Luagu hufulesei naniege naritagun hun luagu kata ile. Gumesetun buidu lida irumu le asagiru bai, mamarig lau hatatirun ondara guaguda idebesei. Adiga humuti ginye tau sun hanigi. Gueto lubaiti, itera meme huma dari hagumuchu ni wadagimanu, lau meme ugunda ni le meha huagubai lumage furumieti. Ichige na segun le humati. Lugundu ahen ichiga aba grigie sun le liyarati segun le lumabai, lau sun lugunda, gunda ati bungyu lau, ani resibi lumuti le lichugubai grigia ligie. Mamuria ha lumuti bungyu le uati hama grigie. Mama lun hafagun mege iguo ladiga hideragun amu. Le busewa bai lun uwa hama mege habutinya haganagu. Gweto anihin huma lun hasuturu ni le hemege rubai amu. Lidame amu da anihin bai hama lun hasuturu ni le hemege rubai. Itara luba nyin la uwarani ke itania gun lereru bongyo.
5: Migi agotu luma le gibe bai abudu malomu gwa tuguya luma le nibe bai abudu.
1: Tenki numuti bungyu luagu lichuguni aritaguni meme le lichugubai nidon tidon lanigi titu lun lideragunu. Gunda ati titu lunya lidi arihon kei na muri hani luma. Ani afinyet na lagu weri la labusa irun lunya larihinu darilun leibugala arihun lau lugunda. Uwera luma titu wona hanya aba iduhe le uagu boibuidu la hadimureha tila nasun ligilisi. Lagu lubuidun luadi gimari lun laburu chagu uganu lagu wasal baragile. Ani mama regulira anua dira hamuti ginye tila naburi ligilisi iduhe iligia lun ladigun weyasu wama lun lideha lida launda runiwa idevese. Wadigunye wadagi manule le lana idehani lun wichugun uwerigun ilubungi lun ginye walufudun iluagu busen hama afinya tinya lun hida naguninya haduhani. Waranseru nyei sun kate lebe ilun michugun wama lugaro lun wachura waguniwa luege launda run idevese le wadigubay. Wafa agunya lun wadigunye sun kate ilau arumani mama rigiligibugen wabureme hagibugen ginye gregia. Wona hanya ginye aban ya hadangi waduhanyo luma tito luma le aban wugiri le arufu dalali bay luweni labuse erun le seribidun lu kristu won lida saragu luhuyeri. Gwe totima lau onwebu afinyeni le luagu bay luagu hichugu bala saragu idevese lau sun hugunda. Le alig dahati libugiri tito anyega huma lun luagu nupana la. Luagu luadigi marinya la numa luweseri bidun hun. Ahanya aligi daha habugiru bia iduhanyo luwege Hesu Kristu ha luma banya. Haniyaga mehon luagu honaha la tila na buri ligilisi luagu hichugunya la uweiriguni lun Kristu. Italanya lubaiti resibi humanya lau aba insia ni le tima timati lugayara abai la harikini ugirinya hagia luagu inaruni la lubuidu vererun huagu. Ani lunginye hasubu dirun sun hibiri tila na buri ligilisi luagu insi habuni le huagubai hadiange wugirinya hagia.
0: Segunda Corintios, capítulo 9.
1: Luagu londa runiwa idebe seihon iduhanyo lida afinyani memege irunti lun naburha hon lugundu subudi nali lubuidu hugunda lun hideha. Suwa danariyegu hon loba waguna Macedonia lau ugundani luago aransenyo hinya la huguya akayana lun hideha lumage lida irumule seguhalibei. Ani hibe age Macedonia na raguha nyaginye gurasu lau hagambu luago luweiri hafagun luma ideha ni le. Lige lubaiti nauna hanyano iduhanyu ha lumerede na vuriba lida nanangu nungwa dale nayanu ha huagu. Lunti lubaiti aransenyo huma nyendu digu hanyei hadange Macedonia na numa hadari rome maranserunga. Lichugunya hamuga lira busiga nuwon huntima laligin ruwa malila saragu wafinya huagu. Ligia narita gumbai na muria ha hama iduhanyu ha lun houdi bisidan nubaragin. Lunginye hideragunu austaragdei idevesei le faramase hubai. Itara aransenyu luba idevesei le honda rubai lun harufuduni hareini. Mama kei aba kate le lauti arigreni. Harita go huma lagu kate le. Le loguati labunagun, logo baiginye la lubaha. Le gibeti labunagun, gibe baiginye la lubaha. Lunti litu uka aba hidage, keisi la sandirunitida lanigi. Mama lau magundani, ni ladiga lariwagu hun lun hichugun. Lugundu hisi habuti bungyu lule ichugu bai lau ugundani. Gayara ti lichugun bungyu sun luhuyeri abiniruni hun lun nyen la le habuse irubai huma sun wadan lun habagaridun. Nyen ligiyame ginye sarago huma lun hitehan lida sun katei buiti. Tanin han relerenun bungyu.
5: Edebe hede sarago hun kuteme kinya aray dati lu sun wadan.
1: Bungyu le ichugubali ilo lun abu naguti tumafain lun leigin lichuguba ginye hun. Lugayara baila hedeweha sarago hon gudemetine. Keisi gubayirigu ila le abu nubay. Aba me laweri dagudini bungyu murusun fulesei le hadigubay hon. Darime lun habihi onwebu abiniruni lumage bungyu keisi aba onwebu alubahani. Itara luba gama huma sun lubuyerigu irisini ani gayara bay hichugun lau tubuidu anigi. Ani dame le heresi biruni waduhanyo idewe seile lube honaha ni hon wama. Weibai hetengiru ni bongyu. Lugundu lao vichugu ni idere muele hon waduhanyo. mama vich gari gunye I deve se le hemegi rubaihon wadignya ginya lun hichugun sarago etengiro nilo bungyo laulira. Hichugwa uwerigu nilo bungyo lugundu arufu da lumuti idehani le hon luago adiga humani le lubaibai Kristu. Hichugwa ginya uwerigu nilo bungyo luago idara waguni le hichugubai hon lumahon sungubai. Aba mehafuri idun huago la usarago insi habuni hon luago luweri lareini bungyo le larufu dubai hidagi. Tenki wanya lubungyo, luago ruhali la aba onwebu ideve say won, le sinya wabai adari la dimure le buiduru guti u buidun lun wadimure ha luago.
0: 2 Corintios, capítulo 11.
1: Busente na hamuga lun hawanduni libidio niga nao murusun, awanda humehi. Lugundu emeiditi na hau lau aba emeidini le lumagnyeti Kristu. Lwe hamuga higiru ni bungyu. Ladega icha hanadun lun abarig umari. Lun narufudu nun kei aba guri ganyungiru ani haruma tuguya lun Kristu. Itara kei teyedunu heve eva hanufudetina lwe ginye higira wagudun hungwa lun heyedun lida haritagun. Lwe heseribidun lausun kugunfuli lungrugu Kristu. Ladiga ahanya nyumbi apuricheya luagu amu Kristu hun luele uagubai wapuricheha oheresi birun la amu sifiri luele resibi humali bai oheresi birun la amu uganu lanina asalbaruni luele resibi humali bai wamaginye haharunya hamugalum. Afinyatina luagu munabunna sigu hau apostologu weirigutinya ha hafala rubanya. Hafuga ibidi ya guati lao ligabri na dimweha, gamalumu mabidio nigati lao nisubudi. Anyarufu da wamali le hun, sunwada lida sunle adiga wamali bei. Odiburibati nadiga, napulichia ni uganu lana salbaru ni hun, magubura hanga au nikata? Unabugwagu da nungwa itara lun, nichugun inebesei hun? Bariti na sensu hamage tila na amuburi ligilisi, lau neresi biruni le hafaye rubai nun. Luna yusuruni eseri bida hun. Ani dan le meka anihi la nemege iru dan le huma nubai meredet na kei ihirigu luni aba. Iduha nyuha nyumbi baye Macedonia gi hagie ichugubalin le nemege rubai nun. Itara linya nafago lun mama badina la ihirigu hun lida nikata. Ani itara meme luba nadega. Itara kei choru nani luagu subudi nani linaru in Kristu. Itara linya ginye na subudiru ni luagu magidaru bai la lebuna apantahani le nuagu bai lobu wagu akaya. Kasa wagu na dimure ha itara? Ladiga funasa hinsi nyenu? Subuditi luweiri hinsi nyenu lun bungiu. Nadiga meme bai le nadugu bai lumichugu na luga aruhon arufuta hatinya hagia ha alu wahabanya luga yara bai la haninya gulago itara meme linya la heseri bidun hun keisi wagia. Mama Kristu una balinya jeti hagia hagana guon lausun hafamarun kama lanigu Kristu apostolu hagia. Ani mama kate iterenchati le lugundu arufu dagwati mafi ya guana regulungwa kei angeli le ichukumbalin larugonga. Lige ginyati hafamaru bai ha heseri bidubanya lun keisi grigia ha adigitinya buiti. Gamalumu, lachiliru baweju lun heresi biruni le hadina bai, luagu uriba ni le hadigu bai. Narinya gunyaya hun, uwa la niyaba aritaguti luagu ladiga la, lili la nao nadimuri habai hun itara. Ain haritago hubali itara, igira humana lun nadimuri ha hun kei aba lili tau. Lunginye gayara la napantaha murusun. Danle nadimuri ha buitin uogwa, madimure hati na kei ligabri la dimure ha Kristu. Nadimure ha kei hadimure ha ibidi ya guatinya au. Kei si hapantaha arufu da hatinya haganagwa lauburi kate lelan na ubo le napantaha baginye. Kei lanarime bai lichu hau awanda humutinya lili tau lau ugundani. Lugundu awanda humutinya ha afosu rubalun luheseri bidun hon. Ha maginye ha asaga rubalin le humati. Ha anegu balun kei hadamu. Ha auseru balun kei mikata. Ha agayu wahabanya higibu wagun. Lausun nibusi garina lun naninyaguni. Weri tibuga wedebili lungwa digni kate lira. Ainti kayara lubai hanangu hungwa, kayara tiginya nanangu nungwa, nadimure hamemenya keisiaba lilitahu. Harasa Hebreu na hagia, au sun. Linasio na Israel hagia, au sun. Ladiga bagun Abraham hagia, au sun.
6: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: How, lausun.

0: هوای تیل نتیبر لگیلیسی آهن گوبایرگ لاولوبای میرد نا کی آبا ایخرگ هون فرود نخومانا لاغو لیر گویتو آرانس دین لونی دی بیسیدن لوروان ویاسو انی ماما با دین آبا ایخرگ نی هون ماما نالوگو نی لخوما بای حقویا نالوگو بای ایتر هنیا نو کیسی ایسانیگو انی اگوبریگو لونبانی هندرگو سینسو حبا حسانیگو ماما ایسانیگو حبا اگوبریگو نویسی رو بای لین نوما بای لاو اگوندانی هواگو انی ایبینی نگویا گوانرگ نویسی را گوبا نونگوا لواگو خفولسی لاو سون گنگه لانی لواگو لیدان تیما لان لی هنسی نه هما نو میسی نه تیما تینا هون سبودی خموتی لواگو مرده نا کی آبا ایخرگو هون لاو سون لیدا انیاهن آرینگو تینا لواگو آبرگ دانانو تی دون سادارا لاو ایبیبونی یه دانو موتون فناگی لاو آبا هداگی گریگی ها نونا ها بانیا هون اموری ها تینا لما تیتو لون لیدی بیسیدن اونا ها او آبا ایدوهی لما یه گوا لموتون فناگی تیتو ما آبا لاو ووسرون واگی بیانگو بای انی آبا ممی سیفری ساندو ابوگرو بالیوا هفو گا حریتا گواتون لواگو واموری هانیا لا فرودون خوما گاما لومو ماما لینا لبارگین لیدا وادیموری هانیا لگیبوگی بونگیو کیسی لانگو کریستو سون لے ارینگا و مالی بای ندوخنیو ہیسنیا تینیا نو ورینگون لونگو خوانسرون لیدا حیبوگون لوما بونگیو ندیه ریتینا لوی دان لامی ندی اریخون حفوگا مداری رون نبادن اگابری دا کیسی نبوسی رون حموگا نداری رونو ابا میں مگوند آبادن لا لاو ایبی چونی لیلن بای نیچگونی خواگو ندیه ریتینا لوی نداری رونو اگین دگوا لاو گیموگو، ایگانی، گاگانیگو، مراسو لگو، اچورگونی انابهانی لوما چگاگو لاو حفاگون لون حوانسرون لاو هنه بودگو دنینا هیدوخنیو لویگی هیسو کریستو لاو مراسو لگو ادیموری ها حواگو هیدوخنیو لاو پانتو لوما لیدا چگاگو ندیه ریتینا لوی لیدا لامه ندینا بیسیدن لانگا گدنینا نبونگیو ته بوسیگنو هاو لویگنیا نایاهون حواگو سراغو هیدانگی ها افیگون ها بانیا لوما گی بینارو انی میگیرو همگیلی ایویجه اگاماری دونی ماماری دونگا لوما بوری امو لوویری وریبانی لی اونبای درگ گوانیا لا هونگو
1: 2 Corintios 13
0: انی همه لورو ویاسو نیدی بیسیدن سون کسی وکوتی ها بای آهن انیاهن لوبای بیاما اوورو گفنتینیا لواگو لواگو میحالی بیاما نوویاسو خومو ویری دی نموتی یا میحا ها اداغو بانیا وریبا نی لون حسان سی راگونی ها گابری لاو سون دیسه نا خوای گوه تو نانیا گونیانیا هون سون ها اسیگی رو بانیا اداغو وریبا نی لاغو دامه لان نیدی بیسیدن لاغو لورو ویاسو مگو ده میحابو با دینا لان بوسی ها دون لبای گیا نروفو دونی هون لاغو ادیمو ری ها لان کریستو نیدا گیا انی مدبلین تی کریستو لیدا لگابری لو سرونو Arufu darigu lumuti luweniri lubafu haganagua. Inaruni luago hila lan luago guruwa ke isi debiliti. Gama lumu aba labagari dun lao lubafu bungyu. Itera meme ginye gafana wa ma lida li debilin gama lumu luago lubafu bungyu. Wawiwa aduba luma kristu lun weseri bidun hun. Aria gwa huma hungwa ahen derebu gunyu hinya lubai lida hafinye. Hocha gwa huma hungwa ibide disa hun Luago anihin la Kristu hida, ahen gubayrigu wuriba lidin hun lidan houchagun hungua. Agura batina hasubudiruni luago buidu la lidi won lidabay wouchagun wongua. Ane yumra guatna lubungyo lun madegun huma nikata wuribati. Mama lun warufuduni luago buidu la lidin won lidabay wouchagun wongua. Busenirigu tiwa lun hadigubay la le buidubay lausun hamuga veredenun kei hamuga wuribati Lidin won lidan bai wouchagun wongu. Ladiga sinyati wadiga ni kata muwarati luma inarani. Luidigi luagu lufulese inarani. Gunda atiwa dan le debili wama ahen here kubai. Ani wafuri dameme ba lun hiabi lun habuiduru sun suina gubai. Naburu nyongara da tohun lubarege nidi arihun. Lun lidan lame nidi humu lumerede bai la nauseru nun. Segun ubafo lelichi gubay bungyu nun lun nideragu nun mama lun naguni chagu nun. Gwe toti niduhenyu, gunda huma, aluga huma lu habui durun sun sun na gubai lida higabri ragu huma digda go abagari da huma lida uwarani luma darangile itara luba huma baila bungyu lau lidana gile luma lisi habu busugwa huma hungwa lida liri wa bureme lau aba chuti le sanduti mabui gahanya sun waduhanyo lida afinya ni hum resibi huma ilabini ya gile hesusu luma lisi habu bungyu ani huma la sifiri sandu itarala.
2: Ligara da Paulo, Hongalasien, capítulo Aba.
0: Au Paulo, apóstolo le mama hanua di nubugirinha, Cristo guanarigu, luma bungi uguchili, le asara gudubali hadange hilanya anua di rubalina. Au hamasun waduhanyo luegin Jesu Cristo, ha numa bayaya. Waburi hanyo gara da to hun, huguja le tilana sun ligilis to galasiebo. Ibiha huma areini luma darangile, luma ge waguchi bungyo luma ge wabure me Jesu Cristo. Rulumuti Jesusu libagari wawagu lun lachibuni wafigo. Gayara la amuga wasalba nun lida ge lubafu vuribani le lana ubo le. Keisi labuse runi waguchi bungyo. Weirigu ni lu bungyo lun sunda itarala. Weiritu nanigi lau lufurese higiruni bungyo le agua rubaihun luagu lareini Cristo. Lun hasigirun lidon amu uganu luagu tia salbaruni. Mama luagu inihin la amu uganu luagu tia salbaruni. Le suserebe anyahin la fiu uginia adahatinya bulie igu hagana guon. Ani busen hagia hasansiruni uganu luagu ti Cristo. Gama lumu ibini ahen nyingu aba wadagi o aba la angeli sielu ginyeti apulichia aba uganu luagu tia salbaruni amu luwele apulichia wa maalibai inyera waguwala. Kei meha waninya guni, aninya ga numuti gwento. Lea pulichi hati amu uganu luagu tia salba roni, hun, loele resibi humalibai, reide ila labu ge inyara waguni. Dan le naninya guni le, mama nalugunya neredenu buidu hagibunya grigie, busentina neredenu buidu ligibunya bungyu, busentina funagia neredenu buidu hagibunya grigia, lunha muga ligie la nabusa erumbai, mama adina hamuga aba eseri biduti lun Cristo. Busenti na hasubu diruni ni duhenyo, luagu gano la luagu tia salbaruni le wagu bai na pulichiha, mama la hadange grigia liabi, mama lumage niaba grigia ni bihe, Jesu Cristo guanargo asubu diragudu balinu. Agamba humali ida linya la meha ni gabri da meha le gunfuli gidi na luma hafinye huriyu. Subudi humali ida linya la meha la narime neiba hania tila na liliglis ni bungyu. Afago au lu, nagumu chagwagu duninyo. Lida ligabri hagunfiliru huriyu, luma bungyu, sigigwa numuti ya meha saragu hadange nupaisa nuha, madise guati hagura honuma. Ladiga, deregu datimati na meha lida nagunfiliru, lau hagabri nagichagu. Gama lumu anua diraladi na meha bungyu lubarange nagura hon luneseri bidun lumu. Aba lagua nunu, luagu luweiri lareini, dambe ilabuseru. Aba la subdira gudni lirounu, lun napulichihani ugano lan na salbaruni hongha mama bai huriyo. Ani malig dahantina nika uma, midi au Jerusalem arihanya ha apostol lubanya nubaragi. Lubaragin lira, aba nidi furese lobo wagun Arabia, lariginye aba ya nagiribudun uburugun Damasuku. Dari urwa irumu larigin, ligia nidi Jerusalem, ligiyati nasubudiruni Feduru aba nerederagun keinsi weyu luma, marihi tina amu hadage apostolugu loidige Santiago lelamule wabureme Jesusu, ni naru hau ligibuge bungyu luagu i naru ni la le naburu haboihun. Larigen lira aba nidi lobu wagun Siria luma Silisia, marihi hamagi dina meka waduhanyo loigin Kristu hatidan banya liliglisin Kristu to lobu wagubon Judea lida dan ligia. Agamba de gutinya larinya wagun.
3: Wugiri le mehe eiba habaliwa, la purishenye uganu lani na afiyani, le meha labuse rubai lagumu chagwagadu.
0: Aba hichugun uweirigun nilu bungiyo nuagu.
4: Galatas, capítulo 2.
0: Katoro suirumu larigin, aba yanidi Jerusalem, ura luma beiru na ve, barunu mutiginye titu numagwa. Nidi ubainye ladega arufu dalali la bungi unu, luagu lunti la nidi. Aba nadamu ridagu nye hamarigu abutigu afinye tinye. Aba nabahu dagu nihon idalinya la napuriji ha hon ha maaba inkuriyu, lwe lerederu nafagu keini kata. Ani ni titu le nobabwe mafosuru hamuti lun leresibiru seini luagu lugubu lausun mama lan huriyo. Anyahe ibirigu ha mama tima tima tinya ebeluru tinya wagana guon aramu daguarigu lun haria hani ligabri libure wama lida Jesu Kristu. Busen tinya yebe lun ya hadigun lu idamu ni wama lun lurudu. Gama lumun migira guagudun tiwa wongwa hon ladiga busen wama lun huma meme la inaru ni lan na uganu luagu tia salbaruni. Ha subu dirua banya keisi abutigu lausun meberese na lau katanya no la ladiga masue si hanti bungi ugerigi. Michu guntinya abutigu hagia niaba iseri lubujeri arufu dahani nun. Lubara gen lira subu dirugu hamuti luagu bungi la ichu gubalin wadagma no le lan na lapuriji uganu luagu tia salbaruni hon ha maa banya huriyo nun. Itara kai buga lichuguni wadagima no lun feduru lun lapurichani uganu meme ligia hon kuri. Ariha umali luagu bungi meme la le na dagime imbei lidange feduru keisi apostolu hada kuriyu. Ligia meme la ginye na dagime imbei nidange keisi apostolu hada ha mama banya kuriyu. Keisi subudi lani Santiago feduru luma Juan ha anugubanya kei weirigu timatinya luagu bungi la flese ibalina lun lichuguni ubafu lenu. Aba hichuguni hahabu won. Au luma beru na ve. Keisi hanigu lida luwadigi mari Kristu. Lau ginye gunda hama lun wodi nadagime hageira hama bain huriyu. Sunga nyaha la nadagime hada huriyu. Amuri hari gutinya wama lun walitagun hawagun gudemetinya. Ani hati kate le nouchubai nadigun lausaragu gounigi. Dan le lidi bai federu uburugu Antioquia, aba na denha lun ligibu agun, lugundu mabuidun la le la digu bai. Furumi ye meha, houti meha hama finyati ya ha, mama bai huriyu. Ayeti larigi hachildinu grigia, lona ha Santiago, aba lagumes lerun federu adiseta Hawaii, ha mama bai huriyu. Aba megi halila hama, la diga la nufu de loe le gayara bai hariangu huriyu. Hati hibiri huriyu ha afinye banya lagu Kristu. Aba huwaradun luma federu lao biangwa la ligibu. Aba ginye luwaradun beru na ve hama lida kate ligia. Dan le narihin bai luago maibugu hama uwara luma inarini le larufu daha bai uganu luago tia salbaruni. Aba nariangu lu federu ligibu ge sun adamurini. Buguya le huriyu babima andunya kei ha mama bai huriyu. Ida linyati babusa irumbai bafosu ninya ha mama bai huriyu. Lunha bagari du kai huri? Aba nasigiru arinya gahon. Huri wagia lumagi wagura hon. Mama wagia gafikontia kai ha mama banya huriyu. Ha agura hou banya bogu di loe lurudu. Lausun lira, subudi wamuti luagu uo bailani aba arichara guti. Luagu ladigu ni le lubai bai lurudu. Lauru gubai la finyeru luagu Jesu Kristu la richara gua. Ligia ginye lebu bai wa finyeru luagu Jesu Kristu. Lunga yana baila. Warichara gun lida agi afinya ni le. Mama lida agi wadugu ni le lubai bai lurudu. Lugundu uwa bai niyaba arichara guti luagurugu ladugu ni le lubai bai lurudu. Itara linya lubaiti, ahi waluhanya lubai verederun richagu ligibuge bungyu lida agi nyerigu Jesu Kristu. Aba warihin luagu gafigon meme wa ma, afigon guda lumuti wa lubai Kristu. Wa mitarati. Ladiga ahana agini chagua aba kate nyingi ya naransira guwe au guwa narigu gadunu bai. Au luigin lilurudu Moisesi hiladi na lun lurudu lugayara la nabagari dun lun bungyu. Dawa guadi na luma Kristu lau guruwa. Mama dina lubaiti au meme ya bagari da Kristu kali ya bagari da nida. Ibagari na bagari dubai lida nugubu na bagari dunye lau sun na finye luagu lirau bungyu le hinsi ya habubai nu. Aba ledere gira gulungwa lun lonwe nuagu. Mabusa irunti na lubaiti na maharun lun lareini bungyu. Lugundu lunha muga gayara la richara gungirigia lau lagunfliru luma lurudu ligia. uwati hamuga hula longwe Kristu.
4: Galatas, capítulo 3.
0: Galasiana ibidi ya gotau. Kasa abinya ragubadu. Lida meha wapuriti ha hun. Arufuda wa muti ilaniche gulonwe Kristu luago luguru wa hun. Furangu. Aniga humaikata ilenu. Luegi esa hagunfuli ruluma lurudu. Heresi bereisi firisandu. Odi luegi hafinya luago le hagambu bai luago Kristu. Ida linya sa itara lubai umaga abadin. Gumeset nu eibuga lau lubafu si firisandu. Gueto gusent heibugu lau hubafu hungua. Marufu da hangili sansun le hasufiri lubai hun. Arufu da hali laamuga hun. Dan le lichugu ni bungu lani sifiri hun. Adiga ligia milagru haganagwa. Kasa wagu ladigei. Mama luagu gunfuli humani lurudu ladigei. Ladigu bali lugundu afinye huma luagu ganu le agamba humali bai. Harita gwa huma luagu abramu.
5: Afinye ti lubu ingyo aba labahu dun kaisi aba wikiri richagwa.
0: Ligia lubai ti huguya. Lunti hasubu diruni lulagu hala afinya banya hagiela ladiga wagun banya Abrahamu ha tima timati. Kei subudi lani bungyu lubara megiwa lulagu nyein banya la hadangi ha mama banyi huriyu arichara gutinya lau hafinya lulagu Jesu Kristu. Aba larinya guni ugano buite lun Abrahamu lubara megiwa kei si buruanyu la tida liliburu.
5: Habini ruwa ba sunnecha ni ubowa gubidanya.
0: Itara linya lubaiti ha afinya banya. Biniwa tinya uwara luma Abrahamu le afinya rubai luagu bungi. Ha afinya rubanya luagu hasalba rubala lau hagunfuli runi lurudu. Bulie iguatinya labu genyanu linyara gumbungi. Lugundu taniha elereru bungi.
5: Inyara wagua tinya sun ha magufuli rutinya lau lurudu sun suina gube.
0: Furangu ti lubai ti luagu uwala ni aba arichara guti luagu lagunfuli runi lurudu. Lugundu taniha elereru bungi.
5: Harichago wabanya luagu hafinye habagaridu.
0: Ahen lurudu mama luagu afinya ni lanyura, ladiga laninya hari.
5: Le agufu lirutisun lurudu le labagaridu.
0: Sefu lumuti wa Kristu loi linyara gun lurudu, aba lanigni inyara waguni luo ugun. Bewenya guwa lida le longwe bai luagu guruwa, lugundu taniha elerenu bungiu.
5: Inyara waguwa tisun le adara wagu bai luagu guruwa.
0: Lasuse redube lira, luga jara la ginye, heresi biruni hama bai kuriyu abini runi le Farama se lubai bungyu lun Abrahamu, lidage Jesu Kristu. Luma lun laula wafinye, veresi beresi filisandu le farama se lali bai bungyu. Niduhanyo, nichi gaaba kempu lukun lidage nyeti habagari grigia. Dan le ladigun wugiri aba daradu, aba la seini runi, uwatini aba lu gajara la lagulu luduni ni lun lichugu ni kata lau. Itara linya ginye, Adiga tibugaha bungi aba farama se lun Abrahamu, luma lun ladiga wagun. Mania gutu lerenu bungi hon badiga wagun. Kamaha muga hawaguti sarago grigi, tarihare lun badiga wagun. Mini la lira aba anriga grigi, le Kristu. Aniha le narinya gubai, adiga tibungi aba daradu luma Abrahamu, aba la chouruni gama lumu gadiri san darandi irumu larigin, Aba lichugu ni liluridun lu Moises, lu lafuna wagudu ni hon grigi, ligia daradu le meha, ladigu bai bungi luma Abrahamu, sinyati lagulu luduniwa, lau aba luridu le, nyumbu bai gadir san darandi irumu larigi. Lun ligiru ni lani bungi farama se lun Abrahamu mebegiga. Lun hamuga lina ginyela, agunfuli ni luma liluridun Moises le farama se lubai bungi, mama li hamuga aba farama se, ahinti le, Lichugu bai bungi lun Abrahamu, rulumuti lun ladiga farama se lali la meha lun. Kati un le seribda lurudu? Nyumbi ti lurudu ligia laligin lun, larufudu ni hamaga ambadi grigi. Dari liyabin ladiga wagun Abrahamu, leginye umbe lichugua farama se ligia. Rulumuti bungi li lurudu kong angeligu, lun hichugu ni lun Moises, keisi abuye hati. Gama lumu, memege inuti abuye hati lida, Aba arigunye la grigi, ani aba arigunye bungyu. Larinya gunya funagye le luago muwara dun la lani bungyu farama se luma liluru dun Moises. Mama linya, lun hamuga rula luru di bagari won, gajara ti hamuga hayabi grigi ya lun harichara gun lau hagunfli urni le lubayubay luru du ligia. Gama lumu keisi larinya gu bungyu tida lererun,
5: sunkri ki ya labu ke nyanu luba fufiko.
0: Luka jara la heresi biruni ka afinye bany lagu Jesu Kristu faramase le lichugu bay bungyu. Lubara gine bay liyabi afinye ni, labu ke nyadi wa buga luba fulurudu, agura baha liyabi afinye ni lelun wasubu diruni. Itara linya meha lurudu won kesi hauniri irahunye, dari liyabi Kristu lungwa bihini irito lau afinye ni. Gwetoti kei chulihari lubay afinye ni, mama adiwa labu gine louni girun lurudu. Lirahu ibungu sunhu guya luago hafinye luago Kristu, ani lida nyadun aba luma. Lugundu lau hondarun luma Kristu, lau habadi seirun, itara linya hamuga kei hadauragun lau Kristu, kei tau iseri dugu. Mebere senwali lau huriyu huma o mama huma huriyu, o idamuni o mama idamuni, wuguri o wuri, ladiga lau lida nyadun la aba luma Kristu Jesusu, sunhu guya aba hadun ugubu. Ahin lani guhubai Kristu la diga wagun Abramu huguya. Heresi birubai ginye le faramase lubai bungi ulun Abramu kei halagante.
4: Galatas, capítulo 4.
0: Ani hale nabuse ilumbai naniyegu. Isani nire gili le lumbai le resi biruni alaga. Mabuidun timati dan lun sigu hau lumusuniya luguchi. Lausun ligia la laburime bai alaga. Ladiga nyahin girigia, ouni giruti irahu ligia. Gouni giha mei lalagante, darila chilir dan le, liri dubai luguchi, lun le resi biruni. Itara linya ginye, la susere dun wama. Dan meha le nyumbiri gidiwa, labu genyadiwa meha lubafu lurudu le, aguma diha bai ja ubowagu. Dan le lagunfuli rumbai dan, abalona ani bungyu lirau, le agura hobai titage abawuri, abaliabi kei kuriyu, labu gen le lurudu moisesi. Liabin bay itara lun la sagaro niwa labu ginye ginye lurudu ligia. Lun le resi biru niwa bungiu kei si lirahin. Kei ti lirahin hadiwa la bungiu, abalona ni lani lirau sifiri titan wanigi. Ani aguwa hati sifiri ligia wadangi.
3: Bungiu baba.
0: Mama hadibu lubaiti idamuni, lirau hadibu bungiu. Ani ti lirau bubai bungiu, garicha tibu lun alaga lidagin Kristu. Dan meha le ibidye gili bungyu hun, hadamu nyadun meha bungyu gu. Ahin gweto, kei subudi kumali la bungyu, o kei subudi ladun la bungyu, ida ya luba san, kajara la harita gun lunya, hicha gun hungwa kei si damu ni labu gion lurudu, lumaburi ikaburi le mabafu baylun, ladigun ni kata hun. Efedu hamuti meha itaga weyu, itaga hati, itaga dan, itaga irumu. Hanufu datina luwe meseri bidun la wadagima nule nadigi ubay hagana gwa lun ni kata. Niduhenyo, ayumura wat na hun lun itara huma kei au, ladiga au itara adina kei huguya. Mama luago adiga huma somu uribani nu, kei hasubu diruni ladiga meha aba sandi le nuago bay gayara lubay neredero huma furumiati dan lun na pulichani ugano lan na salba uni hun. Sandi ligia le meha nuago bay aba meha ocha waguni hun, muna bunti hanagini na luagu lira. Lubarege lira, aba heresi biruni na keisi aba lani bungu angeli, kama hamuga Jesu Kristu guwana rugu au. Kasu sere bai lun ugunda ni le meha hasandi rubai nuagu? Gayara ti hamuga narinya gu luagu ufulesei, luagu ahin la hamuga meha, gayara ti hasagari nye la hamuga meha hagu lun hichugu ni nu. Gweto, haga ni hadina funagie, luwei girigu nariyaguni inaruni hun. Weri tihuwama hon girigu ya ha, gama lumu mabuidu ti haritagu huba. Le habuse rubai, lun hadisida gudunu wawai, lun hau halilame heberesera. Buiti lun heberesera hau amu lau lubuidu haritaguni. Ani lun ti hadiguni sunwa da, mama rigilida anaha la huma. Nirahunyo, nasufrirunya igarigu lanina agarudini huwagu. Ani itara meme nuba asufrira darime lun harufudu ni luagu anihen la Kristu hida. Busenti na hamuga lun anahen la huma gweto lugajara la nadimureha hun lau amu luwujeri. Ibidiyeti nun kaba la narita gua huagu. Huguya le busenbe hicha agun hungwa labu gion lurudu aniga humei kate le nun. Magambu humagli san le larinyagu bay lurudu. Larinhari luago garahani la meha Abramu bian irahani. aba tau lidamu le aba tau lumani. To mama bo idamuni, le tira idamuni, itara linya lagurahon kei hagurahon sun irahani. Ahen le tira to mama bo idamuni, lagurahon lun lagunfli rubalan le frama se lubai bungi lun abramu. Aniha larinya gubai sun le, biyama urinya hagiya, harufu dunya biyama daradu. Aba hadangie tuguya wububo sinai, tuguya agarubon, to lugu chule bugalumbe idamuni la. Wubu le sinai, lige agarube lida flasu le giribe Arabia. Ani lige Jerusalembe gwento, ladiga uburugu ligia hausun lilana labu genyanu idamuni. Ahin ti Jerusalem le sieluna, mama idamuni ligia, ani lirahunye wagia. Tarinya harilerenu bongiyo.
5: Gunta goba wuri marau hitu to marau. Wago ba lau gundani buge ale bidye ba yagari dunibu. Lugundu gibe timaba ya tirahi to mebele se wabu ngao siku tau wuri to gama ibu.
0: Niduhanyo itarahinya kei Isaku huguya irahunyi ha furama se lubanya bungiyo. Itara kei meha dan ligia. Isani le agura hobe lida aba igaburi kei furumi egwaragu agura houni. Eiba halumuti meha isani le agura hobe lau lubafu sifiri sandu. Itara linya ginye la susere dungueto. Kate isa tarinya gube lerenu bungi, tarinya hare.
5: Bugabo idamu ni lau sun tiru. Lugundu sinyeti gafara la tiru idamu ni lida alaga aluma tiru to mama bo idamu ni.
0: Niduhenyo, mama lubaiti tirahunyo idamu ni wagia, tirahunyo wuri to mama bo idamu ni.
4: Galatas capítulo 5.
0: Se fulá diwa Cristo, lun libre ba diwa la, direg dagua huma lubaiti lida libre ligi. Micha guaya huma hungua idamuni me. Agamba humana, au Pablo aniangatina hun luagu ahan la icha agua hungua labugion echuni lalani na seini luagu ugubu, meseri bidumba i Cristo lun ni kata hun. Naninya gayali lun furumi eguarga uguri, le eresi birubali nsei ni luagu ugubu, luagu lumti la lagunfli ni lurudu sun suina gubei. Huguya le harita gubei luagu richagua huma lau hagunfli ni lurudu, igira huma ali Kristu. Dise edun lua ilarei ni bungiu. Wagia, lau lubafu sifiri sandu luma wafinye, hemeni gitiwa luagu warichara gubala, ahen lida nyadi wa lubei aba luma Kristu Jesusu. Mala ti veresi biru ni seini luagu ugubu luma umeresi biru wamani. Le busen wabai luma finye wama luagu Jesu Kristu luma lungu warufutu ni afinye ni le wawagu bai lau insinye habuni. Buiti meha haibugun ka igira gudubalin lagambuni wa inaru ni hun. Mama bungyu le aguwa rubai hun adigubalin lira. Mabule ida humen luagu resi gidalanu murusun lebi ni sun fuluwaru to anyonda wagubun lau. Hemeni gitina luago wabureme, luago masami na rumba dun la lau amu luwujari ligabri burikata ile. Ani la baitu baibungi ule anyawari hati hun mebere senga kate inye la. Niduhanyo, ahi hamuga apurichi hati na luago lunti la heresi biru ni grigi ya seini luago hagubu, kame hamuga ge heibaha na meme huriyu. Lun hamuga na purichi hani seini luago ugubu, mariba ati hamuga labri hadimure luago tilonwe Kristu luago guruwa hon. Ayin ti hawagu ha abuse rumbanya hadaru ni hidon luagu lunti la heresi biru ni seini luagu ugubu. Gunda ati na hamuga lun hasafun ragun hongu. Ayin ti huguya niduhenyo agua ati bungi hun lun libere badun la. Maniga humairigu linyati libere lun lebu na me gayara la hasigiru ni ugunda ni burile lan na ubole. Lubaragian lira seribi guwa huma huni wagua lau insinye habuni. Lugundu lida gumadi le lagunfli rasun lurdu.
5: Isi ya la agrige bila dibun kaisi visi nye guwabungu.
0: Goni gi huma, ahun agenda guwa huma guwa, hagumu chagwaga duba huni wagwa. Aniha kate le nania gubai hun, abagra de huma kei labuse iruni sifiri. Itara luba michu huma gunfli lun la yumaha ugrigu. Ladiga mura dunti sifiri luma la yumaha ugrigu. Mura dun lige ugrigu luma la jumaha sifiri. Gaga ni guati aban luma le aban. Ligie lasi nyarumbe hadigi ni kate li habuse rube jebe hadigi. Gama lumu ahin sifiri lube adunde habalun. Mama adun ginye labu gen lurudu. mene guti lari hini wakate ila bui kate ile hadig bui ha afala rubalin la yumaha ugrig. Aga barahani, gamari guati ha magua mamari idunga, ada guati ya burikate vijeti, mabusi garit ya lau hasalufuri, kudu guati ya honguari wa, abinyara hahagia, anihe iyeri habuni hada, gaga ni go luma emeidini, mene guti haganidu, hawogo riguni harita guasunwa da, fare nguaga da hamuti adamurini, gimugatinya, gafara kadi, gatadi, waina muhaigi, adiga hagi amu burikate ile nege burile. Naninya gunye hun kai naninya gunye lubare megiwa, luagu mebelu nubanya la ha adiga balikate ile lidon laruwe ha bungiu. Ahinti igabri le lichu gubay sifiri, insi ya habuni, ugundani, darangilo, gagura asuni, areiduni, lubuidun igabri, uwaraguni, Una buguni, raguguo unguo, uwa raguati buri igabri le luma furumi yeguari gulurudu. Halani gubanya Kristu, dagu wa hamali sun la yumaha luma luama habu ugirigu luagu guruwa. Itara kei wabagari dun lida ge sifiri, lun tiginye wigirun lun la dunde haniwa sifiri lida sun le wadigubay. Minyun la wanangu wongwa, magri ha wagia me gaga nigo nigimugo waganaguwa.
4: Gálatas capítulo 6.
0: Niduhanyo, ahon ariha luagu aburu halila aba hidage lidon figou. Huguya le eibugubay lida sifiri, lunti hidera guni lun lagidaron lidage figou ligie. Adiga humay lau insiye habuni. Lunti gine gonigi gua huma hungua lue gine haburu ha lidon figou kei ligie. Idera gua huma huma wagua lun hawanduni hihirgu itara luba hagunflirun luma lelurdun Kristu. Lugundu ahin asaminera grigia luogua, lago weiri gula, ani nikata ligia, leyeda gunya lungua. Kadaba grigia lunti lariagun lungua, ida linya la ligabri lauserum. Ahin ti adarira go lungua buidunyu, gayara ti lanangu lungua lago le ladigbay. Metenirunga lun le hadigbay amu. Lugundu kadaba lunti lanagni lanagun guanarigu. Le umbe in la rufu da hoa lererun bungiu, lunti la fariha nisun luwujeri katei buiti le libihin luma le arufu da habay lun. Meyeda go huma hungua, uwa tia digiti bula lau bungiu, le labuna gubay girigia ligie baginya la lubaha. Ahen abuna gua aba girigia katei le la yumaha ugrigu, lichuguba aba alubahani le lan onweni lun. Ahen abuna gua aba girigia katei le la yumaha sifiri, Lichu guba sifiri aba alubahani lelan na ibagari magumo cha ditilun. Mon lumuti lubaiti labucha dun wawagwa diga ikate le buidubay, lugundu ahawa itara meme walubaha babuiti dame lela chiliru dan lun weresi biruni. Ligia adiga wamai lubaiti le buidubay hon sungubay sagu gayara la honti mawaduhanyo lida afinyani. Arika kuma luwe na muletera le aubei na burika hun kweto lau nukabu guanarigu. Haabusa irumba ya hafosuru nun lun lichuguni wa seini luagu ugubu. Hadigi ya lunrugu herederu bujidu hagibu ya huriyu. Lun maiba honi wa hama luwe ginye hamuga alharinyagu luagu lida ginyeri ginye la lonwe Kristu wa salbara. Ni haa aseini rubali hagubu madigu hamuti sule larinyagu bayluludu. Busenri gitinya lun huguya la eresi bere seini luagu hugubu lugajara la hapantaha luagu hafosuru nun lun hibigini seini ligia. Ahinti au, mabusenrunti na napantaha nika wagu abarigini kate wagu tinadimuri haweiri luagu lonwe wabureme Jesu Kristu wa wagu luagu luguruwa. Lidage luguruwa Kristu hilanyu linya kate le lana ubou nun ani hilanyu ninya ginya lun kate le lana ubou. Mebegiti ahi ibiha wabalin seini luagu ugubu lumo mibihi wabani. Lege begibay lun iseri wama grigia lida Kristu. Sunha abagari dubanya itara, hagie lani gubanya bungiu le tima timati. Resibi kuma lubaiti darangilo, luma gudeme habu lumagi. Lumagi ugunya lulubaru wagon, mabuse irunti na lun hichugun lidere dan nu. Ladega anihe iburi luonu Kristu luagu nugubu. Niduhenyo. Binilo wabude mehesu Kristu sun huguya itarala.
2: Ligara da Paulu hon Efesuna. Kapitulu aba.
0: au Pablo le lani Jesu Cristo apostolo la ulugunda bungio na budiga nyongarda tohun uguya ha lani gubanya bungio ha afinya banyo lago Cristo Jesusu lida uburugu le Efesu. Recibi kuma areini luma darangilo luma ge waguchi bungio luma luma ge wabudeme Jesu Cristo. Ruwa mawairi guni lu bungio luguchi wabudeme Jesu Cristo lugundu lao lida wama aba luma wabudeme Jesu Cristo biniladi wa lao sun luwujeri abini runi le siya luginyati. Lubaragi nyebayi meha ladigani bungi ubo, anuwa dira lumuti wa lun, lani gubadi wa la lao le lumbo iladigani Kristu wa wago. Lun, sandu badi wa la ligibugi, uwa ligieme daseiti wa wago. Dira ilumuti wa lumage binaru lao linsi inhabu, lun leresi biruniwa keisi lirahunyo lidange Jesu Kristu. Ladiga ligie la lugunda abayi won. Lige lunti lubai wichugun uweri guni lubungyu luagu luweri lareini le lichugu bai won lidage lirag lehisi ya bai lun. Ligi ya afayi habai wawagu lau lita. Ferudna le wafigun segun luweri lareini. Lelarufu dubai bungyu won lau lichugun sun luweri subudi luma gun faranda won. Subudi gda lali laranseha le meha aramundu nyubai won. Uwarita guni lan le lasamina rubai ladigun. Lung buga londa rubai lan sun kate lida Kristu. Dame buga lagunfuli runi dan ligia, dandu leburi sieluwai, keile ubowe kubai. Lida Kristu anua dira lumuti wa bungiu lumage binari lung, veresi biruni wafana lidan le lumbai lichuguni. Ani sun le, lida nyin lugunda bungiu le adigumbali sun kate kei labuse runi. Wagie lubaiti le ichugubaliwe menigi lago Kristu furumie, lung ti wichugun uweri guni lu bungiu, Kukuya ginye dan leha gambu balin ugano le lana inarani, ugano le nigu balin asalba unikun, aba hafinyeru makuwatun lau liseini sifiri sandu le farama sewalibay. Sifiri sandu ligia, achoruru balin won luago veresi birubay la alaga le lumbay lichuguni bungyu won, dame la salba uniwa sun suina gubay, wagia le lani gubay, lun linyuruni waliri luago luwayirigun. Ligia dan le lubai na gambu bai luagu afinye ni le hida bai luagu wabudeme Jesusu. Lumo luagu insi habuni le huagu bai honsun ha lani gubanya bungyu. Masu tine tengiru ni bungyu huagu dan le naritagun huagun lida nafuri idolu. Amuri atina luma lubungye te wabudeme Jesu Kristu, ugu chili wairi guti. Lung lichu gun subudi inyu ginyati hun lung gun faranda kumani le la subudi ra gudubai hun. Lung ginye ha subudi runi tima bungyu buidu. Amuri atina luma bungyu lun larugon gadagadini hisamina lun hasubudiruni kala emenigini le idon bai laguarun bungyu. Luma ida linya la luwairigu luma lirisi alagan le lichugu bai bungyu hon lanigu ha sandu banya. Amuri atina ginya luma lun lasubudiragduni hun ida linya lan luwairi lubafu le mebeha bai le nadagimein bai wada wagia le afinya bai luagu. Ubafu le ligia meme le larufu dubai bungyu lausarago ere idan le Lazara gudu balin Kristu lidage oweni. Aba lanyura gudu ni luegi lomwere jagita sielu. Rulu muti loge sun gumadi, ubafu, ere luma aruweha ni leburi sielu bai, luma loge sun le gayara bai liridun. Dandu lida dan le keisi lida le lumbai liabi. Rulu muti sun kate labu lubafu Kristu, rule ginye Kristu guanargu lun ligia bala ichigdi nautun. Ladega ligilisi lugububon Kristu, ani tidanye Kristu, Le Oustara Gudu Balin Sun Kate.
4: Efesios capítulo 2.
0: Hilanyo hinya meha lida uriba ni luma figo, le ida bai haganaba, la diga falaha muti meha lani ubo le hempulu, adiga ilugunda sifir le aguma diha bai garaba lirgu, le nadagi me bai hada giha magamba di banya lubungyu, itara linya meha ginye wabagari dun sun wagia luagu abada. Afalare lagubri waritagun. Agunflira luma lugunda wagabri luma lugunda wasamina. Keisi girigia garu warigutinya. Ligia lunti lubai yebe labri halanari meliganyi bungyu wawagun. Keisi hahibiri. Gama lumu weriti wagudeme luma winsinya lubungyu. Aba lichugun ibagari won lidage Kristu lausun meha hilanyo gidiwa la ladiga wafigun. Salbatun lubai iti lagulareini bungyu. Saragada lumuti wa ginye bungyu lidage oweni uwara luma Kristu, aba larue hagduni wa luma Kristu jagita sielu. Ladigubali lida lun larufuduni luweni wisye lun luma lareimi won lida Kristu Jesusu lida medanle lubai liabi. Ladiga luagu lareini bungyu wa salbara, luago wa finya luago. Mama hamuga bakate le wagie guana regubai adigun balin. Bungyu edewe habalin wasalbaru won. Mama lagu kate le hamuga ladiga grigia lung uwa lan niaba apanta hati luegi. Lugundu bungyu adigu baliwa iseri hadiwa lida Kristu Jesusu lung adigu kate ibuiti kei larita guni lumagi binari. Harita go huma lubaitu lagu amuda. Huguya lema wa ikuriyu. Grigia maseini ruti hagubu hanya meha ha seini wabanya ugubu hun. Seini le hadiga ugirinyo. Lida meha dan ligia, ibidinye gili meha Kristu hun, mama gidun meha lilana linasinyo Israeli. Bogi dinyadun meha lui lidaradu bongyu hamalanigo luma frama seile labuginye baidaradu ligia. Habagari dunya meha ubowago memeni ginga, ibidinye ga bongyu hun. Ahin tigweto, kei lida nyadun lubay aba luma Kristu Jesusu, huguya meha le disebay lui bongyu gweto jarafadun lun. Lau lonwe Kristu. Barila diwa Kristu lidon aranderuni, ladiga adiga lanya huriyu hama hamama bayin huriyu lung apa meme hama nechani. Ani lida lugubu guwana riga gringuwa lumuti gaga nigo le meha afani ragubalinya. Gumugwa gida lumuti lurudu lausumburi gumadi lanina lurudu ligia. Adiga ina lanya huriyu hama hamama bayin huriyu lung apa banya la lida. Itara linya ladiga ni aranderuni wadagua. Lau lonwe Kristu lau guruwa, aba lagumu chagwagudu ni uribu le meha hadan bai kuriyu, hama hama bai kuriyu, aba larandara gudu ninya biyangu bai luma bungyu, adige inalanya biyangu bai lung aba arigu hama ugubu. Nyimbu iti Kristu, aba lapuricha ni uganu luagu ti arandaru ni, dandu hun, huguya hameha dise banya kei won, wagia hameha yarafa banya. Gayarati wa yarafa du lung bungyu lida agen Kristu, sun wagia. Dando huriyu kei hama bain huriyu lau lubafu sifiri sandu. Ligia mama adun lubai terencha, lila na adun laruweha kei sunka lani gubanya. Lila na adun luba bungyu, sun huguya, itarahinya kei aba muna, ani ligibu agunyadun ebu le hichu gubai apostologu hama profetagu. Ani Jesu Kristu guanarigu dubu tima tima bai tida muna tuguya. Lida Kristu tinyura wagua muna tuguya lida kada tumegigu. Darilu tiabin lung ababo la tempulu sandu tu lida wabureme. Lida gen hinyura wagua kei aba muna, uwar hama ha hibiri, lung luba badun la bungyo laulani sifiri.
4: Efesios capítulo 4.
0: Ligena muri haba ikuma, au lea dairu bai luegien luadig mari Kristu, lung housera gunhungua kei lung ti la hadigni ha umbanya wahali la bungyo lung lanigu hama kei lagua runhung. Unabugu huma, hinsi nya habu, gagura su huma, areida huguya mehon hibirigu. Houcha huma lun lida huma aba sumu anda lau lide hasifiri. Lida darangile le onda rubaliwa sungubai. Aba arigin ugubu, aba arigu sifiri. Itarake aba arigila emenigini le idombai haguwaruwa. Aba aburemei, aba afinyani, aba badisei. Aba arigu bungu yu haguchi sungubai, le hauginye bai sungubai. Nadagime ligia hau sungubai, ani anihe ligia hada sungubai. Kada aba wadage resibi lali buri ubafu le labuse rubai Kristu lichugulu. Ligia larima gubai tida lerenu bungyu.
5: Mute tiinyu baru nalanya adai ruti ulumagu. Aba buri lichugu ubafu hon grigi.
0: Kati mini la mudeiti, mini la lagu rari la furumye lidon fulasu buri le unabutimabai ubowagu. Le arari rubai ligia memeginye le amudei rubai lidon linyu agai sielu lun labuncha guduni sunkate. Ani ligia meme ichugubai ubafu hon fiu lun apostolu hama, hibir lun profeta guhama, hibir lu houdin apuriche uganu buiti lan asalbaruni, hibir lu fadiri hama luma lun maisturu guhama. Itara linya laranseru ninya lanigu lun gayara baila eseri biduni buidu luma lun edere buda guduni lugubu Kristu. Darime wachulduru sun wagia lun lida wa ma aba lida wa finye. Luma lida li subudin wa Jesu Kristu lalira ubungyu. Itara luba grigia wa ma waina muhanya lida waibugu luma Kristu. Ladiga wa waina muduba dari wachulduru lumu lubumari Kristu. Mitara hadi wa meke irahunye lumere gula wasansika lun laduru haniwa ligaraba linfurumi ya gwarga iseri luwujeri. Arufu dahani lun waburu ha lidon hajeni grigia sumaditinya ha abuse rumbanya hanegni wa lidon uma le marichabe. Lubarage lida wadimo ya habai inari ni lau insi ya nilun wawansi rolida sun luwiyari lida aba luma kristu le ichigu dinau bai lun lugubu. Sun wagia le lugubu kristu uwaragwati walida aba labuge laguma diha kristu. Karaba wadage gayarati widiragu ninya ha wibirigu. Itar luba gayara la wawansi rusungu bai lida waibugu luma kristu awansi wagia me lida insi ya ni. Ani ha lubai tikate le nanien gubai hun lida liri wabureme. Lu hebe la ha bagari du kei ha ibidi ha bubanya lubungi. Ha bagari du banya uwaragua luma hasamina le malabai. Darugu linya lau hasamina uwa ti bagari le nyumbi bai luma ge bungi hada lugundu ibidi ya tini kata hun ladiga tideri hanigi. Feri di hamali habusi igari. Derege guanya hongu wa lun feri di guo. Adiga tiansun luwiyari ibijei lau ugundani. Ahin ti huguya. Mama linya hafure ndairu luma ge Kristu. Ladiga inaru ni luagu agamba adun la luagu Kristu. La ulidan huma aba luma. Furende humuti inaru ni le lidan vai. Ahinti luagu binadu ligabri habagari dun. Lunti higiru ni le mabuidun hali bai. Ladiga hayuma hale geyera guadi bai. Iserigu wa huma lida hani sifi luma lida hisamina. Dagu wa huma lau iseri igabri. Igabri ladiga bai bungyu kei ligabri guanariga. Lida iliter le tima timati luma arumani. Lige hebe lubai heyeha, adimure humai inaruni hama hibiri gu lugundu lumege gu abameme ugu busun huguya. Ahun aganida mafigon huma, male da laweyu hau ganyu. Michiga huma lugaru lu mafia. Lemeka kiwe rubai hebe liberuha, luadigi marida la arumani lun la giri agun lungua, lungnye gayara la lidera guninya ha kudeme banya. Manaba ha huma, lubarege lira, hadimure hadimure ibuiti le idera gutinya ha hibiri lida hafinya. Abini runi legie mehonha agambu balun. Miru daguda humai sifiri sandu, le aubai hasai nirua keisi lani gubungyo darime la chiliru weyu lun hasalbarun sun suina gubai. Igira humai sun magundani, sun iyeri habuni, sun aguar hani lana iganyi, sun anabahani, luma sun uribani. Buidu huma, kudeme buhuguya me humagua, ferudna gua huma humagua, itara kai ferudna lanu bungiu lida Kristu.
4: Efesios capítulo 5.
0: Keiliyahu ni hubai bungiu ha hisinya tinyalu, haucha huma haje hani. Hisinya gua huma huni wagua, itara kai winsinya dunlun Kristu, aba ledere gira gu lungu wa wago keisi ideve sayi luma adagara gaduni le buiti like men lu bungiu. Keilani gu huma bungiu, mon lumuti ni lun hadimori ha luagu salufuri ni amu luwujeri ibije le ni igaduo. Mavie la hiyuma, marinye gu huguye me libidio niga au, ni dimure imalati, ladiga mabuidu tiburikate le, lubara ge lira, jusu humai hiyuma lun hichu gwe tengiru ni lu bungiu, subudi humuti luagu lela agamari duti mamari idunga, o ladigun laburi kate iwijeti, o labagari dun lida igaduo le itara baikei la nguni wa irisini kei bungi. Sinyati gafana la lida larue ha Kristu luma bungi. Uwa la niaba ayedutun laudimure imalati, lugundo ladiga burikate iwulibati le, laburi halanari meliganyi bungi hawagun ha magamba dibanya lun. Dire huma lubaiti hawai grigia itaratinya. Lida nyadu meha luburiga, ahingueto ke lida nyadun la aba luma wabureme, lida hadun la rugonga. Itara linya lubaiti abaga lida huma keisi grigia ha eibu gubanya lida la rugonga. Grigia hagia areida tinya, suruti habagari, hinsinya ti inara ni hon. Haucha huma hafurende iruni kala hinsinya bailun wabureme. Madan la uburi kate malati, lehadigu baiha lani gubanya luburiga. Sagari guhume lidon la rugonga. Ruti busiganu ibini lun ladimu rekoni wa lagu burikate ile hadigubai aramu da guarigu. Gamalumu arihuwati sun kate idanle lafuna guagudu ni larugonga. Ladiga larugonga afuna guagudu balin sun kate ligie larinya wagubai.
5: Agagudu oba ukuye le arunyamu bai. Saraba kata agiginani. Aba me larugonga dagudu nkrisu bau.
0: Goni gihuma lubaiti buidu idalinya la hauseru. Mabagari da huma kei ibidi ya gotau. Habagari da kei chu tau, jusu humai kidani lida kate ibuiti, lugundu uriba alida. Mabidio niga da la hau, haucha kuma gun faranda kumani kala lugunda bai wabureme. Mabacha rua da huma, lugundu barulu mutinya lira grig ya lidon feridi lubarage lira buin huma lau sifiri sandu adimure huma huma gwa luago luweiri gubungyu lau salumu luma uremu heremu kalungwa bureme alawa hakumei metida hanigi rukuma tengiru ni lubungyu uguchili sunwa da luago sunkate lida liri wa bureme Jesu Kristu. Gagamba di huma huni wagwa itara luba harufu ni linebe Kristu hun lunti derege gunyutan wuri tungwa luntumari kei lungwa bureme Jesu Kristu. Lugundu wugiri tichigdi nabai lumari itara kei Kristu la tichigdi nabai liliglisi hameme lugububanya ani Kristu ginye hasal baragilewe. Itara kei hagamba di afinyatinya lung Kristu, itara linya ginye lunti la gagamba di hama uninya hon hamarigu lida sun kate. Hisiya ta lumari wugiri lung kei luwenyri wisiya lung Kristu wagia le liliglisi, aba lichugu ni libagari wawagu. Ladegubani ni lida lung lanua diru nu lung bungiu. Lun la ruma da gudunu lida gen le binadubay lau duna luma ginye lau lereru. Lun la rufu dunu ligibu ginye keisi aba ligilisi sandutu aransenyo uo ganikata dasei tituagu, uo nikata megi tituagu, lun sandutan ani uara guatuguyame. Itara linya lun tilan, tinsinye du lumari wugiri lun kei linsinye lugubu guanar gulun. Le hisinye abuti tun lumari hisinye guati lungu, uo tigrigia me beresenti lau lugubu guanar gul. Hogu da rigi lumuti gaunigi lei itara linya ginye ladiga Kristu tun liligilisi ladiga lugubuta ani wagia libri ugubu ligia lariya hane tida lereno bungi
5: ligia ligi ubailuwe uguri lugu chituma lugu chundu la mari edu tuma luma aba mihayo ilu itara ama kai aba na kukirigi
0: ani aba onwebu inaru ni aramu dagwate lida dimure ligia ani ya gatina luagu luagu tila Kristu tuma liligilisi. Larinya bunya ginya dimure ligia lagu kada lan aba hidage lunti lan hisinya ta lumari lun kei linsinya gwa lungwa. Lungnye inebe la tumari wuri tum.
4: Efesios capítulo 6.
0: Isanigo, le lun behadigani kei si afinya tinya lun gagamba di huma hon hagubarigo. Lugundu ligia richabay. Aniha aba gumadi wairiti lidage lugumadi bungyu le anegubay buiti won lao wagun fuliruni.
5: Inebe la buku chituma buku chungu, lubuitu la tabu ani wejife ligia mebibagari ya wogo.
0: Huguya agubrigu. Magani da gida humanya hisanigu, agiri harigu humanya buidu la ugagamba di hama. Arufu da heina hon kei labu sairuni wabureme. Ubuenrigu, gagamba di huma hon kiyubu dirigu ya ubo wagu lau inebesei. Lau duari, uadigi marida buidu lau suntaruma hanigi kama hamuga lun Kristu heseribida. Seribi humanya buidu mamarigu danle ariegu hanya la hun lun herederu buidu hama. Seribi humanya buidu sunwada kei eseribidu tinya lun Kristu. Adiga ina lugunda bungyu tau sun hanigi. Adiga humai uadigi mari lau ugundani. Kama hamuga lun wabure me hadige mama hun girigi. Ladiga subudi humali lau kada la aba hidage. Dandu idamuni kei libere tinya la fairu bai la wabune mesegun buitile la digu bai. Huguya iyubu dirigu, buidu la ginye houseru niya hubuengu masia dira humanya. Harita go huma lagu dandu la huguya kei hagia labu genyadun la laguma diha wabune mele sielu bai. Ani aba la lau la nugunia bungyu sun girigia. Gwetote ni duhenyu, here huma lidanyu aba luma wabune me lau lubafu le mebe habai. Dauhu mu sun daugu uto lichugu bubungi hon sun lani gulun deregu dagu huma luay leye dagu nun mafia. Lugundu mama hama girigi ya haa lau tinya ugirigu luma abun wagendagua. Hama buri sifirigu gabafu tinya haa lani na uribani jagata inyo wagendagua. Luma hama gumadi luridugu luma ubafu lani na loburiga lida ubo le. Raguhu mu lubaiti sun daugu lani na asudara hani to lichugu bubungi hun lun gajara la hawandu ni uriba ni lida meweyu le uriba bai. Ani larigi me lasigiri dan ligia lun derebugu meme huma. Derebugu huma lubaiti daugu lau inaruni keisi lau aba beliti le giragu umuti buidu luagu hiranagua. Arei duanyu lau isuruni kei lau kate le adouragu bai lau lanigua gusudara. Aransenyu huma sunwa da lun hapulicha ni uganu lagu tiwasalbara gile le ichugu bai darangile. Keisi laranse no sudara dan le la dauru no li sabadu. Lougin sun kate barihu mai hafinye kai larga dani sudara lidang dina ligi bugi. Lung harara munusung gimara durungu atuto la chu habo mafia huago. Barihu mai hemenigi dun luago hasalbanu kai la daru ni sudara lubuni din lulouni giruni lichigu. Barihu mai melerenu bungyu kai efein to lichigu bosi.
6: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Dera kupaliwa, bui tulita luwati ki mariwa pureme. Likie pa ichika uganu hun nuagu luma luagu lena digubai. Likie nauna habali hun lun laninya guni hun ita wanya la, lun lichukun digudago hun. Rula bungi ugu chili luma wapureme Jesu Kristu darangila luma insi ni lau afinye ni hun waduka nyulwegi Jesu Kristu. Bini lanya me bungi usunga hinsi ya bubanya lun wapureme Jesu Kristu lau aba insi ni le masansi raguaditi. Itarala.
2: Ligara da Paulo, Hom Filipuna, capítulo Aba.
1: Ao Paulo, Luma Timoteo, e ser bidutinha wogia lu Jesus Cristo, wabura nyogara da tohum, kuguya iduka nyuha Filipo banya, luma ginha hon sun, alidi hatinya hama tabuti guligilis. Recibi huma areini luma darangila luma gewagu chibungyo, luma luma ge wabure me Jesus Cristo. Saga narita gon huago netengi runi nubungyute, sua dana yumra gulun bungi huago la ugundani. La narita gon lago luenri hidera gunina, aburu chaguago de ugano lelan na salva runi, luma ge furumi etiweyo chulu lumo weyu le ugunyewe. Choro numuti luago bungi ulale agume serubei adige lubui don luadigi marihida, la sigira me bala adige darime weyu le liabi gile Jesus Cristo. Richati lu narita gu huagu itara, lugundu barun mutu tida nanegi. La dega gafana tu numa lida lareini bungyu, dandu dan le furinsun rugunyadi nala, keisirigu dan le nararamu ligibuge lurudu, lun nachoruruni ugano lan na salbaruni. Subudi lumuti bungyu lagu weiri la nalugun huagu la luweiri insi nyehabuni le lichugu bai Jesu Kristu nu. Amuri atina lida na yumra gu lubungyu huagu luntima la weiri du hinsi nyehabu, lida subudi luma gun farando lida sun kate. Lukayara la hanua dahani kate le buidubai sunwa da lun habagari dun harumanyu. Madurun hamamu gadame liabin Kristu. Lun labuinchu hibagari laulin iricha le lichugubai Jesu Kristu. Lun lichuguni wa uairiguni lubungyo luagu. Niduhanyu, busenti na hasubu diruni luagu kate ilaburi le suserebai nu, nyumbu inhalilun lideha lida lapulichi hon ugano lelani na salbaruni. Subudi hamuti lubai tisun tisudara na luba uruwe hamasun hahibiri luagu nado irinya la lueginye neseribidun lun Kristu. Hati hibiri iduhenyu, lau harihin luagu nado irinya la lueginye napulichi hani uganu luagu Kristu, ragukanya nigi lun hapulichi hani meme uganu ligia manufu deigwa. Lautima afini luagu Kristu. Inaruni luagu anyahi la adimuri hatinyo luagu Kristu la dega hagimuga. Busen hagia hanigu ninya, gerigi ya hanigume. Ahanya hibiri, hapulichi ya luagu Kristu la lubuidu aritaguni. Gerigi ya hagia, luagu insi ya habuni hapulichi ya. Lugundu subudi hamani luagu rula adina la bungiu, lun nagendagu luagu uganu le lanina asalbaruni. Ahanya ha hibiri, mama lau hanarin hapulichi ya. Lun harihini wa weirigu hadige. Luma lun hichugun idiheri, nun gueto lida na doiru. Gama lumo uwati megiti luagu lira. Lau sun luwujeri, lau yebe hanaru o mama la lau luagu Kristu hadimureha, anigunda atina luagu lira. Ani nagunda rameme ba ginye. Ladiga subudi numuti luagu esefurunibe ila sun kate ilenu. Seremi iluha yumura gulubungyu nuagu luma ladiga lidera gunina lani Jesu Kristu sifiri. Kate ile nabuse irubai, luma le nagurabubai, lun madigun na ni kata lun hamuga na negun busiganu luagu. Gayara riglamuga nadimure hama nufu deuga. Ari huwa meme tima lamuga luweirigun Kristu nuago gueto keisuada. Vivanyu aujebe hilanyu aujebe. Lugundu Kristu abagari duniba inu. Aganyi iruni ligie oweni. Ainti gayara luba inasigiru nadagime luagu ulufulese inabureme Kristu lau nasigiru abagari da. Ibidi nyalinu kabala nanuadaha. Ladiga na chawa honya luege biyangbe obo, lida aba obo, buset na hamuga nonwe lu nidi eredera luma Kristu, lugundu buiti mati hamuga lira nu, lida leaba obo buiti mati hun lu nasigiru abagarida, ani kei choru nani kate le, subudi numuti luagu neredera meme bala huma lu nidera gunun lu hasigiru hubaru agon, lugi hagunda runtima

0: lida hafinye. Itarati, dame le nagiribu duhumu garicha timaha dume lun hagunda arun lida Kristu nuagu. Houcha huma lun uara gualali gabri habagari dun luma la rufu daha Kristu. Itara luba ahana nyundu arihun o ahin disanyu ninyan lubai huay luagamba riguna huagu. Gayara lamuga nagambu luagu deregda meme hinya la lida aba meme sifiri. Afa agua sungu bai lida aba lun laburu chagua fieni luagu Jesu Kristu keisi wasal baragile. Manufu de dagunga huguya me hawei haga ninyu. Le aba bai seini lanina feridigo hon gama lumu lanina salbaru ni hon ani lumage bungyu liabi kati le. Ladiga Kristu, gajarati mama rigulun hafinye luluagu, gajarati ginye hasufiri nuluwe ginye. Huguya numa, lida nyadi wa aba meme afagu ni, alika kumali meha ida linya la nafagu, gweto agambatun luagu ida linya meme la nafagu.
1: Filipenses, capítulo 2.
0: Ayintiruja liluwe Kristu bafu hun luhichu gungurasu, ahin idara go lubalun, Lisi habulun hichugun dugda go hun amu. Ahi gafana hubai sungubai lida aba meme sifiri. Ahi inike lubai gudeme butida hanigi. Gunda guagda humana. Lau hakano lida uwarani luma insi habuni huma wagua. Ondaranyo lau aba meme sifiri luma aba meme samino. Madiga humani kata hougua rugu lung hanuguni wa wairi. Ni lau panto. Lubarege lida lau la unabuguni. Ani buidu la hanuguni amu grigia huay guanargi. Mama rigila kate le buidu bai hun haluha, alo humei ginye le buidu bai hun amu. Itara meme la ligabri hasaminaru kei meha ligabri la saminaru Kristu Jesusu, lausun meha bungu irahu la ligia, malugunti larga ni lirincha kei bungu. Lubarege lira aba ligiu ni le lani bai, aba ladigun kei ubueni lau lagura hun kei wuguri. Danti le itara hali kei wuguri, aba luna budagwagu dun tima lungwa, ani ladiga lagambadi, aba lonwe lau guruwa, lau sun nibusi garidu na la owe ni lagu guruwa. Lige lichugun bali bungyu linyu age uweirigu ni lun, luma iri le weirigu timabai lida age sungubai. Lun dame la hagambu ni sunha sielu banya, hamua rugu banya, hama halabu ginye banya mua liri Jesusu, lun kakuduragun lun, gufese tuguya me sun inyanye, lagu Jesu Kristu la wabure mebai, lun luweirigu bungyu uguchili. Itara linya lubaiti ni duha nyu hisinya tinya nu. Itara kei agamba humani na sunwa da, danle meha humanya dinala, agamba tima humana gweto danle disena. Awadigi marida meme huma lau duari luma inebesei dariha subudiruni kala asalba runiba ile tima timati. Bungu yichu gubali lubuidu aritaguni hun lun haibugun luma. Idera gualon lun hadiguni kei labuse iruni. Adiga humai sun katei magile luhanga ani masike nehanga huguyeme. Madari runi wa laa muga duru huwago ni megeiti. Liranganyu humaa muga bungiu haa harumatinya hagana gwa grigi ya uribatinya ani salufuritinya. Huguya harugo ngadaga datun hagana gwa grigi ya hagie kei waruguma ubohugu. Ragunyu huguya lagu gano lana ibagari. Dame tiliabi Jesu Kristu gunda abadina huwago. Lau nasubu diruni luagu mama la luagu ni kata nafagwa luma nuwadigi marida haganagwa. Ibi ni lun la nichugu ni nibagari guanarigu lun loustarun idevesei buiti le hichugu bai lun bungiu luagu hafinye. Gunda abadina uwara huma luagu. Lun tigini hagundaru uwara numa ani gafana huguya menuma lida nugunda. Ahen busen lubai wabudeme Jesu Kristu nona habai Timoteo arihun madise. Luga yara bai la nagunda arun dame le lagiri budun la ugano nu huagu. Ladiga uoti amu numa le asaminaruti kei au. Le afa aguti lun buidu la lidi hun. Sungu bai hawa ugo rigunyi haritagwa mama le labuse rumbe Kristu Jesusu. Ainti Timoteu subuditi ligabri hun luma ida linya la le seri budun numa lida la pulichi hun ugano le lana salvaruni kei siaba isani le idera guti luguchi. Agora batina lubaiti nauna hani arihon, lari ginye me, nasubu diruni kaba la susere denu. Lausunga finye na luago aniha la, lugunda abai bungyu, lunidi arihon nungua madise. Genege lumuti ginye nun luago lunti la nauna hani nibiri Epafroditu lari gon humon. Kei hasubu dirun, lige nauba bai lida luadig mari Kristu, luma lida afa aguni, lehona bay hugu ya guanar gunu lun leteni ru lun len nemegi rubai. Weri ti lalugun huagu ani gibeti laritagun la diga hagambu luagu lisandi. Inari ni luagu sandi la meha jarafa lun lonwe. Gama lumu aba gudeme habula bungi yu lun. Luma nu lun mibihi na iru ni lawun le nuagu bay. Aba larida guagudani. Ligeti ma nabusa irumba inonaha ni lun hagunda arun lau harihi ni luma lun maweri la niru. Recibi humai lau sun ugunda ni keisi iduhai luegi wabure me Jesu Kristu. Ani hisi hagie me sun ka itarabanya kei ligia hun sun wada. Kei chilulu bay yarafa lu lonwe la diga leseri bidun lun Kristu. Dereye guati lungwa me bere segunga kaba la suser da lun. Lun leseri bidun nun kate ile hasien ubay adiga lugundu disenyu hinya la nuwe.
1: Filipenses, capítulo 3.
0: Lagum hun kate ni duhanyo, gunda huma lida wabureme. Mabucha tinuagu aburha ile aburha nalibe hun, ani ruti lira achoruru ni hun. Koni igwa huma hungu wa hawai only, haburi adagu banyaguribani, ha iba agubalin ugubu. Ladiga wagia eresibirubalin seini luagu ugubu le tima timati, mama hagia. Ladiga udugu atiwa lubungyu lau lubafu lani sifiri le wadabe. Wagie legunda abe ila wabagari lida Kristu Jesusu. Ani michu wa muti we menigi lua ukata ile luaguti ugubu. Lausun gajara laha muga ne menigi du luagu. Ani samina luba isomu badi lua ugaricha la lun le menigi dun luagu burikata iligia. Garicha timatina. Widu weyu larige nagura hon lige neresi biruni seini luagu nugubu. Lugundu hada ginyeti na harasa Israelina. Hada ginyeti na lani Benjamin turibu. Evreu au luma gen nagura hon. Ebreu guginye nagubrigu. Fariseu meha au lida ligabrigun faranda nani halurudun huriyu. Hanari meti meha nemeidi dari neibaha ninya afinyatina luagu Jesu Kristu. Luagu ti lisunu ibagari segun halurudun huriyu. Uo ti meha niyaba lun gajara lalarinya gunikata nuagu. Ahin ti gueto, sumburi meha kata ile. Le meha gebegi bainu barunu mutikei nikata lu gajara baila nasigiru ni Kristu. Segu lau lira, sun kata ile gajara baihamuga anihan la numa. Runu mutikei ni kata ligibu gen onwe buagani runi le luagubay na subu diruni wabudeme Kristu Jesusu. Feri dinali sumburi kata ile ladiga na subu diruni Kristu. Ani barunu mutisungu bay kei ifei lu nagani runi Kristu. Lu nadari lagunungu walida aba luma. Gueto, gumuha nafagun lu nerederun richagu ligibu ge bungyu luagu lubuidu nagunfli nun luma lilurudun. Lugundu barila adina bungyu richagu ligibu gen lau na finyeru luagu Jesusu. Richagu uligia aba kata ile lida gieti bungyu, ani luagu afinye ni la nyura. Sun le nabusa inubai, lun nasubudiru ni Kristu buidu buidu. Lun nasande unilubafu meme bungyu le asara gudubalin Jesusu lida ge owe ni nuogu. Luma lun nasufrirun luagu keisi la sufrirun nuagu. Lun itara na kei ligia lida longwe lau emenigi ni luagu nasa arubala lida ge owe ni kei ligia. Mama naria gu yon lagu chiluga dina la lumun lebe ha sun kata ile. Maria gutina ginye lagu uwa alila mege iti lida ni gabri. Le na digu bay, nubaro agon meme nya dina lida neiba agon luna ganyi irun la diga ganyi ila dina Kristu. Niduhanyo, Maria gutina lagu ibiha na alila sun kata ile. Le na digu bay, nabule iduni sun le erederu bay arigi lun nafa agon lun narigu duni le nigibu ginye bay. Luna chiliru lumun lebe ha iba agoni. Ani resibi neime le lumbe lichuguni bungu yu sielu lun le aganyiruti lidage Kristu Jesusu. Sun wagia le wena muhalibe lida wafinye lunti wasaminaru itara. Ahun wasaminaru lida amu luhujeri lida somu kate la rufu dubaiginye bungu yu kate le hun. Lau sun luhujeri lunti wabagali dun uwaragu luma kate le frende wa maalibe. Niduhanyu aye ga humana. Ariga humanya ginye ha abagali dubanya segun hempulu le wichugu bai hun. La diga gibetia eibugutinya kei nania gunihun sarago weyasu. Gueto nania ganyali lao aguiro. Luago laga niyo la Kristu hagia. Feri diguo hebe habai grige hagia. Hawama habu habungi tebei. Apanta hatinya lao burikate le hamuga lumbei nibusi gari hama lao. Luago rugine burikate uboa guna haritagua. Ahi wagia, sielu na wagia. Ani waguda bonya liabi wabure me Jesu Kristu le wasalbara gile sielu gine. Lida meweyu ligia. La sansi rubai wagubu le goweta dibai lu itara la kei lugubu le wairikubai. Ani la digubai la umeme ubafu le luagubai lun lichu unisun kate labuge laguma diha.
1: Filipenses, capítulo 4.
0: Ligel wei tini duga nyu hisinya tinyanu, ha wagu banya weri la nalugu, nugunda aluma na fairuaha, itara meme huma dereg da guluma wabureme, ayumura guatna tu evodia, tu masintike, lun harandaru hamagua keisi iduka nyu luegie Kristu. Ahin bun, nauba buiti lida wadagimanu, amuri atina buma lun bidera guninya itu nuha lun gamada gua hama. Lugundu afa aguatia nauba gian lida la pulichin uganu lelana salbaruni, uwara luma clemente, hama hibiri ha idera gubalina. Burua alihiri sun hagia tida lilibun na ibagari magumu chaditi. Gunda huma sun wada, ladiga lida nyadun la aba luma wabureme, agu yugwagda numuti, gunda huma, subudi wa huma kei grigi aridatinya ladiga madise liliabin Kristu. Madihari da huma ulago ni kata, anyaga de go huma isun kata ilu bungi isun wada dan le hafuri ya idun, amuria huma luma mabule idagunga lun hichugun etengiruni lun, aba meti lichuguni bungi u lidara gilan hun, leweri timaba ilu isun subudi, lu louni giru nun hanigi luma sun hisamina, ladiga lida nyadun la aba luma Kristu Jesusu. Lagumu hon kata ni dukanyo, samina huma lagu sunle inari nibay, sunle gadina bay inebesay, sunle richabay, sunle haruma bay, sunle gundawa bay lao, sunle uago bay buidu la ladimu rehon, samina huma lagu sunle buidu bay, luma sunle gadina bay uweiriguni. Falahu may sunle rufu danali bay hon, luma sunle resibi humali bay numagin. Gunfli huma lao le nariyagu bay hon, ayega humay ni gabri, aba me huma la lubungyute darangilay. Onwe bunugunda lida wabureme lwagu harita guayadun la nuagun. Maria gutina lwagu buli ikumadu na layebe. Madari hinyali ligabri ida luba la hidara gunina. Mabusa irutina hamuga harita gun lwagu mege nyadina la. Lugundu furende ihadina lun gundanyo na laule numati. Subudi numuti labagari dunu lida gudeme. Subudi neginye gama wala gibe. Furende ihadina lawanduni wa furumi ya gwargu igabri ilamu yebe o kimulei. Ani ha la yebe dari lun ligiragun o uwa la ni kata. Sun kate gayara numuti lida Kristu leichugubay ere nu. Lau sun lira, buiti hadiga lau hideragun nina lida lene guga nu. Kei siginye hasubu diruni huguya Filipuna, larigye meha napulicha ni uganu le lan na salba unihun, aba nafridu Macedonia ge, huguya ruginyadun tila na ligilisi au na hasensu nu kei etengira gile, luago neseri bidu hun. Sun meha anaha guwala uburgu Tesalonika, auna hatunge dewe haninu lun le nemegirubay ani mamarigu aban weyasu. Mama hamuga nasaminarun lun gubayrigu nibihin somu katei, le nabusa irunbay lun timalagawon dun le lunbe hibihini lumage bungyu. Au, resibi na li sungubay luma sigu lau yebe lunbay neresibiruni. Lau le hona habay nun luma Epafroditu igira guati numa, le hona habay nun itara linya kei likeme kupali le agu da hoti lun bungyu. Aba ideve se ile le resi birubay lau ugundani. Lichu gubay lubay tinu bungyu te sun lehemege irubay kun kaisi buri luwey rigun lirisi lidage Kristu Jesusu. Uwey rigun ni luwagu chi bungyu lun sun da itara la. Rukumay numabu igo lidan liri Jesu Kristu hon sun ha lani gubay bungyu. Mabu iga hanya wadukanyo luwegin Jesu Kristu ha yabanya numa hun. Mabu iga hanya ginye sun ka jabanya Roma ha lani gubungyu. Hati matila na luba uruwe hun, binilo wabureme Jesu Kristu sun huguya.
2: Ligara da Paulu, hon Kolosana, kapitulu aba.
0: Au, Paulu, le aban bailani Jesu Kristu apostolo lau lugunda bungyu. Uwara luma Timoteu le waduhe luege Jesu Kristu. Nabiru hanyo gara da to hun, huguya iduhanyo ha Kolosa banya. Ha gunfli banya luma Kristu le wagu bai hafinyara. Resibi huma areini luma darangilu luma ge wagu chi bungyu. Sun wada watengiru ni bungyu le lugu chi wabude me Jesu Kristu dan le wafuri idun lun huwagu. Agamba diwa lagu hafinye lagu Kristu Jesusu luma lagu hinsi habu hon sun ha lani gubanya bungyu. Lidan gen emenigini le huwagu bai lagu le arei duanyu bai huba sielu. Le meme wagu bai hagamba lida uganu le lagu tia salbaruni le tima timati. Ugano meme le meha apurichi hou bai hun. Laburu chagunya ani lichugunya in lida sun ubo. Itara keila susere don hida lumage hagambu ni ladimu rehon luagu linsi habu bungyu. Aba hasubu diru ni luagu inayru ni tila insi habu ni legia. Legia kate le larufu da habay epafura si. lehinsie baywon leginya nadagi menghali baywama ani subudi wa muti lau gajara la meka we meningi duluagu le seri biduba la lung kristu buidu haganagua bariha liugano won huagu luma luagu insi abuni le ruhla liba isifiri hun ligia luma gelubai weyu le wasubudi rubali kate le meredeti wa yumu lagun lubungi huagu luma wa muri ha luma lung la subudi ragudini lugunda hun buidu ruli gie mesun luwe li subudi luma gun farando hun luagu kate le la rufu dhabai lani sifiri hun Itara luba gajara la hagaburi dun keisi lunti la hagaburi dun lani guwabureme. Adige le aubai lagunda rasun wada. Arufu de nasun luwiri igaburi buiti. Lungi hasubudi runi tima bungi. Amuri atiwa luma lun lichugu ere hun lau luweiri lubafu lu gajara la hawandu ni sun kate lau saragu gurasu luma ugundani. Lungi hetengi runi waguchi bungi lagu aranse ladi wa lan lun veresi biruni wafana lidange le lumbi lichugu ni hun lani gu lida larugonga. Sefu lumuti wa bungi lida ge lubafu luburiga, aba lichugu niwa lidon laruweha lidag lehinsinye bailung, le asal barubaliwa laulongwe chiba lei wafigon. Lida Kristu larihiwa bungi le marihiwa bai, lige igira maubai le lauginye bai sunkate le adegu bai. Lida ge Kristu ladegai bungi sunkate le sielu bai luma le ubowa gubai, dandu burikate le marihin bai ke le arihuwa bai, lida ge Kristu ladegai aruweha ni gumadi, Lurdu buri luma buri ubafu, ani lunginye Kristu ladegewa. Lubaregenye bai sun kate aninha limeha Kristu, ani lau lubafu inihin lubai sun kate lida lubara. Lauge sun lida, Kristu tichigit na bai liliglisi, to meme lugubu, ligie lagume seha bai sun kate, ligie furuminye bai asara, lida ge oweni, lung mowe digia lila, lung ligia lan lau furuminye ti ubaru lida sun kate. Itara linya labuse runi bungyu, Lun lida bala Kristu lagana wa sun lubafu. Lida ge Kristu aba laranda ragudni bungyu sungu bou dayar gubai lumagua. Dandu burikate le ubo gubai keiburi le sielubai. Adiga lumuti aranda uniligia lau lungwe Kristu lagu gurua. Terencha burimeha huguya lu bungyu. Laga ni gumeha huguya tida hanige ladiga kate uribati le hadigibai. Ahin tigueto aranda ragudaladun bungyu lumagua lau lungwe Kristu lung. Larufu dunun sandunyu, madasa irunga ani madurunga ligibugin. Gama lumun lunti herederun, direg dagulida hafinye, migirunga humei emenigin le huagubai, le lichugubai uganu lan nasalabaruni le hagambubai. Lige uganu le apurichi hubai lida sungu bou, leginye napurichi abai au Pablo. Gueto gundati na lau le nasufri rubai huagu, lugundu lau igabri le, Gayarati nideragun lau nugubu guanarigu lun laustaragu duniwa le lungi libe la sufiru ni Kristu tuaguli ligilisi to meme lugubu. Nyumbu ihadina lun ababadina la hadagi ha eseribi dubanya hon lanigu Kristu luagu wadagimanu le lichu bai bungyu nun luagu hufulese. Lunapulicha ni lerenu bungyu hun kei lubudubu. Uganu ligia kate le meha aramu danyu lubai bungyu lumage saragu da. Gama lumun gueto subudi gudalali hon lanigu. Hon labusera bungyu la subudi ragudini luweiri irisine lelida bai kate aramu daguati le hagana gua necha negu. Kristu kate aramu daguati ligia ani anihei hida. Ani ligia le uagu bai hichige hemenige luagu uweiri guni le lumbai hibihini sielu. Luagu Kristu wapulichiha. Eberi diheina arufu daha wagia hon lung gunfaranda hama buidu buidu. Lungu warufu duninya kei girigia richagu watin ligibuge Kristu. Ligen nuwadigi maridu mbae, afa agwaina lausun ere luma ubafu lelichugu bai Kristu nu.
1: Colosenses, capítulo 2.
0: Busetina lubaiti lung hasubu diruni luagu weili la nafagu huagu, luma hawagu afinye tinha ha laodisea banya. Luma hawagu sunga afinye tinha ha marihin hamagi dinabe. Wari tina yumaha lun gagura sun huma tida hanigi, lun lida huma aba lao insinye habuni, lun gun faranda humani linaru bungyu buidu buidu lun deregdagu huma lidan le wagwai hafinyera. Gajara alamu ghasubu diruni laranse habungyu le meha aramu da wabai le luagu ti Kristu guanarigu. Le idan bai aramu da nyula sun lichu wau luma subudi. Naniya guyeburi kata ile kun lun meyedun lanu niyaba lauburi dimure buidu buriti. Lausun uwa na higibuginye, lu gajara lan hamuga harihinina, anahin huma lida nani sifi, Ani gunda atina launarihini luagu lida nyan la dan sun kate huma ani dereg daguhinye la lida hafinye luagu Kristu. Ligia, itara keizi heresi biruni wabude me Jesu Kristu lau sun hafinye luagu, lunti itara la habagari dun lida abaluma. Lun ragunye la hibagari luagu, dereg dagu lida hafinye itara keizi la rufu da honi wahun, lau etengiruni lu bungyu sun wada. Gonigi huma, migira guagi da huma hongwa hongha busembaya heyeha lauburi arufu dahani malati. Mama luma ginyeti Kristu kate le karufu dahabai, lida ginyeti binadu yechuni lumaburi ligabri harita gong grigia lana ubo le. Ladiga buin linya Kristu lausun lubafu bungyu, ani huguya dayargu hadun lida bungyu lugundu lida nyadun aba luma Kristu, le lichigid na bai sun ubafu luma gumadi. Lau ginya lida nyadun la aba luma Kristu, kaisi gubairi gurasibi humaa li la seini luagu ugubu mama aba seini le hadigan grigi. Aba seini le luagu tilugubu Kristu lira, le aubai hasalbara lidange igaburi lana figo le hidabai. Lau habadi sairun, arufu da humuti luagu bunawa humaa luma Kristu, saratan ginya luma ladiga hafinyiru luagu lubafu bongyu le asara gudu balin lidage owini. Luagu meha aba da, Hilanyu hinya meha lida hifigo, ladiga meha habagari dunya la keisi grigia bogu ditinya lueli lurudu bungyu. Agunfli reina luma sun luriba haritagun, ainti gueto, ruhali bungyu iseri bagari hun uwara luma Kristu, le ida agnyebe ferudna lani sun wafigo. Ani gumugu agda lei wadue iha segun lurudu. Aba lagumu chagwago dunye bungyu lurudu luma burisun gumadi le kontera bai wawago lau ladara guni luago gurua. Ganye lumutinya Kristu ubafu buri hama kumadi matinya dan le longwe bai lagu guruwa. Hawei aba luna budagudu ninya ligibu nye giridigo, aba lanegu ninya kei adai rutinya lida laganyeru. Uwalani aba anyawari hatun lagu buri kate le lumbai heigini o le la lumbai hatuni, o lagu lamburi fedu le harita guagle lagu iseri rumu, luma iseri hati, o lagu lan lueyu riemera aguni. Sumburi kate le liyawa dirigunye le lumbi liyabi, Kristu ligia linarumbi. Migira guagu da huma hongu wa hong ha afama rubanya kei una bugutinya, ha ahudura gubanya hong angeligu, lungha negni haganyi ruhuwe. Weiriti hadimuri ha luagu nege buri kate le ayawa da guti hong, aba buri hanangu hongwa luagu ligabri hasamina, keisi grigi. Mama nyanulida aba luma Kristu le ichigudina. Le awansira gudubalni ugubu lau lichuguni kada omega gulida lubara keisi labuse iruni bungi. Ain hiladun lubai luma Kristu kagi uwagu habagari dumbe kamaha muga lani gugidun ubou. Icha agwa hungu wa lun ligabari ubou lun hagunfliru luma bungiu keiburi hamuga lurudu le arinya wagubai.
3: Magura bai le, meiga bai lira, marigda bai kata iligi.
0: Tumburi gumadi le, luagu tiburi kate le gagumu chaditi lau la yusurun, ani mama amu kate lue gumadi buri luma arufu dahani le khani grigi. Inairu ni lau gayara la genege lani buri kate lana subudi lugundu la buseiruni wa agunfuliruni luma unabuguni lun lagunfuliruni wa lau. Ani dereti lida won, lau sun lida, mabafu tiluru duburi ligia lun le rederu ninya grigi ya lue ilhadigni le harita gubai hadigun.
1: Colosenses, capítulo 3.
0: Ainti saradun lubai luma Kristu, alua humai buricate lelana cielo lenyen lubai Kristu nyun luegi lonvere bungi. Samina huma luago buricate lelana cielo, mama luago burile lanina ubo. Hilatun luma Kristu, gueto anihen hibagari aramudanyu luma Kristu lida bungi. Kristu hibagari beile tima timati, dameti lagiri budun hachila agubaginye luma, aba meigafana kuma lida luwairigun. Igira humaisun le higabri bai le lanina bai ubole. Uwa lani aba hidange agamari duti mamari idunga, madegun huguya mekate iwieti, mafalara humai luriba haritagu, igira humai me igaaduo, le meme itara bai kei lanaguni wa irisini kei bungiu, lege burikate le labri halanari meligani bungiu kontra ha magamba dibanya lun. Huguya, adiga buri humuti meha kata ile lida meha binadu hibagari. Ahinti gueto, igira humai sumburi kata ile, iganyi, yeri habuni, uribani, anabahani, luma buri dimuri vijeti. Maniga huma ieni humagua kei igira huma lila binadu higaburi luma leburi meha hadigubei. Iseri hali higaburi, le iseri deinabei kei meme ligaburi bungiu guanarig le adigubali, darime hasubudiruni bungiu buidu buidu. Iseri bagari ligia, mama likata ilanina huriyu huma o mama huma huriyu ni lanina heresi biruni seini luagu hugubu o meresi biru humani ni lanina terencha huma. Machila aguntinya idamune o liberetinya, Kristu ligia sun kata ibei ani anihe iginye hadan sun lanigu. Hisi etin lubungyu ani anua dahaladun lun lanigume, itera lien lubaiti abagari da huma keisi lanigu lagudeme habu areiduni una buguni gagamba di luma gagura suni. Gagura su huma hubaru wagua, ferudna gua huguya me huma wagua, itara kei ferudna lanun Kristu, itara ginye hadiga. Logien sun kate, hinsi habu huma, lige kate le ichugubalin sun kate lida aba. Aruwe halali darangile Kristu tida hanigi, ladiga lige laguan rubaibungyu hun lun aba rigu huma ugubu. Abagari deina lau darangile, geten giradi huma ginye. Bwingi da lau lugano te Kristu hanigi legumuti, arufu da huma huma wagua, eberi diragua huguya me huma wagua lau licho au. Heremuka luago luweirigu bungi, lau etengiruni lun tida hanigi lau salumu lumaburi uremu. Furumi awaru kate le hadiga ole la harinyagu, adiga huma ilun hichugu inebese ilun wabure me Jesu Kristu, etengirene bungi uguchili lidagie Jesu Kristu. Urinya, gagamba di huma hon humarigu, lege kate buiti le lumbe hadigni keisi afinyatian lago wabure me Kristu. Ugurinya, hisi hama humarigu hun, mousera humanya vuriba. Isanigu, agamba humanya hagubrigu lida sun kate, ladiga lige hisi bai lumbungu. Agubrigu, masagira guala haguma diruninya hisanigu, raguhanyi magura suni. Ubuengu, gagamba di huma hon ki yubudirigu lida sun kate, mama rigdan le aria guhanya la hun lun herede no buidu hagibugin. Adiga humay sun wada tau sun hanigi ladiga luenri linebe bungi hun. Furumio garu kate le hadiga, adiga humay lau ugundani kamaha muga hadigin lun wabude me Kristu mama hun girigi. Subudi huma li luagu lichugu baila bungi alaga hun keisi hafai ruaha. Ladiga lun wabude me Kristu le habude me le tima tima ti heseri bida. Ahin ti le adigati uribati le resibiru bai la fai ruaha uribati le ladigubai ani aban lau la nignia bungyu sun girigia.
1: Colosenses, capítulo 4.
0: Iyubu dirigu, lun ti buidu la higaburi hama hubuengu, ausera humanya la uarani luma iricha. Harita go huma luagu anihen la ginye aba habureme yagta sialu. Itar meme huma, afuri ida sarago, agagu duanyo etengirei bungyu. Afuri ida huma ginye wawagu lun ladaru bungyu bena waba lun wapuri chanyuganu lelan na salbaruni luma lun wasubudira gudunye laranse ya Kristu le eramu dagwabe. Le ginye uwe ginye bay nadaruwa. Afuri ida huma lun nasubudira gudunye furangu kei lubudubu. Buidu la hoseru hama haa mafinye banya. Jusu huma ihidani lida kate le buidube. Lunti gunda wala lau hiyanu suwada, lunti ginye semela, lunti ginye hasubudiruni ida lubala haunabuninya grigi. Layanu haba waduhe tikiku nuagu hun, hinsinye tibugiri ligia won sarago, ligia aba ide hati buiti, le ginye eseribi dubai lun wabude me Kristu numa. Ligia nona habali hun, lun larinye gu hun ida wanya la, lun ginye litugun gurasu hun. Aningira ginye onesimu luma, waduhe uwaraguati le hinsie baigwon, le hupaisano, hagia ba abahida guahun luagu sun le susere dubai ya. Mabu igalinya arisu taruku le nauba furisu nuguhun, mabu igalinya ginye marukosu le liduhe beru navehun. Aniye wagua lehun luagu marukosu, ahe nyindu arihun resibi humai buidu. Mabu igalinya ginye Jesusu le ginye giribai justu hun. Hagia rignyanu hadagi huriyu afinyati ya haa nyadagi meibanya numa luago larue habungi. Ani hayabi nun kei aba onwe budugidago. Mabu igalinya epafurasi hupaisanu le eseribi dubai lu Kristu hun. ligiat suwa da la fude don huwa golun dereg da gu huma lida hafinye ani dereg gunyu hungwa buidu buidu lun adigni lugunda bungyu. Gefent na luago harita golan epafra si huagun, luma ginyi hawagun ha uburgo ban la odisea, luma iera polisi. Mabu igalinya lukasi le wasurusi ya le hinsia bay won, hun, luma ginyi demasi. Mabu igalinya hon iduhanyo luege kristu ha uburgo ban la odisea, Ruhu maginya mabu igo tun ninfa, luma hon sun afinye tiye ha ondera gubanya tubie, lun haku duragun lun bungi. Lasuru me halihan nugarda to humagua, houna hon me, lun halihan nutila na ligilis la odisea, aliga humon me ginye garda to achulirubo hon, aniega huma lun airu kipu, lun la digni wadagmanu le rula libe wabure me kristu lun buidu. Aniha numabu igo le naburuha bay hun, lau nuka buguanargu, au pavulu harita go huma luago na da irunya la binilo bungiu itarala
2: tibia maligara da paulu hon tesalonikana capitulu aba
0: au pavulu luma silibanu labu timoteu wabira nyogara da tohun huguya tila na ligilisto uburgu bon tesalonika Halani guban wagu chibungiu luma wabure me Jesu Kristu. Resibi huma areini luma darangile luma ge bungiu ugu chile luma ge wabure me Jesu Kristu. Niduhanyo, lunti seremi wamani bungiu sunwa da huago, keisi laduna tila lugundu laweri dunya hafinye sarago. Ani insia ni le hida bai hubaru wagua aweri deina tima linya sunwa da. Adimuri hatiwa buiti huago titamburi liligilisi bungiu, Luago gurasu luma finye ni le harufu dubai lida sun eiba honi luma idiheri buri le hasufri rubai luegi ni kristu. Harufu da lumuti kate le luago uwara guala bungiu lida ligabri lagusera gudun. Lau lanegnu kei garichatnya lung hebelurun lidon laruweha le uwago bai hasufri. Ladiga richati ginye lung la sufri na guduninya bungiu sun ha asufri na gudu balun. Luma ginye lung lichugu emera aguni hun. Uguya le asufri rubai itara kei wagia. Lida mewe yule lumbai la chila agun waburi me Jesusu, siyelugia lida watu gemeti, haulani angeligu ha gabafu banya. Liabi balun la baichuni ya ha masubu dirun bali mbungiu, madigu hagia gasu la uganu lagu tia salba runi lumage waburi me Jesusu. Gringo le magumu chaditi, ligia ba habai chua gle, habu guba dise loe larihi mbungiu, luwe irigu luma lubafu, dame le liabi in Kristu, Lari huba luweri gu hada lanigu. Aba metaweri dunhanigi sunha afinye bayan luagu. Ani huguya. Hada badan grigi hagia keisi afinye dun la luagu le waninyo gu bay hun luagu. Lige lebu bay sunwa da la wafuri du huagu. Amuria wagia luma wabungyo te lun harufu din lau garicha huma lun hada badan la ha umbanya laguara. Lun lagunfli dun sun lubui dun harita gun lau lubafu. Luma buri sun wadagi manu le hadigi bai ladega hafinye. Lun nichugu uweirigu ni lun liri wabure me Jesusu lida hibagari. Ruwa meginye uweirigu ni hun luagu lareini wabungiute luma wabure me Jesu Kristu.
1: Segunda Tesalonicenses, capítulo 2.
0: Guetoti niduhenyo, libugiri lagiribudun wabure me Jesu Kristu, lun wondaragun luma. Amuria tiwa huma luma sansiru humani ligabri haritagu itara umerengu. Malo chunhugia me luagu ni aba uganu. Odimure iburi le uagu ti larinya wagua luagu luma gieti la bungiu. Ni tuagu garda to uagu bun harinyaga luagu wama ginyetu la. To harinya gubo luagu chiluhari la luwe yuri lagiri budun wabore me ubo wagun. Migira wagu da huma hungua lun heye duniwa itara. Lugundu lubara gie me la childinu weyu ligia, gibe bany agara ba agutinya luagun bungiu. La chila agu baginye laga ni Kristu, le siya diwali bay lu feri digu. Lige laga ni bay bungiu, le nyura gubalungu luagu sunkate le luagu ti bungiu. La childiru baginye ichige, lala na larue hatida li tempu lu bungiu. Icha agwe na lungu wa kama bungiu. Marita gu humuti sa luagu aninya ganyaha nani meha burikate le kun da meha le humagidina. Subudi humuti ginye anihin la erede hati, miabin la mga lubara gien lidani. Luwadig marinya vulibani gueto, aramudagu ani lunti lagidaruni walle erede habalin lagani kristu ligia lubare gi gajera la lafuri don lidon la rugonga ligia balafu wa chungu giri salufuri tuligia gama lumo lagini chagubai wabule mehesusu lau aba dimure luma lau luweirigo dame lagiribudu la diga ba mafia liabin lagani kristu ligia la chiliru balau saragu bafu la diga ba buriseini luma milagru jieti la yusuru basun luwiri wuriba ni lun leyeha ni ha lida ba uma lun feri digo kai maha habai lun heresi biruni inara ni lagu kristu lun hasal barun ligia lichu mbalia bungi yo lida mbolia igo lun heye duniwa luma lun hafinya ni lagu iyeni lun hasie diruni wa sun ka maha bain hafinya ni lagu inara ni hisi ya ligia wuriba ni hon ainti wagia waduha nyu hisi ya tinya lun kristu Sunwa da lun ti la sereme wa mani bungi huwagu. Lugundu anuwa da halumutu lun huguya bala furumi ya tinya asalbaru tinya. Lau sifiri le aruma da giduba lun. Luma lau inare ni le wagu bay hafinyere. Lige lagunwa rubay bungi hun. Lun hasalbaru lau uganu le wapuriti ya bay. Lun gafara abadun la lidan luweiri guwabure me Jesu Kristu. Itara niya lubay tiniduhanyu. Derebu gumeme kuma mabule idagun huguya me luay buri. Arufu dahani le rua maliba ikun lau dimure luma tau garda. Wabule meguana rigu Jesu Kristu luma wagu chibungi le arufu dalali bai linsi ya buwon lau lareini. Ruli gie ama lihoni le magumu chajiti won luma aba emeni gini buiti. Rula digi dago tun hanigi derebu gudalong me lung harinya guni luma lung hadigi ni sun le buidu bai.
1: Segunda Tesalonicenses, capítulo 3.
0: Lagumu hon kate ni duhanyo. Afuri ida huma wa wagu, burugu wa lamu ga uganu luagu ti wasalbara gile, furese lida sun fulasu. Resibi waligie me lau ugundani keisi la sosere dun haganagua. Afuri ida huma ginye lugajara la wesefurun hawai ugini ya salufuriti. Lugundu masu tine grigye ubo wagu afinye rutinya luagu kristu. Gama lumu ngunfuliti bungyu, anilichuguba ere ikun, arei dalong me luai uvuribani. Hemeni gitiwa luago wabune mebungi luago adiga humani le waninya gubai hun ani luago adiga meme baila. Idera gualong bungi lun hinsi habu huma kei ligia. Luma lun gagura su huma luago hasufirinu kei Kristu. Niduhenyo, aninya gatina hun lida liri wabune me Jesu Kristu. Lun hadise dun luai furumi ya gwarigu hita agin le mahati luadigi maridun. Le mabagari dun ti uwara gua luma arufu dahani le hibihu bai wamagin. Subudi kumuti dalinya la luwuyeri wa bagari dun haganagwa lun hafalaruni wani hempulu. Merede tiwa mawadigi mariga haganagwa. Meigin wa muti heigin mafaya iruga wa mei. Lubara gen lira nadagi meitiwa afa gwa wagia ari ya buwejwagu lun mamabadiwa la aba ikhiriguni lun ni aba hidagi. Lausun garicha wa ma yewe lun wa muri hahuma lun hideraguniwa. Nyadagi meirigu tiwa lun wichugu aba kempulu hun lun hafalaruni. Da meha le huma wama, ruwa muti meha gumadi le hun. Le maha be luadigi maridun maiga la. Gama lumun agambati waluagu anyahin la hidangin maha tin hawadigi maridun. Heredera madugunga ni kata, etenia lun le mon lubai heteniru lun. Warinya gunya honburi grigi ya hagia, lau lugumadin wabune me Jesu Kristu. Lun hawadigi maridun darangi lanyu lun haganyiru no haiga afein. Niduhenyo, mabucha da la huwagu adega buiti. Ahi ni aba le madigunti gasu lau le waniyagu baiti da garda to. Ariha humai kata ila, mondara huma luma, bari lamu ga busiganu. Managa humai kei agani, erera rigi huma lun keisi ibiri. Wabure mememe Jesu Kristu le lana darangile, rula darangile hun lida sun luwuyeri sun wada. Huma la sun huguya wabure me, lun sun wada. Au Pablo na burihanye mabuigo le hun lau nuhabu guanarigu luma niletira. Itara luba hasubudi uni luagu au la auna habaru ngara dato binilo wabure me Jesu Kristu sun huguya itara la.
1: Primera Tesalonicenses, capítulo 5.
0: Ainti luagu kabala dan la susere da burikate le niduhenyu. Memegen ru wati naburha hun. Subudi humali buidu buidu lagu la chulir bala veju ligia dame magura buni bala keisi liabi aba iweru hati aliebu. Dame nyaha la gerigi ya rinyaga.
3: Lida ye darangi luma choru runi sunkate.
0: Ligia me liabi gringo hawagon sodi ni ke liabi agari dunitun wuri dageinatu. Sinyaba iti heseforum. Ahin ti huguya ni duhanyo haa finyaba lagu Jesu Kristo. Mama lida nyadun luburiga lagu kate lagu tibungiyo lun larga dunun lueyuri liabin Kristo kei hiveruti. Lida nyadun larugonga sun huguya mama wagia lana ariabu luma luburiga. Ligia mon lubay lun warumogun kei hibiri. Lun te gago dunwa yu wama suru anyu wagia me. Ha arumogu banya ariabu harumoga. Ha abacharwa du banya ariabu habacharwa da. Ahin wagia leweyu aguna lun ti suru anyu wama. Lunti wadauragun waugua lau afinyani luma lau insiyani keisi ladauragun sudara lau lanigua gulun launigiruni. Lunti ginye hemenigi wama luagu wasalbarun leitera baikei bunidi le aubei ladaurei sudara lichigu lun launigiruni. Mama lun labaichuni wabungiyo lanua dirawa. Lumi bihini asalbaruni litangi waburime Jesu Kristo lanua dirawa. Ilati Jesu Kristo wawago lun wabagari dun uwara luma. Wiwanyu wagia yebe, hilanyu wagia yebe, ligia rumeme huma lubai kurasu luma erei huni wagwa, itarakei hadigini kwento. Niduhenyu, ayumura wati wahun lun inebe hama ha nyadagime mbanya hagana guwa hun, ha adunde habalun, adimure hagia hun lida liri Kristu. Lun tihinsi ya hama hun, saragu lago wadagi wangule hadigube. Abagari da huma lita darangi le huma guwa. Aniaga tibagin yekun niduhanyo, lun hererun honha mahatinya hawadik maridu, lun hichugun gurasu honha magura sumbanya, lun hidera guninya ha debili banya lida hafinye, luginye gagurasu huma haba sungube. Uwalani yaba afairu tiburibani luagu buribani, houchariku huma hadigun buiti huni wagwa luma hon sungerigia. Gunda huma sunwa da, afurida huma lubungyu sunda, ruku masereme lun luagu sun lesusere duti, Aninhale labu serbi bungu yu huma gen keisi afinya tiyan lagu Jesu Kristu. Meredera huma iluadig marisifi risandu. Michiga huma mebereseni ilun dimure lelarinya gubay bungu yu hayum lugnye hiduga nyo luegye Jesu Kristu. Houcha gwa huma isun arufu dahani. Aba me herederun laule buidwe. Disa huma lue isun luguyeri uribani. Bungu yu guanarigu le ichu gubali darangil derege guagu dalon hungua lun sun suina gubay. Arei dalome huwani hanigi luma hugubu dayargu harumanyo luba liabin wabureme Jesu Kristu. Gunfuli tibungyu le aguwa rubai hun ani lagumu chubai ladigani sun kate le hida. Niduhanyo afuri ida huma lubungyu wawagu. Busugwa huma hungu wa lau chuti le sanduti. Aniagatina hun lau lugumadin wabureme. Lunhalihanu garda to hon sun waduhanyo luege Jesu Kristu. Binilo wabureme Jesu Kristu.
2: Frumetu ligara da Paulu, lu Timoteu. Capitulu, Aba.
0: Au Pablo, lani Jesu Kristu apostolu, non hanyonya lau luguma di bungiu, le wasalbara gile luma wabureme Jesu Kristu, le wagubai wemenigida. Naburi hanyongara da tobun, Timoteu, nirag le tima timati lida wafinye, luago Jesu Kristu. Recibi ba areimi, gudeme habu luma darangilu, luma ge wagu chibungiu, luma ge Jesu Kristu, le wabureme. Kei meha na yumura gubun, da meha le nidi bai Macedonia, reide meme ba uburug Efesu, lumbarinye go hon fiu grigia, lumarufu da hama kate le marichati. Meteni hagie me lumburi uraga le magumu chatiti hawagu haguchagu binadu mutu. Kata iburi le, barudegu tisigene ile malati. Ani midera gun lumutinya grigia, lun heseri biduni bungyu lau hafinyero luagu. Le lumbay barufu da ani honga finyatinya hagia, lun hinsinya gwa hama hongua, lugundu haruma aruta hanigi. Michu hali harita gun duru hawagu. Ani buidu hali hafinyero. Anyahin, adire irutinya loiburi kata ile, aba hicha gun hongua lidon buri sigene malati. Busetinya burilun arufu da hatinya hama lidan lurudu le lichu gubay bungyu lun Moisesi Uatigun faranda hamani ni le guana regu harinya gubai ni le harufu da habai luagu luru du ligia lau sarago acho uruni. Subudi wa muti luagu buidu la luru du jusu wa regali ligia kei lubudubu. Lunti la subudi runi wa luagu mama la hon ha adigimba ni le buidu bai la digu wa luru du. Luru du honti ha uriba banya, ha magamba di banya, ha meberesen banya lau bungiyo, ha gafigon banya. Ha mineba e bai bungyu luma kate lagu ti bungyu hon. Ha afaru ti haguchi o haguchu hi lagu bai. Hon sun ha gafar ha dibanya. Hon ha agamari dubanya mamari i dunga. O ha agamari dubanya wugiri ni hale digu. Hon ha alugura ha banya i damuni. Hon ha ye banya. Ha ma ha afinye rubanya luagu i yeni. Hon ti ginye sun ha adigu banya amu kate le muara dunti luma rufu dahani harumati. Arufu dahani harumati le meme uganu bui ti luagu ti asalba runi le wagu bai lona hana bungi yu le weirigu bai apurichiha. Sereme inumuti waburime Jesu Kristu le ichugu bai ubafu nu lun wadagi manu le. Luagu la nugu nina keisi aba wuguri gunfuliti luma luagu lichugu nina lun neseribidu lun. Lausun meha adimori hana uriba luagu kei bungi yu. Anaba nei ani eiba hanei. Aba nagude medun lu bungyu lugundu mama gidina meha afinyati luagu Jesu Kristu ani bidieti meha nun kala na digbe. Ligia luweni bai na sandiru ni labiniru ni na bungyu. Uwara luma afinyani luma insi habuni le lidan bai Jesu Kristu. Inari ni kata ile le tima timati. Ani lunti hafinyaru sungu bai luagu inari ni la. Luagu lun la la salbaru niya Jesu Kristu gafigonti aliabi ubo wagun. Ani au furumieti hadagi. Lige na gude medun bai lu bungyu, lugayara bai la larufud ni Kristu sun lugura sun nuagu. Au le furumie bai hadaga figontinya. Itara linya ni abin lun aba abadina la hempu luhon ha lumbanya hafinyero luagu. Lun habihi ni ibagari magumu chaditi. Lige ruwa malubai uweirigu ni luma inebesei lu bungyu le waruwa itebai lun sunda le moweda dibai. Sinyali gia larihiniwa le bungyu le aba ariguti, itara la. Timoteo, niro, runu muti gumadi le bung lupagendaguni luwuri bung bungyu buidu. Lau afinyeni luma lubuidu aritaguni, kei meha larinyaguni bungyu hayumulugu gien profeta gubuagu. Anyahen girigia, feri diha muti hafinye ladiga madigu hama gasu lau le hasubu dirubai luagu richala. Itara linya la susere dun lun imeneo, Luma Alejandro ha nedere gerubanya lu mafia lu hafuren de irun lu manabagun hamani bungi.
1: Primera Timoteo capítulo 2.
0: Furumi etikate amuri atina lu la deguni wa furiegi ayumura guni ruwa ligie mesereme lu bungi hawago sun gerigia hawago gumadi matinya luma hawago sun lurudugu luga yara la habagari dun aba ibagari darangilati. Le deregi wati lu bungyu. Le ginye inebe wati lida sun lu ujeri. Bui tikata ile. Gunda ati ginye bungyu le wasalbara gile lao. Le busembe lu hasalbanu sun grigi. Lu ginye hayabi lu hasubu diruni inarini. Abar ginye bungyu. Abar ginye ginye gayara la dimureka wawai ginye ligibuge bungyu. Ugiri le Jesu Kristu bai. Le ederegi ragumbe lungu wa lu longwe. Lu lafaye iruni le begi hasalbanu sun grigi. Aba la subu dirawagu dun kata ile lidan lidan. Lun kata ile louna hana bungyu kei apurichi hati. Luma kei apostolo luna rufudaha hon ha maba in huriyu li bugri inari ni le luma afinyeni. Au, kei si aba afinyeti luago Kristu, inari ni narinya gubai meye hatina. Ligena buserumbai luha furi idun bugri in lida sunfulasu, inyuranyu hahabu lau taruma anigi, Uoga igani ni asigeni hani hada. Ahanya ti urinya busenti na lu hadaira gu keisi lubudubu. Lu mama la lau amurigu ni hanari meguti haransi ragua hongua. Ni lau golu, perulasi, odoguo seruburitu. Lu lau la lubuidu igaburi hadaura gua haugua. Kei lunti la hadagun urinya ha derege guanya banya hongua lu bungiu. Lunti maniha ma urinya. Dan le larufu da honi wa hon. Lunti heresi biruni arufu da hani ligia lau aba ina buguni. Mahla tina lun tarufu da hawuri lida hadamuri afinyatinya. Ni lun taguma diruni wuri wuguri. lunti terederu maniño. Lugundu Adán la diga bai bungi furumie, larigin la diga Eva. Mamagin Adán leye du bai mafie, wuri eye dubon, ani lau teye duniva, aba taburha lidon figo. Lau sun lira, ha salbar baurinha lau haguraha, ahin itara meme ha finyeron luago Cristo, arufu da hagia insin habuni luma arumani lau igabri buiti.
1: 1 Timoteo, capítulo 3.
0: Inairani kateile, ahin abusera aba grigi alun alidi hatibai la, aba wadagmanu buiti la buserumba iladigun. Lun alidi hatibai la aba grigia, lun ti labagari dun aba ibagari le michu ti lugaro lun ladimore honi wa uriba luagu. Lun ti tumari la aba anrigo uri, lun ti ginye lanigun aba ibagari suruti, buidu ligia lichigu, inebe waligia, lun ti aranse nyula sun da lun leresi birun bisida lubi. Lun ti aranse nyula lun larufu daha, mon lumuti gata di la, manigi uribu, mabuse irun ligia mesensu le vieti laganye iruniwa. Lubarege lira lunti arei dala, dili ligieme, manigi ligieme sensu. Lunti gayara laninya tila na luba aguma dina buidu, lunginye ladigun lun gagamba di hama lirahun. Inebe habuhagieme, lugundu ahin maguma dinu lubalinya ugirinya tila na luba, ida lubage gayara la larihin hau tila na ligli simbungi. Mon lumuti lubaiti alidi hatila aba iseri afinya tilwe lanangu lungwa, sarago luago lubara, aba me labriha labugnyo inyara waguni le gadambali mafia. Lunti buidu la ligabri, lunti gine inebe la honha mafinye banya, loi ladimure hon guriba luago. Aba me labriha tidon lisadara mafia, lun lagini cha waguni wa lubuidun liri. Hagine eseri bidu banya ligili sirugu, lunti ugini hama ha inebe watinya, lunti hagunfliru lau hererun, mon lumuti habacha ruadun, ni lun lise dun marasun viye tihon. Lunti hargadini inaruni lan nafinyani le arufu daulali bai bungi uon, buidu. Lunginye harumata hanigi. Lunti houchun, lariginye me ahin uwa lubai megeiti luagu lubuidun hagaburi. Ligia ba gayara la heseri bidun ligili sirugu. Urinya ha eseri bidubanya ligili sirugu, lunti ginye inebe wa hama, lunti seriu hama. Mon lumuti adimure digu hama, mon lumuti ginye gata di hama, lunti deregida hama lida sun kate, aba eseri biduti ligili sirugu, lunti tumari la aba arigu uri, lunti ginye laguma diru ninya liranginyo buidu, hausun tila na luba. Lugundu eseri bidutinya ligili sirugu, ha adigu bali hawadig maribuidu, buidu bai ladimure honi wa hawagu, ani raguti matinya anigi lun adimure haluagu hafinye, luago Jesu Cristo. Naburi hanyo garda tobun, aguda baina nidi arihabu madise. Gama lumu, ahana adara saragua, naburi hanyabun, lun basubu diruni ida luba la lousenu grigia, hadan liranhanyo bungyu. To ligili sibo, bungyu levima bai lun sunda. Ligili si bungyu to agda habali linari, to nigitei inarini ligia buidu. Sinyati la sige neruniwa, luago weri gula inari ni le arufu dubai won libugri wafinye.
3: Arufu dagwati lungu wakaisi grigi. Richagu wakadalei sifiri. Ariha hamoe angali. Apurichi hawati luago hon unechani. Afinye wa luago leda sun ubo. Resibi waligia sielu.
1: 1 Timoteo, capítulo 4.
0: Frangu tilarinya guni sifiri. Luago lidon lame lagumu honda. Anyahi mbanya la grigia igiru tihafinye luagu Kristu, hafadara me sifiri guha eye hatinya luma arufu dhani le hamaginyeti mafian. Heteni lubalun arufu dhani hamaginyeti grigia biyangu atigibu, jietinya, hamasandi rubanya nikata tida hanigi kama hamuga churawa aru lau aba grabu suti. Grigia hagia alinyaga tinya luagu mabuidu la lun hagamari dun grigia. Aninyaga hagia luago anihe la egini mon lumuti leigin, lauson la diga la bungyu egini ligia lun heigini ha afinya banya hama ha subudi balin inaroni, lau etengiru ni lo bungyu luago. Sun kate le la diga bai bungyu buiti, mon lumuti wa maharun lun ni kata lidage, lunti waharun lun sun le adiga la libai, Tenki wamai melwagu. Lugundu harumag dalmuti lerenu bungyu luma afuria iduni. Ahin barufu da akate lekon waduha nyulugi Jesu Kristu. Aba badibu aseri biduti buiti lun Jesu Kristu. Ani bakimu leduba lauburi dimuri lelani na wafinye. Luma arufu da hani buiti le falaba alibai. Meferi dira bai bidani asigeni halwagu.
4: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: A ti, Ligibugue.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Hoy barufu da hani lun hagun fulirun grigye lau. Migira ba lun ba neguni wa kei mikata luegye ni burengi dibula. Lubara gen lira lun ti aba ba hempu lubui ti hon ha afinye banya. Lida ligabri ba dimore ha luma bouseru. Lida insi habuni, lida bafinye, luma lida laruma bibagari. Lubara gen na chilirin rugo ba bungu wa lun ba lihanu lerenu bungiu lun adamurini. Ichiga gurasu hon waduhanyo lida hafalaruni. Alidi hanya darime na chiliru. Yusu bai ubafu le lichugu bai bungi ubun da meka le hichugu mbali tabuti kuligilisi hahabu babulugu. Adimure hei na hagia dimure iluma ginyati bungi ubun. Samina ba lagu burikata ile. Derege guwa ba bungu wa lun. Lugayara la larihini wa bawanseru. Gonigi guwa ba buwari wa guwa luma lau le barufu da habai. Itara meme ba Deregu dagu lida sun kate, ahin badiga itara basal baruba, salba hagie meginye ha agambu balibu.
2: Primera Timoteo, capítulo 5.
1: Maden haba lun aba uiri imutu, lubara gen lira, adimure haba lun kama hamuga lun buguchi. Ousera banyame nibune inginya keisi bamulenu. Ousera banyame weyanya urinya kei bouserunu buguchu. Ousera banyame urinya nibune inginya kei hamuga bitunu lau lubuidun aritaguni. Idera guabanya urinya ha hilagu anyabanya umarigu. Ha ari huwa bai luagu megi hama ide moi. Ahin garahu nitubai aba uri to hila alitumari. Gabanya atuguya. Lung tiha furende irun irahu inhagia lung heten irun furumie lung leke mege irubai hadukanyo luma lung hagu yuguduni insi nyehabuni le hadua irubai hong haguburigu. Lugundu bui tikata ile. Gunda atiginye bungi ulao. Uri to hilali tumari. To erede rubon tabu guwa sun sui na gubai. Rutu muti temeni ginluagu bungi. Nerede tiginye tafuri idun ariyabu weyu wagu. Ahun ti to edere gira gubon tungu wa lung ugunda nilana ubo ule. Hilanyu tinya lung kata iluagu ti bungi lau sun wiwa agiru la. Aninya gabai buriginye kata ile hon. Maden hon lamu ga hon luagu ni kata. Le maritangu ti hawagu lanigu. Hatima liduhanyo, jegwa li lau lafinye, uriba timati sigu lau ama grigye le mafinyeti. Lunlaburu duni watiri uri to hilali baitumari, tida garda lana idera waguni. Toru gubon anini hale lumage uri wawen irumu tau. Lung ginye aba argugi li la meka tumari. Lung titasubu diruni wa lagu buiti le tadigu baikei buri hamuga, ahen meha agriha tubalinya tirahanyo buidu. Ahin buidu lubai touseru hamaha achiliru banya tubinye. Ahin seribi tubalinya iduhanyo luegye Kristu manangu gatungwa. Ahin idira wago tubalinya ha asufriru banya o ahin adiga tubai furumi ya gwaru amu kate buiti. Ahanya tiburinya nibune nginya ha hilanya banya hamarigo. Maburi dabai hiji tida garada. Lugundu lachiliru badan lunya habuseru hamari. Aba meti higiru ni heseri bidun lo bungiu ligini sirugu luya hamare idun. Aba meti gadurun kama ladiga hadira aguni hadara dun luma bungiu. Aba hayabin lun hamagwa ligudun lun herederun eibu ganya hadigu mamarigu hamagwa ligudun aba ginye marasu wa lugu hama. Ada hai hayuma lidon sun kate adimure akate le mon lumuti. Ligiem nabusa inumbe luk hamari idun ya urinya nibune iginya banya. Ha hilanya umarigu, lung garangani hama, lung honigiru nukhaba, lung michugun hama lugaru honka mafinye banya, lung hadimore ha uriba hawagu. Anyahin urinya hilanya umari, igira hama alibungiu, aba hafalaru ni mafia. Ahin anyahin habai urinya ha hilanya banya hamarigu hada idukanyu, aba afinye tuwuri owuguri, lung tilidaragu ninya. Migirun ligia melun aba hama ihirugu tun ligilisi. Itara luba gajara la hidera guninya tila na ligilisi guninya ha busen banya hidera wagun. Abu tigu ha adunde habarun ligilisi ha adigu bali hawadigu maribuidu lunti hafaye runi wa buidu hati magafisi utebali ngapurijani luma.

0: aruvudhani tanini harilereru mbungyu
1: michi huma busari logo ni yuma bulu baga sudan le luwati maridu lita lefere honwa lila nada
0: alinya gatuginye
1: garicha tinadagi meiti lulibini lafaye ruaba
0: madiga bagasu luago lichugun lidurun aba alidihati ahin uwa habai biyama o urua lunhichugu fe luago liduru ahanya ha asigiru banya lida figo lunti baden ha hon hagibu ge sunga finyetinya lunhanufu de dun sungu bai lwe hafigun ha ayumura guati na bun ligibu ge bungyu luma wabure me Jesu Kristu luma hagibu ge angel ligu ha lanua dirubanya lumba gonfli run luma burigumadi le lun aba la lao haneguniwa sun grigi manua diraba niaba keisi alidihati tida ligilisi lida lofu dagun lunti baturi ane ligabri buidu luaidig gafigon la larihiwa meti kama gunda atibu lao lifigon dise ba lue sun le uribabe kei sun ada la gari la buraga irugu mataba dunarugu guraba ginye muruso divein anyahen grigi ya arihuwa ti hafigon furangu lubarege haguseru anyahen ginye marihiti hafigon dari larigin itara meme linye ginye kate buiti le hadigwe grigia arihuwa ti furangu Ain ti le mabuidu bai, sinyati ginye lerederun aramu danyo lun sunda.
2: Primera Timoteo, capítulo 6.
0: Afinya tinya ha musu banya, lun ti wairi la hinebe hayubu dirigu hon. Lun madimure hon la vuriba lagu liri bungyu, ni lagu kate le warufu daha bai. Ahin anyahen lubai eseri bidutinya, gayubu diritinya afinya tinya, Mon lumuti logu wala hinebe hon la diga rigu haduka nyuhama lwe gen Kristu, lubare gen lira, lunti heseri bidu ninya buidu tima. Lugundu ka eresi birubalin lubuidu heseri bidun afinya tinya, iduka nyuginye hisinye gutinya. Arufu da habai kata ile apurichi habai me. Ayin arufu da haba grigi ya kata imarichati animuwa na tiluma laruma arufu da nilelani wabure me Jesu Kristu, leidara gubaliwa agunfuli raluma bungiu, Aba barugu wa tungu wa grigi ya ligia, le ibidi ya tini kata lung. Ganigi tila sigene haa luagu buri dimure, lida aginyeti sigene ile liyabi buri gimugo, ganyi guo, anabahani, mafinya ni hawagu grigi ya, luma buri uribu magumu chaditi hada grigi ya haa uribati hasamina. Ibidi ya habuti nya ginye lung inaruni, harita guatinya luagu lebu na laa laganyi niru irisi ni agunfuliru ni luma bungi. Ani inari ni luagu aba la omebu irisi ni agonfli uni luma bungyu lule gufuru mabai lau le luma bai. Ladiga manigu ti wa ni kata wa magua nyahu ubogun. Sinyabai ginye wa nigu ni kata yagi. Ahin gaigin wa bai gadaira gun lunti gufuru mawama lau lira. Ahanya ha busemba nya harisi dun mawandu hamuti ocha waguni. Aba haburu hatidon lisadara na saragu lagubri aritago nile anegu balinya grigia lidon gringo luma asie diruni. Linsinya gu sensu ligia lila gulebai sun luwuya rivunibani. Anenyaye saragu grigia ladiga hauchun habihi sensu aba higiru ni hafinye lagu Kristu bungida hama aliti habagari guanarigu lau asufariruni. Ahen ti buguya Timoteo keisi aba luwugrinye bungiyo. Anura haba loiburi kate ile. Baru baba ibagari le suruti, le lan na gunfuli luma bungiyu, afinyani, insinyani, gagura asuni luma areiduni. Agenda gobai uribu buiti le lan na wafinye, aba mebaganiru ni ibagari le magumu chaditi. Le wagu bain laguara bungiyu bun da meha le barufu dumbali hagibu gine sarago grigia, luago aranse nyubinya lan lun bafalaru ni Kristu. Gweto, Ligibuge bungyu le ichugu bai ibagari lunsun kate luma ligibuge Jesu Kristu le meha ginye gefembi lagu le inari nibai ligibuge Pilatu. Busenti na lubidi lau le nubai bai bun tausun taruma banigi uwa lamuga kabala uago laden hoa bun darili yabi wabure me Jesu Kristu. Dame la childinu dan ligia le lanua dirubai bungyu. Lagiribu duba Kristu ubowagu bungyu rugunye wairigu sunti gabafu haruwa ite uruwaigu habure me abure meigu ligia riginye mowe dadi le abagari dubai lida larugonga le nyehin lubai mayara fadun la niaba marihin lagil niaba grigi ya bungyu sinyati ginye larihini wa ruwa la uwe rigu ni lun arufu duwa la lubafu lun sunda itara la ha gama banya irisi ni lan na ubo le, anye gaba hong lung manangu hama hongua luagu. Michugun hamai me hemenigi luagu irisi ni machoru tiligia, lung hichugun ni hemenigi luagu bungiu, le vivambai, ani rulei sun kate won gibe lung wagundarun luagu. Anye gaba hong lung risi hama lidan le buidubai, lung buidu la hoserun le timat timat. Lun aranse yung hama lun hichugun luma lun hafani yung hani le hama bay. Itara luba hondaragun irisini hongua sielu le aduraru bay lun sundan. Itara luba habihini ibagari magumu chaditi. Timoteu, gonigi bay le ichugu bay labugin bariaha. Magamba ba dimure buri le lan na li subudin ubo. Nisigene le lan na kate le giri digu bay subudi le igira gudubalin hafinye ha afalaru balin luwuyeri subudi le. Binila bubungyu itarala.
3: Tibia maligara da Paulo lo Timoteu. Capítulo Aba.
0: Ao Paulo, lani Jesus Cristo apóstolo, non na honha luago lugunda bungyu, segun frama se lanina e bagare le lidan bai Jesus Cristo. Na birhanyo garda to bun Timoteu, le na negu bai keisi nirag le hinsinha bai nun. Recibi ba areini, gudeme habu, luma darangile luma ge waguchi bungyu, luma ge wabureme Jesus Cristo. Dan le na yumuragun lu bungyu wago saga na furi idu arie buweyuagu, tenki numuti bungyu le umbe ineseribida lautaruma na nigi kei hadigni na guchagu. Sunwa da narita gun lagu bayahun, busenti na hamuga narigini bulun na buinchu lau ugundani. Harita guatina lago afinya ni inairu niti le buwagu bai, loida to bagutu, tuma eunise to buguchu. Hagie meha gawagu bali afinya ni le furumie, ani chouru numuti luagu anihi laginye bida. Ligenaria gubai bun, lungba yusuru ni meme ubafu le lichu gubai bungi ubun, da meka le nichugun bali nuka bubabulugu. Ladiga michugun tibungi u aba sifiri lana anufu deiwon, aba sifiri lana ubafu insinye ni, luma raguguo unguo, lichugo bai won. Mabusi garida ba, lubaiti lumba pulichi ani le larufu da bai Kristu, mabusi garida ba ginye nao au le adairu bai luwa ginye. Lubara ginye lira, aranse nyo ba lun basufri run wama luagu gano le lan na wasalbanu. Lugundu, lichugo ba bungyu ere ibun lun bawanduni. Salba lumuti wa bungyu wali gia won lun wanugun aba ibagari le sanduti. Mama hamuga luegi anihin la kata ibuiti wadiga, ladiga ita ralinya la laranseru ni lubaragin ladiga ni ubo lun larufudu ni lareini luma linsi habu won lidagi Jesus Christu. Gweto, larufudu bai insieni le lau lona hani Jesus Christu le wasalbara gule lun lagini chagoni lubafu oweni, ruligia ubafu won lun vibihini ibagari magumu chaditi lau weresi biruni uganu buiti. Rulumuti na bungyu lun napurijani uganu le, au na halana kei apostolo luma kei arufu dahati. Lige na sufri rumbal nisun kata ile, lausun lira, uati nibusi garina, lugundu subuditi nun kala wago nichigei nafinye, ani choro numuti lau gabafu la lun launi giruni le lichugu bai labu gie naria ha darime la childinu weyu ligie. Migira bai luwuyeri arufu dahani harumati le nichugu bai bun, abagari daba lau bafinya lago Kristu, arufu deina insia ni le vibihi bai lumage Jesus Kristu lau lubafu sifiri sandu le wada bai. Gounigi bai arufu dahani le lichugu bai bungiu labun bariaha. Kaisi basubu diruni, igira hamad na sunga finya tinya asia na nabugua, anehen fihelu hada luma eru mohenesi. Gudeme habu la bungiu hon lidukanyu one siforu, lugundu sunga da meha la negni guraso nu, uwa tiginye nibusi gari laa lao na dairunya laa. Lubare gen lira, dan leliabi bai uburigu Roma, meredeti laluwa hanina dari la dairi runina. Dari laamu gei lugude mehabu bungyu lida meweyu ligia. Subusa tiginye bun buidu idalinya laa lida raguniwa uburigu Efesu.
2: Segunda Timoteo, capítulo 2.
0: Ainti buguya, niro, resibi ba ere lidage abiniruni le vibihi bai lau lidanyadi wala aba luma Jesus Christu, le kate le agamba bali bai nariangu hagibu gen salagu gefentinya arufu daha bai hongu girinya ha afinye wati hawagu, ha gayara ati harufu daha ni hong amu. Awanda bai lubai ti sufuri kai aba li sudara Jesu Kristu le buiti. Ua ti sudara le eseri biduti adara guti lungu o lidon amukate lui le lanna a sudara hani. Lugundu gaso le redenu sun suina gubai labuge le redehan labuti. Itara linya ginye, aba grigia le adara guti lungu o lidon juraru, si aben laganya ilun ahen mahurarun segun li lurudun juraru. Le abuna gubai lunti ligia la furuminye ibihe lufana lidangi alubahani. Samina ba luago le narinya gubai bun, aba megun faranda gdalani wabure mesun gubai bun. Harita goba luago Jesu Kristu, la diga wagun uruwe Davidi, ani sarag dalumuti bungi ulidage oweni segun uganu le napulichi habai. Le uago bai na wanda asuperiruni, darilu nagira wagun lau gringiri kamaha muga aba grigia salufuriti au. Gama lumu madairuntu lerenu bungi. Ligie na wandu bali sun kate, luago hafule seiha anua dahalanya banya bungi. Lungi habikini ya salbaruni luma uweiri guni magumu chaditi lida Jesu Kristu. Inari ni kate ile.
4: Ahi hilado lubai luma, wabagari tubagi nye luma. Aha wa awanda sufuri luegye, warue habagi nye luma. Aha wa yeda kwa lao, le yeda kubagi nye wao. Aha wa magufulirun, ligye la gufulira meme. Lugundu sinyanti magufulirun la luma wako.
0: Harita gwaga dabai kate le honha afinye banya, ani arinya gaba hon ligibuge wabure melun, masingine hama luagu burikate luagu tidimure. Mabuidu buriti sigene le lun nikata, anyawari harigu lumuti nya ha agamba habanya. Haucha baisun bubafu lun barufu da gubungu wa ligibuge bungi ukeisi yaba anyadagime itibuiti. Le uwa tikaba la uagu labusi garida, le arufu da habali uganu lana inaru ni kei lubudubu. Dise ba lwe dimure burimala tile lana ubo le, lugundu ha adimure habanya itara, haudi intima anyalidon uribani, aba me laburu chagun harufu da han kei kanseru, aniha lesu serebe lu imeniu luma filetu. Igira hamaali inaru ni harinya galwagu siguhali la lidani asaru ni lidage oweni, hagini chagunyinti hafinye sarago grige itara, gama lumu rukali bungu aba ebu derebu guti, le sinyati lahingi chuniwa, buruwa tidimure burile luagu ebu ligie.
1: Subuti lumuti nye wabure mebuingi ulani, ani sumha aguwa rubali liri buingi u, lumuti hadise dunroi uribani.
0: Tidaba muna weritu, mama regini umegeni golu o pulata nye, anihe ginye le lauti fulansu luma lauti mua, anihe lunti luweiri age ayusuru ni, anihe lunti furumi ya gwaragu jusu. Gamalumu ahen aruma da gwaga da grigia lungwa, aba abai weru lani na uweiri guni, lederege guati lungwa lungbungyu, huligia lung, aransenyo lung furumi ya gwaragu wadagi manubuiti. Anura haba lubaiti lwe luriba hayumaha nibune inginya. Baruba aba ibagari le lanina richaguo afinyeni insi habuni luma darangilo uwa rahama sungha aguwa rubalini wabune mekristu tau anigi harumatu. Madiga ba gasu lau sigeni malati, subudi bali luagu barila lida uribu. Ladiga mon lumuti gadan lani uribu aba lubuwe mbungyo, lubara gelira, lunti buidu la hama sungirigia, lunti aba la arufu dahati buiti ligia. Lunti gagura sula, lunti larufu daha honha mabucha habanya tau anigi unabugutu. Lunga yara baila la sansiru ni bungyu li gabri hasaminaru, lunkanha nubala lunle inaru nibai. Lunga yara baila hagagudun ani sefu hagie metidange lisadara mafia. Tomeha gada balinya lun ladigani labusenru hau.
2: Segunda Timoteo, capítulo 4.
0: Narinya gunyabun ligibu nye bungyu luma wabure me Jesu Kristu, le lumba iliabi kei uruwe agusera gdanya wima aginya hama hilagwanya. Lumba digni kata ile, apurichi ya bai dimure, adiga bai sunwa da, busen hagie yebe grigi ya hagambuni mabuse erun, afinye gdabanya, aden haba, erere habuguyame, arufu da hon lao gurasu, lugundu la childru badan luma wandu kamani grigi ya arufu da hani harumati, lubare geme lira, halu habai arufu da hani le gunfuli bai luma luriba haritagun. Aba me halu gun saragu arufu da hatinya lun harufu da hani le riga habu serun bai hagambu hon. Hichugu bai hanagan luago inairu ni aba me hadegan gasu lau sun luwuyeri uraga. Ahin buguya buidu la bisamina sun wada. Awanda bai asufuri runi. Rugo ba bungwa lun bapulichia ni ugano lelala na salbaruni gunfuli ba buidu lau buwadigimani. Au, malihali luwa yuri nedere geruni wa keisi adagara gudini. Yarafali nowe, adiga na leni yarati lida ibagunile, ibagwadna chilulumun lebeha, areida nali erufuda anile lanna wafinye harumanyu, gweto, laguda bahanyadina aba ridi lanna richagu, le lumba inibihini lumageo nabureme, agusera guduti le richaguwabwe, lida meweyu ligie. Ani mama riguba nu lichige, lichuguba iginye honsung ha, aguda bahabalin liabin lau insi habuni. Houcha babi yabin yariha na furese, igira ladina demasi, hinsinye timati kate le lanna ubo le lun, nyunduha ti uburugun Tesalonika, nyunduha kuresente lobo wagun Galacia, nyundu titu lobo wagun Dalumasia, luka siriguye numa ya, alu ahabay marikosu, baniga ime bumagua, gayara abay lidera gunina lida wadagimanu. Auna hana tikiku uburugun Efesu, dame biabi banegome idou to nigiribon lubie karupu yagita turoa de nun. Barubon meginya buriliburu, totima adigubon laulura gabara. Adiga li Alejandro le nadagime bei grabu saragu uribani nun. La fayeru bei bungyu ke li gabri kate le ladigubai. Gonigi guaba bungu aluei, lugundu garaba guale luagun ganu lewa puriti abai. Dan le furumi atinadimore hanueginye gua ligibunye lurudu, uwa teniaba idera gutina, igira hamuti na sungubai, agura batina lun mabahu dun lani bungyu kate le hon. Lausun lira, idera go lumuti na wabuleme, abalichugun ere inu, itara linya lubaiti gayara la napulicha ni ugano le lana salbaruni, agamba gudanei hon sun grigi ya hama abain huriyu, itara linya le sefuru nina nabuleme loi oweni. Ani le sefuru badina loi sun uribani, areida lana me luba la ruwe ha sielu. Rua la uweirigu ni lung suwa da itarala. Mabu igatun purisika, luma lung akila, luma hon liduha nyu onesiforu. Reideha erasutu uburugu korintu. Igira numuti turofimu lausandi miletu. Houcha babi yabin lubarage laribo ugadun, mabu igalinya eubulu bun. Pudente, linu, Claudia, hamasun waduha nyu luege Jesu Kristu. Buma laamu ga wabureme Jesu Kristu, bini laume bungyu sun huguya ha aliha barungara dato itarala.
3: Ligara da Paulu lu Titu, capitulu aba.
0: Au, Pablo, eseri biduti lu bungyu aba gine lani Jesu Kristu apostolu, ouna halumutina luntima nichugun digdago lun hafinye ha anua diralanya banya bungyu kei lanigu, lunginye gayara baila hasubu diruni inarini lani na wafinye. Itara luba gayara la hemeni gidun luagu habagari dubala sunwa da luma bungyu. Bungyu le meye habai, ani farama se lumuti bagari magumucha dite le won luma gen lubara gen la digni ubo. Gwen toti, kei chiliha li la da, subudi gida la liuganu lani na salbaru ni won, abati launa hanina bungyu le wasalbara gile, luna puricha ni uganu ligie, na buri hanyogara da to bung, Titu, le na nagubai keisi nirag le tima te lida afinyeni. Wedit na busa irun lubibihin areini, luma darangile luma gen waguchi bungyu, luma gen wabudeme Jesu Kristu le wasalbara gile. Lebu bai nigiru ni bulagu ubohu le giri bai kureta, lumbaranseru ni le mege gili bai lun laranseru, luma lumbichugun aba alidihati lida kada fulasu keisi nariyagunibun. Aba alidihati lunti labagari dunbuidu, uwa lamu ganikata wagu tilere ruwa lun. Lun ti aba anigita lumari, lun ti afinye hama liranhu ni luagu Kristu, gagamba di, lun ginye buidu la houserun luwe gayara la lichuguni wa haduru. Labu ginye laria ha alidihati luadig maribungi, lige lun ti lubei labagari dun aba ibagari richaguati. Lun ti derege guanyu la lungu wa hon amu, mon lumuti ganyi la, mon lumuti ginye gata di la, manigi ligia uribu, uwa ligie me iga aduwa la luwagu sensu. Lubarege lira lunti aranse nyo la suwa da lule resibi nubisida tinya lubi. Lunti aba la wugiri le hinsi habuti lunle buiduwe. Lumbuidu la lichugu, richagu wa ligie me. Derege guanyo lungu wa lubungyu, la ubafu lun largida gun lungu. Lunti largida gun luwagu uganu inariniti le arufu da hobe lun. Lugajara la lichugun digida gu hon amu la arufu da ni le richabe. Luginye la finyera gudininya ha asike nerubali. Lungundu anyahin saragu mabucha hatinya hada timaharasa kuriju ha arufu dahabanya libidio niga au ye dahamanya garigi lunti ladau runi wahayuma ladiga chagagu wa gdatinya saragu idukanyo lau harufu dahani lemon lubai lunghaganya iru sensu lau muwarani anyega timeha aba profeta kuretana lenyen bubai gweto hawagu lupai sanu
4: Grigia ya kiretan suanda je hama machila ngunti haliluati maguali hagi
0: ani inaro ni larinya gubai lige lubai ti baden ha hon here lun houdi lau arufu dahani le richabai luagu wafinye lungie meberese hama lau buri ura galle hadagu huriyu ni lau haguma di grigia hatima ichu gubali hanaga luagu inaro ni keisi larinya waguniwa haruma tisun kate hon ha haruma bai anigi Ain hong grigi ha ichugu bali hanaga lagu inareni ani viye tugu ya hanigi uwa tini kata haruma tikon ladiga viye ti hasamina viye tuginye hanigi arinya gatinya lagu subudi la bungi hong gama lumu lauburi kata ile hadigubi harufu da hamuti lagu ibidi ya la hong lugundu misi ya habutinya magamba jitinya sinyagu watinya hongu wa lung hadigu ni le buidubi
2: Tito, capítulo 2
0: Ahen buguya titu, lunti barufudu ni le uwa raguabe. Aninya gabahon alidi hatinya luagu lunti la derega dagula hauseru. Inebe wahagieme buidu hachigu, derega dagulida hafinya luagu kristu. Buin lau insi ya buuni luma gurasu lun, hawandu ni asufuriruni. Ibi ni ginya gulinya haa weyanya, lunti ginya buidu la hauseru keisi lani gubungiu. Lunti mamara sualu guhama, mabacharu wadun hagieme. Lunti hichugun hempu lubuiti lau habagalidun luma hererun. Lun harufu daha hon urinya nibune iginya lun hisi hama hamarigu hon, hisi harahuni hon. Lun buidu la hachugu, haruma hagia, aranse hagia habinye, areida hagia, gagamba di hagia mekon hamarigu, lun uwa hama ni aba adimure hatinya uriba luagu luganu tebungi. Harufu daha ba hon nibune iginya lun buidu la hachugu, Ruba aba hempu lubui tihon lida sun kate. Arufu da habai lerig inairu nibai hon lau aba igabri deregdati. Adimre heina lau aba igabri harumati le uaguti lasinya ruwa la dari run megeiti. Itar luba hanegun bagani nyubusiganu anisinyabai hadimre ha uriba wawagu. Veri dibanya ubuengu lungagamba di hama hon hayubu dirigu lida sun kate lungbuidu la heseri bidun hon. Mona bagun hamanyame. Lun miveru hun hama, lun haruma lan hagabri legumuti hama hayubu dirigu. Lun lari hini wa lida ligabri habagaridu, luagu buidu lan arufu dahani le luagu ti bungyu le wasal baragile. Lugundu arufu da la li bungyu la reini won, le ida ginyebe igayara la hasal barun sun grigia. Arufu dahaina won lun vigiru ni uribani luma igabri lan na ubou, lugu bagaridu aba ibagari le buiti lida dan le. Ragugu wanyu wongua anilau gudeme habu. Sume wagura bahane la lagunfli nuwe menigin, lagiri budun wabungiute, wasal baragile Jesu Kristu ubo wagun lausun luweirigun. Derege guatilungwa lun longwe wawagu, lun lasal baruniwa lidage sun guribani, luma lun laruma dagudiniwa legumuti, lun lumutu ni nyawama, aransenyo lun wadigu ni le buidubai. Ani haburikate ilumbai barufu dahani, itige ina gurasu, erere heina lausun ubafu, Michi gaba luga luba nguni wa kai mikata.
2: Tito, capítulo 3
0: Harita guaga da banya finya tinya, lagu lunti laha gunfliru hama gumadi matinya, luma hama luru dugu. Luga gamba di hama hon, aranse nyu hagia me lunha digun furumi ye gwaru kata ibuiti. Luma dimri ha hama uriba lagu niyaba, lundili la hauseru, areida hagia me, Lun una bugu hama lida hauseru ninya sun grigi. Lugundu ibidye guati meha ginye wao. Mabucha hawagia. Baruti wa meha aba uma lan na feri digo. Lidamo meha sun luwiri lagubri aritago ni luma lagubri ugunda ni wagia. Hechuti wa meha adiga uriba ni hon amu. Wabagari dunya meha lida gimugo. Iere gutiwa meha. Iere gutinya meha ginye wibiri guon. Ainti da lela rufu dubali bungi wa salbara gul la reini luma linsi habu hon grigia. Aba la salba runiwa mama hamuga la diga wadiga nsomu kata ibuiti, la diga wagude melun. Salba lumuti walau la chibu ni wafigo, ruti sifiri sandu iseri ibagari won. Lugundu rula alibungyu sifiri sandu won lidage wa salba ragile Jesu Kristu. laularica raguaga dzani wa bungi uligibugi laularini. Galaga ante wabai lida ibagari magumu cha ditile wagura bahabai luma ge bungi usielu. Inari nikata ile, busenti na lume meme barufu dahanibu nikata ile lau aba deregdo. Lung halan afinye bayin lagu bungi u, lung sunwa dan la hicha agun hongwa lung hadigu nikata ile buidubai. Bui tikata ile, ani huu ti honsun grigie. Dise ba loi sigene iburi le malati, uraga buri hawaguti aguchagu, fari nguo, luma buri uribu loegen liluridu moisesi, sun kata ilira maniganti buiti luni aba. Ahen anihen lubai aba tila naligilisi, le ada aguti fari nguo, erere ba lun aba, o bia weyasu, ahen madigu gasu bao, lunti babuguni. Subudi bali luago igira lali lan wugiri ligia uma le surubai, ani lasia dirunyen la lifigon guanarigu. Dame nonahani aru temasi o tikiku labun, busetna biabi arihana nikopolisi lugundu nyen banasigre lidani luriboga. Iderago bai senasi le subudi habubai lun luridu, luma apolosu lidasun le biarati. Rubai me le hemege irubai kon lun hasigiruni hawayasun. Frende hama ginye sun wanigu lun hadigni kate le buidubai, ide hagie me dan le mege iwala, hu lamu ga habagari lida Kristu. Mabu iga hanya sun ha numa banya bun, mabu iga wanya hon ha hinsi ya bubanya won keisi iduha nyulwegi ya Kristu. Binilo ubungi sun hugu ya ha aliha barun gara dato itarala.
3: Ligara da Pabulu, lu Filimon.
0: Ao Pablo, le na doirunya bai luegi na puri jihan luago Jesu Cristo. Na buri hanyo gara da to, uwara luma Timoteo, le waduhe luegi en Cristo, bun. Filemon, le wairi bai insinye won, le ginye wouba lida wadagiman. Gara da to, hontu ginye tila na ligilisi ha ondara gubanya bubinye, keisi tun waduhe apia, luma lun aru kipu, le wapana lida afagoni. Resibi huma areini luma darangilo luma ge wagu chibungiu, luma luma ge wabure me Jesu Cristo. Tenki numuti bungi suwada lida le narita kon buagu, lida nafuri idun. Lugundu agamba adina luago binsi inhabu, hon sun ha lani gubanya bungiu luma bafinye luago wabure me Jesusu. Amuri adina luma bungiu, lun ha lan afinye banya luago Cristo ladiga bafinye, lukayabi lugun faranda kamani sun abini runi le wabihi bai luma ge Jesu Cristo buidu. Niduhe, onwe bu nugunda luma digdago le nida bai luago binsi habu. Lugundu darangi laharu hanigi ha afinye bai luago Cristo bidangi. Lausun garicha na lida Cristo luna nye guni le lumba i badigni bun. Hime inumuti ayumura gwarig na bun luago insi ya buni le wadan bai woni wagua. Au Pablo, le weyali bai, le ginye dawa nyubai luegi na purichi ya luago Jesu Cristo. Amuri atina buma lun badigun abaflese inu lun onesimu. Le itara halibai keisi nirag lida Jesu Cristo ja furisun rugu. Lida meha dan le sigi halibai, aba meha idamuni mauniti onesimu bun. Ainti gueto, gebegiti bun keisi nu. Nauna hanyein bun larigon, resibi bai lubaiti lau ugundani kama hamuga au guanari guberesi birubai. Gunda atina hamuga lun leredenu numa ya, lun hamuga leseri bidun nu bevenye gua, sun anahala adaurua, luege napurichia ni ugano lelani na salbaruni. Gama lumo mabusa iruntina na digu nikata magunda aga buguya lau. Lun mama la lau ti afosu runi flese ile badigu bainu lau hamuga bigiruni numa. Lun lau ti la bugunda guanari gu. Hafuga lanuru ubai onesimu buai, luago atiri da, lun buma bai la gueto lun sun da, gueto mamargu keisi aba idamuni, keisi katei buiti maati lue idamuni, keisi aba idukai hinsinye guti. Weri titi linsinye nu, lun ti hinsinye ti ma la bun, mamargu keisi grigia, keisi gini aba idukai lida Cristo. Ain lubaiti barubu balina keisi paana, resibi bai keisi gubairu hamuga au la beresi birubai. Ain adiga li lubai damichi bun, o ahen duwe lubadibu agubura habana. Au Pablo, na buri hanyi murusun kate le lau nukabu luma ni letira. Na faye rubai bun, lau sun gajara la kamuga narita guago de nibu lagu duwe iguwa bab ginye bungu wa nu. Aha, ni duhe. Adiga bai flese ile nu. Ama li habona nigi keisi iduhe ilida Cristo. na biri hanya bun lugundu choru na luago bagambadi, ani subudi tinu luago badig balasigur laule uago bay namuria buma. Aranse haba ginye ubaru nuba, lugundu aguda batina luago lida lame launa buni bungyu hafuri idun lung nafuri idun furisu nugogin, laharu balun nidi arihon. Mabu galinya epafura sibun, lenoba furisun rugo luege la purichiha luago Jesucristo. Mabu galinya ginye Marco subun, arisu taruku, demasi luma lucasi, ha idera gubalina. Binilo waburame Jesucristo, itarala.
3: Gara da honra adimure habali eboreu, capítulo Aba.
4: Lida meha dan le sugu halibui. Adimure hati meha buingi hon waguchagu. Saragu waiyasu. Luma lida saragu luyer. Hada gen profeta. Gwento, lidomburi lagumuhu dan le. Adimure hali won lida ge liru. Le ida ge boi ladugai ubo. Aniru le luligia bala kalagante sunkati. Arufuda lumuti liru buingiu. Luerugu luguchi luogu. Ligia meme buingiu boi. Ligi adigbali sun kate laulerero le kabafu bi. Lari ge la chibuni wafigon, aba la nyuru loige longwere la la buingiu le sunti kabafu siel. Nyubu halilere buingiu lu wairi kubaila Hawaii angeli. La sibi la li kaisi alaga aba iri inyu kutima ati Hawaii. Maria kuti buingiu ni aba wai yasu, lu ni aba angeli.
5: Nire ugugui, ugunye, buku chihati.
4: Maria kuligia logo ni aba angeli
5: aba badina ukuchi nung ligia me aba isani ni
4: ahi tida meha le launa habali ligira maubo wagu arinya gati
5: utuko huma sunani angeli gu nung
4: laniya kahawago angeli gu
5: adugati lu iter hama lani angeli gu kamagarabali adugati lu iter hama eseri virutinya lung kama watu gemete.
4: Ahi tilun lira arinya gati etar.
5: Bungiu, magumu cha diti baruiha. Eni ama aruiha ni le lani na richagu. Hisi eti le buitu buipun. Yere go ligile buipa buipun. Nige niti bubai. Au le bubungi te. Gibe tima ugunda ni bidum. Sudu hau bibiri.
4: Arinya gati ginye.
5: Buguya, abore mi. Dida lagume seha. Adaka pumuti ho. Laubuha bubadaga isiebe. Lagumu chupa sielu, lumobo, ahi buguya, berege uwa lusunda, lawaya tukubike itengu, babaru chukuboi, keyaba idu, lasansi uwa, keidangu, ahi buguya, aba meme madiku, magumu chupa ibibahga.
4: Maria kutibuingi uniaba wayasu, luni aba angeli.
5: Nyuruma lege nungwele, dari nichubu niyebaga ni, labu ni umugudi.
4: Sunga angeli gu, sifiri gua servi duti nya lung buingi hagi. Au na huti nya lung hidera guninya ha lung banya heresi biruni asal baruni kaisi alaga.
2: Hebreos capítulo 2.
4: Lung ti luboiti veteni runtima lung uganu le agamba wa mali bai. Madire iru wa mamu ga luwe umu. Chauru wati liluru du buingi ule meha ichugu bai hada age angelegu lita meha amuda. Ani ha adira gubali madugu hagia gasu lao, aburu hatiliganyu buingi hawagun lao iriche. Gubu meti wafaye haluagu wafigon, ahi munigiru wa maa, onwe basalbaru nile resibi wa maaliwe. Wabure meguana rugu Yesu Kristu atimurehaboy, logo asalbaru nile furumi. Lari gine, haa agambu balien, aba hachowuru ni, won logo inaru nila. Choru kudala liginye buingi uganu ligien won, lao burisaini luma saragu milaguru, luma lao sifiri sandu le lichu gubengu, lao amu nyegwenu luje ubafu kaisi labuse runi. Michugun lumuti buingi uba ule lumbo iliabui, le meme wagubui wadimure ha, labu hakumati ha angali. Lubare gelira, larien hentida lereru.
6: Kata yanusa ubire lubasa unerbala hao, kata yanusa dirige lubebele sebala hao, atuga umuti ya kanda buba hawai ahili. Gamalumu dagu kata bumuti lau wairi guni luma inabese rubu mutinya lau wajio sunkate.
4: Dan lubaiti le lichu guni buingi sunkate labu ginyo laguma diha grigia migiru tini kata lumu le mama bailan labu gini. Lau sun lira Ari hawa muti logo mama gili la sunkate nyundu ti laule luboi bai wuguri. Gamalumo ari hawa muti Jesus le adugu bai unna bugu hawa angeli. Dugu lao weri guni luma inebesei logo owe nile la sufuri bai. Lauluweri lisi ya bubungi wongu aha tilu lomwe Kristu hawa gu sungrigi. Sunkate anihe ilu bungi ani lida gieti ginye. Ani busienti bungi ulu gafara hama sungli rahunyu lida luerigu. Ligia lu nti luboi buga la sufuiru lira bungi le Jesu Kristu. Kaisi aba grigia lu ligia bala aba asalbara gile gumuti. Ligia dandu luboi le ona habai kaiha anua dirubanya lani aba meme uguchili. Ligia uwa luboi nibusi garila lira bungi ulu lulaguarunia kai ibirigu. Arinya gaini.
6: Nadimu ya kwa wangu hundi biyo. Nere kwa kwa wangu kweli hundi na adamu ni.
4: Arinya gati ginye.
6: Nemeni kitu kwa wangu kungi.
4: Arinya gati ginye.
6: Anaha ama isani uhalishi kwa ya kungi yuno.
4: Itara, kai aba meme hama hito hasani kwa aba idunyenyo. Itara liyengye, wugiri la meha ginye garao wuguti Jesusu. Lumeha gayara abo ila longwe. Kayara lamuga lagrincha uni lubafu mafia le ida ngebo iliabi owe ni hong grigi. Itra linya gidalu muti Jesu Kristu hanufu de grigia ha meha aganobo nya kai idamuni. Laduga hanufu de luwe owe ni. Mia binti Kristu lun lidere gunia angeligu lun lidere gunia laduga ogun Abraham liabi. Lun tilira gasu meha itara lubala kaisi libiri. Luliabi bala lun aba mela fadri inyutimati. Leguflit, lao gudeme habu hongrigi. Lungi ya lachibu ni hafigo hongrigia, lao ledere geragun lungwa logu guruwa. Ani kaiti sufri luboi, ani hauche guwale mafia, gwento gayara ati ginye lidere gunuwa lida le waucha wagun.
2: Hebreos capítulo 4.
4: Gwento luboiti, kaya nihe kwa la bena kurenyu uon lu gayara la webeluru, lidon emera aguni le erense la libibuingyo, lunti kounigi wama. Sinyadu kliyemi webeluru, aba wadagi, dame la chiluru oura. Lugundu apurichi ho waliginye uganu, logu tasalbaru ni uon kaisi kubayrigu hon waguchaku. Gama lumu, meseri winti hon hagambu ni ladiga mafinye nutinya luagu. Ahiti wagele afinye liboi webelu balido ngemera agunile uwagu bailarinya kapuingi.
6: Ligie na afinye liboi, lida nigani, luwagu mebelu kwa yala, lido mfulasu le emera kwa gali.
4: Lausun, gumulani buingi luwadiki mailuma geveju le lagumu chubali ladiki ni ubou. Kaisi laburu dunu watida lereru buingi luwagu lisedu nweju.
6: Aba lemera kukungi ulida gesun luwadi mari luwagu lisedu nweju.
4: Ariya wagoya ya ligia tida lereru itara.
6: Mebelu kwenye nidon fulashu le emera kwa gari.
4: Laudimure iburile, subuti wa muti logo aransi ruwa la fulashu lani na emera aguni. Haba agrigia, ha wagichago. Hafrume tibanya agamba yuganu lani na salbaruni. Mebelu tiya ladiga magamba dile hawagu bwe lubu ingyo. Ligia laransi rubu ingyo amudan lunga yara abu ilan hebeluru isi grigia lidon emera agun. Lugundu, Adimure hati buingiyo, lida gen le meha larinya kubay Davidi, saragu dan lari gen, tidan lereru buingiyo.
6: Ugunye, ahi hagamba le larinya kubay buingiyo, metara gata homo muhanigi lung.
4: Ladiga, lung hamuga rulu muti hoswe fulasu lani na emera aguni honhu Israeli na, madimure hayati hamuga buingiyo logo amuweyu. Itara linya lubay iti, anihi ingwa aba emera aguni le gumuti hon lani gu buingiyo. Lugundu, le ebeluri ti emera agwa luma buingiyo, emera agwa ti luwe iluwadi gumeri, itara kai le emera agwa meha buingiyo luwe iluwadi gumeri. Lunti luboyi ti wafa agun luwe ebeluru lidun emera agwa niligia, faladu gliyanli aba wadage hani ha meha mafinye rubali hempulu. Laduga, miwa tulereru buingiyo ani gabafu tugoya. Hamana tu sigutao aba efeinto biyan agwa ti tamana. Belu tuguya chilutumu wawani luma wani sifiri. Furaa kwa gida tumuti sun waritagu luma sun le wabuse rubay. Arufu datay kala tida bay wanigi. Uwati ni kata adigi warikuti lugayara la laramadagun loy larihi buingiyo. Furaa kuti sun kate lun le lumbay lagusera gudunio. Jesus le liru buingio, le beluha li bai sielu, li ge wafati e bain le timat timat. Li ge lun ti lubai, derega da gumeme wama, li dan li gaburi wafinye. Kayera ati kudeme heblan Jesu Kristo, le wafati e un, logu we debili. Lugundu li ge guanarugu sufriti, sun luye ucho waguni kai wagia. Gama lumu, mafiku ngati. Lige lun ti lube wayara fadun lao afinya ni lun lala na laruwe ha buingi ule hinsi ha bube ngon. Lugudeme ha bulan ngon, idere kwa lawa me lau larai ni lida veme geirun.
2: Hebreos capítulo 5.
4: La diga sun fadiri le inyu timabwe anua da hauru giti wada agen lun ligi ya balan wachigidu na ligibu ge buingi. Lun ginye, lichugu ni idewe se ilu buingi uloa igine hauba dinagrigi. Luma atakara gudun ilo agu figo. Kai debi li lan fadri guanarugu kai furumi guarugu grigia. Kayera ati kudeme hebu lan hon ka figo utia hama achara gadutinya. Ani ladiga li debi li guanarugu kai si furumi guarugu grigia. Gasu ginye ladakara gudun luogu li figo guanarugu kai gubarigu luogu hafigo hibiri grigi. Sinyati ladara gu aba grigia lungu fadri me le inyu tumati laulani lungu. Buingi wanua dirubalia. Rule ubaro le lun kaisi meha la susere do lun araon. Itara linya la susere do luma Kristo. Mama ligia icha gube lungo fadri me inyu tumati laulani lungo. Buingi ichu gubali ubaro weiri guti le lun kaibu galarinya guni lun.
5: Nira ugugwe, ugunye, ugu shibari.
4: Arinya katiginye, tida meme libru to lereru buingi.
5: Fadri uguya, lusunda, itra ke melu kisedeko.
4: Da meha le lagano be Kristo ya ubogo afuri idati ayumuro goligia meha la umala liherete luma sarago aguiro lubuingio le gabafu bai lule sefuruni lida gen oveni le lumbe la sufuruni aba lagambo ni buingio la diga dereke goinyu linya la lungwa lun lugunda buingio la usun liro la buingio Kristo chiluti danlo la rufu duni lagamba di la ulawandu ni asufuruni damba iti uara gwali sunsu ina gubai. Laula sufriu nyubuiti lu lebu na baila salbaruni le magumu cha ditahunsu ha gagamba dibanyalu abala nugu ni buingi Kristu kai fadri inyu tumati itara kai Melkisedek gibeti lunti warinya guni hu ani heri yangu tilaria wagu mfurangu lugundu sinyala ngu furande humani sigali sarago da lumage hasalbaru lunti hamuga gayara halila harufu dhani lereru buingi hon amu gama lumu. Mege gidu narufu dahani ya burikata ile tima mene nguboe tida ngelereru mwingi hun. Irahi gidu lida hafinye, kaisi irahi nha gasu ben hatu miligi lubarage hamuga haigi haigi nile dugdati. Afinye tiyan ha guragi nye banya miligi kai irahi nyo uwa gili gufranda hamani lereru mwingi buidu. Gama lumo, haigi nile dugdati haunti ha waina muhayabanya lida hafinye. Hasubuti habubanya lu lereru mwingi buidu. Subudi hamai arufu dahani ile buidu bai lumu le uribabai.
2: Hebreos capítulo 6.
4: Waboru ogon wama lubai tilida wasubudi un tuagu lereru buingiu. Igira wama mugai arufu dahani ile mere ingubai libuguru Kristu. Marita go wama luagurugu lebu wafinye. Kaiburi ligiru binadu igaburi le malat lumaburi afinye ni luagu buingiu. Arufu dahani luagu badise lichuguno uhabu habu lugu afinye tinya. Hasaru hilanya lida ange uweni luma lagumu hon lagusera gudunia buingiu grigi. Ani ligia ba wadiga ahi busiye buingiu. Grigi ya haresibi hamali bai larugo ga abaye weyasu. Ha haucha hamali bai lubafu buingiu. Haresibi hamali bai sifiri sandu. Gefenti ya logu ugunda nile hasandiru bai lau halihanu leleru buingiu. Luma lubafu ubo ule lumba iliabui. Ahanya abruha here gubaya ya hasakriha. Ladiga kaisi gubayri guhamuga hatara gunyinya la Kristu logu guruwa. Hadigu ya ginye lun hehere ha grigi ya lau. Ladiga mua le achuru balin huu ya le ahu yubailuagu. Ruligi ya aba alubahani buiti honha na degi mibali resibi iti wabini runi lumage buingiu. Gama lumu ahi ahisha gda hiyu luma lagubri hidru uwati hula luni kata. Labri haba labu linya ragu buingiu aba melagudu. Lausun wadimra haitara niduhi yunu hinsi yati yanu. Afinya tiwa, logo itara huba la kai mua le ichu gubai nadu buit. Ani hibi hubai, sun abini runi le nyumbu ibai huwamu logo wasalbaru. Logo ndo richakwa tibuingiu, ani mabule idu lubai le adiga humali bai lo mai si habuni le arufa da humali bai lo lau hidre gunia hidu henyu logo afiyani kata le ahu go lubai adiga busienti walu itra meme la ka aba hidage arufu de afiyani le dari lumo lagumo ho lo gayara bai la hibihi ni le hagura bai mabuse ruti walu hamagwali du busiera gutu walu haye hani hagaburi ha meha afiyani bai logo buingio awada hamai sun asufri ni luago aba heresi biruni le frama selubai buingi hon dame hale frama selubai buingi lu avran logo labini rubaila finyuti logo gwana rugu liri ladiga uwala amu wairi kutimati loi lu la finyuru luago aba lariyago
5: nabini rubadi bustarago adiga awme lukibe hama baduga wagun
4: agura bahati avramu la uguraso aba leresi biruni le frama selubai buingi ulu dans les hafinyuru grigia logaba le wiri kutima te hawai hafinyuru ani choru hen lige ti aban kate la ufinyu uwa le amu kate ilu la kuti hon lige luboiti la choru ba li buingi ulereru la ufinyu lugundu busien la larufu duni furangu won wagele lumbo iberesi biruni la lagante Abraham luogu lagufu li rubai la lereru masansi ruga ni kata lidangi rula li buingi ulereru won rule la finyuru luogu Kayarati wemeni gidun luagu binya kata iligi. Ladiga sinyala leyen ha buingyo. Ani lau kata iligi ya. Sunha nyumbi banya lung buingyo lung hasal baron. Kayarati harig dungurasu. Wagele afinya libay logo emeni gini le rula libay won. Agda halumuti emeni gini le wawani. Derek dagu kaisi lagda hano onguru gune. Ani emeni gini ligi ya. Hinyugu wati jagurong meme tuwe belu tida li templu buingyo jagata siyalu. Le nyehi lubai lebelu ha Jesusu aba wayasu wawagu luladaru ni ima waba. Ani henyi ngueto afadri hawawagu ligibu gebuingyu kaisi aba afadri inyu tumati le libe Melkisedek.
2: Hebreos capítulo 7
4: Melkisedek le uruwe lida meha fulasu legiri bai salimo lufadri nginye buingyu le inyu timabai. Dan le lagiri budube Abrahamu uriburu guginye. Lari ge laganye uni uribu hawa guriwe go aba lafuri du Melkisedek lubaru aba labiniruni aba lichuguni Abrahamu aba lidage lidisi farenti lidage le laganye rubo lidan uribulu mini la iri Melkisedek lidan furumi etikate uruwe richagwat gamalumu subuti watimeha kei luruwe te salem mini la lira luruwe te darangilu ibide wati katanya la meha lagubri gubanya Ibidi atiginya kala lagucha gubanya. Ibidi wati ni kata lubuguru lagu rahon ni lubuguru lomwe. Liye wali ro buingi uligia aba fadiri lu sunda. Ariha huma iti logo wairi gula meha Melkisedek. Abrahamu gwana rugule meha wagucha. Rulu muti lidisi fare iti lu lida agen le laganye rubai hawai uruwe guleda uribu. Segun liluru du Moisesi, fadiri guha ladiga wagun lewe lu nti hakuburu hani lidisi fare iti Hama gen grigia lida ge sun kate. Lau sun haduhenyu hama ladiga wagun Abrahamu haladi. Ahenti Melkisedek lau sun mama la ladiga wagun lewi. Aguburu halumuti lidin sifare iti luwe Abrahamu. Aba labini luni Melkisedek Abrahamu. Le meme buga eresi birubali furama seluma gen buingyu. Ani siyenti lasige neruni ni aban luagun weiri kutima la le abini habay sige lau le abini rubay. Jawada. Fadri guha resi rubali ka lidi sifare iti wugurin gowe diti. Ahenti logo Melkisedek tatimur halere rubuingi logo kai logo aban le vin wangili. Ani gayara ati larinya wagun logo levi hausun fadri guha ladiga wagun ha agubur habali ka la lidi sifare iti gwento logo faye hama niginye lu Melkisedek lida aura le la faye rubali Abrahamu lu. Lugundu lida aba obu barulu mutiabuga Abrahamu ladiga wagun Hamagoro hongi nyabanya lida lugu budale lafri dumbwe Melkisedek lubaru. Hadange fadri guha ladiga wagun lebi heresi birei Israeli na liluru du Moises. Lunghamuga buidu la awadiga marikai fadri gu bemeke ruwa lihamuga lachila agun amu fadri. Mama libe Aaron, libe Melkisedek. Lugundu dale la sansi runga fadri hani sansi tiginye lurudu. Tarihe lere rubuingi ulogu lida gen la amu tribu Israel na liabi Kristu. Aba adiga wagu nile uwa gilibwe ni aba hadage afadri hati. Lugundu subudi wati buidu logu hadage la diga wagu huda
7: liabui wabure me Jesus Cristo. Ani Maria guti Moises nika tahawago danle latimure ha boilogo afadri ani. Ani Frank guti mati danle liabui Jesus Cristo lu lafadri haba kaisi Melchisedek. Mama lawa ba luru dule ariya gube gabala idage adige wagun liabui. Liabui lu lafadri habai la lugundu gabafula lu la bagari du lusunda. Ani ha le lariya gube bungiu logo Jesus Cristo.
5: Aba fadiri buguya, lusumanda, itel emelu kisedeko.
7: Kumugu wa tilubo itibinadi gumadi, leliluru du Moisesi, ladiga debiliti ani meseri miiti. Mabafu ti luru du ligi ya lun la salbaru ninya, grigi ya lidage afigo. Lemeye kwa ti, ani aba iseri emenigini le buiti mati, le idangebe kayara la wa yara fadulu buingiu. Ani, la aba finyu, la chowri buingi wemenigini le lung Jesus bala wafadiri ha hibiri fadiri gu mafi nyiruwati da le lichugumbo habara hon ahinti logo Jesusu le laubo ifinyu lichuguwa lubara lung lari henti da lereru buingi
5: finyu bali buingi le agureme ani masansi rego luboi laritabu aba fadiri buguya lusunga da
7: ligi ya Jesusu luboi achoru luboi aba daradu buiti mati luile frumieti Hameha hibi rifadirigu, chilutinya agibedagwa, lugundu kei aba laburi hawegu, siyati hasigiru. Ahinti Jesusu, kei miwa la lusunda, masa giriba ilifisi te kei sifadiri lumu ngamu. Lige gayara lubo la salbaru ninya ha ayara fatubanyo lubu ingyu, lidangele tima tima ti lusunda. Lugundu gabagari tisunda, lula yumwago lubu ingyu awagu. Jesusu lubo iti, fadiri boi inyu timati le wasubudirubi. Haruma ligia, Uwati uriba ni lina, ni figo, mitaranti kai gafigo uti. Inyurua ligia inyu tumalua isunkata isielu. Mitaranti kai hibiri fadiri inyu tumatinya. Hagasubwe hadagara gudun sagu weju. Furumia logo hafigo ngwanarigu, larige logo hafigo hibiri grigi. Lubara gelira, adaga lumuti Jesusu adagara guduni, abanagu weyas, lusunda. Dale licha agubwe lungwa lulome logo hafigo ngrigi. Ugiri ya hadebili banya, Hagi alichugubanya liluru Moisesi kaisi fadri. Ahi tilari ge lidani lurudu, aba lafi nyurubuingi ulogu lire ulu ladig ni fadri me, le uwa bai mege itilogu lu sunada.
2: Hebreos capítulo 8
7: Le sudin tima abe lida ge sun le warinyago bai, logani he laba fadri inyu tumati wama le itarat. Ani nyuruha le luwe ge lomere lalana larungi habuingi sielu. Ani la servi dunya kaisi fadiri lida flasule sandu timabai tida sanduario tima tima tu to la digbun wabure me buingiu. Mama to hadiga grigi. Sun fadiri inyo tumati lichugun niwa lun lichugun idewe sei luma dagara gudini lun buingiu. Lige gasu luboi ginye anihi la som kate lunti la dagara gudini Jesus Christu lu buingiu. Lun hamuga nyanyi la Jesus Christu bowagu mama yin hamuga fadiri lugundu Anye nguwa fadirigu atakara gudutinya segun lirudu Moises. Fadirigu hagia, hadigu ni hawadigrimi, lumburi kate liyawari guti leburi siyalubi. Subuti wamuti logu iyawari la, lugundu lubaba iladigunu Moisesi luba buingiu, aba larinyagun buingiu lun.
5: Adigu boitia, sunkate, kisi iyawo tona lufutu gumbu, lagu vugu.
7: Gama lumu, wairi guti lafadiri ha Jesus Christu, Sigulau hafadiri hafadiri gu ubowo. Buitu mati daradu le uogube la buye haluma buingiu, ani buiti mati ginye furama asele lichugube isari daradu ligi. Lugundu, lun hamuga meha buidu lan furumieti daradu le sun suina gube, memege ruti wa hamuga abanya libia madaradu. Gama lumu, magunda atibuga buingiu lau furumieti daradu, ladiga mabafu hama wagichagu lun hagufuliru luma daradu ligi. Aba tilarian gutida lereru.
5: La dia menyari habule mebungiu. La cilu gobeju, luna tudu iseri daraga, amalila na buda luma Israel. Mita abai kei daraga lena tudu bai hama hakuchaku, lebeju le, nare kutubo ni hahabu, luna sadaro ni ehitu gie, magufu li bukamuti meha ni daraga. Lejeti ligi rupani ya hongua, ninyo la dia bu habule me.
7: Aniha daradu le lumbe na duguni hama linasi yung Israeli lari jemi buri veju ligi. Linya lari nyagun abureme.
5: Nichu kubwe niluludu litong hasanina. aba menga bulu ga niti da hanigi, au bati habungi te, hagi eme nana. Me mege nuo boi, lula rufu da honi wa nuago, Maria mu boi bugiri luli duhe, ni luli bini, subudi boi bungi le abule me, lugundu ha subudi ruba na sungu boi, luma ga le jere tima gibi boi, dari lumu le wedi tima boi, adagi. Feruduna no boi, guri boi.
8: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés.

0: le aruma ta gudu baliwa ligibugi subudi wa muti ligaburi wa bure me bungi ule ariya gubai
1: au na lubu illa bai che bidu ne girigi au na lubu illa fayre bidu ne lagu hafiku
0: ariya ga tiginye
1: na gusir bidu ba ya nimutu ne
0: fugia bu girigi le wagute labur haliganyu bungi ule mingwa bai harita go huma logo buri ve yule sigu halibai da me hale heresi biru bali larugonga Wairi timeha hasufuri run li don dan ligi. Ani awanda hamuti sun kate la ugrasu. Anyang hi dagien anna buwa tinya. Ou se ruwa hagia uriba ligi bugien gurirugo. La duga hai bugun loma krist. Hibiri sufuri tinya la duga gamada go hama hama ha uriba banya ou se ru niwa. Gude meha butun meha hon ha furisur gubany. Igira gwagda tun hungwa la ugundani nun lagida run le huma boy huay. Subudinyu humoi loga nihi la kate huma sielu le buitimati. Le siyamboi lagida run huoi. Gwentoti, meferi dire humoi luboiti hemenigi luagu buingyo. Lugundu herese biruba aba onwebu afaye ruahu sielu. Gagura asu huma, lulari gie miela hawandu ni asufuri runi kaisi labuse ru buingyo. Kayara lamu ga herese biruni farama sele lumbe lichuguni buingyo huu sielu. Tarinya hene lereru buingyo logo lagiri bidun kristu ubo wagun.
1: Mana ali, apa yang bilang lu beli apa? Madara saya aku boleh sarang tak? Ahi le nari cera baru tu bilang aku lafinye, lapaga itu. Ahi le feri dira, lafinye, makun dah badi nalu.
0: Wagiya, mitra nanti wakai diri geha, agir budu banya hari gong. Aba he feri diru, hat angiat iwa esefru banya, laduga afinye.
2: Hebreos capítulo 11.
0: Afinya ni achouru ni le gumuti logo wabihi bailan le wagura bubai. Loma wachouru ni le gumuti logo anire la burikate la usun marihi wamani. La duga hafinye waguchagu lagunda arubai buingi uhao. La uafinya ni wasubudirei logo buingi ula adugu bali ubo la rugu lereru. Le lubaiti ubo ule warihu bai kwento. Mama lida angie kate ile meha arihu bai la duguwa. Lau lafinye aveli, lichi gaba dagara gudini buiti mati sige lau le la dagara gudu bai kai lu buingiu. Lige leresi biru bali buingiu kaisi richagwati. Aba leresi biru ni la dagara gudun. Lau sun lubaiti hilala aveli, aniya guwa adimureha lau lafinye. Lau lafinye enoku, lanugu wa sielu mwinga. Ani madarin wati lugubu lugundu buingiu anugu bali. Ani tarienhe lereru buingiu, Logo lubara ge boi la meha la nugun enoku gunda la buingiu lau ya ubo wogu. Ani siyanti la gunda aru buingiu wau ahin mafinye wa boi luagu. Lugundu lun wa yarafadu lu buingiu gasu wa finye ru luagu anihi la ani lichugu bala afaye iruaha haa alu habali. Lau la finye unoe na le lawisa rubali buingiu logo la daga rubala aba onwe bugura lau sumarihi gili la gura Aba ladugu ni le lubai bai buingiu. Aba ladaragun aba unwe buguni. Lun la salbaru hau suntila na luba. Itara linya la siya diruni noe ubo. Aba lubai le resi biruni buingiu kaisi aba wuguri richagwati logo lafinye. Lau lafinye abrahamu dale lagua rubai buingiu lun luligiru ni lagaira lulidi lidong amu flaso le framase lubai lun. Aba ladugu ni le lubai bai buingiu. Aba lafuidu lagaire gien. Ibidi ugalun haliyon bayila. Aba lagana un lida iseri fula suligia. La usun terecha la nyen. La diga la finye. Aba lagana un tida ankiyapu. Ligia meme ginye. La diga ba isaku. Le liro iluma hakovu. Le libari. La diga resibi hamuti la. Furama se meme ligia. Luma gebuingyo. Adiga lumuti abrahamu sun lira. La diga agura bahala lebeluru lidon. Lubuidu uburu gule. Derebu gubai ebu. Uburu gule la digu be buingiu. La uginye tafinye sara, la usumehe waiya ruta, lu tagarudu, resibi tuere ilumage buingiu, lu tagarudu. Garudu aba irahu la diga tafinye runluagu, la gufuli rubai la buingiu le frama se lubai. La usun lubai ti waiya le la abrahamu, lu garudu la. Nyubu iti lu gadiga wagumbui la saragu. Kei waruguma hasiye lubanya, kei ginye lagu burisagun le, Laru bebeya lesinya bai labahudun. Hilagwa tiyan sungurige ha Merezi birunga hamo isunle frama selubo ibuingi hon. Gamalumo, ariha hamuti liyabu indisege, ani aba hasubu diruni. Abati harinyagun luagu mama la hagaira ubo ule. Hayabu iriginya la ebeluha kaisi terencha ya ubo uo. Grige harita kumanyaita, arufu da hamuti luagu halu hameme ya la aba agaira luhagaira me. Luhamuga fulasu la le nyingi luboi hafuri da hagaira boi le halu haboi gayarati hamuga hagiri budu hari igu nyehi. Aba ambuga agaira bui tumati habuse rubai, agaira ule siyalubai. Ligia uwa lubai, nibuse gari la buingio, luhabugi uteboi la. Aba laranseru, aba uburugu, aba. Tamehale laucha gubali buingio Abrahamu, laularia gulun, lulafaru nilira ule Isaku, hila gubailun la dagara guduni lun, afinya memeti luagu buingio. Rugu atiebe lungwa, luledere geruni, lira ule aba naguti. Lausu aria gali la ambuga, Puingi ulun luago, saragu mayla la duga wagun lidange Isaac. Subudiri gulinyali Abrahamu, luago gabafula puingi, lun la saragu duni hilanya lidange uweni. Ani itagaro yebe la duga ni puingi la ulichu ni Isaac, la rigu ulu Abrahamu lubarege yebe la faruni. La ulafinye Isaac, framase lubai abiniruni lun hakogu luma Esau. La ulafinye hakogu, dame hale lowe la, Binilu mutika aba hada ange lirahunyo hose, aba ladimure han luagu lueri gubuingiu. Ragunyu luagu ligiri lubadu. La ulafinye hose, lubare genboi longi, ariangati luagu hafri tubala Israeli na hiptugi. Ariangati ligia, lu hanugu ni labu hamagwa dame le higiru ni fulasu ligi. La uhafinye lagubri kumoisesi. Tale lagiri hobi, aba haramu duni luagu iru hati. Ladiga harihi luagu, Buitu mera ula, manufu de tiyan lua iluru dule, lichukubwe uruwe. La ulafinye Moisesi, dale wugiri hali, maha tilula nugunua kaisi, tirau lirau, luruwe tehibdu. Hime ilumuti, la sufri ruhama lumutu niya buingiu, lubaregen laganon buitu, tida luba uruwe to lani na figo. Risi timati la sandira gulungwa, la ulasufri ruh unabuguni, luegen Kristu le lumbwe liyabwi. Sigu la ulaganon, Lida sun lirisi Egypt. Lugundu, loga faye ruwaho le lumbe lichu ni buingyu lun, lichi gai laritagu. La ulafinye Moisesi logu buingyu, aba ligiru ni Egyptu, manufu deiga lue iliganyu ruwe. Rei deiti, dereka dagu lida laritagu, kama hamuga, aria gulinya lu buingyu le marihimbe. La ulafinye Moisesi, la digi fedu le giribe lue yiru eseforuni. Aba launa ha, aba hichagwe, tubene rihaba Israelina, Lau hito lu dame la le lasugru angeli le lanin oweni. Mafaru la mga niyaba hagirima Israelina. La duga hafinye Israelina, sugu hamuti barana funati eibugena kama hamuga mua le mabait. Danti le habuse rumbo Egyptu na lunginye hasugru kai hagia aba la doro guduna hau, aba hanyaradagu. Lau hafinye Israelina logu buingyo, aba haibugun geyego lau lubarieru uburugu heriko, Sag binafu logu seduweyo. Aba leiguadu loba lubarieru uburuguligi. Logu tafinye raabu tomeha horu mowe tubai uwara hama haa magamba dibanyo. Laduga taramu dunia aria hatinya Israeli na tubi. Kaba hamuga kate inariyak? Logu obaidanu lun naburuha logu hedion. Baraku, Sanson, Efute, Davidi, Samueli, luma hawagu profetagu. La hafinye Ganye iti ya buri fulasu, aguma diha hagi ya buidu. Resibi hama ile frama seluba ibuingi uhon. Darulu mutibuingi uhayuma linyu uhawai. Nyeguti ya watu gemeti hanerimeti. Sefu tiyaluwe hafara wagun hilagu baitao efeng. Aba heredun hamere banyi. Nyubu iti ya lugabafu banyala uriburugu, aba haganye reguni ya hagani. Nyenye nuhurinya, saragu dawatinya hadunhenyu lidange owe ni hon. Anyehe gine hibiri, Hilagwa tinya leda lueri asufuri uni maha tinya higira wagudniwa. Lugayara abaila hagu yugun lido ngaba ibagari le buitimati. Hibiri afaga tinya lehera hon hao. Aba ichuni agira waguni lau gringri luma adairu ni furisu. Afara wagua tinya lau dubu asira hoa tinya hamida hamagwa. Afara wagua tinya tau efein rede itinya eibuga nyahadugu darugu hau wagua. Larugu haura mudun, luma haura gabara. Udeme tinya meja, ni diheri tinya meja, ou seru agia uriba. Madina lumu tinya meja ubo ugrigia buri bui tinya agia. Eibu ganyatu hanya meja lidan buri fulasu magairawat. Arabu, lidan buri lagadabu gen dubu wainamuti, luma lidan buri huyu le muarugut. Sun hagia, lau sun buidula afinya nile hawagu boy, ligibu ge buingiu, meresi biru hamuti le meja frama sewa aliboy, Laduga aranse libuga buingio abakati buiti mati won. Lun lida ruguba la aba wama abuidula sunsui na gube.
2: Hebreos capítulo 13.
0: Hinsi ego meme huma guakaisi ibirigu. Mabule ida humoye lun hebela gudunia achilurutinya hubion la ugundani. Saragu hanya grigia ruhanya ubaru hon angelegu la uhaduguni kate ile ibidinyon hon. Harita ko huma hawagun adurutnya kaisi kubairi gu hamu gaginya hadurun yalla hama harita ko huma hawagu ha asufri banya kama hamu ga hasufri ya uwara hama inebela mari hu sungube lunti ginye hagufuliru umari gu hama gwala uwarani lugundu lagusera gudu banya ninye bungi ha agamari dutinya mamari edunga hama ha agabar habanya mishi ga huma hinsi habulogu sensu gunda huma laule humat lugundu Lichu kubai buingi ule emege rubai hun. Arinya gali.
1: Naume giri badi gu. Migi rundu badi.
0: Kayara ati lubai ti warinya gu lau afinya ni.
3: Nabule me buingi witele kubale me. Manufu tapadini. Kapati kayara hama giri gati ganalu.
0: Harita kwa huma hawagu ha adunte habalu. Ha apuriche bali luganu te buingi hun. Samina huma alibuguru italinya la meha. Abagari ani aje ya humai afinye. Masansi raguti ligaburi Yesu Kristu. Ligie meme gunyaru ugunye luma sunada. Meye dagwaga da huma hungwa lun amu luujari arufu dahani. Buiti mati lun teresi birun wawani ere laulisi ya habu buingyo. Mama lau wagufulirun lauluru duburi logut egini. Echu ni ligia miya buiti lun ladigiba la buiti hong ha afala rubalin. Sinyati gafana hama fadirigu ha eseri widubanya tida hatempulu huriyu lida agien atakara gaduni le ichugubwe luagu wani lataru. Belugu dalumuti hafadirin huriyu le inyutumabwe hata anima alugu lidon fulasu sandu timati. Barilei atakara gaduni luagu figo. Ahenti hagubu anima aluhagia baugu ditu ikiampu agai lagudu. Italalinya ginye baugu di loyu burugu lowe hesusu. Lula chibu ni wafigon laulita guanare. Kaimo luboiti lung hesusu, baugu di tuwe kiempo agai. Asufuru reina una buguni logu liri keisi la sufuri run wawagu. Lidan uba ule, uwati ni yaba uburugu wama le adura roti lusunda. Walu hanye uburugu le lumbo inyehi badi wala lari igien ibagari le. Ligia lunti lubai wichugu etengi uni lubu ingi sunada lidange Yesu Kristo. Etengi uni ligia, Ligia luu yeri boi atakara gudini le labuse ru boi buingi wamagi. Ruwa maluboi ti uweri guni luu lau wayuma. Mabule itahuma hadugini le buiti boi. Luma luu hafare iruni humati hada haa mibihi bany. Lugundu ligia burikate ile au boi lagunda ara buingi. Kakambati huma hon haa arufuta habanya hon. Dereke kwa huma hungu wa hon. Lugundu hagia onigirubaru huwani. Ani keisi hasubu diruni gasu haguserun ligibu ge buingyu logu hauni girunu. Hocha huma lun metera gudun humani hawadige mari lugundu mabui dubuin hamuga ginye lira hun. Afuri ida huma lu buingyu wawagu. Choru wamuti logu darangi lanyu linya lan waritagun kei busien wabai buidu lan wawuserun lidan sunkate. Amuri hatina huma lu hayumaragu lu buingyu lungayara abai lan nidin arihang madisa. Ayumura guwati na lumbu ingio, lelani nandarangilo, lenginye asara gudubali wabure me Yesu Kristo, lidange oweni, honiri mudun le weri timabwe, le achoro rubali lidara dumbu ingio laulita. Lun luadig maridu hida lida sunkate lidange Yesu Kristo, lungayara abaila hadiguni lugunda, weri guni lun Kristo, lun sunda itrala. Niduhenu, ayumura guwati na lun heresi biruni, Dimure le aburha naalibe hun tida murusun karadato. Nasubu dira gudu nye ginye hun, logo furi halila waduhe Timoteo furi sugugi ahinyu bi frese nanugu bi numagwa damele nidi arihon mabu igani ya honsu tabuti guligili se luma honsu ibiri waduhinyu lidan wafinye mabu igahanya italia na hon bine lo buingio sun huguya itarala.
2: Santiago capítulo 2.
4: Nidu hinyu kaisi hugia la grigia ha afinye banyalagu waburem Jesu Kristu lewairi gubay mon lumuti amula hanugu aba grigia hawe hibiri. Kaibri hamagalu lebeluru aba vuguri lidon hadamuri laubagu golu tumadogu finutu. Belu lige ginye aba gudemeti tau dogo huchecheru. Aha etenira lule finu beadaira gubuidu lunharia gulun.
5: Nyurubaya lida obaru buiti.
4: Harien galule gudeme bay.
5: Buguya redi barara. O nyuruba ya muwarugu nyuruga bugenu gud.
4: Hanugunya aba grige amu loile aba. Ani hagusera gudunya lau luriba aritaguni. Niduhu nyu hinsete no. Agamba humekatele. Ani odira lanya bungiu hagudeme banyalida ubole lurisi hama lida hafinye. Lugien heresi biruni aruwe hani leframa se lubay hon hahinsi habobanyalu. Ahi ti huguya, ruhu mutia gudeme tia lido busiganu. Mama funage risi tia haa buriba bai hoseranu, ani baruhu mahu aduru hei na ligibu gionurudu. Mama funage hagia adimure habanya buriba logu liri Kristu, le inebe bai hun, le umbai hedere gerago hungua. Ahi inaru nilubai logu gufuli humani linyu agi lurudu kaisi tarinya gunilereru bungiu.
6: Hisi ala girigia bile di bungu, ke bisi ango bungua.
4: Buiti haduga. Ahi mama lubai aba lau hanugu ni sungurigia. Hadugu nya figo. Durugu ahumuti li lurudu bungiu. Lugundu ahi agufli ra aba gurigia lau sun lurudu. Igira lagunfli ru aba lidage. Gaduru nti lagu ladura aguni sun luguma di lurudu. Lugundu bungiu memele ariengu bai.
7: Magaba rahaba.
4: Arinya gatiginya.
7: Mafa rahaba.
4: Ahi lubai ti madugu gurigia agaba rahani. Gama lumon. Afara hati, midi tilaule lubai belurudu. Huguya luti hadimureha. Agaburi da hugia me kaisi lunti hagusera gudu lau lurudu le esefuru baliwa loi lubafu figo. Ha magude me habu banya hon amu, magude me habu begien bungi hon lida me veyu lani na guseruni. Ayin hagude me habu banya, buidu be hafri du lida me lidani a guseruni. Niduhenyo, kasa hula la rengu grigia logu afinye la, ahi madugu ni kata lu larufuduni. Gayara tifunage la salbaru ni afie ni ligia. Kai hamuga gwento, anihe aba iduhi wuguri ovuri emegi ruti dugu lumaigini. Larenga aba hidage lu.
5: Buidu la lidi bu. Darugu wababaugwa, hobu yeme.
4: En michu lumuti lele megi rubai lu. Kage hu lalira. Itara lien la susire du luma afie ni. Ahi marufu du hama grigia lau kate ile hadigbe. Afie ni labu gwarugu itra linya ke abakate hilali. Hafuga nihe bearinya guti.
5: Buguya afie tibu. Au waduga numuti le buidu bai.
4: Au warinya gati nalui duhe iligia.
5: Arufu da baiti bafinye nu bogu di loi buiti le badugu bai. Narufu da ime na finye bu lau buiti le nadugu bai.
4: Afie tibu logu abarugunye la bungio. Buiti baduga. Gamalumun afie tegie mafie nu luagulira. Adada garahagia lau anufu de loi. Mahati boba finyeru, ibidi ogo tau bugele, logu hilanyu lia la lafinye grige ahi marufudu la laule la digbe. Resibi lumuti bungiu Abrahamu le wagusha, kaisi richagwa tiligibuge luagu le la digbe dan le laharu bai luyebe lafaruni isaku le liru hilagu bai kaisi adagara giduni. Ariha bali logu arufudalani Abrahamu lafinye laukate le la digbe. Ani nyimbu iti lafinye luda yari bai la laukate le la digbe. Itara lien lagufliru le burungwa njibaitida lereru bungiu.
6: Afinya timenga Abraham luago bungiu. Aba labahu du keisi gukiri richagwati.
4: Nyariya muguati luago Abraham lumada bungiu. Ariya humali lubaiti luago richagwa labu giri luago buiti lela digbe. Ani mama regu luago lafinya. Ligia meme meha asusere dubai tuurabu. Tohoru lida dan le siguhalbe. Resibi lumutu bungiu keisi richagwa tu luago kate leta digbe dan meha leta rufu dune tafinye lautaramu dune luna glegu hosue. Abatidire gunia luha giri budu lidage amu uma. itra ke hilanyu lia la ugubu ahi uwa tubai uwani lida. Hilanyu lia gine hafinye ahi marufu duhuma laukati buitile hadugbe.
2: Santiago capítulo 3
4: Niduhinyo, molu muti anyahi la saragu hida ichagu tenhongu arufu da tiye melereru bungyo. Lugundu subudi humali logu deregu da timaba ila wagusir wagudun. Wagela arufu da habay. Sun wagia charati wa. Ahyanihi lube aba grigia masharuti lida lela ringu bay. Aba wuguri buiti legu muti ligia. Legie gayara bay labuguru ni sun lugubo. Talewichu gufurendu lwagu hayuma gabayu lu hagambu ni wa. Gayarati wabuguru ni sun hagubu. Ariha humo buriginye uguni. Lausun weina muta ani here buriti garaba lile ada habaru. Abugura lumutu abuguru tul aaba liruru simunu lenyehi lumuti labusera. Itara tia ginye mwanyenya. Aba katu nyuru tu. Yamalumu gayarati tadugu saragu kate weina muti. Lamurusu watu gemeti gayarati lagudu aba umwe buarabu. Itara tia mwanyenye ke aba watu gemeti. Aba ubo lani na wuribani. Lida nyo wagubu ane afuru hatumuti wuribani wada. Gudatu muti wabagari ke watu gemeti ile mafio gati ginyati. Gayarati la masuru wuguri sun hawuye rinima lugu ganyitia. Dunuru, heve, ama anima lubaranahana. Ani adagalali, gama lumon uwati ni aba amasuru tuwanyenye. Aba wuribani tugeto migira guagu dibu tungwa, ani buitia lau peisi nile gafarahati. Tau meme wanyenye wadimure habuiti logu wagu shibungiu. Tau gien vinye ragwanya grigi hale negebe mbungiu la dugunia. Lida gememe aba iyumo lafuri dabini runi ilumo inye raguni. Niduhenyo, mulu muti itera lakate ile. Gayarati funage lafuri duduna bimeti iluma duna gifiti lida ge aba memelise seduna. Gayarati sa tagindu aba tidibu igu faluma, odi gayarati tagindu tidibu beibe igu. Siati geti lafri duduna bimeti luma duna basu ati lidage aba memelise seduna. Aya nihi lubui aba shutau hida, gufaranda ligia arufu dale lau lubui duloseru, la una buguni le lichu gubei lichu lau lum. Gama lumon aya nihi lubui gimugo tida hanigi. Ani hadugu ni kate lau haritagu huagu guanragu, mon lumuti lubui ti hanangu hungu wa lagu lichu hau, lugundu iye nilira. Mama lige luwiri be lichu au le nyumbi be luma ge bungiu. Aba lichu au le lani na ubo lira, le lani na hasami na grigia. Le lani meme mafia. Lugundu lenye lumuti gimugu luma gaga ni goo. Anihi chagagu unye luma sun luwiri uribani. Ahaya haa gama bali lichu au le luma ge be bungiu. Furumi anihi aba ibagari harumati hawagu. Galumatia areidatia gagamba ditia gudemi habutia adiga hamuti le buidube. Aba labu hanugune sun grigia. Furangu tia. Halu habali darangilu, bunagwa te ilu lu la luba honu aba ibagri leri chagwa tihada, lumahada amu.
2: Santiago capítulo 4
4: Kabri wege habusera hawuri buha lumahagendagu, la diga buriluriba yuma hanirehida baisuanda. Busentu somukate, kesisiyan humani ibiha aba hafraha. Gimugatu logu somukate, ketisiyan humani ibiha aba hagendagu. Mibihi humuti le habuse rubai lugundu mamuri ya humani luma bungiu. Ahi hamuri ha, mibihi humuti lugundu liriba hamuri ha. Habuse runi ilu hevesiru ni luagu lagubri hugunda. Grige muma ratinya, ibide tisahun luagu ahi la gamadago ubai luma bou. Hagani ila bungiu. Haritago watunsa luagu malala le tarinye gubelereru bungiu luagu burikati le. Hinsi ya tisifiri le lichu gubai bungiu wada lumu. Gama lumo, weri timati ide mo ele lichu be bungiu, la duga tarenghe leleru bungiu.
6: Lumo ti bungiu la naga hawagu ha barugo banya hongwa. Eni ide rago lumuti ha unabugu banya.
4: Rugo huma lubai ti hongwa la bugion lerere ha bungiu. Gagibugo huma luma mafia. Aba me lanura ha huwe. Yarafa huma lubungiu aba megine la yarafa duhun. Gafigo te shibahu maihuhabu. Ahi tihuguye biango tigibu harumagda humo hanigi. Hiru guo huma, wago huma. Ayahua huguyeme. Sansigo la hehereha lua yahu nime. Sansigo ligeme hugunda luiru nime luagu hifigo. Una buguagda huma hungwa ligibuge bungiu. Aba melichugu nulida aba ubaru lanina uweiriguni. Niduhenyu, madimureha maa vuriba hawagu hibirigu. Lea dimureha tivuriba luagu liduhe o ladari rula liduru. La dimura henye vuriba luagu liluru du Kristu, ani ladari runye mege itiluagu. ay hadagalira lubarage hadag nile lubai belurudu hicha gunya hungu kaisi agusara gudati abar gunya agusara gudati le ichu gubali lurudu ligia lerigu gabafu belula salbaha o lula gunichagu ay buguya katanya dibuge lu badari ruliduru amu bwento agambo humai kate le huguye le ariyangube
5: wadi balida aita gafulasu ugunya o haruga aba mewerederu nyei aba airumu wadagu bamaraso lau wasensu nyei lu wabihi lau
4: idalensa hasubu diruni kabala susired haruga kate nyingi hibagari itera lenke ihemere dule salira gubai luagu murusu da larige aba lagumushagu ariyangari gutu hamuga
5: ahi buse bungio wabagaridu aba me wadugni le o lira
4: ahi tihuguya hadimure halau pantu luagu kate le harita gubai hadugu ani sun panto le mabuiduti le lubaiti subudi habubai lu la dugu buiti ani madugu lumuti la dugu nyafigo
2: Santiago capítulo 5
4: agamba humai katele ugi erisi te ha vuriba bei gaburi tulu hali ora lu hayahua ha wago huge me logo buri la misa lule lu be hasufuri runi nyalali buri hirisi hou hamaru hamuti hadagragu tofinubo gahu ali higolu lu mahani plata aneligie babu ya ran aba me hagurin chawugu loige kama hamuga la watu gemeti ondara guagu dandu saragu irisi ni lido buri lagu muho danle lausum lira mafairu humuti aha nyadagi me bali hichari lagu aha nyalubai tifai tilige ichiga hiduru ani agamba lali bungi hamuri aha nyadagi me tia hagie huago rugu adu hungo lu aba ibagari lani na wende luma ugunda ni yao bowagu ani dibuni duke anima luha aransa nyalu hafaru Siadi humanya ha madurum banya afarago humanya hilagube madug ga hagia ni kata hawege guwa lige luboi tini duhenyu gagura su huma darime liabi wabure me hesusu abuna gutile agura bubai libin ya lubahani buiti lunti lagura bani furume ti huya luagu lila linadrigu luma lagum ho huya luagu lu lafunadu gagura su huma ginye terebu guhuguye me luguntu madise li liabi wabure me niduhenyu Mekehara huma hawagu hiduhu nyuluegi en Jesu Kristu. Magusira wagudu humamuga, jarafali lidani bungi lula gusira gudu. Niduhu nyu, baruhu manya profeta guha meha dimure hebanya lida liri wabureme kaisi aba hempulu lani na gurasu luagwa sufuriruni. Wagia, baruwa mutiha awandu bale sufuriruni kaisi girige gundatia. Agamba dungu luagu lugura sunhobu. Ani subudi humali gine ida lia la fulesi lani bungi ulagumu ho ora. Lugundu areida tibungi gudeme habuligia. Loge sun kate ni duhenyu. Mafinyira huma ni luagu liri sielu, ni luagu liri mua. Ni lao amu luwiri afinyiru ni luha choru ni hereru. Dame le hariengu aha lu aha la. Dame ge le hariengu uwa, lu ginye uwa la. Masie diru la mga ubungiu. Ahin la sufuri rinye lubai aban hida gen. Lunti la furi idu lubungiu. Ahin gunda lubai lunti le remuha uremu lani netengiruni. Ahin sandin lubai lunti laguo rohon tabuti guligili si ilunha furi indu luagu. Luma lun hahuru daguni lau garaba lida liri wabureme. Dame tile hafuri idu lau afieni, abame lareida guagduni bungi usanditi inyuro gualeime. Ani ahi gini ya figo hali lubai, ferudu na wabai li figon. Ligia gufese humai lubai hi figo huni wagua, ani afuri da hugue me huo gua lu hareidagu. Wairi tilubafu afuri iduni le ladugu bai grige le richago bai tausun lanigi. Aba meha wuguri profeta Eliasi kai wagia. Dali lamuri ya haba ilida lafuri idu lu mahu yu la huya, rede iti huya mahu yu ga uruwa irumu dimi. Lari ge danya le lafuri idu, aba ya lahu yu huya, aba ya tahuchu sun nadu ubowagu. Nidu huyu, ahi egeye da aba hida gului umaleri shabai, liyabi amu lu lagiri budaguduni, subudi humo ilogu furume gwaru gula agiri budaguduti lea figo halbe ilida geluriba lemeri, La salba rubun la luwani lui oweni ani ferudu na guda leime sun li figun.
7: Furumietu ligara da Feduru. Capitulu Aba.
6: Au Feduru, Aba lani Jesu Cristo apostolu, naburu hanyongara da tohun, huguya lani gubungi ha chagagu banya, bou gudi lui hageira, lobo ogu ponto, Galacia, Cappadocia, Asia luma Bitinia. Huguye le, anua dira laya baya bungiu ugu chili, luma giameha binaru, la diga ligia la labu serubai. Sandu gudaladu lani sifiri sandu,
8: Luka gamba di huma luma lun la numa da gudun laulita Jesu Cristo. Ibiga huma lo beiti saragu areini luma darangilo luma giebungiu. Ruma ma uedi guni lu bungiu. Le lugu chibei wabode me Jesu Cristo. Lo agul lueni lugu de me hambu von. Ruga li seri bagari von lau lasara gudun in Jesu Cristo li da ge oweni. Ligia buintinya lu bei wanigi lau aba e meni gini vimati. Ani la digba, lua vihive la alaga le aranse lalibe waba sielu. Aba alagan, le lube la duraru lusunda, le siambi la daseiru, sian ligia la feridrune lubuidu. Goningi lumuti wabungi lau lubafu, la diga afinya wama luagu. Luginyana be la, wabihine asalbarune le aranse lalibe waba. Le lube la rufudune, lido me lagumu houdan. Ligia lebu baibunhinya la lau ugundani, lau sun lun tilafuna, asufri nu saragu ocha vaguni luagu murusundan. Laduga itara linya la hafinya kei golu. Lunti lau chunuma lau watu gemeti, lun larihini va ka lalu uyeri bai. Afinya ni le avandati ocha vaguni ligia, gebegi timati sigi lau golu. Lugundu gagumucha diti golu. La lubeiti havandu ne loucho wagun hafinye, la dimre ba Jesu Cristo buiti huagu, dai mele la giri budu ubo wagun. Ibihu baginye, ueiri guni, luma inebesei, luma gi. Hisi atin Jesu Cristo hun, la usun manihi humagi lulan. Eni la usun lira, afinye di luagu. Eni gundanti lau aba ome bu gundani, le sinya humuti arien galau dimurei. Adiga heresi biruni ta salvaru huani, lau luweiri hafinye luago Cristo. Luago meha salvaru ni le halgudaha eni aturia hagia profete gu lau saragu duari. Adumre hetinya meha luago areini lebuga lumbe ilichugu ni bungi hun. Subudigi dalumuti halani sifiri sandu hon wugurinya hagia, le lube la sufri rune Cristo lubare megiu. Luma weiri guni, le lube libihine larigine. Agiati, aba hochu hasubu diruni kate ila girigia ligia. Luma ida balala susere da kate ile. Le wagu bilarienga sifiri sandu, e hada baihon. Aba la subu diragudu nimbungi hon luagu, mama balala lida hadani, lagufli rua buri kate ile. Wagu lida balava dani. Asalbaru ni le meha wagu bikadimreha. Ligia meme la wagu bai hapurichi ha girigi ya hun lidon buridan le. Aulu bafu sifiri sandu, le nyibu bai sielu gie. Ibi ni angeligu, busenti hamuga gini ya gufananda hamani burikata ile. Ligia lubeiti, aransa nyuhuma eni jusu kumei lubuidu haritagu. Ruho meisunghe meni giluago asalbaru nile lube lichugu ni bungiu hun, lau lareini dame le la giribudu Jesu Cristo ubowogun. Keisi sanigu gagamba ditinya, mabagari da huma, keima haligabri habagari du lubaragi hasubu diruni bungi. Lubaragi enlira, abagari da huma abai bagari sandu tile gumuti. Lugundu bungi le aguare beikun, lun lanigu huma, sandu tilida sun kate. Taria hanerelerun bungi,
9: sandu huma, lugundu awa, sandu tile.
8: Aha aguare lubungi keisi huguchi, bungiu le ababai, labuli gaburi, lagusara gudunia sun girigia, lunti huwara du luma lau inebesei sun da le lubei habagari dunei ja ubogu. Sal baladu bungiu, lida gien la gubri ibagari le meha hafruinda rubei hama gien haguchagu. Eni subudi humuti, buidu luagu mama la lau kate gagumucha diti, la fai ruaha le begi asalbaru nile. Kei burigolu o pulata. Laulita Cristo la fai rua. Le adagara gudua bei kei aba mundun le uwa ti mege iti luagu. Luma gie, lubara gie mbuga la digne ibungi ubo. Aba laranse rulun Cristo bala wasalbara gile. Luagu lubei ti hafule sei la chila gua Cristo lido lagumu hou dale. Lida gie Cristo, Aba hiabi nu hafinye nu luagu bungi le asare gdibale in Kristu li dage oveni, ruligia weri guni lung. Itara linya hiabi, lung hafinye nu eni ruku mei sung hemeni giluagu. Wento, lau gagamba di humalu linanu bungi lau lubafu sifiri sandu, haruma ruhani gilu ganyana bela hisinye dung, hidunga nyulwegi Jesu Kristu hung le tima timat. Lunti lebeti hisi yang uhumahungo lau sun taruma haniki, luma lau sun here. Lugundu iseri girigi ya huguya. Mama du hasani gu agubri guha gowe de ditinya. Lirahi hadu bungyu, lau hagambu ni lerenu le ichigubei ibagari. Le ginye, adura rubei lu sun da. Tarinya hare lerenu bungyu.
10: Itara hanyu sun girigi ya te hidu. Liabi hawairi te lufuli rihidu. Dan le lasa lufidu abalaburi lufuli.
8: Ahin lerenu bungyu duratu lusunda. Ani dimuri le ligie uganu le lani la asalbaruni le wagu bei larinyo wagua hun.
2: Primera Pedro capítulo 2.
8: Ligie lubeiti igira humei sun luwiri buribani. Sun igeni, bien wala igibu, gimugo, luma sun luweri maraso lugu, itara kei habu seruni irahinyi ufigiginya mili giharuma tiluga nyana bela hawena mudu. Itara laginye habu serun, aturi hanulerenu bungi ubuidu, luga nyana bela ledere bugudun hafinye luago Kristu eni salba huguyame. Ahin subudi humale lubei letima timati, luagu buidula abureme. Ayara fahoa humalu beiti lu Kristu. Dubu vimati. Le aube memberese hama girigia. Ahinti lu bungiu. Itara linya kei aba dubu. Anua diruti lege begiti saragu. Itara linya lu beiti. Huguya kei dubu vimati. Igre guagda huma hungwa lu Kristu. Lula dugu aba templu lani nasifiri hidagia. Luginye itar huma kei fadirigu, ha sandu tinya, ha ichigu balin, adagar gduni le aube lagundara lun. Lida ginye Jesu Kristu, lige ginye taniengu bilerenu bungiu.
10: Niti gaba dubu siyo, dubu le timati, aba dubu anuwa da honti lege begiti. Ani ha afinye niti yoloago, buidu belili hon.
8: Weri ti lebegi dubu ligia hon, huguya le afinye libei. Ainti ho ha mafinye banya, gufli hali le taniengu bilerenu bungiu.
10: Dubule augu mebere se hama abunu utinya, ligia le dubule timati.
8: Ariyenga tiginye,
10: aba dubu achuge wagli ligia, aba dubule ego da vitu tigirigia.
8: Hama dugu banya gasu lo uganu lani na asalbaruni, tugegu otinye luagu, feridi hagu ya lusunda, Keisi laranserune bungiu. Ahinti huguya le finye biluago Kristu, aba rasa nua da hunti ya huguya. Fadiriguha eseri biduti en lu uruwe le bungiu. Necha niha derega guanya hongwa lu bungiu. Lumuti niya bungiu. Anua diru andu, lunga dumreha luago burikati buiti le ladigbe bungiu. Le agure bihun lidagien luburiga, Lulido lueri larugo ngale lichugubay. Mama meha lumutu niya bungi huguya. Weto lumutu niya hadun. Uwa tiya meha gudemeha butinya hun. Ahin weto gudemeha buha li bungi hun. Nidunga yuhisi tiya nun. Huguya keisi terencha lida ubole. Aganoa tiya bongu di luei hageira. Ayumura guati na hun lu migira guagudu huma hungwa lubri la yumaha ugrigu le agenda gobei tuma huwani. Buidu la hose rukada ha ibidi habuba ya lubungiu. Itara luba, la usun la adumre hama vuriba huwagu, wento kama hamunga vuribatu, harihu bei buiti le hadugu bei. Aba mehichugu weiri guni lubungiu, daime la chiri nubeyu lu lagusara gudu. Kaisi lani guwa ma wabure me Kristu, ayumra guati na hun lu gagamba di huma lu sung gumadi ja ubobogu. Gufli huma luma lugunda urubai, ke ligia la inyutimabai ubara. Luma hama gumadi matiaha, louna habanya lu habai chuniaha salufri banya, luma luhichugu, uweiri gunu honga adigu banya buiti. La diga busianti bungiu, luha digu neile lubaibai. Luhama ni chagudinia, haibide wabanya au, habusembanya, hadumane havuriba huwagu. Abagari de huma keisi girigia livretinya. Gama lumo mousera kumei livrei, luha digu neile buribabai. Ubara gen lira, abagari de huma keisi lidamu bungiu. Inebe hema sun girigia hun keisi lubudubu. Isi hema hiduenyo luegi Jesu Kristu hun. Inebe la bungi hun. Inebe la ginye uruwe hun. Ubuengu, inebe hema hiyubidirugu hun keisi lubudubu. Mamarugu habuidu banya huma, ibi niginye hasa lufri banya. Lugundu, labini rubadu bungiu. Ahun avanda asufri nunile mebunati. Subudi humei luagu ligia la lugundabai. Gamalumo, ahun aduga kati guribati, habai chuo luagu, kage lisidu nimbeha wandune asufri runen lira laugurasu. Ahun asufrira luegie hadugu kati buiti, aba hawandune laugurasu, buiti lira ligibuge bungiu. Lulubuyer igaburile lagura bungiu huagu, keisi sufri lubei Kristu huagu laugurasu. Isi gaba hemplu hun lu hafalaruni. Madugunti Kristu niaba figo, mayeha ligia niaba wayasu. Aleha nabunin, mona butilo anabahani. Daleha sufri gudunin, masiediru lumutinya lubaragien lira, derege guaraguti, lungwa lubungiu le agusere gudubai lau isuruni. Barulumuti Kristu guanarugu wafigon, luogwa luagu guruwa, luverederun hilanyu lumfigou. Lua bagari du abai bagari lelane na isuruni. Bulesi vati Kristu lu wareidagun. Itarahinya meha kei mudun haferi dihany. Ahengwe to, nyubi hadun lung Kristu, le onigiru balan keisi honi di mudun, goni gilou huani.
2: Primera Pedro capítulo 3.
8: Itaraginya huguya burinya gamaritinya. Gagamba di huma hon humarigu. Luahen la mahaginya lubei lung uganu lanina asalbaruni. Gayara lamu gahayabi lung hafinya nuluagu Kristu. Luagu rugu husa. Laurugu me harikini lubuidu houseru lau inebese luma laruma higaburi. Mama laburi lau katei bogu di tihibiti hevendeta. Tida la hanigi hevendeta. Le ababai ubuiduni le meferdi da wadibai. Aba si firi galumati. Darangila, ligia katei gebegibai saragu ligibu gebungiu. Itara linya meha, ligabri hevendetu, urinya ha meha derege guabanya hongua lubungiu. Lida meha dan le seguhalibai. Afinya tia meha loagu bungiu, gagamba di hagia hon hamariku. Itara tia meha sara. Gagamba di tulu Abrahamu. Aba taguwaru lun na bureme. Hiabi balu tirahinyu huma ahin handiga le buidubai. Manufu deuga luei nikata. Uguya ginya mugirinya. Afa guhama lu gufananda humania humariku. Ruha meha fula sunhon. Mamargi luei gie mereti mahama wurinya. Lugundu ginye rulani bungiu ibagari meme magumu jaditile lichigubi hon lau lareini hon. Adiga humei itara ua lamuga nikata lularedarunun lida haforidu. Abagari de hama sun huguya lida uaruni luma lau gudemehabu hidangua. Hisiangua huguya mehungua keisi iduhenyu luegi Jesu Kristu. Areida huma. Una buguligia mehanangu hungu. Mangu yuguda huma. Vuribani, luagu vuribani. Ni anabuni, luagu anabuni. Ubaragen lira. Agu yugu dakuma abini runi. Lugundu lungheresi biru abini runi lumagie bungyu laguaru. Lugundu tariahane lerenu bungyu.
10: Lebuseti la bagari bu abai bagari buiti. Lumagie abai bagari lani lungundu lunti lungi giri nungi nyenye. Wile dimure abribani. Maria galigie me iyeni. Dice la loi uribani. Aduga lele buidu bui. Alu halai terangiru abame la falabani. Ketika gol di rumah tiap bulan ini, bumi hari cago banyak. Agam balai favori itu dulu. Angannya hari itu banyak beri bati, bagus dati bumi ham.
8: Kapagi kenyal al dig beri bati hun, angin icha go hun gualuha digne buiti sumada. Gamalumu, flesi batu angin asufirila al diga surula hikabri. Manduf de dahuma loi niaba, madihe religia me harita gun. Rurugu huma inebesi ilu Kristu keisi habureme tidan hanigi. Aransenyu huma suwanda lu honabunia ha algu dutun kalalebu nebei hemenigi. Gamalumu, aduga humei lau isieni luma inebesi. Haruma ta hanigi. Luhala adumrehebanya muriba luagu lubuidu higaburi keisi afinyatien luagu Kristu nibuse garihamamunga luagu herenu nguanarigi. Buiti mati luha sufriru luegi hadigni buiti. Ahe itaralian lubai labuseruni bungi. Sigulau la luha sufriru luegi hadigun buribati. Haritogu huma luagu luweni la sufriru Kristu dameha loobi luagu wafigon aba waya sulusunda. Madurun tijebe. Gamalumun aba la sufriru wawagu wagaya lesa lufribai. Lula nugni ba lubungiu. Afarua tihilagu bai. Gama lumon vima tilani sifiri. Kei sifiri, nyidu tiginya purichi haun sifiri guha lida banya habara hilanya. Sifiri haguya, girigia meha ha avima dubanya lida lidani noe. Lausungarufu dalani bungiu lueni, lugura suhon lida le lagura bubani tagumuchu uguni tola digubu noe. Toida bon hasal bara vidirig girigia lau duna, duna tiligia, ita la linha muga kei li duna ribadise igueto. Leida giembei, wanangua lu wasalbaru. Mama lung laruma du ugubu badisei. Arufu darag lumuti, luagu haruma ruta wanigi ligibu gebungi lau wafinyenu luagu Kristu. Luagu ginye, Salba diva la lau lasanum Kristu lidagi oweni. Mundai ti Kristu sielu. Eni anihi nyu luegi lowere bungi ugueto. Ausung angeligu amasung hibiri ubafu sielu labugie lubafu.
2: Primera Pedro capítulo 4.
8: Ligia lubeiti. Itara ke la sufriru Kristu lida ugubu. Lun tiginye anansi nyu ama luwa sufiri nu kei ligia. Adiga le sufri halibe lida ugubu, ma bafu halifigo luagu. Lula bagari dunin, libiri li bagari keisi lugunda bungiu. Mama lulichugu ugondani lun layumaha ugrigu. Buidiri gali dale abakari di hamalibe, adige meha luriba kate le hisien beikon ha ibidi habubanya lubungiu. Lida meha dale segehali bai. Hagano ya meha lida ibagari le nibusi garidanet. Palahmu ti meha luriba haritagu. Abacharuda. Adagua fedu. Atagua. Luma ahudurogua hon guariua. Kwento. Vueri tihanigi la umafala kumanya la lida la gibri ibagari le. Ligia hadumane habi vuriba huwagu. Ahinti haguya. Agufe saruba ligibu gebungiu, le aransa nyubei, lula gusara gduni ya vima aginya, ama hilagwanya madise. Ligia, apuri chuhua lubei meha ugano luagu tia salbaruni, ibi ni honga hilagwanya abanya. Weto, luganyana baila, kabagari tahabani kei lugunda ambungiu, lausu hilala hagubu, keisi lasusara duhon sun girigia. Jarafa li lagumuchu ubou. Ligie lunti lwe aransa nyuhuma. Ragugua huguya mehungua, derege guwa huguya mehungua lung a furi iduni. Logi en son kate, nyei la sarago isi eni hi da hun hibiriku. Lugundu, darugu ati isi eni lau sarago figo. Resibigu wa humahungu wa hubinye. Magululu hanga. Kesi onigiru tinya buitinya, buidu la hoseru nin lubuyerigu idebe si le heresi birvei lumange bungiu. Jusu le kada aba lu le serividu hun amu. Lega bafu bailu la purichinha, lunti la digani segun lerenu bungiu. Le eseri viduti, adiga lei la usun ere le lichigu bai bungiu lu. Sun kate le hadigu bai, adiga humei lida aba ikaburi le lunti lichigu nua ueri guni lu bungiu lau. Lida gien Jesu Kristu. Le kaduna baling ueri guni luma ubafu lu sundan itarala. Nidung hayu hise tianu, ma weli de tahaningi lauburi lidere ocha waguni le wegi yang bei hasi gragueto. Kama hamu ga aba kate hanani megeti asusere duti hun, baragi en lira, gunda huma luagu gafaran huma lida la sufriru Kristu. Luganyana beila, habu inchu lau ugondani, tamele lagirib du Kristu obo ogu lau sun lueniku. Fulese ivatun, ahun anabu eloegien lanigu huma Kristu. Lugundu, arufu da lumuti lira luagu anihin la sifiri sandu le werigu behida. Ahin asufri raba ahida agien. Lumama la loegien la farha. O loegien la liberuha. Ni loege la dira aguni libiri lurudu. Ni loege le meteru lido kate le miabiti lu midi. Ahin ti asufri ramuti loegien lanigu la Kristu. Mon lumuti la nege busiganu. Lunti lichigu ueri guni lu bungiu luagu lira. Tiluha li dan lu lagumeseru, aguseru ni anihama gin aguanari gu lani gu bungiu lagumesera. Ahinti wama giba lube lagumesera aguseru ni, ida habame ti ha maha banya heresi biruni lerenu bungiu. Ahinti hene gu lube ha salvaru ha richagu wa banya. Halia bagie hebe da ha salufri banya. Hama ha gafigo banya. Halubaiti ya sufri rubanya segun lugunda bungiu, luunti itara meme hama adige le buidubai. Derega hamome habani, luha burugu bungiu le agda habalinya, lugundu ngunfliti bungiu.
2: Primera Pedro, capítulo 5.
8: Neveri dirinya du, huguya le abuti gulida hadamuri ya finyatinya, ke si abuti laginye, ani gefenti na lagu la sufriru Kristu, eni gafana badina ginye lida ueri guni le lube iliabi, goni guhumanya lirahinyu bungiu halabu gebanya hariaha, keisi honi girunya honi ni mudun mudun. Adiga humei lau uguna ni keisi labuseruni bungiu. Mama ladiga hafosurunya la, adiga humei ladiga busen huma heseri bidulu bungiu. Mama ladiga lisien sensu hun. Mouseru huma kama hamuga, haburi ya han labu gebanya haria han huguya. Houcherugu huma, lu aba huma hemplu buiti hon. Itara luba, tame le liabi Jesu Kristu. Le honi ni mudun le tima timati. Hibihu ba aba ridi weriguti. Le lube meferidunu lubei la limiri. Huguya ni buri itinya. Gagamba di huma hon waya nyamutu. Lunti heseri vidagun sungu beikoni ogwa, lau unabuguni, lugundu tariahane lerenu bungiu.
10: Maguda te bungiu hau ha, walubo beikongu, gamalumu, idarago lumuti ha, unabugu banya.
8: Rugu wa humalo beiti hungwa, unabugu labu ginye luka bubungiu leka bafu bei. Luga nyara la, lichiguni, weiriguni hun demele la chiliru danligia. Madikire huma lagu ni kata. Igira hamaisun kata ilu bungiu. Lugundu, loni grunyadun le tima timati. Agagu duwa nyu huma, ragugu nyu huma hungwa. Lugundu, ebu ga henyadu gulinya mafia, le haga ni keisi linyu ganyiti alu hakaba la lagini chagua. Migire kwagu da huma hungwa lung. Derega dagu huma lida hafinye. Subudi hume lagu ligia meme laginye, a sufri rubai idu genyu luegi nye Kristu li da sun fulasu. Larigeme sufri hadu la luagu murusu dan, la digu babungi lu uwa la mege iti luagu lubuidu higaburi. Deregu dagu li da hafinye, herenyu eni chorunyu. Ligia meme bungiu le ishi gubali sun abiniru ni von. Leginye agua rubai von, luga fara wa ma lida lueni gule magumu chadibai. Lida aba luma Jesu Kristu, lula ubafu.
11: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
8: No nos

0: Badi sai habai a puriti a lida fula su magaira wati hodia. Aba larinya go lida la puriti ha.
1: Asakri ha huma. Nadiga yarafa li la ruwe ha buingi.
0: Wang le, ligye le wago bai meha la buriha profeta Isaias itere.
2: Aga huwati lumala li aba kirigia aguar ha lida fula su magaira wati itere. Aransa kuma uma lubaba buneme. Karakuma uma suruti lubala.
0: Lautu lura kameyo la dera ku huang, liabi la griga lirana wa guero, chagagaru leigi banya luma siru du le arabuna. Aba ha hayabi uburugu ge Jerusalem, hudie gya, luma lubadu ge duna horda agambe la puriti ha. Danti ha le hagufe saruni hafigon, aba labadi serunia lida duna le giribe horda. Dale la rihi bai huang la gustarag haya la grigia lida gete hadam ri fariseu gu hama sadu seu gu nyubu te lu habadi seiru aba la rinya gu hon
1: arasa hewe hu yele kasa viso rubalun du hanura halu le neri me abai chuni logo figo le lu bai liabu au sera huma buidu ari ho la mu gafurang lo ka sakri hadu la masami na radug huma idagwa la dug ogun abram wagi Ladiga nariye he hun lo gayara la ladiga buingi ladiga ogun abramu lida ge dibule aranse harawa lo lachu hun titi buwewe ani sun wewe le mabuidu tili chenwoti aba lagudu au lauduna na badi seru arufu de logo sakri hadula ahi tele lumbu ile binari gi la badi seru badu lau sifri sandu luma lau watu gemet gabafu tinoi dari lum madina na ni luna nugunu ligei ni lau anui haru lichobu le luhaburu La ruma da gudu bai tirigu, aba me la nua da hani lida ge sagadi ma bai hali. Aba me la rei duni tirigu, guda lei me sagadi le ma bai hali, lida watu ge meti le menyi kuchadi bai.
0: Dan le liabi bai Jesusu Galilea gya, aba la tiluru luago duna le giri bai horda, le nyen lu bai huang lu labadi seiruni. Mahati ya bai huang labadi seiruni, aba la riengu Jesusu.
1: Au lungu bai babadi seiruninu. Bugu ya lubo nyumbu inu lun na badi seruni.
0: Aba larinya gu Jesusu lun.
3: Itara luba gwento. Ladiga lun ti wadiga ni le lubai bai bungi.
0: Aba labadi seru gduni huang Jesusu. Lari ge labadi seru Jesusu. Aba lafuri du duna rugugin. Sodi ni aba lahure cha gu sielu. Aba larini ni Jesusu sifiri sandu lareiru kama aba unhu leabi luagu. Aba lagambu larinya gu aba umala le sielo gya.
4: Ani halere le hinsi e boinu, le awe ome gu lanugunda.
5: San Mateo, capítulo 4.
0: Aba lanigu ni sifiri sandu Jesusu, lido fulasu magire watilu loucha gu ni mafia. Lari gya lerederu Jesusu bian wen weye luma bian wen aria bumaigiga, aba lalama chun. Aba ti liabi mafia lubadu aba loucha guni, larinya galun.
6: Ahen li rehubu bai bungiu, saligu agda bai dibu le feime.
0: Aba louna bu Jesusu.
7: Tarihane le neno bungiu, mamaru bai tau feinha bagri de grigia. A bagri tu baginha lau siun dumure le larinya gu bai bungiu.
0: Aba ti lanigu ni mafia Jesusu Jerusalem, uburu gu le sandi bai hon hurio. Aba lawari ragaduni tabulu gu tempulu, Aba larinya gulun.
6: Ahin virubu bai bungiu. Chuba bai yage luhunabu. Ladiga tarinha lereru bungiu. Larinya gubo bugi hon lani angheli gulun huni giru nibu. Hanegu batipu haha burubu. Lung macho gara gulna bugudi luagu dugu.
0: Aba lunabu ni Jesusu larinya galun.
7: Arinya gatugin lereru bungiu. Mocha gubai babure me bungiu.
0: Aba lanigu ni mafia Jesusu luagu aba wubu inyuti. Aba larufudu ni sun aruwa ihani le ubawa gubai lun luma buri luwairigu. Aba larinya gulun.
6: Nichi gubai sun lebun ahabu ahudura huanu.
0: Aba ti larinya gu Jesusu lun.
7: Dise ba noi mafia. Ladiga tarinha re lerenu bungiyo. Lun ruguba babure me bungiyo bahudura guwa. Lun ruguba ginye beseri vida.
0: Aba ti ladise du mafia lue, aba hayabi angelugu esteri widei. Dale lagambu bai Jesusu lo agwanihe la huang furisirugu, aba lidi lari gong Galilion. Merede ti Nazaret, aba lidi agana wa Kafernaum, aba fulasu le laruba iduna lida hagire rasa ha Zabulon luma na fetali. La susere duba isun le, lu lagunfule ru le la buriha bayme ha Isaiasi, le mehe profeta le arinya gubay.
2: La keira Zabulon luma na fetali, lida luma lubagi barana, luegi ulgo le nyengi lubay la bocha veyu libiti Jordan. Galilea, le nyengi lubay agana baka mama banya kurini. Kuye hameha lida bilukuriga, ariha di aba ome bularubu. Kuguya le meha lida bay la munyonga, lani na obene, arugonga lida malihau.
0: Luma gya dan ligia, aba lagume seru Jesusu apuri chihanyen, larinya ga?
7: Asakri ya huma, ladiga yarafa li larua inhapongiyo.
0: Eibuga inelinya Jesusu laru laru duna Galilea, ligia larihi biyama gamule nuguatia. Aba hada ge Simon le giri be Pedro le aba Anduresi. Esenia ni habagari be haguri eti. Aba larinya gu Jesus hon.
7: Falahumana. Aba me meseni hadu la udre. Ana harugado me kuriki anu lunani kume.
0: Furese furese. Aba higiru nu heseni. Aba houdi luma. Lubaru ugu memere Jesusu. Aba ya larihi biyama gamule nuguati. Akobo luma huan lireze bedeo. Tida yanu aba ugune luma haguchi aramada ho heseni. Aba laguaru Jesusu hon lulani me disipulugu. Lida ora ligia, aba higiru nu ugune, igire haguchi aba hodi luma Jesusu. Aba he leibuguni Jesusi sun Galilea arufu deheina tida aburi haligilisi huri to lida bonkada fulasu. Aba hala puriti hani uganu buiti luagu ti larue habungio. Areida guaga da ligia sun liwia risandi le hawagu baigrigia. Aba lagambuni wa luagu Jesusu lida sun Siria. Aba hanigini sun ha asufri hebanya lo amu ya guaina riga sandi. Igairugu haga wagu bain lagubri sifiri. Hagonwe hadibanya hama haderege danya ugugu aba lareida guaga dunia. Saragu hanya grigia afala ruti Galilea gya. Ida geburi fulasu de Copolina, Jerusalengia, lobo agoge judia luma, loege obole nyenge lobo la bocha weyu libiti Jordan.
5: San Mateo, capítulo 5.
0: Dale larihi balinia Jesusu sungrige hagia, aba lawariri luago wubu, aba lanyu ruyen, aba hondara gulani disipulu gugeye gulo, aba lagumesaru arufu da hon itara.
7: Ulese watinya ha subu dirubali luago mege humani lide habungi. La diga mene gubay hon lunhe belurun lidon laru in habungi yu sielo. Ulese watinyo ha ayahu banya. La diga lichi gubabungi yu kurasu hon. Ulese watinya ha una buku banya ani mabafu hagia. La diga heresi virubay muwa keisi alaga. Ulese watinya ha lamabanya ani magrabu hagia lunha digni lugunda habungi. La diga lider gubanya bungi luha digani. Fulese watinya ha gudeme ha bubanya. La diga gudeme ha bubay bungi yon hon. Fulese watinya ha haruma banya anigi. La diga harihi bay bungi. Fulese watinya ha watik marido banya luago darangi lag. La diga laguwa rubanya bungi yon kaisi ilirangi. Fulese watinya ha sufri rubanya iba honi luago ha digani lugunda bungi. La diga hebele rubalidon laruwe ha bungi yon siyelo. Ulese watun dale hanabago nugurigia, eipa hahamon arinya kagia sun luyeri yeni huago, luegia nani guhuma. Gunda nyuhuma, ladiga heresi biruba aba ume bufaye tisielo, italalinya mehaginye heipa honi wa profeta goha nyubi banya hubaraginye.
0: Aba la sigiru Jesusu arinya ga?
7: Italahinya keisalu hon lila na ubole, gamalomo ahin leferi dira salu lubasuwa, Kabagi ya un hula, uwalime hula nika un loidigi ya lun la guruniwa, aba mehadigira guni gurigia. Itara hinya kei lampu hon lila na ubo ule, aba uburi gule luaguti aba ubu sinyati ilaramu dagon, furangu tilari hiniwa. Mebe dunti ginya aba lampu lun lichigunu watabu ginya aba agafu, luagu dabula lichiguwa lun lorugon gadagu dun hau sun hamuna dabanya. Itara huma ginya, Durungu wago da humehi lampo hata gurigia. Londame la harihini buiti leha digubay. aba megin hadimure habuiti luagu wagu chibungi ule siyelube. Marita kwa kumati luagu niabia la agidere ililurudu Moisesi ni le harufu dubai profeta go. Mama niabia agidere, niabia agumvlire. Ninara lubaiti hao luagu anihi warga liligia la siyelo lumo ubou. Magidarun wabai ni aba punto ni aba lectura lida gien liludu Moisesi darime lagunflirun son katei. Ligia le lubai ishiku time bereseni luagu furume warga kumadi lida gien lurudu. Ibine le la nyura utimabai lida gien. Arvu dah ligia hongri gien lunha duguni libe le ladugubai. Nyura ubai lanugunu wa yagata sielu lida laruin habungi. Ahin tile nyudu bai lau sumburi gumadi lida luarago. Itaragin ya larufu daha wairi bai lanugunu wa yagata sielu. Nariya hare hon luago ahila mabuidu ligabri houseron sarago wei yaso hawe ya rufu daha tinya lilurudu Moisesi hama fariseo go mebel badun lidon laruwe habungi yu sielu. Agamba humali luago rinyo waguwa li lameha hon hagushe go lu mafarha huma. La diga furume warig lan le afara hati la siya dariwa bala. Kama lu monariya hare hon luago furume warig lan le agayinditi luma gurigi ya lile di Lagusera guduwa ba. Leyane guti lungurigi ya lile di bidio wa tau. Luawu inye uma lung mafi ugati. Itara liye lubaiti. Ahim banunga bidebe se luawu unlani bungi yu latari. Ba unye in. Ababarita guni luawu anihi lan kate lida furume wargu gurigi buba. Igira bai le lubai bedebe hani inye ligibu gen latari. Aba me bidi arandara luma gurigi ya ligie. Larigieme ti. Gayara halime bagiri budun luagun latari ichi gai bidebese. Ahia bunsera aba grigi la nungu ni buligibu gion lurudu. Beluba lidun uwari ni luma. Luago hei buguni wagu luai ledere geru nibu lun agusere guduti. Ledere gara bu me agusere guduti lun sudara. Aba me badaurun. Ninaro bau. Mafri dupo di bulan yingi ya dari bafayeru ni lagu mohon gawana. Agamba adun luago warinya wagu alilame haa. Magabara hahuma, au narinha rehon, luagu furumi warga lan lea wama diruto aba wuri, agabara hali tuma didas lanik. Abun lubaiti lafigo gito bagu le bonwene, sagabai, fui bai buwari iwa, buiti mati lu beferdiru ni aba lidange umege guni le buwagu bai sigur lau bidin lau sumbugu bu mafi ugati. Ahin buha bu lubai le bonwene afigo gito batipu, durubai. Fui bai buwari iwa. Buiti mati lu leferi deroni aba lidage umega guni le buwago bai siga lau bidin lau sumbugu bu mafi ugati. Arinyo waguwa ti mehe ginye luago furume warga la le igiru tu lumari lungu ti lichi gun gara dalani na igire gunito. Au narinya hane hon luago furume warga la uguri igiru tu lumari ahimama lubai ladika tagamure don ligibu wagun aba tagano luma amu uguri. Adika gada lumutu furumi yate wuguri agabara hane. Leginye agamari ditu wuri igira wargu ladugin yaginye agabara hane. Agambad naginye luago aninya waguwa lame ya hon hagucha gu lun hagunfliron lau lel haninya gubay lau afinyonu ni ligibu ginye bungi. Au narinya hane hon luago mon lumuti la hafinyonu ni kawo wago. Ni luago siyelu ladiga ligia lala na bay laruwen ha bungi. Ni luago muwa ladiga ligia lebu bai lugudi. Ni luago Jerusalem ladiga ligia luburu gu tabai waruwa ite bungi yu le wairi gu bai. Ni luago hichego ladiga siyante ni haharu da gudun ni hauri da gudun aba idiburi. Arinya gariga huma aha o wa. Mafi runga ni ka uwago. Ladiga furunya gwarigu amu kate harinya gu lue lira lumaginyati mafia. Agam badun luago arinyo wagu wa lame ha. Agu luago ago, ari luago ari. Au narinhane hon, lum magu yugudun huma uribani luago uribani. Lubara gen lira, ahin ichi gagurigi ya gufu den luago aba logo higibu. Ruya humile aba obo lun. Le alugu til lanugunu ligibu gen luru tutuwege hisimisen. Igre humilu gen lanugunu habite. Ahan la fosira aba grigi ya luha nuga aba nuguni luago aba maili. Baru mi luago bia maili. Urumia warga le amuri hati aba kate ho ma. Rohumu ilu. Michi ka ho mai igine hanaga luagun le afure de hati ho ma. Agamba tunki yen luago warinya wa guwa lame ha. Hinsi yen labu mato bu. Li yere gu dame baga ni bu. Au narinya hare ho. Hinsi yen huma haga ni ho. Bini huma yen me ha inya ra gu balu. Adiga huma buiti ho ha yere ha buba yen ho. Afure te ho gya me lu bungi yo. Awago ha anapa gubalu. Hauriba bai auserono. Itara luba le rahanyi huma hugu chimbungi le sielu bai. Leona habali weyu hon buiti ya hama uribati. Ona halei huya dando hon muwa ratinya kei hon ha uwa ratinya. Ahen hari gubanya lubai hinsi ya habubanya hon hinsi ya da hon. Kaba kia faya iti heresi bira luago lira. Adega hamuti gin esa lufritin ha gubra bale licensa no gumadi iter. Ahen honu gin lubai hamada go habusar wa. Kapuit harutu be laulir. Ibini ha ibidi habuban yen lu bungi yo adega hamuti gin. Uwara go huma lubai ti kaisi uwara wala hagu si bungi le si lubai.
5: San Mateo capítulo 6.
0: Aba la sigiru Jesus arufu da hongrige wubo guginya, larinya ga?
7: Goni ge huma loe hadiga kate buiti hagibu gengrige lunru hari hiun. Ahi hadiga itara, nishu bai hagu si bungyo le sielu bai afaye ruwahe hum. Iga dame lu bai hidara gong aba gu demeti, masubu diraga da humai lun sum ubao keise hadiga ha biyangwa banya igibu ligili siru gu luma umadarugu. Hage ya, Adiga ni lira, lungrigo hadumar hagurigi ya buidu hawago. Ninaru hao, lagu laula hadiga ni lira, ibiha hamali hafaye ruwaha. Dalahishi kwa aba kate ilungu demeti, masubu tiralei ni besi bumada. Adiga humai labu gen libidin wa. Aguchi bungi le arihubalin le hadiga bai labu gen libidin wa, liishi kwa ba hafaye ruwaha. Taginye le hafuridun lubungi yu. Mitara huma kei ha biyango banyi gibo ha hinsi bai hon lon ha furi dun rara tida ha ligili zi luma lida legeja dun uma lon harihi niya gurigia. Ni naru hao, lagu lau la ha digu ni lira ibiha ha mali ha faye ruwaha. Tale ha furi dun lu bungiyo, belohu mahirumu rugun, daruhu muime hu benari aba me ha furi dun lu hagushi bungiyo le labu go bai huma nye. Hagushi meti bungiyo, Le arihu balin le hadugu bai lidan limani lishigu ba hafaye ruwaha. Lidan le hafuridu, magu yu wagu da huma dimure le malati kei hadiga hai bidi habubanya lu bungi. Harita guatinya ti luagu lagambu banya la bungi ladiga libe hadumreha. Mitara huma lubaiti kei hagaya, ladiga lubane ke hafuridu lu bungi subudi lali kala habusin rubai. Itara luba lubaiti hafuridu. Wawuchi bungi le sielubi. Inebe wala biri. Nyubi la baruwe ha. Adugu wala bugunda ya ubogo kukela dugunu wa sielu. Rubo wega fein to lani na sagu wei uon ugunye. Ferudu na bai uribati le adiga wamali bai. Ki ferudu na wamani ya hadiga banya uribati uon. Migira bawa lu wabur halidu wawucha wagunye. Dise gudari gubawa loe. Laduga buguya le aruwa habai. Buguya le sunti bai gabafu. Buguya le weiri gubai lun sunda. Itara la. Itara linya lubaiti. Aha ya ferudna huma amo luagu uribati le adiga hamali bai hon. Ferudna lubadu ginya uhagu chibungi le sielu bai. Aha ya uwa ferudna huma amo. Uwa bai ginya ferudna lani hugu chibungi yuhifigon.
0: Aba larinya gu Jesusu.
7: Uguya, tame leha yunaro, moruda huma liru igibu kei hadiga biyango tigibu. Agia hadiga bali itara lurugu harihi nigiriga lau hayunaro ya la. Ninaro hao, lagu lau la hadiga ni lira ibiha hamali hafaye ruwaha. Ayin huguya, da leha yunaro, shibahu mehigibu, aranse kwa huguya mehungua. Mefe hamamu kagiriga lau hayunaro ya la. Ugu shinirugubo bungi ule marin hibe ige fen luago hayunari ya la. Aba meti lichugun hafaye ruwaha. Mondara kwa huma irisi ni jawubuwa gulenye lubega yara la hahichin hamutiri ani gagah da diligi yakate legi nyehi lubai gayara la he beloru hiveru tin lo hiveru ha ondra go ma irisi ni cielo lenye lubai sinya la ha hu chinga mutri magah da diligi ni kata me belu hagi ya hiveru tin ya hiveru ha nye la de ga lenye lu muti hirisi nye nyungi ya hani agu le lampo bai ugubo ani lubai ti buidu lubai bago Arugo ga bai gin ya lao sun bugubu. Kamalumu ahi sandi lubai bago lida bai luburi ga sun bugubu. Ahi lubai ti luburi ga lubai lampu le bida bai ida ti malubati luburi ga. Uwa ti ni aba ga yara ti le selwe do hon bian yubu dirugo. Ladga linsia do ba aba hada gin lun li yere go dame le aba lun. Uwa ra guabai luma aba hada gin lisi ke meme beresi ni luago le aba. Sinyati le seri yudunu wa lubungi yo luma lun sainso. Narihane lubaiti hon. Madihere huma lagu kabala haiga o kabala hata lun habagaridun. Ni tuagu dawgu to lumbo hadoruno. Mafuna ke gebegi timati bagari sigo lau eigini. Gebegi ugubu sigo tag dawgu. Arihe huma hontu nuru haa mabanya garabalirugo. Mabuna guhanya, malubaha, mareidun hamaya lubaha ni lida alagai. Lausun lira, roti haguchi le sieluwe egini hon. Mafu na gege begi ti matan, sigu hau dunuru. Kage hida genga yarabe lishu gong bia ugudi laun lugubo, ka laebe lanarime be lafa gong luago. Ka wago hadihere tatuago dago. Ariha kuma ida liya la lawina mudun fuluri. Lausun mawadi marila, madugu ligi ya kamisa. Nimi hauruwe Salomo lau sun luwende gon, mewende ti meha la dagra gon kei fulore. Ahin ti dogwa gada lubali bungi yu hidru itara leo, uguinye bai lahucha, haruga yebe lagu dunya, gubo mesa lidara wawon logwa tafinya hugia le. Madihere da huma lubaiti arinyaga, kabasna weiga o kabasna wata o kabasna wadagra. Gurigi halani gubo le, luagri gunyumbri kati le haritago. Ahin huguya, Anihi hugu shi bungi yo sielu le subudi ha bubali kati le hemegi rubai. Alu ha humai larua iha luma lirisha bungi furumia. Aba me lishi kuni sun le hemegi rubai hon. Madihere da huma lubai ti luago haruga. Ladga barulu mutiginye haruga li dihere du na luma guwa. Buidir guti lene guga le lanugu bai kada veyu luma guwa.
5: San Mateo capítulo 7
0: Aba la sigiru Jesusu arienga hongurige wubu wa guginye.
7: Mishika huma haduno amu. Mishiku wa lamu guginye hiduno. Ladika keili gabiri hichiku haduno amu. Ita la roba guginye lishiguno wa hiduno. Le au bai ha misraha, lau baginye la misraha mbongiyo. Ka wago haria kwa ilirara ife ile lida bai lago hibiri. Ani masandi humuti durusu le lida bai hago. O ka wago haria galo hibiri. Sagane ilirara ife ile baguru kubai. Ani halu aba durusu lida bago. Biangu watigibu hugu ya le. Saga humi durusu le lida bai hagu furumie. Itera luba ganyara la harihi buidu luha sagaru ni lirara ife ile lida bai lagu hibiri. Mishika humi kate isagarau ti hongonli. Migru humi meginye hani peru la hagibu ge buiruhu. Dugugu wa hanyali garaba kwa nyi huwago agura wame. Hamuri ha aba melishigun hon. Halwa ha aba mehadariru. Dan huma luago bena, aba me ladaruni huba. Ladiga le amuri hati, ibi hati. Le alu hati, dariti. Le adan hati luago bena, darawati luba. Ani ifunagi aba hida angi le ishi kuti aba dubu lun lisani da le lamuri hafin luma. O lichu gon aba onheve lun dan le lamuri ha udere luma. Ahi lubaiti lau lubai son uriba huma. Gichi ga ditun, kate buiti hon hisani go. Gubu megi ya lishi ka hugu chi bungi ule selu bai kate buiti hon haa muri hatinye luma. Sunwa da lubaiti hadugan hon amu ke le habusa rube lun hadugan hon. Ladiga ligi ya larinya gube liluru du Moisesi to mahalibru profeta go. Beluhu ma lida gen bena le burura bai. Ladiga bena luma uma le anugu bai girigi ya lidon feri di wawu tu le buriti. Kabaru ga ligi ya nye. Ani saragu hanya beluru tinye lida gen. Ahin ti bena luma uma le nigu bai giriga lido ibagari le magumu chaditi, berira linya, murugu wa mi betinha adari ruti. Goni gu huma hawe profeta gu jetinha. Hanyubi banyan hun kei mudun bogu digen habiti, ahimuna degen itra hanya kei animali gu ganyitinha. Uguya, gayara bai hasubu diruni ya luagu leha digu bai, maluba houtu bai bai lidange hiyu, ni igu titange guribi yu. Sunlu bai ti wewele buiti, buiti li. Wewele uribati, uribati li. Wewele buiti, sinyati uriba lan li. Wewele uribati, sinyati gen buidu lan li. Sun wewele mabuitu ti li, chanwati abalagu duniwa. Hasubu dirubanya lubai ti nyeti hagi ya luagu leha digu bai. Mama son harinyo gitianu, nabureme luhe belur balan li donwa ruwe hani le sielu bai. Harigubba ya adigubba li lugunda nugu chi bungyo le sielu bai belura. Dame la chilurun weyu lani nagusere guduni, sarago banyarinyo gitianu, wabureme. Apurichi hoti wa meha tia luagu biri, saga wagia sifiri uuriba tia lidan biri, adiga wagia sarago milagru lidan biri. Aba meti narinyo gohong, ibidinyo gubayinyo dunu, Dise huma noi huwe le adagu bai waribani. Le agambu tina, adiga li le nubai bai, itra linya kei aba uguri gufuana dati, le adigu bai luba ligibo gudubu. Aba liyabi uwa huya, aba liyuru duna, fugu wa garabali, tuagu muna tuguya, muigwa dutu la diga luagu la dubu tabunua. Ahinti le agambu tina, gama lumu madungu lumuti le nubai bai, aba uguri bidi uwa tau ligia. Le abu na gubi ligibo gusagon, aba linyabi wahuya inyura duna fugu wakaraba lituago muna tuguya malanari metaburi ha.
0: Dan lasu rubi la dimure ha Jesusu, ma luweiri hanigi grigye laule la rufudaha bay, la diga laula ubafu la rufudaha, mama kei arufudaha tielu lurudu Moises.
5: San Mateo Kapitulo 8.
0: Dale la rai rubi Jesusu loige wubu, Sarago hanya grigia afalaruti. Aba liabi aba ugri gawagoti lepura. Aba lahu drogu ligibuge Jesusu. Aba larinya gulun.
6: Nabureme. Abu busin gayarati barei dagwagadinina.
0: Aba ti laguru Jesusu luagu louluhobu. Ariyenge ina ligia.
7: Busentina. Arei dagwaba.
0: Kei larinya gu itara. Aba larei dagu sanditi ligia. Aba larinya gu Jesusu lun.
7: Maninga baitia ni kaun, nyudur gu barufu da wabungwa lun fadri. Rubei me idebe sele wagu bilarinya gu Moisesi. Lun harihi ni gurigia luagu arei da guadibula.
0: Dale lebelu rubei Jesusu lido fulasu le giriwe kafara na umu. Aba liabi aba gumada romana lubaron. Aba layumra gu lun itara.
8: Nabure me anihin nubuin ron lau sandi le deregudu luma sarago gariti luagu.
0: Aba larinya gu Jesusu lun.
7: Nibuga agara niha lun.
0: Aba luna bu gumada.
8: Nabure me, madinda tnalu bebelu runubyo. Adinya gu gubay dimure ya, aba me larayda gu nubuwe. Narinya gu bali lira ladiga au labuga nyat na ginye gumadi le inyu timati. Ani anyahe ginye sudara labuga na gumadi ha. Dale narinya gu lu aba hada gelu lidi nyuduti. Dale narinya gu lu aba lu liabi nyibuit. Dale narinya gu lu nubuwe lu ladigi furme gwege katei adiga lumutsi.
0: Dale lagambu bali Jesusu le larinya gu bai gumada ligia, aba tawairi du lanigi, aba larinya gu honha afala rubali.
7: Ninari hau luago madari gidina la aba ugiri weiri tafinye ni hada numuti ni Israeli na kei ugiri le. Nani hare hon luago sarago haba la nyubitin luwege obo le nyenge lube la bocho weyu, luma luwege obo le nyenge lube laluda, aba mehanyuro eiga luma aburamo, isaku luma hakobu, lida aruwe hani le siye lube. Ainti haye be lumba nye lida hamaruwe hani ligia hasaga ruba bogudin, aba mehada runu lidon luweri aga iluburiga, aba mehayahu waha, aba melakirin hahari le luweri hagarigu.
0: Aba larinya gu Jesusu lugumada ligia.
7: Bai babubion, ladiguba le wagu bai bafinye rabun.
0: Aba lareida gu musu ligia lida ora ligia. Aba lidi Jesusu lubie Fedro, aba ladariru no lima di Fedro ron lou abiruwa. Aba lagururu luagu tuhobu, aba lagidaru abiruwa tuwe, aba tasaru, aba tagume seru eseru widanya. Dale lagunye dube, aba hanigu saragu grigi ha gawago te sifiru guguriba te lu hesusu, aba lasaga hanye sifiru guguriba te hagia hawe lourugu aba dimure. Areida guaga de lanya sun ha sandibay. La susare dubai sun le, lo lagun fuli rulemehe wago bay la dimure profeta Isaiasi, dale larinya gubay luago hesusu.
2: Barulu kuti wasandi, gidale bagari.
0: Dale larihi bay hesusu luago saragu hanya la grige geyegu lao, aba lichigu dimure lu hanyu rogun lo bafuru guduna. Aba layara fadu, aba arufudu hati liliru du Moises lu hesusu, aba larinya gulu.
9: Maestro, buset na falaru ni bulenye ilu mutu bide.
0: Aba launa buni hesusu, larinya gulu.
7: Dariti ya gasiga muhu yu lu hagana unye. Gadi butinya ginya dunuru, ahinti aule uguri gara uwergote, madarit na ni halia bala na bala shagodei nichuga.
0: Larinya ga aba hada gelani disipulu gulu.
9: Nabure me, buset na nafalani. Larigeme lome nuguchi, buna neime, aba me nafalani.
0: Aba launa buni Jesusu, larinya galun.
7: Falaba na gwento, igira banya hilagwa nya lun habuni niya hegeburi.
0: Aba ladinu Jesusu tida ugune, aba houdi lani disipulu guluma. Sodini, aba lafuragu aba garaba liheret. Aba lebeluru lugudi barana tida ugune. Larumu giati Jesusu, aba hagagu dahani lani disipulu gu. Aba harinya gulun.
9: Wubure me! Sefu bawa wadibira gua.
0: Aba launa buni larinya gahon.
7: Kasa wagu hanugu deta. Logu watafinya hugi ele.
0: Aba lasaru aba ledeni halu garaba li luma barana. Aba lagalu madu. Aba taweri du hanigi aba harinya gu.
10: Kata isawu girile. Agamba lubalin garaba li luma barana.
0: Dale la tiliru bay Jesusu lo bafuru gu duna. Hagero gadarana. Aba hafri du biyama uguri ya gabu sandugia. Aba hayabi loagu. Biyangu bay hagia. Hau yanu sifiru gu uribatia. Ani hanari metiti hagain. Darilu sinyala hasigari grigia lidagia umaligia. Aba ti haguara hahariaga.
11: Kaso wago bemetera wamu. Jesusu lire ubungi. Biyabe sanga sufiri la gidwa. Lubare gilibane sufiru ni.
0: Yenye nusaragu buiruhu eiga madisa yengi ya, aba hayumura gu sifiru gu uribate hagia lu Jesusu, harinya galun.
12: Awa basagara, ikira bawa lua beluru hadu mbiruha.
13: Awa bure meifule say bawa.
0: Aba tilarinya gu Jesusu hon.
7: Hei ba ti hadon.
0: Aba hafuri du sifiru gu uribate hagia hadage uguri hagia, aba hebeluru hadu buiruhu. Aba hagura gu buiruhu hagia hongo loige aba ubu, aba haburi haduna rugun, aba hanyara dagun, aba hanufu de dagun, ha onigiru bale buiruhu, aba heibagun, danle hachiliru udubu, aba habahi daguni le asustare dubain hong buiruhu luma hongu gurien habuga hawagu banya sifiri uribatia. Aba ti hayabi sun lila na fulasu ligia luma uhesusu, aba hayumura gu lun lafuri dun hagaira gian.
5: San Mateo capítulo 9.
0: Aba ti ladinu Jesusu tida ugune ituguya. Aba lahin uragun lo bafuru guduna. Aba latiliri lagairo. Aba hanigu aba uguri maibugu tilun ron tida lubarari. Danle larihi bali Jesusu luweri hafinye. Aba larinya gu lu sandi tiligia.
7: Ragu baguraso, nirau, ferudu na wati bifigon.
0: Yenye nuti hada agi arufu dhatele liru du Moises ariengu te hongu warugu.
14: Anaba gunyengu wugiri le bungi lao dimure le lariengu bay?
0: Keiti subudi lubali Jesusu, le wagu bay hasaminara, aba lariengu hong.
7: Kansa wagu liriwa bay hisamina itara, kati masamene agu bay lariengu guniwa, ferudu na wati bifigon o disaraba baybuga. Naruhu daliti hun luagu gabafu na haule uguri karau wargoti lunferudu na naa figo.
0: Aba larinya gu lu sandi tiligia.
7: Saraba, udabu mbubarari baiba bubion.
0: Aba lasaru sandi tiligia, aba lidi lubion. Danle haribali grigia kate ile, aba tawairi duhanigi. aba hichi uweri guni lubungi luago lichi guni ubafu le hongwe gurinya. Aba lidi Jesusu nyengi ya, aba larihinina au le giribe Mateo, le aburiha baluo liburu to. Agubriha tina meha lisensu na gumadi, yu niya lida nubara lanina agubriha ni weyo ligia, dale lasi giribe Jesusu nyengi. Aba larinya gunu,
7: falabana.
0: Aba nasaru, aba nafalaruni. Lari gina, yu liya Jesusu eiga, Sarago haya gieti ha agubriha bale di sensu na gumadi hama amu gafigo te eiga luma uora hama lani disipulu. Dante le harihi bali fariseo gu kate le, aba harinya gu hon lani Jesusu disipulu gu.
15: Idalia sa legi bai kumaestru hama agubriha tinha licensu gumadi luma hama amu gafigo tinha?
0: Aba lagambo ni Jesusu, aba larinya gu hon.
7: Amagati nye banya. Me megi ruti surusia. Asandi banya agia megi rubanya surusia. Kurende humei kala la nichi gubele wagu bilarinya go bungi yu tida lereru. Kusent ne lugu deme habu huma. Mama lu hadagara gudu anima lugu no. Mama ni abi alu hanya harri chago banya ligibu ge bungi yu. Ni abi alu hanya gafigo tia lu hasan siruni hilikabri hausero.
0: Abati hayabi halani huang le abadi se hebei disipulu go. Aba harinya gulu Jesusu.
14: Asa wagia hama fariseo gu ayunara wabai sarago. Aha yabani disipulu gu mayuna rutinya.
0: Aba lichigu ni Jesusu hempulu le hon, larinya ga.
7: Kayera tifunagi ya hiru nyo hama misur hova tenlido aba maria dan lea ni hala adari hama nyi. Lachilu rubaweyo lun luwa dun adari hama egi alime hayunaro. Sinyati tafa da honga misa nyulugi iru tau murusu to deregiru. Ladika dame le tadinyo ragun to deregi rubon, aba me taheiri dagun to nyuluha rubon. Aba ti mame ati laweiri dun heiriti. Sinyati ginya teseruno diwen to isergi ru lidon uweru le binadahale. Ahen ya digo itara, aba me lafonchi uweru dame le tinyuru diwen. Feri diwa ligia me ti uweru, feri diwa diwen. Ligia lunti luba i teseruno diwen iseri lidon uweru iseri. Itara luba le servi dun biyangu bai.
0: Dan yenyen lubai Jesusu, arufu da hei sumburi kate le, ligye liabi aba abuti hada ye huriyo, aba lahudra gu ligibu gya, aba larinya gu lun.
16: Sun le to weni sani, gama lumo ahabu nyendo lubishu ni buha butu agu, tago yuguba.
0: Aba lasaru Jesusu, aba lidi luma hama lani disipulu gu, yenyen uti aba uri uma da sanditu, Dusu irumu tau lo lese ha hita tida agi. Aba tayara fadulu Jesusu lanaga agi. Aba taguru luagu taru la dairagu. Darinya gatungu rigu.
17: Lahurugu la guhuru. Tagu la dairagu. Nareida guba.
0: Aba lagararagu Jesusu. Aba larihinu. Aba larinya gutun.
7: Raguba gurasu niragu. Areida guadibu la duga bafinye.
0: Luma ge ora ligia aba tareida gu. Dan le latiliri bai Jesusu lubion bugo abuti ligia. Dan le larihi balia inya hatia aransa ya la lu abu na hani. Ayaha grigia ayahua ha aba larinya gu hon.
7: Urihi mayagi mou egiru irahu to tarumu gu.
0: Aba hehera ha lao. Dan le frigi de la ya sun grigia aba lebeluru. Aba larga duni tuha buirahi tuguya, aba tasaru, aba laburu cha guluago le asustaru dubai lida sunfulasu ligia. Dan lafri dubai Jesusu nyengia, aba hodi biyama ugirinya, marihi tia larigi aguara heina itara.
18: Gudeme wa mabu, buguye le laduga wa gudavidi.
0: Dan lebele rubai Jesusu munadon, aba hachiliri marihi tia hagia lumon, aba larinya guhon,
7: Afinha tu san logo gayara lá na rita wagduno.
0: Aba harinha gun.
14: Aha, afinha tua wabureme.
12: Aha, nabureme, afinha tio.
0: Aba laguru ni Jesusu hago, aba larinha gun hon.
7: Itara lá kei ligaburi hafinha.
0: Aba lefege chu hago, aba lere du Jesusu hawago lu houchu lu masubudiruni wala luago ligie la agara ni abai hon. Kei hafuri dunye ingia. Aba habahe da guni le ladigibay Jesusu lida sunfulasu geyegu lo. Dan le afri de na hama, lige hayabi fiu grige lo aba wuguri, marinha gaditi. Gawaguti aba sifiri wuribati. Aba hayabi lo lu Jesus. Lari ye la sagaru ni Jesus sifiri wuribati lige luwe marinha gaditi ligia. Aba lagume seru adimureha. Aba laweri du hanigi grigia, aba harinha gun.
10: Marihi nyahagi divalipele hageira Israelina.
0: Haringa ti fariseo gulu agu mafia lale habu ti sifiri guguriba tia ichi gube ubafu lu Jesusu lu la saga hania. Eibu galumuti mehe Jesusu sun fulasu arufu dehenye na tida haligili sihuriyo, apurichi hei uganu buiti luago ti arue hanile lani na sielo. Areida guaga deina sun liwia risandi luma gari ti. Dan larii nia grigia, aba hagude me dagulu, la dega nidiheri hama, magura suhagia kama mudun hamoniriti. Aba larinya guhon lani disipulu habugri grige hagia.
3: Sara guhanya grige ya busenti hagamu ni ugano lagu tia salbaroni. Lelinari katei gibeti lunti laluba hon ani logu wati anadagmi iti. Lunti lubaiti hamuri haluma labure menadu lulona hanadagmi iti ya lun haluba ha.
5: San Mateo, capítulo 12.
0: Luago aba weyule mera guagale, eibuga inelien Jesusu hama lani disipulugu labad na guanade. Aba halama chulani disipulugu, aba hatu halile we trigu, aba heyini lile. Danle harihi bali fariseo gukate ile, aba harinya gulu Jesusu.
15: Anya hati abani disipulugu adiga wadagmanu le mon lumuti ladigun lida luwe yurie mera aguni.
0: Aba larinya guhon,
3: Mali hangidun san lagu leme haladugbe David lagu apadan. Dan le lalama chubay, ligi hama ha uwarabanya luma. Aba le belurun tidan luma bungiyo, aba leigi tida ge finto sa agrobun tu mon lubon yebe leiginu. Ni ligi ya ni ha uwarabanya luma, fadiru guruginya no lun heiginu fintu guya segun lirudu Moises. Ani mama tifigo le ladugbe David, ligi buge bungiyo. Odi maliha gido tidan liluru du Moises ilwagu na dagi miha ma fadri gu tidan loba bungi yu lidan luwe yu e mera gu ni ani mama figo. Na rinhane hun luwagu anihi la aba weiri gu ti sigu tau loba bungi yu ya. Ugu ya, uwa gili gufuran da humani le la rinha gu bai bungi yu tidan lereron. Hime inumuti lungu deme habu huma sigu lau hadagara gudun ani malugu no. Luhamuga gufuran da humani madume hatu hamuga uribati hawagu gurige ha madugu banyani kata uribati. Kabafu tinagin yaule wugiri gare wargatil, lunanye guni kabalaga yara la duguni walidan luweiri emera guni.
0: Aba lidi Jesusu nyengia, aba lebel rutida uhaligili sihuriyo. Nyengye aba wugiri hilali aba luhobu, keiti busyeng hama fariseogu hama arufudu hatele lurudu Moises adariru liduru Jesusu, aba harinya gulun.
14: Gayara tisala gara ni hulu aba sandi tilida veyu le emera guagulei?
0: Aba larinya gu Jesusu hon.
3: Kahita gen ahin galungu lube aba mudun, aba tegu do lidan aba fusu lidan luwe ire mera guni. Lumidi ube ila asagaron. Magabegi timati aba uguri sigi tau aba mudun. Gayera ti lube ila dugu bui ti lidan luwe ire mera guni.
0: Aba larinya gu lugu giri ligia.
3: Tulebe ibu habu.
0: Danle la tule rubali, aba lareida gu keile aba. Aba hafri duga fariseo gu. Aba hagumestero aloha ida luba la hafaru ni Jesusu hilagu bai. Dan la subdi ruba li Jesusu katele, aba lidi nyengi. Aba hafalaru ni saragu grigia, aba lareida guagadu ni sun sanditia, aba halarinya guhon, lumarinya guhamani kate nyengila. La sustere dubai sun lira, do lagumfuliru lemhe larinya gubai profeta Isaías.
2: Aniha, mi buen lena nua dirubai. Le seri di dun nu, le hisi ya beilu, le au beinagunda, le nyamungiu. Michi gu beinari sifi nilua. Aba me larufu da hon necha niku, ida luba la ganyara la huwaradun nigibuli. Magei nda gube, maguwaradun, marenchu bei umada. Gudeme ya bubei hon girigi ha gudeme banya, keisi aba maburu le barugu wali. Luma honha debili banyalida hafinye, keisi aba lampu le nyegu meme. Itara meme lupa darime adiga lali laruwe hale uwara guabe, Aba me hichuguri necha nigu hemeni di luago.
0: Aba tila nigini wa aba ugiri lu Jesuso. Mari hilia madimure ha. Lowe aba sifiri uribat. Aba la sagaru ni Jesuso sifiri uribat ligia lidagia. Aba larihi adimure ligia. Aba taweri du hanigi sun hayenbaya. Aba hariyagun.
9: Ani hafuna saladiga wagu bai Dawidi.
0: Dale hagambu bali fariseo gukate le aba hariyagun.
19: Ugiri le la ulubafu beli sebu le mafi le habu tiku sifiri ulibati en la saga hain.
0: Kei subudi lubali Jesusu le harita gubai aba lariyagun hon.
3: Urumi waru garuwe hani le afani ragute luha genda guhama kwa lagunye cheguba. Ah ya din afani rego walila na aba uburgo o aba lai duhenyu no ladiga uribo sin aba ihadura no itara linya ginyati ah la sagara mafia lila di ligia ku anar ga afani rego bai ani de lubati ladura no lubafu itar uguya ani ga to luagu laula lubafu belu sevu o mafia na saga hasifi rego uribati ah itara linya lubai kati ichi gubai ubafu hon ha hani go lo hasaga hani mafia o dibungi Agia guanari aruhu tahamuti luagu bule iguwa huma. Au, laulu bafu lani bungi yusifiri na saga ha sifiri uribati. Aruhu talumuti lira luagu chiluha lila laruwe ha bungi yuhumo. Ida lubagi ya gayara lale belu nwaba gurigi ya lubi nwaba uguri hereti lun la nugu ni lilago ahi magurago la furumi. Ita radugini luga yara lala nugu ni lilago. Le mama bayi numa ginye, naga niye. Le mondara guagudu bayi numa, Chagago wagudat. Kuguya, aniya gaton luagu laula lubafu mafia na saga sifiri uribati. Ani lau lubafu sifiri sando na saga hen. Ligia naniya gubay hun luagu gayara la ferudna wala sun figo luma sun uribati le haniya gubay gurigi. Ahi to lunha dumani ha uribati luagu sifiri sando. Sinyabi ferudna wala figo uligia. Furumia guariga ginya le aniya guti furumia guariga kati uribati nuago. Au le uguriga rawargati. Gayara ti ferudna wala. Ahi ti le dumare ti uribati luagu lubafu sifiri sando le nida bai. Uwa bai ferudna wala nilida ubo le nilida le aba. Ahi buidi lubai idibo, buidu bai ginye li. Ahi ma buidi lubai idibo, ma buidu bai ginye li. Luagu li idibo la subdiru wakala luwu yeru bai. Harasa hewe hugie le, siyati dumare hakati buiti uribati nga, kati le bui bai tida anigi ligia le niego bai iyumau. Grigele buidu bai kate buiti le niego bai ladiga tida in la nige u buidu ni. Grigele uriba bai kate uriba te le niego bai ladiga tida in la nige uriba ni. Nari ya hane hon, luago dame la chilero luweyo ya guseru ni. Son grigege feba ya luago son dimure mala te le hariego bai. Ladiga luago ba le bariego bai bagusera guduwa. Ligia barufu de ahin gadunu bu bai luma umadunu ba.
0: Aba hariego hada ge fariseo guhama rufu de hatele lurdu Moises lu Jesuso.
15: Maestro, busenti wa warihi badigaba saini ya rufu dei luago luma gila bungi ubiabi.
0: Aba lariangu Jesusu hon.
3: Gurigi ya uribatia, ani magunfliruti ya amuri hatia saini, gama lumu michi gubayamu saini hon luaidiga lea susar dube lumu profeta honase. Ladiga kelerederu honase uruwa weyu, uruwa aribu luragirugu udu. Itara lubagi ya nerederu awle uguriga rawarguti, lida anumuwa haa uruwa weyu, uruwa aribu. Hami haga nubanya nini ve, haa sarubalida luweiri ya guseruni, dame la gusera guduni wa guriki halani na danle. Aba mehichi gun haduni ula duga sansi kwati hagabri nini ve na, dale la purish habali honasi lugane te bungi hon. Ani ana haa, aba weiri guti sugu lau honasi. Ani mahatun hagambu nina. Ta sarubagi ya luruwe te suru, lida luweiri ya guseruni dame la gusera guduni wa guriki halani na danle. Aba metichi gun haduru. Ladiga nyubu ito lidagi ya lidisi yage ubou, luntagambu ni lichu lau Salomon. Ani anaha, aba weiri kutisugu lau Salomon, ani mahatun hagambu nina. Dane lafri do aba sifiri uribati lidagi aba gurigi ya, aba ibu ganya halaf lidan fulasu maba iti alwa halemeragun. Damadari lani, aba lanya gulungu warugu, nagiribu datidon nuba tonyengi ya lubai nafrida. Dane lagiribu do, Aba ladari ro ni gurigi ya bugaligi ya kaisi aba muna to malato. Abuita hoa ro, aranse roa. Aba ti lidi, aba liabi hau sedu sifiri guburibati nisigur lao. Aba hebelu rusun hagi ya gana guwa lidan gurigi ligi.
7: uribati maha liti legada bali sigol lau meha furumi. Itera luba gieti la susere do hongrigi ha uribati halani na danle.
0: Yengi li Jesus adumri en hongrigia, ligeti abi lugushu hola mulenu, aba herede rubogudi, businye te yebe hadumri haluma. Aba larien wagunu alu Jesuso.
10: Anu han buguchu, hamamba mulenu ya bogudi, busenti en hadimri habuma.
0: Aba larien gu Jesuso lule awisa rubali.
7: Kanuguchu bon, kanamulenu banya.
0: Aba larufu dun hawago lani disipulo gu, aba larien gu.
7: Anya ha nugu chubanya, hagi ya ginya na mule nubanya. La diga furume warig le diga ti lugunda nugu chile sielo bay. Liga na mule bay, nitu, nugu chu.
5: San Mateo, capítulo 13.
0: Weyu ligia, aba lafri du Jesus umuna de gya, aba la nyuru la ruduna. Kei hagi beda gu grigya le nyan lubay, aba ladi no tido aba ugune, aba la nyuru. Aba herede rusungri ye la ruduna. Aba larufu da hasarago kate ihon lo hempulu. Aba lariyago.
7: Nyenye aba abunago ti illa. Aba lafri do abunago. Ida afru hai na lani lila nade. Aba labru han lida gen luagun uma. Aba hayabi dunuro aba heigini. Libri aba labru han labadunago dugu le nyin lumuti ua lan sarago mo. Aba labou chumfurese la duga mahuli lila mo. Dans les lasses de Nouveau, Abba Lasser, Katie Malagle Lubay, Abba Lone. Abba Labrahan Libri Illo, Labadina Guan Hiyo, Abba Lawina Mudun Hiyo Uralum, Abba Lafarum. Nyen lida again, Abra Tilido Mua Buiti, Alubahoa Tibuido, and Nyen lida again, Ichikoti Sain Luagu Kara Abba Illo, Libri Ruti Urwa Wain, Libri Darandi. Agarigi Ruti Luhagambo, Agamba Hama.
0: Aba ti hayabi disipulo go, aba harinya go lu Jesuso.
9: Kasa wago badimune ha, hon grigye lao hempu?
0: Aba larinya go hon.
7: Uguya, subu digu da lali bungi son kate aram da wati le luagu ti laruwe ha hon. Ahin hon, masub dira gudu lumuti. Le gamati, li chigu ba laun lun, darime lagibe dun luma. Ahin le mamati, ibi ni murusu le luma bay lagida ruba luay. Lige nadime habay hon lao hempulo. Laduka ari hamani le nadugu bay. Aba herederon kama marihi ti. Agamba hamay le nariya gu bay. Aba herederon uga gufaranda hama kama hamuga magambu ti. Awagu la mufli ra le meha lariya gu bay profeta Isaías da le lariya gu bay. Uguya, agambu ba kama lumo uba y gufaranda hama. Harihu ba kama lumo ibidye bay hon kala lila bay le harihu bay. Laduka deleru hanige gurigi ha. Daruha li lau hagambu, ane daruha li ginye hagu. Ahin hamuga mita nati, arinha tinha hamuga lau hagu. Agamba hagi hamuga lau harigay. Ufana da tinha hamuga tau hani. Aba hamuga hayabi no, aba hamuga ti nagara ni hahon. Ahin ti hugia le nani gubay. Uleisi watun la daga ariha tun lau hagu, agamba huguya lau harigay gu. Ninaru hau, saragu hanya meha profeta guhama amu gurigia gufli tinha luma bungiyo, Abu serunti hamuga harihi ni le harihi bayguento. Gamalumo marihi hamuti. Usenti hamuga me hagambu ni le hagambu bay. Gamalumo magambu hamuti. Agamba humaiti le lila bay hemplu luagu ti abu na guti illa. Hagambu bali ugan luagu ti aruwe ni le lani na sielo ani uwa ti kufana da hamani. Itra hanya kei lila nadu le abu habu lidon uma. Abaliabi mafia. Abalasagaru ni uganu buiti le abu nube tida hanigi. Ele le abura bai lidon dubu, italinha kei gurigi hagambu bali uganu, abaharesi birini lau ugundani, gamalumun kei malagle la madura tihadan. Dante le lechirinu dan lun hausha wagun luma haiba hon luegien uganu ligia, abahachugeragu. Ele le abura bai lidon hiyo, italinha kei gurigi hagambu bali uganu, gamalumun, uiriti maati hafudun luago kate le lani na ibagari le, abaleyedu ni irisini. Sunle abalafaru ni ugano ti dage hanigi. Migirun titi lun lalubo hon hata gurigi hagi. Gamalumon, ilo le abruha bai lidon mua buiti, itara linya kai gurigi ha agambu bali ugan, abagufuran da hamani, abahishugon abaluba hon ni buiti. Anyahin itara hanya kai le ichigu bai saagu lagu aba. Hibiri ke le ichigu bai uruwa wen, hibiri ke le ichigu bai daran.
0: Aba ya lichigu ni Jesusu hempulu le hon, larinya ga,
7: itera linya ruwa iha nile lani na sielu ke yaba ugiri le abu na gubei ilo ubui ti lishari rugu. Dale anyaha lubei sunha nyeba nyarumuka, aba lebelu ron aba alaga nile bure mefulasu ligia, aba labu no hidru uriba ti labadu na guaturigo, aba lidi. Dale la weinu mudube iturigo aba legele veha, aba ginye la chula agon hidru uriba ti, aba haudi mus.
20: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, caribe.

0: Ma profeta, mama regali lingia lida gya fulasu lingi habai otila na lahaba.
1: Madugu tisarago milagru nyei ladiga mafia hamaluago.
2: San Mateo, capítulo 14.
1: Lida dan lingia, aba lagambo erodesi, le aguma di habai lida fulasu le giribe galilea, luago Jesusu. Aba laringa guhon haluma baya.
3: Hua le abadisa habai le. Sara hada gi hilanya ligia gaba fulubei lu ladagu milagro
1: lem hesu sere libei deulu mutimehe Herodes Juan aba lagira guaga duni low gringri tuege Herodias tomehe lumari Felipe le lamule arinya gali mehe Juan lu Herodes loago mun lani lagamari dunu lumari lamule gama lumo madugati Herodes gasi lao Businya ti ebeti erodesi lafore ni huang hilagubai. Gama luma u madiga lumuti meha ladiga lanufu deha we grigia. Ladiga sun la grigia afinya te luagu profeta lan huang. Danti le efeduhani luagu lagumfuliru erodes irumu. Aba meha tiabi tire erodiasi. Aba tabinaha hagibu gea misura houtia. Leti lisia tabinaha lu erodesi. Aba meha larinya gotun lo finyu. Luago lichigu baila furume guarigu kate le tamure haluma tun. Aba ti taringu tugu shutun, lu tamuri hani labu lugu huang le abadi se habai. Lu lichigu tun lida aba asiyad.
4: Aba tamuri hani luma ita.
1: Aba liru dogu Herodes iluige kate le. Gama luma kai aringa lali la lau fiyo. Agamba hamaya misra houtia. Aba laringu lu lichigu ni watun. Aba larinya go lun ladirirun wa labu lugu huang furisirugu. Aba hanigani lida aba asiyadu. Aba lichiguni watun irahi tuguya. Aba tichiguni tutugushu. Aba tihayabi lanigu huang. Aba hanigani lugubu. Aba habununi. Larigen aba hodi awisare Yesusu. Dalagambu bali Yesusu katele. Aba lidi nyengi. Hourugu lani disipulugu tida aba ugune lidon aba fulasu magaira wati. Aba hasubudiruni grigia. Aba hafuridu lida geburi eudu. Aba houdi larigi eibu. Dan larari rubai Jesusu tida ge ugune. Aba larihi luagu saragu haya la grigia hagia. Aba hagude medagulu. Aba larai daguaga dunia ha sandi bayahada. Keiti aguye ndeina ali lubai. Aba hariyagu lani Jesusu disipulugu lu.
5: Dar galitia, aniwa te grigi agana ute lida flasule, ona abaya grigi ha, yidu hamamu galidu bulirahi flasu ya rafa agaiha, heigi ni nu heigi.
1: Aba laringu Jesusu hon.
0: Midi manya, ruhu ma heigi ni hon.
1: Aba haringu lu.
6: Sengiri ginyo mfei wa maja, ama bia udiro.
1: Aba laringu Jesusu hon.
0: Baruhu ma unu ya hon.
1: Aba laringu hon grigia, luhanyuru luagu hidu. Aba laniga no sangue fein hama biama udre hage luha burugo. Aba larige cielo. Aba latengiro ni bungi tuago. Aba te laguba chagunu fein. Aba litigo no hon lani discípulo go. Aba hafaren hanu hada grigia. Sun hagea houte kimule. Larigia. Aba habuncha gado du sufania tau to igrago. Sangue ya no milo uguria egitia. Bogu di hawe uguria hama iranha. Aba launa hani Jesusu lani disipulu gu luba tida ugune tuguya lu hahin urogun lubafu rugu sun aniha la ona hani grigia agoya. Lasuru launa hani ya, aba lamude iru labu gua luagu uubu afure ide lubungyo. Dale lagunye dubai, nyenye in Jesusu labu gua. Sun anuguru ta ugune lamida aduna. Aba lafara halugudi barana tuagu ugune ladiga tubara wanyen la garabali. Aba liabi Jesusu hawago luba laruga, eibuga ina ligibu waguduna. Dan harihi bali lani disipulu eibuga ina ligibu waguduna, aba hanufude dagu. Aba haguara gulo hanufude.
5: Ufio!
1: Aba ladimure ha Jesusu hon, aba larinya gu hon.
7: Gavura su humawe, aule manute te humawe.
1: Aba larinya gu fedru lu.
5: Abureme, ahimbukuye lubai. Ebuka kedabana ginya ligibu kuduna chilila nyibu bae.
1: Aba laringu Jesusu lu.
7: Igabu ti.
1: Aba larairu Fedru tida ge ugune. Aba lagumeseru eibuka le nyehi lubai Jesusu ligibu kuduna. dale la sandi rubali lere garabali aba la nufu de dago, aba la gumesero abuluche, aba la guara gulariega.
8: Se, fubana na bureme.
1: Aba larga duni Jesus luhabu, aba larinha gulun.
7: Logo tiguinha bafinha, kawaula logo adumbi bafinha.
1: Dan hadi no baitida ugune, aba lagalo madugarabali, hati bugotida banya ugune, aba hahudrogo ligibuge Jesusu, aba harinha go.
6: Inari ni luago lirau ba bungiu.
1: Aba hahin roguni duna, aba hachilri henesarete, dale hichi gubailila na fulasu fe luago Jesusu la, aba haburu chaguaga de nilida sun fulasu ligia. Aba hanigania sun sandi telenye hin lubei. Aba hayum ragulun, lo ligiru lurugu, aguru taru ladurugu, sunha aguru baru are dagwatia.
2: San Mateo, capítulo 16.
1: Aba ho di fariseugu, hamasadu seugu ariahe Jesusu, lo habrugu duni tido sadara. Aba haria gulun, lo larufu dun aba seini le cielo gietihon, afinha hamamuga lo agoluma gela bungu leabin. Aba larinha guhon, rombo weyo arinha gatun.
7: Buido peidan ladiga funati cielo. Bina fin arinha gatun, uribo peidan ugunya ladiga funanyo linha cielo ani hamunyoga. Bian watigibu hugi ele, subudi te luago ligabri dan hon, ani bindi etin hon luago chuluha lilan lidani asalbaroni. Gurigi uribo tinha, muara tinha ha, amuriha tinha seini lunha fino luago aula anugube asalbaroni hon gurigi. Gamalumo, marufu dube amu seini hon loe li seini honas.
1: Aba ligiru nia, aba lidi. Danle hahin uragube disipulu gulume Jesusu lo bafuru guduna, bulei hamuti hanigu fin, aba tilarinha gu Jesusu hon.
7: Gonigu kwa humati hongo loe halebi ni fariseo gu hama sadu seo go.
1: Aba hagumesaru disipulu gwarinha gu hama gua.
5: Dadete manigu oma fin, larinha gu baitara.
1: Aba la subdiruni Jesusu haritago, aba larinha guhon.
7: Kawago hadihre da luago ua ta fein huma, logo atiguinha hafinha, ua galigufuna da huma. Marita gu huguia tuago sengu fein tona fani rabon rata sengu milu uguninha, luma atrinha la faninha tau igre gutu. Bule guado funasa toi sedu fein tona fani rabon rata gadaru milu uguninha, luma atrinha la faninha tau igre gutu. Idelinha que me fez roubei logo mamba lá tuago fein na dumreha, da lenderinha que põe rum, lunha unigo rogo rongo loi halebi ni fariseugo hamassado seugo.
1: Aba gum faranda ramani logo mamba lá logo tilebe ni fein larinha gahum, luei lá harufu da fariseugo hamassado seugo laueridiha. Danle hachilo roubei Jesusu uburugo cesaria le Felipo, aba lalga dunia lani discípulo, larinha gahum.
7: Kata na salida harita ngugurige au le uguri garuwa rugutu.
1: Aba harinya gu?
6: Anyahe ngarinya gutinya luago kwan lale meka abadise habai buguya. Hibiri harinya ga luago Elias ba. Anyahe ginya harinya gutinya luago Jeremias ba o amu la profeta.
1: Aba tilarinya gu hon?
7: Ati huguya. Kata na tilida harita gu?
1: Aba larinya gu Simon Fedro lu?
9: Kristu le lirau buguyu le viva bai buguya.
1: Aba larinha gu Jesus ulun.
7: Fulesi watibu Simon, lirau honas. Latiga mama la subu dirag du ni aba gurigi ya kati lebu. La subu dirag du nugu chibungi le sielu vibu. Narinha harebun luago Fedro la buguye. Luago badugu le nabu no goni ligilisi. Ani ni ibini owe ni mabafu baituago. Ni chigubi ligele en aruwe hani le lani na sielu bon. Ani son le bagura gu ya ubo wago, lagura wago baginya sielu. Le bafara gadun ya ubogo, la fara gudu ba sielo.
1: Aba tilarinha gu Jesusu hon lani disipulu gu, lumarinha gu hamani ni ka un luago ligia la Kristu gai. Luma gedan ligia, aba lagume seru Jesusu arinha gu hon lani disipulu gu furangu, luago lunti lan lidi Jerusalem. Luago ginye, asufuri ra gudu ba ilan ugurinha weiru gu te lida hafinha hurio. Hama habuti gu, hafadi runinha gu hurio. Ama rufu dha tele luru do Moises. Arinha gatigin hon luago la faruba la hilago bay. Gama lumon la saruba lan luago luru waweyo. Aba ladinho ru Fedro lo Jesusu nyenge murusun. Aba larinha gu lun tosun lanigi.
9: Mambusera lei bungi ulira. Nabureme, siati la suser ducati le bu.
1: Aba la gara ragu Jesuso, aba la riego lu Pedro.
7: Dice ba noi mafia, babu seru ye berederu ni la duguni wa lugunda bungi, masam naritu bukei bungi, basam naru kei ugur.
1: Aba ti le riego Jesuso hon lani discipulo go.
7: Le busenti la fala runina, gule le katenye la, Awanda le son luye re sufriru ni le nubi liabi lu nuegye, keisi la nubi ni aba uguri luguruwa, falalan. Lazaga le abusen ruti le sefura gu lungwa yao ubogu le feridiru bi ibagri le magumu chediki. Ahin le anhabi le feridiru ni li bagri yao ubogu nuegye, di bihu bi ibagri le magumu chediki siyelo. Kagye hu lan lungu rigye la ganyiru ni son le lanina ubogu le feridiru me lubara siyelo. Uwati ni kata lani na ubole au tikayara la laganyi hagurigi ya libagari. Nagiri buduba, au le uguri garo warigoti uwa rahama nani angeliku. Niyabi malau weirigu ni le meme lani nugusi. Aba meti na fayiru ni ugurigi ya segun le hadugu bayi. Nyinaru hau luagwa nyahi la hata ge hayaba nyo wento. Mowi banya, darime harihi ni liabi naruweha, au le uguri garo warigoti.
2: San Mateo Capítulo 17.
1: Si veyo larigya, aba la nigunye Jesus o Pedro, Jacobo, Luma Juan, le lamule, Jacobo, aba lidi hou luago aba ubu inyot. Hagi ariginye nunyen, aba lamunye dagun larihi Jesus unyen hagibugin. Aba lamiridu ligibu kei weyo, aba taharudu ladegrago kei larugonga. Sodini, Aba harihi ni Moises lume Eliasi hameha abagari dubanya lida danle sigiha libayi. Ayanu haa luma Jesusu. Aba lariyangu Fedro lu Jesusu.
9: Napure me, lida dan wahala ya. Aha bubusen, adige oge me uruwa dibasen ya. Aba bu, aba lu Moisesi, aba lu Elias.
1: Da aniha lubayi Fedro adimureha. Aba liabi aba huanyuru miriti. Aba lo buragunia. Aba lagambuni walariengu aba umala le lida ge huwari yoligia.
10: Ani hali rele hisi ebenu, le aube ome bulano hunda, adude humuile lubaywe.
1: Da hagambu bali disipulogo, aba habulu shagu lou hagibu muwaraguo le luweri hanufude. Aba liabi Jesusu hawagu, aba laguru hawagu, aba lariengu hon.
7: Sarahuma, manufude da huma.
1: Danle harihi bei, Marihi haya amu luwaidige Jesusu. Dale areire na hamani wubu, aba lariengu Jesusu hon.
7: Mambahu da guwa hamaiti ya kate ile ni kaon darime agu yugwadina au le uguri garo warigati lidange owe ni lunya na bagaridu.
1: Aba tihariengu disipulu gulu Jesusu.
6: Gwento subudi wa maali luagu bugia la Kristu bay, keiti itara linya lubay, Kati wagu harinya garufu da hatinya lulurudu Moisesi luagu lunti la liabin Eliasi lubarege liabin Kristu.
1: Aba lariengu Jesusu hon.
7: Enaru ni luagu liabin bala Elias, aba milishi kunsun kati lidon lubudugu. Kamalumon, narinya hare hon luagu nyubu inhalila Elias, masubdiru hamuti gurigia. Adiga rigu hamuti sunle habusi anube lau, itara lubaginye hasufri reguduni na aule uguri garu warigote.
1: Abati hasubudiruni disipulu gu luagu huang la lemhe abadi sehe bay, ligie la Eliasi bay le wagu bay la dimre Jesusu. Dan le hachiluri bay nyehe habay grigia, aba liabi aba uguri lumo Jesusu, aba lahkuduro gu ligibudu, aba larien gu lu.
4: Mabure me, gudeme la nisade bu, gome di hati, weiri ti la sufriru, aninda hego ti waturugu, aninda dunarugu. Barunu mutinyaho, hombani disipulu gu, senha muterida guaguda.
1: Aba launa bu Jesusu lariaga.
7: Ligia mafinyati, gurigia uribati, atribaisa adalu nareda rohuma lubaga yara la hafinya ronuagu. Idamesa lagumucha mafinya ni lehida bai, baruhu mei irahu ligia nyaho.
1: Aba ti ladenha Jesusu lun sifiri uribati ligia, aba lasaga bu nelida ge irahu ligia, luma ge ore ligia aba lareida gu. Lari gye, aba hadimre ha disipulu gu luma Jesusu habu gu. Aba hali gu duni harien galun.
5: Kasa wau siyamu bali sifiri uribati ligia sagara?
1: Aba larien gu Jesusu hon.
7: Ladiga li logu wa hafinye, ni naru hau luago ahin la ibiha hubaya fiye ni ibi ni yura rau la kei aba atagu mausutasa. Haniye gu balu wubu le, gidaba yagi ye, baiba lido mamu fulasa.
0: Aba me la guida ron wubu ligi. Wubu ni kata hansien ron ahin ibiha huba ya fieni le tima timati. Ahin tihibe sifiri guha, lauri gunyeng afurie dini luma yunaro ni lubungi yu gayara la hasaga roni wa.
1: Dale eibuga ina habu uwara lobo wubu galiliha. Aba lariyegu Jesusu hon luwagu le derege ruwa bala ligi le wugiri gare wuguti. Haha burugu wugiri ya guribatia, aba me hafaro ni hilagu bayi. Gama luma lasa rubalan lida ge onwe ni luwagu liru wawiyo. Aba hahiru da gustarago dale hagambu bali katele. Dala tilere bayi Jesusu kafere na umu, hama lani disipulugu. Aba haudi ha agubri ha bali tisensu na tempulu to Jerusalem bo lumu fedro. Aba harinya gulun.
11: Ma foi hati sa humoistru tisensu na tempulu?
1: Aba luna bu fedro, aba larinya gulun. Afai hati. Dante le beluru fedro munado. Aba lalugu duni Jesusu fedro lubara ge gayara la ladimre ha. Larinya gulun.
0: Dele bani hilun le Simon. Kata ya hakubra habanyo uruwe iku halani na ubole. Hasa lile na fulasu o di haterencha.
1: Aba larinya gu Fedro lun.
9: Haterencha.
1: Aba larinya gu Jesusu lun.
0: Hati lile na fulasu molu muti lubeiti hafayeha. Au le lira ubungi yu. Molu muti na fayeha tisensu na luba nuguchi. Gama lumon, lumagani dagudu wa mani aba, baiba. Aba mebachuru nuburuhu reduna rugo. Aba me badigi ni furumi ya ti udhuru le eigi tipu. Badari ruba aba sensu li yumlugu udhuru ligia, buidhuru gubi lu bafaye ha wa wawuwa, barubai aba me bafaye runi.
2: San Mateo, capítulo 18.
1: Lida dan ligia, aba hayabi disipulu gu lumo Jesusu, aba haligu duni harienga lu.
6: Kata isan weiri gu timabe lida larue habungi,
1: Aba lanugu Jesusu aba irahe, aba lichugu ni hamidagwa, hamagwa, aba lariyagun.
0: Ninaru hau, luagwanga la miyabi lun hitara don keirahinye, mebelba don lidon laruwe habungi, itara liya lubaiti, le nyure uti lanangu lungwa, nyubu iligia lun itara baila kei aba irahe, ligia wiriti mabai lidan aruwe hanilesia lubai. Gurugi aginye le resibi ruti aba irahe lidan niri, resibi lumuti neginye. Furume warga lefu ugututi aba hada gen hai seri gen yabu nye lida hafia nuwago. Buiti mati amuga lun laguruni o barana hon lau aba ome budugu le amuli gulei guranyu luagu ligi na sigur lau ladugu ni kate ilira. Uribatu lumbou aninye laburi kate ili afigo gudubali nye gurigi ya soma adan nyebe ilag. Gamalumo mfugi abu uguri le lebu nabai. Ligi ya ahin lubai lafigo gudubadibu lubai buhabo o bugudi la durubai. Kuibai di se buwari wa. Buiti mati lube belu no sielu mahabuga o magudiga sigu lau badarun lau biyangu bai buhabu luma biyangu bai bukuti mafi ugati lenye lube watu le menye gushadibai. Ahim bagu lube afigo gudubadibu sagabai. Kuibai di se buwari wa. Buiti mati lube belu no sielu maguga sigu lau badarun lau biyangu bai bagu mafi ugati. Manunga humani ya bahata ya hauna bugutinya hakei nikata. Nani hane hon luago haria gunyin la hani angele gu ligi bu nugu chin le sielo wa isonwa da. La diga salbari le feri di halibe niyabi au le uguri gara uwarguti. Iza liya hari hii lu. Ahi anyahi lubai samu du luma aba uguri te feri di raba hada agie. Ma ligri banya hibiri luago wubu aba me lidi alwa hon toa yuru da gubon. Ahon ti la darira chowru ti luago gunda abu ila tau sigu hau sun ha ma yuru da gubanya. Itera linya gienti, mabuse ruti hugu shibungi le selu bailu le feri duru niyaba hata agie una bugutinya ha. Ahi ya diga biduhe uribu ni mbuwa, bayanu haluwa mahabu warugu, abame basubu diragdu ni liduru ulu. Ahi ya diga gasu bao, gamada wa yadu. Ahi madugu gasu bao, abame banugu aba obiya gurigi haun lu sunlale anya waguti, anyahi hamamuga amuge fenti luagu. Ahi madugu gasu hao, Aba me bariyegu ni lun ha damuri ya finyati. Ahi madugu gaso lau adamuri. Aba me badugu ni kei aba ma finyati lagu bungi. O kei la aba agubra hati lisensi na gumadi. Gayara lamu gala sansiru ni luriba ligaburi. Ninaru hau, lagu lela hagura gun ya ubowago. Laguro wagu baginye sielo. Anile hafaraga dun ya ubowago. Lafaraga duwa baginye sielo. Darinha reguinha hon luago anha la uara da bia hida ge ya ubogo lon hamuri ha aba kate luma bungi le sielo bai lishi ku bai hon la daga lenye hamuti biama uruo ondra nyu lida niri anahi nye hamidago
1: aba la yara fa do fedro lu jesuso aba la rinha golu
9: na bureme atri bai sa waiyo sa la dingin nibri aba muribani nu lun ferudu na memenani darisa sedu waiyasu
1: A balarinha go Jesus Lun.
0: Marinha go tina bom dari la cedo wei a solun ti ferudo na bani. Dari urwa wei disi wei a sucedo. Ligi a itera linha lubei a rui hanile cielo bei que aba uru ele nyubi bei lun laranse han luago senso hama lumusuni. Da lagome sarum bei dugei, ligi a hanuga aba le a duwei rubali em sarago minho no fiado. Que ma senso lubei tun la faye han. A balarinha guru e lula la luguru no aidamu neme liga tau son lumare, liranhenha, luma son le lumabe, lula fairo ni la dueha. A balahu drogon muso ligia, ligibu guruwe. A balayumura gulun, larinha ga, nabureme, gagura so ba no ba, na fairo be son le na dueiro be bon. A balagute medagun lumruwe, a baferut na lani la dueiro ni, a baligre gaduni. Que lafri do muso ligia nyingia, itera la duna gu luma aba muso liledi le aduiru bali atrifiadru. Aba largo du ni luegen ligina, aba lagumesero achokre, aba la nyingu lun, faye bi le baduiru balina. Aba te lahu drogun ligibu gen, aba la yumru gu lun laringa lun. Gagura so ba nu ba, na faye ru badibo. Mahati le aba, nyuduru ligia aba ladaru ni furisuru gu dari la faye ru ni la duenha. Dan le harinhi bali ha hibiri muso kate ile, Aba lagari don hon sarago. Aba hodi, aba habahu de goni lun uruwe. Aba lona ha uruwe ogei aba larinha gulu. Musu uribati, ferud na numuti sun le badoe ha ladiga ba yumura gulu. Luti ye beginye gudeme ha buba lun lboba, kei gudeme ha buna bon. Aba laganyi du uruwe sarago. Aba lichi gudumuri lun ha sufri reguduni musu ligia, dari la fairu ni sun la doe ha.
1: Aba lasuru Jesus warinha gaina.
0: Itar lubagin ladiga nuguti bungi le selbin hon ahin uwa ferud na lani kada aba hidagia libri tidagia lanik.
2: San Mateo, capítulo 19.
1: Lari gelarinha guni Jesus sun katele, aba lidi Galilea gen, lun lobo wagun judia le luege obo le nyenge lubay labou teweyo libiti hordan. Saragu hanya grige afalarut, aba larei da guaga duni sandi tianyen. Aba ti hayabi fiu fariseo gu lumo Jesuso, alu gu habri guduni tido sadara. Aba hali guduni harinha galun.
12: Segun barita gu, gayara ti san ligiru nu grigia lumari luege furume guari gu kate.
1: Aba lona bu Jesuso larinha gahon.
0: Maliha gindu san tida lereru bungio, luago luma gen la furume ti da, dan le ladiga balinha bungio grigia, adiga lani uguri, adiga uri, harinha gatiginye. Ligia ligru bai lubai wuguri luguchi, toma luguchi nu laga noni wa toma lumari. Aba mehere daron kei aba rigu grigi. Mama anya lubai ti biyama, aba riganya. Ligia mon lubai lafani ragu ni wuguri le ladona wagdu bai bungiyo.
1: Aba ti hali guduni, harinha galun.
12: Kati wagu larenga li luru du Moisesi lunti la tichuguno gara dalani na igiragu ni tu uri luntigiru.
1: Aba larinha gu Jesusu hon.
0: Ladiga ti dere hanigi laharu bi bungi lun higre gon hama humari. Kamalumu mama linyame ha furumi. Narinha hane hon luagu furume warga lale igiru tu lumari aba lagamari do amo. Mama regali ligia ladiga tagamari do ligi buogon. Ladiga ya agabarahani. Legia agamari tu wuri to igiru waru. Ladiga ya ginya agabarahani.
1: Aba ti harinha gulani disipulu gulu.
9: Ahi itara linya lubi luagu tu gugri tuma lumari. Guiti mati lubei luma gamari do hama girigia.
1: Aba larinha gu Jesusu hon.
0: Maso tinha gayara habagari do mamariga. Harginha no umbanya lixika bongi ubafo. Amu ya guendari giti lebo na magamari do hama uguniya. Anyahen itar gubanya no luma ge hagara hon. Hibri adugua riguti hon. Hibri reidi tiya magamari duga lo hedere geragun hon kwa sun suina gubay lo heserivi do lo bongi. Lega bafo bay lo magamari do laan. Magamari dala.
1: Aba hanuguni wa iranhi lu Jesusu lu lichigu ni lu hobu hawago. Luma lu lafuri edu lu bungi hawago. Aba hagumesaru disipulu wa tenha hon ha na habalia. Aba larinha gu Jesusu hon.
0: Igra huma lu hayabi iranhi nyono. Mamahara huma. la de ga haruma banya afinya keiranya agya lela na banya aruwe hani lesia lubwe
1: aba lichu ni luho buhawagu iranya hagia lari gya aba lidi lida ge fulasu ligia aba lidi aba wuguri ni bure gili arihe hesusu aba larinya gulu
13: maestro buit kasa kate biti lube na dugni luna bihini ibagari le magumu chaditi
1: aba larinya gu hesusu lu
0: kawagu banega nu buiti aba rgin buiti bungi ahe busen bu bai bibihini ibagari magumu chaditi gunfli balu magumadi
1: aba larinya gu nibure gili ligelo
13: kate iburi
1: aba larinya gu hesusu lu
0: mafara haba magabara haba miwero haba madimur haba iye ni lagu ni aba inebe hama bagubri gubon hinsi hakiya me bibri gubon ke bisi ya gubongo
1: aba larengu nibure gili ligelu
13: gufli numuti sunle luma ge yirongina kagi amu na mege irupay
1: aba larengu hesusu lu
0: ahin busen bubay buidu ban sunsui na gubay alura bay sunle buma bay aba me bichu ni lepegi hongu demeti aba me bibihini irisi ni sielu aba meti biabi aba me bafalarunina
1: dalagambu bali wigri ligia katele mahati ladiga weriti lirisi aba lidi lau iruni aba tilarengu hesusu hon lani disipulugo
0: ninaru hau lagu henegu lan lule beluru aba risi tilido maruwi hanile sielubay aringa yanomuti hon lagu mene guti mala lastigru aba kameyu lidange luhunyu aba agusa sigla ule beluron aba risiti lidon aruwe hani lesia lubai.
1: Da hagambu bali, disipulu kukata ele, aba tawairi du hani gisarago, aba haligu dagun hamo go harinyaga.
5: Kati tigayara bila salbaro.
1: Aba lariyago ni Jesuso, aba lariyago hon.
0: Sinyati ha salbaro gu gurugi hongo, ahin bungiyo gayara lomuti son kata yaduga.
1: Aba tilariyago Fedro lun.
9: Wabure me. Wagia, igira o mali sunle meha waman bailu wa falar nibu. Kaba sami biha?
1: Aba larinya gu Jesusu hon.
0: Ninaru hau, luagu lidan lame dan ligia dame iseri lan sun kate, dame le na nyuro, au le uguri garuwar guti luagu nala yegata sielu lun narue han lau sun nuwairiko. Hugia lea falaru balina hanyuru baginya luagu dusu halau lun hagusara gudini ha dusu kubay lani Israel turibu. Sunti ha igra nyaba ya haba, o hamuleno, o hatuno, o haguburugu, o hasanigu, o hamua nuwegien, eresi biruba sao wei asulawu, resibi hamime ibagari magumu chaditi. Ani saragu haya ha furumeti nyaba ya weto, hagia bagumu honi, saragu hagumu honi banya weto, hagia bafurumi.
2: San Mateo, capítulo 20.
1: Aba larinya gu Jesusu.
0: Itar linya aruwi hani le lani na sielu ke aba labure meishari le afritu bay binafigwa alu hana dagime tinya lo taluba honu le nadur. Aba ladugu daradu hama na dagime tinya lo lafayiru niya lo agu veyu. Aba lona haniya na dagime licharurugu. Larigia, aba ya lafritu keiburi ladanru nef binafigwa. Aba ya ladariru amu uguri ya mafiste tinya magi durugu. Aba larinya gu hon. Eba gien na dagmi ni shari rugu. Aba me na fayru ni le begi huwadi umari hon. Aba hodi. Aba ya lafri duwa midi rugu. Furi ligia ladanru uru wa rabon weyu ligia meme ladiga. Kibi ladanru sengu rabon weyu. Aba ya lidi parka rugu. Aba ya ladari rungu wuguri ya mafisi yu tetinya nyeng. Aba lanyi gu hon. Kasa uwagu yahubi sunwayi mawadi umariga. Aba haninya gu lon. Uwagili ni aba alugu tiwa. Aba lanyi gu hon. Eba gien na dagmi ni shari rugu. Aba me nafairu ni lebegi huwadi gmari hon. Dan le lagunya dumbay, aba larinya gu labure me shari lon habuti na dagmi tinya. Waba hon na dagmi tinya, faye ibamu ganya. Baguma sarame hama ge ha tatiru banya gumu honi. Baguma chame hama ha atatiru banya furumi. Aba tihayabi ha atatiru banya na dagmi keiburi ladanru sengu rabon weyu. Aba hibihi ni faye ti luagu aba weyu. Larigia, dalila la chiru rupai hadani ha tatiru banyo furumie, aba harita kon luagu gibeti mabi ilan hibihi, aba gian hibihi ni kara aba hafaye ti luagu rigo aba weyu. Dale heresi biruni ha senso, aba magunda hama luma halabure meichari. Aba haninya kon, hanyumbi banyagumu honi, aba rigin yaura hawadi gumari, aba labu bafayiru niya kei wagia, wagia lea wandu bani wadagmane luma lisa gason weyu. Aba luna bun labure me chari, aba larinya gulun aba hada gen. Nomada, mama na dengen ni murusu marisha unhun. Mafun na gen luagu fayi te luagu weyo hadiga daradu numa. Baruhu me hisenso, heiba. Na fayiru nyano hatatiru banyaguma hon ni kei na fayiru nu ladiga itara ni ala nabusenro. Marisha ti nafunagi ya luna nadiga ni le nabusenro bila unisenso. Odi imuga ton ladiga nubuidu. Itara linya lubaiti. Sarago hanya ha guma huni banya gweto hagia ba furumi yati. Sarago hanya ginye ha furumi banya gweto hagia ba guma huni. Ladaga gibe tiyan aguwa rutiyan gama lumu mibe tiyan anuwa dirutiyan.
1: Dan aniha lubai Jesus luwago uma lu Jerusalem. Aba ladinuru hau lani dusu disipulu gu hawai ha hibri grigia ha luwago banya uma uarahama. Aba larinya guhon.
0: Ke lubai harihini. Amu derei nawai Jerusalem lenyen berlubai na dere gerua au le uguri garu wargati hon habuti go hafadiri negu huriyo luma hon arufu da atinyo liluru do Moisesi ha lun banyan hasiya do runina lun nowe aba me hedere go runina hon ha mama banyan huriyo lun henhera hanao afara hamana me aba me hadara go nina luago gurua gama lumu nasaru balidange oveni luago lurun aweyo
1: aba titiabi haguchu hokobu lou huang Ha alisanigo zebedeo, lumo Jesusu hautisanigo. Aba tahu drogu lumo, tamure ha aba fulese luma. Aba larinha gutun.
0: Kaba buserum bai.
1: Aba tarinha gulun.
14: Aria gabalu hanyunu biani sanigo ha. Aba luige bom vere, aba luige bubon na yag talidam barue ha.
1: Aba larinha gu Jesusu hon.
0: Ibinje ti hon kala hamuri ha bai. Kayara te san hawanduni lueri aga igari gule lubei na wanduni. Gayara ligie me huwaru du numa lida na sufuriru.
1: Aba hariyagu.
15: Gayara wabai.
1: Aba lariyagu hon.
0: Inaruni. Lunti hawandu ni igari gule lube inawandu ni. Uwaru hugie me numa lida na sufuriru. Ahinti lunha nyuru luege nowere luma luege nubauna. Mama au lube inishigu ni. Liishigu bahon haubaya banya laransere ibungiyo.
1: Dahagambu bali hibri disi disupulu kukata ele. Aba haganye do hama biya mule nuguo hagia. Aba laguaru Jesusu hon, aba larinya gu hon.
0: Kaisi hasubu duruni, haguma diha banya hada hamama banya huriyo, arufu takwati nye hongwa kama hamuka habuni ya lila na fulasu ligia. Hati wina mu banya hada, aruda hamuti habafu. Ahin hida, mama luba. Leabun seruti lungwiri la hida, lunti resebri duni ya hibiri. Furumi ya gwarigi hida agia leabun seruti lungligia bala furumi yati, Lunti idami ni la hon hibiri. Itere kei mama la niyabia au le uguri garawariguti luna servi duni wa niyabia luna servi dun luma lunichigu ni nibagari lebegi miha salbaron sarago.
1: Dale afuri deina lubai Jesusu hama lani disipulu gu herikogia sarago haya grigia afalaruti Jesusu. Yenyenu biyam marihi tiyan yu laru ima. Dale hagambu bai luago Jesusu la le asigri bai aba haguara gu hariyaga
16: Wabure me, la diga wagu David, gudege wama buo.
1: Aba hadeng hagrige hon luhama nisho, ligia ti ma haguara gu.
16: Wabure me, la diga wagu David, gudeme wama buo.
1: Aba leredere gu Jesusu, aba laguaru hon, aba larinya gu hon.
0: Kahabusen robe na diga hon.
1: Aba harinya gu lun.
4: Wabure me, buseti wawarihi.
15: Aha wapure me flese bawa.
1: Aba hagude me dagulu Jesusu, aba laguru luagu hagu, lumage ora ligia aba harihi, aba hafalaruni.
2: San Mateo, capítulo 21.
1: Dale yarafa ya lubelu Jerusalem, aba hachili religibu ge fulasu le girebe betufahe, le una bube libitu wubu le olivo. Aba larinya gu Jesusu hon biyan hada gelani disipulu gu.
0: Heba li na li rarau fulasu le wagibu gen bay. Adari ruba aba burigu guranyu nyen lau aba li rarau burigu tuma. Aba me hafara gadu ninyan, aba me hanugu niyano. Ahin nyen adumarati hon luegin hadugini, aba me harinya gu lun luagu busen lani ya Jesusu. Gama lumu, lagu yugu dubanya lan.
1: La susere dumbo lira lu lagum filiru leme larinya gu bay profeta dale laburi habay itra.
17: Ariya ga fuma lung uburu gu siyong. Anite buru itabu lau una bubuni. Koriyo la naga wagu aba murigi. Warin luago aba lirindu burigi, animalu anahanti ilan.
1: Aba houdi disipulu go, aba hadigu ni kei laringu ni Jesusu hon. Aba hanigu nu burigi tugu ya lau sun tira, aba hichigu nu hadigra gu hawagun. Aba lawariru Jesusu. Saragu hanyati gridia, aba habudu nu hadigra gu umadaru. Hibiri, aba hacho hatilimu wewe, aba hicha hani umadaru. Dandu grigi ha ubaru banya kei ha arigebay. Aba hagumeseru aguara ha hariyaga.
18: Uweri guni.
19: Tuga wagu uruwe dari. Bini wati wuguri le nyibu bailira liri wabure me bugi.
18: Uweri guni bugi.
19: Uweri guni.
1: Dan lebelu rubai Jesus uburugu Jerusalem. Aba hafudu sunha nyembanya. Aba hariyagu sarago.
11: Kati sa grigi le.
1: Aba hariyagu grigi ya.
11: Jesus le, le Nazaren, fulasu le lida bui Galilea, aba profeta ligia.
1: Larigia, aba lebeliru Jesus le templu rugu bungio, aba labuga gunia sun alugru hetinha, hama again hetinha hanyembanyo. Aba lagara baguni dabula burile, hadabula, ha asansi hebanya sensu nyei, luma hala ha alugru hebanya unhu, aba larinha guhon,
7: Larinha hare bungi yoti da lereno. Luba na fure duni ligia batiri nuba. Ahi huguya. Baruhu maru kei haba hiweru tiye.
1: Aba hayabi fiyo marihi tiye hama danima te lumo Jesusu nyen tempul rugu. Aba larei da guaga dunia. Dan le harihi bali habu tiki fadirugu hama rufu dhe tiele luru do Moises milagur bui le ladiga bai. Luma dan le hagambu bali haguara ha irahan yi tempul rugu.
20: Uwairigi nilu ladiga wagu uruwai Davidi.
1: Aba haganye do. Aba harinya gulu Jesusu.
21: Agamba bumutsa le harinya gubai ha.
1: Aba larinya gu Jesusu hon.
7: Aha, agamba numutu. Malinha humagi nisantida lerenu bungi ulenye lubai halarinya waguwa lubungi yu. Chiluti buweiri kujagunu umeme loi sielo. Ani irahi ninyubu riginya. Hama hamachula ruginya eremu habali.
1: Aba ligirunia. Aba lidi uburu guginya lubetanyo. Aba lasigrini ariyabunyei. Laruga binafi, dale lagribu dubai Jesus uburugu, aba lalamachun, aba larihi aba tidibu igul laru duna, aba lidi tuagu, madariti nikata tuagu luedige ubanu, aba lariengu tu tidibu igu tuguya.
7: Maginda digia ba.
1: Lida aura ligia, aba tasagri, da harihi bali disipulu gukate ile, aba laweri duhanigi, aba hariengu lu Jesusu,
21: Ida liansa taso rubi tidibu igu to itara li furese.
1: Aba larinya gu Jesusu hon.
7: Ninaru hao, ahon afinye legu muti. Mama rugubi kate libe le nadugubi ton tidibu igu to gayara huma adiga. Gayara bi harinya gu lububu le, gidaba yagin tabu babarana hon. Aba me lasusere ton. Son meginye kate le hamuri ha luma bungiyo, ahin afinye hubei hibi hubei.
1: Aba ti lebeliru Jesusu tempulu rugun. Daniha lubai arufu dahanyai, aba hayabi habuti gu fadiri gu hama uugurinya abuti gu lida hafinya huriyo, aba harinya gu lun.
21: Arinya gabai wong, kalabiriche bai lubadaga ni kata ile, kai ichi gu bali ubafu lebon.
1: Aba larinya gu Jesusu hon.
7: Nal gadandagin aba kate, ahin hauna ba aba menarinya gu hon kala a ubafu nadaga iburi kata ile. Kauna abalin huanga batise, bungiyo odi uugurinya.
1: Aba hagumeseru adimuru ya hama gu aba harinya gu.
21: Aha warinya ga, lagu bungi la ona habali, larinya gu wongka la wogu mafinya bailu. Lagu hona halawa giri ya, hausari gu wadi wa grige wuriba la daga afinya tinya sumutu, lagu profeta la.
1: Aba ti harinya gu lu Jesusu.
21: Ibidi ya ti wong.
1: Aba ginya ti larinya gu hon.
7: Marinya gu nubai ginya ti hon kala au ubafo na daga iburikata ile.
1: Aba larinya gu Jesusu hon.
7: Na baku dagwa aba akate hon. Harinya ga imen no idalinya la harinya lo. Nyenye aba uguri biyamu ya nulisani go. Aba larinya gu lo aba hata ye. Nirao baiba na dagi miungunye lidan taluba hon nindaduri baibai. Aba larinya gu lisani lo mabuse nruti na nidi. Larigye aba la science regularita gu aba lidi na dagi miung. Larigye Aba lidi uchi le rihi le aba, arinya ga ina le ile meme larinya gu baibuga lun le furumi ati lun. Aba lona bun le, larinya ga, aha, nidi ba.
0: kama lumu miditi. Anie ko humaiti no, kagi hata agi biyangu ba yadugu balile la busen robo yugu chile.
1: Aba hariyangu,
5: le frumiet.
1: Aba tilariyangu Jesusu hon.
0: Ninaru hau, luago shoriti malahe belo no agubra hatinya lisensu na kumati hama horu lidon larumi habungi sugu hau. La duga nyimbi ti Juan le abati se habaye ya rufu tahan ida lubala li gabri habagarito. Mafia no ton lo, ahanya ti ha gubra habanya lisensu na kumati hama horu afinya ti lo. Huguya lausun ariga humani sun lira masan siragunti hi gabri lo hafinya ro lo. Agamba humaye aba ya hemplu le. Lauti aba uguri labure me aba ichari. Aba labu na kuntidi bubebe ilichari ruko. Aba ladugu bari ya rulao. Adiga ligia aba age lo labiri cha wagon tira bebe lidon lumaba wa yalesi luga yara lan louni giruni sun kate. Aba laha yahani ichari hauna dagi mitinya. Aba lidi adiga weyasu. Danle la chilo rada lunwa lubahani. Aba luna hahata ge lumusu niya amuri hei lufara hama ge na dagi mitinya. Abariga harigu dunia na dagi mitinya musu haguya ulese hame aba afar hume aba hilagu bay. Chamugu wa hagi ya dubu luagu le aba. Aba ya lona halabure mechari gibe timati ya sigu hau haa lona habanya furumie ligia meme hadiga na dagi mitinya hon. Lagumu hon, aba lona hanili ra, aba larinya gulungwa rugu inibebe nira hon. Dale harinyi bali na dagi mitinya lira, aba harinya guhama guwa. Ani haba le resi bire alaga, wafara li hilagu bay, rede wa mamu galau alaga. Aba ti harigu duni, aba hasagaru ni lidagi ichari, aba hafaru ni hilagu bay.
1: Aba lalaga daha Jesusu larinya ga?
0: Dame ti liabi labure mechari, kabage ladaga hau na dagi mitinya hagi.
1: Aba harinya gulu?
5: Lafara gubaya salufri ten hagi hilagu bay. Magude me habu bay hon. Aba me laha yahani ichari hon wamu na dagi mitinya halu tiya hedere geruni lufana lidage aluba ni lu lida da.
1: Aba ti larinya gu Jesusu hon?
0: Maliha hanya hamagi rusa lerenu bungiyo. Tarinya hare nuagu. Dubu lemehe aubu imebele sen hama abu nagutinya. Ligia le dubu le timati. Abure mei adugu bali kate ile. Ani weiri tu wanigi lau. Ega nene gube hon luagu lagida ruwa bala la ruwe habungi huwei. Hugia le weiri gube lida hafie huriyo. Aba melishi gunu wa hongrike ha edere geruti aluba hani lelani la ruwe habungiyo. Ahinti au. Le dubu ligia, furumi warga le eigwa duti nuagun la nyora duguba. Le ti wagu ti leigwa da niganyi, lagumu cha wagu dubai, ligia ba asusira da hon grige ha mahabanya no.
1: Da le hagambu bali habu tigu fadirigu hama fariseogu hempu li burile lichigu bai Jesusu, aba hasubu diruni luagu hawagu la ladimureha. Aba ti habu seru ya behari gudani, gama lumo, madigu hamuti ladigu hanufu de hawe grigia, la diga afinya hama grigia luago profeta lan.
2: San Mateo, capítulo 22.
1: Aba ya lagumesaru Jesusu adimure hon lo hempulu, aba larinya gu hon.
0: Anihaya aba hempulu luago ti aruwe hanilelani na sielo. Nyenye aba uruwe ya digu ti aba fedu luba la mare idun lisani. Aba lona haniya lumusu niya oganya amisra hotien. Mahati amisra hotien hayabi. Aba elona haamu musu, aba larinya gu hon, aninya ka kuma hon wa misu rohouti ya luago wa ransi ya lila egini. Afara gudananya bagasu hama nilugu ni ya niuma lugu dibune tiyan. Aransi ya lisun kate luhayabi maria irugun. Madugun tiyan a misu rohouti ya gasu. Aba lidin aba hadaginya lichari rugu, nyudun aba aduga amu wadagimanu. Hahibiri, aba harigu duninya lumusu ni uruwe, aba hausaru ni uriba. Aba hafara guniye hilagu bay. Aba ti laganyi du uruwe sarago. Aba lona haniya lisudara niyo afara wanya gafara hati ya hagea hilagu bay luma agu day hageira. Aba larinya guhon lumusu niya. Aranse lisun kate ilumari. Ani ya misra houti ya hagura maduna matinya lon hamisra houniwa. Heba lubay ti luagu burilariga yuma. Aba me hamisra haniya sun hauma banya hadunragwa. Aba houti musu umadarugwa. Aba hondaru niya sun hauma banya hadunragwa. Bui tiya hama uriba tiya. Aba tabuin shumuna hau gurigia. Aba ti le belu nuruwe ariha ya misra hau tiya. Aba larihi aba uguri le masansi raguti kei luba aba mariye nye. Aba larinya gulun, numada. idalinyagi ya bebelu nubei nyaho masansi na kunga kei luba aba marie. Aba laringu uruwe honha eteni lubanya ludabula. Guragwa humui lugu di luma luhubu. Fui humui lidon luburiga le bogu di bai. Le nyemba lubei la yahu waha akini hamelari.
3: Aba laringu Jesusu honha agambu bali.
0: Gibetinya agu warutinya luhe belu run lidon larui habungiyo. Gama lumon, mi betinya anua dirutinya.
1: Aba hodi fariseogo, aba howeredu ariye kabala gayara la hadiga, lo haniaga gaduni Jesusu kate le waguti gayara la hadariru liduru. Aba tihonaha hadage hanigo, uare hama hadage lanigo erodesi, ariyanga lu Jesusu.
12: Maestro, subudi wamuti lagu inaru ni la bariyangu be, lagu gin arufu dabani lemeri bungi lagu inaru ni, manufu deuga nika wei, ladiga nikata la luerigu grigia bu. Rubai lubai tibarita guon. Buit salu la fai irunu wa sensu lu uruwe romana odima buiduti.
1: Aria gulia Jesusu lun luriba haritagu, aba larinya guhon.
0: Biang wa tigibu hugia le kao hicha hasadara no ba. Aruta hamai sensu le aube la fai hoa le sensu na gumadi no.
1: Aba hanigu aba gawanu lu, dan larihi bali aba laligu dunia.
0: Kayyawa le laube sensu le, lumaire le buruwa nyumba iluago.
1: Aba harinya gulu.
12: Liava luma liri uruwe roman.
1: Aba tilarinya gu Jesusu hon.
0: Ruhu meiti lani uruwe lun uruwe. Ruhu meime lani bungi lu bungi.
1: Da hagambu bali le, aba taweri duhanigi, aba higiruni, aba hodi. Weyu meme ligia, aba hodi fiu sadu seogo arihe Jesusu. Harinya here sadu seogo luago uwa la asaruni lidage oweni. Aba tiharinya gulu Jesusu.
6: Maestro, aninya gatimeha Moisesi luagu ahen la owe aba ugiri le Maria iti masani gatau lumari. Lunti la lamare idun lamule tumawuri to uweibon lowe. Lun gadiga wagun la ibu ganyan le hilahalibe. Weli, nyenya numeha ti sedu gamule guatinya ja wada. Aba lamare idun le furumieti aba lowe. Kei masani gulubai tau lumari aba ligirunu lun lamule. Ligime mesusere ti lun habiyama. Larigen lun haruwa. Dari lumon hasede. Larigen aba ginye towe wuri. Dame ti hasa enu lidage oweni. Kabati umari wuri tuguya hadage sedu gamule nuguatinya ha. Larigen marie hamasun hagie tuma.
1: Aba larengu Jesusu hon.
0: Bule watan. Ladiga libidinye togu ti lereno bungi hon ni luagu ti lubafu bungi. Dame le hasa ron hilanya luya habagari don. Amo halime habagari, mamaye don haba, michu gong hamaye me hasani gulu marie, kaisi mamari don hama angeli gu cielo. Ahinti luago sara hama hilanya lunya habagari don, malinya humagili sanle larinya gubi bungyu wanaru gu hon, larinya hare, au lubungyu te bai Abrahamo, lubungyu te Isaku, lubungyu te Jacobo, itera linya lubai te, ahin hamuga hilanyu hanya lubai wugunye hagiya lun sunda, marinya guti hamuga bungyu luago habungyu te lan. La diga mama habungyo te hilago anyo bungyo, habungyo te miwa ginyo.
1: Da hagambu bali grigia kate ile, aba taweri duhanigi low le larufu dahabai. Da le hasubu diruba li fariseogu luwago manigi de lanya la Jesusu sadiseogu, aba hondarago. Nyenyeng aba hadage le arufu dahati ledurudu Moisesi, abuse ruti lochago ni Jesusu, aba larinya gulun.
5: Maestro, kasa gomadi weri gutumaba ilida liluru do bungiu?
1: Aba larinya gu Jesusu lun.
0: Hinsi ya la babure mele bu bungiu te bun tau somba negi, tau sombu wani, loma lau sombi samina. Aniha gomadi le weri gutumaba yu, furumi ya tiginya lida ge son luguma di bungiu. Ani lele biya ma lida weri gu ni le nege le, itara linya. Hinsi ya hama bibiri gu bun kei binsi ya gu bungua. Biya gomadi le, Lige ebu belun sun liluru do Moisesi luma harufu da ha profetago.
1: Sun anyaha la fariseogo ondarego, aba larengo Jesusu hon.
0: Kasa haritago be libugiri Kristu le lanuma diro be bungi lula salbaro niya gurigia. Kasa adiga wagua.
1: Aba harengo lun.
12: Ladiga wagu Davidi.
1: Aba ti larengo Jesusu hon.
0: Idalinyati lagua rubali Davidi kaya bure me lau lubafu sifirisando. Arinya gatiga Davidi, larinya hare bungi yu luna bure me, nyuruba luwege nowere, dari nichigu niya baga niyo labugu yon bugudi. Ida lubati la diga wagula David Kristo ahin walubali David wanari Kristo na bureme.
1: Uweti ni aba launa gu ni aba dimure. Luma geti weyu legia manigiti ni aba luliabi alga dagwe.
2: San Mateo, capítulo 23.
1: Abati larinya gu Jesus hon lani disipulo gu hama hibiri grige hanyen baya.
0: Gabafu tinha aruta tinha liluru do Moisés hama fariseu gu luha fura wagoduni lila liluru do Moisés. Agamba humanya lubaiti, adiga humay mesun le harinya gu penhon. Gama lumo mafala ra humay le hadigbe la diga harinya gatinya abakate hadiga amu. Roha mutigo madi hongurigi keisha nguni huruti le sinyabe la nguni wa ain hagaya madugu tiani kata lohitera gunia gurigi ya luagu buri anuguni lani na luru dule hichi gubai hawago. Hadugu ni son kate loharihi ni gurigi ya. Hinse ti hon lon hichi gontirahan yi gafu lao lereru bungi hereberugu luma luagu buri haruna. Luma lon hadara gontau o to dururutu. Usente harga dene lupi doaga yu baru le dan egi ni luma halau le hala weri gutinya tida haligilisi. Pusenti ya lunha busura gongurigi ya hon lau sarago inebese umada. Lungi ya lagu waruni wa hon maisturugu. Ain huguya, migre huma lulaniya wagunu wa hon maisturugu. Ladiga sun huguya abahabu, ani abarginye ginye ha maisturugu au le Kristu bay. Maniega huma ginye luni yaba uguri bogu nuguchi lida ligabri haguwaru ni bungi le sielu bay nuguchi. Migru huguya melun lariya wagunu wa hon abuti ladiga Kristurugu nye habuti. Le seri vidubai hon hibiri ligi ya weri gutimabe hida. Ladiga lea nangu tilungu wa weri luna buda wagu dawaba. Ahi lea nangu tilungu wa unabu la weri dagu dawaba. Ugiabu hugu ya ruhu tahatinya liluru do Moises hama fariseogu. Biangu wa tigibu. Ladiga daruhu mutibu lubenari ya ruhu ya ni le sielu bai lue hebeluron amu. Mebelu hugu ya ti migru lun hebeluron hapu semba nye hebeluron. Ugiabu gu hugu ya aruhu tatinya liluru do Moisesi hama fariseo gu biyangu wa tigibu. Gidahu mutu hama uri ya hahilanya hamari hawai. Lunti ibidi wala aba hadangu furia yu le migini gu tilubungi yu. Ligia weri ti maba yu lubai hasufri yu nuluaigi yu. Ugiabu gu hugu ya aruhu tatinya liluru do Moisesi hama fariseo gu biyangu wa tigibu. Eibu gahu muti mua afa ya hahumai barana alu wa hagurigi ya lun hani gume. Dati le ibiha humali le habuse rubai apa hadugu ni agurigi hagi ya lunga duna ti mahamani mafi ugati sigu hao. Ugabu guhugu ya dunda ya tia marihi tia. Arinya gatun luagu lela agurigi ya ichi kutitimuri ahi afino tuagu templu mala la lira. Ani ahi la afino luagu tigolo na templu ana la lira lunti la lagunfliru. Ibide ugo linya hao marihi kagi ya weri gutimabai golu odi templu todugu bon lun sagro bai la golu. Arienga tunginye luagu ahila ichi gagurigi ya dumuri lu lafiron luagu latari mala la lira. Kama lumu ahila afiron luagu kate ili adagara gudua boi luagu latari ana la lira lunti la lagunfliron. Ibidi uwalinya hao marihi kagi weri gutimabai kate ili luagu boi latari odi latari la digu boi linkate iligi ya lun sagrao boi la. Le afiron boi luagu latari mamari ginye luagu latari lafiron. Lafiron ya ginye luagu sunle ligi bogu boi latari. Legi nye afin rubai tuagu templu, mamari ginye ginye tuagu templu lafira. Lafira nye ginye luagu bungi le aganobai tida. Legi nye afin rubai luagu sielu, lafira nye ginye luagu lala bungi luma luagu bungi le nyurubai luagu halau ligia. Pugiabu guhugi ya rufu tahtinya liluru do Moisesi hama fariseogu, biangu wa tigibu. Adiga tundisi farinti lau hidro le menta anisi luma komini luhishugun aba farinti lu bungi yo. Ani mebene sinyatun lawa rufu dani le weri kutimabe li dan liluru du bungi yu. Keiburi, richagwa u gudemi habu luma gagamba di. Ligia buri kate le lumba yi hadugu ni, mingi nuka humi me hadugu ni le libiri. Hugi adundu hati ya marihi tiya hugi ya le, asi hatun aba minimini ani hulutun aba kameyu. Hugi abu gu hugu ya rufu dati ya liluru du Moises hama fariseo gu biangu wa tigibu. Adiga tun lun harita gungurigi ya lagu buidu la higaburi, itara hiya kei uweru luma asiye dole hachibu bai bogu digiye libiti. Ahi muna dagi hibiti, gwi hiya lauburi iweru ni luma igadu wo. Fariseo gu marihi tiya. Haruma guda humi uweru luma asiye do loragiru gugin furumiye, aba meginye la ruma du bogu digiye libiti. Ugiabu gu hugi ya rufu da atinya liliru do Moises hama fariseo gu, biangu wa tigibu.
7: Itrahinha kei umua hau lea fainde hau te lau haruti baugu digin libiti. Uende ti lari hii, ahi luragi rugin buinlinya lau habu hilanya luma sun luwiri iwiye. Itrahinha, baugu digin hibiti ma lubuidu hari hinu hakibu gin gurigia, ahi muna digin hibiti buinhinya lau marasu wa lugu luma figo. Fugiabugu huwe ya rufu tahatinya li lurudu umwesese hama fariseogu, biangu watigibu. Ruhu mutidubu arita kwago li luagu hamua ha profeta go. Wende kuda humei hamua gurigi hama habuidu banya.
8: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
7: Hola.

0: abuta habugi yalle yin lumuti mashaga rubani kata. Ligia nanufu tadumbe, aba nidi aramu dey bisensu labugi yamuwa. Aniha lubaiti le bani. Aba larinya gun iyugu dirilun, musu salufuriti, mauniti. Subudi gubay binyali luagwa luba hana lenyin lumuti mabuna guna. Abuta hao lenyin lubay mashaga hana ni kata. Ligia lunti lubay yebe hamuga bichi guni nisensu mbanku rugun, lundala hamuga nagirbudun, neresi biruni le nani lau aganyiruni. Abalarinya gon honha nyembanya, gita hume sensu le luma bay luay, ruhu me lun le lau bay disi milu. Ladiga le adiga we buiti lau le luma bay, li chugu ba lau un lun, aba me ligira gon lun, ahi le madiga bay buiti lau murusun le luma bay, lagi daruwa ba luay. Musu ti mou niti le, fui hume lidun luburi ga le lbogi di bay, le nyemba lubay la yahuwa ha akuni hame lari. Dame nagiri budun, au le uguri ga rewar gati ubo wagun, ni abi ba kai uruwe ga yego angeli gunau aba men na nyuno lwago nala lau uwe ri guni lu na gusere go dunia sunguri ge aba me haundara go guri ge halile na sun fulaso ni gibu ge aba men na fani na gunia hawari wago wa kai la fani na gunia huni ru mudum mudum hata gi e kabar aba men ni chi guni hari chagwa ba ligi bu ge bungi loege no wene hauri ba ba ligi bu ge bungi loege banya nu bona nariya ga me hon haluege banya no wene Igogo, uge le binila lebe nuguchi, resibi humai aruiha ni le aranse lalube huba luma ge ladugu ni bungi ubou. Ladaga dale nalama chubai, runtu eigi ni no. Dale magra ugu nubai, runtu duna no. Dale ibuga nyaha nubai keichi ludugati, runtu muna no. Dagati madagra gu ni nuagu, runtu dargu no. Dale nasandi rubai, nyutu tu arihana. Dale nadaru bai, nyutu tu arihana. Aba meti harinya go richagu ati hagiya no. Wabure me, ida buga giya wariha bu lau ilama, aba vichi ngwa igini bun. Ida buga giya wariha bu lau magrabo, aba vichi ngwa dona bun. Ida buga giya wariha bu keichi ludigati, aba vichi ngwa muna bun. O madora kunga, aba vichi ngwa dagwa bun. Ida buga giya wariha bu lau sandi o furisirgo, aba wodin riha bu. Aba meti narinya go hon, ni naran hao, furime gwariga kate leha dugbe, lun aba hada gena mule no. Kala luna bumbay, nu ginye hadugay. Naniga meti hon ha luwege mbaya nubona. Dise huma nwey, ugiye le lumbay ha sufri no lun sunda. Heiba lidon watu ga meti le menye gu chatibay, le aranse rubay luba mafi haulanigo. Ladiga dale nalama chubay, michuntun egini no. Dale na magra gu nubay, michuntun duna no. Ebu gati na kechi ludigati michuguntun muna no. Mege tina dawgo michuguntun no. Sangi tina, dawa au, midiutun arihana. Aba me harinya go uribati hagiya no. Wabure me, ida bugagia wariha bu lau ilawmo o magrabu keichi ludugati o madoira gunga o lau sandi o furisi rugun lu midira gu wamanibu. Naniaga me hon, ni nare hau, lagu furumi wariga na kate ile madugun hu bai hongu rigia, ka la luna bu bai, madugun hu muti ginya no. Aba meti haudi ha mafio gati lu ha sufri runye lu sunda. Ameti rishago ba nilegibu ge bungi yo, aba me houdi sielu lun hagunda runye lun sunda.
1: San Mateo, capítulo 27.
2: Da laruga dube, aba hadam ridago sun habu tigu fadirigu hama ugriye wairigu te lida hafiye hurio arihe kabala hadiga lun hafalu ni Jesusu. Aba hanigani grago, aba hederege runi lu Poncio Pilato legu madimati. Dan larihi bay Judas le aluguru bali Jesusu luago siede hamali la Jesusu lulonwe aba la sakriha aba lagu yagduni darandi mrusu pulata ligie hon habuti gu fadir gu luma hon gugriye wairi gutia aba larinya gu hon
3: afigo hadin lau medere gu aba ugri madunu ti lulonwe
2: aba harinya gu lun
4: kamye gele wam bugelu barihi lau lira
2: Aba la chagaru ni Judas sensu ligia tempul rugun, aba lidi atigre gua lungu. Aba habudu ni habuti gu fadir gu sensu ligia, aba harinya gu.
4: Siente vichu gu ni sensu le ti don gafu, to lage ili sensu na bungi. Da diga le begi oweni.
2: Aba hawara du, lo lagaye hon lo fula so aba ugri le adigbe kate lau ti muwa lau sensu ligia, lo habu na hon terencha yen. Ligia lo fula su hita lubay liri fula su ligia chile lumo dan le. Itere liya lagunfu liru lemhe laburiga bay profeta Jeremias.
5: Barudo tu ti darà di misu culata l'Igia. E beghi le vici tue Israele na lato bugir l'Igia. Aba hagai na ni lufula su aba bugir le adagu vikati lau timu a lau. E la ria nui na buhe menu.
2: Bari wati, Jesusu ligi bugion gomadi mati, le alga da gubali, la ria gahon.
6: Bugunya saharu etabai horiyu.
2: Aba larinya go Jesusu lun.
0: Buguya guanarigu arinya gubali.
2: Da buriti hichigu habutigu fadirigu hama uugurinya weirigu te liduru. Mouna butiha Jesusu ni kata. Aba te larinya go Pilato lun.
6: Magabu bumuti sale harinya go bebuagu.
2: Mouna buti Jesusu ni kata. Aba te taweri dun laniye gomadi mati. Kagaburi lumuti mehe gomadi mati ligira gada aba adanruti hon grigia lida fedu. Frume guariga adanruti leha mure haluma. Nyenyengti aba adanruti diseti leiba haliri giriti barawasi. Danti le damuri yuhanya lubai sun grigia. Aba lalaga dunia Pilato larinya gahon.
6: Kahabu serube nigira gada hon. Barawasi o di Jesusu leon belarinya magua Kristu.
2: Liri du bali gia Jesusu. Ladiga subudi la li la luago ladiga la hagimu galun hedere gere. Sun yun la Pilato luago la la le lani na guseruni. Aba tauna ha lumari yariya galun.
7: Madiga ba ni kata lau grigia uwara guatile. Ladiga gavena du tinabuga aba uwene du uribati ariye bubuga ladiga grigia le.
2: Aba hadaruni habuti gufadiru guhama uguri ya weiri gutia hada uguri diya luo hamuri ya halu lafuri gubarawasi. Luo lafaru Jesusu. Aba ya ladimuri hagumadi matihon sunguri diya hagia. Aba lariya guhon.
6: Kahata gebiangu be hakusara gulo nigira gudu.
2: Aba hariya guhon.
8: Barawasi! Barawasi! Barawasi!
2: Aba lariya gu Pilato hon.
6: Kabatin na diga lao Jesus leon bay lariwa guwa Kristo?
2: Aba hona bu sungu bay, aba harinya go.
9: Dago bay lagu guru.
10: Aha! Dago bay! Dago bay lagu!
11: Dago bay!
2: Aba lariya go Pilato hon.
6: Kati huripatin na diga bay.
2: Aba ti ma haguwa ragu, harinya ga.
12: Dago bay lagu guru.
13: Aha! Dago bala! Dago bala lagu guru!
14: Dago bay!
2: Dale larihi bali Pilato luago sian lan ladiga ni kata luwedi ya chagago aba lamure haduna aba lachibu ni luhobu agibu ge gridia ariya vena
6: mama ulube narihi lau lawe ungiri maduro tle huku ya lu harihi lau
2: aba haria gusu gridia
15: wagi hama warahi wanegba frumi ya rugwari guduru wa wungu luago longwe
2: aba ligira guduni Pilato barawasi Aba luna ha abaiche Jesusu. Aba ledere geruni lu ladara waguni wa luagu gurua. Lari gien, aba hanigu ni lisudara agu gumadi mati Jesusu tido luba Pilato. Aba hondera guagadu ni sun sudara gu gayegu lo. Aba hadari aba dagu wa funatu luagu. Aba hichigu aba ridi loti hiyo labu lugu. Luma aba maburu luha burugu le longwere. Aba ti hahudro gu ligibu gien. Aba hehera halau, aba haria gulu.
16: Kabaga ila harua ite huri.
2: Aba gie hasu ere guni. Anige he maburi ligia, hicha gwe labulu. Lari gie hehera halau itara, aba haraga chunu degu ufunatu luwe, aba hadere nu ladere gulu agu. Aba hanige ni lu ladara waguni wa luagu gurua. Dale afuri deina haya lube. Aba hadura nguluma aba ugiri sirena na giri tisimu. Aba hofosuru nilu hanigo niluguru wa Jesusu. Itere liye hachilire lido aba fulasu giri ti Golgata, mini la lira, lubara labu ichigu. Nyei hichika diwei, migi siyo, lou kate gifiti lu Jesusu lulato. Houcha rigi lumutu, matu lumutu. Dale dago hamali Jesusu luagu guruwa. Aba hahu eru sudara ubunuruni lu hafale inhanu la deure guhadago. Itere liye la gunfli rulemehe la buriha bai profeta.
5: Agure da tinya ubunuruni lu hanyi kaba la hadagi erede la tau na deure.
2: Aba hanyuru nyei lu honigiruni. aba hichugu aba aburihoni logia lichigu ne nyein lubay laringa kala liduru bay hitere liya aburihoni ligia
6: Jesus le haruwa ite huriyu
2: dawa guwati ya ginye biyama hiwari te luwagu guruwa uwara luma aba luwege longwere aba luwege lubana haburiti asidri banya yengia aba hanabuni aba hahingichuni hachigu ariya gina
3: Bugia le ganyara bi bagulu no templo, aba e barara magdulu li da urwa veyu, salba go babungua, ahen li rabu bai bungi, la riba loige guru.
2: Itera li agi e hehera ha habu tigo fadiru go hama rufu da tele luru do Moisese, fariseo go hama uguri e weiri go telau, aba ha haria go hama gua.
11: Salba ti amu, ahen lungua, siati la salva ragu. Ahen ligia lubai haru e tebe israelina, Rarila loye gurua, afinye mamamu galuagu, rula lila finye luagu bungi, salba leiti bungi weto, ahinao ni lubai luagu hinsi elalu, kei ania galali lubai won, luagu lila la bungi.
2: Anaba hamuti gien hiwa rutia haa, daguwa baya luagu gurua uwara luma. Abati laburi gadu sunfu lasu luma ge amidirugu darila dengri iruwa robo weyo. Kaibiri ora meme ligia, Aba laguara gu Jesusu here, lariaga.
0: Eli, Eli, lama sabatani.
2: Mini la lira, nubungyute, nubungyute, kasa wago bigirena. Yenye nuhadage ha nyubibay agambuti, aba hariago.
15: Laguhe ugiri lelu profeta Elias.
2: Aba lidi aba hadage eipa gwena aniga aba mudusi, lari gen ladidure gaduni, Tau diwain garihutu, aba lichugu ni luagu aba wewe, aba linchu nulun lulatu, gama lumon, aba hariangu hahibiri.
12: Ingira bay, wariha le ahinyumbi elia sisalbari.
8: Wariha ahinyumbi.
2: Aba ya ladigu Jesusu aba aguaraguni hereti, aba tilonwe. Lida ora ligia, aba teheri dagun tibelu tempulu, lida biyamurusu, inyugia lu unabu. Aba la dagaru aba haraba ganali, aba la bau haadubu, aba lahure chagun umuahu, agu ya guati ya staragu hadage ya finye te luagu bungi, hame ha hilagu ayabaya. Aba hafuri duga lidage hamuaha, larige lasaru Jesusu lidage oweni, aba hebeluru lidon uburugu Jerusalem le biniwebe, le yen lubai harihaya staragu grigia. Leti habuti sudaragu, Hama suda ragu, ha onigru bali Jesusu, da hasandiru bali haraba ganani luma dan harihi bali libri burikate ila susare dubai, aba hanufu de dagu sarago, aba hariyagu.
4: Inari ni, lire ubongi ugiri le.
2: Yenyanu sarago uriya ariyagu adise gya, ha afala rubali Jesusu luma ge galilea gya, idaragu hamay. Yenyon Maria Magdalena Hada, Maria to lugu chu Jacobo, Luma Jose Tuma Hagu chu Lirahi Zebedeo. Dan le aguye deina lube, aba liabi aba wugiri risiti giriti Jose, lida agieti fulasu le giribe armetia, hada agieti gine ha afala rubali Jesusu, aba ti lidi lumo Pilato, aba lamuri hani lugu bu Jesusu luma. Aba te lariangu Pilato lo lichuguni walu. Aba lanigo ni Jose. Aba lauburagu ni tida aba gamisa haruto. Aba lichuguni lido lumuha iseri leyebe lachiga gudubay lubaru wa luwago dubu. Larige la dauru ni umuha lo aba dubu weri ti luwago lubenari. Aba lidi. Yenyon ti Maria Magdalena tumato aba Maria nyun ligibuge umuha. Laruga. Lari yaranse hani loba luweiru emera agoni. Aba haudi habuti gu fadiri gu hama fariseo gu lumu Pilato. Aba harinya gu lumu.
4: Wabuti, aritogo omuti luagu harinya galameha yeti ligira. Dahmele mowe gili, luagu lasara yabala luagu luru waveyu lidage oveni. Ouna hagubo iba achoro rei umuohu. Darime luru waveyu, miyabi hamamo lani disiplugu aribu, iweru heilugubu, aba meharinya gu hongirigia. Lagu sara lila, wedi ti mahali meti, lagu mu hon yeni le sigulo le frumeti.
2: Aba lariengo Pilato hon.
6: Baruh mafiu sudara, heba choru humayu muahu le lubui duaga ihuarats.
2: Aba ti haudi, Aba hachorulu ni dibu le luagu bai umuha. Aba higiru ni sudarugu lu honigiru ni.
1: San Mateo, capítulo 28.
2: Dale lasu gribe luweyu remeragu ni ani aruga deyne liya weyu dimasu. Aba tidi Maria Magdalena, tumato aba Maria arihe umuha. Sodini, aba ladagaru aba harabaga nali hereti ore ligia, lau lareiru aba lani wabure me angeli sielugi. Aba liabi luagu umuha, aba lagidaru ni dibu le obi ladaurua. Aba lanyuru luagu. Miriti angeli ligia kei aba labiriha niga. Tiabi ladagaru ma lanari matiharu. Dale harihi bali sudaragu, aba hadadagaru lau anufude. Aba herederu kama hilaguan. Aba tilariangu angeli ligia hon uriya hagia.
14: Manufude da buma, subu se fitun luagu ala uriena Jesus sule, aga luagu ubi luagu gurua. Ua tuya, sarali ke lariangu ni. Igo u marihi flasu le gini, nubai lichu gu. Aba mehidi fuese, aba mehariangu hon lana disipu gu, luagu sarali la. Lagu anigira la rubaku wa Galileo, nyei wa tarifu. Anihabu daugadu le lumbe ni chukunika.
2: Aba haudi uriya hagia, ofu dagwena, lau anufu de luma saragu ugundani. Aba haudi eipa gwena ariyagayin hau disipulu. Sunti anyaha laan luagu uma, nige larufu dagu Jesusu lungu hon. Aba labusuru hon, aba tihayara fadulu. Aba hahudrogu lung. Aba hoguru ni lugudi, aba lariyagu hon.
0: Manuhu dada huma, heba avisara nyanani gulun hodi gali leon, lagu nyimba la harihana.
2: Dale hodi ya lubai uriya, ligia hodi hada ya sudara ha onigiru balia, aba hodi uburugu, aba habahu daguni le asusara dubai hon habutigu fadirugu. Aba haudi abutigu ha adimureha hama wugirinye weirigu te lida hafinye hurio lu hebeluru hamo lido aba uwarani. Aba hichigu sarago sensu hon sudara. Aba hariyangu hon.
15: Hariyange me luagu dan la leunha la arumu gaariebu. Aba la hayabi lani Jesusu disipulugu. Aba hibe rohani lugu. Ahi la subudira gumadi matikate le. Wadimureha baluma luagu hufulisi luma dugu lani kata hau.
2: Aba tiheresi biruni sudara hagia sensu. Aba haudi adiga ile wagu bai larinya waguwa hon. Itara linya harinya goni huriyo chililumo dan le. Aba lubaiti haudi unsu disipulugu. Galileon luagu wubu le mehe wagu bai larinya ga Jesusu hon lu haudi. Danti le harihi bali Jesusu. Aba hahudro gulu. Lousun anyahe ilan hadagya. Loguati hafinya luagu ligie lan. Aba leabi Jesusu hawagu. Aba larinya gu hon.
0: Rula li sun upafu no sielu luma ubowaku. Heba lubaiti habuguri gurige halilu na sunfu lasu. Adiga humanya nani me disipulu. Badise humanya lidan liri bungi ugushili. Lidan liri bungi irahu luma liri sifiri santo. Arufu taha huguya me hon luka kamba di haman lu sunle uwawo bainariya ga hon. Subudi humei luaguanahi la huma sagu weyu darime lagumuchun ubow. Itarala.
4: Ugano buiti lela buri haboi maru kosu luagu Jesusu. Kapitulu aba.
6: Aniha ugano buiti luagu ti Jesu Kristu. Lelirau buingiu buri wanyu linya ti dan liliribu profeta Isaías.
14: Nona hanyi nona gile bubaragi. Lularan segani uma luba biago. Agambuo ti aba umala lilinda fulasu makenda bati larinya da. Aranse uma uma luba baburema. Daraku ma uma suruti luba.
6: An itara linya liambi baihuan lidon fulasu magaira wati. Apurichi hahon grigia. Lun hasakri ha, luferudin walan hafigom. Badise iwa hagiyami. Aba tiha hayabu in lida ge sun hudea luma sun Jerusalem. Agambu I la purichi ha. Anti hale hagufe seruni hafigom. Aba hain labadi seru niya huan lida duna le giri bai horda. Lauti meha lura kameju la daira gua huan, lauti gueru la girga liranagu. Chagagaru legi banya luma siru dule arabu. la niña gaha hong grigia lidan la purici.
17: Aniti ba yaba le gaba fatimati nui. Darilu madina na ni lu nele mochu afaraga de tagriga legidi. Au lau duna na bad serang. Ahi legia la bad serbadu lau sefri sandu.
6: Lidon bugati dan ligia. Aban lidi Jesusu Nazareti gine. Fula sule lidan bilimuha Galilea. Aba la batiseruni wan lida duna le giri boi hordan. Dan le lafri dun boi Jesus duna rugugini. Aba la dara gun cielo. Aba la rinhi la reirun sifiri sandu luagun kei hamuga aba unhu. Aba la gambu nua la rinhagun aba umala le cielo gi.
18: Ugui niro le gisi ebini. Le aube ome bulanu bunda.
6: Lari gine. Aba la nuguni sifiri sandu Jesusu lidon fulasu magaira wat. Aba lerederun Jesusu bian wien ve yunyei hagana gwa anima aluguganyuti. Aba ti louchaguni mafu ya nyei. Lari gine aba hayabu yangeli gulun heservi duun lun. Lari gine ladarunu wa huwa aba lidi Jesusu Galilea apurichi hauganu buiti lumage buingiyo. Aba lariyangu.
0: Siluha lida, jarafa li larui ha bungiyo. Asakri ga huma, afiye huma logo uganu le lani na asalbaruni.
6: Logo aba weju, eibu gina linya Jesusu, laru laru duna, le giri boi Galilea. Aba larihini, Simon luma Andresi le lamule. Eseni hani lubaibu ga hawadigu mariboi. Haguru nyati oura ligi. Aba an larinya gun hon.
0: Iga ugu, falahumana, aba menadugun lun hadiyan ha gurigi ya no.
6: Aba higirunu haseni furese furese aba an haudi in luma. Aba ti leibugun Jesusu murusun ya, aba an larihini Santiago le liru sevedeu, luma huan le lamule. Tidanyanu aba ugunen aramada hon haseni, aba laguarun hon. Aba higiruni haguchi tida uguni hama ha idere gubalinya aba haudin luma Jesus. Aba hachilurun lidun flasu le giribe kafar na umu lidan lueju emera aguni. Aba lebelurun Jesus tidun haligili sinhuriyu. Aba lagume serun arufu daha hon. Weiri tuhanigi grigia lausun le larinye gubwe Jesusu. Hon la duga la rufu daha hon la ubafu. Mama kai harufu daha arufu daha tinya liliru du Moises. Nyenyi aba wuguri tida ligili stuguya la aba sifiri uribati aba la guaragun la rinyang.
19: Kome sabe mestera wamo? Jesus Nazareti. Bia bia san luba giri chuguniwa. Subudi numuti katabula. Luagu buguya la liru pungyu le sandubay.
6: Aba la denga Jesus ulun sifiri uriba tiligia larinya galun.
0: Maniba, uriba lida agia gurigia le.
6: Aba lowe hajuduni sifiri uriba ti ligia grigia ligia. Aba lafri du lida agia wagwina. Sunha nyimbonya aba tawari du hanigi aba halug dagun hamago.
11: Kata isale? Kata isai seri arufu da hanile? Grigia le. Gabafu tiginya lun laguma diruninya sifiri guburibatinya aniya gamba hamuti.
6: Aba lagambu huni walogu Jesus ulida sun Galilea frese frese. Danle hafri dumbo itida angeligili stuguya. Aba lidin Jesusu Santiago luma Juan habien Simon luma Andres. Ron tiante limie di Simon tabiru hany. Aba harinya gun lun Jesusu logo sandi nyong lan. Aba tilidin tuagun, aba larigudini tuhabu, aba linyuragun, lidan mime oura ligia aba taraidagun, aba tasarun, aba tatenirun hon. Danle laludun veju, gunyeli, aba hanuguni wa sun sanditia, ama sunha gawagubanya sifiri uribatinya lun Jesus. Aba hondaragun sun lila na fulasu, Lubadu ben. Arida guagdati Jesusu saragu sanditinya halau tinya amu ye gwen rigu lugu yari sandi. Saga ligi ya saragu sifirigu uribatinya hawai grigi. Migi runti mehati lun hadimure ha sifirigu agia. Laduga subudi hamani kate nye la. Luba laruga da buri gali aba lasarun hesusu aba lafri du borugu din loi uburugu. Lidun aba fulasu le magaire wati lun lafuri edun lun buingi unyeni. Aba lidin simon hama libirigu aluwe. Dan le hadari rubali aba harinyegu lun.
20: Anya hinte saragu girigi aluwa habu.
6: Aba larinyegu hon.
0: Keimo lidon buri fulasu le jarafobe. Apurichi hanamu gaginye nye ladega lun lira niyabi ubowegu.
6: Itara linya lubo iti ayibuga lumuti hesusu sungari lelea apurichi hena Lida mburi haligili sinhuriyu, lida sunflasu, asaga hina ligia sifiri uribati ya Hawaii grigi. Aba liabuing aba grigi sanditi lau lepura, aba lahuduragun ligibugen hesusu, aba layumuragun lun larinyag.
11: Gayarati varida guagidna ahabu busen.
6: Aba lagude medagun lu hesusu, aba laguru ni lau luhabu, aba larinyagun.
0: Pusentina, areida guaba.
6: Kei larinyangu itara, aba lareida gusandi ti ligi. Aba ti launahani hesusu nyengye, lari ginye guwa, arinyaga ina lung.
0: Mabahu da guabaiti ya nikaun, nyuduri gubarufu da guabungwa lung hafadri huriyo. Aba mebichi guni badagara gudun luagu baruma dun keisi larinyagunu liluru dun Moises. Itara luba harihi nigurigia luagu areida guati bula.
6: Aba rege lidi, aba labahu daguni sun le asusere dubai lun hon sun grigi. Ligi ya lebubai lasinyerun lan lerederun hesusu, furangu lida ni aba flasu. Aba lerederun le nyen lumuti uwa hama grigi. Lau sun lira, nyumbu imeme tinya lida ge sun flasu arihei.
1: San Marcos, capítulo 2.
6: Ati reveyu larigi aba ya lagiribudun hesusu uburugun kafar naumu aba hagambu grigye luagu giribu halilan. Aba hondaragu saragu grigya darilun mabaranya lan ni benab. Aba lapurichi hani uganu buiti lumagiye tibuingiyu hon. Aba ati hayabu ingadiru wugurinya baruna hagiya aba wuguri le deregu dali lugubu. Kaiti sinye lubei hachiluru lenye lubei hesusu. Ladega hibe grigye, aba hagidaru murusun loegen tablugu muna, louginye lenye lubei hesusu. Aba hareira giduni sanditi nye inginye tidan lubarari. Dan le larinyi bali hesusu hafinye, aba larinya gunlun le sandiboy.
0: Ninao, ferudu nawali bifigon.
6: Nyenye nu hada agen arufu da hatinya liliru du Moisesi. Ha nyu mbanya nyen aba hasami naru.
21: Kasa wagu la dimure heitara, la napo guenga le bungyo, la diga uwati ni aba gayara tiferudu na la figo loidige bungyo.
6: Subudi lumuti hesusu le hasami naru boi aba larinya gu hon.
0: Kasa wagu hasami naru heitara, kate ti masa mene gubi larinya wagunu walu sanditi le. Ferudu na wali bifigon, olarinya wagunlu saraba budabu mbubarari baiba. Naruhu daliti hun lau gabafu na aule uguri garewari guti luferut na nafigo.
6: Aba larinya gulun sandit.
0: Saraba budabu mbubarari baiba bubion.
6: Aba lasaru sanditi lida oure ligia. Aba labudunu lubarari. Aba lafri dunyengi ariye gusun hanyen banya lun. Wairi tu hanigi hanyen banya lau kata ile. Aba hichugun wairi guni lumbuingi yu harinya gaili.
22: Manihi nya hagi idi wakata yitra buriti gaili.
6: Nye inginye aba lidi hesusu laru duna. Dan le hayara fadumba isaragu grigi ya lubadu. Aba larufu daha hon. Lasurun larufu daha hon. Aba lasigiru ni leibugun. Aba larihi ni lebi.
22: le lire ali feo. Nyu linya le nyin luboye la gubura howa li sensu gumadi aba la rinya gulun.
0: Falabana.
22: Aba lasarun lewi aba la falarun. Lari ginyeti nyin hesusu eiga lubinye lewi nyin nu ginyeti sarago agubura hetinya li sensu na gumadi. Hama amu gafigo utinya nyu luogu dabula uwara luma. Hama lani disipulu. Ladiga saragu hanya afalaruti. Dan le harihin bali arufu dhatinya liluru du Moisesi. Hafari seugu kala umalega aba hariyangu hon lani disipulu.
11: Idalinya san legin bai kumaisturu hama agubura hatinya lisensu na gumadi luma hama gafigo utinya.
22: Dan le lagambu bali hesusu kata ile. Aba lariyangu.
0: Hamasandi banya memege iruti nsurusi. Hasandi banya hagia mege banya surusi. Mama lubiti niyabi ya alu hagurigi ya richagwati. Niyabi ya alu hanya haga figo ubanya.
22: Logo aba weju, danle hayuna runglani guhua hama fariseogu luhagufuliru luma bwingiu. Aba hayabu ifiyu gurigi ya alu gide hesusu hariyanga lungu.
21: Kasa wagu hayuna rubai lani gu huang hama fariseo gu luha gumfuli riluma bungyo ahi bani gu disipulu gu mayuna rutia?
22: Aba launa bunia Jesus.
0: Kayera tifunage hayuna rua misro huti lidon aba mariye dalea nihi la adari nye hama. Ahi anihi lubai adari nye sinyati hayuna rua luti haigi. La chili rubada lula nugunu wa adari hama gie ligia meti hadani lu hayuna rua. Mafata hotu daugo bina duharo tau gamisa iseri. La duga le meme tife gamisa toi seri girubon, ta heri da gubon to bina duharubon, dame le tadin ragon la weri tati ma ba herit. Meserunga tu ginye diwen toi seri girulidon aba aga iguero le bina duhali, la duga tabousha gubei diwen iseri guero bina du dame le tinyuro. Feri di meti diwen, feri di me guero. Ligia lubaiti luti teseruno diwen iseri lidon guero iseri.
22: Logo aba lueju remera aguni, eibuga inalinya Jesusu hau lani disipulugu labadna guanadi, aba hatu ha lani disipulugu tirigu dale hasugiru, aba harinya gufari seugu lun Jesusu.
7: Ariha ba hombani gu, kasa wagu haduga wadagi mandule mong lumuti ladugunu walida lueju remera aguni?
22: Aba larinya gu hon.
0: Malay hagidun luagu leme hala dugubi David luagu abadan. Dale lalama chumbay ligye ya haw son libi yugo. Aba lebelu nun lubi yumbungi yu dale avi atari lan fadiri we le inyu timabay. Aba legi nun feng to sagrobon, to maha wabon heigi nun amu gurigi hawaidigi fadiri go segun liluru do Moises. Ani ru ligye ya hon gurigi haluma banya.
22: Aba ginye larinya gun Jesusu hon.
0: Lungu guri la dugu wa luweyuri emera guni. Mama uguri adugu bai luweyu ligia. Ligia, gapafuti naginye awle uguri gara uwaruguti luagu luweyuri emera guni.
1: San Marcos, capítulo 3.
22: Aba yelebeluru Jesusu ti don aba haligili sihuriyo. Nyenye ti aba uguri hilali aba luhab. Nyenye nuti fiyu grigia ariha Ahen lagare ni habalubai Jesusu lun lidan lueyuri emera aguni. Lun hadarirun lidurun. Aba lariyangu Jesusu lun le hilali bai uhab.
0: Saraba, rara maba ya hagibu gine sungu bai.
22: Aba laligudu ninya ha hibiri lariyanga on.
0: Kalumbi ladugun walidan lueyuri emera aguni. Buiti odi uribati. Lesefruno ibagari odi lagidaron.
22: Sun hagia aba hamanichu. Aba ati lariya gunia Jesusu lau iganyu luma iruni. Ladiga tidere hanigi. Aba lariya gun lumu wugiri ligi.
0: Tuleba ibuhabu.
22: Aba latuleruni aba lariidagu. Aba ati hafridun fari sewugu. Aba hagume serun adimure hahamagua. Luma hama lanigu erodesi. Ida luba lan hafaruni Jesusu hilagu boy. Aba atilidi Jesusu haulani disipulugu larunduna. Aba hafala runi sarago grigi ya galilen. Dan le lagambu boy logo onwe buburi katari le ladigi boy. Aba hayabu ingwa grigi ya hudegi, Jerusalengi, idumegi, lobo afuru guginye duna hordan. Tiru ginye luma sidongi, lun harihini. Ligia larinya guboy Jesusu hon lani disipulu gu. Lun aranse nyo hama aba ugune luba. Lue hamur daguni saragu grigi hagi. Ladiga kai gibenya lubai larai dagwa gudun. Sun sandi tinya aba hagura gun hongu wa luagu. Lurungu haguru ni lun larai dagwa gudun. Danti hale lari harihini haga wagu banya sifiri guguriba tinya. Aba hahudura gun ligibu ginye. Aba haguara gun sifiri guhada ginye harinya.
19: Lirau bungi buguya.
22: Aba leveri duninya Jesusu lumarinya gun hamani katinyi la. Lari ginye. Aba lamuderun Jesusu logo aba wubu nyin luboye laguara hon ha umbanya labuse. Dan le ondara lanya aba lanua dirun du su hada ginye lun luma banya lan sun andan. Luma lun launa haniya apurishi. Aba lichugun ubafu hon lun harai da guagudun sanditinya. Luma lun hasaga han sifiri guguribati. Aniha ahiri du su wugurinya hagie. Simon leumbe lagua ha Jesusu Fedru. Santiago lao huan le lamule. Ha lirahunyun sebedeu. Ha umbanya lagua ha Jesusu buaner hesi. Mini lan lira lirahunyun wayuhuru. Andresi, Felipe, Bartolome, Mateo, Tomasi, Santiago le liro, Alifeu, Tadeu, Simon, aba meha wuguri le afaguati lun hawanse ruhuriyo. Luma Judas Iscariote le aluguru balin Jesusu. Lari ige aba hagiri buduhari igun, aba hebelurun tidung aba muna. Aba ya hondara go sarago grige nye, dari lun madani hamani lun haigi. Dan le hasugu dirubali lidunyu Jesusu kala susere bai. Aba hayabu ilun yebe hanuguni. Ladiga harinya gugurigi ya logu lulu halilaan lao. Nyenye nuarufu da hatinya liluru du Moisesi ha achilurubanya Jerusalengi. Aba harinya gu.
21: Gugri le anie Belzebule mafia le habuti sifiri guguribate luma. Lau lubafu mafia la saga sifiri guguribate.
22: Aba ati laguwarun Jesusu hon lun hayarafadun lubadun. Aba lichugun aba hempulu hon aba halariyagun.
0: Ida luba gayara lala sagaro ni mafia, mafia kwa narigo. Fulmi ya gwari garuwi hanile afani ragute lun hagainda guhama kwa laguni chakupa. Anisinyabe iginye hadunaru iduhenyo keisi duhenyo aha ya afani naguwa. Ahi hamugati afani naguwa mafia lagainda wame luma kwa sinyabe iladurano lagumu chakwago lerigube ilira. Uwa tini aba lule belurun lubi aba uguri le herete lun la nuguni lilago ahi umagurago la uguri le herete ligia furumi. Itara ruginye ngayara la liberu wani lilago. Ni naru hau, la ugayara la ferudno wala sunfiko luma sun uriba ni le harinya gubi gurigia. Lwe dikien lun hadimure ha uriba lago sifiri sando. Sinyabi ferudno wala fiko lira. Lerede ruba haduno lun sundan.
22: Larinya gubali Jesusu lira, ladiga harinya gulogu lubafu la mafia, lubafu sifri sandu leli idambi. Lari ginye aba, tachiliru luguchu Jesusu, haula mule nule nye lubai Jesusu, aba herede rumbogudi. Aba hona agudu nluagu, hati nyumba nyegeye gulau Jesusu, aba harinya gulun.
19: Anuhati abugu shuhauba mule nubogudi, halu hanyadibu.
22: Aba larinya gun on.
0: Kagia nugu shubon hama na muleno.
22: Aba larinya gu, hawagun hanyuba nyegeye gu lao, aba larinya gu.
0: Anyaha nugu shubon hama na muleno. Ladiga furumi wariga hadigu tilugunda abungi yu, hagia na muleno banya nitunu tuma nugu shubon.
1: San Marcos capítulo 4.
22: Aba ya lagume serun Jesusu arufu da halaru duna. Aba hondara gun sarago grige le nyin luboy. Ke gibe nya luboy grige nyin. Aba latinu Jesusu tidon aba ugune to nyin bu dunaru.
9: aba lanyuru tida aba herederu sungri gelaru duna aba tilarufu da hasaragu katen hon lau hempulo larinya ga hon
0: agamba humano nyenye aba abunoguti aba lafuri don abunogu lida afur heina lani lila nadu aba labur halida geluagu uma aba hayabi dunuru aba heigini libri aba labur halabat nagon dubu lenyi lumuti uwala saragu mua aba labo chufurese la duka mahuli lila mua dale lasu dubeyu aba lasu keiti malagle lubei aba lowe libri ilo aba labur halabat nagon hiyu aba lawe na mudun hiyu uwala luma aba lanyara da guagu duni magindu tinad ligia anehinti lita agen abur hatilido mua buiti aba labo chun aba lawaina mudu malu buidu aluba houti lida agen. Ani hin lida agen, ishi guti darandi in luagu kara aba ilo, libri ruti uru wawin, libri sa.
9: Aba ti larinye gun hon.
0: Hagarige iruguba nye luha gambo, agamba hama.
9: Lari ginye, dan lelerede rube Jesusu labugwa, aba hayabu indusu apostologu hama hibiri lanigu, aba haligudini kala lila bai hempulu le. Aba lariye gun hon.
0: Huguya, subutigu da lali bungi yu kati ya ramu da guati le lani na larua ya hon. Aha ya hama bere se banya lau lereru, lau hemplu lariye wagua kati iluagu ti larua ya hon. Lundame la harihi, ibidi ya lamu ga hon kala lanichi kupi kati ile harihu bai. Dame hagambu, uwa lamu ga kufuna da hama, lulasi ya runhagirbu dun lu bungi yu, lunferudu na wala hafigon.
9: Aba lariye gun hon.
0: Uwati saa kufuna da humani ile, idalubati kufuna da humani libri hempulo. Le abu nukubali lila nadu, itara linya keile apurisha bali le neru bungiu. Anyaya ngurigia, itara hanya keile la nadu le abu habu ilidu uma aba hagambu ni le neru bungiu, larige hagambu ni aba liabi mafia, aba lagidaru ni dumuri le abu nube itida hanigi. Hibiri ngurigia, itara hanya keile le abu nubu lagana kuwadubu. Aba hagambu ni lereru bungiyo, aba heresi biru ni lau ukuntani. Gama lumon, kei malagle lubei, medere buguntia, nati lehocha waguni wa ohei bahonu ala luegi lereru bungiyo, aba heferi diru ni hafie. Hayabi hibiri, itar hanya kei ilo le abu nube lagana guahiyo, aba hagambu ni lereru bungiyo. Gama lumon, weri tumati hafudu lau kati le lani na ibagari le, aba leyedu niya linsi habu irisini. Aba habusi anu gama hamani sun kate. Sun le, aba lafaro ni lerenu bungi utidage hanigi. Migru titi lun la luba hon, hada gurigi hagia. Gama lumo, anyahe gia gurigia, itar hanya kaili le abu nuba ilida mua buiti. Aba hagabu ni lerenu bungi yu, aba haresi biru ni, aluba huwa tikate buiti hada gia, kaili le nadu le ichi gubi darandi agu luago aba ilo, uruwa wen osan.
9: Aba larinya gun hon.
0: Beba tifunagi aba lampu lun lishi gunu wa tabu gen aba gafu wa tabu gen lagabana. Uwa, lagu dabu la lishi gua lun laruwa nga dagu dun munada. Uwa ti lubaiti ni kata le ramu da guati luma fura kwa gudun baila. Uwa ligia ni kata le bidi wa ti luma subu diruwa baila. Agariga iruguba nye luha gambo agamba hama.
9: Aninya gatiginye hon.
0: Teni humati ya lun le hagambu bai. Ladiga le auti hamisra hamu, lau bagiye hamisra hoa. Ruwaru ya ligiye me muruso lau. Itara linya lubaiti, legamati, lichi kuuba lau lun. Ahiti le mamati, ibi ni muruso le luma bai, lagida ruba loi.
9: Ariya katiginye Jesus.
0: Itara linya laruwa habungiyo, ke le Jesus ardube luaba uugiri le abu nube lila nadu lida mua. Ligiye me me lua ruma gu nyula, o agago duwa nyula, ariya bulaye be, owe yuwe gujebe. Ba umeme ti nadu ani weiri ligia. Gama lumo, ibidi ya ti luo abuna guti ida linya la la susiradu. Mua guwa narigu arandarati. Furumie aba lafridu idibu. Nyengi aba legele weha. Nyengi aba labuncho ila we lau ila. Dati le funali lila nadu, aba lato honi wa laduga chiluha lila lidani la luba hon.
9: Arinya gatiginye Jesus.
0: Kasa le nega bilaruwa habungiyo. O kaha muga himpulu gayara bi wayusuru lu warufu duni. Itara linya kei aba tila mosutasa le abu nu tilida mua. Ligia aba lidange ilo le nyuru ti mabai ubogo. kama lumo dale labu no abala wairi dun ligi ya wairi ti mabe tida ge sun hidru gaigu watu to li dambon ichari waina muti lilimu dari lunga yara la hemera gu dunuru labu gen la munyo ga le li chigubay
9: itara li ya ha larufu dhan hesusu logu laru in hampungi yon hon lau sarago hempulu libe le dari le nyi lumuti ga yara la gufuranda hama marufu dhan hati ni kata hon logu Larui habuingi yu mayusru ga hempulu. Aba lafura angwagudu ni sun hempulu hon lani disipulu gu dan le hagieru gu lan luma. Veju meme ligia dan le lagunye dubwe aba laniengu hesusu hon lani disipulu gu.
0: Keimo lo bafuru gu lagunu.
9: Aba ati higiru ni ya sun grigi hagia aba hanugu ni hesusu tida ugune ito gada ambalinya. Nyenye nuburi ginye amu ugune uwar hama. Aba lafra gung aba garabali hereti, aba lebelun ha du natido uguni dari lu yebe tabu inchu. Larumu gunya ti Jesusu, ti yuna uguni balanyu tuogu aba ichugubari, aba hakaku tahani, aba harinya gulun.
10: Maisturu, meberese kutu pusala watipire kuala.
9: Aba lasarun Jesusu, aba ladeni ha lun garabali, aba larinya gun lun lagunu.
0: Manibu, derega da guaba.
9: Aba lagalu madungarabali, aba darangi ilala sunkate. Aba atilarinyo gunhon lani disipulu.
0: Kasa wagu luenri bai hanufude. Kasa wagu mafinye hubai.
9: Aba herederu, lao onwe bu hanufude, aba halugidagun hamagu.
13: Kata ifunasa ale. Ibi nilubai garabali luma barana, adiga hamuti lelu bai bai?
1: San Marcos capítulo 5.
9: Aba hachilir lo bafu rugun lagunu lido flasu legiri beigadara. Lari ginyarug lafridu Jesusu tidange uguni. Aba liabu aba grigia kawogu te aba sifiri uribati luagun. Grigia ligia kapu sandu ge lafrid. Ladiga nyin la laganua ani uati ni aba ngayarati laguraguni ni lau gringri. Lau sun Gragwa nya hama li lan lugudi luma luhabu lau gringri suanda latu muraguni uati ni abanga yarati lagalo maruni suanda ha leibugu ariabu vejuagu aguara he na logu buri wibu luma buri gabu sandu iba gwe na ligia lungwa lau dibu dan le larihi balin grigi ligia Jesusu disegi aba leibagu lubarun aba lahuduragu ligibugi Aba lagua ragun lun.
19: Kasa wagu bemetera wamo. Jesusu lira bungyo lenyu timabe.
9: Ayumra guati na bung luagu liri bungyo. Lun masufure gudun banin. Larinya guboy itara ladiga gumesele lan Jesusu arinya galun.
0: Sifuri uribat. Igre bay gurigi ale.
9: Aba lali gudini Jesusu.
0: Kabiri.
9: Aba lona bung larinya ga.
19: Le hiyo ninya, diga kipetio.
9: Aba hayumura gun sifri hagia lun Jesusu, lun mouna halani ya bau gudin lua iflasu ligi. Kaiti nyei nyenu luba isaragu buiruhu, eiga nyei logu wibu, aba hayumura gun sifri guribat nya hagia lun, harinya ga lun.
19: Una bawa hado buiruhu hara, rupa umawo luwe beliru hado.
9: Aba tilitu gu Jesusu uma hon. Aba hafuri dun loi grigi ligia aba hebelurun adun buiru. Nyeye nu hawara biya milu buiru. Aba hagura gun buiru hu hagia hongu wa loi gen wibu. Aba haburun ha barana hon. Aba hanyara tagu. Aba ati hanufude dagun ha aunigiru bali yan buiru hu hagi. Aba haiba agun. Aba hudagwe le asusere dugwe uburu gu luma ara. Aba hayabu ingwa grigia arihe ikala asusere dugwe. Dan le hachili rumboi le nyi lubai Jesusu. Aba harihi ni grigi ya le meha gawagu bai sifiri uribati ya nyu linyi. Tau nyinginye la tahiragu, arayi daguali. Aba hanufu de dagu. Hati arihu bali, aba habahu dagu ni le asusere dubai lun grigi ya le buga gawagu bai sifiri uribati ya luma hawagu tiburi hu on. Aba ati hayumuragu lu Jesusu lun lafri dun lidange hagayu. Dan le ladi nubai Jesusu tido uguni aba la yumura gunguri lebuga kawagu bai sifiri uribatia lun lidi lun
22: mahati Jesus ari nyaga regiti lu
0: be babu bi un hamon bidu hin aba me baba hu dagu ni sun le la dugu be babu re me bungi buago lau lugu de me habu bon
22: aba lidi aba lagu me serun aba hu dagu sun le la dugu be Jesus lugu lida sun fula su de ka polisi aba ta wiri dun hanigi sungu ba dan le lagiri budu be Jesus tida uguni lo bafuru gugi duna aba hayabu igwa durubu nugrigi le nyinyi luboi aba lere de runye ilaru dun aba tilia bu aba hadage tabuti haligili sihuriyo giri ti hail dan le lari bali bugri le Jesus aba lahu duragun lubadu lugudi aba la yumura gulun lariyang
17: anu hinero tobe kemo bishiga buha botogo arigido go tamuga ani gabagri tuguyeme
22: aba leading Jesus luma Saragu hanya grigia afaloriti. Aba buriti hamuru daguni Jesus. Hata anti saragu grigia ha nyenyu aba wuri sanditu. Du suirumu tau lao lesen hajito utidagi. Sufri haru saragu hamagen surusiago aniversitali sunle tumat. Marei dagunt. Gaon gwenerugu ligia tisandi. Aba tagambu ladumure hon luagu Jesusu. Aba tiabwe la naga age hada saragu grigi. Aba tagunru nu la dairegu. La diga tarinya gutun gwarugu.
3: La urugu mehna guru nu la dairegu. La reita guba.
22: Lida ora ligia aba lerede nu lesen ahito utuei. Aba tasandira gutun gwa luogu areido gwa ula. Aba ti la sandirun Jesusu luogu areido gwa gudali lan grigi la ulubafu. Aba lagara ragun hawagu grigi ha la naga gien banya aba lalig da ha larinya
0: kaguru bi tawu na dora gon
22: aba harinya gu lani disiplu gulu
20: ariya gu pinya te luki be grigi ya alba gu mulu gu hanya la algu da hagi di kala aguru bi wa
22: aba lariya gu Jesusu geye gu lao alu akala aguru bi luo aba ya bi uri tuguya Adada garena lau anufudi. Subugi yun te ile ya susere dubaitu. Aba tahu durogun ligibu gien. Aba tarinya guni sun inaru nilun. Aba larinya gun Jesusu tun.
0: Nirao, arida guadi buladuga bafinye. Baiba lau darangilo, arida gunyulida gie bisandi.
22: Nyengil Jesusu adimureha. Ligie hayabu inlubie gien wugiri lebuga nyumbu iboi augai. Logo tisandi lirao. Aba harian gulun tuguji irahu tuguya.
10: Hilati abira, igira gubebe maestro lungu agwento.
22: Agamba lumuti Jesus ule harian gube. Aba larian gulun wugiri ligia.
0: Manufu dedaba, afinya riguba.
22: Mahati haudi ngamu luma, luedigia Fedru, Santiago luma huan le lamule Santiago. Dan la chiluri mboe lubion wugiri ligia. Aba larihini chagagu hama grigia ha ayahu mwanya aguara. Aba lebeluru aba larinyagu on.
0: Kasa wagu harencha ayahu waburi hukui ya itara. Mwome tuti ya irahuto tarumu garugunyi.
22: Aba hehere haa lao. Aba tilafu idagudu ni ya Jesusu sungu boi nyengi. Aba lanugu ni tuguji irahutu matuguchu hama haa nyundu banya luma. Aba lebeluru le nyenhi tubai irahu. Aba larigu dini tuhabu, aba larinya guntun.
0: Talita kumi.
22: Mini lan lira, bun narinya ga saraba. Leda oura ligia, aba tasaru irahu tuguya, aba taibugu. Wairi uhuru, du sirumu tau. Aba tawairi du, anigi grigi hanyinbani. Aba lichugu Jesusu dimure hereti hon, lun mabahudagu hamani nika un. Aba ginye larinya guhon, lun hichugu egini tun.
1: San Marcos capítulo 6.
22: Aba lidi Jesusu nyengye, aba lagiribudu lagairu. Aba haudin lani disipulu luma. Da lachilu rubayin lueyo emera aguni. Aba larufu dahan tidan haligili singuriyo. Saragu hanya grigi ya agamboy, aba tawari duhanigi lau larufu dahan. Aba harinya guhon.
11: Alia funa san la frendere grigia le sun le? Kasan luyeri li chua ule luago bay? Ida lia sa gayara lubay la dagu milagro? Saran fangay gale tire umari le? Libu gaya Santiago,
5: Jose, Judas y Luma Simón. Ani wama yanu guiñe litun.
9: Aba hichu gu mabauduni luago. Aba lariño gu Jesús u hon.
0: Gunta tiñe sun gurigye lau ama profeta. Mama regali ligiye lita gien hageira o haduhe la o tila na la haba.
9: Ligiye lasi yanu bailadiga amu milagru nyei. Loidge lichu gu luha bu hawago biyanaru sanditi. Aba larei da guagudani. Wairi tuti lanigi lau mafiñe ha.
12: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
9: Era un inflazo.

0: Chiluru, Lubaragan, the children of Jesus, Aulani disciple. La Lelare, remember Jesus Tita Gugune, Abalarini Luago, Agora Bahani Lan, Sarago Brigia, Abba Hakute Medago Boom, La Diga Yita Hanya Lan, Kimu Hamuni, Abalaguna Serum Arufuta Sarago Kati Hons, La Letari Valley, Abba Hayabu Lani, disciple, Abba Harina Gugun.
1: Parhalitia, and you want to hear no Telida Flasule. Una habaya kirigi haluko di lido buri nirahi flasule yarafa be lu hagai ha fen adiga uwa kinikata ya lu pei
0: aba la linya gun jesusu
2: ruho mai gini ho
0: aba harinya gun lu
3: bayara tfnage wo de gai ha fen ho use wa te hamuga lebe dia sabe yu wadagi manu lu tagai ha fen ho su
0: la linya ga jesusu ho
2: Atrinyong e fen rumo. Ei bari rum.
0: Dale harinyi barum, aba harinya gulum.
4: Sengu fen hama bia udru.
0: Aba lanyura gudu neguri gye sakadiyo. Aba hanyuru san san luma dimi san. Kaisi larinya gulum. Aba lanyuru ni Jesusu sengu fen to luha burugubon. Hama bia udru ha, aba larihu sielu. Aba latengu ni buingi utuagu. Aba lagupa chagunu. Larigen aba lamuru sonu lu litu no hon lani disciple lu hafare hanu hada grigi agi farengo hamanya ginya bia udru hagi hada sungu be hauke sun hagi akimule larigen aba habu incha gudun du su faninye la utife fein luma udru igira gut sengu nyanu milu wugurinya aigitinya baugudin hawai wurinya hama irahunyu Abati ladina gudini ya Jesusu lani disipulu gu. Tidon uguni lun hahinyorogu luba lun hachiluru betsaido. Suani halan ayorogo hongrigia. Dale nyudu hanya aban lidin logun wibu afri da lubu ingyo. Dala gunye dube lamida aruduna uguni au disipulu. Jesusu rugali buga labu wa muaru. Abalarihi logo ere guhali la hong lun. Ehemha ladiga abarunyi la garaba dubala ruga abalidi Jesusu awagun aibugaina ngibu ogutuna lasugura yebe hao dale harini bali aibugali gibu ogutuna aba harita gun logo ufinyonla aba haguara ladiga sunhagia ari hamut aba hanusi de dagu aba ladimure ahon aba larinya
2: ganigu huma ei manu de da huma Aule
0: Abaladinu even uguni hamu Abalagalu marungarabali Abatawiri du hanigilau Adiga uagilila gufuran da hamani milagoro le latigu betau fein logo gabafula lusunkate Lererugu hanigi Abahanyoroguni duna Abahachilurun enasareti Abahagurunu ugune larudun Kaile aube hareiragu Tidage uguni Itara asubu giruni lila fulasu logo Jesusu la. Aba haiba agolido usun fulasu arinyaga logo chiluha lila. Aba hagume serungrigia anaha sanditinya tida habarari le nyehi lubai hagamba logo nihi la Jesusu ni. Suti fulasu nyehi lumuti lebelura uburu yebe liranu yebe fulasu arabu yebe. Aba hicha hon sanditinya ume. Aba hamuri ha. Luma lungu ligirunia lurugu agurunu sanditi hagia luago taro la dairagu. Sunti ha aguru banya luago araida guati.
5: San Marcos capítulo 7
0: Aba hayabu in fariseo gu hama hada agi arufu dati en lilurudu Moisesi. A nyubu ibanya Jerusalem agi luago Jesus. Aba harihi luago anyengi la hada agi disipulu gu magufu liruti ya lao. Echu ni lelani na arumadu ni ligibu gembungi. Houti ya machibu nga hama ihaha. Falaha motifari seo nga hama hibiri huriu binadu hagabori haguchago lumuigi hama magufulirunga hagia lao echu ni lelani na lachibu uhabu kai lubudu. Dale hayabu imagiri drugu gine maigi banya machibu nga hama ihaha. Anihi mburi gine sarago luwiyari echu ni hafalaru kaiburi lachibu ni oweru saudi yoru baulu asie. Abati haligu duni fariseo guhama adufu dhati uliluru du Moisesi hagia Jesus. Harinya ga lung.
4: kasa wago mafala habali mbani bisikulugu binadu hagabri waguchagu hegi mboi lau nibiye hahabu
0: haba alona bunia Jesus
2: linari un profeta Isaías talen larinyo guboi huwago lagu biangu ala higibu larinyo hare grigi ha hayumaro rugunye hichiga inebe seino ahon tuhaniki tise tunoi malati hau duragun no ladiga leani gunye hakuma di uguri ya harufu daha
6: Aba larinha com Jesus.
2: Igre romale lugoma de bungio, luha fala rune binad hagabri binad gurigi. La sibunu a saudiero, vero lumacate libenalera. Maestro goguinha buiti ruguia. Igre romote lugoma de bungio, luha fala rune binad hagabri. Anega ti meha moisese, ineba hama abagubri gobon, leanaba gutinha lagubri go hilala. Ainti ruguia. Arinha gatun logo gayara la larinha go amagriga lo lugu sin otu lugu chon sinyati nedere go nipo latiga son le numa bay arinha gatina logo lun la nishi ko ni lun pungi logo furume guare go la le arinha go tietara mama le la lun ti lidere go ninyan lagubri go laulira me bege go da huma le luguma di bungi lun hafala ro ni binadu higabri adiga hugu ya sara go kati libe ina lira
0: aba ya laguanu Jesus hon grigi ha nyimbanya aba larinha go hon
2: Agamba humana sun huguya kufuna ta humana me. Uwati ni kate beluru ti lidon gurigia lun la vie da guduni ligibugin pungiyo. Le afri du beiti dange la nige gurigia ligia vie da gudubalin ligibugin pungiyo.
0: Dan le ligiru ni Jesus gurigia hagia, aba le beluru munadun. Aba hali guduni lani disiplu gu logu himplu le. Aba larinya gun hon.
2: Uwati sa kufuna ta humana, Uwati sangu foran da humani, luago son lale ebelu rubai bogu digin lidon gurigia, si ala la vie da guduni, ligibu gien bungiyo. La diga me belu titidon lanige, luraga irugun le belura, nyengi abaya lafridon lidangin.
0: Laulira, la rinya gunya logo haruma lan sun eigini ligibu gien bungiyo. Arinya gatiginye.
2: Anati le afridu belidaga gurigia, vie da guda lumuti ligibu gien bungiyo. La diga lida gien gurigia o tida gien hanigi lafru da lagubri samino agabara hani, salufri, afara hani, iberu hani, igaduo, iere habuni, iyeni, maricha ragun la ibagari, gumugo, maraso lugo, anangu ni ungo, libido niga au, sumburi kate uribati le tida gien hanigi gurigia liabi, ligia te avieta da gudubali.
0: Abalidu Jesusu nyengien lobo agun tiru luma sidon. Aba lebelu runti don aba muna, ani mabuse runti ebelun la subuduruni ni aba, gama lumu sinyati la ramudagu. Frese frese, aba tagambu aba nguri luagu, tugu chun aba irahu gawagu to aba sifiri uribati. Aba tiabuin, aba tahudragun ligibuge Jesus. Uri tuguya, mama huriyo, siru Felicia. Aba tamuri haluma Jesus lun la sagaruni sifiri uribati le tuwei tirahu. Aba lariangu Jesus utun.
2: Nuti nedara guninya numuti hahuri furumia. Mabuidi uti nutagida runu wa fein hawe isani gu lutichi guno hong only.
0: Aba atona buni tarinyak.
7: Aha nabureme. Gama lumo ibini only. Ha labu gebanya dabula gayara tiginye. Haigiti dageti fefeinto. Hagubon isaniko
0: Aba tilarinya gun Jesus utun
2: Adimore hadi bubuidu Kayara halibidi Kure hasi firi uriba titi dagin abirag
0: Tan le tachini rumbay munada Aba tadari runu irahu gabanaru Furi halisi firi uriba titi dagin Aba lafri dun Jesus lobo ogin yetiru Aba lasigun sidon ogin Luma lidange buri fulasu lani na Decapolis. Aba lachidu nuluagu lagunu Galile. Nyei hanuga aba nguguri magamba diti dagada galereru. Aba hamuri haluma lun lichugu ni luha buluagu lun laraida guagdu. Aba ladinyu Jesus nyei gien lau Hawaii brigi. Aba ladaru biya lirahu nyu luha bu larigiri gu. Aba lasu yeru. Aba lahuru duni nyei lau arure. Aba laringi sielu. Aba laguaragun, aba larinyo.
2: Efata.
0: Mini lan lira, daraba. Aba ladararun larigarigu magamba di kiligia. Aba tangi chunyenye, nuladinure habuidu. abalarinha com Jesus rolou uma barra com Ramani e Nicão. Tatma larinha com rolou uma barra com Ramani, ligia tuma rabaco da guni. Aba tiburi, tawai do Hani de Sarago, aba harinha.
8: Adega lumuti sumcati buido. Garilu, la gamba de tinha, uma gamba de tinha. Adimuregada lanha, Maria de tinha.
5: San Marcos, capítulo 8.
0: Lida dan ligia, abai honda agusarago grigia ani uatini, kata hamalun aigi. Aba lagoro Jesus hon lani discípulo, aba larinha gun hon.
2: Gudeme tinha grigia hanu, ladega uruawe yu hau no maya ani uali ni kata hamalu haigi. Ahia nona haagu yugu meigiga, ladaga ruba falalo hawago umada. Ladega anyahi hatagia, disa tinyenye lumuti hayabi.
0: Aba hauna bunilani discípulo gu harinha galun.
4: Ida lubati hega guduni waja lina fulasu mageira watile.
0: Aba lale guduninha Jesusu larinha gahon.
2: Atrinha um feihuma.
0: Aba harinha gulun.
2: Sedu.
0: Aba lanyura guduninha grigia muarugu. Aba lanugunu sedu feintuguia luhaburugu. Aba lichugu etengiruni lubuingiu. Aba laguba chagunu aba lichugu hon lani discípulo. Aba hafarenganu hada grigia hagi. Nyenye nuginye fiyu harahunyu. Udru hama, abalichugun etengiruni hawagu, aba lafare inraguduni. Hauti ya sun hagia kimule, bungida hagia sedu fania tau ife ito igira gubon. Hawara anyanu gadru milu. Aba launa hani Jesusu aguyu. Aba ladi nutidu nguni hama lani disiplugu, aba haudi uburugu dali manutu. Aba hayabu ifari seogu, aba hagume serunga sige ni halumu Jesusu. Lunti, Auchoguni, aba hamuriha, lun larufutu, aba milagru hon, sielu. Aba lawarago Jesus weiri, aba lariago.
2: Kasa wago hamuriha gurugi elani na danle milagru. Ninarenhau, lago marufutu bela milagru hon.
0: Aba ligiru ni Jesusu, aba yaladi nutido uguni, aba lidi, lobafurugun lagun. Bule hamuti disciplugu, anugu eigini. Aba rugunyu tifeng hama, tida uguni. Aba leveri dunia Jesusu, larinya gahon.
2: Goni gihumati loiha lebini fariseo guluma li lebini herodase.
0: Aba harinya gun, disipulu gu, adangwa.
3: Ladete mandugo mafein, larinya gu bayitara.
0: Aba lasugu diruni Jesusu harita gu, aba larinya gun hon.
2: Kawago harinya galwago mandugo hamafein. Uwa gali gufuna da huma, mefein huguya. Itra linha santidere hanigi. Marihi tun san lau hago. Magambu tun sa lau hariga iruko. Marita gu hamali sa dale na fari habaro sengu fei hada sengu milu uguri. Atri yon faniye tau ti fei habudu.
0: Aba harinya gu.
4: Duhus.
2: Agye dale na fari habaro sedu fei hada gaduru milu. Atri yengi ya faniye bui habudu.
0: Aba harinya gu.
4: Sedu.
0: Aba larinya gu hon.
2: Uwa meme gilisa gufuna da huma.
0: Lari igine, aba hachiluru beti saidon, aba laniguni wa aba marihi tilun Jesus, aba layumarugu lun lulaguru luagu, aba lubaiti lari gudumi Jesus marihi tiligia, aba laniguni baugudin loi flasu ligi, aba lahuru dagu ariri luagu lagu, aba lichuguni luhabu luagu, aba lali gudumi ahin gayara halilubai larihi, aba larihi, aba lariyagu.
8: Ariha no mute ugani, gama lumo, Marihi ni akaiti di buwewe, ipagwe.
0: Aba elichu ni Jesusu luhabu, logu lagu, aba larihi ngirigi eligia, lau, koniki. Aba lareidagu, aba larihi ni sunkate furam. Aba launa hani Jesusu, aguyu, arinyanga inalumu.
2: Ebelu rabati uburugo, marinya gumbayi meluni abanyi.
0: Lari igie, aba lidi Jesusu, haulani disiplugu, nito mbuyu, nirohi inflasu lege yegubayi lau uburugu, sesarea, Ne Filipu. Umada, aba lali guduninya lani disipulugu, larinya gahon.
2: Katana sa harinya gugurige?
0: Aba haunabu, harinya gahalu.
4: Anyahin harinya gutinya luago kuan lale abadisei habai buguye. Hibidi harinya galuago profeta ban Eliasi. Anyahin gini harinya gutinya luago amula profeta buguye.
0: Aba larinya gunhon.
2: Anti huguye, katana tilida harita gun.
0: Aba larinya gun fedru lun.
2: Buguya Cristo, bai.
0: abatelaria ku Jesus hon lu marinha ku hamani ni kaun abalagume ser un Jesus warufu da hon larinha
2: lonte na sofrer no sarago aule go guri garo wargote wairi be hichu go guri ya wairi gutin lida hafin huriyo me beresen inau itra lo bagin e houseru ni na habuti go padre go hamaru da tinha liluru do Moisés narinha hare hon lago na farua balahi lago be gama lomo na saru balida ge oweni lago luru aweyo
0: furango ti larinha go nele hon abatila nugo ni feduro Jesus nyingi abalagume serun aden halun abalagara ragun Jesus abalarin hawa gun lani disipulu abalebe tuni Pedro abalarin gun lun
2: disse ba noi mafia buguya masami na luti buke la sami na rubungi basami na ronkai wogori
0: abati laguru Jesus hon lani disipulu gu hama hibir grigia lu hayara fadun lun abalarin gun hon
2: le busenti la fala runina bulia ile katenyi la barule luguruwa falalana La duga le abusen ruti le sefuru ni li bagari le feri di rubai. Ainti le e feri di ruti li bagari ya ubo gu nuege luma nuege ugano lani na salbaru ni la salbaru bai. Gagi e hu la lung kurige la ganyiru ni sumu bau le feri di rome luwani. Uwa te ni kata lani na ubo le le gayara ti lichigu ni kurige luagu te sefuru luwani. Le anego ti busiga na nuagu luma luagu nerenu hagibu gen kurige muara tia anikafigo tia ha. Na nego baginya busiga no lao aule ugori garo wergete dame le nia bisielo gen lao luweiri gon nuguchi hao angeli go ha sandu banya
5: San Marcos capítulo 9
0: Ariña gatiginye Jesus hon
2: Ninaru hao la guanya hela hata ge ha ya banya weto mawi banya dari hari ni la chulo no la ruwa habungi lao ubafo
0: Sisi we yulari ye aba lanugu ni Jesus Pedro Santiago luma Juan logo aba wibu inyuti aba lamu ya dagu lari hinye agibuki aba tamiri dun la dagu wairi titi haru dari lun uwa hama agrige ubowogo kayara ti hachibu ngamisa lun taharu dun ita aba harihini Elias luma Moisesi ayanu haluma Jesus aba larinya gu Pedro lun Jesus
9: maestro lidadan avanhala ya adiga ama irwa di basen Ababu, Abalu Moisés, Abalu Elias.
0: Larinha gubali lira ladiga hanufu de discípulo gu, anibidi etilu Pedro kala larinha gubai. Abalarari rundure lenyei haboi, abaladoura gu hao, abalagambunua abaumala le lida geduro iligia le arinha gubai.
10: Alihangiru le isi eboine, adiga humuine nuboi bai.
0: Lida ora ligia, da le harinhi bai, geyegu unyei, Marihi hanya amu nyei loe dike Jesus. Dan le areire ina hama loe gen wibu, aba lere dun Jesus hawagu lun, mabahu dagun hama ni le harihi bai ni ka un darime sara li lida ge uweni. Ligi ele wuguri garahu wugut. Ligi harai du bali kata ile hada angwa, alg daguro gutinya hama gwa, kata in lafuna asa rubai lida ge uweni. Aba te halig duni Jesus harinya galun.
4: Kasa wago harinya garufu da hatinya liluru du Moisesi lwago lunti laliabi Elias ifurumie lubaragi Eliabi nle Kristu bai?
0: Aba launa bunia larinya ga hon.
2: Inaru ni le harinya gubi lwago Elias ibala nyubi ifurumia anilaranse rubila sunkate kagi ya tarinya gubi lerenu bungyo nwago aule uguri garu warguti. Arinya gatu lago nasufri rubala sarago animabahu dunwa badina la. Narinya hane hon lwago nyubi halila Elias Aba hadugu ni grige sonle habusen robe lao, kei tenia gu ni lerero bungi yu luago itera luba la la susero dun lo.
0: Lari gien, aba hagiri budun le nyengi habai hibiri disipulu gu, aba harihi saragu grige geyegu hao. Nyenye nuginye arufu da hatinye liluru du Moisesi, asike ne hama. Da le harihi bali Jesusu, aba tawegi dun hanigi lao harihi ni nyengi. Aba haiba agun abusura lu. Aba tilalu gudu ninya larinya ga hon.
2: Kawagu hasige ni hahama.
0: Aba lona bu, aba hada gen hanyi bu, aba larinya bu.
11: Maestro, miha nero na nugu bu, ani haba sifri uri bat luagu, mereru gudala. Nye lumut lari gudu sifri uri bat ligia, lahu churu ni muaru bu, aba lafuri ha hakoto limulu ugin, aba lakuri ha lari, ladebi ludinya tiitara. amuri had na hama bane disciple gu lu hasagro ne sefri uri batle loi sia hamut
0: abalona bu jesusu abalarinya gu
2: guri ge mafia de tin atri bai sa da lu nere deru ni huma ida me lagu mucha mafia ni le hida bai baru mai ra huli ge nya hu
0: aba hanu gu ni lu dale larinya bali sefri uri batli ge jesusu aba lowe gduni ira huli ge aba leiko tu mu aru gu aba lagara baha aba lafriha akuto libi mulugugi aba lalugu tini Jesus luguchi aba larinya gulu
2: atiri dalau iter
0: aba larinya gu luguchi
11: lumage nyiro gili gibel waya sul lahu churuni sifri uri patlige watu rugu oduno rugu lae belu lafaru ne hilagu bai ahe lubaiti ani he lubaiti gayara lubai patugu sumukate uteme wa mabu iter go bawa
0: aba larinya gu Jesus lu
2: kawago barinya ga ahin gayara lubai son kate gayara te lule afinyo bai
0: aba lagua ragun lukuchi iragu ligi
11: afinyo tina idara go bana luti man lagon undu na finye
0: dale larinya bu Jesus logo fresa ti maha lila hakibe dungrigia aba leden halu sifri uriba tiligia aba larinya gu
2: sifri magamba diti Maria gati, Aria gati na bulu bafridon, igre beirahile anime belo da digia balidon.
0: Aba lagua ragun sifi, aba elowe hagduni irahuligia, aba lafridon, aba lerederu irahuligia kama hilal, saraguhanya aria guti en logu hilala, aba larguduni Jesus uloigen lupabu, aba linyuroguni, aba lararamu, aba tilebelurun Jesus munadon, aba haliguduni lani disciplugu, danle habu goroga anyaluma, aba harinya gulung
6: kasa wagu sinya wabali sifri uriba tiligia sagara
0: aba larinya gun on
2: lugundu libe sifri le lauru gunyin furi egi luma yundaru ni lubungi yuga yara la lafuriton
0: dale houdi nyingi aba hasuguru galile egi
6: mabusa nyeruti ti Jesusu lun la subdirunua halia yin la dega la rufu denha la hon lani disipulugu Arinya gaina ligia luago ledere gerubala ligia le vuguri garawaregiti. Haha burugu vuguria uribati ani hafaru baila hilago bai. Aba mela lasarun lidage oveni luago lurua veyo.
0: Uati gufranda hamani le larinya gubihon ani hanufu detinya lun haligudani. Aba hachilurun uburugun kafarna umu munada aba laligudaniya Jesus.
2: Kasa buga wago hadimure hadaibu gwe na huma.
0: Aba herede rumaninyu, ladiga adimure heni na hanya buga umada logo kala hada age wiri kutima we. Aba tilanyuru Jesusu, aba laguaru hon duusu gubai disipulu gulubadu, aba larinya gu hon.
2: Le abuse eno tiligia la furumi yeti, lunti agomu hon ni la hada songu bai, ani lunginye le servidu hon songu bai.
0: Aba lanugun aba irahu, aba lichuguni hamidangu. Aba lanuguni luha burugu, aba laninya gu hon.
2: Gurugele resibi ruti aba irahu kele lida niri. Resibi lumutina, ani mamaru ginye aule resibire. Resibi lumuti ginye nungu chile ouna habalina.
0: Aba larinya gu huwa lun.
4: Maestro, arihati wa aba uguri asaga hati sifiri gu uribatinya lida biri. Kei mama la wamanyi, aba weberi diruni lun madigun digia lani.
0: Aba larinya gun Jesus.
2: Me veri dire homai. La duguwa tini aba le adiga ti milagro li dan niri lu la dimbre ha uriba nuago. Le mama bai wagan wama gienyen. Ni naru hau. La gufurume guarga na le ishi guti ama veri dunda hon li dan niri la diga lani gu homa Kristo le bihu ba afaye ruaha ubuiti. Furume guarga le afigon guduti aba hada gen ha iseri ginyabanya li dan hafinya nuago. Buiti mati hamugalun la gurunu wa barana hon lau aba ome budubu lea muli gulei guranyo luagu ligina sigu lau ladugu ni kate ilira. Abu lafigo guta buha bugu wanarugu, buiti mati hamugalun bibu guni ladiga buiti mati hamugabidi sielun laurugu aba uhabu sigu lau hamuga badarun lau biyangu bai buha bu mafi yogati nyelubai mawe hama heweru haigi bali hagubu hilanya menye kushadiligi ya watu. Abu gine lafigo guta bugudi guanarugu, Buiti mati hamuga gine lu bibu gini, ladiga buiti mati hamuga bebelurun sienlu lau aba ugudi, siga lau badarun mafi wati lau biangu bai bugudi. Lenye lu bai mowe hama hevero, menye gusha diligi ya watu. Ahabuginye lafigo guda bago, buiti mati lo basagaruni. Latika buiti mati hamuga bebelo lulido nlaruwa in habungi ya lau aba agu. Sigi lau hamuga badaron mafio wati lau biangu bibago, lenye lubay mowi hama hebero menye gusha diligi ya watu. Latika, hausua basungbe lau watu gemeti. Buiti salu, gamalumu ahi leferi dira lubaswa, kabagi ya huu hula. Memegera la lubaiti salu hida gayara lamu gahagano lida darangilo humago.
5: San Marcos capítulo 10.
0: Abalafri du Jesusu, kafarna umugie, abalidi lobo agun judea, luma logun, obo leñingi lube la boche veyu libidi, duna horda. Aba ya hondara gugrigi ya leñin lube, aba ya larufu da hahon kanya haligabri. Aba ti hayabun hada ge fariseugu, logun Jesusu, aluga ouchaguni lao aligudini, ahi mariba lube ilun, ligira gugugiri tuma lumar. Aba alarinya ku Jesus hon.
2: Kameha gi alarinya ku Moises hon.
0: Aba harinya ku lu.
3: Arinya gati Moises logo gayara lati chugunu wa gara dalani na igira guni tu umari.
0: Aba alarinya ku Jesus hon.
2: Lisi kumbali Moises kumadi lira hon la duga tidere hanigi. Ahi meha dalle la duga bali bungi son kate. Uguri tuma uri la duga nya. Lige ligri bai lubai uguri lugu chi tuma lugu chun lulaga naunu wa tuma lumari. Aba meherederon kei aba ane gugurigi ya. Mama anya lubei tibiyama, aba ane ganya. Ligia mon lubei lafani inaguni wuguri le laundo rubei bongiyo.
0: Dale muna da hama, aba ya haligu dini disiplu gu loo kata ile. Aba larinya gu Jesusu hon.
2: Le igri tulumari, aba lagamari doamo, lagabara hanyon. Ahingie tigiro uri tumari, aba tagamari doamo, tagabara hanyenginye.
0: Aba hana hagrigi ya irahu nyolu Jesusu. Lulaguru hawagu. Aba hagume serun disipulu gu adenga hon ha ana habalin. Dan le larihi ni Jesusu magunda atilawo. Aba larinya gu hon.
2: Igre huma lun hayabi iranhinyo numo. Mamahara huma ladaga haitara manya ke iranhinyo hagiya lila na banya alaruwa inha bungiyo. Ninarun hao. Luagu lela marufu nuti aba igaburi unabuguti keisi aba irahu sinyabi lebelu run lidon laruwa inha bungiyo.
0: Aba lanuguni ya laruna rugu, aba labini runia lau lichuguni luha buha wagu. Dale lasigiru bali Jesusu luwe yesu, aba liabi aba wuguri eiba gwee na lubaru, aba lahudurogun ligibuge, aba laluguduni larinya galu.
11: Maestro buit, kasa kati buit lube na duguni lu nibihini bagari magumu chaditi.
0: Aba larinya gu Jesusu lu.
2: Kawagu barinya ganu buiti, aba rinyo buiti, ungiyo. Subudi tigumati bon, magabara haba, mafar haba, miero haba, madimre haba iyeni luago ni aba, meyeda banya gurigia, inebe hama bagubri ubon.
0: Aba larinya gu uguri ligi.
11: Maestro, gufulit na lao sun le luma genyiro gidina.
0: Aba larinya gu ni Jesusu, lao isiani, aba larinya gu lu.
2: Aba kati mege bay lumba dugani, bayba, alura bay sun le bumu bay, aba me bichu ni lebegi hongu demetiyo. Aba me bibini irisi ni siel. Lari gien biabi me. Aba me bafala runina.
0: Dale lagambu bali uguri ligie kata ile. Aba liru damu. Aba lidi lao iru ni ladiga gibe tibuga lirisi. Aba larini Jesusu hawagu nsungu boy. Aba larinya gu hon lani disipulu.
2: Lanare me sanlene gu hebelu nurisi te lido laruwe habongiyo.
0: Aba tawiri duhaniki disipulu gu lao le larinya gu boy. Aba ya larinya gu hon.
2: Nirahin, lene gu sa lebele runwa lidon laruwe habungi. Mene gu timati luno aba kamaye lun lasigun lidage luhuyun aba agusa segu lau lebele runwa aba risiti lidon laruwe habungi.
0: La hagambu bali kata ile, aba tawairi dunti mahanigi, aba haluk dagun hamago.
3: Kaba tia salva.
0: Aba ti larinya gu niya Jesusu, larinya ga hon.
2: Sinyati ya salva rungurigi hongu. Ahi bungiyo, gaera tila salba runinya ladiga uwa tini kata lansinyero bungiyo.
0: Aba tilarinya gun, Feduru.
1: Babure me, wakia igira wa malte sun meha levama bailu wa fala runibu.
0: Aba larinya gun, Jesus.
2: Ninaru hau, lagu furmi warga lale igru tuloba, ola muleno, olibu ganyano, olituno, oluguchi, olugucho, oliranginyo, olufula sunuwegin oluwegin la ugano le lani na salbaruni Leresi biruba san wei aso sigula ugwen to lidan obole. Mona, amulenu, ibuganyanu, itunu, uguchuru, isanigu, lumafulasu lausun leiba honiwa, resibi ligia me ibagari magumu chaditi sielo. Saragu hanyi hafurumi etinya banya ugwen to, agia bagumu honi, ane saragu hanyi hagumu honi banya, agia bafurumi etinya.
0: Luagu nyanu umalun Jerusalem, Jesusu haba haba alani disiplu, lau nyanu tueri anigi, ani hibiri grigi ha falaru balinya, lau nyanu anufudu. Aba yeti ladinyuru, Jesusu au lani duusu disiplu, awe hibiri grigi, aba lagume seru arinya gailee lumbe ila susere du lumbe, aba larinya gun hon.
2: Ke lau bai harihei, wamuderi nyalun Jerusalem, Lenyemba lugbe inedere geruwa au le uguri geruwa rugutia. Hon habute guha fadiru huriyo luma hon aruda atinya lilurdu Moisese. Halubo nye hasia dorunina lun nome. Aba mehedere gerunina hon ha mama banyi huriyo lun hehera han nao. Haboi chubadina, aswera gubadina, aba me hafaru nina hilagu bai. Lago me luru aveyu, aba me nasarun lida gen oveni.
0: Aba ati hayabu in Santiago luma hua. Alirani nyusebe deo, aba harinye gulun Jesus.
4: Maestro, busenti walumba digun aba fulese iwon.
0: Aba tilarinye gun hon.
2: Kagi habusen rube luna digun ni hon.
0: Aba harinye gun lun.
4: Lun dame la barueha lausun buweirigun. Lun banyura guduniwa aba luegen bombere, aba luegen bubona.
0: Aba larinye gun Jesus hon.
2: Ibite ti hon kalan hamuri habe. Gaera befu na gehatuni unien gifitele lube natuni Oti habati seirun lau ibadise ilen lube inibihini
0: Aba haunabun harinyag
4: Gaera wabai
0: Aba larinyagun hon
2: Lonti hatuni unien gifitele lube natuni Badise wahugia me lau badise ilen lube inibihini Ahen luhanyuru aba luege nowere Aba luege nubona Mama au lube nishuguni Lichugu bahon ha ubabanya laransare bongio
0: Lale hagambu bali hahibiri disi disipulugu, aba haganyi duluma Santiago labu huwa. Aba laguwaru Jesusu hon sunkubwe lubadun aba larinye gun hon.
2: Ke hasubu dirun, haguma diha banya hada ha mama banya huriyo, aruhu da watin hongu wa kamaha muga haburi ya lila na fulasu ligia. Hati uina mbanya hada, aruhu da hamuti habafu, ahin hida, mama luba, leabun seritu luweiri gula hida, Lunti le servi dunia hibiri. Furumi wari guhita agen le abunsa eruti lun ligia bala furumi ati. Lunti idamu ni la hon hibiri. Itara kei mama la niyabia au le uguri garo warguti. Lun na servi duni wa niyabia lun na servi dun luma lun nishiguni ni bagari le begi me hasalbarun sarago gurigia.
0: Aba ati hachilurun heriko dan le afri deina la Jesusu lida age flasu ligia hao lani disipulugu ama sarago gurigia. Nyinyi aba marihi tigiriti bari timeo, liru timeo, nyu laru uma amuria. Dan le lagambu boi luagu jarafa lila Jesusu le Nazaretina. Aba lagume seru marihi tiligia aguara, larinyaka.
12: Jesusu, ledega wagu Davidi, gudeme nabu.
0: Saragu hanya adainha tiya lun, lun lamanichu, ligia tuma laguara gu.
12: Ledega wagu David. Gudeme nabun.
0: Aba larara magun Jesusu, aba larinyagu.
2: Wahuma lun, lun liyabi no.
0: Aba haguarun lun marihin tiligia, aba harinyagu lun.
3: Ragi bagurasu, saraba, laguan hayabu.
0: Aba lachirun ulidu, aba lachubarun, aba layarafadun lun Jesus. Aba laligudini Jesusu larinyagalun.
2: Kaba busarube inadugun bun.
0: Aba lona bu marihin tiligia larinya.
12: Moisturu, agi yogwagi da bai narihin no.
0: Aba larinya gun Jesus lun.
2: Gayara tibidi, arida wadibu, laduga finya dibu nuagu.
0: Leda oura ligia, aba gayara lan larihin marihin tiligi. Aba lidin larigi Jesus.
5: San Marcos, capítulo 11.
0: Dale yarafanya lubo ilun Jerusalem. Aba hachilirun ligibuge flasubori le beti fahe luma betani le unabubai libidi wibu olivu abalarinya ku Jesus hon bia hada angelani discípulo go
2: ebali dan lerere adule wagi bugin ebe tamele hachilo no nye adari ruba aba borigo guranyo le mawari rongi lini aba weyaso afara ga deime aba mehanugo ni nyaho aho algudu wakala wago hadugile hariya game lagu busen lani Jesus lagu lagu jogo do bela foresa
0: aba houdi aba hadari runi burig ligi agranyu lubadu aba mbena baugdi luoi uma aba hafara gaduni aba harinya gu ada ge hanye banya uma darugu hom
4: ka hadig bai ka me hafara gadai burigle
0: aba hauna bunia kailarinya gu Jesus hom aba higiru ni alu houdin lao aba hanugu ni burig lu Jesus aba hichu nu hadai logo burig ligi aba lawairu ni Jesus Saragun hanya atuleru tu hada uma darugu hibiri aba hacho hatilimu wewe aba hachaka hani logo uma luba lasugun Jesus ligi bogugi haubaru banya hamaha arigi banya aba hagume serun aguara
12: weri guni lubungiu biniwati wugiri le nyimbi bili daliri wogule mebungiu biniwati aruwe hene le nyimbi be le lubo itrala keisi meha laruwe hawaguchi Davidi weri guni lubungiu li dalinyu age isielu
0: Larigin aba lebelurun Jesus Jerusalem belulgira templo rugun Larigin larihin Jesus sunkate aba lidi Betanio ha udu su discipulo go ladga tar halila Laruga dale hafri dumbe Betanie gin aba lalama chun Jesus dise gin aba harihi aba titibu igo gabanat aba lidi ariha ahi gin tube kamalumo Ubana rigunye ladari ratuago, ladiga, mama gililan lidani, tagindu. Aba tilarinya gu Jesus utun tidibu, igu, ligi.
2: Maginda digia ba.
0: Aba hagambu ni lani disipulu. Damba iti hachilurun Jerusalem, aba lebelurun Jesus templu rugu. Aba labuga gu meha lugu habanya hama ha, aganyi habanya nye. Aba lagara bahani hadabula ha asansi yabanya sainsu hungurigia luma hala ha alugu habanya unu migiru tiha lumu hasu gurungurigia tenkulu ugugia lao anugu Aba larinya gu lida larufu da hahong
2: Larinya hare bongi utida leneru luba na afure iduni ligia batiri nuba hong son neshani ayin huguya baru marukei haba hiverutia
0: Aba hagambu habu tigu fadiri gu hama arufu da tiyan liluru du moisesi logu le larinya gu bai Aba hagume seron alu haida lubalan hafaru ni hilagu bai. Ladiga hanufu detinye luwe. Lugundu sungrigia weiritu hanigi laule larufu da bai. Dan le lagunye dun bai, aba lafri dun Jesusu fulasuru gugin. Laruga binafin, aba lasu dun Jesusu hama du sulani disipulu gu. Lida agien meme ima ligi. Aba harihinu titibu igu logu saka lan lumagien tilagiru. Aba larita gu feduru, logo bugale asusere duboi, aba larinya gu lun Jesus.
1: Maestro, ariha bantu tidibu igo to biyera gu bugu nyari, sanha.
0: Aba larinya gu Jesus hon sungu boi.
2: Afinya huma logo bongi yo. Ninaren hau, logo furume warga lale arinya gu te lun, wubu le, gedaba yaginye, dabu babarana hon. Ahi uwa lubei li logo afinya nitida la negi, ani afinya ligia logo lagunfli rubala le larinya gu boi. Itara loba. Legia narinya go bai hon, luago son lale hamuri haluma bungio, ahin afinya hu bai luago resibi humali la, itara loba. Tamele hafuri ye dunya la, ahin anihi lubei ladiga aba grigi hon le misyati hon, ferudna huma ilungi ferudna lanu hugu chi bungio le sielu bai. Ahin uwa ferudna huma, uwe baiginye ferudna lani hugu chi bungio le sielu bai hifigon.
0: Aba hagiri budun, Jerusalem. Dale aibuga ina luboi Jesus templo rugu aba hayabu habuti go fadiri go arufu da tin liluru du Moises ama amu wuguri ha weiri gutin lita hafinya huriyo aba halgu duni arinya galu
12: ka u bafu badagu isunle o kai chugo u bafu bulu badagni
0: aba lona buni Jesus arinya gaina ligi ya hon
2: nala gudan dagi aba kate aha na hauna ba Nene kubehu kala au ubafu na dhugi burikate ile. Kauna habali huwa ngabati seha. Bungio odi wuguni.
0: Aba hagume seru adimureha amagu. Aba harinyagu.
12: Aha waniyaga. Lagu bungi la una habali.
2: La niña que bongo cala wago ma fin ya wabay lunhua. Aha wadiya ga. La gohou na hala wuganiya. Fugia bugu wagui.
0: Lunhamu ga. Hou na bong itara. Anufu de tinya hawai grigia. La dega subuti hamani sun grigia logo profeta lanhua. Abati harinya gulung Jesus.
2: Ibidi ya tiwong.
0: Abati gien la niña gu Jesus hon.
2: Maniya gu nubay gien hon kala augu bafu na dega ikate ile.
5: San Marcos, capítulo 12.
0: Abate la gumes en Jesús, a timore ha hon grigia ha nye baña, la un ejemplo, abalarinha gun hon.
2: Nye nye me ha aba uguri abu negutititi bu bebe ili shari rugo. Aba la yara gun lao. Adiga ligia aba age dino lularibi chawa gun tire bebe lidon tuma aba muna lu onigi heti. Aba laha yahani li shari hona dagmi tinya, aba lidiga woyason. Dale la chilo rubi dalo alubahani, abalona ha abalu muson amuri he lufara hamagiye na dagmi tinye. Abarga harg dini musu ligiya, abahabole seroni, abahona ha nilari gong, michu tinye ni katalon. Aba yelona ha laburi mechari abanya musu. Aba hachamuro gong dubu luago, bogo hamai lichigo anaba hamai. Aba yelona ha laburi me ichari abaya, abahafaru ni hilagubay, lari gien abalona ha sarago, Ulese hamanya hibiri afara wa hibiri hilagu bai. Ani watibu ga aba lulona hane. Aba lirao hinsiati lon. Lagomu hon oura aba lona hane. Aba larita gu lagu inebe bela hon la diga lirao la. Aba harinya gu nadagme itinya hama guwa. Ani halayen lube libini alaga. Wa afara li hilagu bai. Wagia lamu ga labuni ya sunkate. Aba tiharigu duni. Aba hafaru ni hilagu bai. Aba hasagaru ni lidagia fulasu ligie.
0: Abati lalig da ha Jesus.
2: Kabati la diga labure me ichari. Liabi ba, abame lafara gunia nadagi mentinya hilagu bay, abame lichi guni ichari hong amu. Malinga humagilisa letari ubeleren ubungiyo. Dubu le meha au bay, mebere sen hama abu nagutinya, legi ali dubu le tima tima ati. Abure me adigu ba li kate le, ani weiri tu wanigi lao.
0: Aba habuseru yebe hadaru ni Jesusu, La dega hasubudiru ni luogu hawagu laa la yusro ejemplu le. Kei hanufu debe hawa igrigie, aba higiru ni lungwa aba houdin. Lari igine, aba houna houni wa hada agen fariseo gu hama hada agen lani gu erodesi, lumo Jesusu lunharinya gugudu ni somu kate le gayarat hichu gu liduru ulao. Aba hayabui, aba harinya gu lung.
13: Maestro, subudi wa muti logu harinya gabani inarini, Manufu de galoi ni aba la diga ni katala luweri gu grigi e bun. Ani barufu da hani lemeri bungi lo inaru ni arinya gaba aba kati won. Buiti zalu la faye hon sensu lu warue te le romana onima buidu.
0: Subuti ilmute Jesusu logu binyago la hagip. Aba la rinya gu hon.
2: Kame sahicha hasata rano ba. Baruhu ma aba lida ge sensu ligia no ariha namu ge.
0: Aba hanugu ni lu. Tan le la rihi ni aba laligu du ninyo.
2: Kagia iyawa luma iri le luagu bai.
0: Aba harinya gu lun.
13: Liyawa luma liri uruwe romana.
0: Aba larinya gu on.
2: Ruhu meiti lani uruwe lun uruwe. Ruhu meme lani bungi lun bungi yo.
0: Aba tawari duhanigi lao ligaburi launabuni. Aba haudi infiu sadu seo gu arihi Jesusu. Afinya tianti sadu seo gu logu ua la asaru ni lidange oweni. Aba lubuiti arinya gun lun.
4: Maisturu, aburha ti meha Moisesi won luagu ahin la owe aba wuguri le maria iti masani gatau lumari. Lunti la lamare idun libiri tu mawuri to weibon lowe. Lun gasani gula libuganya le owe pe. Nyenye no meha ti sed gamule nuguatinya le furumieti aba lamare idun aba lowe marahunyuga. Le habia man aba lamare idun tu mawuri to buga lumari libuganya. Aba gine lowe marahunyuga. Ligie me mesusera da luma le horua. Maria itinya sede gubay hagia tuma. Uwa tini aba garuti tau. Lagumu hon oura. Aba gine towe wuri tuguya. Aniha le wagubay waligdaha. Dang me le hasarun hilanya. Lidage oweni lunya gabagari hama. Kabagie umari wuri tuguya hadange. Sede ibiri guha. Larige Maria hama sun hagia tuma.
0: Aba laniya gu Jesusu hon.
2: Le guatun la diga le bidia tauti le renu bungi hon ni luagu ti lubafu bungi. Dame le hasaron hilanya luña habagari don. Amo halime habagari. Mamari don haba. Micho con hamaña me hasani gulo marie keisi mamari don hama ángel ego cielo. Ahinti luago sara hama hilanya luña habagari don. Malinga humagi lo san liluru don Moisés luago le dumre habungi lo lidagen aba bubu goti durungu muti. Larin hare lon. Au lubungi te boya aburamo. Lubungi te Isaac. Lubungi te Jacobo. Ani mama habungi te hilagua nyabungi yo. Habungi te mima agine. Ete la niya lubaiti huguya weiri te habule idagon.
0: Nyeye aba hada angi arufu dantien liluru do Moisesi le agambu balie hadimureha. Kaiti subudi lani luogo au nabalani Jesu subuidu. Aba liabui lubarun aba lali guduni larinya ga lun.
3: Kate salida ke liluru do bugi weiri gutimabai.
0: Aba larinya gun Jesu sulun.
2: Ani hale weiri gutimabai. Agamba humana huguya Israelin. Wabure me bungiyo ligeri ginyin abure me. Hinsi la lubaiti babure me le bubungi te bon tau sumba negi, tau sumbu wani, lau sumbi samina, lau sumbere. Ligia kumadi le weirigu timabe. Ani le libia malida weirigu ni le nega le furumieti. Hinsi la bibiri bon ke bisi kwa bongo. Uwa ti amo kumadi weirigu ti loe biamale.
0: Aba larinya gun arufu dahati ligia alun.
3: Buit barinya guni, maestro. Binari luagu abar ginyin la bungi. Lagu uwa la amu. Ani luti hisi la bungi umo tausumu wa nigi. Lausumu wa samina. Tausumu wa wani. Lausumu were. Luginye hisi hama wabiri guwongu. Kaisi wishi ya guwongu. Gebeki tisun lira ligibu ge bungi u. Sigi lausumu wadagara gudu. Lu luma sum kata ile agu dubai luagu latara.
0: Dati lagambu Jesusu lona bun lau lichu au. Aba larinya gulu.
2: Madise debo loy lila na ba la ruwe habungi.
0: Aba maniki henya la lu halu gudaha. La rufu da henya ti Jesusu templo go larinya.
2: Italia sa harinya go beya rufu ta tinya li luru do Moises lu agula dugo wagon la Davidi Cristo. Davidi guanari go lau lubafu sifiri sando arinya gati itara. Larinya hare bungi lu na bureme. Nyuruba luwege nowere. Dari nichi guni abaga ni ulabu guyon bugode. Ida lubati la dugo wagon la Davidi Cristo ahi walubali Davidi wanarigo Cristo na bureme.
0: Aba haga abahani biribu nugrigi ya hagia lao ugundani. Aba ha larinya gu Jesusu hon lida la rufuda.
2: Goni gi himati ya hawa ya rufuda hatinya liluru don Moisesi. Hinsi ya tihon lon haibu gu tau dawu wa dururu tu luma lon labuse roguni wa hon umada lao sarago inebesei. Alwa hahamuti halo le halo weri gutinya tita haligile sinhuriyu luma lubuidu agay ubaru lida adineruni. Gidaha mutu haban uriya hahilanya banya umari hawai, luti hadaura gun lau sun lira, aba hadugu afuri itu nile migina guti. Weri bai hasufri un lagu sun le hadugu bai.
0: Logaba weyu, nyun liya Jesusu templu rugu, tigibu gen gafu to laga isensu, ariyego hicha hagrigi isensu tido. Gibe ten risi tinya ichu kitin sarago isensu. Ijetia bi aba fikia buuri to hilaru umari. Aba tichu kubia gawa nuti don gafu tugui. Aba lagwanu Jesusu hon lani disipulu gu lubadun aba larinya gu hon.
2: Ninaru hau, lagu gibe ti mala tichu gu uuri to sugu hau sun ha ichu kubanya sensu ti don gafu to. Laduga sun ha gia, lida gele igir gu bai hama hichiga. Ahon tuguya, lau tuguda me rutu muti sun le tuma bai luya betavimadon.
5: San Marcos, capítulo 13.
0: Dale la frito en la Jesús templo rugugien, aba larinha gun, aba hada agelani discípulo gulun.
4: Maestro, arija batun tubuidu wa templo, loma buri duble auba itadugua, malanari me buri.
0: Aba launa buni Jesús.
2: Arija gun hiya san lunta nari me templo to. Merede beitia ni aba dubu ligibo guaba, laguni chawaguba sunle.
0: Aba tihoudi, logo wibu le giriboy olivo le tigibu gemboy templo. Dante le nyun linya luboy Jesus unyei. Aba liabi Pedro, Santiago, Juan, Loma, Andresi. Aba harinya gulun hagi guarugu.
14: Busien tiba lubarinya gunivon. Ida me la la suser da sun le tu templo to. Kaba sa seini logo chiluha li la danu la gufiru sumbri kate le.
0: Aba larinya gu Jesus hon.
2: Goni ge huma. Meyeda gualon ni aba, la duga sarago haba nyubi itiyan harinya game au Kristu bai.
15: anisarago haba hegedun uguya dame le hagambuni la yanu hon luagu uribu jarafa hon lumo ugano lau tiburi uribu tise huei manu de dagu huma la duga nyembi uribu sumada gama lumo mama gilime lagumucho uba ulira la genda guba aba fulaso luma aba awuri kuhaligie me aba agairo luma amu nyembi haraba ganali lida sarago fulaso ilamo chakagwa anisome burikati le lagume se harigogi lime le nobe la sufri runwa gonigi guwa huma hungwa la duga hedere garuwa balun lurdu aba mehabule se runo tida burihaligi lisinhuriyo anagu balun hakuse ragutuni wa hakibu gen gomadi matinya luma hakibu gen uruwe igu nuwaigine itara luba gayara la hadimre hanuwagu hakibu gine lubana ge lagumu chumubou la puri chahuwa bauganu luagu tia sal baroni honsu nechane tame tile hanagu ni walun hedere garunu wa hon lurdu gu magibe da la harita gon luago kaba la haniega masami nere go bai humei aniega humei le la niega bai bungi hon lida ora lige la duga mama ba hugo ya dumre sifri sando lige ba dimre e dere ge ro banya uguni hamule no hama habu ganya lu hafaru no hilago bai dere ge hamanya me hagubri go hasani go agara ba go bai sani go hawagu hagubri go aba me hafaru go ni hilago bai iere go do ba lu sun o bo no egi le afa go tidari lumo lagumo hon lige ba asalbara abur hati profeta daniel lau kati yere habuti le gaguni chagwadi bai tamele harini kati lige le nye lubai mola lu nye la le ali habai ufuna dala hamet yahudea banya lu timet ya hanura haluagu wubu grige ha bogu di banya mebelu rahamati ya muna don asagara ni kata ha arabu banya magirubu dahama agu yuni anugu hadagragun Fugiabugu me wurinya hada gaina telidon wei ligia hama hagaran hinyutinya hagoragin. Amuri ha huma luma bungio, luma malagu nuburu go la susera da sonle. La diga lidani bai asufri ni kele ma susera dugi li luma gen la diga ni bungio o bow. Ma susera du digi ya li megiye, larigiye. Ahi hamuga madura go lame hapure me bungio dan ligia. Uwa bai hamuga ni aba esefuruti. Gama lumo, La dura go bai luago linsi he bohon lani go hanu adira lanya banya. Ahe ti ania wago wa hon, aria huma aniha Kristu bai, o ani gita, mafinya ra huma, la diga hayabi bai yehe ti ania ga hawa go lagu Kristu lan hagia. Hibri, ania ga hagia me luago profeta go hama, ani haye anime, ha diga basai ni luma milagro lun heye da gu niye ibi ni hanu adira lanya banya bungi yo ahin gayara. Aranse ni huma, Ania ganali hon lubara megiu. Lido me veju ligia, lari gie me asufiru ni ligia, aba me laburi gadun veju, maruni halime hati. Eigwa duba warugu ma sielu gie, aba me latada garun sun sielu, aba meti nari hinua, au le uviri garu varguti, ni abi lida aduveri lau onwebu ubafu luma uweiri guni. Aba me nona hania angelu go ondani ya sun hana nuwa dirubanya lida ge gadiru larige ubou, Luma gya lidisi aga ubao dari lumo lidisi aga sielo. Ufuna da humi hempu le tau titidibu igu. Dale nyugi li tilimu, aba la bochi utubana, aba ti hasubu diruni lagu anite le la lidani lubacho uga. Itara meme, da megien harini sumburi kati le, subudi humi la ujarafa li la niyabi, ni naran hau. La ula susa du balan sun le lubana gen hume gungurigi ha lani na dan le. La sigriba sielo luma ubao, ahi nereron, merede bai magun fulerunga. Ahin ti weju luma oura len lubi la susara du sun kate ile. Ibidi ya ti ni ka on, ni hon lani bungi o angeli go hasi ya lubanya, ni lun lirau, bungi rugunye le uku chile asubu direi. Lunti lubai ti aranse nyu huma, akago duanyu, afuri da lun bungi yu. La daga ibidi ya ti hon ida mela la chilira oura ligie. Itra luba kei aba uguri len nyudu bai luagu aba weya sudisiti. Lobara gen lafuri don lubi nye gen, abalichi guni sun kate haa burungu lumusu niya, ani ru ligi ya hawadi gumari. Ariya ga ligi ya lule lagu bi bena lun lo ni giron. Agago duwa nyo huma lubaiti, la daga bidi ya ti hun kaba lan awra na giri buda. Ahin gunyo ba lubai lumo ari buba lan, o luba lan la ruga o binafi lan. Nyubi dugu niyo sodu ni, nadari ra ume arumuga. Le nariyangu bai hun ariya ga numuti hun sungu bai, agago duwa nyo huma.
5: San Marcos, capítulo 14.
0: Bien riga aliveyo luba alueyiru esefurini, Lida ang iye fedu le nyi lubay taigua fein to magana bolebin. Aba ti halu ha habuti gufadiri gu hama arufu da ten liluru du Moisesi. Ida luba la harigu dini Jesusu. Lu ejera waguni lu hafaru ni hilago bay. Aba harinyagu.
16: Marek da wumay lida fedu lo ihafu du grigi.
0: Betania nyin Jesusu lubien Simon le meha gawagu bay lepura. Dati le nyu liya lubay luagu dabula. Aba tiebi aba wori lao aba budeni buin lao ibiye le emet le seruti aba tadara uni budeni.
17: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.

0: la niebo.
1: Sanditi na aba iru ni wiriti le lani no owe ni tida nuani. Reide ihuma ya, ani gagagu duwa ni huma.
0: Aba tilidin Jesusu, luboru ugun memeru, aba labulu chagumuwa rugun, aba lamuri haluma buingio ahi gayara luboe, masufuri irun lani le lumboe la susere du lumu lida ore lili. Aba la niebo lida la furi edu.
1: Ungi baba, gayera bo muti son kate sefo bano lwe uni gifiti le kama lumo mama la kei na busero kei la pa busero
0: aba lidi aba la dari runi ya disipulu gu arumo aba la rinya gu lumfedu
1: Simon barumo gu nyasa siyati sabu ga berede runi aba aura gagu duwanyo agagu duwanyo huma afuri da huguye me lwe heiguwa don lidon ocha waguni Inari ni luago aran senyulia la sifiri. Ahi ugupo, debi liti.
0: Aba ya lidi afuri ya idalubu ingiyo, ariyanga inameme le idimure le larinya kubayifurumi. Na ya lagiri budu, aba ya ladari yonia arumuga, ladiga luwari, lidabu hagu. Ibidi ya tihon gaba la au nabagle lung. Aba lidi, liru mawai yasu, aba larinya guhon.
1: Arumugu nye meme sa, emera wahuguya. Buidiri gali, shiluhali aura luna derege runwa awle wugui gare uwarigote aha burgun ka figo tin. Sarahuma, keimon, anite lele lube ile derege runina.
0: Nyengi li hesisu adimureha, ligia la chilu runhuda si le aba hada agen duusu disipulugu, liabu ihau saragu grigia, tau efeng luma vewe. Hauna hahabu tigu fadrigu, arugu da atin li lulu du monsesi, hama amu wugurian wairi gutia lida hafunye huriyo. Ariya gali tibuga huda sifon ita.
2: Le uguri le na churu ligia. Awa mehari kuduni aba mehanidini.
0: Ita la linya lubayiti dan le la chini rubayi aba la yara fadun huda silu hususu aba la rinya gulu.
2: Maestro.
0: Aba la churu ni. Aba hari kuduni hususu aba hanigini adoyu. Kama lumu aba lalu kujunu aba hada agen anyeibu elefente. Aba libu guni aba lariga y lumusu fadri le inyu kumabay. Aba tilariya gu Jesus hon grigi ya hagi.
1: Ka uwaub hiyabi tau efein luma webe lunha nubini na adaura kama hamuga hiwerutin. Sagi nyaha weyu huma na templu rugarufu da hahon madal hamutina. Kama lumo la suserdu beile luta gunflirun lereru bongi.
0: Aba ti higiru ni sun disipulu gu Jesus labuwa aba anuraha. Nyenye aba nibuwe nti afala uruti Jesusu. Darugu laugua, tarugu aba nsidi, aba harigudini. Gama lumu, aba lesefuru hawai, aba laiba agusurusu igira sidi. Aba hanuguni Jesusu, ligibu giyon fadiri le inyu timabai. Aba hondara gusun habuti gufadirigu. Hama arufu da hatia liluru du Moisesi. Hama amu wugiri ya haa wairigutia lida hafinye huriyo. Aba ti la falaru ni Fedru Jesusu disegi, chilu tubururugun luba fadri le inyu tumabi. Aba lerederu nyu hama unigiri tunyu tempulu abacharagwa larugurugu watu. Halu hati habu tiku fadri guluma sun linyu agai lurudu lidurun Jesusu, lugayara aba ilan hasieduru ni lumu lafaruno hilagubi. Kama lumu madari tia lidurun, saragu haya yebe adimur hatia yeni, luagu, mura duti ya laule harinyagubi. Nyenye nuje etinyo asa rutinya arinyaga.
2: Agamba tuwa larinyago, nagiri chagumo templu to, to hadigu mwugari. Aba mendarana magudu, aba templu lida iruwa weyo, to mama hadiga wugari.
0: Ni itara, muwara dunti ya laule harinyago be. Aba ati lasa arumfadirele inyu tumabu ihada agen sunhagia, aba larinyago lun Jesus.
3: Muna butibusa ni ikata, idali asa len harinyago beibuago.
0: Aba lerederun Jesusu maninyo, mouna buga ni kata. Aba elaligu dini fadiri inyu tumati.
3: Bugi esa Kristu baile lirubungiu, lelubu ila salbaru niya grigi elida age hafigo.
0: Aba larinya gun Jesusu lun.
1: Aha, au, ani huguya, arihu badina awle wuguri garo warugote, nyuluwege longwe ni sunti kabafo, ariha humeme niyabi lida duweri siyelu gine.
0: Aba ati leheri itagunu fadiri inyu tumati la dagragu, leli ganyo, aba larinyagu.
3: Kamu wabuse rubi, lulichu gofelo agu gweto. Agambo humuti ilanabagu nibungi, laulerenu, e dali harin hilulido.
0: Aba habutu hasungu belu la farunu hilagu. Aba buriti hagume saruhi biru asure guwe. Atogura gwala uligibu, abule serei, aninya kati.
4: Ariya ga boyge kala ga yo boy buago.
0: Aba buri haga yo ha sudara ligibu agu. Nyenyi fedru bururugu. Ligi ya tiabu ya ba lumusu fadrile inyu tumabu. La letari hibali abachara kwa la rigu rigu watu. Abatari ya guni. Abatari ya gulu.
5: Maluma ya dibugien buga Jesusu le Nazareto na.
0: Aba leye ya da gun Fedro la rinya.
4: Ibidi ya tigrigi ya ligeno. Ibidi ya gubayi tino kalawagu badimera.
0: Aba ladire run lida ke flasu le nye lubwe. La bachara kwa lun la yara fadulun lubenere bariyeru. Abate la yuguru ha abangayu. Aba ya tarihi ni musu tuguya, aba tarinya gu on a nyemba.
5: Aba gente hada ge lani gu Jesusu le.
0: Aba leye edagu, murusu ora lari gen, aba ya harinya gu a nyemba nyalun fedru.
6: Inarini, duwe aba hada ge, la diga gali lene na buguya, itara linye badimure a keha gea.
0: Aba lagume serun fedru, inyaragua luma afinyura.
4: Ibidi ya tigirige la wago behadimure hanu.
0: Lida ora ligia, aba li, la yuguru hagayo logo libia maweyas. Aba tilarita kufeduru logo le larinya kuboibuga esusu lun.
1: Lobara gine la yuguru hagayo bia weyaso, beyeda gubana urwa weyaso.
4: Danti le larita kunloagun, aba la yahun.
7: San Marcos, capítulo 15.
0: La ruga binafi, aba hondarago habu tikufatiri kuhama arufu tahatina liluru do Moisesi. Hama amu uguri ya haa weiri kutianlida hafinya huriyo. Lumasun hibiri linywa liluru do. Ariha gaba la hadiga lun hasiyadiru ni Jesus. Aba hanugu ni girago aba hetere garuni lun Pilato. Aba laligu dini Pilato Jesusu larinya galun.
8: Kukuya saharu etapai huriyo.
0: Aba launabu Jesusu larinya.
1: Bugia guana de guarinha com balin.
0: Aba burelicho com rabo de fadiri com sarago liduro. Aba etilale com dini pilato, aba larinha com lum.
8: Mona botipo sanicata. Riha bati em la biguro e chuguti.
0: Mona bumemete Jesus unicata, aba tawiri do laniki pilato laulira. Ejo ti pilato igira gda aba adoruti sago fedo lelue yuro sepuri. Le hamuri hagri de hadagi adoruti. Nyinyi tia baada uruti giri tibara wasi. Tuwa rahama amu haa afara habanyo grigi ya ilagubwe. Lida inyura guni luagu mkumadi. Aba tihajabu grigi ya. Aba harinya gulu pilatu lu. Ladugu kanya haladugu. Aba laligu duni.
8: Usea tisa lu nigira gudu ni haru itahuriyu.
0: Larinya gubali pilatu lira. Ladugu subudi lani luagu. Ladugu la gimugu ederege habu tifadri. Kuriga ta hamanya habuti kufadiri kugirigia harinya ga hon nu hamuri halu ligira wagitu na barawas aba tilarinya gom pilato
8: pati hebu sarube na tugu laule wagu bai harinya ga haru ita huri
0: aba haguwa ragu
9: tagwa bai lagu guru tagwa bai lagu guru tagwa bai lagu guru tagwa bai
0: aba larinya gom pilato hon
8: katu huri patu ladugu
0: aba ya haguwa ragu I will be able to go. Aba hadudu na aba riki lao iki hivyo. Aba hiki duni labulu. Aba hakume seru aguwa rahalu harinya.
9: Gapagari la haru ete huriyo.
0: Aba hakayo waha labulu gu lao aba wewe. Aba haswe raguni. Aba hakudu ragun abusu ralu. Lari ikinye hehe rahalao itara. Aba haraka chuno dago funatu to. Hadawiru bon luago. Aba hadawiru nu ladawiru gu luago. Aba hasagaruni lun hadaraguni luago guru. Yenye aba uguri sirene na giri ti Simon. Lubich Alejandro Luma Rufo. Yebunya Arabu Gin. Tanle Lasu Grubu Nyingin. Aba Hafosuruni Lumu Lanuguni Luguruma Jesus. Aba Hanuguni Jesus Ledon Aba Flasugiriti Golugota. Mini La Lira Lubara Labu Ugubu. Aba Hichubu Dimei Migi Sinu Lau Mira Lum. Gama Lumu Matun Lumu. Aba Tihataragoni Logu Gurua. Aba Haure Run Sudara Ubunuruni. Luharihi Gabala Hadagin Eredera Tao Ladavira. Ladavira Nefu Binafu in Hadaragon Jesus Logu Guru. Aba Laburu Dunua Lidunu Nye.
10: Haruhi Tehuriu.
0: Dago Tianki and Bia Hiverutin Logu Guru Ura Luma. Aba Luige Loere, Aba Luige Ubun. Dan Leburi Tihasu Grigia. Aba Hangi Hani Hachugu Lau. Aba Anabuni Harian.
11: Bugelerinha que veio logo foi bom mela templo, aba e lá me parara magdun lida urvo veio, se fugou ba bungua, rariba loige guru.
0: Aba guinha herra, abu tico fadri guhama, arufu da dun de duro do Moisés, lao, aba harinha gu, ama.
12: Se futu yamo, anisinhati la se fura golongua, rarila Cristo, arua ite israelina, loige guru agueto wagibugi, afinhe o mamu galuago.
0: Anaba hamuti guinha ha, Dawa gubanya logo guruwa uwara loma. Amidirugu, haba laburi gadun subo, dari ladaru uru wa rabon weju. Ligia laguara kwa Jesusu larinyaka.
13: Eloi, Eloi, lama sabatani.
0: Mini la lira, nubugi yute, kasa wago bigira. Nyeye nuhada agen ha nyeye mbanya agambuti haba harinyaku.
14: Agamba huma? Lagua helu profeta Elias.
0: Aba leiba agun aba hadagi, aba mudusi tao diwe garugutu. Aba lichugumi luagu aba wewe, aba lichugumu lun Jesusu ulachurunu darinyagati.
6: Igira wama ingweto, waria ahi nyubi Eliasi areire gudei.
0: Aba tiladugun Jesusu aba agua ragumi hereti aba longwe. Aba tahari dagun tubelu templu lida biyamurusu. Inyugelu unabu. Dalagambu bali habu tisudara romana le rarabu iligibuke Jesusu laguaragu. Ariha lei italian la longwe haba lariyamu.
15: Inarani luago lirau lambungi ugari le.
0: Nyenye nuginye urinya ariya kutinyantisegi. Nyenye Maria Magdalena, Salome, Tumba Maria to Luguchu Santiago le rinyiru Tumba Gilibu. Luguchu ginye Jose. Uriya ha falamuti Jesusu al itere go amuti tame halle Galilea lubai. Inye nuginye sarago amu uriya anyungu ibanya Jerusalem ge uara luma Jesusu. Lubare gen lalu dunweyo aba liyabu Jose aba wuguri inebe wati hada gen linyo haga ilurudu. Le agura babali lagume serun larungi habuingi utawusun laniki. Lila na fulasu legiri bai arimetea. Kaiti luweyi lubai aranse hani luba luweyi emera aguni. Aba lebeluru le nyi lubai pilatu amuri helugu bu Jesusu. Uo ga ni murusu anufute ilida. Aba tawiri dun laniki pilatu dan le lagambu bai logo hila na Jesusu. Aba launa ha logo aba habu tisudara no lalugu duni ahi inaru ni lubai logo hila na. Dan le larinya gubai lun logo inaru ni la. Aba lichugu ni pilatu lugu bu Jesusu lun Jose. Aba tilaganyi ya Jose aba angamisa finu tu aba La reira guduni he lugu bu Jesusu loige guruwa. Aba loburo guni tau, aba lichu guni lidong aba umuho achigiti logu dubu. Aba ladoru ni lau aba dubu. Aba titi Maria Magdalena tuma Maria to lugu chu Jose arihi furasule nyi luboe labonua Jesusu.
7: San Marcos, capítulo 16.
0: Dan le lasu gribu iluweyu emera guni, Aba haganye ha Maria Magdalena, Maria to lugu chu Santiago, tuma Salome, ibinye ilu houdi ahuru de ilogo lugu bu Jesus. Veyu dimaso, lafuna dunya laruga aba houdi ilogo lumua. Aba di harinyagu amagua.
16: Kaba sangidra idubu loike lubeneri umua ha.
0: Da harinyibe uwa lila unwe bu dubu ligia lida lubara. Aba hebeluru lidon umua ha. Aba harinyi aba wuguri nibure ngili. Nyunye luigi ya lomere tau aba gounu arutu. Aba hanufude dagu, aba larinya gunhon.
10: Manufude dago huma. Halu wa hinyisa Jesus le Nazaret na leatara wagube logo guruwa. Uwa tia, sara lida ge oveni ari huma isa flos la yel beli chugua heiba hariang me hula ni disciple gu lutima fedru logo anigra la logo uma lugale leon hubaragi hari hube nyi ke lani gu ni hu
0: aba houdi wurinya hagia aiba goi na nyinge la diga lebeluro aba unwe bu anufu de hon maria gutinya ti ni kata ni kaun la diga anufu de Lari gien Lázaro Jesus lida ge oveni, dimas binafu, aba larufu da gulungu afurumi etum Maria Magdalena, tomeha, weibon la sagara sedu sifri guribati, abatidi, abatavisa runeha, ibu banyameha luma, dan le tadari rubalinya, hayaho hanya la duga la nerime iruni hadan logo longwe, dan le hagambu bali logo viwa jali la, logo arihatani, mafineti, lari gien, Aba la rufu dago Jesus lungo hon bien hadagin ameha aibu kwen luma. Houdinya arabun. Aba houdin aba havisarunia ha hibi gama lumu ni hon mafinyeti. Lari gien, ligel la rufu dago Jesus lungo hon unsu disipulugu hage dale nyu ama logo dabul. Aba la denga hon logo lilogo hafinye luma tidere hanigi. La diga mafinye hama hon ha Arigu balin lari ge lasarun lida ge oweni. Aba larinya gun on.
1: Hei ba lida son ubao apurichi hei uganu luagu tia salbaru ni hon son gurigi. Hafinyo ni tinye luagu batise ihagia me ha salbaru ba. Ha mafinya tinya hasia dirua ba. Ani ha say ni len lube harufu tini ha afinya banyanuagu. Asaka haba sifiri guguriba tinya hawe gurigi ya lida niri. Hadimar haba amu dimure ilwai heneru. Ahanya arig da hewe haha burugo o ahanya la atakate peisi niti madugu bai uribati hon. Lawon sun lira, ishiku bai haha bu hawagun sanditian aba me harai dagon.
0: Lari ige ladimure hon, aba linyuru no Jesusu sielu, aba layunru luege longere buingiu. Aba hafri dun disipulugu, aba hapurichi hani uganu luaguti asalbaru ni lida sun fulasu. Jesus meme idara walumutinya ani chaurugu dale uganu le apuichi haboi lau milagro lebure adugubai.
17: Uganu buiti le laburi haboi Lucas luagu Jesusu. Capitulu Aba. Lutiofilu le wairigubai. Gibenya garige ochu tinya haburu hakate lebri la dugubai bungi waganagwa. Afaguatinha haburuha itara kei harufu daaniha arihibali burikate iligia. Lumagela gume seru, apurichiha hagia luago, au alagada hadi naginye buidu buidu, ligbuguri sunkate ile asusere dubai, lumagela gume seru, ani afinyatin luago mariba lalu naburuha nugara datobu kei lubudubu. Subudi bamugei linaru kate ile arufu da habai bun buidu buidu. Dan meha le erode sigili la uruwe Judea, nyenye meha aba fadiri lanina afinyani uriu giriti Sakariasi. Hadageti fadiri goha lanina abiasi, Isabeli tiribe lumari, hadageti gine la duga wagu Aaron. Biangu bai hagia, richagwa tiyan ligibuge bongiu, gunfuli tiyan luma, adiga humaisun le lubaybe, lugumadi abureme. Masani gutinya, la duga sinyan la tagaru du Isabeli, Ani derebu guganya ginye biyangu bai. Gagaba veju, lidali dani heseribi du lani gu Sakaria si kei fadirigu ligibuge bungiu. Segun hagaburi, abahanuo da kabala ebelura lidon fulasu le sandu timabai templu rugu. Aguda hakupali ligibuge bungiu. Aba laburi haluagu Sakaria si. Sunti ania la kupali aguda hoa. Anyaha garigia bongu di afuria idalu bungiu. Abati la salirago aba lani wabure me angeli lu Sakaria si, rara luegen lonvere latar lenyi lubai kupali. Dan le larihi bali Sakaria si angeli ligia, aba taweri du lanigi aba lanufu de dun, aba lariago angeli ligia lun.
18: Manufu de taba Sakaria si, ladiga akamba lani kwenji ubayumarugu. Tagani duba kumare aba irahi, aba nabichu kuhuwa lirime. Takwenchi babanigi lau unda ni wago. Ani sarabu hapa ginya unda lukinya lau lagu wa hon. La diga uwele kubwe birewe ligibu ge bwenju. Matu kwe diwenyu ni bini. Ani buin luba lau sifri sandu luma ge mbara ke lagu wa hon. La diga balungu hakiri kudu sarabu hata ge Israeli na luka bunyote. Lidi ba luba luba kureme la luba fuluma lani profeta Elias sifiri lu laranda la gubni ya gubni Muhammad sanibu lu gini kifune delu ha mabuchi habanya lukagama dibanya lana itara luba laransa runia luba haresi kuruni hapureme
17: abalaria gu sakaria silu angeli ligia
2: itara pake na choro nikata ile au tausu numari direbu gugadiu
17: abalaria gu angeli ligia lung
18: Gabriele au lubuni buni ligeun habole na dimu na buni ulo nichi buniogano kui tilebo. Kwento yema fienu kui lugo le na ri kui buni. Bereda ra meneroza dari me lago ra hubere la gufle bakate le li dani dani.
17: Sundan le hanya hati buka giri ke bongo di agora bahisa kariasi. Wiriti hani ke lugo le lusan duari rubu. Dale lafuri du boy sinyal la dimu ne hahun. Abati hasubu diruni lagu saligu la somu kate ilun sanduariru. La dimure hati hon lau seini la dega maria gadiha lila. Dan le lagumu chuboi, dan le lubai le seribidun sakaria si templurgu, abalidi lubiyon. La rige kate ile abata dagayendu isaveli to lumari, abamafridu la tau lubiyenge lagu sengu hati, tariyenga titungu rugu.
16: La dega nyebungi lubui du kate ile nungu ele. Lo lagidaru ni nibusi gari hagibu ge grigi.
17: Sisi hati larige, aba loh nahani bongi u angeli, Gavrieli, lidong aba luburugu te Galilea giriti Nazaretu. Lo lidi bisidong aba niburitu to lau girutinyu, giritu Maria. Uritugu ya, gadara dunyo luma aba wuguri giriti Jose, lu tamari du luma. La diga wagu uruwe Davidi wuguri ligia, Abati lebeluru angeli ligia lenyi hun tubai abalaria gutun.
18: Flasi watibu Maria alihi abore mebumbu.
17: Dale tagambu bali angeli ligia abata wairi dutanigi lau lelaria gubai abatalugu dagu tungwa kalau wagu labusura tu itara. Abati laria gu angeli ligia tun.
18: Manufu dadaba Maria flasi ladi bubunyu. Pataga inada abame bagaradu abairahu abame bichu gu hesusu lwagu. Wairi gubai. Lere bunyu le inyu bayi luba lagua runyu. Ani larue gudu bayi wabwere me bunyu lida lubara larue ha Davidi le lagucha. Laguma diru bayi Israeli lu sundan ani magumo chati bayi larue ha.
17: Abati tariengu Maria lu angeli ligia.
16: Ida lubayi ala susare dukate ile. Mamari gidi nagu.
17: Abati laria gu angeli ligia tun.
18: Liadi pasifiri santu kuwago. Aba me lubara guni bulbafa bunyu le inyu utinabayi. Ligia santo bayi lubai irahle lubai pagaru tini. Dira punju lupa laguaru. Tiadi bitu heto isaveli. Dagai naruti lausu wayarula. Itara linya lubai ti. Tomeha wago go hariega wago sinyala tagari tini. Anihe isisi hati dagai le tuagu. Laduga uwa tini kata lasa rubungi.
17: Abati tariengu Maria.
16: Lidamu nabura mebungi unugui. Aduga leile baninya gubai nao.
17: Larigen aba lidi angeli. Lidondan ligia, abati di Maria furese lidon aba uburugu, le labadni no wababuri wubu hudea, abate beluru lubion sakariasi, abatabusuru tu Isabeli. Dan le tagambu bali Isabeli tabusurun, abalahingi chutiru turagirugu, abaliabi sifiri sandu tuagu, abatariegu lo umala liheriti.
16: Binila adibubungi usugu hausun hinyari, binila liginye irahile bidamboy. Kata inya dina, Lutia bin lugu chunabure mebisidana. Lau nagambu ni babusuru, abalahi gichagun nirahu nuraga irugu lau ugundani. Fulesi watibu bugu ya le afinya rubai luagu, lagunfuli rubala kata ile larinya gubai wabure mebu.
17: Abati tania gu Maria.
12: Rutu nuwani weiri gunilo nabure me. Gunda watugia na nigi lida bungi ule na salbara gile. Lugundu gudeme habuhali nu. Nuguya leli damu. Umagia gwele, harinya gubasungirige lwa gufulese iwadi nama. Naduga duga alibungiu, le sunti gabafu, kata iweina muburiti nida, sandu tiliri. Anisuwa nda gudeme habubei la honha inebe habubanya lu. Aduga liombe buburi kata ilau lubafu. Aduga liluni kata hama habarugu wabanya hongu. Gidala anyaha gabafu banya lidage hawairigu. Abaladugu niyaha unabugubanya luwairigu hama. Habuga lama banya, Buinga da lumuti ya lau ilagu. Ahinti harisi banya, michu tinikata hon.
16: idra ga lumu tiya Israeli na halu buing. Lula rufudu ni lugude mehabu. Kemi halidara duhama wagishabu. Avramu lumahun ladiga wagu lusundang.
17: Abateredere umaria keiburi uru wa hati nyi, larege abata giri budu habiyun. Abalagufli rudan lo tagarudun Isabeli, abatagarudu aba wuguri irahu. Dan lehagambu bali tubesi nagu hamati duhanyun, luagu lubuidu kate ilela diga bai bongi yutun. Aba hagunda ragu uwara tuma, luagu lividu veyu, abaleresi biruni seini tuagu loustarun, busetin yebeti hichugu sakaria si luagu keiliri luguchin. Aba tarinya gu luguchun.
16: Uwa baliri.
17: Aba larinya gutun.
19: Kagi ye wagu, uwa tini aba hadage bidunhanyu giri tihuan.
17: Aba halaga dani luguchi irahu lauseini, kala iri labuse rube lichugu luagu. Aba laburi ha aba murusun fulansu, aba laburu ha luagu, huan liri bai. Aba taweri duhanigi sungu bai, laukate ile, didameme ora ligia, aba ganyara halila ladimuri ha sakariasi, aba lichugu uweri guni lubungiu, aba taweri duhanigi besinagu, laukate ile, aba labahu dagu kate ile lida sun fulasu lege yegu bai hau. Sunha agambu bali, aba herederu asaminara, aba halugu dagu hamagwa harinyaga.
19: Kata ibe funasa irahule, la diga arufu dolumutu bungi ulubafu lida.
17: Aba labuinchu sakariasi, le luguchi irahu ligia lausifirisandu, aba lagume seru harinyaga.
2: Alawa hawamai wabureme le habungi te Israelina, la diga nyubi heliwong, wagiele lanigo, ani salba ladio. La diga ruha liaba esefura gulei le gabafu tiwon hadage la diga wagun David le meha lubuwe. Itra lea meha frama selani bungiu hadage lani ku profeta. Lumage meha binadu da. Luagu la salba rubadi wala hawei waga niyo luma hawei sun ha yere habuma yon. Itra lea gude meha bula bungiu hon wagachaku. Arufu da lei luagu mabuli edagun la lue lidara don le sandu bai. Aniha le meha Larinya gubai lu waguchi Abraham. Luagu le sefuru badi wala hawai wagani. Lugayara baila veseri vidun lu manufudem. Lau uwerani, derege gonyu wagie wongwa lu, sundale wabagari dubai. Ani bugia nisanira, lani bungi ule inyu bai profeta luba bagu warunio. Ladiga barase haba uma luba waburem. Subudi gida baamu gai hon lani gu, luagu ferudu na lani hafigu. Ruligia asal baruni hon. La mirigudu bai wabungi ute ni leiti wa wagon sielugi. La ulisi habu luma lugude mehabu. Lularugo ngadagudu hau halida bai luburi galuma hau halida baya la munya le lani na oweni. Luma lu laduo dehani waibugun lidon uma le lani na darangile.
17: Awairi daina ligia irahu ligia, awairi daina ligia ginye lida sifiri. Aba lagano lida fulasu magaire wati, Dari lumon veyu le la rufu da guba ilungu ahon Israelina.
7: San Lucas, capítulo 2.
17: Lidon bugadan ligia abalariengo urue Augusto, luhaburu du sun grigia halabuge banya luguma di urue Romana, furumie meha la dugunu wakate ile, dan meha le sireniu la aguma di abai Siria, sunti grigia mosu hidi hageira lunyi la haburu duwa. Lige la furiduba y José Nazareto gine, lobo wagu gine Galilea, aba lidi lobo wagu hodea lidon fulasu le giri bai Belén, le nyi lubai laguru hoa Davidi, ke ile ladiga wagu lubai Davidi José. Aba lidi Belén, lu laburu dun, uweratuma Maria, to gadara du boluma lu hamari dun, ani dagay na nyon. Dan le anyaha la nyi Belén, aba la chiliri dan lu tagura ha Maria, Aba tagaru duni tigira manyi, aba toburo guni tida lagei, aba tarono gudani nyi lida flasu le, hege gule ibinya nigu, la diga uwa tila ubaru ngu tida haba chuludugu tinya. Arabu bongu di loi belen, nyenu onigiru tinya mudun, boula ruga hou onigiria halugani mudun. So dini aba la saliragu aba lani wabureme bongi u angheli, sielu gien hon, aba la rungo gadagudun, Lueri gu bungi huau, aba hanufu de dagun, aba larinya gu angheli ligia hon.
20: Manufu de dahuma,
18: la daga ni heuga no buit na nugu hum lebo na basara bu muda ni hum su grigi luago agro hoa de la abasal bara gule hum unye la daga david kristu le hapureme felise ni le lariye ngoy hum atari rubai rahu liya uburo kutita lage rom lida haika gule ibiyani
17: ida ora ligia aba hasali ragu sarago angeli gu luruga bufurumeti angeli aba hichugu uweri gu nilu bongiu harinyaga
20: weri gu nilu bongiu ida liwa misiana da angelu muwaru gu hata kriki ha ibihi bali ukulesi
17: danti lehagiri budubai angeli gu harigun sielu aba harinyagu honiri mudun hamagwa
6: kemum beleng arihe ikati le susre dubai le wagu bila subudira gudda wa burme bongiu vong
17: Abahodi Fresha Goina, Abahadari Runu Maria Luma Jose, Luma Irahu, Roli da Hega Gle Ibinyanigu. Da Leharihi Bali Irahu Ligia, Abahabauda Gunile Arinya Gubai Hon Lubuguri. Suntiha Agambu Balinya, Weri Tuhanigi Lau Leharinya Gubai Honiri Mudun. Ahenti Maria, Areida Nyuntiali Sunkate Le Tidatanigi. Samina Tuguya Lubuguri, Abati Hagiri Budu Honiri Mudun. Aremu heina luma ichigaina uwerigu ni lubungiu luagu sunle hagambu bai luma le harihi bai la daga la suseredu itara kei larinya maguni wa hon. Luagu lividu veyu, aba leresi biruni seini tuagu loustaru, aba lichugun Jesusu luagu iri memele liri du bai angeli tu Maria lubarege tadaga inadun. Dan le lagufu lirubai lidani harumadu lagubrigu Jesusu segun liluru du Moisesi Aba hanugani irahu ligia uburugu Jerusalem luhanua diruni lubungiu. Hadugu bali lira, la daga larinya hanyane tida liriru dubungiu.
18: Sun ugiri irahu le, igira manu diruba lua dureme.
17: Aba lubaiti hodi adagara gadei le wagubai larinya ga liriru dubungiu, biyan wagugua o biyan la harahin uhu. Lida meha dan ligia, nyin meha aba wuguri Jerusalem giri tise meon. Wugiri ligia, aba wugiri richati ani gudeme habuti, weriti ledere geregu lungu wa lubungiu, ani aguraba lumuti liabi hesefuru Israelina, nyingi nsifiri sandu luma Simeon, ani arufuda lali lun, luagu mwwe bela marihi galei Kristu le lubai luna hani wabure mebungiu, aba ladunde hani sifiri sandu wugiri ligia lulidi templu rugun. Danti le hodi bai lagubrigu Jesusu lau templu rugun, lula rufu dun, aba loyo hani Simeon, aba lichu gu tenkiru ni lubungiu arinya gina ligia.
11: Nabureme gayara halibigiru ni na lu nome lau darangilu, au le bubuin. Adiga gumfuli bali le furama se bubai nu, ariha nali wa salbara gile lau nagu. Asalbara gile le bona habai hon sungrigia. Itara luba kaisi aba lampu lula rufudu ni inari ni hon ha mama banya huriyu. Ruli geme uweri guni hon Israeli na habu mutuni.
17: Abata weri du lanigi Jose, tausung Maria, laulera linya gu bai Simeon luagu irahu le. Abati labini runia Simeon aba larinya gu tu Maria tolugu chu Jesusu.
11: Irahu le, lebu na bea shugera guni hon saragu Israeli na. Lebu na bagini asalbaruni hon hibiri. Itara luba kaisi aba sein ile lumba igibe hama maha tinheresi biruni. Itara luba la subu diruni wa le larita gubaikada aba tida lanigi luagu Kristu. Ani itara luba sunkate ile bukei aba efento asho urutu tuagu buwani.
17: Ninyoginye aba wuri profeta giri tu ana, wuri tuguya lireu penuli, hada gine ladiga wagu aseru. Weyaru wuri tuguya aninibure giru meha tamari dubai. Sedini irumu tau luma tumari abalonwe. Gweto, gadiri ven gadiri irumu tau mafuri dutu templu ruginye abatere daru nye eseribida lubongiu. Ari ebuve yogu ayunara luma afuri idalun. Abatiabi ana lida meme ora ligia abatetengiru ni bongiu luagu Jesusu adimurehina tuguya luagu honsunha agura babali la salbaru Jerusalem. Larige hagunflirun lausunle larinya gubeliluru dubongiu, abatagiri budu Maria, Jose, luma Jesusu, Galileon lidun hageira legiribei Nazaretu. Aweri deina ligia irahu le, ere deina ligia, abunche ina ligia lau lichu au, anibinilu mutibongiu saragu. Saga irumu hodi lagubrigu Jesusu uburugu Jerusalem, lubalu fedun luvejuri asefuruni, dan le lagun fliru bai Jesusu dusu irumu, abahou di sungu bai Jerusalem ke le hagabu li da fedu ligia, dan ti le hagiri budu bai larigien, lagun muchu fedu, abalerederu Jesusu Jerusalem ibidin yohun lagubrigu. Harita gu yebe luagu anite la hada grigi ha harig banya, italin hadugu aba veyu eibuguni, dan le halu habali hada hadunhenyu lumahama hasubu diragun, Madari Homuti, Abati Hagiri Budu Uburugu Jerusalem Aluohe, Uruaveyu Luegia, Ligehadeiro ni Templo Rugun, Nyunhada Arufu da Hatinha Liluru do Muisesi, Agamba Hanya Luma Ali do Guanya, Suntiha Agambu Bali, Weriti Hanigi Lago Lichu Lau, Luma Lago Burilou na Bagule, Dan Leharihi Bali, Laguburigun, Abata Weri do Hanigi Aba Tarinha Gulugu Chulun.
16: Kame Sabadu e Katen Levon Nira. Lugia luma bugu ci walu hanyadi buti ya lawi diheri.
17: Abati larie gu Jesusu hon.
3: Kagi ya wogu halu hon. Ibidi ya tisa hon. Luagu lunti la nateni lulu kate le lani nuguji.
17: Wati gumfaranda hamani le larie gu boi hon. Abati lagiri budu hama nasa redun. Abala sigiru lau meme la gamba di ho. Abati biri taredu ni lugu chusun kate ile tida atanigi. Aniha meme ti Jesusu aweri deina dandu lida lugubu keisi lida saminan. Ani richati dando ligibge bongiu ke hagibge gurigia.
7: San Lucas, capítulo 3.
17: Lida likensi lirumu dere laguma di ativeriu, ponsiu pilatu meha gumada bai Judea, Herodesi gumada Galilea, Felipe le lamule, ligie meha gumada bai Iturea, lumatera conitide, lisaniasi, gumada Abilene. Anasi luma gaifasi, hage fadri gubain inyu tumati lida hafinye huriu, Abati lichu gubungi aba ugano lu huan le lire sakariasi ida flasu mageira wati. Aba leibugu ni huan son flasu lebre lubadu bai duna le hordan. Arienga ina hungirigia lagu lunti la hasakria lida ge hafigon luferudu no ala hafigon susere tikata ile itara keimeha laburudu ni profeta Isaiasi larienga.
21: Agambu wati aba umalani agura halida flasu mageira wati. Aranse huma uma lubaba guneme. Tarako ma uma suruti luba, labu incha wagiduba, sun fulasu wayate, sun rubu larari da wagiduba, uma brile segebe, lasu da wagiduba, uma brile muara guti, luara wagwagiduba, larihi bai sunu boa salva runi, le lona habai bungi won.
17: Dan le hayabi serago girige luhuan lu labadi seruninya, abaha larinya gunhon.
22: Arasan hewe huguyele, Kaarinya ko bhun kayara la hesefrun roi laner me bai chuni le yara fali bai igira humai bina di gaburi abagari da huma lu kayara la lari hi bui du logo sansi gwali la hi gaburi maria ga huma hi na gwa la diga go abra wagi la diga ni narin hawo logo kayara la la diga bui ngiu la diga go go abra mu lida ge buri dibule aran seru gi harawa lu tachu gu ni tidi bu wewe lu magi li lagun sun idi bule mabui du tili la chuguba Aba me lagu dun.
17: Aba ti harinya gu girigi hagi ya lun.
12: Kata iti lun bai wadiguni.
17: Aba larinya gu huan hon.
22: Le biyan bai simisi. Lun ti lichu gu aba lun le uwa bu niya ba lun. Le gaygi bai. Lun ti lafare ya gu ni luma le maigi bai.
17: Nyimbiti ya ginya agubur hatinya lisensu na gumadi. Luha badi serun. Aba harinya gu lun.
14: Maestro. Kata ilun bai wadiguni.
17: Larinya gu huan hon.
22: Magubara ho huma loge le lumbe hagubara ni
17: Ariya gatinya ginye fiu sudara golun
6: Agiya wagi kagiya lumbe wadugni
17: Laniya ga hon
22: Magidara huma ni kata ni kawoi ni lau siadi ni lau lichugun lidunu grigya le maduru Gufuru ma huma lau hafaye irwaha
17: Anya hati grigya medera gwagudu ha Arito goluma alug da go hongwa ahin huan lumbe Kristu bai Abalariya go huan hon
22: Au, lauduna na badi serau. Gama lumu, anite boyaba le lumbe la badi serunu. Lau sifri sandu luma lau watu gemet. Ligie Kristu be. Gabafu tumati nui, dari luma dina na ni luna faraga duni taguru ga ligeidi. Anu inharu chobu li luhaburu. Lumu laruma da gudini trigu. Aba me lanua diruni lida age ife. Aba me larei duni trigu tidon lagai. Aba me lagu duni ife, lida watu gemeti le menye guchati.
17: Lau igaburi le, lumaburi lauburi amu averi dihani lichiga huan uganu buiti hon grigia. Erere tiginye lu erodesi, le meha agumadie boi lida dan ligia, Luego la gana utuma Herodías y Tolumari Felipe le libiri. Luma luego amo bricate y buribatile la degubay. Lubara que la degu Herodes y gasu lao, a degar galguía abacate y buribati, la degu ni Juan furisurgun. Lubara que bay la degu no a Juan, dan le la badise hebani en grigia, badise guatiguin Jesusu. Dantile anian lubay Jesusu afuri da lubongiu, abaladaru cielo. Abalarihini walarari rusifiri sandu luago kamahamuga aba uhu abalagamboni walariengu aba umalali sielugie
21: ukuya nirade le hisie vainu le aube nagunda
17: kebiridarandi irumu lao Jesusu dale la gumeseruba li luadi mari arita ugua ti luago lirau la Jose Jose lirau Eli ani anyaha lagucha gubanya Jose Eli Matatu Levi Meluki, Hanai, Jose, Matatiasi, Amosu, Naum, Esli, Nagai, Maatu, Matatiasi, Semei, Oseku, Oyada, Noama, Resa, Sorobabeli, Salatieli, Neri, Meluki, Adi, Kosamu, Elimadamu, Eru, Jesusu, Eliseru, Horimu, Matatu, Levi, Simeon, Judá, José, Onamu, Eliekimu, Melea, Mená, Matata, Natan, Davidi, Esse, Ovedi, Bosu, Sela, Naason, Animadabu, Adumin, Aruni, Eruson, Faresi, Judá, Jacobu, Isaac, Aburaamu, Terá, Naoru, Serugu, Ragau, Pelego, Eberu, Selá, Cainã, Arufasadu, Semu, Noé, Lameco, Matusalém, Enoco, Heredi, Maalaleli, Cainã, Enosu, Setum, Adã, Bungiu.
7: São Lucas, capítulo 4.
17: Bunho Jesusu lau lubafu sifirisandu, abalagiribudu lobo aguguinha du na Jordã. Abalanangan isi firisandu lidon flasu mageiro wati. Reideiti Jesusu bianven veyu lau mafia ochogwe. Maigiti nikata lidasun bianven veyu ligia. Abalasandiru aba onwebu ilaman. Abatilariengu mafia lun.
4: Ahindiregu bay bongiu. Saligwa gdabay debu le feyme.
17: Larigan Jesusu lun.
19: Tarin harelerenu bongiu. Mamarigu batau fein habagari da gurigia. A bagari do baguinha lá o hagunfliru ni do morelê larinha gubay bungio.
17: Larigiaba la nangani mafia Jesusu lo agaba vubu inyuti. Aba larufu duni sun fulasu leu boa gubay lun lida aba. Aba larinha gulun.
4: Nichi gubay sun ubafu luma sun uweri guni lebon. La dega ibiha nali sun le. Aniga yarat nichi guni lun le unti na gusera. Aha bu lubay ti ahu durogwa nigibugin. Bani bay sun gubay.
17: Aba larinha gu Jesusu lun.
19: Disse ba noi mafia la de gatarinha harelenero bungio lurugo babungio le babure me bahu drogua ani lurugo baguinha peseri vita
17: larigen aba la nagani mafia uburugu Jerusalém aba la waire gudini tablugu templo aba larinha gulun
4: ahin lirugo bai bungio chugo babungo ya ge lunguna bu la de gatarinha harelenero bungio lona bai bungio lani yanghe ligu lunhuni giruni anugo bati buhaha burugu Luwe da chugera gu bugu di luago dubu.
17: Abalarinha gu Jesus ulun.
19: Tarinha haneginha lerenu bungio. Moucha guabai abure mei lebu bungio te.
17: Tanti le madai hali mafia kaba la luwe di ocho guni ladiga lu Jesusu. Abaligiru ni lungua luago atiri dan. Abalagiribu du Jesusu Galileon. Bungi lau lubafu sifiri sandu. Abati ladimu rehon luago lidasun fulasu legeyegu bailau. Arufu da ati hati da haligili si huriu di da kada fulasu anibuiti hadimure hasun grige luago. Abati lidi Jesusu Nazaredi fulasu lenyen lubai la werida abalabelu rutidon haligili si huriu di da lueyur emera aguni keili gaburi. Abalarara mulula liha di da lerenu bongiu abahichuguli libro profeta Isaías lun dan leladaru barun abaladariru lenyen lubai lariega itara.
19: Anihi lani bongi yusifiri sandu nuagu. Ladega anua diraladina lun nichigu ni uganu buiti hongu demetiyo.
1: ona haladi na lo nama lihania ha ni diheri banyati da hanigi. Lo nafri dagodunia adarutia, lo nichugon arihini hao marihitia, lo nesefuru ni hao serua bunya uribo. Luma lo nadimure haluago lidani lo fule saibungi yu hongurigi.
17: Aba la doru no Jesusu liburu, aba lichugon lule ida habai templu rugu, aba la nyuru, kei tihasigiru sunghani banya ariyagwe, aba la gumeseru adimure ha lariyaga.
1: Gunfuli heli dimuri le higibugin ugunye.
17: Adimuri hetianti sungu boi buidu luago Jesusu, weriti hanigi luago lubuidu buri dimuri le lariyagu boi, halu gudagu obriti hamagwa.
2: Mama sale lire Jose le.
17: Aba lariyagu Jesusu hon.
1: Subuse timnu luago hariyagu balan no, sorusia, agari nyuguwa ba bongwa, hariyagu baginye no, agamba di luago buri kate le adika balu bai kafari na umu. Adika baiginye ya bagaira.
17: Aba la sigiru adimure la riega.
1: Nienaren hau, luagua la niaba profeta eresi birua tu buidu la gaira. Shoro numuti, luaguanyahin la meha saragu urinya ha hilagu anyaba nya umarigo hada Israel na lida meha lidani profeta Eliasi. Lida bi mahu yu la huya luagu uru wa irumu dimi, aba nye la saragu ilamu fulasuru. Animona halumuti bungiyo, Eliasi tumo ni aba hada ya urinya hilagu anya umarigo hagia. Haga nubu ya Israelu, lono hii tumo aba tuaga nubu sarepta, jarafa lono uburu usidom. Nyenye no mehe ginye saragu uga wagu tinye lepura Israeli lidan lidani profeta Eliseo. Uwet ni aba hata ginye, arida uwa wagu duti lwedi ginye na amang le Siriana.
17: Dale hagambu bali sunha nyibu ya templu rugukate ile, aba haganyi du saragu, aba hinyura guluha saga uni Jesusu bongu di lwai fulasu, aba hanugini laru rugu fulasu le inyi tumabai, Luha chururu ni nyigie, aba lasigiri Jesusu hagana goginye, aba lidi. Aba ti lidi Jesusu kafara na umu, aba fulasu le lida bai Galilea, aba larufu da ahon grigia nyi lida lue yuremera guni, weri ti hanigi lau ligabri larufu da ladiga lau la ubafu ladimureha. Nyienti aba wagire legili sirugu gawagu tisifiri vuribati, aba laguwa raha itara.
5: Higira baba, tamisa bemestera wamo. Jesusu Nazaretna, liha besa adresha wawa. Subudi numuti, ani subudi numuti lwa ubukuya la lirawi pungyu le sandu bai.
17: Aba ladenha Jesusu Lucifiri guribati, ligia, aba larinya gulun.
1: Maniba, furiba lidagia uguri le.
17: Aba ti lahuchuruni sifiri guribati ligia uguri ligia, muwarugun hagebuge sungu bai. Aba lafuridu lidagia mabule seruga lei. Aba taweridu hanigi sungu bai, aba harinya gunhamu ago.
2: Kabri sa dimure ile, adimure tu ugri ile, lau gumadi ilumo bafu hon sifirigu, weribatia, aba hafridu.
17: Adimure hoa tibuidu luago Jesusu lida sum fulasu. Aba ti lafridu Jesusu tidage haligili sihuriyu, aba lidi lubion Simon. Sandi yon ti lime di Simon, tabiru hanya, aba hajumano gulu Jesusu lularida guagadunu, aba lelumuchu Jesusu toagu, aba ladenha lu abiru, aba lagidaru abiru utoi lida meme ora ligia, Aba tasarun aba tagumesiru eseri bidahon. Sunhagama banye sandi tinye habiye, aba hanuguni lu Jesusu danle lali duveju lulareida guagadinya. Aba lichuguni luha bu hawagu kala aba hadagye, aba lareida gufurume guarigi sandi le hawaguti, saragu hanya ginye hao waitinya hasagar wo sifiri uribatinya, aba barihaguwa ragun itara.
5: Buguya lirabai bungi.
17: Aba ladenha Jesusu hon sifiri guribatinya hagaya, migiru lumutia luha dimureha ladega subodi hamani luagu ligie la Kristu bai. Dan le laruga du bai, aba lafridu Jesusu bongu di loi uburugu lidong aba fulasu mageira wati. Aba halu hanigirigia, aba hachiliru lenyin lu bai, busete be herederuni loi lidi, aba larinya gu hon.
1: Kasu gien nishiguni uganu le lagu ti laruwe ha bongi hon lila na libiri fulasu. Ladega lon lira nona hawa.
17: Italalinya lidi apurichi heina tida buri haligili sihuriyu Galilea.
7: San Lucas, capítulo 5.
17: Logaba veyu, nyin Jesusu lara laguna legiri bai Genesaretu, abatiha yabi saragu gerigi adari luhamur doguni, ladega buseha maha gambu lerenu bongiyu. Abalarihin Jesusu bian uguni imala tubeyabu, dariguanya esen hetien tidagen, Hachiba hanyong heseni, aba ladinu Jesusu tidong aba tidage uguni tuguya, tolugune bon Simon, aba larinya gulun, luladise du murusu luwe larubeya, aba tila nyunu Jesusu tida uguni, aba lagume seru arufu da hungrigia nyingi. Dale lasuru boy la dimureha, aba larinye gulu simom.
1: Hei ba meme anagu, aba me haguru no hiseni nyingi.
17: Larinye ga simom lu.
8: Maestro, na dagame hadi wa sunariyebu, eni manyungu tiwa nikata, kama lumu unke buguye lube arinye gubalin, wagura.
17: Aba haguru, dale hinyoro gubano seni, nye no sarago udiru tida, daria belu taheri dagun. Abatiha dugu seni, honhibiriha tida banyeto aba ugunin, luhayabi idere guanya. Aba hayabi, aba habuncha gudunu biangubo ugunin, daria belu tadibiragun. Dale larihi bali simon fedru kata ile, aba lahu dragun ligibuge Jesusu, aba larinya gulun.
8: Dise banwai, nabureme. Ladiga aba vugiri gafigo tiau.
17: Larinya gubali simon lira, ladiga taweri du lanigi hausunha uwara banyeluma, lagu anyungu nile hadigubi. Weritigien lanigi Santiago, luma huang. Halirahin sebe deu, haluma banya simon, aba larinya gu Jesusu lu simon.
1: Manuhu de daba, luma gekweto, gurigi hanyame badia ha.
17: Larigeti hatiru, aba higiru nisun katei, aba hodi luma Jesus. Logaba veju, lidanyin aba flasu Jesusu, lenyin lubay aba wuguri, gawagu ti lepura. Dan lelarihi bali wuguri ligia Jesusu, aba lahu drogun, dariru ladagaru lerebe muwargun, aba la yumunogulun itere.
12: Napureme, gayara ti barei dagwagetna, ahabu busen.
17: Aba la guru ni Jesusu lau luhabu, aba larinya gulun.
1: Pusentina, areida guba.
17: Kei larinha gu itara, aba la gidaru lepura loi wuguri ligia, aba ti larinha gu Jesusu lun, luma bauda gulani kate ile ni ka un, larinha galun.
1: Nyuduri guba aruta guabungwa lun fadiri, rubime idewe se le wago be larinha galiluru do Moisesi el wago barumadu, arika hamamo gai gurigi el wago areida guadi bulan.
17: Ei budan, ei bulaburu choguntima, luago Jesusu, Sarago hanya gerige onder gutinya luhagambuni luma lula reida guaga dini hasandi abati lidi Jesusu lenyi lumuti uwa hama gerigia lula furi du lubungiu. Logaba veju, nyin Jesusu arufu daha, nyin nuti fari seugu, ama arufu daha ti liluru du Moisesi, nyubitia lida ge lirahi nyuburi fulasu lelani Galilea, Judea, luma Jerusalem. Ani hati lubafu bungiu, arihu walago Jesusu, La olareida guaga dini esanditia, abati hayabi fiu ugurinha, barina aba uguri, derega da gualeti daba ubarari, alugati rebela gudini, lenindo boi Jesusu, lularihini. Gamalumon, madari tinha haliege bela rebelura, ladiga hibe gurigia, abati hawari ru tabu lugumuna, abahagidaru munusu lege tabu lugumuna, lege lenindo boi Jesusu, abahareira gudini sanditi, tida lubarari, ligibugion. Dan le larihi bali Jesusu, afinya ni leha waguboy, aba larinya gulu sandi tiligia.
1: Nirau, ferud na wali bifigon.
17: Aba ti larinya gu arufuda tililuru du Moisesi, ama fariseu gu hongu warugu.
9: Kata isa grigia le menebe na habuboy lu bungi lo ligaburi la dimure ha? Uwa ti amu gayara ti ferud na la figo lu edige bungi.
17: Subudi lumuti Jesusu kala hasami na boy, aba larinya gu hong.
1: Kasa wagu hasami na reitara. Kati mamene kubi larinya wagun, ferud na wal bifigon o di saraba baibuga. Narugu taliti hun logu gayara lan ferud na nafigo, aule wuguri garuguriguti.
17: Abati larinya gulun le sandi boy.
1: Saraba, barubun bubarar, baiba bubiyon.
17: Lida ora ligia, abalasaru sandi ti ligia, hagibugien, abalabudun lulubariri, tobuga idabun larunra, abalidi lubiyon, adimure heina logu luweri gubungiyo. Aba ta weri du hanigi sungu boy, aba hadimure alagu luweri gubungiu, aba harinya gun, lautuweni anigi.
12: Ariha adiwa kate weri guti ugunye.
17: Larige kate ile, aba lafri du Jesusu lida ge flasu ligia, aba larihi aba agubra ti lisensu gumadi, giriti levi. Nyuli lida lubara, lenyi luboy lagubura ha, aba larinya gu Jesusu lun.
1: Falabana, keimo numa keisi nani disipulu.
17: Abati Lazaru Levi, aba ligiru isun kate ile lani na binade li bagari, aba lidi luma Jesusu keisi lani disipulu, luma ge ora ligia. Larige aba la degu Levi aba omia bufedu lu Jesusu lubien, nyinya nuti saragu agubura tinha lisensu na gumadi, hamai amu grigia nyun luagu dabula, hama. Abah agume seru fariseu gu, hama aruf datin liluru du Moisesi, adimun helagu Jesusu, hama lani discípulo, abaharinha gu hom.
11: Kasa wagu hegi be hama gubra hatin licensu na gumadi luma hama amuga figo tin.
17: Larinha ga Jesusu hom.
1: Hama gadie banya, memegi ruti suru.

0: aduga hama buiti hon hay yere he buba nyo hon. Bini huma nya hain yere gutun. Afrida huwia me hawago anabu gutun. Ahin ya gayu waha abma gurige loago abma loba bigibu. Ruba igin yele abma loba lon. Le anugitu babite boi, ruba ungin ye bisimisi lon. Furime warig le amuri hati buma, ruba lon. Le anugitu bumege, maluga boi luma. Le kate le babusa ruba ila dugu bun, liga la baduga hon amu. Ahin hari gunya nulubai, insi ha buba nyo hon, insi ya da hon. Ka buiti haduga bi lau lira, la daga ibi niga figo utiyan, itra linyagin haduga. O ahun la adaga buiti honrugu ha adaga banya buiti hon, ka buiti haduga bi lau lira, la daga itra linyagin haduga ga figo utiyan. Ahun afure dehe hon ha wagu banya harita go lau hibihu bala hama giyan, ka buiti haduga bi lau lira. Afure dehe tinya ginya ga figo utiyan hama goa, agura banyo hagiya herese biru murusun roya laun. Ahin ti huguya, lun ti hinsi hama haga ni hon, Adaga hugia me buiti, afurite hugia me, magora bahanga ni kata lemenyogo. Ita ruba wile la hafairu waha luma ge bungi le inyogo bay, ani lirahi nyo badungi le tima timati. La daga ligia, fulesi he buti ginye honha metengi re dibanya luma honha uriba banya. Gudeme habu huma, kei gudeme habu la huguchi bungi yo. Michi ga huma haduro amu, michi gunwa lamu ga ginye hiduro. Masia di ha huma, masia di ruwa humamu ga ginye. Ferudna huma, ferudna wa humamoga. Ruhuma, rulamoga ginye hon, lichigo babungi yo sarago hon, la duga ba hon kei guberi ga haduga hon amo.
1: Rulumu ti Jesusu hempulu le hon.
0: Gayara ti funage la dunte haba marihinti aba marihinti liladi. Ma hegua du babiango ba ilidon aba ameme huyo. Uwa tini aba disipulu weiri guti loi lu maestro. Ibi ni ahin lagumu cha laturi ha, itara rugu ba ikei lu maestro. Idalinya gayara bubanle lera ra ifi le lidan ba ilago bibri ariha, ani masandi bumuti durusu le lidan ba ibago. Idalinya gayara lubai barinya gong lon bibri, sagane ilira ra ifi le baguru gubai, ani masandi bumuti durusu le baguru gubai. Biangwa tigibu hugiye le, sagabai durusu le baguru gubai furumi, gayara lamuga barihi ni lera ra ifi le laguru gubai bibri buidu lon basagarone. Uwa titidi buwewe buiti lon uriba lanlin. Uwa tiginya tidibu wewe, uribati, lubuidu lan lin. Sun tidibu wewe, subudi wati luagu lin. Matu hou tu igu luigin hiyu, ni bebe ituwege guribi yu. Gurigye le buidu bai, kate buiti larinya gubai laduga kate ila buiti titan bai lanigi. Gurigye le uriba bai, kate uribati larinya gubai laduga kate ila uribati titan bai lanigi. Laduga luagu le gibe bai titan banigi la yanu habi yumu. Kasa uwago harinya ga luago, au la habure me bay ani madugu humuti le nubay bay. Narinya ga li hon, ida linya la le nyubu yu bay nuo ani aduga li le nubay bay. Itara linya ke yama uuguri le abuna gu bay muna. Achi hati hulili furumie, abalabunu ni wagabu li da dubu derebu guti. Dan le li nyuru bay duna, abaliyabi fuludu lao ere ituago muna tuguye. Sinyalu muti ahingisha la duga luago nyun la ebu derebu guti. Ahinti le agaw bubalina, Ani madunga lumuti le nubai bai, itara linya ke yaba ugiri le abun maru ruba ligibwa gusagon, mawago buriga, tanti le linyuru bai duna, aba liyabi fuludu lao ere ituagon, aba teiwa dun aba tagoni chagun song sui na gubai.
2: San Lucas, capítulo 7.
1: La surubai la dimure a Jesus hongrigia, aba lidi kafaru na umu, nyeyen aba ofisi Roma na nyeyen, lao aba lumusun, Wairi tilisye lun, sandi musu ligia, jarafa lilu lowe. Dan le lagambu bai ufisi ligia luagu Jesusu, abalona hafiu hada ge wugiri ya wairi gutia, ida hafiye huriyu, luhayumologu lu Jesusu lu lidi arigda guagde ilumusu. Aba houdi lumun Jesusu, aba hagumeseru ayumologu lu tausung hanigi harinya galun.
3: Gaduna ti lu bidaraguni ufisi le, laduga hinsiye ti walo, ane ligia guana rugu, abuna guagde baru waligilisi.
1: Abati lidi Jesusu hama, dan le jarafa li tu luba ufisi ligia, abalona ha ufisi ligia, hadage lumadagu ariyaga lu Jesusu.
4: Napure me, madri nina lu bebelu runubiu, ligia miti nubaya aluga bunungu. Rugu bai dimurei, abame lareida gunumusu. Laduga au ginye, labu enyat na gumahati inyo timati. Ani anyahi ginye sudara labu ginye na gumadiha. Dale nariyangu luaba hadage lu lidi nyuduts. Dalen nariya gulule aba liabi nyibuiti. Dalen nariya gulun numusu lun la dugu furme gwerig katei aduga lumutsi.
1: Dalen lagambu bali Jesusu katei le, weriti la nigi lau ugiri ligia, aba larihi hawagu grigi haa falaru bali, aba lariya guhon.
0: ni narhau ni ibini hada Israel na madari gidi na finya ni weiriti kei la finya wugurile.
1: Danti leha chilir bai wuguri ha, nyindu bai oge Jesusu lari gon lubion ofisi arek dagwali lumosun. Lari ge kate le, aba lidi Jesusu lidon aba uburu wugiriti na in. Uwore ni hama lani disipulu, luma hama saragu girigia. Dan lela chilir bai jirafa lulu benari uburu guligia, aba lari hi hoti abu na ha, aba hilali le ligie lugiti tira uluguchun. To hilaru umari. Saragu hanya lila na fulasu, nyundu abu na hatuma, dan lelarihi baru wabure me Jesusu, abatagude me dagu lun, abalarinya gutun.
0: Mayahu wahaba.
1: Abalayara fadun, abalaguru nugahun, abaharara muguha nugibali, abalarinya gulun hilali.
0: Irahu, bunarinya ga saraba.
1: Abati lasaru, lebuga hilali bai, abalagume seru adimuneha, abaladere geruni, Jesusu tu luguchun. Dan lehari hibali grigia kate ile, abahanufu de dagun, abahagume seru ichiga uwerigu ni lubungiu aliega ina.
5: Chilugu aba profeta uwerigu tu wagana guon.
1: Aliega tinya ginye.
6: Nyumbi hebungiu idara guawo, wagia lelu mutu ni.
1: Abalagambuni wa kate ile, ladugubi Jesusu lida sun hudea luma geyegu olo. Agamba tihuan lagu sun kate ile, abagda guhumuti lani gulun. Abati laguwaru hon biyama hadagie, abalona hania aligide wabure me Jesusu, ahin ligie lubay Kristu bay, le lubay liabi, o ahin la, hagura bahaba lubay amu. Dan le hachili rubay, le nyin lubay Jesusu, abahayara fadu abaharinya gulun.
7: Lone he diwa huang le abadi sehabe, aligide bu ahin bugie lubay Kristu bay, le lubay liabi, o ahin lu lubay wagura bu amu.
1: Didameme ora ligia, Areida guaga dati Jesusu sarago grigia, didage hasandi, lumaha sufrirun, lumaha dage sifirigu uribatia, ariha gada ligia ginia sarago marihitia, aba lubai ti larinha go hon.
0: Eiba, harinha gaimele harihu bai luma le hagabu bai lun huang, abahu da wame lun luago ariha ya la marihitia, eibu ganya la maibu gutinia, arida guanya la lautia lepura, agamba nya la hamagambu nya habanya, agu juguanya la hilanya, Loma luagu lichigun uganu luagu tia salbaru ni hongu demeti. Kuleste watiginya gurigi ele meferi dirubali lafinya nuagu.
1: Larige houdi, habuga luna habanya huan, aba lagume seru Jesusu adimureha luagu huan hongirigia lariega.
0: Kasa hindi bayariha lida fulasu magaira wati, aba sa maburu le lahi inha garabali. Ahi mama lubay itara linya, kati hindi bayariha, aba uguri tau dau wa wende guto. Subuti humunti luagu hala wende gu banya adaurago, Agana wahagi ebuido, tira yano la haba uruego. Linali naru kate, kahidi beariha, aba sa profeta, aha, inaruni, ani aba weirigo tisugula o profeta. Huang, lege onagale le wau beitarinha galereno bungio, nona hanyo nona gule bubaragi, lularansi ani uma buba. Kainarinha go nihon, uagili profeta weirigo tilui huang hada sungurige, ani lau sun lira, weirigo timati le unabutima bailida la rua inha bungio sugulau.
1: Dan leha gambu bali sung grigia, hamaha agubara bali lisensu nagumadi, kata ile, aba hariagun, luagu richa la bungiu, la ularinagu liyumu luge huan, luagu lunti la, hasan siruni ligabri houserun, grigia haguya, resibi hamali meha, labadi seha huan, ahen tihibe age fari seugu, hama arufda atien liluru du muisesi, mahatien meha, lulabadi serunia huan, animeresi biru hamuti, Le labu serubi bungi uladugu luagu hafulesei. Aba larinya gu Jesusu.
0: Idaliyasa hagabiri girigi halani natanle. Kansa ale negabai. Itrahanya kei irahinyi ha nyuruba nya parikaru kwa ahurera. Aba haguwa raha hama guwa. Inya hatiwa fitu hon. Mabina hatu. Eremu hatiwa uremu hiri tu hon. Ani mayahu wa hatu. Lazga nyumbi iti huan lea badi seha bai. Lea meha meigi bai feng. Matun ligia diwein. Ariya gatun luagu gawagu la sifiri uribati. Lari gini, abah niabi awal le wugur garau wargati. Le egi bay ani gura ligi ya. Hari ni kalau aku gay katina, kata di nugu ya. Ani lawu hamad dalam kafir kutinya hama aku berhati yang lisensi nugu madi aw. Gamalumu, asu banyak aw, subuti hamuti lawu buidu la lela degu bay bungi lawu licu lawu.
1: Abah la misura hani, abah hada ge fariseu gu Jesusu, lulidi ega lubiye. Abah lidi Jesusu lubiye fariseu ligi ya. Aba lanyuru eiga luagu lidabula. Ninyo ti aba uri, gafigo tulida uburu guligia, dan leta gambu boi lagu lidi Jesusu ega lubien fariseu ligia abatidi lo aba lage ibinye hemeti abatarara mulanaga ge Jesusu lo igien lugudi abata dedrga duni lugudi lau taguira anuha ayahuha anuha aragahei lau tiduburi anuha achuhi lugudi abateseruni ibinye lagu dan lelarihi bali fariseu le amisura bali Jesusu kate le lania galungu orugu
8: Lu hamuga inari ni la lagu profeta la ugri le, la subudri yin hamuga kala tiweri wuri to aguru bo luago, lagu aba la gafigot.
1: Abati la niego Jesus lu fariseu ligia.
0: Simon, ani aba kate lu nariego nipon.
1: La niega fariseu.
8: Ariega bainu maistoro.
1: La niega Jesus lu.
0: Nyenya nubian ugunia, doetinha sensu lu aba furi dehete. Aba hadaginha doeti sengu santenario, le aba dimisa. Kaiti sinya lubai hafayiru ni aba ferud nalani afuriti hati ligi ya hatuwe habiangu bai. Ania gabai tino, kabagi ya hata agia hinsi ya buti malu afuriti hati ligi ya.
1: Lania ga Simon lu.
8: Dida narita gu, legibe ti mabai ladue ha.
1: Lania ga Jesusu lu.
0: Rishati le barinya gu bai.
1: Aba larihi Jesusu tuagu wudi tuguya, aba larinya gu lu Simon.
0: Aria gubinya santu wuri to, beluti na bubiun, michu tibuduna no lu na chibu ni nugudi. Ahon ti uri to, agu agu datu muti nugudi lau taguira, aba tamaba idagudani lau tidibiri. Mashubu mutina, ahon tu uya, lumagene belurun, meredegi litashuhani nugudi. Michu tibugaraba nablugu, ahon tu uya, tugwa tu ibinyi hemeti luagu nugudi. Liganarinya gubaibun luagu aruhu dalani luweni tinsi hebu luagu ferudna wala tribeti figon. Ahin tigariga le mibeti ferudna wala, mibeti insieni larufudon.
1: Abati larinya go Jesus tuuri tuguya.
0: Ferud nawali bifigon.
1: Abati hagumbe seru, amisuro houti ya hanyumbanya lumanyi arinya ga hamagwa.
9: Kata isa wugiri le, ibini lubay figo ferud nati.
1: Abalarinya go Jesus tuuri tuguya.
0: Salba wadi bulita agin bifigon laduga bafinyo ronwago. Baiba darangi lanyo.
2: San Lucas, capítulo 8.
1: Larige kate ile, nyenditi Jesusu lidon sarago uburugu, lumaburi lirahi infulasu, ichigei uganu buiti luagu larui habungiu, nyenditi ya duusu disipulu guluma, hama wurinya haa, larida guwagi dubanya handa gasifiri guribatia, luma sandi, nyinyo umaria, to giribu magdalena, hada, to ida gebon hafrida, sedu sifiri guribatia, nyinyo ginye huana, to lumari kusa, le onigirubaru luba erodesi, nyinyo susana, Hama ya saragu amuha idara gubali laule hamati. Saragu hanya gerigia, nyimbi tiyan lidage saragu fulasu luharihi ni Jesusu. Danti le ondara guanya, abala dimure ha Jesusu hou lau hempulu laniye gahon.
0: Furiti aba abu nagote abu nagolila nadu, tale afuru hai nalani aba labur ha lidage luagu umo. Aba hadugura gunia asigritin, aba hegi ni dunuru. Libiri, Aba labrun ha labad na gondubu, dante le labochon, aba lasarun la duga lumabu ifulasu. Aba labrun ha libri labad na gondhiyu, aba lafaruni hiyu le ahuchu bayi uwara luma. Kama lumu, nyenye gien lida gien abur hati lido mua le buiti. Tane la wina mudubay, gien ligia, buiti la luba hon, kada ila ruti san agu.
1: Lari gien, laniye guni Jesusu kate ile, aba laniye gu hon, la umala li hereti.
0: Agarige rigutin luha gambo, Agamba humana.
1: Abati hali gudini lani disipulugu, kala lila boi hempulu le, lania gahon.
0: Uguya, subuti gudalali bungi yukati aramu da guati le luagu tibai larue hahon. Aha ya hama berese banya lau lerero, lau hempulu larinya wago wakati luagu ti larue hahabungi yuhon, luni ibidi ya boi lan lila kati le harihi bai hon, luni ginye uwa lagufuna da hamani kati le hagambu bai.
1: Aba larinya gu Jesusu hon.
0: Aniha lila hemplu ligi. Lila nadu lerenu bungi. Ila iti le abur habi lidan uma. Agia gurigi hagambu bali lerenu bungi. Aba liabi mafia. Aba lagidaru ni tidage hanigi luma finru hama. Masalbaru hagiyame. Ila le abur habi lagano gondubu. Agia gurigi hagambu bali lerenu bungi. Aba heresi biruni lau gundani. Gama lumu malaga le tihada abuidu. Afinya tiyan luagu murusu undan. Gambalumo ndale hausha wagon mawandu hamote. Ile nadu le abur habo ilidun hiyu. agia giri ki hagambu bali leren ubungi gamalumon muruso muruso apa bule de na hamali la de gaidi heri irisi ni lumo ugunda ni lelani na ubole sinyati ti la lu bahon hada gi ai ti lela nadle abur habai lidon mu abuiti agia giri ki hagambu bali leren ubungi tawani gi buit adag hagia kasu lau lereru ebu hagia ke lubudu alu bahowati kate buiti hada gi
1: Aba la niña con Jesús.
0: Uate gurigi ebe du tilampo, abaladora con lau, lau somu kate olishi guni la tabugi gabana. Inyu lichi gilun larego gadago do monada, luka yara la harihi ha belu rubanya habaru. Uate lubaiti ni kata ramda wati luma fura gudnubi la. Ua ni kata lebidi wati, luma chulubi la da lula subudirunu a luma lula fura gudu. Agamba huma lubaiti buidu. Legamati, libihuba lau le luma bay. Ainti le mama bay. Ibi nile wagu beilarita kwa lwagu anihi la luma lagi daruwa baluwe.
1: Abatita chiliru lugu chu Jesusu hama lamulenu lenyi lubai Jesusu siyati hayara fadulun la diga hibe girigi. Aba larinya wagu lun.
7: Anu hati bugu chu hama bamulenu bogudi anibusente harihi nibu.
1: Aba larinya guhon.
0: Hagambu balin lenen ubungiyo aniyadiga hama ile lubai bay hagia nugu chu banya hagia namulenu.
1: Logaba veju, aba ladinu Jesusu tidun aba ugune, haulani disipulugu, aba larinye guhon.
0: Kemu lo bafurugun laguno.
1: Aba hodi, dale anyaha luboi, ahin irogua, aba larumugu Jesusu, aba lafuru aba garaba lihere tihau, lagunu lugu, aba lagume seruduna ebelu hatidun agune, jarafa luha dibirugu. Aba tihodi agagu de Jesusu aba harinye gulun.
3: Maestro! Maestro! Wadi biragua.
1: Abati Lazaru Jesusu abala denha lu garabali, luma lulugu di barana, abala galmu gadun, abadarangi lula sunkate. Abati larinya guhon disipulugu.
0: Habesa hafinye.
1: Aba halu gadagu hamagwa, lau anufudei, luma tuwairi anigi, harinyaga.
10: Kati funasa wugirile, gumadi lubalin garabali, luma duna eniagamba hamei?
1: Aba hachiliru, lobo wugu gerasa, Le lo bafuru guboi lagunu, le gibu ge Galilea. Dan le larani ruboi, Jesusu, abali abi aba wuguri lila na fulasu ligia, lubadun. Luho li wuguri ligia, au sifiri guburi batinya, madauti dogu, magano ligeti damuna, gabu sandu, laganawa. Dan le larihi bali wuguri ligia Jesusu, abalahu duragun, le gibu ge abalagua ragu lariaga.
11: Kawagu bametera nomo? Jesus lira o bungi le inyugu timabwe. E yungu rogwati na pu luma sufri re dudu banina.
1: La rinya guboi itara, la diga laguma dirinyoin la Jesus usifiri ligia, lulafri du li dagi. Saragu hawa yasu, larga dani sifiri uribati ligia, abaha, hagura guni girigia, luhabu, luma lugudi, lau giringiri, luledera guagadun. Abaha latu moroguni, abala nura hagadani sifiri lidon flasu magairu wati, Aba larinya gu Jesusu lun.
0: Kabir.
1: Aba larinya gu.
11: Lehio, liribay.
1: Larinya gu bay luagu ligye la liribay. La diga gibe hama sifiri gu uribati ya ha ebelu bayan lidon. Aba hamuri ha sifiri hagaya luma Jesusu. Lumona halani ya mafio gati. Kenyinya nula saragu bayruhu. Eiga luagu aba awubu. Jarafa aba hayumuno gu sifiri hagaya lun. Lulona hani ya hadon bayruhu hagaya. Aba lanharu Jesusu, aba ti hafri du sifiri guribati ya hagia loi buguri ligia, aba hebelu ruhadon buiruhu, aba ti hagurugu buiruhu hagia hongua, loi giaba gudungu, aba haburi halidun laguna, aba hanyara dagun. Dan leharihi bali ha onigirubani ya buiruhu kate ile suse dubai, aba hanufide dagun, aba haibagun, aba udagwe uburugu luma arabu. Aba ti houdi go girigia, arihi kate ile asuse dubai, dan lehachili rubai lenyin lubai Jesusu, Aba hadari ni wugiri le ida gebe hafri da sifiri uribatinya nyun lubadu lugudi Jesusu taula dorugu are ida gwali. Aba hanufu de dagun, hatibuga arihi bali, aba habau daguni lagu tilare ida gu wugiri le gawagu boy sifiri uribatinya hon. Aba hayumunogu lile na fulasu ligie lu Jesusu lulidi nyingi la diga hanufu de. Aba tiladinu Jesusu tidon ugune lulidi, aba layumunogu wugiri le ida gebe hafri da sifiri gu lun Lulidin luma, aba larinya gu Jesusu lun, lulerederun, larinya galun.
0: Giribu babobion, aba me babahu dagu ni son le ladiga bay bungi yubon.
1: Aba lidin, aba la ba da gunin la dugu bai Jesus lu li da sun fula sun ligi dan la giri bu du bai Jesus lu ba furgun laguna aba heresi biruni grigia la ugundani la dugu sun haguya agora banyu hanyali aba tiliabi aba wagiri giri ti hairo aba hada ge tabu ti ku haligi li si huriyu aba lahu drogun lu ba du lugu di Jesus aba la yumro gulun lu li di lubien la dugu aba gunun dire Kebri dosu irumutau, tonwe, dan leliabi boi Jesusu, aba hafalaru ni saragu grigia, darelun, hamuru doguni. Ninyonti aba wuri hada, dosu irumutau, laulesen hajita utidagi. Vesitali son tisensu hawagu surusiegun, siyan hamutu areida wagda. Aba tayara fadulun Jesusu, la nagagin, aba taguru nuitaru la dauragun, lidameme ora ligia, aba tareidagun, aba tilariengu Jesusu,
0: Kaguru benuago.
1: Keisun la hagia, arienga logo maguru no la luago, abalarinha gu fedru hama libirigu.
10: Maestro, murugu mayatia yala diga hibe girigia, alg da hagi di bukala guru beibuago?
1: Abalarinha gu Jesusu.
0: Guru alinuago, la diga sandite na lafri do ubafu nidanguinha.
1: Dan leta subu di rubari uri tuguya, logo subu di wali la, abatiabi adada gareina, abatahu drogun lubado lugudi Jesusu. Abata gufeseru lun, hagibu gen sun girigia, ka la lebu na baitagunu luagu, ani abala tareida gulida meme ora ligia, abalaria gu Jesusu tun.
0: Nirao, arida wadi buladuga bafinyoro nuagu, bai baadarangi lenye.
1: Nyingi li Jesusu adimuriha, lige la chiliru aba lubia ge hairo, abalaria gu lun hairo.
3: Hila abira, maberese digi eba luma istu.
1: Danle lagambu bali Jesusu len, abalaria gu lun.
0: Manufu de daba, afinyo riguba, aba metareida gumbira.
1: Dan le la chili riboy Jesusu lubi un hairo, migiru ti luhe beluru amu luma, loidige Fedru, Santiago, luma huwa. Hama taguburigu irahu tuguya. Hayahu nya sun hanyimba nya tarigi, abalarinya gu Jesusu hon.
0: Mayahu wahuma, mowentu, tarumu garugunya.
1: Aba hehere halau, la diga subudi hamani luagu ilata. Abalarigu duni Jesusu tuhubu, Abalarinya gu lau umalali hereti.
0: Irahu, saraba.
1: Abatagu yugun, abatasaru lida meme ora ligia. Abalarinya gu Jesusu lunhichu gu egini tun. Weriti hanigi, taguburigu, abalarinya gu Jesusu hon. Lumabahu dogu hamani lesuse duboi nikaun.
2: San Lucas, capítulo 9.
1: Abalonderu niya Jesusu lani dosu disipulugu, abalichu ubafu luma gumadi hon, luhasagaru sunha uye resifiri uribatinya, luma lun, hareida guagadu sanditinya, abalona haniya apurichi ahuganu, luago ti laru ihambungiu, luma areida guagadu sanditinya, larinya gahon.
0: Manega huma ni kata huma gualuago huweyesa, ni badu, ni sagu, ni fein, ni senso, ni amu daugo toito huago bon. Por mi aguare como uno toñejo en lumuti hachilura, rey de Jumá ñin daril hidin lida gen fulasu ligia. Leñe lumuti merece biruni wa Jumá, dame le hafuri dun lida gen fulasu ligia, abame hafuri dun niu kalike luegue en jugudi, aru da Jumá moge luago magunda Jumá lau hagaburi lila na fulasu ligia, igre Jumá ña kei hadari regun hongo.
1: Abati hafuri dun disipulu gu haguya, abaheibugu nisun lirahin en fulasu apurichi heine huganu luago ti asalbaro ni, Areida guaga da hagia sanditinha lida son flasu lenin lumuti houdin. Aba la gambu gumadi mati erodesi la usun kata ilela diga bai Jesusu. Ibidia tilu kaba la larita gua, la diga nyinyan wariengu tia lagu sara la huan lida age oveni. Hibiri arienga lagu profeta la Eliasi achi lagu bai. Hibiri arienga tia lagu aba la hada age hibiri binadu profeta gun le asa arutin lida age oveni. Abalarinha gun erodesi.
4: Au gonargu ou na rabeia dure ili chigu huan. Katei funat le wago ben nagan abalabaha da wago sarago katei?
1: Abati louchu erodesi larihini Jesusu. Dan le hagiribu du apostolugu, abahabau da gulu Jesusu lago sun le hadugubay. Abati lanugani alidon fulasu mageira wati, jarafalu betu saida. Dan le hasubu dirubali grigia, abahafalaruni, abaleseri bidunia Jesusu, Aba la dimure hajon luagu laru iha bongiu, areida guagda lanya sanditinha. Dan le lagume serubai atarida, abahaya bilani Jesus dusu discípulo lumun abaharinha gulun
10: ona habanya girigi ha nindu hamamu ga aluga habara luhe menangu aluwa hagia me egni lida buri lirahi odu luma lida buri flasu jarafati adiga uati nikata ya
1: larinha ga Jesus hon
0: ruho ma egni hon
1: harinha galun
3: sem girigi ofen wama hama bia udre Awa gubari gaji dagai hai gini hon su gurigi ha.
1: Hawana yanu sengu milu wugurinya, abalarenya gu Jesus hon lani disipulu gu.
0: Nyuru gu dahumanya dimi dimi sa.
1: Aba hadugini itara, aba hanyuru sungu bai. Aba tila nugunu Jesus sengu feng tuku ya, luha burugu, hama biyan udiru. Abalarihi sielu, abalatengiru ni bungiu, larige lagubacha gu nufeng luma ui, Abalichu ni hon lani disiplu gu, luha fane ha hada grige. Houtinye sungu bai kimule. Da lehabu da habaru igira gutun, buingi da tinha dusu faninye tau. Logaba veju, da le lafuri din al boi Jesusu, labugua, nyinye nu lani disiplu gu, diseru lui, abalarinye gu hon.
0: Idalinha sa harita gu gurugia nuau, katana sa segon hagia.
1: Abaharinye gu lun.
6: Anya hengarinya gutinya luagu huan lale abadi sei habai buguye. Hibiri arinyaga Elias. Anya henginye arinya gutinya luagu aban la hadage binadu profeta gu asaruti lidage oweni buguye.
1: Abati larinyagu hon.
0: Age huguye. Katanagia lidan harita gu.
1: Larinyaga feduru lun.
10: Kristu. Lelon habai bungiu lun la salvarunia girigia buguye.
1: Aba larinyagu Jesusu hon. Lau eregu, lumarinha gu hamani kate leni ka un, abalarinha gu hon.
0: Na sofri ruba sarago, au le uguri garo uergutin. Hanigu bet na uguri nye uiri gutin lita hafinha huriyo, haputi gu fadri go, hamaruhu ta tinha liluru do Moisesi kai nikata, na faruwa bo hilagu bai, aba menasaron lida ngi owe ni luagun luru wa weju.
1: Larigye, abalarinha gu hon sungu bai.
0: Le busente la falaru nina, bulie ilai kate nye la, barule iluguru wa, Falalan, ladega le abu sen rute le sefru ni libagari, le feri diru bai, ahin le feri diru ti libagari nuwegien, le sefru bai. Kagi ehu la lungu riga laganyiru ni sungu bau, ahin e feri dira, o laguni chegun la lungu. Le aniga ti busiga nu nuago luman luagu nerenu, au le uguri garu wergati. Ni busiga ribadina ginyan lau dame le niyabi kei uruwe lau luwerigu nungu chin hama angheligu ha sandu bai. Ni narin hau, luaguanyahin la hata gen hayaba nyo kwento, Mowe banya marinha ga hamai laruin ha bongio.
1: Kibri vidu veju larige, larinha guni Jesusu kata ile, aba lamuda iru luago aba vubu afuri da lu bongio, baru lumuti Fedru, Santiago, luma Juan, lumogo. Dan le aniha lubai Jesusu afuri ida, aba lamu ye dagu ligibu, aba taharu du ladauragu, aba tamiridu. Aba ti hasali ragu Moisesi, lumo Eliasi, ayanu haluma, Geyegu linya abalarungu nga weri tihau, hayanu haya lubugri oveni le lubai la sufriru ni Jesusu Jerusalem. Lausun luweni lidabu lagu Fedru, hama libirigu, marumu gutinya, ariha hamuti luwerigu Jesusu, hama biyan wugunia ha lumabay. Dale adise dainanya, biyan wugunia hagi aloi Jesusu, abalarengu Fedru lun.
10: Maestro, lida dan avahana ya, adiga oma uruwa dibasen ya, ababu, Abalu Moisesi, tumabalu Elias.
1: Gamalumu, ibidi eti mehalu Fedru, kalalarinya gubai, sunti anihala adimureha, abaliabi aba duwairi, oburoguanya, abahanufu de dagun, ladiga hadari ragu hongwa, luragirgu duwairi ligi. Abatiha gambu aba umalali, arinya guti, lidage duwairi ligia.
12: Anihani lalu, lehisi ebainu, agamba humei lelu baibu.
1: Larige la dimure ha umala liligia, aba harihin disipulu gu, luagu labu goriga lila Jesusu, aba herederu maninyu, marinya gu hamuti kate ile harihi boi, lu ni aba lidadan ligi. Laruga, dan le hagiri budu boi, luegen wubu, saragu hanya grigia nyendu tiyan lubaron Jesusu, aba laguar ha aba vuguri hadagien, lau umala li hereti lariega.
13: Maestro, flesa hi abubanu. Ariha bai nirau le ligia rgunye bai. Ani aba sifiri uriba ti luagu. Da le lari guduni, aba laguara guaguduni. Aba loeha, afriha ligia hakuto liyumu luginya. Anyawari halumuti animaha ti ligiruni. Ayumro guadi na hom bani disipulu gu. Lu hasaga ru disifri uri batille luai si ahamuti.
1: Aba lo na bu Jesusu la niega.
0: Ugu ya gurigi mafiere de tinha ani uri bati. Atri bai sa dan nene de ruhuma luba gayara la hafiero nuago. Ida me laguma cha mafia ni lehida bai. Barubai bero nyaho.
1: Danye bele lidi irahi ligie lu. Aba lahu churuni sifiri uri bati muorugun. Aba lowe hagdini aba ladenha Jesus lu sifiri uri bati ligia. Aba larei da guagdini irahi. Aba ledere geruni lu luguchi. Aba ta weri du hanigi sungu bai lau luweni gu bungi. Sunga nyaha la lau tuweni hanigi lau lela degu bai Jesusu aba laniye gu hon lani disipulu gu.
0: Agamba humai kate le boidu. Na dere geruwa ba aule ugari garawar gati aha burugu nagani.
1: Uwati gomfaranda hamani disipulu gu lelaniye gu bai la daga darunyo linya hasamina lu kate le ani hanufu detinya lu harinya gu lun lu lafuna guagadani lelaniye gu bai hon. Aba hagume seru disipulu gu asigene hama gua lu agukala wairi gu timaa bai hada ke ila subu diruni Jesusu hasamina aba la nugu aba irahu lubadun aba larinya gu hon.
0: Le resibiruti aba irahu kaisi irahu le lida niri resibi lumutina. Le resibirutina resibi lumutigine le una habalina. Le lubaiti unu bugutima bai hida digi awiri gutima bai.
1: Aba ti larinya gu huan lu Jesusu.
9: Maestro, arihati wa aba wuguri asaga hati sifiri uribatinya lida biri. Aba waveri diruni la diga mama la aba wadagi.
1: Laniya ga Jesusu lun.
0: Neveri dira humai. La diga le mama bai wagani wama gienyen.
1: Dan le la yara fa du bai, dan lu la nagani wa Jesusu sielun. Aba larig di anigi, lu la diga ni luwa Yesu Jerusalem. Aba louna ha louna gale luba. Aba houdi lidon aba lirere fulasu lani Samaria, lu halon ha muna luba. Mahatiye Samaria na heresi biruni la diga harihi lagu leibuga la Jerusalem. Dan le harihi bali Santiago luma Juan lagu maha hama Samaria na heresi biruni aba harinya gun lun.
9: Wabureme, buseti busa lungwa muria ha lun larari un watu gemeti sielu gien lun lagumuchu hau kei meha la digni profeta Eliasi?
1: Abati, la digira gu Jesusu hawagun aba laden ha hon.
0: Mama niyabia aule wuguri garu wargati aguni chagwe ha bagari garigia. Niyabia asal baranya.
1: Aba houdi lidon amu liriru fulasu. Sun ebu gaina hama, aba larinya gu aba wuguri lu Jesusu.
10: Nabureme, busenti na nafalaru nibu, le nyihin lumuti bidi.
1: Larinya ga Jesusu lun.
0: Dariti nga kasiga muhuyi lun hagana unyin. Gadi buhagia dunuru. Ainti aule wuguri garu wargati. Uwati ni halia bala na bala chagudai ni chagu.
1: Larinya ga ya Jesusu lun aba.
0: Falabana.
1: Larinya ga lun.
7: Nabureme, igira ba lun nabu nini nugushi. Larige me aba me nafalaru nibu.
1: Aba larinya gu Jesusu.
0: Igira ba nya hilagwanya lun habu nini ya hegeburi. Ahi buguya, baiba apulichei uganu lagu ti laruwe hapongiyo.
1: Aba yati larinya gu aba lun.
14: Nabureme, buseti na nafalaru nibu. Gama lumo na ibuga yebea yore gong honha wabie bai.
1: Larinya ga Jesusu lun.
0: Le ishi guti luha bulagu wa wohu gulei. Larigin aba larinhi larigong. Mabuidu ti lulila na me laruin habongiyo.
2: San Lucas, Capítulo 10.
1: Larige kate le. Aba lanua diru Jesusu uru aven dusu hadage lanigu. Aba launa hania lubarun bian bian. Lidon sun ageiru luma fulasu le lumbi lidi nyi. Larinya ga hon.
0: Inarini, gibetu nadu le lumbi la luba honiwa. Ani logu watinyo na dagi mitinye. Lige lunti lubai hamuri ha luma bungi lulona ha na dagi mitinye ha gana wong. Heiba, nona hanyadun kaisi mudun hadon wa nima alugu ganyi tinye. Manegu huma saga huma guwa. Ni sensu, ni gaidi, meredere gung huwi ya meayanu ha ni ka uma uma darugu. Damele hebelu rutidon aba amuna. Busuhu mafurumi, harinya game, darangi leo hon tila na muna to. Ahi anyahe lubai gurigi ya hinsi ya buti ya lu darangi leo tida muna tuguya, heresi biruba dun lau ukundani. Ahi uwa habai, giribu guda humai abusuruni. Reide huma tida muna tuguya tonyin lubai heresi biruwa. Ho humai me, gura leishi guti hon uwa gabusiganu, da duga garicha ti na dagumenti lu la fayruaha. Ma sansi ha huma muna, da meleha shilu lu lidon aba agayro le nyilu muti heresi birua, ou huma ile ishi kuti hun, arida guaga da humanya sandi tiyan ha nyentiyan, aninya ga mehon lila na fulasu ligia, jarafa li larui ha bungi hun. Ahun ashilu ra lidon aba agayro le nyilu muti meresi biruni wa huma, puri huma lidon buri uma, aninya ga me, ibi ni likali ki hagayra le lagu bayi wagudi, furuwa muti, luwarufu dini hun, lagu magunda wa ma lau higaburi, Ani subuti humei luago yarafa li la larue ha bungi yu hong. Nani hane hong, luago lida la meweyu ligia, anari metimabai ha bai shunu wa lila na fulasu ligia, sigalo ha bai shun lila na uburu gule Sodoma. Ugiabu huguya lila na Korasin, ugiabu huguya lila na Betsaida, laduga lunhamuga uburu gula tiru o sidon laduguwa buri milaguru le adugubi lida na uburu gute, binaru hamuga la sansra wa hagaburi lila na, Aba hamuga haruudu ni lau hadawra gun ludu luma hanyuru lida baligi. Ahi huguya, lida me luweiri ya gusaru ni, weiri timabu ya bai chunua sugu haugurigi ya tiru na hama sidona. Bukuya ti, uburu gule kafaru na umu, arita kwa tibu sa lagu linyuru wa bala biri keisi linyu sielo, la rari ra wagudu pa biri unabu keisi lunabu mafi ugati.
1: Aba larinya gu Jesus hun uruwa wendusu disiplu gu halo na habanya apurishi ya lagu larui habungi yu,
0: Le agambu tun, agamba lumutina. Le mahati lagambu no, mahati ginya lagambu nina. Ani le mahati lagambu nina, mahati ginya lagambu ni nuguchi le auna habalina.
1: Aba hagiri budu, uru awen dosu disipulu gu hagia, lidage hakoyesu lau ugunda ni, aniye gina hagia.
3: Wapure me, ibi ni sifiri guwuri batia, agab hamoto dale wasagaru ni lida abiri.
1: La niye ga Jesusu hon.
0: Aha. Ariha numuti li gabri leigwa du mafia sielu gine kei abma labiri haniga. Subudi humei lubaiti, luagu ruhad nala ubafu hun lunha dugaragun heve, aguru, luma son lubafu agani masusene duga ligia ni kata hon. Lau son lira, magunda ra huma luagu hagambu nusifiri uribatia, gunda huma luagu anihin lahiri buruwa nyu sielu.
1: Lida ora ligia, aba la buincho gudini sifiri sandu Jesusu, lau ugundani aba lariegun.
0: Ruti na uweiri guni buu nugushin. Bugiele la bure mesielu luma mua. Laduga, aramu da bali kati ile hawe hachuba nye au luma hawe furende itinye. Aba bafuna wakwagudu ni honha itara banya kei irahinye. Aha nugushin, laduga itara linya babu senroni. Derege lali nugushin son kati inu. Uwate ni aba subudi habuti kata na la lwaidigia nugushin. Uwate ginye ni aba subudi habuti kati nye la nugushin nwaidigia. Hama haa unti ya nabunsera na subu dirago duni.
1: Abati la digiragu adimure ha, honrugu lani disiplugu lariyaga.
0: Fulese watinya harihu balin kati le harihu bay. Ladaga nariyan hane hon, luago saragu hanya la uruwe ku hama profeta go, abunser unti ya yebe meha harihi ni le harihi bay gueto, gama lumo marihi hamuti. Usenti ya mehe ginyan yebe hagambu ni le hagambu bay gueto, ani magambu hamuti.
1: Nyeyeng aba arufu dati liluru du Moisesi, abuse ruti lochogu ni Jesusu, aba lasaru aba larinya gulun.
3: Maestro, kaba sanadaga lugayara lani bihini ibagari magumucha diti?
1: Larinya ga Jesusu lun.
0: Kategi ya buruwa nyubailida liluru du Moisesi, italinyagi ya baliha nyeyi.
1: Aba louna bu larinya ga.
3: Hisi ya la babure mele bubungi utebu tausumba nigi, tausumbu wani, lausumbere, luma lausumbi samina. Hisi hage me bibiri gubu kai bisi ego bungu.
1: Aba tilaniya gu Jesusu lun.
0: Buiti bauna bu, ahi baduga itara bibihu bai ibagari maguma chaditi.
1: Keiti buse la, arufuda ati ligia, larufuda ni lagu buidu la lalagi dahan, aba lariya gu lun Jesusu.
3: Kata hege nibiri gubaya?
1: Aba tilona bu ni Jesusu lariya ga lun.
0: Nyenye aba uguri araga chuti Jerusalem gien lun uburu gu heriko, lagu luwe yesu, Aba harga duni hiveru tiyan. Aba hiveru hani sunle luma bai tumala dauragun. Ulese hamei, aba higiru ni hila memele. Aba lasigrun aba hafadirin huriyu lida agye meme uma ligia. Dale larihi bali uguri ligia, aba legeye dunluay. Aba lasigiru ni leibugun. Sigur ligia aba hada agye ladduga wagun levi nyengiyan. Da agye le larihi bali, aba agye legeye dunluay. Aba lasigiru ni leibugun. Aba ti lasigrun aba uguri Samaria na awoye suhati lidage umaligia. Dan le larihi bali aba lagude medagun lun. abalea bin abalagare ni halun biti burile luago bai lau garaba tuma diwen abalagura goni abalawari daga duni luago le lugu burigu abalanugu ni tidon haba chilu dugu tiyan abaloni giruni laruga dan le leibu galan samari na ligia abalalu chumu bian sensu le denario abalishi guni lu tabure mamuna larinya galun goni bibai wugurile ahabu agastar amu loile nichi kubai bun luago na fayiru bai bun damele na girbudun
1: abati lalga dani hesusu arufu da atiligia
0: kage hada gen urwa uguni ha arufu du balin lwagu libre lale oi believer ho wali na barita kun
1: larinya galun
3: le gudem he bubailo
1: larinya ga yati hesusu lun
0: baiba ani ligia me mela badaga
1: abala sigiru hesusu lwagu lu wayesun abala chilere lidon aba lirere flasu lenye lubai teresi beri aba uri giri tu marta tubi ninyo aba tamule lwa marta Giri tu Maria, abata nyuru lubadu Jesusu, luta gambu ni le larinya gubai. Ahunti Marta, wiri ti teteniru lutu bere segun, abatarinya gu Marta lu Jesusu.
5: Nabureme, me bere se tibu san lau tigiru na namula lo adiga isun bere segun nabuga, arinya gabatun luti daragunina.
1: Aba louna bu Jesusu, larinya gatun.
0: Marta, Marta, ni dihari tibu anibafudin lago sarago kate, gamalumun, Apa argin kati mega iwatima. Ani anua diratali Maria lubidu aga kati ilia luba imagida rumba ilatwe.
2: San Lucas, capítulo 12.
1: Aba hondera gusaragu girigia, gibetia, darilu habugu ha hawogua, aba lagume seru Jesusu adimu ni hon, lani disipulu furumi.
0: Goni vihumati ya lui halebi ni fariseogu, lememe biangu ala igibu, ladaga uwati ni kata darugu wati lau, Luma fora agudun baila. Uwa ligia ni kata. Aramu daguati luma subu dirunwa baila. Itara linya lubaiti. Son le harinya gubai labu gen luburi ga. Lagan buwa ba lidan larugon ga. Le harinya gubai darugu bena hao. Laguwa rahoa ba tablu gu ginye muna. Narinya hare hao nomadagu. Maun lumuti hanuhu da dun hawai girige ha gabafu banya lun hafaru no hilagu bai. Lari gen lira siyan hadugun amu kate hao. Narinya gali hon kala uwai lumbai hanuhu da dun. Hanufu de huma lwe le gabafu po ilu louna hanu huwani mafi ugati lari nge lagidaru ni hibagari. Lwe ila hanufu teta. Ma luguru wati ya sengu du nuru lagu bia gawana. Lausun lira, mabuli induti bungi ni aba hada agi. Ahinti huguya, ibi ni idiburi le habulu ube ya bahu da lali bungi yu aba aba. Manufu de da huma lubaiti, gebegi tunusugu hau saragu du nuru. Narinya hare hon, lagu sun la hagu fesaruti ya hakibu ga guriga lagu nani gu hama. Narinya gubaginya luago nani gu hama hagibu ge lani bungi angeliku. Aha ya harinya gubanya hagibu ge gurike luago mama hama nani gu. Narinya gubaginya hagibu ge lani bungi angeliku luago mama hama nani gu. Furumi ya guwari gile harinya gu tikati uribati nuago aule ugurika rewari guti. Gayara tiferudno wala. Aha ile anaba gu tisifi risando sinya tiferudno wala. Dame le hanigun ligibu giyon luludu lu hagusero. O hagibu giyon la tabuti gu haligili sinhuriyo. Madihari da huma lagu kabala haunaba o kabala haringa. Dame la lachiruno oura lun hadimura ha. La rufdu bai sifiri sandu le lun bai haringu ni hon.
1: Aba laringu, aba hada ge grigi hagiya lu hensusu.
14: Maistur, aringa ba lun nibuganya lu lichugu ni nifana nu lidage alaga.
1: Laringa hensusu lun.
0: Kagia ichigu bali na keya gusera guduti o keya faringa tihida.
1: Aringa tigien itara.
0: Koniki kwa huma hongu wa loi igadu wa ladika mama loi gen libe luma tigurigi ya labagarida.
1: Abati lichugu hempulu le hon laringa.
0: Nyenye meha aba wugiri risiti, aba lichigu lichari aluba honi buiti. Abati laringu risiti le lungu wa rugu, kaba safu na nadiga. Ibidi ya tinu halia bala narede isonle na luba habai. Aba laringu subudi nali kaba la nadiga. Naguni chagwaru son narede gile ile, aba menadiga amu waina mutimato. Aba menareidu ni naluba haluma sunle numa baitida. Aba meti narinya gununi guwa. Buiti da bon. Anihi sarago kati areida nyubuma lun sarago da. Emera guaba. Houba. Guraba. Gunda guaba. Gamaluma ularinya gabungi ulun. Uguri bidio watao. Bowe aria buto. Ani sunle buma bayareida nyu. Kapa saunle redere. Itara linya la susere dun lugu rigele ondara wagditi irisi ni luni guwa. Gamaluma gudeme tiligibu gyabungi.
1: Abalarinya gu Jesusu hon lani disipulu.
0: Arinya gatina lubaiti hon. ma dihre to huma luago hipagari kabala haiga ni luago hugubu kabala hadara gebegi timate ibagari sugulau egini gebegi ugubu sugutau dago ari huma hondu nur mabu naguntia malubaha mage ligi haigi lausun lira oudalo mutia bungi me begi timato funage sugu haudu nur uwati ni aba hidagi gayara tilishi kuni ibini aba ora laun libagari kala yebe luweni lidihari luago Ahin lubaiti siya lubai hadugni le mene gubai, ka wagu hadihari da lwagu buri libiri katai. Ariha huma idali ala lahuchin fulur. Ma wadigi mariti, mahuchagun ligi ala daurakun. Ani lausun lira, kei nariyagun ihun, ni mehe uruwe Salomon lausun luwendegun, me wende tunti kei aba lidagin. Ahin ti itara liya lubai, la daurakwa guduni bungi sagadi, le anihin bay ugunya arabo, ani haruga lagu dunya, uguya digame samadura kwa gudun la, Logo tafinha rugia lé. Madihri da huma lubeite logo nikata. Nilau kabala heiga. Nilau kabala hata. Ladiga lirahanyu ubole. Lariginha nuburikata ilé. Ahin ruguia. Anin aba rugutin le subuti rabuba ilun sun le remegi rubei. Alua haumei lubeite alaruin rabungi furumie. Aba melichigo ni sun le remegi rubei hong. Manufu de da huma lubeite nirahanyu. Lau sumibe huma. Gunda tibungi ilun lichigo ni laruin hong. Alugra humile humate, hisi ke mele begi hongu demeti. Laulira, adugu yon laga y sensu toma oya datitu. Luma irisini magumucha diti jagata sielo. Le nye lube sinyalahe belo run hiveru tiyan, uwa hage ha muti li nye lun haigini. Nariya gubali le hon, laduga le nye lumuti hirisi nye bongi nye hanigi. Aransi nye huma durungu hilampon, luba nagiribu dun sielo gen. Itera huma kei musu hagura banyu banyan liabin hayubu dirilida ge aba mariye, Luhadaru ni bena luba, leora laguaron. Ulesi wabanyo musu ha ladari rubanya hayubudiri agagu duwenyu dan lela chuluron. Ni nari hau, iyubudiri meme lanyura gudubanya luagu dabula, aba melehere gohon. Ibi ni amidi la ariabula chulura o lubala laruga, ahi ya ladari ra agagu duwenyu, ulesi wabanyo musu haguye. Subudi humai, luagu nula hamuga subudi lani tabure memuna kabala aura la chulura hiviritu ya iveruha. Agagu duwenyu linya hamuga. Mikino ti hamuga luta daron luba lu liver hon lumegen. Huguya, aran senyo huma ginye. Ladiga lida me magara da han huma ligia me nagirbudu ubawagun au le wuguri garo warguti.
1: Abati lalig duni Fedru Jesusu lariye galun.
10: Nabure me, wawonu gunyen bichig ejemplu le o di hon sungu bay.
1: Lariye gawabure me Jesusu lun.
0: Nun furumi agwarigo o nigriti gunfliti. Ufana da ligia. Le ligru be li yubdiri lon larihin hau tila na luba, lo leiga gudunia li dandan. Fulese wabi musu le ladari rube li yubdiri agunflira lau luwadiko mari dan le la chuluron. Ninaren hau, luago lichi gube lan li yubdiri lon ligia lan ariha lau son lumegen. Ahin arita gwa musu ligia luago lugi li lan liabi li yubdiri, aba me lagume sono austeran ya hibiri musu ha labu gien banya lariha ha uriba, le redera me eiga ata abacharu wada. Ligeme liabi li yubdiri, Lida magara da hala, lida aba ore le bindi yeti lo. Aba me lichigo ni lueri aga ya baichu ni luago. La siya direi me lo la sufri lo ni le ha sufri rube ha magunfli banya. Musu le subudi he bube lo ka la la busen rube liyubu dire ani maran seronti ma bahu den le la baichu basarago. Ahinti musu le ibindi yeti lo aba la dugu kati leburi lo ti la baichu luegi. Ma wairi ube la baichu le onti lichigo wa gibeti gibebe alugu ti lumagi. Le gibeti igiruti labu gien lariyan ha, gibeti mabai aluguti luma gien. Ni abiyan adona kwagita watu ubowogu, ani busenha dina hamuga durungwa li la watu ligie. Lunti nasigunan luigien aba onwebun ocha waguni, memeni ananigi lagumuchun. Harita kwa tunsan luagu ni abiyan la ichiga darangi la ubowogun. Manugu tina darangi la, fari ngwa una nugubi. Luma gien kwento, sengi kwa tida aba muna, afani naguba uru wa hawai biyama. Biyama hawe uruwa nuwa igine. Lagara baguba uguchile luagu lirawu. Isani luagu uguchile. Uguchuru tuagu tirawu. Isani tuagu tuguchun. Idinyu tuagu taguru. Aguru tuagu tidinyu.
1: Aliyenga tigine Jesusu hongrigia itara.
0: Dalen harinhi laburi gadun sielo. Aba harinyago luagu lahu ya lahuya. Anilige asusirada. Danti le lafurun suedi. Aba harinyago luagu laro gada la. Anilige asusirada. Bian wa tigibu hugu ya le, subudi hamuti luagu tiligabri la sansirgu dan sielo luma muargu, ka wago ibidin lubai luago ti likabri dan le gata balun hun ka wago sinya lubai ha sub diruni katele uwara wabai hungo ahin agora gada aba guri ke buago aba bidin luma ligi buin lurdu ho shaba baran sergu bun wa luma luago uma lubare ke hachilurun manika lam gabu ligi bugion agusere guduti lele dere geruni bu agusere guduti lun sudara aba meladaru ni bu furisurugon Narin hane bon lagu mafri dumba di bolan nyigi dare ba fayro ni lagu mohon bigawan
2: San Lucas capítulo 13
1: Li don meha dan ligia aba haya bi grigia aba de golu Jesus hawagu bugiri en Galileena hala fora gubanya Pilatu ura hama anima lugu ha afora wagubanya luhadagara gedunwa lubungiu aba laringu Jesus hon
0: Harita Gwatusa, Lwagu Ladiga Lan Luwiri Hafigon Galilea na Hagia, Sigu Hau Hibiri Lila na Hagaira La Susra Dube Lira Hon. Uwa, Mama Luwegen Lira, Lausun Lira, Narin Ahane Hon, Lwagu Ahun La Masakri Ha, Howe Kubaginya Son Huguye. Agia Disi Vidu Hagira Ha Awe Gubanya, Dale Labur Haba Iwaya Lesi Lesi Lwebe Hawagon. Harita Gwatun, Lwagu Uweri Timalan Hadunu Sigu Hau Hibiri Haga Noba in Jerusalem. Mama Linya Ginye, Lausun Lira, Narin ahne hon, lagu ahon la masakri ha, hoi gubaginye son huwe.
1: Aba labau dagunin Jesusu hemplu le hon, larinaga.
0: Nyenye aba wagiri, ganadiriti aba tidibu igu. Aba lidin ariha ahen gine tubay, madariti ni katatuwago. Aba te larinago lule onigirubali lichari, ariha basa, irwali irumu gabugiri wa niyabi alwa igu tuwago idibu to, madaritina. Chaubon, kaba uwago tereda nyen lwago ni kata. Aba luna bunile onigirubali ishari aba laringo. Ni yubu diri, igra yabon lau irumu le, ni cha uwa muwa luagun tugudina, awoha au metao. Hafu gata gindon itara, ahu magindon aba metashugun.
1: Lagaba veju, le emera guagli, nyin Jesusu arufu tatida haligili si huriyu, ninyunti aba uri disividu irumu tao, lau aba sifiri uribati tuagun. Le muharu ladiga sifiri ligie. Siyati tasururun ni murusu. Dan le larihi baru Jesusu, aba laguoru tun larinye gatun.
0: Wuri arida guadib.
1: Aba ti lichugu ni luha butuagu lida ora ligia, aba tasurun. Aba tagome serun adimure haboidu lagu bungiu. Aba ti lagahin du tabu ti templu, ladiga larida guagadu ni Jesusu lida luwe yuru emera guni. Aba larinye gu hongrige hanyibanya.
8: Ani sisi weyo lida dimas lugayara la luwadi gimarini wa. Nyubi huma lida sisi weyo ligia lulagara ni honhu. Mama lida luweyo remera agoni.
1: Aba larinye guwabure me Jesus ulun.
0: Biangwa tigibu huguja le. Mafarara humuti hilugu bagasu o hilugu la burigu. Lunhanugu ni ata duna lida luweyo remera agoni. Wuri to ladiga wagun Abrahamu. Regularu mafia lau sandi. Disi widu irumu tau lau. Mon lumuti funage yebelu tareida wagwagu dun lida luweiru emera guni.
1: Dan le larinye gubali Jesusu kate ile, abanibusi garigu hamasun laganigu, ahanyasun hibiri grigia, gunda atien lau kate werigu tilela digibu Jesusu. Abati larinye gu Jesusu.
0: Ida linye li gabri larui habungi, kakate umubi gayara la nou shagwe. Ita linye kei aba lirere tila mostasa, le lagu nube aba wuguri li sharirigu. Aba la boshon, aba la weritun dari lun liabin lun aba abay la tidibu wewe, aba hadigun du nuru hadibu lwagu lubu rebu.
1: Aba yelaniye gu Jesusu.
0: Kakate umu baygayana la noushagun laruwa in habungiyo. Itara linya kei lebi ni le tichiku bay aba wuri tidon uruwa liburu fuluwaro aba teresi run sungu bay.
1: Aba le sigiru ni Jesusu luwaya su Jerusalem. Arufu dahe na ligia, lida burisun odu lumalirahin fulasu le nyingel boy lasgara. Aba larinyagu aba wagiri lu Jesusu.
3: Nabure me, mibe desan halu bay hasalbaro.
1: Aba loun nabuni Jesusu.
0: Bururu ti lubena risielu. Hocha huma luga yara bela hebelurun lida gien. Ladiga kay narinyagu ni hon, saragu haba busentin hebelurun sinyabay. Larigen ladoru ni tabure me muna lubena ri. Huge le bogu di bay hadan haba lagu bena harinyaga me. Wabure me, daraba bena waba, aba me louna bunu, laniega me hon, ibitinye tunu, ibitinye tiginye nu halia na huma, aba me ti hagume seron aniega, hou hati wa, gura wagiye buma, aruta habugiye wang umadurgo, aba me ti louna bunu, laniega me, aniega nali hon, luagu ibitinye huma nu, ibitinye nu halia na huma, dice huma noi sun hugele dugbi uribani legie baha yahu ha akan ha mehari dame harihni Abraham Isaac luma Jacob hama hibiri profeta gulida la ruin ha bungi hugie me asagaru bogudi ayabi bogoriga luige obo le nyenge lube la bocho veyu luma luige le nyenge lube laluda luige norute luma luige suru luha nyuru ega lida la ruin ha bungi nyimba nyati hada ke ha gumbo honi banyagwe.
15: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Tenía bañagüe todo.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Afara guajumaña profeta, chamu guajugilla dubu hawagun, halona habanya bungiu, lau uganu buitiu hon. Saragunya weya su nalugo no nigeru no ke toino gure ni gayo tirahin labugnya taruna. Mahatun. Igra lahatun bungiu. Ani nariyane hon, lagu marihin digi ya humadi na la tarime la chuluru dan lon hariyegun. Biniwati le nyibibay, le dan liri wapureme.
2: San Lucas Capítulo 14.
3: Luego babeyu le emera guagale, abalidi Jesús ega lubien aba fariseu weriguti. Ani sunha nyibanya, aba hariegu ni Jesusu, nyinginye aba vugiri sandinye lau ginene, aba ti lalgadaniya Jesusu, arufu datien liluru do muisesi, ama fariseu gu laniega hon.
1: Gayarati larida wa guagadan aba vugiri lidan luweri emera gu ni odisinyati.
3: Aba herederu maninyu, aba ti lanugu ni Jesusu sandi tiligia, aba larida guagadani, aba lariya gulun, lulidi, aba lariya gu hon fariseu gu.
1: Furume guarga hidangia, an egua de lilugun bagasu, o lilugun la burig lidon aba fusu lidan luiri emeragoni, la sagaru benyengia furesa.
3: Aba hasin logu hongua, luhona boni. Dan lelarihi bi Jesusu, hanua daani amisuro houtia ubaru burile, hubara ha, werigu timabanya, aba larinha go hon.
1: Tame leba misuro hon lidon aba fedu lani na marie, malu haboi lubidon aga ubaru. Nyubu in lien aba ya misro houti wirigu timati boy. Aba me liabi lea misra habalu, la ringa me bon. Rubai bubara lungu gurile. Aba meti bidi lau busiganu a nyura lidan luna buaga ubaru. Tamele ba misro hon, lidon aba fedu, nyuruba lidon luna buaga ubaru. Ludame la liabi le, a misra habalibu, la ringa me bon. Nomada, seguba lidon aba ubaru wirigu timati. Itra luba beresi viru inebese hagibu gien sunha nyumba nye lwagu dabulu. Le inyuba ilanangu lungwa, luna buda wagu dawaba. Le unabuti ilanangu lungwa, weiriba ilanugu.
3: Ariye gatiginye lugu giri le amisura habali.
1: Dame le bichi waba adineru ni ofedu, ma misura habanya bumadago, ni bamulenu, ni bibu ganyanu, ni hibiri biduhenu, ni bubesi na nigo harisitia. Ladega ha misura habadi buginye, bibi ubati bafayiru waha. Damele badugun fedu, a misra habanya hagudeme banya, a sinyako banyo ungua, a danima banya, a marihi banya, aba megunda ba, ladiga sinyati hafayiru nibu, bibi ubaiti bafayiru waha, damele hasaron harichagwa banya lidage oweni.
3: Danele gambu bali aba hadage, hanyumba ya lagu dabula kate ile, aba larinya gulu Jesusu.
4: Fulese wa banya grige ha, egi banya lida laruwe ha bungiu.
3: Aba ti larinya go Jesusu lun.
1: Nyinyi aba wuguri ishi guti aba omebu adineru ni, aba lona ha amisra ha sarago girigie. Dale chiluhili ore lun adineru ni, aba lona ha nilumuso arinya ka hoa amisra hootia. Keimon aranse li son kate. Son hagia, aba harinya go lwago sinyala haudi, darinya ka furumieti, son liya naganye ha aba fulasu, mosu nidi arihi, ferud na bana sinyati nidi. Larinya ka aba, aganye hadina sengu feru baga so lani na wadagmanu, Nebuga ochenye, adiga bafulesi inu ferudu na bana, sinyati nidi. Laringa ya aba, sunliye na mari idu, ligia sinyalubay nidi. Na le lagiru budubay musu, aba labahu da uni sunkati ile lun liyubudiri. Aba di laganyi du liyubudiri, aba laringa gulun musu, baiba lida sun uma le uburu ubay. Banunga nyame ha agudeme banya, ha sinyako banya ungwa, adanima banya, hama hamarihi banya. Laringa la duguni, aba laringa gulun musu lun liyubudiri. Nabure me, adiga nali le bubay beino ani aniha meme kwa ubaru. Abatilarinya gu iyubudiri lu musu ligia, baiba lida son umo bogu din luay uburu gu. Luma son fulasu geyegwa lau. Aba me bafosuru ne son habadari no luha yabi lidon nufedu, buintamu ganuba. Ladiga narinya hane hon, lagua baila niyaba hata geha na misra habanya egiti lida nadine regudu.
3: Saraguhanya gerige afala ruti Jesusu, aba lagara ragun aba larinya gu hon.
1: Sinyati nani gubila le hinsi habutimati lun luguchi, o luguchu, o lumari, o lisanigo, o libu ganyano hama labulenu, o litunu, o libagari wanarigu sigo nao. Legi ya manungu ti luguruwa ani aba lafalaru nina.

0: siyati nani la disipulu. Ahin arita kwa aba hida geladiga aba wayelesi, manyuro bifunagi furumi asaminara, atribu la lagasteron lularihe ahin kabahu bai lubai lulagumuchuni, ladiga ahin lisiga ebu, lari gieme lasinere iwadagi managumucha, eher haba ha arihubali lau. Haniga me, gumesiti wuguri le aba wadagi manu, siyalumuti agumucha. Ahin la uribu ha lubai aba uruwe luma amu uruwe, mafuna genyuruti furumi elula saminaro, ahinga yara bai lubai la gende wa hau disi milu sudarago luma le hau bai wain milu. Ahin tiarita kwa luago sinyabai la, damele disi segili le aba uruwe, aba melona ha aringa lun luma uribo ha hama, lunhe belu nun lido ndarangilo. Itala linye lubai ti, furumi guare hitagia, le migru ti sun le luma bai lun la falarunina, sinyati nani bai la disipulu. Buiti salu, gamalumu, ahin leferi dira lubasua, kabagia uu hun la, mabuidu halime nilu labu na wagun nadu lida, nilu labuidu reguduni muwa lubu nagwa, fuiwa rigalime, hagarige riguba nyelu hagambu, agamba hama.
1: San Lucas, capítulo 16.
2: Ariye ngatigin Jesus hun la ni disipulugu.
0: Nyenye mehaba eyubu diri risiti, nyenye gien aba luniri lumege, aba hayabi ariye galon luagu la shagaru nye la onigruti ligi ya lirisi. Aba ti lagu wano li yubu diri lo, aba lariye golo. Italiya sa kati le ariye wago baino buwago. Ariye ga baino italiya la leibu gom buwadigma. Ladiga, masigi hadibu onigire inumege. Aba ti le redero onigruti ligi ya asaminara. Lariye galon gwarugu. Kaba ti nadiga gwenye to laringe gidala la ni yubu diri wadagma nnoi. Mere ti nalu na wadigma rimuwa. Ani nibusi gariti nalu na muriha. Subudi nali kabala na duga, nyingi hama eresi birutina habie dame mawadi maihadina. Aba lona haha wagu hadoe rubali li yubu diri lu hayabi lu aba aba. Aba lalegu duni le furumi yate, larinya galon. Atri nyimba doe runi ni yubu diri. Aba larinya gulon, doe numuti saba rinya garaba. Aba ti larinya gulon, onigiru ti ligie lon, anuhabi garada nyuruba furese. Baduga me aba luaguru gudimisa. Larigia, aba ya lalegu dun aba, larinya galon. Agnya buguya, atri nyemba duwe ha. Larinya galon, sa sagu turigu. Larinya galon, anu habigarada. Adiga ba aba luagurugu gadiru wen. Aba la subudiruni iyubu diri luagu chula lau onigiru tiligia. Lida ligaburi ladugu nikate.
2: Aba ti lasigiru Jesusu ariyaga.
0: Ariyaga tina lubiti hon lunha yusuru ni hirisi le uboaguna lunha dugu buiti. Lun dame la lagumuchun irisi ni lunye hama eresibiru tontida muna tolani na sonda. Le gunfli bay lida le mi bebay, gunfli bay ginye lida le gi bebay. Le marishara ku bay lida le mi bebay, marishara ku bay ginye lida le gi bebay. Ahon lu bay ti ma gunfli yon lau buri irisi ni le mama bay ti mati le lani na ubaw le. Kabagia afinyera huwago, lun le deregeron irisi ni le ti mati le lani na sielo labu gien hariya ha. Ahon ti ma gunfli yon lau hamege amo, kabagia ichige le hani guano riguhun. Sinyati le sevi don aba grige hon biyan iyubu dirigo. Ladiga liyere gu duba aba lun, linsi deme aba lun. O uwara bay lan lun aba, lanugay me le aba kay ni kata. Sinyati le sevi don walu bungiyo luma lun irisini.
2: Agamba gu hanya farise ugu lusun kate ile, aba hehere han lau Jesusu, ladiga hinsi en la sensu hon. Aba di lariye gu Jesusu hon.
0: Hugi arufu daguma nye hongu wa kay buiti in hagibu ga grige. Ahinti bungiyo. Subudi lumutu hanige. Le kate le hanigu bai grige ke kate weiri ti linsi hong. Iere guti lumbungiyo. Luma gen li lurudu Moisesi. Luma harufu daha profeta go dari lumo li dani huang. La purichi honya uganu buiti le luaguti la ruwe ha bungiyo. Ani sun grigia. Houcha tiyan lu hebelu nu lidon. Mene ngunti mati. Lun lagumu chagun sielu luma ubow. Lubara gen magunfliru la. Aba letera lida gen li lurudu bungiyo. Ahun ligira aba wuguri lumari, lulagamari don amu, ladugi infigaw le giri bi agabarahani. Le gine agamari dutu aba wuri to igira gwaru, ladugi nye gine agabarahani.
2: Ariye gatigine Jesusu.
0: Nyinyi meha aba wuguri risiti, dagwa ufini tuto wendegu to ladugra gubon. Sagu hawweyu ladinira gudun lau saragu wendegu. Nyinyi gine aba gudeme ti giri ti lasaro, sun lura lau gumei. La nyura tiburi muwa rukutu benere luba risiti ligia aluga leigini life eigini le eigwa titilwege le dabula risiti. Abatia hayabi only ehulu hei lugumei. Lwagaba weyu, abalonwe gudeme tiligia, abaha nungu ni angeligu lumong Abrahamu, abagin lome risiti abalabunu. Danle la sufriri ya la risiti ligi ya lidan fulasu lenye habehi ilanya, abalinyuru ni larihi, abalarihi ni Abrahamu dise gine luma lasaru nyu loba gine, abati laguwa rugun larinyaga. Nungu si Abrahamu, gudeme nabun, ouna habi lasaru, lula dudra guduni ligi buluha bulau duna, nyubi ilamu ge edere tuagu ninyenye. La diga na sufriri ya saragu lidan watu kemetile. Abalarinya go Abrahamu lun, nirau, harita go ba luagu buidu lame ya da bun lidan ibibagare. Ahe lun lasaru, uri bati meha da, gwento buiti da lun ya, gugu ya asufrira. Bogu dingin lun lira, anihin aba gudungu afanira guawa huma. Ahamuga busenti haudi yagin lun nyehin sinyati, ni ha nyembanya sinyati hayabi nyahun. Abati larinya go risiti, amuri hatina buma nuguchi Abrahamu, lobona hani lasaru lubi ya nuguchi. Anyahi sengu na mule nunye, lula dumre ha hon miyabi hamamu gagine lidon fulaso lani na sufri runile. Abalarinya go Abrahamu lun, anihin le laburi habai Moisesi hama profeta go hama nye, adika hama gasulau. Abaluna burisiti larinya ga, binaru nuguchi Abrahamu, gamalumo, ahinyudu aba hada ge hilanya dimure ha hon, hasakri hanya hamuga, larinya ga Abrahamu lun, ahin maha habai hadugu gaso laule larinya go bai Moisesi hama profeta go, mafinye banyagin ni ahin asara aba hada ge hilanya lo lidin adimure ha hon.
1: San Lucas, capítulo 17.
2: Abalarinya go Jesus hon lani discípulo go.
0: Sumada anih bilaburi kati Afrika go duti gurigi, gamalumo, fugiabu gurigi ale Afrika go duti amu. Buiti mati hamuga lun, lula gurun barana hon lau aba dubu guranyu lagu ligina, sigulau lafigo gudun aba hada gen nyuburiginya banya ha. Gouni ki huma lubaiti, ahin adiga bamule, o bibu kanya uriba ni bun, weri di bay, ahin asakri ha ferudu na bay, ahin adiga uriba ni bun sedu wei asulida aba weyu, sedu wei asuliyabi aringa bun lagu asakri ha lila, lunti ferudu na bani.
2: Abaharingo apostologu lu Jesusu.
3: Wabure me, ruba lamu wafinye.
2: Abatilaringo wabure me Jesusu hon.
0: Lung hamuga nihi la murun sara afinye nihida, ibi di hamuga nyere rari la keisi abatila mostasa. Kayera ti hamuga haringo tun tidibu webe to, gidaba yagi ya lau sun bilagle, baiba ahicha barana ha, ani lasu sara dunya hamuga. Anihi funagi abahida ge aringo tilu lumusu, dale lagiri budon arabu gine, lari ge lawoha o lo nigirunia ibinya nigo, beluba nyuruba eiga. Uwa, aringa garikubi lun, aranse bay neigi, arense nyubugia me lun beteni runu sun anahala eiga luma ata. Lari gie me, gayera halime baygin luma batu. Serebi lumuti funagi iyubu diri musu, luagu ladugu nile lubay bay lun. Uwa, uya ginyati, dame lasu lun hadugu nile uwa ube laringa gabungi hun lun hadugu ni, lun ti haringa gun. Musu mauni tiya wagia, ladiga leri gunye lumbe wadiga ni wadiga.
2: Nidala sigiru Jesusu, luo Yesu Jerusalem, abalasigiru labadi na guage Samaria luma Galilea, dan lelachili rubailida abaliriru fulasu, abahayabi disi wugiria, gawagu tiya lepura, lubaron, abaherederu disi loi, abahagu waragun lun itara.
4: Jesusu, maestro, gudeme o mabu.
2: Dan lelalehi balinya, Jesusu abalarinya go hon.
0: Hei ba ahu da gwa hon fadiri go.
2: Dan le houdi en lubai abahareida go. Yin ti abahada ge, dan le larihi bai lagu areida go ala, abalagiri bu du lenyin lubai Jesusu, adimu lehena bui ti lagu bungiu, lau umala liherati. Abalahu duragun, dari la dagaru ligibu muwarugun, lulichu go etengiru ni lun. Ani samari na wuguri ligie. Abati larinya go Jesusu.
0: Ma disi nya no areida go tinya. Aganya ge ha hibiri nefu, ani ha gubairi gu lubai terenche le agiribu da etengiri bungi.
2: Abatilaniye gu lu ugiri ligia.
0: Saraba, baiba arita wadi wu ladiga pafinye.
2: Abahali gu duni fariseo gu Jesusu, ida balala gumesera larui ha bungi, abalarinye gu hon.
0: Damele lagumesera larui ha bungi yo, mari hibai, mari wakubai ani ha o anigita, ladiga lida linaru kate, anihi hali larui habungi yu hagana guwa.
2: Abati laniye gu hon lani disipulu gu.
0: La chiliru bada, lumemeni hali lame hanigi lu huma badinala. Ibi ni luaguri gu aba weyu. Gama lumo, masusara dube lida adan ligie. Larinya wakuba hon, aniha Kristu ya. o aningi ta jagata. Midi huma harigi, ma falaron humanya me. La daga itra kilari hi aba la birihan niga luigi aba luba sielo, lun luwagun le aba, itra luba dame le nagirbudun ubowagun au le waguri garowurgati. Ani luti na sufrirun sarago furumi, me bene se hagia me gurigi halani na dan le nau. Kemi hala susera dun lida li dani noe, itra lubagi la susera dun lida burime weyu le niabigule, au le waguri garowurgati. Dame haligia, heredere meha gurigi eiga, ata, amari ida, isha hanya harahan yelun hamari idun dari uwey ulele beluru noe tidon ugune. Aba liabi ugura, aba hanyara dagun sungu bay. Itara luba ginye kei la susera dun lida lidani lotu. Heredere gurigi eiga, ata, aganyeha, alugraha, abunagwa, adagwa muna. Danle lafuri dun bay lotu, uburi gugine Sodoma, aba labur ha watu ke meti luma sufru sielu gine. Aba lafara gunia sungu bay. Itera luba dame le niabi au le waguri karu wargati. Lidame weyu ligia, le gurige le bogu di baitoe luba, ahe anihi lubai lumege munad me belura la sagare. Le gurige le arabu be lida aure ligia, magiribu da la lubium, arita kwa huma luago le susaru baitun lumari loto. Le aluguti le sefrun li bagari jau bogu, le feridi rubai. Le feridi riti li bagari jau ubogu, nuwegi li bihu bai ibagari magumu chaditi. Narihane hon, luago Arya bulame ligia, nyimba nyabia gurige arumu watida aba meme gabana. La nuguba aba hata agie, igruwa mele aba. Nyimba nyabia uriya amulihe lida aba. Ta nuguba aba hata agie, igruwa meto aba. Nyimba nyabia uguriya arabu. La nuguba aba hata agie, igruwa mele aba.
2: Dale hagambu bali kate ile, aba halugu duni haniye galun.
4: Halia basa la susede da kate ile wabure me.
2: La rinye gahon.
0: Lenye lumuti luku buhilali, nye bahondra kwa wadubi.
1: San Lucas, capítulo 18.
2: Aba labawi dago Jesusu aba hempulu hon, do larufu da hon, luago lunti la hafuri idun lubungiu, suwandan, mefeidi rahamamu gay, hagura asun, lanye gahon.
0: Nye meha aba agusara guduti lidaba fulasu, minebe linyo bungiu lon, mebene seligia launi aba gurigi. Nyenyongi aba wuri lida fulas ligia, hilame hatumari. Sagwayo tidi lumo agusere guduti le, lulichi guni tiriche tun, luago aba tuuri bun luma aba tagani. Luago sarago da, mahati ebe leteni rutun. Larigia, aba larinya gun lungwa rigu, lausun minebe la bungi yuno, minebe hagia gurigi yuno. Kaya nuha meme la wuri to, asida gudai nichigu, nichi gali tiriche tun, hebe la mga tiabi gumuli nugurasan.
2: Aba larinya gu Jesusu.
0: Aniha larinya kubay agusara guduti le uribabay. Gubu meti lichi kay bungi yu haricha lani gu hon. Ha yumra gutinye lo ariye bu weyogu. Lalu du ba funagi ye luba launabunia. Narinya hare hon. Lagu lichi kubay la haricha hon. Ani badara se habay. Gamalumon. Damele nagiri budon awle uguri garo wargati ubowa gon. Nadari ruba funasa afia ni hada agurigi ha ubowa gubanya.
2: Ruyati Jesusu aba hempul hon. Ha arita kubanya lagu richagu wa hama legibuge bongiu, anangaya amu garigi ya kei nikata, lariyega.
0: Aba hodin biyan wuguni ya templu rugo afuri ya dalu bongiu. Aba fariseu, luma aba agubur hati lisensu na gumadi. Le fariseu, rara linya la furi idun, lariyega, bongiu. Seremi numutu blagu mitana na kei hibiri garigi. Hibiru tinya, salufri tinya, gagabara hatinya, ni kei agubur hati lisensu na gumadi le. Ayuna ratina biya wei aso lida di maso luna gunfliru boma. Runu mutiginye disi lida ge kada san le beluritu nu bon. Ahen ti agubra hati lesensi na gumadi, aba le redero disi. Ma bun seruti ni lu linyuru ni larihin sinyelo, le luenu luna bon lanangu lungu. Abo harugu leila niguwa gu lau igarigo, larinyaga, bongiu, gudeme na bon, au le gafigoti. Narinya hane hon, luago giribu lan agubra hati ligia lubion, resibi nyo le bongiu. Mama fariseu ligia. La degalea nago ti lungu wa weiri, unabu baila nugu. Ahin le unabu baila nangu lungu wa, weiri baila nugu.
2: Ana hawa tingigia irahi inlu Jesusu, lulaguru ruhawagu. Ta leharihi bali disiplu gukate le, aba hadainha honha ananha bali ya irahi ya. Aba larinye gu Jesusu hon, luhasigiru ananha ya irahi inlu. Aba larinye gu hon, lanigu.
0: Igir huma lunha yabi irahi yonumo, mamahara huma. Ladaka haitara banya kei irahinyo, hagia lilinda banya laruwe habungiyo. Ninaru hau, Lagu lela meresi biru lumuti laru in habungi yo ke aba irahu me belu belidon.
2: Aba lalge dani aba hadage abuti gu Jesusu laniye galun.
5: Maestro buit, ka lung bui naduguni lunga yara lani bihini I bagari magumu chadit.
2: Laniye ga Jesusu lung.
0: Ka wagu barinye ga no buiti, abar gunyan buiti, bungi yo. Subuti bumuti gumadi, magabara habon bumari, mafar haba, miweru haba, Meye haba lwagu ni aba, inebe hama bagubri gubon.
2: Laniega wugiri ligie lun.
5: Gunfuli tina lao sunle luma ge nyuro gidin.
2: Dan lagambu bali Jesusu kate ile, aba laniegu lun.
0: Mege gili aba kate ilun badugani. Alugura bai sunle buma bai, aba me bichi guni lebegi hongu demetinyo. Aba me garisi ban sielo. Aba me bagir budon, aba me bafalarunina.
2: Dan le lagambu bali wugiri le kate ile, aba liru dagun. Ladga gibeti lirisi. Dan le larihi bali Jesusu liri dagun, aba lariengun.
0: Henegu tilun hebelurun risi tiyan lidon laruin habongiyo. Menegu tima tilun lasigrun aba kamayu lidage luhunyu aba agusa, sigulaw lebelurun aba risi ti lidon laruin habongiyo.
2: Aba hariengu ha agambu bali.
6: Kati tigayara bila salbaro.
2: Lariengu Jesusu hon.
0: Le hasin yerubay gurigi adiga, gayara lumuti bongiyo.
2: Larinye ga feduru lun.
3: Wabureme, igira wa mali sun levama tilun wa falaru nipu.
2: Aba larinye gu Jesusu hon.
0: Ninaru hau, lwagu furume warga lan le igiru tuluba, o laguburigu, o libu ganyano, o lamuleno, o lumari, o liranginyi, lwagu laruwe habungi, libihu batima saragu wei asu logien lidan ubo le, ibiha leme ibagari magumu cha diti jaga tasielu.
2: Aba laguaru Jesusu hon lani dusu disipulu gu, habu gua, aba larinye gu hon.
0: Weibuka Jerusalem gueto, le nyemba lubai lagunfilira, son le habur habai profeta gu nuagu awle wuguri garo wargati. Hedere geru barna hon ha mama banye huriyu, heher haba nao, anaba hamana me suwe gua, habai chubadina, lari gien, aba me hafaru nina hilagu bai. Gamalumon, na asaru balidange owe ni luagu luruwa weyu, luya na bagari don.
2: Wati gumfaranda hamani kata lidage kata ilem, ibidye gubaiti hon kala wagu la dimure ya hon. Darugu wati lanichi gu kata ile larinye gubai hon. Danle achilri nali Jesusu uburugu heriko, nyini amba marihiti nyunlaru uma amuriyaha. Danle lagambu bali marihiti ligia, hasigri sarago grigia, aba laligi daha kala suserebai, aba harinye gulun. Laguania la Jesusu le Nazaretna asgrenige. Abati laguara ha lariega.
7: Jesusu, la duga wa gudavidi, gudemenabu.
2: Haluba luba banya, abahadein halun, lulamanichu, ligietuma laguara ha.
7: La duga wa gudavidi, gudemenabu.
2: Abati larara magu Jesusu, abalona ha anige, dan le jarafa lilun, abalaria gulun.
0: Kapabu serube na duga bu.
2: Aba larinye gulun.
7: Nabure me, buseti na narihi.
2: Larinye ga Jesusu lun.
0: Ibihe bai barihi, arita guadibu laduga bafinye.
2: Lida meme ora ligia, aba larihi marihi tiligia. Aba la falaru ni Jesusu, ichigay na uwerigo ni lubungiu, sungurigia, ha ariye gubali kati le, aba gien hichugo uwerigo ni lubungiu.
1: San Lucas Capítulo 19.
2: Abati lebeluru Jesusu uburugu Jericho. Abalagumesiru asugara uburugu ginye. Nyen aba wuguri disiti giriti Sakeu. Abuti agubura atien lisensu gumadi. Buseti Sakeu larihini Jesusu lula subo diruni. Sinyati larihini la diga nyuru ti lugub. Ani gibeti egerige. Luti ganyana la larihini. Abala ibagun lula wanseru haba. Aba la wariru tuwaga aba tidu buwewe, sikomuru, jarafalu uma, le nyingi lubai lasigre Jesusu. Dan le lasigre ubai Jesusu nyingi, aba larihini inyu, aba larinye gulu Sakeu.
0: Sakeu, lariba furese, ladiga nuti nerede rububi yungunyei.
2: Aba ti larariru Sakeu furese, aba leresi biruni Jesusu lubinye, la ugundani. Dan ti le harihini hibiri girige kate le, aba hagume seru adimune ha, Lagu lidi Jesusu eredere lubi aba gafigouti. Aba larara musakeu, aba lariengu lun Jesusu.
8: Nabureme, nichi galamida le numabwe hongu demetine. ani ahi ibiru had na lubai loy somo grige la wayera aguni na wuy gudu bagadri waya susig la ulu
2: la riega jesus ulu
0: seluhali asal baroni tidon muna to ugunye lugundo la duga wagungin abraham bugoye ligani abi bayu bo wagun awle wagur garo wargote lunalo hania lumaluna sal baroni haye be feri di hanyabanya
2: dale anyaha lubai grigia agamba hen la riega ni buri jesus ukate ile Aba la bagdagu aba hempulu hon. La diga, ayara fadei na lila lun, Jerusalem. Ani arita gotinha, luagu lagume será la larui habungiu dan ligin. Aba ti lariengu hon.
0: Nyenye aba wuguri inyu gutinha lidunhenyo, leibguati wuguri ligia lidon amu fulasu diseti lun lichigunu aluru itemelagaira, aba yamelagiri budun. Lubarage lafridon, aba luna ha hawagu disi hadange lumusuni. Aba ledere geron aba sensu lege begiti sarago lukala aba, aba lariengu hon. Agara baha humei sensu le darina girbudun. Keiti liene gubi uugiri lige hon lile na fulaso, aba hona ha larigi, lunhariengu lun le lube lichiguni ubaro lun, luagu mabuse run hamani lun haruwe iteme. Lausun lira, ruwati uruwe ime. Aba lagirbudun lagairon. Dan le lachulu rube, Aba lona ha wagun lumusu ni ahabuga umba nye lichige sensu luna la subdiruni atri nye la la ganye no kala aba. Aba liabi nye lefurumiyate, aba lariengon. Nabureme, ganye nti nadisi weya su ligibu agun bisensu. Lariengon uruwa ilon, buiti, aba musu buiti buguye. Ke igunfli bubay lidan le murusu rugote, nichika dibu aguma diha lidan disi fulasu. Aba ya liabi nye habiyama, aba lariengon, nabureme. Ganye nti na sengu weya su ligibu agun bisenso. Aba ginye larinye gulun, baguma diha lida sengu fulaso. Aba ti liabi aba, aba larinye gulun, nabureme, aniha bisenso. Arida numuti tida aba pakiti laduga nanuhu de boy. Laduga aba aba wuguri dereti laguma diha. Reidi tibula ukate ile mamadigi mariti buluwago. Aluba habuguya lenye lumuti mabuna gumba. Aba ti larinye gulun uruwe ilun, musu uribati. Luago guanari guberenru nagusere gudabu. Kistubuti bubali, luago aba na uguri deretu gumadi, luago rede ina lau kati ile mawadigi mariti na luago, alupa hau, lenye lumuti mabu na guna, kati wago michi gububali ni sensu bankuru gun, luhamuga lagamu dun, dale nagiri budun.
2: Aba larinye guhunha nyimbanya.
0: Gidahu mai sensu lwe, ruhu mai lule disi bailuma.
2: Aba harinye gun lun.
0: Wabureme, anihi hali disi luma.
2: Aba larinye gu uruwe.
0: Narinye hane hon, Luago sunla le gamati, li chukuba laun lun. Le mamati, ibi ni le lumabay, lagida ruba lwey. Anye ti naga niyo, hayebe mabuse rumba nye lun uruwe na. Baruhu manya nyahon, afara wa humanya hilago bay nigibu ginyan.
2: Larigye lanye gu Jesusu kate ile, abala sigiru ni luweye su Jerusalem, haulani gu, ligia haba haba. Dan le chilumeme li lidon buri fulasu le, betu fahe, luma betania, jerafa luvubu le giribay olivu, Aba larinye gu hon biyan hadage lani disipulu gu.
0: Heba lidan lirere fulasu le wagibu gien bey. Dame le hachilu runyen, hadari ruba aba burigu guranyu le mawari rungile. Hafara gadey me, aba me hanungu ni nyahon. Ahon alu gudu wakala wago hafara gadey, haniaga me luagu busen lani habure me.
2: Aba houdi, aba hadari ru itara ke larinye gu Jesusu hon. Dantile anyaha lubay, hafara gadey burigu, aba halaga duniya laburinya, Harinyega hon.
9: Ka wagu hafaraga de buriga le?
2: Aba huna buniya, harinyega hon.
10: Ladiga mege ilani wabureme.
2: Aba tiha nugini lu Jesusu, aba hichugunu hadawira gula naga wagun buriga, aba hawaira gudini Jesusu luagun, ke awain sereina la Jesusu, atule heina hamon hadawira gun umadara guluba. Dan le yarafanya, lularari ruvubu le olivu, Aba hagume serusun ha afala rubali aguwara ha lau ugundani luma adimure ha luagu luwairi gubungiu luagu buri milagru le harihibe. Hariyaga.
11: Biniwa ti huruwe le nyumbi be lida liri wabureme. Ni adarani ilu sielu luma uweri guli lida liri wage.
2: Aba ti hariyagu fariseugu ha nyimbaya hagana go grige lun.
1: Maistru, hariyaga bahombani gulu hamanichu.
2: Lariyaga Jesus hon.
0: Nenaru hau, lo ahan yala amanisha ha, laguara hapa laburi dubu nuago.
2: Dan le la yara fadubay lu Jerusalem, dan le la rihi bali uburu guligia, abala yahu ha, hawagulila na fulasu ligia, lariyaga.
0: nuhamuga gufuna da humani ugunye kala ga yarabel ichi kundarangilo huu buiti hamuga kamalumo aramu da gulinye huwe anisinyati harihimi ige la chilurba lubei uwe yuburi uribati hon hatiga mehaga ni waba bari ya ruge yegu wa lawe huburi gute lusinyala hafri du nyingi aba mehaga indago huma lidage sun aubo agani cha kubai fulasu sun soi na kubai migri ubanya ni aba dubu ligiba gudubu hafara waguba sun huguye ladiga mebere sen huma lau orale liyabi bai bungi yo asalbaron
2: aba tile beluru jesusu templu rugun aba la sagaronia ha alugura habanya ni lariye gahon
12: lariye haretida lereru bugiu luba na fure duni lige batiri nuba ahi huguya baru markei haba hiverutin
2: sagaburi veyu larufu da jesusu templu rugun hanya hati habutigu hafadiri guhuriu hama arufu da tien liluru du muisesi hama ginye labutigu flasu alu ida luba la hafaru ni hilagubai madari tia ida luba la hadugni ladiga wairi la hora bahonu wa sungirigia luha gambu ni lerenu.
13: San Lucas, capítulo 20.
2: Lagaba veyu, dan le templo rugulboi Jesusu, arufu da ahon girigia, apuri chihei na huganu luagu ti asal baruni, ligie hayabi habutigu hafadiri guhuriyu, hama arufu da atien liluru du muisesi, hama wagini ya wairi gutien lida hafinye huriyu, abaharien gulun.
14: Aringa bay won kala o ubafu badiga kate le ani kala ichi gubani ubafu le bun
2: abati lariye gu Jesusu hom
0: nalaga da dginya aba kate ona bahuman kauna habali huang abati sehe lona habungi o di hona ha wugunia
2: aba hagume siru aringa ga hama agwa
14: kabasa waringa awa aringa lo agu lona hala bungi lariye agu ba won kala wago mafiero wa bailun awa aringa lo agu hona hala wugunia Hachamura guba dibu wa wago, la diga choru hamuti lwago profeta lame ya huang.
2: Abati hariyagu, lwago ibidi ya la hon, kala meha ona habali huang abadi seha, abalariyagu Jesusu hon.
0: Mariyagu nube ginyati hon kala au ubafu na diga iburikata ile.
2: Abalagume seru Jesusu adimure ya hon girigia, abalabagdagu aba hempulu legibe bailanichi gu hon, ania hempulu ligia.
0: Nyenye meha aba uguri abu na guti baybay lichari rugu. Lari gine, aba laha ya hani lichari hau na dagi meitinya. Aba lidi lido amu fulasu lwagu saragu dan. Dan lelachiri rubay lidani ya luba hani, aba lona ha aba lumusu anugi lufara. Aba habule seiruni na dagi meitinya musu ligia. Aba hona hani lari gong, michuga ni katalo. Aba yati lona ha aba ya musu. Aba gine hanabu ni, bulesi hamei, ona ha hamei michuga ni katalo. Aba ya lona ha aba ya. Aba yagine habule seiruni, aba habugu ni nyengi. Aba lariye gulabure meichari lungwa rugu, kaba funasa na diga, nona hali nirag lehinsi yeti mabai nu, hafu ga inebe bei hon, aba lona hani. Dale harihi bali, aba harihi guhama guwa. Ani hale lumbe ile resi biruni alaga, wafara alihi lagube, wagia lamu galaburi ya sunkate. Aba tihasagaru nilida gen fulasu ligia, aba hafaru ni hilagube.
2: Aba tilaligu daha Jesusu lariye ga.
0: Kabati ladiga labure meichari, liabi ba, aba me lafara gunia na dagi meitinya hagia hilagu bay, aba me lichi guni ishari haungamu.
2: Dan leha gambu bali kata ile, aba harinya gun.
6: Masusere dalamu ga itar.
2: Aba lariyo gunia Jesusu, aba lariya gu hon.
0: Kati lila bay le buru anyo baytida lereru bungiyo, lenye lubay lariya ga. Dubu le me au bay mebere sen hama abu na gutinya, ligi al dubu le tima timati. Urume warag le chogar guti lagu dubu ligia la nyoru duguba. Leti uwaguti labur ha labure chagubai.
2: Dida meme ora ligia, aba halgu habutigu uriyu, hama arufu da tiyan liluru du muisesi, harugu duni Jesusu, la diga hasubu diruni lagu hawaguti la hemplu lelarinya gubai. Gama lumum, madiga hamuti la diga hanufu de hawai girigia. Aba ti hagura baha amu dan, aba ti hona hafiu girigia, Ha afama lutinya kama hamuga harumatinya, luharia hani Jesusu, luharia gagudini, kata ile auti ganyana la hiche gudun liduru, luhedere geruni lugumadi mati. Ligi hali gudubali, harinya galun.
1: Maestro, subudi wa muti logu inaru nila le barinya gubay luma le barufu dahabay. Ladiga masuwe si hati bukaba la un barinya gay inaru ni anilu ani lau inaru ni barufu da hilemeri bungiu. Arinya gaba abakati won. Buiti funasa lu wafai halisensu na gumadi lu uruwe o di mabui duti.
2: Aba la subu diruni Jesusu, luriba haritogun abalarinya guhon.
0: Kasa wagu habuse rahishi ga sadara no ba, aru da huma abalida ga sensu ligia no. Kagia iyawa luma irele burinyu bai luago.
2: Harinya galun.
1: Liyawa uruwe luma liri.
2: Abati larinya guhon.
0: Lelani uruwe, ruhume lu uruwe. Lelani bungiyu, ruhume lu bungiyu.
2: Siyahamuti abur gada tidon hasadara, lau lebri larinya gubay, hagibu gaya girigin, wairiguti haningi lau louna bagule, hon, abahamanichu. Larige abahodi sadu seugu, ariye Jesusu, hariye hanyare sadu seugu, lagu masarubo yela hilanya lidage oveni, abati hariye gulu Jesusu.
10: Maisturu, larinya hane Moises iwon tida liliburun, Lwaguahen la owe aba wuguri, aba ligiru nulumari marahunyiga ligie tau, lun tila lamari dun libiri tuma lun garahunyi la tau. Gadiga wagun laamu ga libiri le owe bay. Nyenye numehati sedu wugurinya gamule nuguatinya, aba lamari dun le furumieti aba lowe marahunyiga. Aba lamari dun le habia matuma bugalumari ibuganya, aba ginye lowe marahunyiga. Aba tilamari dun le haruwa tuma, Chilulumu le hasedu, hilagwa meme hagia marahu nyiga tau, larigin abaginye towe wuri tuguya, aniyaga ba abakate iwon, dame ti le hasarun lidage oweni, kabati tumari wuri to hadanginye, larigin marie ita hama sedu guboy?
2: Aba lariyegu Jesusu hon.
0: Lidan ubo le, marie iti uugurye hama urinya, ahain lidame dale lube liabi, uwabe amari duni sielo hadan hagarisha banyalun asarun lidage oweni, Lumbalun hebelu nu sielu agana wanyin lun sunda. Mamare iduba nyanyin. Micha ha hamanya meharahan yu lumariye. Laduga, mowe digi ayame gurigi ya sielu. Itra anyame keyangeligu. Lirahan yuhanyame bungiyo hasaranya lidage oweni. Moisesi guanarigu, aluhuta lumuti logo anihila asaro ni lidage oweni. Lidan le laburu habay, libuguru bubuga ti durungu umuti. Larinya harenyin, luago bungiyo la lubungiyo tebe Abrahamu, Isaac luma Jacob. Laudimuri ligia, aruhuda lumuti Moisesi lagu wibu aginya la Abrahamu, Isaac luma Jacob, lausun hila la hagubu laduga mama habungyu te hilanya bungiyo. Habungyu te hamima aginya banya, wima aginya lanuguni ya bungiyo sungurigia.
2: Abati hariyegu aruhuda atien liluru du Moisesi.
1: Buiti bariyegu ni maisturu.
2: Aba malugu dagun hama alila. Aba lariyegu Jesusu hon.
0: Izalinyasa harinya gubiluagu laduga wagun la Davidi Kristo. Larinya hare Davidi guanarigu tida liburu togiri bon Salomo. Larinya hare bungi luna bureme. Nyuruba luwege nonwene. Dari nichigu niya baga niya labu giyombu gode. Ida lubati laduga wagun la Davidi Kristo. Ani harinya gati Davidi guanarigu luna Kristo na bureme.
2: Nye nusalago garige agamba Yesusu. Aba hagambu larinya guhon lani disipulugu.
0: Gonigi gwa huma hongo wa hawe ya rufu da hatinya liluru do Moisesi. Ganigi tin haibu kon tau dawgo dururu tu. Busen hagi ya lula busru hong lau inebese umadarigo. Alwa ha hamei ubaru le habara wirigu tinya templurugo. Luma lubuidu agai ubaru lida adinaruni. Gidaha mutuginye haba wunia ha hilanya banya umari hawe. Lunti hadora gon lau luriba hadago. Aba hadango furia gi migina guburiti. Weiri ti mabu hapai chun luago sun le hadagubai.
13: San Lucas, capítulo 22.
2: Yara falifedu, le lidani nanteigi fen, toma nugubun lebini, le meme lufedu, luwe yure sefuruni, abati haluaha, hafadiri guhuriu, ama arufu datien le luru do Moisesi, idaluba la, hafaruni Jesusu hilagubi, ibidin yugahon grigia, la dega hanufu de Hawaii, abati laganye luni mafia, la rita guhuda siskariote, le abahada gelani Jesusu disipulugu, Aba lidi aduga daradu hama habutigu, hafadiri guhuriyu, hama habutigu tisudaranigu templu, luledere giruni Jesusu hon. Aba hagun daragun, aba hariyegu luhudasi, luagu hichu gubala sensulun. Aba laduga daradu hama, aba lagumeseru aluha, ida lubala ganyala laledere giruni hon, damela uwa hama grigi. Aba lachiliru fedu, le ida beitegu feng magano tulebini, nye luboy ginye, La dagara wa gduwa mudun, le lanina luwe yuru esefuruni, abalariyegu Jesusu lufeduru lumahuan.
0: Hei baran sere egini le lani na luweiru eseforuni.
2: Aba halu guduni.
10: Halia gie babusenira waran seruni.
2: Lariye gahon.
0: Tamele hebelunu uburugu. Haduna gubalumaba uguri lau aba aga idino lau duna. Hasigari mechilu tido muna tonyehi lumuti lebelura. Haniaga melun tabure me muna. Lariye hare maestro. Hagon rumu tonyemba lubaiga yara lan neigini egini lani na luweiru eseforuni haul nani disipulugu. Aba me laruvu don aba rumu weiri tu hon taugin e kuwa muna. Aranse nyutinya. Aranse reme egini nyen.
2: Aba houdi. Aba hadare nun sunkatei ke ilarinye gu Jesusu hon. Aba haranse roni egini lan na fedu nye. Dan le lachile rubai ora. Aba lanyuru Jesusu haulani apostolugu luagu dabula. Aba ti larinye gu hon.
0: Ome bu nabuse ron neigini egini le lani na luweiru eseforuni le huma lubaragye nowe. Ladaga narin hane hon. Lagu megi digi anali la egini le lani na luweiru eseforuni le dari lagun flirun lida la ruwe ha bungi.
2: Aba ti lanugu aba veru tau diven luha burugu aba le tengiru ni bungi lariyega.
0: Baruhu meile farin wa humei hidangwa. Narin hane hon lagu matu digi adna la diven dari me liabi la ruwe ha bungi.
2: Larigye aba lanugu fein luha burugu aba le tengiru ni bungi tuagu aba laguba chagunu aba lichugu hon ariye gina
0: nugu bule le lube le deregerun huago luma gengueto adiga humile harita guago le menuago
2: itara meme ginye larige heigi aba la nugani veru tau diven aba lariegu
0: aniha nita le lube labirun lida gen nugu bu huago lula gunflirun iseri darado aniha ugiri le lube le deregerunina wama ya luago dabula Luagu hadina lubeti uma le ranseru wa libe nuba au le wuguri garo wargati. Gama lumon, ugiabu tia wuguri le lube la luguru nina.
2: Aba ti hagume seru, alugu dagwa hadagwa kaba lafu na alugure. Aba hasige ne halanigu, lagu kaba la hadagye weri gutuma, aba larinye gu Jesusu hon.
0: Lidan aruwe hani lani na ubo le, aguma ti hatinya habri lurui tukuflasu kama hamuga labure mehagie. Habri labu ti kufulaso, aninyo waguwa ti hawagu, lagu waguri ya hama haga diga ti tinya fulese hongurigi. Gamalumu, mitara la hida, lubarange lira, leweri kutimabai le tima atimati hida, lunti la nangu lungwa kele unabu timabai. Leaguma di habai, lunti itara la kele eseri vidubai. Kagi ya weri kutimabai, leanyurubai ega luagu dabula, odile eseri vidubai. Mafunega leanyurubai luagu dabula, ani au, itara ninyo hida kele eseri vidubai. Uwia meha uwara banya numa lida naucha wagun. Liga nichi kubadu ni lun haruweha kei lichi kuni na nuguchi lun naruweha. Hegiba, gura huguya me luagu nidabu na jagata sielu lida naruweha. Nyuru huguya me luagu burilala uruwe lun hagusara gudunia duusu gubailani Israelu turiwu.
2: Ariyega tigie wabure me Jesusu.
0: Simon, Simon, amuri hali mafia uma lumba bungiyo lukayera baila laucha guno kei leweni hon turigu. Ibiha lumute, gama lumu, Ayumra wadi na buwagu lumbungiyo, lumeferdi dirubani bafinye nuwagu lidame aura ligia. Anidame le bagiri budunu, bijiga me dhigu dagwa hombibirigo.
2: Lariega Simon lum.
3: Nabureme, aransati na lum nidi buma furisu rungu, o lulanome buma.
2: Lariega Jesusu lum.
0: Fedro, ugunye meme, beyede gubanao uruwa weya su lubarega la yugur hagayo, barinye gubaluwagu ibidi ya nabon.
2: Aba ti larinye gu Jesusu hon.
0: Na lenona habalu masagu taiga, ni laulaga isensu, ni gaidi, nyenye funagi hemege iru.
2: Aba larinye gu.
10: Ua maestro, memege iru tiba nikata.
2: Aba ti larinye gu hon.
0: Ahinti weto, lega sagu dati, barulo, baruligia me laga isensu. Le me feinte ti, alugraron labite lulagain ha le feinte. Narinye hane hon, lagu lagunfliru bala le tarinye gu belerenu bungiyo nuago. Abahu duwa ti hada uribatin, son le buruwa nyubay nuwagu lagun flurinya gweto.
2: Aba ti harinya gun.
3: Wabure me, nuha biya efen ya.
2: Aba larinya gun hon.
0: Buiduri gali.
2: Aba ti lafridu Jesusu, aba lidi luagu vubu olivu, ki iligaburi hanya. Aba houdi lani disipul guluma, dan le hachili rubay lida flasu ligia, aba larinya gun hon.
0: Hafuri yida, maburu ha humamoga lidon ocha waguni.
2: Aba la dise du Jesusu Hawaii, murusuru, aba lahu drogu afuri da lubungiu, laniega.
0: Nuguchi, ahabo bo sen, sefo bana loi uniye gifitile gamalumo madugu wala lena busen rubai le la babusen rubai adugu
2: abatiliabi aba angeli sielugie lulichugu ere lung galetima la wedi du ligarigu ligetima la furi du lau ere lede de hati laruga loi kama hamuga onwe bu lede de hahitu muarugu dale la sarubai lidage la furi du abaladare runia disipulu arumuga laruma gudun iruni abati lariye guhon
0: kawagu harumuga sarahuma hafuyeida mabrha humamuga lidon ochawaguni
2: nyingili Jesus adimureha ligye hayabi sarago grigia hudasi le aba hadage dusu disipulugu haba haba abalayara fadulu Jesusu lula churuni abati lariye gu Jesusu lu
0: hudasi lausa aba chuti balungurana aule wagiri garo wargote
2: dantile harihi bali halumo boye Jesusu kabala suserda aba hariye gulun
3: mapure me afra go manya sato efen
2: aba libuguni aba hada ge lani gu Jesusu larige lungu su fadiri inyu tumati le lonvene aba lariye gu Jesusu
0: igir humanya buidiru gal
2: aba tila guru ni Jesusu larige musu ligia aba larei dagun aba lariye gu hon habu tigu fadiri gu hon Honvuguni ya wairi gutinya, lida hafinye huriu, lumahon habu tigu tisudara ningu tempulu, hanyembi banya anugai.
0: Hayabi ya sanuagu tau efein luma webe kama hamuga hiverutina. Daleme ya huma na templu rugu sagu weyu, marigudu humutina. Gama lumon, anihahidani luha duguni hugunda nao, orali lun laguma dihale labure mebei luburiga.
2: Abati harigudini Jesusu, abahanuguni lumi umfadiri le inyu tumabei, Abati la falaro ni Fedro disegi. Aba hafurugu watu nyi la midago bururu. Aba hanyuru geyegu lao. Aba gen la nyuru Fedro hada. Kiti tarihini aba musu. Nyu la rugurugu watu. Aba terederu ariyogoi. Aba tariyogu.
15: Luma nyibuga ginye Jesusu girigi ele.
2: Aba la yedagu Fedro lariyaga.
3: Ibidi yantivu giri ligiano.
2: Maluti loige. Aba yelarihini aba. Aba lariyogu.
3: Hani gugine abugwe.
2: Aba lariye gu Fedro.
3: Mama hani gu au.
2: Kibri aba ora larigi. Aba ye lariye gu aba.
6: Inarini log luma nye hanyay la. Ugri le la duga gali le anagi.
2: Aba ti lariye gu Fedro.
3: Ibidi yanti nu kalawagu badimreha.
2: Lida meme ora ligia. Dale aniyo gu la Fedro adimreha. Aba la juguru haba gayu. Aba la dikire gu wabure me Jesusu. Arihe lago Fedro. Aba larito gu Fedro luagu lebu galarinha gu bai Jesusu lun.
0: Lubara gen la yugru hagayu ugunye. Beyede gu banau urwa weyas.
2: Aba ti lafuri du Fedro, aba la yahu alau igarigun. Ehere hetinya, ugiri ha onigiru bali Jesusu lau, bulese ihamai. Aba hagura gu nin lagu, aba hagayu oha ligibu agun, arinha gen hagaya.
6: Kei buge la Kristu bai, le profeta, arinha gu bai ge kalagayu hawai buogu.
2: Aba barihanabuni la uhaniyagu sarago amukate. Danelaruga duboi, aba hondaragu uguni ya wairi gutinya lida hafinye huriyu, habu tigu hafadiri guhuriyu, ama arufu datia liluru du Moises. Aba hanuguni Jesusu, ligibu gion hadamuri, lilinyu aga iluru du, aba hariyagu lungi.
6: Ariyaga baywon, bugu ya sa Kristu be.
2: Aba lariyagu hon.
0: Aha nariyaga hon lwago awla, mafinye badono. Aho nalugu dagua, monu buhubadna migra gudun humaname. Nariyaga aba kate hon. Lumagya kwento, nanyura awle wuguri karawar gati, luwege longwere bungi yule sunti kabafu.
2: Aba ti halugu duni sungu bai.
6: Bugie lubai tilirayu bai bungi yu.
2: Aba lariyagu Jesusu hon.
0: Huguya gwanarugu ariyaga humali lwagu awla.
2: Aba ti hariyagu.
6: Mabuse ruha do gefen hama amu won. Wagye gwanarugu agamba wamali liyumu lugugye.
13: San Lucas, capítulo 23.
2: Abati hasaru sungu bai, aba hanugini Jesusu ligibu gion Pilatu, aba hagome seru ichi galidunu harinyaga.
6: Dariwa malibugiri le ashagara guagdanya grigia, larinyere logu mon la lu wafai hasensu lu uruwe romana, arinyaga tigie logu ligie la Kristu bai le lanua dirubai bungi uru la salba runia grigia, arinyaga ligie logu uruwe la.
2: Abati larinyagu Pilatu lun,
8: buguya saa harue tabai huriyu,
2: Lariyaga Jesusu lun.
0: Buguya kwa narigu arinyagu bali.
2: abati larinya gu pilatu hon habu ti gu fadirigu luma hon hibiri girigia
8: madarit na duru logu gurile
2: abati maharinya gu here
6: la chagara guagu diano sun girige hudea na lau ligabri la rufu daha lagume seragali leagia aniha meme gu adiga i chilu yahu
2: dale lagambu bali pilatu kata ile abalalga daha ahin galilea na lubai gu girigia danti leharinya gu bilu galilea na la Abalona hanilu Herodesi legumada Galilea. La deganinye la Herodesi Jerusalén lida dan ligie. Abalagunda ragu Herodesi dan le larihini Jesusu. La dega agamba nyahali la luagu aniluha la buseru larihini. Agura batiti larihin la dega milagru. Abalalag duni luagu saragu katei. Mona batuti Jesusu nikata. Nyenye nuhabu tigu fadirigu. Hama arufu datien liluru du muisesi. Magumu tihichugu lidunu. Abati louseru ni Herodesi, hauli sudara nigu ke inikata. Ehere hagi el lau, abati hadoura guagaduni, tau dongu, vendegutu, ke la doura gu urui. Aba yelouna hani Herodesi lu pilatu, veju ligia, abagamada go la Herodesi luma pilatu, la dega gaga niguanya hatia lu baragelir. Abati londero ni pilatu, habu tigu fadirigu, hama luru dugu, hama buri amu grigia, abalarinha gu hon.
8: Kukuya nuk bali wagiri lenu, harinya ka logo chaka wagadalaani ya grigi. Alga tagua naali higibugin, ani yariha humuti logo madari na nimurusu duru luagu litage le harinya gubay luagu. Madari tiginye Herodesi li duru, giribu gadalaa mongu. Hariha humali luagu madugi la ni kata le luuti la faru hilagu bay luagi. Nabai chakadali lubaiti, lari geme aba nigira gudini.
2: Gagaburi tiha pilatu, luma ligira gudu aba ada ruiti fedurugun, Aba haguwa la sungu bai lidan aba.
16: Afara bai le.
17: Barawasi.
2: Barawasi ligia. La darinya la diga ligia aba hada ge ha inyoro gubanya hongwa. Luagu gumadi lumanwege lafara ha. Buseti ebe pilatu ligire gudini Jesusu. Aba yaladimu ne ha hon. Ligia tuma haguwa ragun.
16: Dagwa bai lau guru. Dagwa bai lau guru. Dagwa bai lau guru. Dagwa bai.
2: Aba larinya gu pilatu hon. Luagu luru wa weyasun.
8: Katuhuri batila dugu bai, madari tina lepu na lafaru hilagu bai, na bai chakitali, aba menigira kuduni.
2: Aba tima haguwa raha, luladara guno lagu guruha. Here ti haguwa raha haguya, ama habu tigufadirigo, aba habihini le habuse rubai. Aba gubai tila dugu ni pilatu le habuse rubai, aba tiligira kuduni ugiri le habuse rubai. Le ado rubai loige inyora guni luma afara hani, aba tila dera geruni Jesusu hon, luha dugu ni hagunda lau. Dan lehodin ala lau Jesusu, luladara wagu lagu guruwa, abahare gudu aba wuguri sirenena giriti Simon. Liabin arabu gen, abahanuga guduni guruwa lun, abalidi lau larigi Jesusu. Saragu hanya grigi afalaruti, ama saragu wurinya hada, ayahu oheina, aguwa raheina lau iruni luagu. Abaladikiragu Jesusu hawagu, abalarinya guhon.
18: Wurinya Herusalena, mayahuwa humanu wagu. Ayahuwa huwogu, luma hawagu hirangu. Laduga, liyabi baveju dame le larinya wagu. Fulese watinya, hasinyabu ihagaradu. Hama ginye ha marahini hanyabu. Hama ha mata gudahabanyi. Aba meti harinya gugurige nu ubu inyuti. Abu habawa wagu. Aniga hagia me nu ubu unabuti. Darugu wa bahawawu. Laduga, aniyaduga habali isunle. Lau tidigu webe le tidu hili. Kabagya madugu hama laule mabwe hali.
2: Baritin yeginye, biyan gafara hatinya, luhafarun uwara lumu Jesusu. Dale hachili rubui, lidon filasu le giri bui, lubara labu ugubu, aba hadara guni Jesusu lagu guruwa, hama ginye biyan gafara hatinya hagaya, aba loige lovere, aba loige lubona. Dantile anyaha la adara gui Jesusu lagu guruwa, aba larinya gun.
18: Nugu chin, ferudu nabanya, laduga, Ibiti yati hon kala hadugu bai.
2: Aba hahore rusu daragu, ubu nuruni, luharihi kaba la unhada agen teredera la dauragu Jesusu. Nyinye nugrigia ariyagwa, nyinye nuginye gumadi matinya, ehereha la uhariyaga.
6: Salba tiamu, salba gola ginye lungwa. Ahi naru ni lubai lagu ligye la Kristu bile la nua dirubai bungi lula salba runia grigia.
2: Ehereha tinye ginye su daragu lau, lau hayara fadu ichi gabini galun, Lulatunu, harinya gabrilu.
8: Ahi, haruwe tebubai huriyu, salpo gobabungu.
2: Nyi tiaba, aburu honi loige lichigu, larinya hare nyi.
5: Aniha, aruwe ite furi.
2: Abala nabu ni aba hadage, gafare hati ya hadawa gube lagu guruwa, Jesusu larinyaga.
4: Ahe mbuge lubai Kristu we, salba guwa ba bungwa, salba bawa me.
2: Abala denha leaba luloba, larinyaga lun.
17: Manufu de tibusa loi bungiyo? Bugu yele labu gebe ya ba meme sufuri. Luma? Uwagia. Gadine tuwa lumu wa sufuriru. Ladiga wafai haya lwagu le wadigi bai. Ahiti ugiri le. Madigi tini kata uribati.
2: Abati larinya gu?
17: Jesus. Harita wabati nuagu. Damele lagu meseru baru wa ya.
2: Larinya ga Jesus ulum.
18: Ninari bau. Lwagu numa batipula. Sielu ugunye meme.
2: Amidirigu, abalaburi gadu sungu bau, dari ladanri uru wa raban veyu. Abalaburi gadu veyu, abataheri dagu tubelu templu tamida atumagwa. Abatilaguwa ragu Jesusu.
18: Nugu che, darega numoto, nuwani buha purugu.
2: Kilarinye guitara, abalonwe. Danlelarihi bali, habu tisuda ragu romana, le Jesuser Dubai. Abalichu gu uweri gu nilubongi yu lariyega.
19: Inarani, maduron tibuga ugeri le.
2: Sungirigi ha nyibanya, ha arihi balile susir Dubai, aba houdi nyingiye, afarahayna hamay haniguagu, ahanya sun lumadagu Jesusu, hamaginye wuriya ha nyibi banya uwara luma galilege, aba herederu dise arihi burikate le. Nyingi aba wugiri, giriti Jose, didageti fulasu le giribe arimatea, le hafula suhuriyu, Buiti ligaburi wugiri ligia, richagwa tiligibuge bungiu, lida nye linyo wange ihaluru dun huriu, agura banyo liali larui habungiu, magunda atilubaiti laukate ile, ladigibai linyo wange lurudu lau Jesus. Abati lidi lumon pilatu, abalamuri hanilugu bu Jesusu luma, larigia larari ragedini luege guruwa, abaloburu gunitao abagamisa, abalacharo nilidon aba umuohu, achigiti luaga aba dubu, lenye lubai uwagi lilani aba abunuti. Wandera diveyo ligia, luweyuri aranse heni luba luweyuri emeraguni, ani yarafa libuga lagomeseru. Aba hafalaru ni wuriya hanyoibi banyi luma Jesusu Galilea gine, Jose, ariha hamoi umuuhu, ariha hamoi buidu idalinya la lichuguno lugubu Jesusu lidon umuuhu. Danle hagiri budubai habiyon, aba haranse heni ibinye brile ichugubai hawagu hilanya, aba ti hemeragun, didaveyo le emeraguagale, keilarinya guni lilurudu Moisesi.
13: San Lucas, capítulo 24.
2: Veyu dimasu, abahagiri buduwuriya luagu umuohu binafigiu. Barina hamai, ibiye le haranse rubai hamogwa, dan le hachili rubai, mama lilida lubara, dubule lida umuohu. Abahebelu lulidon umuohu ligia, madari hamuti lugu buwabure me Jesusu nye. Sunti anyahala nye, arita gohagei lafuna, ligie harihi ibiya wugiriya, rara harugabu, taudaugu umiritu. Kaiti habuli chogu lau hagibu unabu, buin lau anufudei, abaharinya guvugini ya hagi ya hon.
20: Kawangu halu ahile gilu habai hata hilain, uwa kia sarali lida yoe. Rito kuhuma logule meha lalia ngui hukumu dale kalile ngui meha. Logule rube la susa hizugu, ligia leo hili garibu wa ributi. Luot na ledere kerungu hapa hukuka figu ikia, aba me hata ngui logu kuruwa, aba me lasa rubita yoe ni logu liru wa wei.
2: Abati harito guluagu dimuri le larinya gubai Jesusu, larige hagiri budun lida ge umuohu, abahabau da guni sun kate le Jesusu dubai hon unsu apostolugu, luma hon hibiri lani gu Jesusu. Ha anugu bali ugano le hon apostolugu, Maria Magdalena, Juana, Maria tolugu chu Santiago, ha maha hibiri urinya, dan le harinya gubali brikate le hon apostolugu, abahanungu ni kei lilulu au, mafinye tinya hon. Abalafuri du Feduru, Abalidi eiba agwena lagu umuohu. Dan lelarihi bailurage rugun, gamisa rigaru nye uwali ugubun. Abalidi lubion, lautuweni anigi, laukate lelarihi bai. Lagu meme veyu ligia, houdin ya bian hadage lanigu Jesusu, lidon abalirere fulasu giriti emausu, uruwa ora eibuguni Jerusalengi. Adimure heina hanya lagu sunkate le Jesuser Dubai, sunti adimure heina hama, abalayara fadu Jesusu hon, Abalagume seru eibuga uwarahama. Lausung ariha hamani, siyati hasubu diruni lagu Jesusu lan. Abatilania guhon.
18: Kansa le wagu bai hadumreha sun eibuga ina huma.
2: Aba harara mungulao iruni, aba lona bu aba hadage giriti kiliofasi, aba larinyegun.
17: Sun grige subuti hamuti le susere dubai, Jerusalem lido ubriwe yule. Buguya gubairi gihadage terencha hanyin banya ibidi habulu.
2: Aba tilarinyegun hon.
18: Kagi ya susere dubai.
2: Harinyegalun.
17: Luago ti Jesus le Nazaretna, aba mehe profeta lau ubafu, luago le ladigabai, luma luago lererun, ligibuge bungiu, luma hagibuge sungri.
7: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
17: Uwafadirigu.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Vibirigu arie umohu, apahadarirune itarakai, harieguni wirinya hagia. Marihi hamuti Jesusu.
2: Abatilaniegu Jesusu hon. Logo tige kufuran dahuma, lutiginya lubaha fiyano lago lemeha harieguni bi profetago. Mafun nagia luti meha la sufri uni Kristu sun kate ile lubara gian le resibir uni luweirigo.
3: Abati lagume seru afuna waga de isun le taniego be lerene ubungiu, luagu hon. Lagume seru tumenge buri li liburu Moisesi, tumonsun ha liburu profetago. Dan le hachili ruboi lidon flasu le nyihi banya lubai, aba la dugu Jesusu kama hamuga la sigira leibugun. Aba here dun luagun, lulere deru hama, harinyega lun.
1: Rei de ibawama, la duga la tari dunya anigunye memeli.
3: Aba ti lebeluru Jesusu, lulere deru hama, dan ti le nyuruha li hama, luagu dabula, aba la nugu nufen luha burugu, aba le tengiru nibungi tuagu, aba la guba chagunu, aba lichugunu hon. Lidan ora ligia, aba la daru ni wahagu, aba hasubu diruni luagu Jesusu lan. Gamalumu, aba lagumu chogu hagibu ginye, aba tiharinya guhamagwa.
1: Masandi tuatadu hawanigi le wagunda, dan le adimurahina lubwe wong umada. Arinya galei, tila lere rubungi wong.
3: Aba timagura bahaha nyala, aba harga dini umalu hagiribudu uburugu Jerusalem. Lenyi lubwe hadairanya, unsu apostolugu ondaragu hama ginye hibiri lanigu. Aba harinya gu, ha ondaragu nyumbanya nyi hon.
4: Inaru ni luagu sarali lan wabura me Jesusu lidage owe ni lunya labagaridun, ariha lali Simon.
3: Aba ti habagu daguni, bian wuguri ya haguya le susir duboy hon umada, luma luagu hasubu diru ni luagu Jesusu lan, dan le laguba chogu no fen. Nyegi ya adimureha, luagu brikate ile, lige la chilagu Jesusu hagana guon, aba labusuru hon ariyegina.
2: Darangi lau hon.
3: Aba tabuinchu hanigi lau saragu anufudei, harita gu luagu pantu la harihibay. Aba lariyegu Jesusu hon.
2: Ka wawu hanuhu dedago, ka wawu li lawu abu hafinya tida hanige. Ariha humay nuha bu luma nugudi. Au memele, guru humana, magrigu ti panto, mabu ligia anati au.
3: Dan lariyegu bali lira, aba larufu duni luha bu luma lugudi hon. Keiti mafinye meme ginya la, ladiga ugonda ni luma tuweri anigi leha wagu bay, aba lariyegu Jesusu hon.
2: Anihisa egi ni huma ya,
3: aba hichugu murusu udiru sutilun, luma sirudu. Aba la nuguni, aba leigi ni hagibu gine, sun hagui. Larige aba lariyegu hon.
2: Le asusneru dubay no, ligie le meha wagu bay nariyega hon dameha le humagi dina. Lagu lagunflerua bala sun le buruanyu bay nuagu titan li liburu Moisesi, titan ha liburu profetago, luma titan liburu togiri bon salumu.
3: Aba ti ladaru ni hasamina, lugun faranda hamani lerenu bongiu, aba lariyegu hon.
2: Buruwa nyulinye luagu lunti la lomwe Kristo. Aba lame lasaron lidage owe ni luagu lurum aweju lunja la bagaridon. Lunti lagye la purishi hon lidan liri hon sungurigye ubogu lunha sakri han lunha ferud na wala hafigon. Lagume serenya apurishi hani ligia uburugu gien Jerusalem. Huguya, gefentun luagu burikate ile. Nona habay sifiri sando, le frama se lubay nugu chibungi hon. Italalinye lubayti, rede humaya uburugu Jerusalem. Dari meheresi biruni ubafu luma ge bungi yo le sielu bay.
3: Aba ti la nigu ni Jesusu bongu di lo yuburugu, chilu betanie. Aba le nyuru ni luhabu, aba la biniru ni. Sunti ya ni ala abinirenya, aba la dinyuru hawai, aba la nigu ni wa sielu. Larige hahu drogu lun, aba hagiribu duharigon uburugu Jerusalem, mahagunda. Su andanti templu rugien nula, ichigo werigu ni lu bungi. Huganu buiti le laburi habai huan luagu Jesusu. Kapitulu Aba.
5: Dale, lagume serube sun katei, ani halime ha dimure, ani luma yimbungi ule dimure be, ani bungi umeme dimure. Lida lubaiti lagume serube sun katei, luma yimbungi ugu chili dimure. Lida gien naduga yimbungi sun katei. Uwati ni kata adugu tile mama ladugu. Lige ichigu bai bagari lu sun katei. Ani ligia arungo gandag du bai hau gerige. Arungo gandag dati lampu ligia lida luburi. Ani siyan lagi li luburi ga lampu ligia enyakush. Nyei nyei meha aba ugeri lona ha bungio giri tihuan.